0: angka yang luar biasa, dan 3,6% ini insya Allah mungkin mudah-mudahan sore malam ini atau besok itu bisa betul-betul tuntas. Jadi kita berharap sambil bekerja keras, sambil berdoa, mudah-mudahan juga akan ada hujan.
1: Sementara Kepala Pusdatin BNPB Abdul Muhari mengatakan proses pemadaman baru mencapai 40%, maka pihak-pihak terkait masih terus memadamkan kebakaran yang melanda TPA Jatiwaringin, dan sejauh ini sebanyak 232 warga sekitar mengungsi. Informasi yang dihimpun RRI dari tim Kementerian Lingkungan Hidup pada hari ke-6 kebakaran TPA Jatiwaringin masih belum seluruhnya padam. Untuk titik nyala api yang awalnya membara menjadi hanya tersisa 3,6% atau 17,33 hektar dari total 70%. Kemudian yang sudah tahap pendinginan sekitar 59,1% atau 27,63 hektar dari luas total TPA Jatiwaringin 33 hektar. Data itu pun berbanding terbalik dengan data BNPB yang menyatakan bila pemadaman baru mencapai 40% dan luas area yang masih terbakar sampai 60%. Alhasil, BNPB menambahkan 2 helikopter waterbombing, maka total armada helikopter bakal menjadi 4 serta penambahan personel Manggal Agni Kementerian Kehutanan yang awalnya 30 menjadi 38 personel. Demikian, Sarat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
5: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
6: Adalah upaya kita untuk lompat.
4: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288 ribu sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Pesisir Kepulauan Riau, Nurjaman. Hanya saja Nurjaman meminta agar jumlahnya ditambah.
7: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi. Sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
4: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendikdas Abdul Muti memberikan apresiasi tinggi bagi Muhammadiyah dalam mewujudkan pendidikan berkualitas. Haji Permono melaporkan.
8: Sekolah ini adalah sekolah yang dikembangkan tetap dengan pendekatan-pendekatan yang mengikuti kurikulum nasional.
9: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Profesor Abdul Muti mengapresiasi penuh berdirinya Muhammadiyah Sapeen Universal School atau MSUS di Kasihan Bantul. Sekolah yang memadukan kurikulum nasional dan perspektif internasional ini merupakan upaya dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat. Ditemui usai mengisi acara di MSUS Minggu siang, Abdul Muti mengatakan bahwa pembangunan sekolah ini sepenuhnya dibiayai oleh Muhammadiyah. Langkah tersebut menjadi wujud keterlibatan aktif organisasi Islam tersebut dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
8: Dan sesuai dengan visi kami, pendidikan bermutu untuk semua dengan partisipasi semesta, Muhammadiyah Yogyakarta ini telah memberikan kontribusi bagaimana dukungan masyarakat untuk menyukseskan program pendidikan bermutu untuk semua dan juga membangun generasi unggul, generasi yang hebat, sebagaimana juga cita-cita Bapak Presiden yang keempat, membangun generasi Indonesia yang unggul dan berkualitas.
9: Pria kelahiran Kudus ini juga menyebut bahwa pendirian sekolah ini sejalan dengan astacita keempat Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya tidak lain adalah membentuk karakter generasi penerus bangsa yang tangguh dan berdaya saing tinggi. MSUS sendiri menerapkan sistem pendidikan dengan menggabungkan kurikulum nasional, pendekatan internasional, nilai-nilai Islam, kebangsaan, serta budaya. Hal ini menurut Mendikdasmen menjadi langkah tepat dalam menyiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan global.
8: Tetap tidak meninggalkan akar budaya masyarakat Yogyakarta, sehingga ini bisa menjadi model penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan sistem di Indonesia, memiliki standar, memenuhi standar nasional, tidak meninggalkan kekuatan dan budaya lokal, tapi juga siap untuk mengikuti dan bahkan kemudian siap untuk memasuki dunia global.
9: Sebagai informasi, MSUS merupakan pengembangan dari SD Muhammadiyah Sapeen Yogyakarta. Pembangunan sekolah ini bertujuan untuk mengakomodasi tingginya minat masyarakat. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian UMKM mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melibatkan pelaku UMKM guna berkontribusi pada rantai pasok makan bergizi gratis. Abdul Wahab melaporkan selengkapnya.
10: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Manik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
11: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
10: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
12: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di temu ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu, apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
10: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, PERSAGI, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MPG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
2: Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, pelaku UMKM di Bali terus berupaya menjaga usahanya tetap berjalan meskipun biaya usaha meningkat. Septiani Kinasi melaporkan selengkapnya.
13: Kan dolar lagi naik, otomatis kita mengalami peningkatan dari harga. Dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99%.
14: Pelemahan nilai tukar rupiah turut dirasakan sebagian pelaku usaha di Bali. Kondisi tersebut mendorong pelaku UMKM menyesuaikan berbagai strategi agar usahanya tetap berjalan di tengah meningkatnya biaya usaha. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPPI Provinsi Bali, Tini Rusmini Gorda, mengatakan pelemahan rupiah memang berdampak pada sebagian anggota HIPPI. Menurutnya kondisi tersebut disikapi dengan berbagai strategi seperti memperkuat penggunaan produk lokal, membangun jejaring antar pelaku usaha, dan terus berinovasi agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.
15: Ada beberapa produk yang dimiliki oleh anggota memang harus ada import ya. Tetapi kalau di Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia itu lebih pada UMKM yang betul-betul grassroots ya, sehingga kami mengambil kesempatan di dalam situasi rupiah semakin melemah dengan beberapa strategi yang betul-betul taktis bagi kami.
14: Kondisi serupa juga dirasakan pelaku usaha tenun songket di Kabupaten Karangasem. Pemilik upah boga songket Sideman Igede Pratikayasa mengatakan kenaikan nilai dolar turut mendorong naiknya harga bahan baku yang digunakan dalam usahanya. Meski biaya produksi bertambah, pihaknya memilih tidak menaikkan harga jual terlalu tinggi agar pelanggan tetap datang dan berbelanja.
13: Kalau dari bahan baku, sekarang situasinya kan dolar lagi naik. Otomatis kita mengalami peningkatan dari harga. Dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99% yang dulunya mungkin dapat di harga 3 juta sekian, sekarang 4 juta sekian, bahkan ada sampai 5 juta 900, sudah hampir menyentuh 6 juta itu di bahan baku di benar-benar. Kalau dinaikkan, ya sudah pasti ya, cuman kita tidak mau terlalu keras menaikkannya, apalagi kita ini selaku IKM kecil dulu, sekitar ini sangat tergolong IKM kecil banget, belum beranilah yang namanya sampai meningkatkan harga terlalu tinggi, karena apa, kami juga punya prinsip, kami tidak mau terlalu mencekik keras pelanggan kami.
14: Pelaku usaha berharap nilai tukar rupiah tetap stabil agar kenaikan biaya usaha dapat lebih terkendali dan kegiatan usaha terus berjalan. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
2: Pemprov Jakarta menerbitkan kartu layanan transportasi umum gratis bagi lansia dan disabilitas yang sangat diapresiasi manfaatnya oleh masyarakat. Yurika Fitri melaporkan informasi tersebut selengkapnya.
16: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Perhubungan DKI membuka layanan pembuatan kartu gratis bagi lansia dan penyandang disabilitas di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Dari pantauan RRI, layanan tersebut cukup dinikmati masyarakat, terutama para lansia yang ingin memperoleh kemudahan mengakses transportasi umum secara gratis. Seperti yang dikatakan Dewi, warga Jakarta berusia 60 tahun kepada RRI. Menurutnya, dengan adanya kartu layanan gratis ini cukup bermanfaat bagi para lansia dan juga penyandang disabilitas, di mana kartu ini bisa digunakan untuk menggunakan transportasi umum di Jakarta seperti Transjakarta. Dan juga menurut Dwi, pelayanan yang diberikan oleh petugas sangat baik dan juga ramah bagi para lansia.
17: Saya sering banget pakai untuk transportasi Jakarta karena kan menghindari macet ya gitu.
16: Selain Dwi, Pak Arif berusia 70 tahun juga mengatakan bahwa dengan adanya kartu layanan gratis bagi lansia sangat bermanfaat dan dimudahkan dalam menggunakan transportasi seperti Transjakarta dengan persyaratan hanya mengeluarkan KTP dan juga kartu keluarga serta foto diri.
18: Ya enak lah, alhamdulillah gitu, ada merasa terbantu dengan transport ini gitu.
16: Sementara itu pendengar, layanan kartu gratis ini diharapkan semakin memudahkan lansia dan penyandang disabilitas menggunakan transportasi umum di Jakarta, sekaligus mendorong lebih banyak warga beralih ke angkutan massal daripada kendaraan pribadi. Dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekelompok pegiat seni lokal di Sragen menggelar ajang nasional bertajuk Sinergi Sukowati atau Mural Competition di Taman Tiara Sakari Beloran, Kecamatan Sragen. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
19: 24. Kalau ini sudah bukan karisidenan lagi karena nasional ini.
20: Aroma cat dan pengencer media memenuhi udara di sekitar Taman Sakari Sragen. Di bawah rindangnya pepohonan, 24 seniman mural atau muralis dari berbagai daerah di Indonesia berkompetisi mengupas identitas bumi Sukowati melalui sapuan kuas dalam bingkai triplex berukuran 2,5 x 1,2 meter. Perhelatan yang awalnya diproyeksikan untuk skala regional Solo Raya justru dibanjiri seniman dari berbagai penjuru. Lomba tersebut menjadi wadah kreativitas sekaligus ajang silaturahmi para seniman mural nasional. Dari puluhan muralis ada sosok muralis termuda asal Tangen Sragen, Komaria Arimurti, 19 tahun yang kini menempuh pendidikan seni rupa murni di Institut Seni Indonesia ISI Surakarta. Konseptor acara Agung Arfianto mengungkapkan gerakan ini murni lahir dari keresahan akar rumput, di mana komunitas seniman di Sragen yang selama ini berjalan dalam kelompok-kelompok kecil merasa minim wadah dan ruang berekspresi. Selain ruang silaturahmi lintas generasi, kompetisi ini juga didesain sebagai jawaban atas problem sosial anak muda di Sragen. Menurutnya, pemetaan wilayah atau mapping Sragen menunjukkan tingginya angka aksi vandalisme. Selain itu, marak aksi balap liar yang kerap menjaring remaja dan Gen Z dalam beberapa bulan terakhir.
21: Kalau kita itu melihatnya gini, segmen mapping Sragen ini kan kebanyakan anak-anak muda itu sering vandalis ya.
22: Yeah.
21: Artinya vandalis itu dalam arti graffiti yang mungkin di beberapa lokasi yang miliknya pemerintah atau apapun, digabarin dewe dengan temanya masing-masing. Nah, kita pengennya itu memberi wadah ini itu untuk ruang positif mereka biar teraplikasi di acara ini. Arahnya memang seperti itu.
20: Kemandirian ini pun menuai apresiasi tinggi dari para peserta luar daerah. Yoyo, salah satu pencinta mural asal Magelang, mengaku salut dengan nyali dan militansi panitia lokal. Dia juga menambahkan bahwa konsep outdoor di ruang terbuka hijau seperti ini jauh lebih bermakna ketimbang pameran formal di dalam gedung. Bagi Yoyo, lomba mural nasional di Sragen lebih dari sekadar lomba. Dia mencatat adanya peningkatan signifikan dalam penyelenggaraan tahun ini, mulai dari fasilitas penginapan hingga suplai yang lebih memadai.
23: Bisa mengapresiasi alam, taman, yang ini menjadi bentuk promosi bahwa ketika membuat keindahan itu yang lebih jauh, lebih penting adalah merawat, termasuk selain sisi landscape keindahannya juga merawat apresiasinya. Di sini ada tumbuh UMKM.
20: Para seniman kini mulai bereksperimen dengan mix media menggunakan glitter, warna-warna neon skin, hingga cairan pengencer kuas untuk memberikan efek visual yang lebih modern dan tahan lama. Ajang ini membuktikan bahwa seni mural bukan hanya soal estetika, tetapi juga cara untuk menjaga sejarah agar tetap berwarna di mata generasi mendatang. RRI Surakarta Mulati Saan melaporkan.
2: Informasi luar negeri, sedikitnya 25 orang meninggal akibat gelombang panas ekstrim yang melanda sejumlah wilayah di Amerika Serikat, dengan korban terbanyak dilaporkan di New Jersey. Cuaca panas yang memecah rekor juga memicu gangguan listrik, melelehkan aspal di New York, serta menyebabkan pembatalan sejumlah acara peringatan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, Norwegia menciptakan kejutan dengan Ya, kami ulangi bahwa Norwegia menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Brasil 2-1 pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion New Jersey, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi pahlawan kemenangan setelah mencetak gol pada babak kedua dan sementara gol tunggal Brasil dicetak oleh Neymar melalui tendangan penalti pada masa injury time. Kemenangan ini mengantarkan Norwegia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah lolos ke perempat final Piala Dunia dan penampilan gemilang kiper Orjan Nyland juga menjadi kunci keberhasilan Norwegia setelah menggagalkan penalti Bruno Guimaraes yang melakukan sejumlah penyelamatan penting. Haaland membuka keunggulan melalui sundulan pada menit ke-79 sebelum menggandakan skor 5 menit menjelang waktu normal berakhir. Dan Brasil sempat memperkecil ketertinggalan melalui titik putih penalti oleh Neymar, tetapi gol tersebut tidak mampu mengubah hasil pertandingan.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Mexico melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Mexico dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pernahkah kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
1: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih untuk tetap bersama.
3: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar.
4: Indonesia menyapa pagi.
5: Es abadi di Puncak Jaya, Papua saat ini berada di titik paling kritis dalam sejarah. Berbagai data ilmiah menunjukkan bahwa tutupan es di satu-satunya puncak bersalju Indonesia ini terus menyusut drastis dan terancam hilang total pada akhir tahun 2026 akibat pemanasan global dan fenomena El Nino. Dan kehilangan ini menjadi alarm keras bagi perubahan iklim di wilayah tropis. Bagaimana kondisi real di lapangan saat ini? Kami akan berbincang bersama dengan Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Arda Sena Sopa Heluwakan.
4: Wawancara Pro 3.
5: Pak Arda Sena, selamat pagi, Pak.
6: Selamat pagi, Mitra.
5: Iya, temuan terbaru BMKG terkait dengan ancaman hilangnya es di Papua atau di es abadi Papua, bagaimana nih, Pak?
6: Ya, terima kasih. Sebenarnya BMKG sudah memonitor pengurangan dari glasier di Puncak Jaya dengan pengamatan yang sistematis sebenarnya semenjak tahun 2010. Menanamkan alat-alat monitoring berupa pancang-pancang tiang semenjak tahun 2010.
5: Okay.
6: Dan pada saat itu kedalamannya masih sekitar 32 meter dan sekarang tinggal sedikit. Tinggal 4 meter.
5: 4 meter itu ketebalan maksudnya, Pak, ya?
6: Ketebalannya, betul.
5: Oke, iya, silakan, Pak.
6: Pengurangannya sebenarnya juga cukup drastis. Dari semenjak tahun 1850-an hingga sekarang itu pengurangannya sudah lebih dari 99%. Dan pemantauan kami di akhir tahun 2025 kemarin itu luasnya hanya tinggal 0,16 km persegi, Mas Rudi.
5: Ya. Artinya sejak 2010 itu apakah BMKG melihat percepatan pencairan yang cukup cepat, cukup ekstrim, Pak?
6: Ya, betul. Sejak tahun 2010 kami memang melakukan pengamatan. Pencairannya kan terjadi secara perlahan dan gradual sejak tahun 1850-an, ya, sejak era revolusi industri.
5: Ya.
6: Namun sejak periode akselerasi perubahan iklim setelah tahun 1950-1960-an dengan pemanasan global, tentunya pencairan dari glasier di Puncak Papua ini juga semakin terakselerasi.
5: Ya. Faktor penyebab utama pencairan yang begitu cepat di es abadi Papua ini apa, Pak?
6: Ya. Yang pertama tentunya adalah perubahan iklimnya. Jadi perubahan iklim itu menyebabkan belakangan suhu permukaan di Puncak Jaya tersebut sudah di atas titik beku atau di atas 0 derajat sehingga secara otomatis, secara perlahan dia mencair. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pada saat episode-episode El Nino ekstrim seperti tahun 2015, lalu juga tahun 2019 dan 2023, biasanya suhu di sekitar Pasifik Barat termasuk Papua juga meningkat. Dan kejadian El Nino tersebut juga turut mengakselerasi pencairan dari glasier di Puncak Jaya. Lalu faktor yang satunya, karena kita juga satu paket dengan pemanasan global tersebut, lebih banyak terjatuhnya hujan di Puncak Jaya dibandingkan dengan salju, gitu ya. Itu yang menyebabkan semakin cepatnya menipisnya glasier di Puncak Jaya, Mas Rudi.
5: Jadi beberapa fenomena El Nino ini mempercepat pencairan di abadi Papua ini, Pak, ya, Puncak Jaya, ya.
6: Betul.
5: Baik. Baik, Pak Ardasena, secara ilmiah Pak, apakah proses pencairan ini masih bisa ditahan atau memang sudah tidak mungkin lagi?
6: Saat ini sudah tidak mungkin ya, karena pemanasan di bumi ini sudah terjadi secara global. Puncak Jaya walaupun cukup tinggi untuk ukuran gunung di wilayah tropis, tetapi tidak cukup tinggi yang sehingga membuat titik beku tersebut sekarang sudah terjadi di permukaannya secara konsisten dari tahun ke tahun, Mas Rudi.
5: Ya. Apakah iklim yang terjadi atau cuaca yang terjadi di Puncak Jaya ini juga memberikan pengaruh secara umum iklim di Indonesia?
6: Sebenarnya tidak secara langsung.
5: Tidak jadi, secara langsung, oke.
6: Okay. Ya, tidak secara langsung. Jadi kejadian-kejadian ekstrim yang kita lihat di wilayah lain di Indonesia, lalu yang sekarang kita bicarakan mengenai pencairan Puncak Jaya itu sebenarnya adalah dampak-dampak dari pemanasan global dan perubahan iklim yang terjadi di mana-mana sebenarnya gitu.
5: Ya, baik.
6: Jadi dalam kondisinya ya perubahan iklimnya.
5: Ya, Pak Resena, bicara dampak artinya seberapa besar pengaruh pencairan es ini bagi ketersediaan air masyarakat di sekitar Puncak Jaya nih Pak?
6: Kalau dari segi ketersediaan air itu sebenarnya tidak digunakan langsung untuk masyarakat di sana ya, karena ukuran glasernya juga sebenarnya tidak besar dibandingkan dengan glasier di wilayah lain seperti di Amerika Selatan seperti di Pegunungan Andes. Namun perlu kita catat bahwa untuk masyarakat setempat di sana es glasernya juga merupakan salah satu fitur sakral dari kepercayaan mereka, jadi salah satu landmark yang cukup sakral.
5: Yeah. Kalau untuk keragaman hayati di wilayah Puncak Jaya, apakah ini juga terdampak dengan adanya pencairan es ini, Pak?
6: Sebenarnya di glasier ini kan juga merupakan fitur alamiah yang merupakan bagian dari keragaman juga ya. Jadi ya, dia juga merekam dan dia adalah terbentuk melalui evolusi iklim yang cukup lama, dan dia juga kemudian juga merekam bagaimana iklim masa lalu, sehingga dengan hilangnya Puncak Jaya sebenarnya kita kehilangan salah satu bukti dari keragaman iklim di Indonesia zaman dulu ya.
5: Yeah. Baik, kalau begitu bicara tentang iklim masa lalu ini, Pak Ardasena, ada nggak Pak rekaman sejarah iklim masa lalu yang ikut hilang saat es ini mencair, Pak?
6: Tentunya kalau es ini mencair, maka kita kehilangan rekam jejak iklim kita khususnya di Indonesia bagian timur ya. Namun dari ICOR atau dari rekaman isotop CO2 di glasier tersebut pernah diselamatkan oleh tim BMKG bersama dengan tim University of Columbia tahun 2010, sehingga kita bisa merekonstruksi bagaimana catatan iklim masa lalu di wilayah tersebut, Mas. Tapi kalau itu hilang ya kita kehilangan catatan tersebut selamanya ya.
5: Oke, dan ini dikhawatirkan akan hilang pada akhir 2026 karena saat ini ketebalannya hanya mencapai 4 meter, begitu Pak?
6: Ya, kedalamannya 4 meter itu di akhir tahun 2023, dan tahun kemarin itu luasannya sudah hanya sekitar 0,1 km persegi. Ini kita khawatirkan ini akan menghilang pada akhir 2026 atau awal tahun 2027 tahun depannya.
5: Ya, rekomendasi teknis yang bisa BMKG sampaikan kepada pemerintah terkait dengan kondisi seperti ini di Puncak Jaya apa saja nih, Pak Resena?
6: Ini merupakan es mencair itu kan bukti nyata dari perubahan iklim yang diawali dari pemanasan global yang sudah terjadi ya. Jadi hal ini sebenarnya tidak bisa kita cegah, sehingga kehilangan dari es abadi atau glasier di Papua atau di Puncak Jaya ini kan sebenarnya adalah pengingat kembali bagi kita untuk kita kembali meningkatkan upaya-upaya mitigasi perubahan iklim, mengurangi emisi CO2, metana, dan gas-gas rumah kaca lainnya, dan juga memperkuat upaya adaptasi sektor-sektor yang terdampak di perubahan iklim, ya, utamanya sektor-sektor yang mendukung kehidupan kita di Indonesia, yaitu misalnya air, pangan, dan energi. Mungkin pelajaran paling penting adalah itu.
5: Oke. Masyarakat mungkin bisa nggak sih Pak membantu paling tidak memperlambatlah dampak dari perubahan iklim ini Pak?
6: Masyarakat bisa tentunya secara bersama-sama kita berupaya mengurangi perubahan iklim dengan mendukung upaya-upaya mitigasi, ya, kita mengurangi aktivitas-aktivitas kita yang mengemisikan gas rumah kaca,
5: okay,
6: CO2 di sana dengan menggunakan transportasi publik, beralih ke moda-moda pembangkitan energi yang menggunakan listrik yang terbarukan dan lain sebagainya, yang tentunya harus dilakukan secara masif dan secara berkelanjutan.
5: Ya. Setelah es abadi di Puncak Jaya nanti betul-betul hilang, Pak, apa yang akan menjadi fokus BMKG dalam sisi pemantauan di Papua?
6: Yang paling penting di sana juga adalah biodiversity yang masih tinggi dari segi tutupan hutan yang masih cukup masif. Di sana kami berupaya memonitor bagaimana siklus karbon di hutan-hutan Papua ini, perilakunya ke depan, apakah dia masih berperilaku menyerap karbon atau pada saat tertentu dia juga kadang bisa mengemisikan karbon. Dan perubahan perilaku hutan-hutan ini penting untuk dipahami ke depannya, karena dia juga merupakan salah satu fitur biodiversitas dan dia juga penting untuk menjaga ekosistem di sekitar wilayah Papua tersebut. Sehingga pemahaman mengenai bagaimana siklus karbon dari hutan-hutan di Papua tersebut juga penting untuk kita pelajari.
5: Ya. Baik, Pak Ardasena, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro3 RRI pagi hari ini, Pak. Salam sehat, selamat pagi. Demikian tadi Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardasena Sopaheluwakan.
4: Wawancara Pro3.
7: Gak ada nampak satu ekor rusa pun kulihat. Memang sial kali lah kita nih.
8: Sabarlah geng, lagian ngapain lah kita cari ekor? Harusnya satu rusa lah yang lewat, bukan ekornya aja.
7: Alah, memang capek kan?

0: Gak ada rusa, rongkong pun jadilah.
1: Gak boleh kok buru tuh, Jess. Ilegal itu, burung langka itu. Makanya gak boleh kita buru.
0: Alah, siapa mau yang lihat? Lagian, yang buru hewan langka itu pun bukan kita aja.
1: Jangan, Jess. Ditangkap nanti kita gara-gara itu. Aku gak mau ya masuk penjara ya.
0: Eleh, lemah kali kumbul jadi orang. Kalau gak mau kok, biar aku aja lah. Geser-geser.
1: Jangan, Jess. Biarlah kau marah sama aku. Asal gak kau tembak burung langka itu. Jess!
2: Eh, jangan bergerak. Kalian ditangkap karena memburu dan membunuh hewan langka. Angkat tangannya.
3: Baca aku. Baca aku.
4: Di dalam aku banyak ilmunya loh.
5: Sabar ya guys, segera merapat kita mabar.
4: Iya, kita selalu diabaikan karena alat canggih itu. Padahal kan kita jendela dunia.
6: Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku, dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku apa yang kamu baca saat ini?
7: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dan nanti kami akan hadirkan secara langsung jalannya pertandingan babak 16 besar antara tuan rumah Meksiko menghadapi Inggris, di mana pertandingan ini akan dilangsungkan di Azteca atau Mexico City Stadium. Dan tentu pemenang dari pertandingan pada pagi hari ini akan menghadapi pemenang pertandingan sebelumnya, yaitu Norwegia yang telah berhasil mengalahkan Brasil dengan skor 2-1. Tapi sebelum itu kami akan hadirkan informasi singkat berikut ini.
8: Kilas Berita. Kilas Berita.
9: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengajak anak dan generasi muda menghadapi krisis iklim, salah satunya melalui aksi nyata menjaga lingkungan secara berkelanjutan bersama masyarakat. Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah 1 Kemen PPPA, Devinia Pradika menegaskan, anak bukan hanya terdampak perubahan iklim, tapi juga berperan strategis menghadirkan solusi berkelanjutan karena peran anak dinilai penting mendorong aksi nyata, meningkatkan kesadaran lingkungan, serta memperkuat ketahanan menghadapi perubahan iklim. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
8: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
10: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
8: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
7: Baik pendengar, menjelang jalannya pertandingan babak 16 besar, Meksiko menghadapi Inggris yang akan berlangsung di Mexico City Stadium atau Stadion Azteca, di mana Inggris pun pernah hadir di stadion ini pada tahun 86 ketika itu menghadapi Argentina yang dikenal dengan nama atau julukan gol tangan Tuhan Maradona ketika itu. Tetapi suasana berbeda, pemain berbeda tentunya, dan juga industri sepak bola pun juga berubah. Dan untuk membahas jalannya pertandingan Meksiko menghadapi Inggris, sudah hadir di Studio Pro 3, pemerhati sepak bola kita, Estu Santosa. Bung Estu, selamat pagi, salam olahraga.
11: Selamat pagi.
7: Iya. Tertunda lagi nih pertandingan yang tadi sebelumnya jam 7 waktu Indonesia Barat, dan akhirnya karena cuaca di sana ditunda menjadi jam 8. Meksiko masuk ke 16 besar dengan kemenangan penuh. Juara fase grup A, kemudian tanpa kebobolan di situ.
11: Betul.
7: Kemudian Inggris juara grup L, mengalahkan Kroasia 4-2 di tanah imbang Ghana, tetapi dia berhasil menang 2-0 dan juga di melawan Kongo di 32 besar. Betul. Dengan skor 2-1. Artinya statistik keduanya memang banyak yang memprediksi Inggris masih difavoritkan. Tetapi melihat pertahanan dan melihat skema permainan, akan seperti apakah jalannya pertandingan kedua tim yang memang memiliki penyerang-penyerang yang cukup tajam ini, Bung Estu?
11: Sebelum masuk ke teknis, saya mau ngomongin di luar teknis dulu nih, yang seru-seru sebenarnya.
7: Ini saya sukanya Bung Estu itu ada fun fact-nya yang menarik ini.
11: Jadi
7: apa ini fun fact-nya?
11: Jadi yang menarik adalah yang pasti Inggris mepet datang ke Mexico City ya. Mereka hanya punya memfokuskan waktu hanya 45 jam untuk di datang ke Mexico City dengan banyak alasan, diintip lah latihannya.
7: Ya.
11: Terus soal ketinggian kan ada 2200
7: di
11: atas permukaan laut
7: dan lembab lagi.
11: Lembab. Jadi ini dianggap kalau di analisa kesehatan adalah kalau untuk menghilangkan semacam sindrom seperti itu, jangan terlalu lama di situ. Jadi mepet aja. Jadi masih ke bawah suasana tempat lama gitu.
7: Oke. Okay.
11: Jadi itu yang dilakukan 48 jam mereka baru nyampe di hotel. Tapi
7: hotelnya ketahuan.
11: Hotelnya ketahuan artinya terus ada yang kebang api gitu. Tapi yang menarik adalah waktu konferensi pers Thomas Tuchel dan juga Jordan Henderson mengatakan bahwa dia menolak menggunakan Viagra, katanya ada gosip Viagra.
7: Oh begitu.
11: Obat orang dewasa ini, dewasa gitu.
7: Katanya
11: memang kalau di kondisi di ketinggian seperti ini Viagra itu membuat lebih akan mengurangi daya apalah daya analisanya banyak daya jantung segala macam lah gitu, tapi langsung ditolak dengan bercanda di konfes. Ya kita nggak pakai Viagra, walaupun kita dengar kok Viagra itu bisa seperti ini seperti itu,
7: meningkatkan gitu stamina di kondisi, di iklim yang berbeda ini ya,
11: membantu jantung segala macam, rampasan segala macam, tapi itu ditolak oleh Jordan Henderson. Tapi ini menarik.
7: Tapi menarik ya, artinya kalau Meksiko sendiri kan memang sudah sangat akrab dengan stadion ini, dengan cuaca, dengan ketinggian 2200, dengan kelembapan yang sangat tinggi ini, tentu bagi Inggris juga menjadi tantangan. Itu faktor yang bisa faktor kelebihan Meksiko untuk beradaptasi lebih mudah di tempat pertandingan pagi hari ini.
11: Iya, yang pasti ini stadion ini bukan hanya sekedar stadion markas timnas Meksiko ya, tapi ini adalah semacam kuil ya, kalau orang-orang sana mengatakan ini kuilnya timnas Meksiko, kuilnya L3 gitu.
7: Ya.
11: Ini sebuah kenyataan yang pasti tidak akan dipungkiri bahwa di luar kita ngomong ke Inggris, di luar Inggris pernah menang sekali 3-0 lawan Paraguay 8-6, lalu kalah dengan gol tangan Tuhan dan gocekannya Maradona 2-1 di perempat final. Mereka juga punya catatan yang menarik, di Meksiko sendiri adalah negara yang bisa dikatakan timnas ini tidak kaleng-kaleng di stadion ini. 80 kali bermain mereka hanya kalah 2 kali.
7: 80 kali bermain.
11: 80 kali di Azteca ya, 80 kali bermain dan mereka hanya kalah kalah 2 kali, seri hanya 17 kali, sisanya menang. Artinya
7: sakral banget ini tempat buat mereka ya.
11: Ini sebuah catatan yang luar biasa ya. Even memang ini di negaranya ya, memang ini di negaranya, tapi tidak seperti pemain Meksiko ketika bermain di stadion ini, stadion yang cukup bagi mereka sangat sangat sakral, sangat megah, dan menurut saya dengan catatan yang segitu banyak gitu, ini akan membuat Meksiko menjadi makin percaya diri, apalagi secara catatan mereka tidak pernah kebobolan di pertandingan sebelumnya, dan dari 5 pertandingan sebelumnya mereka hanya main sekali di luar Azteca di Akon, dan itu juga menang, sedangkan di ketika bermain di Azteca mereka mengalahkan Afrika Selatan 2-0, menang lawan Meksiko, menang lawan Ceko 3-0, Ekuador dikalahkan 2-0. Jadi selain clean sheet mereka juga cukup bagus gitu, dan tidak semua pemainnya hanya 1-2 orang, hanya Jimenez atau Julian Quinones gitu yang bisa cetak gol, tapi Luis Romo cetak gol, ada pemain-pemain yang lain. Jadi menurut saya ini menarik. Cuma secara head to head, kalau di secara head to head sejarah memang tidak pernah menang Meksiko. 4 pertemuan selalu kalah. Dan semua pertemuan itu terjadi di Inggris kalahnya. Mulai dari 6-6, mereka kalah 2-0, tapi akhirnya Inggris juara. Tapi itu 6-6 ya, jauh sekali. Terus itu di Wembley, itu taruh 97 di friendly match di Wembley juga, mereka kalah 2-0. Lalu ada di 2001 di bulan 5 di tanggal 25 mereka itu bermain Meksiko itu dijamu Inggris di Derby County.
12: Jadi di Inggris semua pertandingannya. Inggris semua,
11: dan itu kalah 4-0. Yang terakhir 2010 friendly match juga di Wembley. Ini satu-satunya Meksiko mencetak gol walaupun kalah 3-1 ya di Wembley. Ini terakhir ketemu 2010 di bulan 5 tanggal 25 juga. Jadi artinya Inggris secara tim memang unggul head to head, tetapi semua dimainin di Inggris dan hanya satu Piala Dunia, dan itu 6-6 menurut saya tidak bisa menjadi patokan.
12: Nggak bisa dikomparasi saat ini ya.
11: Tapi sejarah kadang-kadang memang bisa terulang. Kadang-kadang juga akan tercipta sejarah baru kan, itu kan probabilitas dan sebuah sejarah gitu.
12: Oke, okay. Dan ini mereka bermain di tanah leluhur mereka ya, suku Aztec ya.
11: Iya.
12: Kota Meksiko situ itu memang dibangun di atas reruntuhan suku Aztec.
11: Betul.
12: Dan artinya ini sangat sakral sekali. Betul. Bisa dibilang ini adalah kuilnya timnas Meksiko atau L3 Colores. Iya. Dan dari nama-nama besar pemain Inggris ini akan berbuat banyak seperti apa untuk menghadapi pertahanan Meksiko yang begitu ketat. Ini baru masuk ke teknis ini, Bung.
11: Iya, iya. Yang pasti Inggris punya Jude Bellingham, punya Antonio Gordon, walaupun mungkin kembalinya Richie James mungkin ini akan jadi salah satu tonggak penting, karena sempat di sisi kanan beberapa dua ganti Kwanzaa dan juga memaksakan Jed Spencer di posisi bukan posisinya. Sekarang kembalinya Richie James mungkin, tapi yang menarik lagi adalah apakah Declan Rice bisa menjadi karena Declan Rice sebenarnya kalau bisa dikatakan dia itu kan datang ke turnamen tidak terlalu fit ya. Dia udah main 215 menit.
12: Jaraknya sangat pendek sekali.
11: Ya, sepanjang turnamen ini, dan sempat dua kali dia terutama di pertandingan terakhir dia tidak dimainkan di pertandingan terakhir fase grup. Tidak jadi starter gitu.
12: Okay.
11: Jadi menurut saya catatannya adalah apakah si Declan Rice ini bisa menjadi kekuatan di tengah, karena dia itu pemainnya sangat fleksibel ya. Tiba-tiba kemarin lawan Kongo jadi bek kanan gitu.
12: Tapi bisa di tengah sebagai pengatur serangan juga.
11: Nah gitu. ini menariknya. Banyak pengamat di Inggris mengatakan ada ketimpangan. Bahkan seorang Wayne Rooney sama Alan Shearer aja mengatakan bahwa Declan Rice ini adalah nyawa tim ini gitu. Tapi dia kalau dia bisa dimatikan atau dia bisa dikunci itu akan berbahaya buat Inggris gitu.
12: Jude Bellingham tidak bisa menggantikan peran itu.
11: Tidak bisa karena bukan tidak bisa, tapi karakternya kan berbeda ya. Declan Rice ini kan walaupun midfield murni tapi kan
12: dia bisa bertahan total sampai ke bawah ya.
11: Tapi Jude Bellingham bisa menjadi bisa membantu menjadi satu pemain di belakang dua striker satu striker ini. Jadi dia bisa menjadi pembeda ketika dia bisa mungkin menjadi penengah ketika mungkin Harry Kane mati. Dia bisa menusuk seperti itu. Tapi yang pasti di sini ada di kanan kita ada Anthony Gordon dan juga Bukayo Saka. Ini juga hal yang menarik juga kan. Bukayo Saka juga sempat diragukan ke turnamen ini karena juga cedera pemulihan dan sepertinya sudah pulih. Dan ini dua pemain cepat yang akan dimainkan. Yang pasti dua jangkarnya tetap Elliot Anderson dan Declan Rice di belakang. Belum memainkan Richie James tapi masih Kwanzaa, Orelli di kiri, ada Guehi dan juga Kwanzaa. Ini menarik, tapi yang menarik lagi adalah Jimenez ini sudah sering bertemu dengan Pickford di Liga Inggris dari 2018. Nah dia tuh sudah lebih dari 10 membobol gawang Pickford sejak 2018. Jadi bahaya juga nih
12: Jimenez. Tahu kelemahannya ya.
11: Betul. Pasti dia tahu cara bermain,
12: cara bermain
11: orang Inggris ini gitu.
12: Oke. Okay. Kita tunggu nanti apakah Harry Kane akan berbuat banyak atau dari Meksiko Jimenez yang nanti akan juga bisa menaklukkan Pickford sebagai penjaga gawang Three Lions. Baik, Bung Estu, kita akan ikuti jalannya pertandingan dengan menyerahkan mikrofon ini untuk menyajikan pertandingan yang menarik di babak 16 besar. Meksiko berhadapan dengan Inggris dari Stadion Aztec atau Mexico City bersama dengan Rosian Anwar dan Bung Yanto Prawiro Negoro.
13: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Meksiko versus Inggris.
14: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, dari Mexico Stadium ataupun Stadion Azteca yang merupakan stadion terbesar di Meksiko dan merupakan stadion monumental yang telah menggelar 3 edisi Piala Dunia, yaitu tahun 70, 86 dan saat ini 2026. Kali ini timnas Meksiko atau L3 akan berhadapan dengan skuad The Three Lions Inggris dalam fase

0: orang, maksud kami tiga gelandang yang akan bermain untuk timnas Meksiko pada pagi hari ini. Nomor punggung 6 ada Eric Lira, kemudian nomor 7 ada Luis Romo, nomor punggung 19 ada Gilberto Mora. Sementara pendengar, pada kesempatan pagi hari ini Vera Aguirre juga mempercayakan Trisula penyerangan pada nomor punggung 9 sebagai penyerang tengah Raul Jimenez, kemudian nomor punggung 16 pemain sayap kanan Julian Quinones, dan nomor punggung 25 sayap kiri Roberto Alvarado. Sementara di kubu timnas Inggris, pelatih The Three Lions Thomas Tuchel pagi hari ini mempercayakan mistar gawangnya kepada sosok nomor punggung 1 Jordan Pickford, kemudian 4 pemain bertahan ada Mark Guehi dan Ezri Konsa, nomor punggung 6 dan nomor punggung 2 yang akan berada di duet jantung pertahanan Inggris. Kemudian bek kanan ada nomor punggung 26 Jarel Kwanza, kemudian bek kiri ada Nico Aureli, dan kemudian untuk gelandang bertahan ada duet Declan Rice nomor punggung 4 dan juga Elliot Anderson nomor punggung 8. Sementara untuk sektor gelandang serang, pelatih Thomas Tuchel mempercayakan Bukayo Saka nomor punggung 7 di sayap kanan, kemudian sayap kiri ada nomor punggung 18 Anthony Gordon yang pada musim ini akan membela Barcelona, dan juga untuk second striker dan juga penyerang lubang dipercayakan kepada sosok nomor punggung 10 Jude Bellingham, dan penyerang tunggal timnas Inggris pada pagi hari ini adalah Harry Kane. Dan sebentar lagi pendengar, untuk pertandingan di Mexico Stadium ataupun Stadion Azteca ini akan segera berlanjut. Dan pada kesempatan pagi hari ini, timnas Inggris menggunakan kostum kebanggaannya berwarna putih, celana hitam dan kaos kaki putih, sementara Meksiko menggunakan kostum kebanggaannya berwarna hijau, celana putih dan kaos kaki berwarna merah. Dan untuk reportase selanjutnya akan disampaikan oleh Bung Yanto Prawironegoro. Silakan Bung Yanto.
1: Baik, terima kasih saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada, penggemar sepak bola di seluruh tanah air. Kita babak pertama pertandingan perebutan babak 16 besar baru saja dimulai antara tim kesebelasan Meksiko berhadapan dengan Inggris yang berlangsung di Stadion Meksiko City. Kita nantikan kini serangan dicoba dibangun pemain-pemain Inggris melalui pemain depan Elliot Anderson di sana, namun kali ini bolanya lepas dari jangkauan dan meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam saudara-saudara. Kita nantikan untuk Meksiko dari sektor rusuk kiri jantung pertahanan sendiri. Kita nantikan sekitar 80 ribu lebih penonton yang menyaksikan langsung, terutama para pendukung fanatik dari Meksiko, karena pertandingan ini tentu saja menjadi pertandingan yang sangat bergengsi untuk Meksiko kembali berjaya di arena sepak bola Piala Dunia. Baru saja saudara pendengar, wasit yang memimpin pertandingan Ali Reza Pagani mengeluarkan satu kartu kuning kepada Declan Rice karena dianggap melakukan pelanggaran ataupun mengangkat kaki terlalu tinggi terhadap pemain nomor punggung 7, saudara-saudara, pemain nomor punggung 7 Meksiko yaitu Luis Romo. Dan saat ini yang melihat Luis Romo masih mendapat perawatan dari tim medis. Ya, keburukan saat ini tentu saja masih 0-0 saudara-saudara. Ya, melihat saat ini kedua kesebelasan masih menunggu dilanjutkan kembali pertandingan yang sangat menegangkan ini saudara-saudara bergar. Ya, kita tikan apakah pemain Luis Romo dapat melanjutkan pertandingan ataukah diganti dengan pemain lain. Sampai saat ini kami lihat wasit masih mencoba mengawasi bantuan dari tim medis yang dilakukan dari official tim Meksiko. Ya, nampaknya Luis Romo sudah bangkit kembali untuk melanjutkan pertandingan saudara-saudara. Ya, kembali dilanjutkan pertandingan. Ya, nantikan bagi Meksiko ini adalah pertandingan yang sangat-sangat bersejarah karena bermain di kandang sendiri. Ya, tendangan bebas sudah dilakukan langsung, berikan pendek saja kepada pemain Jorge Sanchez. Tak ketik sebentar dia melebar ke sektor kanan, masih permainkan bola, kerja sama lagi dekatkan, mencoba mengirim bola mendekati daerah lawan. dengan kostum hijau putih ini mundur ke tengah. Bagus sekali kini merobat pergerakan pertahanan Inggris. Lepas tembakan, oh ternyata hanya diberikan ke kanan. Ada di situ kami lihat rekannya mencoba menggiring bola, pemain nomor punggung 23 yaitu Jesus Golan.

0: Ricardo, tetapi kali ini masuk kotak kiri sebentar dia. Kerjasama lagi rekannya mencoba melakukan tekanan dari sektor rusuk kiri jantung pertahanan kesebelasan Inggris. Tarik ke belakang ada Eric Lira. Eric Lira mundur ke belakang jauh ke Cesar Montes. Montes mencoba kirimkan ke tengah lagi kepada Sanchez. Gerak tipu dia, tenang-tenang saja. Sodor kena bola pendek ke depan, menggiring bola, melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan Inggris. Dibayang-bayangin dekat, berkasih masih menyusup di jantung pertahanan lawan. Tetapi kali ini ada dua pemain Inggris yang mengawal bola tadi. Dan pelanggaran pun terjadi, saudara-saudara. Dan baru saja wasit membunyikan peluit pertanda terjadinya pelanggaran. Kita nantikan saja tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Inggris. Siapa yang melakukan tendangan bebas ini? Apakah pemain belakang Inggris ataukah penjaga gawang Jordan Pickford? Nantikan. Sementara masih ambil ancang-ancang Johan Pickford. Ya, pemain yang berada di klub Everton ini langsung ke depan dia, melambung tinggi jauh, yang itu adalah pemain Elliot ataupun Jude Bellingham. Terjadi perebutan di sana, mundur ke belakang dia, coba diburu lagi dari belakang ada Anthony Gordon, mencoba mengirim bola, dibayang-bayangi dari belakang, kerjasama lagi dengan rekannya yaitu Bukayo Saka, tetapi kali ini patah di tengah jalan serangan Inggris. Dan tentu saja saudara-saudara, hanya menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Meksiko. Sudah dilakukan, tendang sudah ke depan, melambung tinggi, yang dituju adalah Gilberto Mora ataupun Julian Quinones, namun tidak berhasil, bola kandas di pemain-pemain kesebelasan Inggris. Dengan demikian lemparan ke dalam kembali untuk Meksiko sudah dilakukan, berikan kepada Montes. Montes tarik ke belakang jauh kepada penjaga gawang Raul Rangel. Rangel umpan ke kanan, ada Jorge Sanchez, bek kanan yang masih bermain di daratnya sendiri. Dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain depan Inggris. Akhirnya bola tarik ke belakang kepada penjaga gawang Raul Rangel. Rangel teruskan ke depan, cepat kini menggiring bola. Pemain-pemain Meksiko menggiring bola, merasa ke jantung pertahanan lawan. Ada di sana kami lihat Gilberto Mora. Gilberto Mora tarik lagi ke belakang, kerja sama dengan Eric Lira. Eric Lira teruskan ke depan, dia cepat menggiring bola, merasa ke jantung pertahanan Inggris. Masuk ke taktik sebentar dia. Kerja sama lagi dekat dia ada Jesus Gallardo. Tarik lagi ke belakang kepada Eric Lira. Eric Lira melebar ke sektor kanan kepada Cesar Montes, melewati garis tengah sudah di sektor lingkaran tengah kesebelasan Inggris, merasuk ke jantung daerah kotak penalti. Umpan terobosan, oh, dihentikan dari belakang saudara-saudara oleh Nico Aureli. Nico Aureli langsung kirimkan ke depan, terjadi perebutan di sana. Akhirnya kini terjadi salah paham ataupun salah pengertian antara pemain Inggris kapten kesebelasan Kane, Harry Kane, ya, dan juga pemain lainnya dipanggil wasit Ali Reza Pagani. Apakah ada kartu kuning yang akan dikeluarkan? Karena tadi kedua pemain sempat adu mulut yang sangat keras. Apakah akan, oh, ternyata kami lihat Lira sempat menarik baju ataupun kostum Jude Bellingham. Tidak demikian, terjadilah pelanggaran nampaknya. Kita nantikan saudara-saudara. Ya, saat ini kedua tim, oleh pertama kapten kesebelasan Inggris, masih berdialog dengan wasit Ali Reza Pagani, wasit asal Australia yang sempat mendapat sorotan dianggap kontroversi dalam pertandingan keputusan FIFA menunjuk Ali Reza Pagani pada pertandingan antara Meksiko melawan tim Inggris. Ya, kini terjadi lagi pelanggaran dilakukan pemain Meksiko terhadap pemain Inggris. Kita nantikan tendangan bebas untuk Inggris segera dilakukan pemain nomor punggung 6, saudara-saudara. Ya, kita nantikan yaitu Mark Guehi. Sudah lakukan, langsung mundur kajak kepada penjaga gawang Jordan Pickford. Pickford kirimkan ke depan. Ada Ezri Konsa di sana. Ambil ancang-ancang dia, kembalikan lagi ke sektor sebelah kiri. Ada Nico Aureli. Aureli menggiring bola, merasuk ke jantung pertahanan kesebelasan Meksiko. Namun tarik jauh lagi ke belakang kepada penjaga gawang Jordan Pickford. Jordan masih permainkan bola dengan kostum kuning oranye ini. Dilakukan ke depan, mencoba mencari kawan yang berjebas, memancing pemain-pemain Meksiko untuk maju ke depan. Masih dikuasai sepenuhnya saudara, ada Mark Guehi. Langsung saja gerik sedikit pendek lagi, kerja sama dengan Declan Rick Rice atau kesiapa di sana, masih dibayang-bayangi ataupun kepada Kane saudara-saudara. Masih permainkan bola, kini dua pemain Meksiko mencoba maju ke depan. Kane lakukan tekanan, nomor punggung 3 Nico Aureli menggiring bola cepatnya, minta segera setengah sudah, teruskan ke depan cepat kepada Kane atau kepada Anton, masih menggiring bola kotak ketik sebentar dia, merasa ke jantung kotak penalti Meksiko. Oh, dibuang saja saudara, satu sontekan bola yang dilepaskan tadi oleh pemain belakang Meksiko yaitu nomor punggung 2 kami kira ada Jorge Sanchez untuk mengamankan bola yang dikuasai sebenarnya oleh Anthony Gordon dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara. Tendangan penjuru untuk Inggris dari sektor sebelah kanan tiang gawang Raul Rangel, ya penjaga gawang yang bermain di klub Guadalajara Meksiko ini. Ya, siapa yang melakukan tendangan penjuru? Ternyata kami lihat ada Declan Rice. Declan Rice yang akan melakukan tendangan penjuru. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bahkan 7 pemain-pemain Inggris mencoba maju ke daerah kotak penalti. Dan hampir seluruh pemain Meksiko turun ke bawah, saudara-saudara, untuk mempertahankan gawangnya. Kita nantikan. Ambil ancang-ancang Declan. Pendek saja berikan bola. Dia kepada pemain masih menggiring bola. Merasuk ke jantung pertahanan Meksiko. Namun sayang bolanya lepas dan dikuasai sebelumnya oleh pemain-pemain belakang Meksiko. Kini lemparan ke dalam nampaknya untuk Meksiko. Segera dilakukan pemain Jesus Gallardo. Gallardo berikan pendek saja. Namun salah umpannya, tarik ke belakang. Cepat menggiring bola. Umpan ke daerah kota, ke daerah lawan. Ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 19 ataupun Julian, terjadi perebutan saudara-saudara namun kalah dan kini dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Inggris. Guihi langsung ke depan, cepat kepada Kane. Kane umpan terobosan, dia cepat lagi kirimkan, melakukan tekanan kepada pemibu Kayo Saka. Saka permainkan bola sedak, dia tarik lagi jauh ke belakang lagi kepada Konsa ataupun rekannya di sana. Kami lihat ada Guihi. Guihi mencoba melakukan utak kering sebentar, tarik ke belakang, masih mencari kawan yang berdiri bebas di dekat lingkaran tengah dari raja sendiri. Sudah melewati garis tengah, sudah kembalikan lagi cepat kini, mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri. Tarik lagi ke belakang, masih mencoba bermain di lingkaran tengah ini. Bermain taktik tik-tak dia kepada Guihi. Guihi umpan ke depan, kini melakukan tekanan, ada Nico Aureli. Aureli merebar ke sektor kiri kepada Anthony Gordon. Mencoba melakukan tekanan dia, masih permainkan bola sendiri. Tarik lagi ke belakang kepada Nico. Nico jauh ke belakang lagi kepada Guihi. Umpan ke depan, cepat kini terobosan dilakukan oleh Anderson. Elliot Anderson mencoba melakukan tekanan. Tetapi kali ini dia cepat lagi tarik ke belakang, mendapat tekanan yang luar biasa. Dan kini mencoba lagi dari sektor lingkaran tengah, masih permain kan bola Inggris dengan kostum putih dan celana biru ini melakukan tekan umpan terobosan ke daerah kotak penalti lawan. Tetapi kali ini dibayang-bayangi satu pemain belakang Meksiko yaitu pemain nomor 10 Jude Bellingham, sebetulnya mencoba merangsek ke daerah kotak penalti namun dikawal ketat saudara oleh pemain belakang Meksiko dan akhirnya bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan untuk kesebelasan Inggris. Kita nantikan nomor punggung 3 Aureli, bek kiri yang maju ke depan untuk melakukan lemparan ke dalam ini. Ya, ambil ancang-ancang saudara-saudara. Barisau akan dikirimkan Aureli, lemparannya langsung saja pendek ke sebelah kanan. Tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Dengan demikian saudara-saudara, belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 alias kacamata. Pertandingan Meksiko berhadapan dengan Inggris di Stadion Meksiko City ini, Meksiko City. Stadion yang penuh sejarah dan stadion yang pernah menjadi dua bintang sepak bola dunia yaitu Pele dan Maradona pernah mencatatkan sebagai pemain terbaik di stadion ini saudara-saudara. Kita nantikan kini serangan dibangun pemain-pemain Meksiko mencoba melakukan tekanan dari sektor gelandang kanan pertahanan kesebelasan Inggris. Kotak kali sebentar dia di sana, masih kami lihat pemain Lira ataupun rekannya melebar ke sektor kanan. Akhirnya bola kandas di kaki Aureli, langsung kirim ke depan. Namun salah umpannya Aureli, kandas di kaki Sanchez. Sanchez kirimkan ke tengah kepada Eric Lira. Eric Lira tarik ke belakang lagi, dia kerjasama dengan Montes, masih permainkan bola. Kembali Eric Lira lagi mencoba melakukan tekanan, kini melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah, ada Raul Jimenez. Jimenez mencoba berputar-putar, dia tarik ke belakang pemain nomor punggung 25 dari Meksiko ini, namun kali ini patah di tengah jalan. Kembali serangan Meksiko, datang bantuan dari belakang nomor punggung 3 Cesar Montes, melakukan tekanan gerak terusnya, dia umpan terobosan ke daerah kotak penalti, berbahaya. Yang dituju adalah Luis Romo, tetapi lebih dulu bola tadi jatuh di pelukan penjaga gawang Inggris Jordan Pickford, penjaga gawang yang bermain di klub Everton ini. Ya, kini kuasa sebelumnya sudah langsung berikan pendek saja kepada Ezri Konsa ataupun Nico Aureli dengan cepat menggiring bola dia. Broken berpendek kepada Kapten Kane atau tarik ke belakang lagi kepada pemain depan lainnya Anthony Gordon. Gordon mencoba kunduk ke belakang kepada Aureli. Aureli teruskan ke depan dia. mencoba tarik ke belakang kepada penjaga gawang Jordan. Jordan langsung ke depan, cepat menggiring bola. Kini pemain-pemain Inggris menguasai bola sepenuhnya. Ada di sana Guehi. Guehi tarik lagi ke belakang. Masih sektor gelandang tengah permainkan bola. Ada Nico Aureli. Aureli mencoba menggiring bola, dibayang-bayangi dari belakang oleh Gilberto Mora ataupun Luis Romo. Masih permainkan Aureli. Tarik lagi ke belakang dia, kerjasama lagi dengan Guehi, mencoba angkat ke dalam kotak. Ini terjadi umpan terobosan, berbahaya serangan Inggris. Tetapi kali ini Saka yang berada di sana, namun nampaknya ragu-ragu, agak takut terperangkap offside dia. Namun sehingga bola tadi tidak berhasil dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan tentu saja tidak merubah kedudukan ataupun gagal membuat kejutan ataupun menjebolkan gawang lawan ataupun gawang Meksiko. Dengan demikian masih tetap 0-0. Kini serangan dari Meksiko dari sektor bek kanan pertahanan kesebelasan Inggris, namun kali ini dijaga ketat Jesus Gallardo oleh pemain belakang Inggris, nampaknya tidak berkutik dan bola tadi hanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan, namun jatuh di sebelah kanan tiang gawang Jordan Pickford. Apakah tendangan penjuru untuk Meksiko ataukah hanya out gawang, saudara-saudara? Ya, ternyata kami lihat hanya out gawang. Penjaga gawang Jordan Pickford dari Inggris ini, penjaga gawang nomor 1 Inggris, sudah meletakkan bola. Tendangan gawang pun terjadi. Ya, dilakukan pemain belakang Ezri Konsa langsung kepada pemain penjaga gawang Pickford, langsung kirimkan ke depan. Yang dituju adalah Saka di sana ataupun Elliot Anderson. Namun terjadi salah umpannya, serobot dari belakang oleh Eric Lira. Kini Meksiko menguasai bola sepenuhnya, tarik ke belakang dia. Ada Cesar Montes, Montes permainkan bola di daerahnya sendiri. Yang tenang saja dia di lingkaran tengah daerahnya sendiri, teruskan bola pendek, cepat menggiring bola. Kena tipu sejenak dia, kirimkan bola kepada siapa gerangan di sana, masih permainkan bola di daerahnya sendiri. Oh, ternyata kepada Eric Lira. Eric Lira tarik lagi kepada Montes, Montes kirimkan ke depan, cepat dia. Yang dituju adalah pemain Luis Romo. Romo turun ke belakang. Ya, kali ini serangan dibangun. Ada Johan Pasquez. Johan Pasquez melebar ke sektor kanan. Ada Sanchez menggiring bola dia, mendekati daerah kotak penalti. Kutakkan lagi sebentar dia, berikan bola pendek lagi, angkat ke mulut gawang, berbahaya kop. Oh, hampir-hampir saudara-saudara. Sundulan kepala sambil menjatuhkan badan, kami lihat tadi dilakukan pemain Meksiko, hampir-hampir saja melahirkan gol. Andai kata penjaga gawang Jordan Pickford tidak dalam posisi yang tepat, bisa jadi bola tadi memasuki gawang Inggris dan hanya menghasilkan tendangan penjuru, saudara-saudara. Kita nantikan tendangan penjuru yang pertama untuk kesebelasan Meksiko atau tim nasional Big Show ini. Kita nantikan dari sebelah kiri tiang gawang Jordan Pickford. Ambil ancang-ancang Pickford, maksud kami pemain Meksiko, langsung ke daerah kotak penalti atau ke mulut gawang. Terjadi kop duel di sana dan akhirnya bola tadi mental ataupun setelah diheading oleh pemain-pemain Inggris jatuh di luar lapangan pertandingan, dan kembali lagi terjadi tendangan penjuru yang kedua, saudara. Tendangan penjuru kembali dilakukan pemain Meksiko nomor 25, ambil ancang-ancang, lakukan kemelambung tinggi, terjadi kop duel di sana, tidak ada pemain-pemain Meksiko, akhirnya bola kandas di kaki pemain-pemain Inggris. Namun datang lagi Eric Lira, mencoba membangun serangan, sodorkan bola, oh, tarik saja ke belakang kepada penjaga gawang Raul Rangel. Raul Rangel langsung kirimkan ke depan, mencoba membangun serangan, kerjasama lagi digerakannya. Nomor punggung 16 yang ada di sana, kami lihat Julian Quinones. Balik ke belakang lagi kepada pemain belakang, ada Cesar Montes ataupun Jesus Gallardo. Ternyata berikan pendek saja dia kepada Montes lagi. Mencoba menggiring bola, dibayang-bayangi dari belakang, ada di Johan Pasquez. Kini Meksiko kuasai bolanya, umpan terobosan, berbahaya saudara-saudara, dari sektor sebelah kanan pertahanan Inggris masih bermainkan bola. Oh, ternyata memang begitu cepat laju bola, gagal dikejar oleh Jesus Gallardo dan tentu saja hanya menghasilkan lemparan ke dalam, saudara-saudara. Lemparan ke dalam untuk Inggris. Ya, tim yang berjulukan Tri Lion ini akan melakukan lemparan ke dalam. Siapa yang melakukan lemparan ke dalam, kita nantikan. Ambil ancang-ancang dari sektor back kanan pertahanannya sendiri. Ya, sudah dilakukan, langsung saja keras. Yang dituju adalah Saka ataupun yang lainnya di sana. Namun kali ini lagi-lagi bola patah di tengah jalan, dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Meksiko. Masih, oh, kali ini pelanggaran, kami kira pemain Meksiko yaitu Julian Quinones mendapat dorongan yang agak keras tadi terhadap pemain Inggris Jerry Kwanza sehingga sempat terjatuh, dan tendangan bebas pun nampaknya segera dilakukan untuk tim nasional Inggris kita nantikan. Ya, memang luar biasa, pertandingan ini sangat ketat, sangat alot, karena memang ini adalah pertandingan yang sangat menentukan, saudara-saudara, untuk kedua tim ini lolos ke babak berikutnya. Kita nantikan. Ya, kini serangan lagi dibangun oleh pemain-pemain Inggris. Ada Harry Kane, kapten kesebelasan, tetapi kali ini bolanya dipotong di tengah jalan ataupun pemain bertunggu 8 tadi yaitu Anderson, dan kini kuasa lagi sepenuhnya pemain-pemain Inggris. Ada di sana Declan Rice. Declan Rice mundur ke belakang jauh kepada Guehi. Guehi tenang-tenang saja dia, ataupun kepada Ezri Konsa. Konsa masih di lingkaran tengah, permainkan bola sejenak, kodorkan bola pendek ke depan dia, masih mencari kawan yang berdiri bebas, berikan kepada Anderson. Gerak tubuh sejenak dia, namun salah umpannya, kini berganti tekanan. Meksiko mencoba menggiring bola dari setor lingkaran tengah dia, masih permainkan bola, kutak ketik sebentar, tarik ke belakang lagi oleh Johan Vazquez. Vazquez umpan ke sektor sebelah kiri, ada di sana kami lihat pemain berpunggung 16 Julian Quinones, mundur ke belakang kepada Montes. Montes mencoba mendekati kotak penalti, berikan Quinones lagi, berbahaya, kutak ketik sebentar dia, lepas tembakan, oh ternyata tidak mampu, karena memang banyak pemain belakang Inggris yang mencoba menghadang, merapat, saudara-saudara, sehingga serangan yang dibangun pemain-pemain kesebelasan Meksiko ini patah di tengah jalan. Dan sampai saat ini, saudara-saudara, belum berubah kedudukan, masih tetap kosong-kosong alias kacamata, pertandingan Meksiko melawan Inggris yang sudah berlangsung 19 menit 07 detik.
1: Ya, pendengar, saat ini wasit Ali Reza Fahani asal Iran tengah memperingatkan salah satu pemain ataupun kapten kesebelasan dari Meksiko, Cesar Montes, yang melakukan protes keras. Dan kali ini tendangan bebas sudah dilakukan oleh timnas Inggris. Ezri Konsa saat ini berikan back pass dia kepada sang kiper Jordan Pickford. Jordan Pickford keluar dari sarangnya, dari kotak 16, dan saat ini meminta rekan-rekannya untuk melebar, menerima umpan dari dia. Dan saat ini ada Declan Rice. Declan Rice tarik lagi ke belakang, berikan kepada sang kiper Jordan Pickford. Jordan Pickford umpan pendek saja kepada Mark Guehi. Mark Guehi saat ini sodorkan bola ke depan, ada Anthony Gordon. Anthony Gordon menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Anthony Gordon cepat dia memasuki kotak penalti, umpan tarik, ah sayang sekali pendengar, umpan tarik Anthony Gordon berhasil diblok tadi oleh Eric Lira, nomor punggung 6 dari Meksiko, dan hanya menghasilkan sepakan penjuru dari sebelah kanan sektor pertahanan timnas Meksiko. Dan kali ini sudah bersiap-siap Inggris melakukan sepakan pojok. Ada sekitar 5, 6, 7 pemain berkostum putih The Trailing Inggris sudah memasuki kotak 16 dari Meksiko, dan hampir sekitar 9 pemain Meksiko berada di kotak 16 mereka. Bersiap-siap timnas Inggris untuk melakukan sepakan pojok. Ada Declan Rice dari sektor sebelah kanan, mengangkat tangan dia, sudah dilakukan deras darangnya bola, sundulan bola tadi, ah namun sayang sekali tidak ada yang menyambut dari pemain Inggris, dibuang saja oleh barisan pertahanan Meksiko, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, akan dilakukan oleh Nico Orelli tampaknya dari sektor sebelah kanan pertahanan Meksiko. Nico Orelli sudah menimang-nimang bola di atas kepala, kepada siapa bola diberikan, umpan saja ke depan, maksudnya tadi kepada Jude Bellingham, namun sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Meksiko. Dan kali ini pendengar, hingga memasuki menit ke-21 detik ke-30, Meksiko dan Inggris masih bermain kacamata 0-0. Sudah dilakukan, kali ini ada Juan Vazquez, berikan kepada Cesar Montes. Cesar Montes tendang langsung ke depan, maksudnya kepada Luis Romo, namun jatuh lagi bola di kaki para pemain Inggris. Saat ini ada Jude Bellingham. Jude Bellingham berhasil bola direbut oleh Eric Lira. Eric Lira berikan kepada Gilberto Mora. Saat ini ada Cesar Montes, berikan kepada nomor punggung 25 Roberto Alvarado. Roberto Alvarado umpan 1-2 dia dengan Gilberto Mora, dan mundur lagi ke belakang. Ada Cesar Montes membantu penyerangan, umpan saja melebar ke sebelah kiri. Ada Roberto Vazquez. Kali ini Vazquez kerjasama dia dengan Julian Quinones. Umpan 1-2 tadi, namun sayang sekali terjadi insiden tadi di mana wasit Ali Reza Fahani tampaknya turut dalam permainan, karena sempat tadi bola menyentuh kaki dari wasit Ali Reza Fahani. Dan dengan demikian, wasit Ali Reza Fagani juga meniup peluit tandanya hydration break babak pertama. Bung Estu, jika kita melihat permainan yang sangat seru ini hingga 20 menit pertandingan di babak pertama ini, kedua tim sama-sama bermain terbuka ataupun open play dan tidak memainkan istilahnya pertahanan yang dalam, karena semuanya ingin berinisiatif untuk mencetak gol terlebih dahulu. Anda melihat bagaimana catatan dari 20 menit pertama babak pertama ini, Bung?
2: Iya, saya bisa bagi menjadi 4 fase ya. Fase 5 menit pertama itu miliknya Meksiko, fase ya. Selanjutnya 5 menit kemudian milik Inggris. Begitu juga lalu Meksiko memiliki lagi di setelah 15 menit mereka melakukan serangan, bahkan tadi beberapa kali sundulan atau tusukan ya, termasuk sundulan Jimenez tadi di menit ke 14 detik ke 47 tadi berhasil diamankan pivot. Jadi di era antara menit ke 15 sampai ke 20 itu dikuasai Meksiko. Tetapi di menit ke 20 sampai Henderson break tadi 2 menit atau 3 menit mereka mampu menguasai Inggris. Tapi memang perang taktik di tengah ini terlihat sekali ya, dengan ball position yang masih sangat yang hampir 50-50 ya, 53, 47 ataupun sebaliknya kedua tim. Bedanya yang membedakan adalah ada beberapa kali pemain Meksiko bisa masuk ke kotak 16, bahkan ada 2 kali shoot mereka di kotak 16 walaupun memang belum berhasil, tapi mereka mampu melakukan itu dengan baik. Mungkin yang dari kedua tim ini yang belum dimaksimalkan adalah terupas-terupas dari ke tengah, tusukan dari tengah. Kalau Inggris kalau lihat dari sisi kiri, Antonio Gordon cukup berperan ya, cukup bagus beberapa kali masuk bahkan sampai ke kotak 16, baru saja menciptakan di menit ke-18 menciptakan tendangan pojok buat Inggris. Tetapi di sini kelihatan di sisi kanannya Bukayo Saka tidak berdiri situ seperti Gordon yang disiplin di sisi kiri. Bukayo Saka justru malah seolah-olah jadi kayak free roll ya, dia bermain ke tengah, bermain di depan, kadang-kadang malah di depannya Harry Kane gitu. Bahkan tadi ketika dia dapat bola, walaupun bola gagal di kontrol dengan baik, dia sudah berada di depan. Artinya sisi kanan mungkin Inggris belum terlalu bisa mengeksploitasi pertahanan dari sisi kirinya Meksiko, dan kelihatan Bukayo Saka bermain lebih bebas dibandingkan posisi dia aslinya winger ya di sini. Ya,
1: dan yang menarik, Bung, ada fenomena bahwa Harry Kane masih belum memaksimalkan sentuhannya, Bung.
2: Betul.
1: Ya. Dan sangat sedikit untuk melakukan sentuhan bola kelihatannya di 20 menit awal ini, Bung.
2: Iya, benar. Kalau dilihat dari hal yang terjadi, kalau kelihatan sekali kan Bukayo Saka yang lebih banyak bergerak kan gitu.
1: Dan kali ini pertandingan akan segera dimulai. Declan Rice sudah melakukan tendangan. Berikan saja back pass ke belakang kepada sang kiper Jordan Pickford tendang langsung ke depan, maksudnya tadi kepada Anthony Gordon, dikejar oleh Anthony Gordon. Mampukah Anthony Gordon melakukan, berhasil tadi akurat Anthony Gordon saat menyerang dari sisi kanan. Anthony Gordon tendangan namun sayang pendengar, bagus sekali Anthony Gordon tadi melewati satu pemain dari Meksiko setelah melakukan kontrol bola dari sepakan yang dilakukan sang kiper Jordan Pickford dan melepas tendangan tadi ke gawang Raul Rangel. Namun sayang sekali kiper dari Meksiko terbilang sigap untuk mengamankan area pertahanannya. Kali ini terjadi insiden di daerah pertahanan dari timnas Inggris. Ezri Konsa nampaknya dijatuhkan oleh Raul Jimenez. Kita tunggu keputusan dari wasit. Tampaknya sepakan bebas untuk timnas Inggris. Ya, wasit Ali Reza Fagani meminta sepakan dimulai lebih mundur lagi. Kali ini sudah dilakukan. Ada Mark Guehi kali ini mendribel bola, dia dibayang-bayang oleh satu pemain dari Meksiko. Berikan kepada Ezri Konsa. Saat ini ada Nico Aureli, umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Anthony Gordon. Namun sayang sekali pendengar, Anthony Gordon gagal mengontrol bola dari Nico Aureli. Dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Meksiko. Akan dilakukan oleh Jorge Sanchez. Jorge Sanchez sudah lakukan lemparan ke dalam. Kali ini terjadi perebutan bola di area lini tengah permainan. Ada beberapa pemain melakukan perebutan bola. Terjadi cop duel kali ini. Ada Quinones berhasil direbut oleh Jude Bellingham. Jude Bellingham umpan saja kepada Declan Rice. Mundur ke belakang, berikan kepada Mark Guehi umpan terobosan. Kali ini ada sosok sang kapten Harry Kane. Harry Kane mendribel bola, dia berikan saja kepada Jarrell Kwanzaa. Jadal Kwansah masih mundur lagi ke belakang memberikan kepada Declan Rice. Declan Rice umpan 1-2 dengan Jude Bellingham. Berhasil direbut Jude Bellingham tadi. Kali ini ada Luis Romo. Berikan kepada nomor 25, Roberto Alvarado. Alvarado melebar ke sebelah kanan. Kali ini ada Jorge Sanchez. Jorge Sanchez saat ini berikan kepada Luis Moura. Moura kali ini umpan 1-2. Kali ini berikan kepada nomor punggung 25, Alvarado. Alvarado umpan lagi terobosan ke depan. Maksudnya tadi kepada Luis Jimenez. Berhasil direbut oleh Jude Bellingham. Jude Bellingham saat ini menyisir dari sebelah kiri. Berhasil direbut lagi tadi oleh Jorge Sanchez. Jorge Sanchez umpan 1-2 dengan Gilberto Moura. Namun sayang sekali pendengar, memasuki kotak penalti Inggris. Terjadi miskomunikasi antara pemain Meksiko tadi yang sempat merebut bola dari Jude Bellingham. Dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Meksiko. Yang pada kesempatan pagi hari ini waktu Indonesia Barat menggunakan kostum berwarna hijau, celana putih dan kaos kaki berwarna merah. Ya, sudah bersiap-siap dilakukan tadi tendangan. Kali ini ada McQuehi. McQuehi umpan saja ke depan, berikan kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson umpan lagi terobosan kepada nomor punggung 10 Jude Bellingham. Namun berhasil disapu bola tadi oleh para pemain Meksiko. Sempat terjadi insiden di atas, maksud kami di garis tengah permainan. Dan kali ini wasit Ali Reza Fagani asal Iran memperingatkan salah satu pemain dari Meksiko, yaitu Eric Lira, atas insiden yang terjadi tadi. Tampaknya Jude Bellingham dijatuhkan tadi oleh salah satu pemain Meksiko dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Meksiko. Sudah dilakukan mundur ke belakang kali ini. Ada nomor punggung 5, Johan Vazquez. Berikan kepada Cesar Montes. Ya, saat ini Cesar Montes, kapten kesebelasan dari Meksiko, masih mendribel bola dia di area pertahanan Meksiko. Umpan melebar saja ke kiri. Umpan 1-2 Cesar Montes dan Vazquez. Saat ini masih mencari rekan-rekannya, siapakah yang akan diberikan umpan. Ada Eric Lara. Eric Lira tadi umpan ke depan, maksudnya kepada Roberto Alvarado. Tapi berhasil disapu tadi oleh Bukayo Saka. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Julian Quinones umpan langsung ke depan. Ada Luis Romo. Luis Romo masih back pass lagi ke belakang. Kali ini di garis tengah permainan. Berikan kepada Vazquez. Vazquez saat ini ada Gilberto Moura membantu serangan. Mundur saja ke belakang. Berikan lagi kepada Cesar Montes. Saat ini melebar lagi kepada Eric Lira. Masih bersabar Meksiko untuk membongkar pertahanan Inggris, tidak terburu-buru. L3 kali ini ada serangan balik. Ya, umpan terobosan tadi berhasil disapu tadi oleh para pemain Inggris. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Saat ini Gilberto Moura. Gilberto Moura kepada Julian Quinones. Julian Quinones masih mendribel bola dia, dibayang-bayangi satu pemain dari Inggris. Kali ini ada Eric Lira. Eric Lira umpan lagi pendek saja kepada nomor punggung 3, Cesar Montes. Cesar Montes umpan terobosan kepada Luis Romo. Kali ini mundur lagi ke belakang. Ada nomor punggung 25, yaitu Roberto Alvarado. Roberto Alvarado berikan saja kepada Cesar Montes. Kali ini sang kapten dari kesebelasan Meksiko sudah mensodorkan bola saja ke Luis Romo. Luis Romo mendribel bola kali ini. Umpan melebar dia kepada Jorge Sanchez di sebelah kanan sektor penyerangan dari Meksiko. Masih umpan lagi, tarik ke belakang, berikan kepada Cesar Montes. Mengurung Meksiko pertahanan dari timnas Inggris. Kali ini ada Moura. Moura mendribel bola melewati 1-2 pemain. Namun saya tidak bisa melewati Declan Rice. Berhasil dibuang tadi bola oleh Declan Rice. Terjadi cop duel kali ini. Bola kaki jatuh di kaki Julian Quinones. Julian Quinones berikan kepada Luis Romo. Luis Romo tendangan langsung. Namun saya pendengar, tendangan langsung Luis Romo dari jarak 25 meter di luar kotak 16 dari timnas Inggris. Hanya berada di atas mister gawang. Sebuah shock terapi diberikan oleh timnas Meksiko yang terus menekan pertahanan Inggris. Sayang belum memberikan efek ataupun merubah kedudukan hingga menit ke-31, menit ke-52. Maksud kami detik ke-52. Masih Meksiko kosong dan Inggris kosong. Saat ini Luis Romo kali ini, maksud kami Eric Lira. Eric Lira dibayang-bayangi oleh Anthony Gordon. Berhasil bola direbut kali ini oleh Elliot Anderson. Elliot Anderson dibayang-bayangi oleh 1-2 pemain dari timnas Inggris. Mundur saja, belikan kepada Nico Aureli. Nico Aureli saat ini masih mendribel bola melewati satu pemain dari timnas Meksiko. Terjadi pelanggaran tadi. Gilberto Moura menarik kostum dari Nico Aureli sehingga wasit memberikan sepakan bebas bagi Inggris. Kali ini ada McQuehi. melebar dia berikan kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa mendribel bola, dia masih di area pertahanan, umpan saja ke depan, sodorkan kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson saat ini melebar lagi kepada Jarel Kwansa. Jarel Kwansa tarik ke belakang, saat ini ada Ezri Konsa. Ezri Konsa saat ini berlari, dia mendekati garis tengah permainan, masih berikan saja kepada rekannya yaitu Mark Wehi. Mark Wehi umpan lagi kepada Ezri Konsa, masih mencari celah tampaknya para pemain Inggris. Bukayo Saka tadi berhasil dipotong alur serangan, kali ini serangan dari Quinones, nomor punggung 16 Meksiko. Quinones saat ini berikan kepada Luis Romo, mulai lagi menekan timnas Meksiko, pertahanan dari Inggris kali ini melebar ke sebelah kanan sektor penyerangan. Ada nomor punggung 2 Jorge Sanchez. Jorge Sanchez masih bersama dengan Alvarado. Alvarado kali ini berikan kepada Jorge Sanchez, melewati satu pemain, namun sayang sekali belum mampu dia melewati Nico Aureli. Umpan saja ke tengah permainan, kali ini ada Eric Lira membantu rekan-rekannya. Eric Lira saat ini umpan saja pendek berikan kepada Joan Vasquez. Joan Vasquez masih umpan 1-2 dengan Cesar Montes. Kali ini umpan terobosan berikan kepada Quinones. Quinones masih tarik ke belakang. Ada sang kapten kesebelasan dari timnas Meksiko yaitu Cesar Montes. Cesar Montes umpan saja kepada Jorge Sanchez, melebar dia, kali ini menyerang dari sisi kanan penyerangan ataupun sisi kiri pertahanan timnas Inggris. Masih umpan tarik ke belakang, kembali lagi Cesar Montes berikan kepada Juan Vasquez. Juan Vasquez lakukan tendangan, umpan langsung ke depan, maksudnya tadi tidak ada yang berhasil menyambut. Dikejar bola oleh Jorge Sanchez, namun bola akhirnya meninggalkan lapangan permainan di sektor sebelah kiri pertahanan dari timnas Inggris, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, akan dieksekusi oleh Nico Aureli. Nico Aureli sudah bersiap-siap meminta rekan-rekannya, menimang-nimang bola di atas kepala, umpan langsung berikan ke depan. Terjadi cop duel tadi, kembali bola jatuh di kaki para pemain dari Meksiko. Saat ini ada Luis Romo. Luis Romo umpan 1-2 bekerjasama dia dengan Eric Lira. Eric Lira saat ini berlari mendekati kotak penalti dari timnas Inggris. Umpan saja berikan kepada Alvarado. Alvarado kepada Julian Quinones. Julian Quinones umpan 1-2 dia dengan salah satu pemain nomor punggung 7. Ada Luis Romo. Mundur back pass lagi dia. Berikan kepada Eric Lira. Eric Lira masih tarik ke belakang. Berikan kepada Cesar Montes. Cesar Montes kali ini dari sisi kanan berikan kepada nomor punggung 2 Jorge Sanchez. Bekerja sama dia dengan nomor punggung 25 Roberto Alvarado. Jorge Sanchez dan Roberto Alvarado saat ini dari sisi kanan penyerangan berikan lagi back pass ke belakang. Masih tidak terburu-buru timnas Meksiko untuk melakukan serangan, melihat celah yang ada dari kesebelasan timnas Inggris. Kali ini Vasquez. Vasquez umpan tadi ke depan, maksudnya kepada Martinez. Ah, sayang sekali pendengar, umpan tadi sangat bagus kepada Raul Jimenez, namun lebih dekat kepada kiper Jordan Pickford. Saat ini Declan Rice berlari kencang, dia melewati garis tengah permainan, berikan kepada Bukayo Saka, menyerang dari sektor kanan. Bukayo Saka utak-atik dia, melewati 1-2 pemain. Bukayo Saka umpan tarik, dilakukan gol, gol, gol, gol, gol. Jude Bellingham. Jude Bellingham, pendengar, Jude Bellingham menyambut umpan yang sangat cantik dari Bukayo Saka, merangsek dari sisi kiri pertahanan Meksiko ataupun sektor kanan penyerangan Inggris, memasuki kotak 16 dari timnas Meksiko, melepas umpan cantik dan berhasil disundul dengan sangat indah oleh Jude Bellingham, merubah keadaan. Inggris sementara unggul 1-0 atas tuan rumah Meksiko. Bagaimana Bung Estu, Anda melihat gol yang sangat cantik dan serangan balik cepat yang diinisiasi oleh Inggris ini, Bung?
2: Iya, setelah hydration break sangat dikuasai Meksiko, tetapi kelihatan banget bahwa Meksiko lupa dia bahwa mereka, lini pertahanan mereka harus diperhatikan, dan melalui 4 pemain saja dari mulai Jordan Pickford tadi, dan diakhiri dengan umpan yang bagus dari seorang Bukayo Saka yang berhasil merangsek dari sisi kanan, diselesaikan dengan baik oleh Jude Bellingham ketika 2 pemain mengawal Harry Kane. Artinya kelengahan-kelengahan ini sukses dimaksimalkan oleh Inggris, karena memang hampir 10 menit atau 5 menjelang menit sampai menit ke 35 tadi, setelah hydration break, Meksiko itu sangat menguasai bola, bahkan mereka hampir mengurung setengah lapangan. Tetapi kebalik lagi, Inggris cukup cermat, Pickford cukup cermat ketika memberikan umpan jauh, dan dia langsung dimaksimalkan oleh Saka dengan kecepatannya, dengan menyisir dari sisi kanan. Dan ini sebuah permainan yang bagus dari Inggris.
1: Ya, kali ini serangan dari Inggris kembali. Jude Bellingham kembali mencetak gol. Gol kedua pendengar. Jude Bellingham. Umpan terobosan tadi dari Harry Kane. Kali ini Jude Bellingham. Gol lagi pendengar. Gol. Inggris saat ini memperbesar keunggulan. Hanya 1 menit dari kick off yang telah dilakukan oleh Meksiko. Sebuah skema serangan yang sangat luar biasa. Kelihatannya Bung Estu bahwa Inggris mampu mencuri bola tadi dari para pemain Meksiko dan akhirnya berhasil memperbesar keunggulan hanya sekitar 1 menit, Bung, dari gol pertama yang dicetak oleh Jude Bellingham.
2: Iya, Inggris melakukan serangan yang sporadis, cepat dan memanfaatkan momen-momen penting sehingga mereka bisa memaksimalkan. Baru saja selain ada kesalahan dari pemain Meksiko ketika bola berhasil direbut tadi dari Gilberto Mora, tetapi ada pemain-pemain cepat mereka, bahkan Elliot Anderson sudah sampai maju ke depan. Artinya mereka ketika ada sisi kosong, seluruh pemain Inggris langsung merangsek. Dan yang menarik adalah Harry Kane, meskipun dia seorang striker, pemain nomor 9, dia memberikan ruang yang terbuka, dia memberikan umpan kepada Jude Bellingham, dan Jude Bellingham kembali lagi menjadi inspirasi dari permainan ini. Ini yeah, bukan hanya sekedar gol dari Jude Bellingham, tapi dia mampu menjadi pemain yang membedakan serangan dari Inggris. Dan yang pasti ini adalah keterkejutan para pemain belakang dari Meksiko.
1: Ya, luar biasa timnas Inggris saat ini mampu unggul cepat dalam tempo yang terbilang singkat, 2-0 saat ini, hingga memasuki menit ke-39 detik ke-20. Saat ini Meksiko melakukan serangan setelah tertinggal 2-0. Ada Cesar Montes kali ini. Cesar Montes umpan saja berikan kepada Vasquez. Johan Vasquez masih mendribel bola. Kali ini ada Eric Lira. Eric Lira umpan terobosan kepada Julian Quinones. Maksudnya terjadi handball tadi dilakukan oleh Bukayo Saka. Harus berhati-hati timnas Meksiko agar bola tidak kembali direbut dan terjadi serangan balik mematikan yang dilakukan oleh timnas Inggris. Dan saat ini bola dihadapi oleh Eric Lira. Bersiap-siap dia untuk melakukan tendangan bebas. Tampaknya ada Eric Lira dan Roberto Alvarado. Roberto Alvarado segera akan melakukan tendangan bebas dari jarak sekitar 30 meter. Bersiap-siap para pemain timnas Meksiko. Sudah dilakukan umpan berbahaya datangnya bola, namun berhasil tadi disapu tadi oleh Jude Bellingham. Kali ini Jude Bellingham umpan 1-2 dia dengan Elliot Anderson. Elliot Anderson memberikan kepada Anthony Gordon. Masih dibayang-bayangi oleh para pemain Meksiko. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam kali ini. Kali ini ada Eric Lira. Eric Lira mendekati garis tengah permainan. Eric Lira meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Umpan saja back pass ke sebelah kanan, melebar dia. Berikan kepada Cesar Montes. Kali ini ada Luis Romo yang turun meminta bola kepada rekannya. Berikan saja kepada Eric Lira. Eric Lira kali ini umpan saja kepada Gilberto Mora. Gilberto Mora sodorkan ke sebelah kiri penyerangan. Ada Alvarado. Alvarado umpan langsung tadi, namun berhasil diblok oleh Bukayo Saka. Masih Bukayo Saka berduel dengan Alvarado, hanya menghasilkan sepakan pojok tadi. Wasit meniup peluit dari jarak sekitar 25 meter di sektor kanan, menyamping di gawang timnas Inggris yang dikawal oleh Jordan Pickford. Ya, bersiap-siap ada dua pemain, Jorge Roberto Alvarado akan bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas. Sudah mundur 2 langkah, 3 langkah dia ke belakang. Ada sekitar 6-7 pemain dari timnas Inggris. Sudah dilakukan umpan datangnya bola berbahaya. Gol pendengar. Julian Quinones menyambut umpan patang dari Roberto Alvarado tadi. Sebuah kemelut terjadi di mulut gawang dari timnas Inggris. Sapuan yang tidak sempurna tadi dari pemain bertahan Inggris jatuh di kaki Julian Quinones, nomor punggung 16. Tanpa ampun Quinones menghujamkan bola ke gawang ataupun ke jala gawang Jordan Pickford. Untuk sementara waktu timnas Inggris masih unggul 2-1 atas Meksiko. Namun pertandingan ataupun harapan semakin terbuka setelah Julian Quinones mampu memperkecil ketertinggalan atas timnas Inggris. Bagaimana Bung Estu melihat proses terjadinya gol pertama dari Meksiko pada pagi hari ini?
2: Iya, positioning seorang Julian Quinones sangat bagus sekali ya. Dia berada di posisi yang kosong, berada di tempat yang tidak terkawal, dan sapuan dari Ezi Konsa tadi memang gagal maksimal, gagal klinis ya, sehingga yeah, bola jatuh ke kaki Quinones. Dan Quinones sebagai seorang yang sejauh ini kan jadi top skornya Meksiko, dia yep, dia sangat sangat liar ketika dapat bola dan menunjukkan bahwa dia layak menjadi top skor. Dan di positioning yang tanpa kawalan, bola liar, dia langsung melakukan sekali sentuhan dengan shooting yang sangat keras, dan ini sangat gol yang sangat memang sulit diantisipasi oleh para pemain Inggris. Tapi ini juga buah dari serangan Pak Meksiko yang bertubi-tubi sejak after hydration break tadi. Walaupun sempat kecolongan 2 gol, tapi mereka setelah kecolongan 2 gol mereka memperbaiki permainan dengan kembali mengurung Inggris. Dan ini masih akan ada gol-gol lagi sepertinya kalau kedua tim masih bermain seperti yang sama.
1: Kali ini serangan berbahaya kembali dari timnas Meksiko. Jorge Sanchez, namun bola lebih cepat tadi meninggalkan lapangan permainan. Ya pendengar, untuk sementara waktu timnas Meksiko berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1 lewat gol yang dicetak oleh Julian Quinones, dan merupakan gol keempat Julian Quinones ini dari 5 pertandingan pada Piala Dunia 2026 kali ini. Hanya menghasilkan tendangan gawang. Kali ini Jordan Pickford sudah meletakkan bola, dia mundur 4-5-6 langkah ke belakang, bersiap-siap untuk melakukan tendangan. Sudah dilakukan deras datangnya bola, melewati garis tengah permainan, terjadi kop duel. Maksudnya tadi Harry Kane yang dituju, kali ini jatuh di kaki Jude Bellingham kerjasama dia kali ini kepada Jarel Kwanzaa. Mundur back pass lagi ke belakang, berikan kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa melebar, berikan kepada McWehi. Masih umpan 1-2 dengan McWehi kali ini. Ezri Konsa saat ini kembali berhasil direbut tadi oleh timnas Meksiko. Ada Julian Quinones. Julian Quinones berikan kepada Eric Lira. Eric Lira umpan saja, sodorkan ke depan. Langsung kali Julian Quinones maksudnya. Namun sayang, berhasil diblok tadi, dibuang saja oleh Jarel Kwanzaa. Sebuah umpan tadi yang memasuki jantung pertahanan timnas Inggris. Maksudnya tadi kepada Roberto Alvarado ataupun Julian Quinones. Namun kali ini ada serangan lagi dari timnas Meksiko. Jesus Gallardo umpan tadi ke depan, namun sayang berhasil kembali berhasil dibuang tadi, jatuh lagi di Alvarado, Roberto Alvarado. Namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan, menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Meksiko. Cukup berbahaya dari sektor kiri pertahanan dari Inggris. Jorge Sanchez sudah dilakukan, kali ini berada di dalam kotak penalti lawan, berhasil dibuang tadi oleh Elliot Anderson. Elliot Anderson jatuh bola kaki di sang kapten dari timnas Inggris, Cesar Montes. Cesar Montes umpan langsung ke depan. Kali ini ada timnas Inggris, Meksiko maksud kami. Raul Jimenez tadi melakukan tendangan, namun sayang sekali pendengar, hanya melebar sekitar setengah meter dari sebelah kiri tiang gawang Jordan Pickford. Sebuah tendangan yang cukup mematikan tadi dari timnas Meksiko. Raul Jimenez kembali mendapatkan peluang namun belum berhasil berbuah gol. Sementara itu tambahan waktu 5 menit diberikan oleh wasit Ali Reza Fahgani pada pertandingan babak pertama ini. Saat ini sudah berjalan 1 menit 20 detik. Dan hanya kali ini momentum tendangan, maksud kami lemparan ke dalam, akan dihadapi oleh timnas Meksiko. Setelah tadi Bukayo Saka tidak mampu mengejar bola yang diumpan oleh rekannya, lemparan dalam sudah dilakukan, ternyata tendangan gawang pendengar. Kali ini bola jatuh di kaki Jarel Kwanzaa, nomor 26. Jarel Kwanzaa membiarkan bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Inggris. Jarel Kwanzaa sudah melakukannya, berikan kepada Bukayo Saka. Tadi diganggu tadi oleh salah satu pemain Meksiko. Kali ini wasit Ali Reza Fahgani meniup peluit karena tadi sempat terjadi ada gangguan terhadap Bukayo Saka oleh salah satu pemain Meksiko. Ya pendengar, sekali lagi timnas Inggris untuk sementara waktu unggul 2-1. Gol dicetak oleh Jude Bellingham, nomor punggung 10, 2 gol. Sementara Meksiko berhasil membalas lewat gol yang dicetak oleh Quinones. Kali ini Roberto Alvarado, sundulan tadi dilakukan oleh Roberto Jimenez. Sebuah penyelamatan dengan terbang tadi dilakukan oleh Jordan Pickford, menyelamatkan sebuah ancaman dari sundulan Raul Jimenez yang menerima umpan matang dari Roberto Alvarado. Terbang ke udara Jordan Pickford untuk memblok tadi sundulan yang sangat matang, dan kali ini hanya menghasilkan sepakan penjuru. Momentum timnas Meksiko untuk menyamakan kedudukan kali ini akan dihadapi oleh Alvarado. Alvarado sudah dilakukan, berbahaya datangnya bola. Kali ini datang ada Cesar Montes mendengar. Gagal tadi memanfaatkan bola rebound yang jatuh. Sebuah durian runtuh tadi gagal dimanfaatkan oleh Cesar Montes. Dibuang tadi bola oleh Jude Bellingham. Sangat disayangkan pendengar, sangat-sangat disayangkan. Hanya menghasilkan sepakan pojok. Kali ini ada Gilberto Mora dari sisi sebelah kiri ataupun penjuru sebelah kiri pertahanan dari timnas Inggris. Bersiap-siap Gilberto Mora, sudah meminta rekan-rekannya. Sudah dilakukan, berbahaya datangnya bola. Disundul saja tadi oleh Mark Guehi. Dan kali ini bola meninggalkan lapangan permainan. Masih timnas Meksiko melakukan tekanan kali ini. Akan bersiap-siap lakukan lemparan ke dalam. Ada Eric Lira meminta rekan-rekannya dia untuk bersiap. Dilakukan saja lemparan ke dalam, back pass ke belakang, berikan kepada Cesar Montes, kapten kesebelasan. Umpan terobosan saja kepada Roberto Alvarado. Alvarado saat ini bekerja sama dengan Jorge Sanchez. Jorge Sanchez saat ini umpan lagi kepada Gilberto Mora, melebar ke sebelah kiri. Kali ini ada Juan Vasquez melebar lagi kepada Jesus Gallardo. Saat ini ada Quinones utak-atik dia, dibayang-bayangi oleh dua pemain Inggris. Umpan 1-2 dengan Luis Romo, back pass lagi ke belakang. Ada Eric Lira saat ini membantu penyerangan. Umpan saja kepada Cesar Montes, melebar ke sebelah kanan. Cesar Montes kali ini melebar lagi ke tengah permainan. Umpan saja sodorkan ke depan. Kali ini ada Julian Quinones. Umpan tarik dia Julian Quinones, namun berbahaya. Mampu dikontrol, masih dikontrol oleh para pemain Meksiko saat ini. Dibayang-bayangi oleh Anthony Gordon. Terjadi insiden pelanggaran dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Inggris. Sebentar lagi waktu normal akan segera berakhir. Ya, tampaknya pendengar, dengan tadi dibunyikannya peluit oleh wasit Ali Reza Fahani, maka dengan ini pertandingan babak pertama antara timnas Meksiko menghadapi timnas Inggris, skor sementara masih 1-2 dengan gol dicetak oleh Quinones dan juga Jude Bellingham dari timnas Inggris. Untuk selanjutnya kita akan bersama dengan Bung Rudis.
3: Ya, terima kasih Rosian Anwar dan juga Bung Yanto. Baik, Bung Estu, pertandingan yang bikin deg-degan, menarik, ternyata tercipta 3 gol di situ. Dan Inggris untuk sementara unggul 2 gol atas Meksiko dengan skor 2-1. 2 gol diciptakan oleh Jude Bellingham. Padahal babak pertama tadi sebelum gol tercipta tadi, penguasaan bola jauh dikuasain oleh Meksiko di situ. Tetapi susah banget untuk nembus pertahanannya. Bagaimana sih Anda menganalisis jalannya pertandingan babak pertama ini, Bu?
2: Sebenarnya overall Meksiko menguasai keadaan. Bahkan setelah Henderson break tadi, sampai mereka sebelum kebobolan, sampai sebelum kebobolan mereka itu nyaris setengah lapangan dikuasai bola. Tetapi penguasaan bola kadang-kadang mereka melupakan pertahanan serangan cepat, dan ini Inggris memaksimalkan kecepatan sekarang Bukayo Saka di gol pertama tadi. Bukayo Saka dengan melakukan crossing dikuasai bola dari sisi kanan, lalu dia bisa memberikan umpan ke Jude Bellingham yang berdiri bebas. ketika dua back dari Meksiko mengawal Harry Kane. Nah, tapi poinnya adalah bahwa Meksiko ketika mereka melakukan serangan, mereka tidak antisipatif terhadap celangan balik Inggris yang cukup cepat. Sebenarnya ada pelajaran yang mereka harus sadari bahwa Anthony Gordon sebelum after Idrissa cukup beberapa kali dari sisi kiri melakukan serangan dengan kecepatan dia. Tapi mereka lupa bahwa Inggris masih punya Bukayo Saka yang sebenarnya di 15 menit pertama atau 20 menit pertama sebelum Idrissa break dia bermain sangat seperti pemain free roll, ya bermain di kanan, bermain di kiri. Dan ketika menit ke memasuki menit ke 35 atau 34 ketika mendapatkan peluang build up serangan balik dari para pemain Inggris dan dilakukan POV yang cukup bagus dari seorang Jordan Pickford, dia memberikan umpan langsung ke depan dan salah satunya bola ketiganya di kaki Bukayo Saka. Ini tidak diantisipasi. Lalu gol kedua dari Jude Bellingham ini jelas masih kondisi dalam kaget dan masih shock ya ketika dapat gol. Lalu ada pemain melakukan kesalahan ketika bola dapat direbut sebelum masuk ke pertahanan dari Inggris dan itu dimanfaatkan dengan baik. Kita lihat visi seorang Harry Kane dengan brilian memberi ruang bola, mengumpat ke Bellingham, lalu dengan tendangan Bellingham dengan cukup tenang dia melakukan tendangan hasil umpan dari seorang Harry Kane yang cukup matang, dan ini menurut saya visi yang baik. Tetapi setelah itu Meksiko belajar dari dua gol ketika bola, mereka kembali lagi bermain menekan lagi dan buktinya di menit 41 walaupun ada kesalahan juga ya, ada sapuan yang tidak klinis seorang Enzi Konsa berhasil dimanfaatkan oleh seorang Julian Quinones. Tapi Julian Quinones adalah pemain yang paling produktif Meksiko, 4 gol sebelumnya dia di top skor dengan 3 gol top skor Meksiko. Artinya dengan dia tanpa kawalan, dia berdiri bebas, dia kan dengan mudah, dan bola memang bola-bola dia ya ketika sapuan dari seorang Enzi Konsa tadi tidak klinis.
3: Baik, kita terima dulu pendengar ini ya, Bung Estu. Ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Selamat pagi, salam olahraga Pak Andi.
4: Iya, jaya Bung Rudi.
3: Iya, silakan Pak Andi. Anda jagoin siapa nih, Meksiko atau Inggris nih Pak?
4: Ya, terus terang saya menjagokan Meksiko ya.
3: Meksiko, oke. Okay. Harus seperti apa nanti babak kedua untuk bisa mengejar ketertinggalannya ini?
4: Ya pasti ada rotasi gitu Bung Rudi ya. Melihat dari hasil di interval pertama ini, jadi hasil ini tentu saja ketertinggalan Meksiko saat ini.
3: Oke.
4: Okay. Tidak membuat tim Meksiko istilahnya jiragi.
3: Ayah.
4: Jadi saya pastikan Meksiko nanti di babak kedua bisa menyamakan, bahkan bisa memenangkan pertandingan di laga ini nanti.
3: Okay. Baik Pak Andi, terima kasih Pak Andi. Ya, menjagokan Meksiko, berharap pada rotasi pemain. Pak Iwan di Padang, selamat pagi. Salam olahraga Pak Iwan.
5: Salam olahraga, Assalamualaikum.
3: Ya. Waalaikumsalam Pak Iwan. Kalau Anda jagoin siapa ini Pak?
5: Tetap Meksiko tuh Pak.
3: Meksiko, udah tertinggal 1-2. Babak kedua, harapan Anda seperti apa nanti?
5: Anak muda kalah dulu, Pak.
3: Anak muda kalah dulu. Oke. Jadi tetap Meksiko Anda berkeyakinan nanti bisa membalikkan keadaan ya?
5: 4-2 buat Meksiko, Pak.
3: 4-2. 4-2 buat Meksiko.
5: Oke, Bang.
3: Oke, terima kasih. Terima kasih. Kemudian Pak Marzuki di Depok. Selamat pagi, Pak Marzuki.
6: Pagi Bung Rudi, olahraga.
3: Salam olahraga Pak Marzuki, waalaikumsalam. Gimana kalau Anda? Ini sudah dua pendengar Meksiko jagoannya. Pak Marzuki sendiri?
6: Akan terjadi lagi kejutan, tadi Brazil pulang. Calon favorit juara pulang. Ya. Sekarang Inggris akan pulang kampung kembali.
3: Waduh.
6: Pemenang.
3: Jadi Meksiko ya?
6: Dua nanti berpanjangan waktu atau adu penalti, Meksiko akan mengungguli Inggris.
3: Oke. Baik. Iya.
6: Ya, Bung. Salam olahraga.
3: Salam olahraga. Waalaikumsalam. Pak Irfan di Makassar. Selamat pagi, Pak Irfan.
7: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Makassar, Anda sendiri jagoin siapa ini?
7: Jago Kang Inggris.
3: Inggris, oke.
7: Okay. Iya, 3-2, 3-2.
3: 3-2, oke.
7: 3-2, Mas.
3: Iya.
7: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Pak Salman di Polman, Polawari Mandar di Sulawesi Barat. Selamat pagi, Pak Salman.
8: pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
8: Salam olahraga.
3: Salam olahraga, Pak. Jago siapa, Pak? Meksiko atau Inggris nih?
8: Tidak menarik tadi ini karena mereka menerapkan permainan ofensif. Dua-duanya menerapkan ofensif, akhirnya ya tadi kecolongan yang anu karena pihak Meksiko kurang waspada, akhirnya kecolongan dua gol di beberapa menit saja itu.
3: Oke.
8: Karena itu disebabkan karena pergerakan Harry Kane tanpa bola. Iya, itu di iya. Itu
3: dimanfaatkan
8: Jude
3: Bellingham ya.
8: Dimanfaatkan ya. Kemudian Meksiko sebetulnya telah melakukan penyerangan yang bombastis tanpa memperhatikan pertahanan.

0: tadi itu di babak pertama pasti menang Meksiko, penyerangannya itu terus itu diserang Inggris.
1: Oke, baik ya.
0: Oke, terima kasih Bu Rudi.
1: Terima kasih Pak Aro. Bung Estu, ini banyak banget yang dukung Meksiko walaupun masih tertinggal, tetapi ada harapan tadi rotasi pemain. Anda melihat apa yang perlu dilakukan oleh pelatih Javier Aguirre di babak kedua nanti untuk bisa mengoptimalkan pemain-pemain mereka mengejar ketertinggalan ini, Bu?
2: Mungkin di sisinya Gilberto Moura ya, di situ yang mungkin harus diperhatikan, karena beberapa kali Gilberto Moura entah ini ya masih memang pemain paling muda di turnamen ini dan ini perlepatikan beban atau seperti apa, tapi di sisi Gilberto Moura beberapa kali bola ada hal yang masih badek di situ. Roberto Alvarado cukup bagus sejauh ini, tadi sempat memberikan crossing pada Raul Jimenez gitu, tapi di sisi Gilberto Moura yang persis di belakang Alvarado ini kadang-kadang memang belum bisa maksimal. Mungkin dia bisa memaksimalkan pemain-pemain yang lebih berpengalaman yang dimiliki oleh Meksiko. Dan saya pikir Kak Aguirre juga akan menekankan ke anak buahnya bahwa mereka harus tidak boleh lengah lagi di, walaupun mereka terus menyerang, tapi mereka tidak harus lengah lagi, karena banyak beberapa kali yang dilakukan oleh pemain Meksiko ini mungkin loss ya, apalagi tadi Cesar Montes sampai ke depan, padahal dia seorang back tengah. Nah ini mungkin akan lebih didisiplinkan lagi, lebih fokus ketika bertahan, dan resikonya adalah ketika Inggris punya seorang bernama Bukayo Saka, ini cukup berbahaya dengan isinya. Apalagi kita tahu Harry Kane sepertinya memang tidak dijadikan pemain bank depan ya. Jadi dia lebih agak ke tengah, Jude Bellingham yang beberapa kali ke depan, bahkan Bukayo Saka yang ada di depan aja. Jadi ini strategi ini kayaknya meng-counter serangan-serangan Meksiko yang sangat bertubi dengan counter kecepatan dari Inggris untuk ketika mereka merapat counter attack.
1: Kombinasi serangan sayap Meksiko tadi terlihat sekali di babak pertama. Apakah itu juga tetap akan dilakukan untuk babak kedua untuk membongkar lapisan pertahanan Inggris ini, Bu?
2: Menurut saya Meksiko sudah bermain cukup bagus ya, apalagi mereka memaksimalkan dua sayap kanan kiri, Luis Romo juga bagus. Tapi memang sisinya Gilberto Moura yang menurut saya memang agak ada sedikit kelemahan. Roberto Alvarado cukup bagus. Raul Jimenez yang berapa kali bahkan dia punya
1: peluang.
2: Si Raul Jimenez tadi juga punya sundulan. Artinya penempatan terusnya juga cukup bagus. Memang yang menjadi catatan adalah mereka menyerang total, tapi mereka tidak boleh melupakan bahwa mereka juga harus bertahan, karena itu akan berbahaya dengan kecepatan-kecepatan dimiliki oleh Bukayo Saka maupun Anthony Gordon.
1: Kalau dari Inggris sendiri, apa yang nanti akan dilakukan di babak kedua ini?
2: Sepertinya Inggris harus keluar dari tekanan ini kalau mereka ingin safety ya, karena ini dengan unggul 2-1 belum terlalu aman ya dengan keunggulan, dan mereka juga tidak akan mungkin bertahan total. Buktinya tadi ketika mereka mendapat serangan bertahan, ada sapuan yang tidak klis dari Edson Konsa menjadikan sebuah gol. Meksiko punya pemain-pemain berbahaya di luar Jimenez, di luar Julian Quino, masih ada Luis Romo yang pemainnya cukup agresif, ada Eric Lira di situ yang bisa menjadi pembeda. Jadi menurut saya tidak bisa bermain terlalu bertahan seperti ini, mereka juga harus keluar untuk keluar dari tekanan itu. Paling tidak mereka bisa memancing pemain Meksiko untuk lebih ditekan oleh mereka gitu.
1: Saya tertarik dengan gol pertama tadi yang sempat Anda ungkapkan tadi, bahwa Harry Kane justru memberi ruang melepas, padahal itu masih dalam kapasitas dia untuk bisa menjangkau bola, tetapi diambil oleh Jude Bellingham menjadi gol akhirnya. Nah, apa yang Anda lihat dari nilai lebih seorang Harry Kane dalam pertandingan pagi hari ini, Bu?
2: Menurut saya chemistry dari Jude Bellingham dengan Harry Kane itu cukup bagus ya. Jadi ketika ada dua pemain tadi mengawal Harry Kane, tapi Harry Kane hanya lompat dan membiarkan bola ke belakang. Yang menarik adalah, yang pintar adalah, yang brilian adalah seorang Jude Bellingham. Dia dengan coming from behind, dia berlari cepat hampir dari luar kotak penalti, dia menyambut bola dan ada pemain di belakang situ yang tidak antisipatif dan itu dimanfaatkan. Dan ini menurut saya ini sebuah chemistry yang bagus dari kedua pemain, terutama pemain-pemain depan ya, tiga pemain di belakang Harry Kane, ada Saka, ada Anthony Gordon gitu. Dan sejauh ini Jude Bellingham juga cukup tenang ketika mendapatkan bola-bola. Tadi gol pertama cukup bagus positioningnya, gol kedua dia berada di posisi yang cukup bagus dengan tenang, dia mendapatkan umpan dari Harry Kane dan langsung melesakkan. Artinya ketenangan yang dimiliki Bellingham ini menjadi nilai plus bagi permainan kayak ini. Tetapi sekali lagi ini baru 2-1, belum aman, belum aman, dan kita tahu Meksiko bermain sangat sporadis,
1: agresif
2: kali. Ini juga harus diwaspadai dan tetap

0: tapi beberapa kali Inggris memang sukses melakukan blok ataupun sapuan ataupun melakukan intercept, tetapi tidak tidak diperbolehkan terus-menerus seperti ini. Mereka juga harus keluar menyerang.
1: Ketika mereka keluar, peran Declan Rice lebih apa yang diharapkan di pertandingan babak kedua ini?
0: Ya, sama seperti gol pertama tadi kan, umpan dari Pickford ke Declan Rice. Ya. Rice melihat Bukayo Saka dengan akselerasinya dia bisa mengumpan. Declan Rice ini kan pemain yang sebenarnya bisa menjadi playmaker, bisa dia sangat fleksibel lah. Tetapi kita tahu bahwa Declan Rice juga persoalannya ada dengan kebugaran.
1: Ya.
0: Ini takutnya nanti di menit ke-80 ketika Meksiko tidak berhenti menyerang, Declan Rice ada hal yang tidak dilakukan oleh Declan Rice, apalagi Declan Rice sudah bertahan kartu kuning di pertandingan ini.
1: Oke, baik. Dan untuk mengikuti atau mengetahui jalannya pertandingan babak kedua di babak 16 besar antara Meksiko menghadapi Inggris yang berlangsung di Mexico City Stadium, di mana Inggris untuk sementara unggul 2-1 atas Meksiko. Kami berikan kembali kepada rekan Rosian Anwar dan Bung Yanto Prawiro untuk memandu jalannya pertandingan babak kedua. Silakan, Bung.
2: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, saat ini sebentar lagi dari Mexico City Stadium akan digelar pertandingan babak kedua antara timnas Meksiko menghadapi timnas Inggris. Untuk sementara waktu, tuan rumah Meksiko tertinggal 1-2 dari timnas Inggris, dan sampai saat ini masih belum ada pergantian yang dilakukan oleh kedua pelatih, baik dari kubu Javier Aguirre maupun dari Thomas Tuchel di timnas Inggris. Dan tadi gol dicetak oleh Jude Bellingham yang mencetak 2 gol bagi timnas Inggris, kemudian dibalas oleh Julian Quinones di menit ke-42. Dan untuk reportase selanjutnya akan segera disampaikan oleh rekan kami Bung Yanto Prawironegoro. Silakan Bung Yanto.
3: Baik, terima kasih Bung Rosihan. Saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada, pertandingan babak yang kedua antara Inggris berhadapan dengan Meksiko segera dimainkan, dan tentu saja ini menjadi pertandingan yang sangat menarik. Apakah Inggris akan membuktikan kembali sebagai tim yang lebih hebat dibandingkan Meksiko? Karena dari head to head mereka dari 9 kali pertemuan, Inggris masih unggul dengan 6 kemenangan, kemudian 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Dengan demikian masih banyak yang mengunggulkan Inggris untuk bisa menangkan pertandingan sebagai negara yang paling tua dalam arena dunia sepak bola. Ada Inggris memulai permainan sepak bola sejak tahun 1872 bersama Skotlandia, adalah negara yang paling tua dalam permainan sepak bola. Dan Inggris juga pernah berjaya beberapa putaran final, 17 kali menjadi tim finalis putaran final Piala Dunia 2000 sejak dilakukannya putaran final pada tahun 1930 hingga saat ini sudah 17 kali Inggris tampil di arena Piala Dunia. Dan inilah, apakah Inggris kembali akan berjaya di Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Meksiko. Sebaliknya juga Meksiko, tentu pertandingan ini akan berusaha mencatat sejarah baru, bisa sukses, karena sukses penyelenggaraan Piala Dunia 2006 bagi Meksiko adalah sukses penyelenggaraan dan juga sukses prestasi. Ya, saudara-saudara, bola sudah bergulir dan kini bola dikuasai sepenuhnya. Pemain-pemain Meksiko mencoba kuasai sepenuhnya. Pelajar sektor sebelah kanan kini masih permainkan bola, dia umpan ke depan, tidak ada kawan di sana. Yang ada lawan atau pemain-pemain Inggris langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Jordan Pickford. Permainkan bola, Pickford masih tenang-tenang saja. Penjaga gawang Inggris yang menggunakan kostum warna oranye ini berikan pendek kepada Ezri Konsa. Konsa kirimkan ke depan, yang dia adalah Jude Bellingham, namun salah umpannya kini jatuh di pemain-pemain Meksiko, mencoba bangun serangan dari kotak penalti Inggris, tetapi kali ini kurang sempurna penguasaan bola Luis Romo dan akhirnya gagal dan kandas di kaki pemain-pemain belakang Inggris, hanya menghasilkan out gawang untuk Inggris. Kita nantikan, ya, apakah tendangan gawang? Ya, kita nantikan, sudah dilakukan pendek saja Ezri Konsa kepada penjaga gawang Jordan Pickford langsung ke depan. Yang dituju adalah Anthony Gordon. Di sana terjadi perebutan. Kali ini bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang Meksiko. Langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Raul Rangel. Rangel kirimkan bola pendek ke sektor kanan. Ada Sanchez di sana mencoba membangun serangan. Tenang-tenang saja dia. Sodorkan bola pendek ke depan. Terjadi perebutan. Akhirnya bola berhasil dikuasai sepenuhnya oleh pemain belakang Meksiko. Dan bersamaan dengan itu terjadi pelanggaran saudara-saudara dilakukan pemain Inggris, yaitu pemain nomor punggung 9, kapten kesebelasan Harry Kane, dianggap melakukan pelanggaran terhadap pemain belakang pemain Meksiko. Langsung kirimkan bola pendek ke depan. Ada di sana Johan Vazquez. Vazquez permainkan bola umpan ke depan, cepat menggiring bola. Yang dituju adalah Alvarado. Berkutak ketik sebentar jadi bayang-bayangi dari belakang oleh pemain Nicola Aureli. Masih berhasil menguasai bola sebelumnya, tetapi kali ini bolanya disontek sejak keluar lapangan pertandingan oleh Aureli. Keluar lempar ke dalam untuk Meksiko dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Inggris. Tarik ke belakang lagi kepada Jorge Sanchez. Sanchez kirimkan bola pendek ke depan kepada Vazquez. Vazquez menirikan umpan ke depan. Yang dituju adalah Julian Quinones. Terjadi perebutan di lingkaran tengah. Ada Kane di situ. Akhirnya bola dikuasikan pemain Inggris ini. Langsung ke belakang dia. Berikan ke depan lagi. Yang dituju adalah Jerry Kwanza. Terjadi perebutan. Sapu saja oleh pemain Inggris keluar kotak penalti. Namun datang lagi serangan Meksiko secara bergelombang. Mundur ke belakang di lingkaran tengah. Masih menggiring bola dia. Berikan bola pendek. Lepas tembakan dari jarak yang cukup jauh. Namun membentur pemain belakang kesebelasan Inggris. Kini membangun serangan nomor punggung 18 cepat menggiring bola. Kami lihat ada di sana, kami lihat Jude Bellingham berputar-putar dia, teruskan kepada Kane. Kane mencoba mencari kawan yang berdiri bebas, melebar ke sektor kanan. Back kanan yang maju ke depan ini masih permainkan bola. Jerry Kwanza. Kwanza melarak lirik ke kanan dan ke kiri, tarik ke belakang lagi dia, kerjasama lagi dengan McQui, mencoba tekan, sedorkan bola pendek ke sektor kanan. Berbahaya ada Anthony Gordon, mencoba menggiring bola, mendekati kotak penalti, angkat ke gawang, berbahaya lepas tembakan. Sayang saudara-saudara, dua pemain Inggris berada di kotak penalti, namun satu pun tidak ada yang berhasil menjemput umpan tarik tadi yang dilepaskan oleh Sak atau Mungtiga tadi. Dengan demikian saudara-saudara, bola yang sebetulnya mulus dari Nico Aureli tadi, tetapi sayang hanya menghasilkan tendangan out, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Inggris. Kwanza saudara-saudara, nama lengkapnya adalah Jerry Kwanza. Ambil ancang-ancang dia, masih permainkan bola, lepas ke gawang. Wow, memedur dia yang gawang. Ya, kembali lagi kini Inggris menguasai bola sepenuhnya. Kutak kering sebentar dia, tarik ke belakang lagi, angkat, kop, dua kejari. Oh, akhirnya bola keluar kotak penalti. Dan saudara-saudara, mengawali menit-menit babak awal babak kedua ini, nampaknya Inggris mencoba menggempur pertahanan Meksiko. Dan kini lempar ke dalam, segera dilakukan Nico Aureli dari sektor sebelah kanan pertahanan Meksiko. Sudah lakukan, kirimkan bola pendek ke tengah kepada Declan Rice. Declan Rice kerjasama lagi dengan rekannya ada Andy Konsa. Konsa melebar ke sektor kanan dia, kerjasama lagi dengan pemain Bukayo Saka. Kutak ke belakang Saka, kembalikan lagi bola pendek kepada Kwanza. Kwanza mundur jauh ke belakang dia, kepada Konsa lagi. Konsa permainkan tenang-tenang saja, kirimkan umpan ke depan, mencoba merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Meksiko. Ada di sana kami lihat pemain Anthony Gordon mendekati daerah kotak penalti dari sektor usuk kanan pertahanan Meksiko, tetapi 2-3 pemain Meksiko berada di situ, hadang saja bola dan disabu saja bola tadi keluar kotak penalti Eric Lira. Namun tidak ada kawan di sana, yang ada penjaga gawang. Penjaga gawang Jordan Pickford dari Inggris ini langsung ke depan lagi, kirimkan kepada Declan Rice. Kutak kering sebentar dia, tarik ke belakang lagi, mencoba menggiring bola, mundur ke belakang jauh kepada Eric Konsa. Eric Konsa mencoba melakukan tekanan dari sektor usuk kanan, jantung usuk kiri, jantung pertahanan kesebelasan Meksiko, namun dihalang-halangi dengan ketat saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang Inggris. Dan akhirnya bola tarik saja ke belakang kepada penjaga gawang Johan Oxford. Langsung Johan Vicuat, maksud kami, langsung kirimkan ke depan kepada Anthony Gordon. Namun terjadi perebutan dia di sektor gelandang kanan pertahanan Meksiko. Masih berhasil maju ke jantung pertahanan. Datang lagi serangan dari kesebelasan Inggris, berbahaya mendekati gol ini, namun terjatuh. Namun bukan pelanggaran saudara-saudara, meskipun tadi terjatuh. Kami lihat pemain nomor punggung 10, ya, pemain nomor punggung 10 Billing M tadi jatuh, namun bukan pelanggaran. Dengan demikian masih terjadi serangan saudara-saudara, kita nantikan. Masih cukup terjadi serangan demi serangan, baik dari Meksiko maupun Inggris berbalas serangan. Kini Meksiko mencoba bang serangan Alvarado melebar ke sektor kiri yang ditunggu adalah Luis Romo. Romo umpan terobosan cepatnya kepada Alvarado lagi ataupun kepada rekannya, namun kali ini tidak pelanggaran. Tenang-tenang saja kami lihat. Gini Ken mencoba umpan terobosan yang dituju dalam kepada Anthony Gordon di sana. Menggiring bola dia mendekati daerah kotak penalti. Berhasil mendapatkan bola. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Inggris berada dari kotak penalti. Namun kali ini pelanggaran, saudara-saudara. Ya, pelanggaran dilakukan oleh pemain belakang Meksiko terhadap pemain depan Inggris. Namun nampaknya keputusan wasit Ali Reza Pagani ini sedikit mendapat protes dari para pemain Meksiko. Ya, kita nantikan saudara-saudara bergar, karena dianggap tidak fair, karena sebelumnya juga sempat terjadi pelanggaran di sektor pertahanan kesebelasan Inggris. Namun pada saat itu Pagani tidak membunyikan flag atau bukan merupakan pelanggaran, dan kali ini adalah merupakan pelanggaran. Kita nantikan ya apakah keputusan wasit Ali Reza Pagani, wasit yang berusia 48 tahun asal Australia ini, ya masih tetap masih belum memutuskan. Ya, ternyata kami lihat keputusan wasit akhirnya harus melihat dari jarak yang dekat video assistant referee apakah memang terjadi pelanggaran ataukah hanya benturan yang tidak disengaja. Dan saat ini kami lihat wasit Ali Reza Pagani sudah memasuki lapangan kembali, dan kami lihat pemain Meksiko masih ya, saudara bergar, kartu merah wasit Ali Reza Pagani memberikan kartu merah kepada pemain Inggris nomor punggung 26 Jeremy Kwanzaa karena dianggap mendekling terlalu keras tadi, saudara-saudara. Ya, membuat pemain Meksiko terjatuh, terpental. Dengan demikian mau tidak mau Inggris bermain dengan 10 pemain. Bung Estu, komentar Anda kartu merah yang diberikan kepada pemain Inggris.
0: Ya, sebenarnya awal dari dia mengambil bola cukup bersih ya, tapi istilahnya bolanya kakinya ada yang tersisa, yang menyisakan dan kena kaki lawan, dan ini sepertinya yang dinilai wasit adalah yang terakhir kakinya ketinggalan lawan. Padahal sebenarnya Kwanzaa tadi mengambil bola cukup bersih di awal, tapi ada kakinya yang nyenggol dan dianggap itu dianggap membahayakan lawan, dan keputusan wasit akhirnya berubah dan diberikan kartu merah kepada Kwanzaa. Ini sebenarnya masih ada debat tebel ya, tetapi memang keputusan wasit dilihat VAR yang terakhir.
3: Ya, saudara-saudara, tendangan bebas baru saja dilakukan pemain Meksiko, namun tidak menghasilkan apa-apa, dan tentu saja bola tadi hanya menghasilkan out. Nah, out. Dengan demikian, belum berubah kedudukan, masih tetap 2-1 tim nasional Inggris unggul atas tim Meksiko pada pertandingan babak 16 besar ini. Ya, kita nantikan. Tadi terjadi benturan yang agak keras antara pemain Meksiko nomor punggung 23 yaitu Jesus Gallardo dengan Harry Kane. Tentu saja terjadi pelanggaran. Ya, kita nantikan, saudara-saudara pendengar. Tendangan bebas tampaknya segera dimulai atau segera dilakukan. Ya, memang wasit Ali Reza Pagani harus bekerja ekstra pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat atau malam hari waktu Meksiko, saudara-saudara, karena memang pertandingan ini adalah pertandingan yang sangat ketat, sangat bermain dengan tempo tinggi, karena kedua kesebelasan tentu saja untuk berjuang sekuat tenaga untuk lolos ke babak perempat final. Kita nantikan. Kini satu serangan dibangun oleh pemain-pemain Meksiko. Nomor punggung 16 Julian Quinones mencoba melakukan tekanan, namun kali ini terjadi salah benturan yang keras dan terjadi lagi Pelanggaran ataukah hanya lemparan ke dalam? Ternyata lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Raul Jimenez. Tarik ke belakang Jimenez, berikan umpan dia ke depan. Yang ketiga adalah siapa gerangan di sana? Ada Pais Romo, Gilborta ataupun juga pemain Julian. Kita nantikan saja, masih permainkan bola, melebar ke sektor kiri. Yang dituju adalah pemain Johan Pasquez. Pasquez mencoba kirimkan ke sektor kiri. Ada Montes di situ, gerak tubuh senak dia, berikan lagi kepada pemain Yosel Gulardo. Namun kali ini serangannya kurang sempurna ataupun gagal di tengah jalan, saudara-saudara. Belum berubah kedudukan, masih tetap 2-1 Inggris leading, unggul atas tim nasional Meksiko. Saat ini terjadi pergantian pemain. Ya, kita nantikan siapa yang keluar. Pemain nomor punggung 7 dari Inggris nampaknya keluar, yaitu Bukayo Saka, digantikan pemain nomor punggung 5. Pemain nomor punggung 5 dari Inggris adalah John Stones. Ya, John Stones yang menggantikan Saka. Kita nantikan. Ya, nantikan ambil ancang-ancang kini. Permainan kembali dimulai. Ada kedudukan yang masih tetap 2-1 Inggris unggul. Kini mencoba membangun serangan, kami lihat Inggris dekat lingkaran, dekat sektor penalti, berbahaya. Oh, ada Anthony Gordon di situ. Terjatuh Anthony Gordon, namun ya, kita nantikan apakah dianggap pelanggaran. Dan tentu saja jika ini dianggap pelanggaran, sangat membahayakan bagi Meksiko. Ternyata masih kita belum melihat terjadinya sebuah insiden tadi yang cukup dahsyat sekali. Kami lihat pemain Inggris Anthony Gordon, ya, ketika berhadapan dengan penjaga gawang, dicoba diambil kakinya oleh penjaga gawang dan terjatuh di dalam kotak penalti. Dan saudara-saudara, jika ini dianggap melakukan pelanggaran penjaga gawang Raul Rangel oleh wasit Ali Reza Fagani, maka tentu saja pelanggaran ini terjadi dalam kotak penalti. Dan kita masih menunggu apakah keputusannya titik penalti ataukah tendangan bebas. Kita nantikan. Ya, saat ini para pemain Meksiko masih melakukan protes terhadap keputusan wasit Ali Reza Fagani. Namun Ali Reza Fagani nampaknya masih terus mencoba menginstruksikan kepada pemain-pemain Meksiko untuk menerima keputusannya. Dan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas, tendangan titik penalti ini? Apakah kapten kesebelasan Harry Kane? Ya, Harry Kane yang saat ini bermain di klub Bayern Munich. Ya, kita nantikan titik penalti nampaknya pada menit ke-58-53 detik ini. 58-53 detik, kapten kesebelasan Harry Kane akan melakukan tendangan titik penalti, hukuman karena pelanggaran dilakukan penjaga gawang Raul Rangel tadi yang mengambil kaki dari pemain Anthony Gordon. Kita nantikan. Ya, saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada, itu saja, ini adalah keputusan yang sangat menggembirakan untuk para pencinta sepak bola pendukung Inggris. Namun sebaliknya bagi kubu pencinta Meksiko, tentu saja ini keputusan yang sangat mengecewakan. Tapi apapun itu, hasilnya memang itulah permainan sepak bola, dan keputusan wasit tetap pada pendiriannya tidak dapat diganggu buat. Kita nantikan tendangan bola segera dilakukan oleh Harry Kane. Ambil ancang-ancang kapten kesebelasan Inggris. Sementara Raul Rangel sudah bersiap-siap di bawah mistarnya. Peluit sudah dibunyikan, mundur sekitar 5 langkah. Harry Kane ambil napas sejenak, lepas tembakan peluit gawang. Oh, masuk, saudara-saudara. Pemain Raul, penjaga gawang Raul Ranger mengira Harry Kane melakukan tendangan ke kiri, ternyata melakukan tusukan tendangan ke kanan, dan tidak berdaya penjaga gawang Raul Ranger melihat gawangnya sudah bergetar, sekaligus merubah kedudukan menjadi 3-1 untuk keunggulan Inggris atas Meksiko. Bung Estu, komentar Anda.
0: Ya, ini jelas menaikkan moral para pemain Inggris ya. Ketinggalan di menit ke-53, detik ke-17 tadi mereka mendapatkan kartu merah. Lalu di menit ke-58 tadi ada satu pemain, ada umpan yang bagus dari Dusan Pickford dari belakang langsung kepada Harry Kane, dan Harry Kane dengan visinya dia menyundul bola, mengarahkan bola ke Anthony Gordon. Anthony Gordon menusuk dengan kecepatannya, lalu Anthony Gordon dijatuhkan oleh Carol Rangel dan menghasilkan sebuah penalti, dan penalti diselesaikan dengan dingin oleh Harry Kane. Ini meningkatkan moral para pemain dari Inggris. Dengan bermain 10 orang, mereka justru beberapa menit setelah kehilangan satu pemain mencetak gol ketiganya, dan ini menurut saya makin menyulitkan Meksiko. Meskipun Meksiko pasti akan terus sporadis menyerang, tetapi kalau mereka bermain dengan cara yang dalam tanda kutip lebih emosi, mereka akan bisa melakukan kesalahan-kesalahan yang bisa terulang lagi, dan ini justru dimanfaatkan oleh Inggris dan mulai bermain lebih tenang. Inggris biasanya bermain lebih gerasak-gerusuk, tapi kali ini dia bermain lebih tenang dan lebih menunggu. Buktinya 3 gol yang tercipta semua dari buah ketenangan para pemain mereka, termasuk dengan permainan yang bagus dari seorang Harry Kane sebagai leader, sebagai pemain nomor 9 yang berani turun ke bawah bahkan untuk membantu pertahanan. Ini merupakan permainan yang sejauh ini paling bagus dari Inggris, meskipun mereka ditekan maksimal oleh para pemain Meksiko.
3: Ya, memang suasana di stadion Mexico City sedikit agak sunyi karena memang hampir seluruh atau pendukung-pendukung Meksiko agak kecewa dengan hasil sementara, ya 1-3 ketinggalan Meksiko. Namun kami lihat pertandingan ini bermasih berjalan dengan tempo yang tinggi, dan kini kembali serangan dilakukan pemain-pemain Inggris. Kuasa bola sepenuhnya dia tarik lagi ke belakang, ada di sana kami kan Declan Rice mencoba kirimkan. Kali ini Meksiko mau serangan dari sektor sebelah kanan pertahanan lawan, gerak tubuh senak dia, ada di sana kami lihat kemudian tolak lepas tembak. Kali ini terlambat Julian Quiñones untuk mengeksekusi tendangan shooting ke gawang lawan, dan akhirnya dengan cepat bola tadi dapat diselamatkan oleh pemain-pemain belakang Inggris. Dengan demikian belum merubah kedudukan, masih tetap 3-1 Inggris unggul atas Meksiko. Kita nantikan kembali, kini Meksiko mencoba bangun serangan tetapi dapat diselamatkan dengan baik saudara oleh penjaga gawang Jordan Pickford. Dengan demikian selamatlah gawang Inggris dan belum merubah kedudukan, masih tetap 3-1 untuk keunggulan Inggris. Saudara-saudara pendengar, jika Inggris memenangkan pertandingan pada babak 16 besar ini, maka dipastikan Inggris akan berhadapan dengan Norwegia yang pada pertandingan sebelumnya mengalahkan Brazil dengan skor 2-1. Nah, kita nantikan kini satu serangan dibangun oleh pemain-pemain Inggris. Ada di sana kami lihat Anthony Gordon mencoba menggiring bola. Cepat dia datangnya bola, tetapi kali ini dihadang dari belakang oleh pemain Meksiko. Kuasa sepenuhnya George Sanchez. Kutak kedik sebentar dia melebar ke kiri. Tarik saja ke belakang kepada Yus Gulardo. Yus Gulardo dikeluarkan ke sektor kiri yang ditutup adalah Julian Quiñones. Berhasil dia melewati garis tengah, sudah merobek sektor kanan pertahanan Inggris. Umpan ke dalam kotak penalti berbahaya. Oh, ada pemain belakang Inggris dan lain yang turun ke bawah. Kami lihat nomor punggung 8 saudara Elliot Anderson langsung saja menghadang bola. Selamatlah gawang Inggris, dan kini terjadi lemparan ke dalam untuk kesebelasan Meksiko. Sudah dilakukan, kirimkan kepada Quiñones. Quiñones melebar ke sektor kiri yang dituju adalah pemain Gulardo. Gulardo angkat ke gawang. Oh, dihalau saja bola tadi keluar kotak penalti oleh pemain belakang Inggris. Kami lihat pemain nomor punggung 5 yaitu John Stone yang baru masuk ke 8 pertandingan babak yang kedua ini menggantikan Bukayo Saka, dan kini terjadilah lemparan ke dalam atau ketendangan penjuru saudara-saudara. Ya, memang bermain dengan 10 orang Inggris harus hati-hati. Kita nantikan tendangan penjuru segera dilakukan oleh pemain Alvarado langsung ke gawang. Terjadi kop duel di sana, datang lagi serangan dari Meksiko, berikan umpan kepada Alvarado, gerak tendang cepat dia, dibayang-bayangin dari belakang, mundur ke belakang kepada Quiñones. Quiñones mencoba melewati satu pemain Inggris yaitu Kane, angkat ke dalam kotak penalti, ada pemain Meksiko, lepas tembakan, kop duel ke gawang, terjadi heading di sana, tidak ada kawan, ada Kane, namun kali ini lagi-lagi Kane berhasil menyeberangkan bola keluar kotak penalti untuk menyelamatkan bola. Selamatlah gawang kesebelasan Inggris, dan kini terjadi pelanggaran nampaknya saudara-saudara. Ya, dilakukan oleh pemain Inggris terhadap pemain Meksiko. Kita nantikan apakah terjadi tendangan bebas untuk Meksiko. Ya, kita nantikan. Memang pertandingan ini berlangsung menegangkan, cukup alot, cukup tinggi temponya, sehingga wasit yang memimpin pertandingan Ali Reza Fagani harus bekerja keras dan tegas dalam pertandingan menghadapi pertandingan pagi hari ini waktu setempat atau masuk paku Indonesia, sedangkan di Meksiko saat ini tentu saja waktu sudah memasuki malam hari kita nantikan. Ya, kembali Fagani memberikan sebuah keputusan yang tegas. Kita nantikan karena akibat protes yang keras tadi, nampaknya mau tidak mau Fagani mencoba melihat secara langsung melalui video asisten referee apakah pelanggaran ini keras ataukah dianggap ringan, untuk memastikan. Ternyata kami lihat memang dua pemain antara Harry Kane dengan pemain nomor punggung 26 dari Meksiko terjadi duel mengangkat kaki terlalu tinggi. Ya, nantikan saudara-saudara pendengar, saudara penonton, saudara pendengar, yang saat ini kami lihat masih belum diputuskan. Pagani masih melihat video asisten referee. Ya, sudah nampaknya. Apakah keputusan yang akan disampaikan memang ya dengan langkah. Ya, saudara-saudara pendengar, baru saja keputusan wasit yang memimpin pertandingan Ali Reza Fagani memberikan sebuah keputusan yang tentu saja dinanti-nanti oleh para pendukung tim fanatis Meksiko. Ya, keputusan wasit Ali Reza Fagani untuk memberikan hadiah kepada Meksiko, dan baru saja juga Fagani mengeluarkan kartu kuning dari kantongnya atau dari sakunya terhadap Harry Kane, karena Harry Kane masih terus mencoba memprotes keputusan wasit. Dan akhirnya saudara-saudara, tendangan penalti kali ini diberikan untuk Meksiko akibat pelanggaran yang tadi dilakukan. Dan nampaknya kami lihat yang akan melakukan tendangan penalti adalah Raul Jimenez pada menit 68 21 detik. Kami lihat penjaga gawang Jordan Pickford sudah bersiap-siap. Jimenez ambil ancang-ancang sekitar 10 langkah, dia lepas tembakan, ternyata masuk. Gerakan penjaga gawang Jordan Pickford terbaca oleh pemain nomor punggung 9 Raul Jimenez, dan kedemikian saudara-saudara, Meksiko berhasil mengurangi kekalahan ataupun memperkecil kekalahan menjadi 2-3. Bung Estu, bagaimana komentar Anda tentang hadiah penalti yang diberikan wasit kepada pemain Meksiko ini?
0: Ya, Meksiko memaksimalkan penyerangan mereka dengan mengganti Gilberto Mora dan Luis Romo dengan masukan Santiago Jimenez dan Gabriel Gutierrez, dua pemain yang tipenya menyerang. Dan tadi ketika antisipasi yang dilakukan oleh pemain Harry Kane dari Inggris yang sebenarnya cukup bagus ya, mereka pemain-pemain belakang, semua pemain Inggris itu membantu di belakang, tapi ada Brian Gutierrez yang merangsek ke depan dan harus dilanggar, walaupun memang tipis sekali oleh Harry Kane, tapi ada VAR yang membuktikan bahwa itu menjadi pelanggaran. Dan ini buah dari pergantian pemain dengan memainkan pemain-pemain yang bertipe menyerang, makin menguatkan serangan dari Meksiko yang memang terus akan menyerang, apalagi Inggris kalah jumlah dengan keluarnya satu pemain. Artinya yeah, masuknya Brian Gutierrez maupun Santiago Jimenez ini makin membuat Meksiko berleluasa atau bernafsu untuk menambah gol dan minimal menyamakan kedudukan dulu.
3: Ya, saudara-saudara, kita nantikan. Kali ini kita masih menunggu keputusan wasit. Akhirnya dua pemain tadi terjadi insiden dan pertandingan nampaknya semakin alot, semakin keras. Dan kami lihat para supporter, puluhan ribu supporter dari Meksiko, dari 80 ribu lebih stadion Meksiko City ini, tentu saja sebagian besar adalah pendukung fanatik Meksiko. Ya, saat ini kami lihat Wasit kembali lagi mengeluarkan kartu kuning. Ya, nampaknya pagi hari ini Ali Reza Pagani harus mengeluarkan banyak kartu, baik kepada pemain Meksiko maupun Inggris. Ya, George Sanchez baru saja yang mendapat kartu kuning. Ya, karena tadi memprotes lagi keputusan wasit Ali Reza Pagani. Ya, nantikan saudara-saudara bergar. Pertandingan sudah berlangsung 71 menit waktu normal. Kedudukan sementara adalah 3-2. Inggris masih unggul atas Meksiko. Ya, dalam pertandingan yang sangat meregangkan, pertandingan yang akan memperebutkan satu tempat di babak perempat final. Kita nantikan kali ini kedua tim beristirahat pada saat hydration break, Bung Estu, sampai menit ke-71. Anda melihat bagaimana jalannya pertandingan, baik dalam hal penguasaan bola maupun dalam kemampuan, apalagi dengan silangnya satu pemain Inggris yang terkena kartu merah.
0: Sebenarnya Inggris bermain lebih efektif ya, walaupun mereka ditekan dengan gol dari penalti tadi. Prosesnya memang cukup bagus, kembali Jordan Pickford dengan POV-nya dari penjaga di belakang, lalu melakukan tendangan langsung ke depan kepada Harry Kane. Harry Kane memberikan ke Anthony Gordon dan Anthony Gordon dijatuhkan. Tetapi balik lagi, pergantian pemain yang dilakukan oleh Javier Aguirre terhadap mengganti Moura dan juga Luis Romo dengan memasukkan Santiago dan juga Brian Guterres, ini juga penting karena duanya pemain yang bertipe penyerang. Bahkan Santiago Jimenez ini adalah pemain yang bermain di depan sebagai seorang striker, sama dengan Raul Jimenez. Artinya pemain ini bisa menjadi membuka celah lagi, terutama untuk menciptakan peluang di mencetak gol. Dan Brian Guterres tadi di luar, dia dilanggar oleh Harry Kane. Dia pemain yang cukup cepat, beberapa kali dia memberikan solusi bagi Meksiko di pertandingan sebelumnya, dan ini memang memakin membuat Meksiko semakin bernafsu untuk menyerang dengan memasukkan banyak pemain-pemain bertipe penyerang. Ada satu striker dan satu IMF atau gelandang serang dimasukkan. Artinya mereka akan terus menggempur dengan segala kemampuan mereka, terutama di saat mereka masih tertinggal 2-3 dan unggul jumlah pemain. Tetapi catatannya adalah Meksiko juga harus hati-hati, ancaman kartu kuning maupun menjadi kartu merah atau kartu merah langsung tetap ada di depan mata ketika mereka bermain sangat keras di perbandingan ini di beberapa momen, dan ini juga harus jadi perhatian mereka. Sedangkan Inggris memang cenderung bermain lebih menunggu, lebih sabar sebenarnya, tetapi itu juga tidak bagus bagi mereka karena mereka harus tertekan, dan tekanan ini sebenarnya harus mereka mulai antisipasi atau mereka mulai memainkan bola, menguasai bola lebih lama, karena penguasaan bola masih dimiliki oleh para pemain Meksiko walaupun tidak terlalu signifikan. Tetapi Inggris harusnya mampu melakukan penguasaan bola balik, dan tampaknya salah satu pemain bertahan senior Dan Burn akan dimainkan sepertinya, menggantikan Nico O'Reilly. Ini menarik sekali, menumpuk para pemain-pemain berposisi natural back tengah karena memang mereka kehilangan satu backnya, dan sepertinya Elliot Anderson yang juga digantikan. Ini akan menarik sekali ketika Jed Spence dan Burn akan dimainkan. Jed Spence tentunya akan bermain, bisa menjadi bek kanan maupun bek kiri yang dengan sangat fleksibel, tapi dia juga punya kemampuan bertahan di bek tengah cukup bagus. Ya, artinya Inggris sepertinya di sisa waktu ini akan mencoba menguatkan pertahanan mereka dan mempertahankan minimal keunggulan mereka, ataupun dengan bisa mencuri dengan build up, dengan menciptakan counter attack agar cipta gol tambahan. Tapi yang pasti pertahanan mereka diperkuat sekali di setelah hydration break ini.
3: Baik, Bung Estu, kami kembali melaporkan jalannya pertandingan dari Stadion Mexico City, dan kini Mexico mencoba membangun serangan melalui pemain nomor 6 Eric Lira. Selesaikan bola pendek dia ke sektor sebelah kanan pertahanan Inggris, umpan ke dalam kotak di terlepas tembakan ke gawang. Oh, disapu saja bola tadi keluar kotak penalti oleh pemain-pemain belakang Inggris. Namun kurang sempurna jatuhnya di kaki pemain-pemain Meksiko. Berganti ke Meksiko mencoba tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan Inggris. Putarkan di sebentar dia gerak tipu sejenak. Bayang-bayangnya dari belakang. Mundur lagi ke belakang dia kepada Sanchez. Sanchez umpan ke sektor kiri. Ada di sana kami lihat pemain pemain nomor 23 itu Gallardo ataupun Jus Gallardo langsung kirimkan ke depan. Tidak ada kawan, di heading saja dari belakang oleh Ezri Konsa. Namun lagi-lagi Inggris kuasa bola sebelumnya, angkat ke darah lawan. Ada di sana kami lihat pemain Eric Lira berikan umpan ke depan lagi kepada Jus Gallardo langsung ke dalam. Berbahaya lepas tembakan. Oh, dihalau saja saudara bola tadi oleh pemain-pemain belakang Inggris, keluar kontak penalti, bahkan sampailah ke arah penjaga gawang Meksiko. Namun kini gempuran lagi dibangun oleh pemain-pemain Meksiko dari sektor lingkaran tengah. Dia cuma menggiring bola. Kutak kedik sebentar masih melakukan tekanan umpan ke dekstra sebelah kanan, pertahanan kesebelasan Inggris. Ada di situ kami lihat pemain Gallardo kirimkan ke dalam kotak penalti. Namun lagi-lagi bolanya kandas di kaki pemain Inggris. Nampaknya hampir bertahan total kami lihat Inggris. Sebaliknya kubu Meksiko terus mencoba melakukan tekanan-tekanan ke jala gawang lawan ataupun ke dalam pertahanan, masih menggiring bola. Rangsaknya cepat melintasi garis tengah kuasa bola sebelumnya oleh Alvarado. Mundur ke belakang Alvarado langsung ke dalam kotak.

0: terutama gol terakhir juga efek dari ketenangan mereka. Mereka melakukan counter attack. Point view yang bagus dari seorang kiper Jordan Pickford memberikan umpan ke depan. Dua gol dimulai dari dia. Artinya dia bermain dengan sangat bagus, melihat kondisi dengan sangat baik. Meski tertekan, tetapi Inggris tetap bermain tenang, bermain disiplin. Dan ini menurut saya modal berharga mereka untuk melaju ke babak perempat final. Yang pasti Inggris dengan banyak kritikan di awal turnamen ini membuktikan mereka bermain sangat bagus. Terutama pemain-pemain yang ditekan dengan tanpa Alexander Arnold, Trent Arnold, atau beberapa pemain yang tidak dipanggil. Tetapi Thomas Tuchel sejauh ini bermain memiliki pemain yang sangat bagus, dan ketika mereka harus bertahan total memasukkan Dunburn, memasukkan Jed Spencer, pemain-pemain ini bermain sangat bagus. Terutama saya acungin jempol untuk Eji Kunca dan Magwehi, dua back ini. Walaupun sempat tadi tidak ada sapuan yang tidak klinis, tapi di babak kedua terutama 11 menit waktu tambahan, para pemain Inggris bermain sangat disiplin, dan ini menurut saya modal bagus bagi mereka.
1: Apakah ini juga memperlihatkan bahwa kedalaman skuad Inggris begitu mumpuni? Mereka 10 pemain mengganti pemain, beberapa pemain ditarik, pemain utama mereka diganti pemain-pemain baru. Ini pun juga sangat menyulitkan bagi Meksiko tetap untuk bisa menembus dengan berbagai skema serangan yang dibangun oleh Meksiko ini, Bu.
0: Dengan pilihan banyak pemain belakang yang menurut saya masih banyak dipertanyakan, tapi ternyata Tuchel sebagai pelatih dia punya intuisi yang bagus ya. Kenapa mereka tidak memainkan tidak memanggil beberapa pemain yang seharusnya bahkan oleh Wayne Rooney dan Alan Shearer, kita tunggu pilihannya seperti apa ini, kalimat itu keluar dari dua legend itu. Tetapi dia tidak Thomas Tuchel sepertinya memberikan pilihan yang baik tanpa ada Harry Maguire, tanpa Alexander Arnold. Ini banyak kritikan yang masuk, tapi ternyata pilihan-pilihan dengan memainkan pemain seperti Dunburn, walaupun Dunburn tidak menjadi starter, tapi di kondisi yang dibutuhkan seperti tadi dia bermain cukup bagus. Lalu ada di situ ada Jared Kwanzaa, even dia juga karena kartu merah, tapi Jared Kwanzaa bermain cukup baik. Tadi ada sedikit perdebatan sebenarnya di pelanggan yang dia lakukan. Lalu ada Magwehi, ada John Stone yang sempat mendapatkan kritikan di pertandingan pertama. Dan ternyata bermain cukup rapat sekali di pertandingan ini. Dan ini menurut saya pilihan-pilihan pemain bertahan dari Thomas Tuchel ini sesuai dengan apa yang diinginkan dia sebagai seorang pelatih. Jadi intervensi dari luar mungkin hanya dilihat jadi pengamatan, tapi yang bertanggung jawab atas pilihan dia adalah Thomas Tuchel ini. Dan sejauh ini Meksiko yang menyerang total dipatahkan dengan baik. Meksiko sebenarnya sejak kehilangan Jorge Sanchez, mengganti Jorge Sanchez, dari sisi kanan tidak terlalu hidup, hanya sisinya Jesus Gallardo. Tetapi Jesus Gallardo seperti kelelahan dan beberapa kali crossingnya baru dimatikan. Sedangkan dari sisi kanan Roberto Alvarado sebenarnya juga punya
1: peluang banyak.
0: Tetapi kemampuan dia untuk crossing selalu ditutupi oleh Anthony Gordon yang turun sampai ke belakang dengan sangat disiplin.
1: Ini pemain Barcelona baru nih, sampai bantu di barisan pertahanan ini. Oke, nanti Inggris akan bertemu dengan Norwegia. Kira-kira akankah seseru ini juga pertandingan yang tersaji di 8 besar nanti nih, Bung?
0: Iya, menarik. Norwegia bermain dengan sangat bagus tadi lawan Brazil, dengan kembali Haaland jadi pahlawannya. Tetapi Inggris juga bisa bermain dengan penuh daya juang, walaupun mereka pasti kehilangan Jarel Kwanzaa karena kartu merah, tapi Richie James kemungkinan akan segar. Yang pasti lawan Norwegia akan menarik, karena setelah pertandingan ini kan tidak ada pertandingan lagi di luar Amerika, dan semua di Amerika, artinya banyak non teknis seperti cuaca dan segala macam tidak akan berpengaruh pada tim-tim yang sama, karena sudah semua rata-rata tim kan bermarkas di Amerika. Jadi pertemuan Norwegia Inggris akan menarik. Yang pasti pertemuan prediksi saya tidak akan lebih dari hanya 90 menit ya. Artinya hanya waktu normal, tidak akan ada tambahan.
1: Karena seperti ini berarti ya.
0: Seperti ini, tetapi intensitas permainan sama. Mungkin akan ball position akan berimbang, karena kedua tim memang meragakan gaya sepak bola Eropa. Tetapi yang menarik adalah pertemuan antara Harry Kane dan juga Haaland ini akan menarik. Lalu Jude Bellingham dan juga Martin Odegaard akan menarik. Jadi dua-duanya Martin maupun Jude adalah orkestrasi pemilih orkestrasi permainan kedua tim, bagaimana dia mengolah timnya akan menjadi pemenang, dan itu kuncinya di dua pemain ini menurut saya.
1: Oke. Baik, Bung Estu, sampai jumpa nanti di delapan besar dan juga pertandingan lainnya yang masih tersisa di babak 16 besar ini.

0: Terima kasih banyak Bung Estu untuk perbincangannya, untuk analisisnya pertandingan Meksiko menghadapi Inggris di mana Meksiko harus sebagai tuan rumah mengakui keunggulan Inggris 2-3 dan melaju ke babak perempat final nanti akan menghadapi Norwegia di babak 8 besar.
1: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Meksiko versus Inggris. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta 2 wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci 1 tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim 4 cerita, dan 1 mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

Kalau mendengar nama I.J. Kasimo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, I.J. Kasimo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar I.J. Kasimo yang masih relevan hingga sekarang.

0: Deretan Peristiwa.
1: Pada 6 Juli 1949, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan para menteri yang diasingkan di Bangka kembali ke Yogyakarta. Sebelumnya pada 4 Juli 1949, mereka mengadakan perpisahan dengan rakyat di Muntok yang dihadiri 300 orang. Pada hari berikutnya, para pemimpin bangsa itu mengadakan perpisahan dengan rakyat di Pangkal Pinang yang dihadiri lebih dari 3.000 orang. Peristiwa penting yang terlupakan dalam sejarah, di mana pada kesempatan itu rakyat Bangka menyumbangkan uang sebesar 14 miliar rupiah. Sebelumnya, TNI di Sumatera merencanakan pembebasan mereka dari tawanan Belanda di Parapat. Operasi itu dipercayakan kepada Peltu Walter Sirait dibantu Yosef sebagai pembawa pesan. 6 Juli 1940, Bandara Kemayoran mulai beroperasi. Bandara ini merupakan bandara pertama di Indonesia yang dibuka untuk penerbangan internasional. Landasan bandara ini dibangun pada 1934 dengan pesawat pertama yang mendarat jenis DC-3 Dakota milik perusahaan penerbangan Hindia Belanda KNILM yang diterbangkan dari lapangan terbang Cililitan. Bandara yang dahulu dikenal dengan nama Kemayoran ini perlahan mulai berhenti beroperasi pada 1 Januari 1983 dan dipindahkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng, Jakarta. Kini Bandara Kemayoran dijadikan area Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair.
0: Indonesia menyapa pagi.
2: Selamat pagi pendengar, kami lanjutkan Indonesia menyapa pagi bersama saya Safira Amalia akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Di hari Senin 6 Juli 2026 sejumlah informasi dan juga perbincangan menarik sudah kami siapkan di ruang dengar Anda. Dan baru saja ya kita menyimak bagaimana jalannya pertandingan antara Inggris versus Meksiko di Piala Dunia 2026. Anda bisa berpartisipasi kali ini untuk menyampaikan bagaimana komentar Anda terkait dengan jalannya pertandingan di mana Inggris menang 3-2 atas Meksiko ya. Silakan 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712.

Ya, Inggris akhirnya lolos ke babak 8 besar atau perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Meksiko 3-2 pada pertarungan sengit ya hari ini. Pertandingan Inggris versus Meksiko memperebutkan tiket perempat final berjalan dalam tempo yang cukup tinggi. Sejak awal babak pertama hingga akhir babak kedua, The Three Lions dan L3 saling jual beli serangan ya. Gol kemenangan Inggris masing-masing dicetak oleh Jude Bellingham pada menit ke-35 dan juga menit ke-37. Kemudian babak pertama, itu ada di babak pertama ya, di menit 35 dan juga 37. Kemudian di Harry Kane di menit 59 pada babak kedua. Dan gol ini menambah koleksi Harry Kane menjadi 6 gol dalam perburuan two scorer Piala Dunia 2026. Di mana kapten Inggris itu kini membayangi Lionel Messi dari Argentina, Mbappe dari Prancis, dan juga Erling Haaland dari Norwegia yang masing-masing sudah mencetak 7 gol. Anda bisa berpartisipasi untuk menyampaikan bagaimana komentar Anda terkait jalannya pertandingan tadi, Inggris versus Meksiko, 0213523172, 0213844545.

0: Penalti untuk Meksiko terjadi setelah Harry Kane melakukan pelanggaran terhadap Ryan Gutierrez di dalam kotak penalti saat mencoba menghalau bola. Inggris bermain hanya 10 orang setelah back Jarrell Kwanzaa terkena kartu merah saat laga berlangsung panas di babak kedua. Pada babak 8 besar, Inggris akan menghadapi Norwegia yang pada beberapa jam sebelumnya lebih dahulu lolos menyingkirkan favorit juara yaitu Brasil ya. Dan ya, sudah ada yang tersambung bersama kami, pendengar yang sudah bergabung. Kita sapa Pak Udin di Boyolali. Selamat pagi, Pak Udin.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Bagaimana Pak, tadi Inggris versus Meksiko ya, 3-2. Jagoannya Pak Udin siapa nih tadi?
1: 3-2, ya iya. Jagoannya yang menang dong, Inggris dong.
0: Gimana nih, tadi sempat seru ya, cukup seru pertandingan sampai bertambah 11 menit ya, tambahan waktunya.
1: Iya, tadi yang bikin seru itu beda itu, jarak 1 menit ya.
0: Iya, di awal
1: itu,
0: ya.
1: Itu pasti mantap itu Inggris.
0: Tidak dengan menyangka.
1: Orang sama.
0: Iya, setelah gol kemudian tidak berselang lama gol kembali ya Pak Udin ya.
1: Iya, okay. Iya itu.
0: Ini sesuai prediksi tidak Pak Udin kalau Inggris yang bisa menang di pertandingan kali ini?
1: Terkenal tuh, yang terkenal menang tuh adalah Inggris ya.
0: Iya.
1: Jadi kalau Piala Dunia yang datangnya biasa terkenal menang aja.
0: Tapi ternyata tim-tim besar juga kali ini tidak bisa lolos ya Pak ke Piala Dunia ternyata. Tidak bisa ke babak perempat final.
1: Iya, yang namanya permainan ada menang dan kalah ya. Tapi kalau Piala Dunia biasanya bacanya gitu, yang biasanya menang, menang gitu.
0: Iya, tapi kali ini tidak terprediksi ya, banyak sekali kejutan-kejutan di Piala Dunia 2026 ya Pak Udin.
1: Iya, namanya permainan tuh ada menang dan kalah.
0: Siap, baik. Kalau kita terima kasih Pak Udin, kita berbagi waktu ya dengan yang lainnya. Selamat pagi. Dari Boyolali saya ke Lampung Timur ada Pak Budi Samudra. Selamat pagi Pak Budi.
2: Halo Mbak.
0: Ya.
2: Mbak Amelia.
0: Ya, bagaimana komentarnya Pak tentang pertandingan tadi ya Inggris versus Meksiko?
2: Pak, saya megah Meksiko Mbak, 3-2 gitu.
0: Tapi ternyata untuk Inggris yang menang.
2: Iya, tapi kalau 3 sama tadi perpanjangan waktu pasti menang Meksiko Mbak gitu karena ya. Tapi cuma habis berhenti tadi tambah waktu.
0: Nyaris ya di terakhir ya sempat mau terjadi gol tapi tidak.
2: Goal. Iya, tapi itu, tapi nanti Inggris kalah sama Norwegia, Mbak.
0: Begitu ya prediksinya
2: nanti
0: ya.
2: Inggris nanti kalah sama Norwegia 8 besar nanti.
0: Karena setelah ini akan bertemu Norwegia ya.
2: Iya, mungkin Inggris kalah sama Norwegia gitu.
0: Baik, terima kasih Pak Budi di Lampung Timur.
2: Terima kasih Mbak Mila ya.
0: Iya, saya ke Bogor, Bu Dinda, selamat pagi.
3: Pagi Mbak Fira,
0: salam olahraga. Semangat sekali nih Bu Dinda nih.
3: Seru bener, semangat bener. Aduh, pagi tadi ada keseruannya luar biasa ya Mbak Fira. Wasit dibuat sedemikian repot.
0: Iya ya, menegangkan sekali. Banyak sekali peluang-peluang yang diciptakan tapi ternyata tidak gol gitu ya Bu Dinda ya.
3: Pikir gini, sudah 3-2 nih kan. Pikir ada tambahan lah karena Meksiko unggulanku kan gitu, favoritku kan. Pikir tambahlah 2 begitu biar menang gitu kan, atau minimal penalti ya, penalti.
0: Kalau seri dia penalti nih Bu Dinda. Tapi ternyata tidak ya setelah tambahan waktu.
3: Aduh, ternyata ya begitulah, itulah bola.
0: Itulah bola ya, namanya juga permainan tidak bisa diprediksi ternyata. Di hasil-hasil akhir ya.
3: Tapi seru tadi waktu yang di babak pertama. Yang baru gol di menit keberapa, baru 1 menit
0: 30
3: kemudian.
0: 30 menit ya.
3: Itu lagi sarapan, itu saya sampai jatuh kaget.
0: Tiba-tiba gue lagi ya, berselang waktu hanya 1 menit ya.
3: Pas pas Bu Estu lagi diminta pendapatnya kan, komentarnya ternyata masuk lagi. Aduh, kaget Mbak Fira. Semangat Piala Dunia.
0: Tetap seru ya Bu ya, tetap saksikan di Pro 3 ya.
3: Salam olahraga.
0: Salam olahraga Bu Dinda di Bogor. Pak Dodi di Jemberana, selamat pagi. Halo Pak Dodi.
4: Halo, selamat pagi Mbak.
0: Selamat pagi Pak Dodi.
4: Halo, selamat pagi.
0: Ya, pagi. Silakan Pak Dodi.
4: Ya, di sebenarnya di Jemberana Bali udah siang nih Mbak.
0: Ya, kita beda 2 jam. 2 jam ya betul ya. Iya, selamat siang untuk waktu Bali ya.
4: Iya.
0: Silakan komentarnya.
4: pertandingannya amat menegangkan, Pak. Pak Dodi dukungnya sebenarnya Inggris. Syukurlah tetap bisa menang.
0: Ya. Dengan skor 3-2 nih. Tadi cukup seru ya, juga ya. Ya, di menit-menit akhir.
4: Harry Kane bisa mencetak gol untuk bisa perburuan sepatu emas.
0: Ya. Untuk top skorernya mengalahkan Messi.
4: Ya, itu aja ya, Mbak. Okay. Pangyangan Bali, Pak Dodi, selamat bertugas.
0: Baik, terima kasih Pak Dodi di Bali. Ke Flores ya, ada Pak Mus. Selamat siang, Pak Mus.
5: Selamat siang ketiga, olahraga.
0: Salam olahraga. Pak Mus, mungkin boleh dikecilkan dulu suara radio ya, didengarkan dari telepon saja.
5: Oke, siap.
0: Silakan komentarnya.
5: Oke, selamat ya buat Inggris ya. Dan nampaknya di siang hari ini tidak ada yang berbeda ya ibaratnya. Cuman yang agak sedikit mengagetkan itu tadi pagi ya.
0: Kenapa gitu. Tuh?
5: Ya karena ya semua pastikan ya sebagian itu kan menginginkan bahwa Brasil harus menang, tapi ya namanya bola lah seperti itu. Iya. Tapi kalau untuk siang hari ini ya begitulah. Dan walaupun penguasaan bola seperti apa, tapi di sini yang dibutuhkan itu pengalaman ya.
0: Iya.
5: Karena kalau mau dibilang Inggris itu sudah luar biasa lah. Mm-hmm. Dengan terbuktinya 2 gol ya, ini berselangnya sekitar 1 menit tadi ya.
0: Betul.
5: Itulah yang namanya pengalaman dalam hal bertanding begitu.
0: Banyak kejutan-kejutan juga
5: buat,
0: ya.
5: Iya. Oke, buat Inggris ya, ini kayaknya kembali terulang ya di babak penyisihan grup ini sama.
0: Dengan ujian nanti ya, Pak.
5: Iya. Oke.
0: Oke.
5: Selamat siang, salam olahraga.
0: Selamat siang, salam olahraga Pak Mus di Flores. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung pagi ini. Nanti kita akan terus hadirkan ya beragam pertandingan Piala Dunia 2026. Nantikan saja selengkapnya hanya di Pro 3 RRI.
6: Dinamika olahraga.
7: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
8: Luar biasa penampilan pemukau, serangan yang sangat baik dari Fajri.
6: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
9: Bim, kecilin dulu musiknya ya.
10: Duh, kenapa?
9: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
10: Oh iya juga, menghormatin itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
9: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
6: Toleransi itu bukan mencampur adukkan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia. Indonesia menyapa pagi.
0: Pada pagi ini kami juga akan memperbarui informasi seputar kabar bursa dan juga rupiah hari ini.
6: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan IHSG di Bursa Efek Indonesia menunjukkan performa positif pada awal perdagangan pekan ini. Berdasarkan data perdagangan Senin pagi, indeks acuan pasar modal Indonesia tersebut dibuka di zona hijau. Selengkapnya bersama dengan Rini Hairani. Rini?
11: Ya, Safira dan pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat pada awal perdagangan hari ini, yakni Senin 6 Juli 2026. Penguatan indeks terjadi seiring dengan pergerakan mayoritas bursa saham Asia yang juga berada di zona hijau. Pada awal perdagangan IHSG naik sekitar 41,8 poin atau 0,71% ke level 5.917. Kenaikan tersebut juga menunjukkan optimisme para pelaku pasar pada perdagangan awal pekan. Sejumlah indeks saham Asia juga mencatat penguatan pada pembukaan perdagangan, yang antaranya Hang Seng Hong Kong, Hang Seng Composite, dan CSI 300 Tiongkok, serta TOPIX Jepang hingga KLCI Malaysia. Aktivitas perdagangan terpantau juga cukup ramai pada sesi di pagi hari tadi, di mana volume transaksi mencapai 3,32 miliar saham dengan nilai transaksi sebesar 1,56 triliun rupiah. Sementara frekuensi perdagangan tercatat sebanyak 255.190 kali transaksi. Sebanyak 369 saham juga menguat, di mana 144 saham melemah dan 196 saham bergerak stagnan. BRI dan Reksa Sekuritas juga menyebut investor masih mencermati sejumlah sentimen yang mempengaruhi arah pasar, di antaranya arus dana asing, kemudian juga pergerakan nilai tukar rupiah, serta perkembangan sentimen global setelah libur hari kemerdekaan Amerika Serikat. Dari dalam negeri, pelaku pasar juga menunggu rilis sejumlah data ekonomi penting sepanjang pekan ini. Riset BRI dan Reksa Sekuritas juga mencatat bahwa data tersebut diperkirakan akan menjadi penentu arah pergerakan pasar dalam jangka pendek. Sementara tim analis Fintranto Sekuritas menilai bahwa penguatan pasar turut ditopang ekspektasi bahwa Federal Reserve berpotensi menunda kenaikan suku bunga. Sentimen positif juga datang dari pelemahan harga minyak mentah global yang membantu meredakan kekhawatiran inflasi. Dari Jakarta, Rini Harani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, nantikan kabar bursa dan juga rupiah lainnya pada pukul 12.10 waktu Indonesia Barat dan pukul 16.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
6: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.

0: Dan kini kami akan hadirkan informasi lainnya dari report kami di berbagai daerah. Sejumlah harga sayuran dan komoditas di Pasar Sentral Sanggau pagi ini masih stabil meski musim kemarau telah berlangsung. Selengkapnya bersama dengan Tri Putri Handayani. Putri?
1: Musim kemarau identik dengan kenaikan harga sejumlah sayuran dan komoditas di pasar-pasar tradisional. Namun kondisi berbeda terlihat pagi ini di Pasar Sentral Sanggau, di mana harga berbagai komoditas masih terpantau stabil. Untuk mengetahui penyebabnya, saat ini saya sudah bersama salah seorang pedagang, Ibu Wida. Ibu, saya ingin bertanya, Ibu, bagaimana Ibu kondisi harga sayuran sejak memasuki musim kemarau ini?
2: Stabil seperti biasa. Biasanya memang ada kenaikan gitu, karena kan mungkin dia nyiram sayuran itu, tapi sekarang tuh enggak. Mungkin karena pasarannya lagi sepi barangkali, jadi mereka tidak menaikkan barang itu. Biasanya timun, kacang tuh kan kalau kemarau tuh naik segala sayuran semuanya tuh. Tapi sekarang sudah pas kemarau ini nih, yang bulan-bulan ini kemarau tuh nggak ada kenaikan. Seperti biasa, stabil aja.
1: Apakah pasokan sayuran hingga saat ini masih lancar, Bu?
2: Masih lancar. Malahan lebih lancar gitu kan, lebih banyak sayuran tuh gitu, apa banjir lah dibilangnya, kalau orang pasar tuh bilang kalau sayurnya lagi banyak dari mana-mana datang tuh lagi banjir gitu. Mungkin salah satunya apa namanya tidak naik tuh itu karena banyak gitu kan, dari mana pasokan, dari Sanggoledo, dari Pontianak, dari yang lokal juga ada gitu, jadi tidak naik gitu salah satunya.
1: Demikian kondisi harga sayur di Pasar Sentral Sanggau yang hingga kini masih relatif stabil meski memasuki musim kemarau. Diharapkan pasokan tetap terjaga sehingga harga kebutuhan pokok masyarakat tidak mengalami lonjakan. Dari Kota Sanggau, Kalimantan Barat, Tri Putri Handayani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang menyiapkan langkah untuk mengurai antrean panjang di SPBU. Selain mengusulkan penambahan kuota BBM bersubsidi, Pemkab juga mendorong percepatan pelayanan pembelian di lapangan. Laporan disampaikan oleh Khairul Umam dari Sumenep. Umam?
3: Ya, baik pendengar. Pemerintah Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur akan mengajukan penambahan kuota BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Biosolar kepada BPH Migas. Usulan tersebut disiapkan menyusul antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir ini di Madura. Pemerintah Kabupaten menilai kondisi ini dipicu meningkatnya jumlah masyarakat yang menggunakan BBM subsidi sehingga kebutuhan di lapangan terus bertambah. Analis kebijakan muda bagian perekonomian dan SDA Setkap Sampang, Abdi Beri, menjelaskan usulan penambahan kuota merupakan hasil rapat koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Sampang, Pertamina, Patraniaga, Jatim Balinus, dan pengelola SPBU. Berdasarkan hasil evaluasi, kuota yang diterima Kabupaten Sampang tidak mengalami pengurangan. Namun jumlah pengguna Pertalite dan Biosolar terus meningkat sehingga stok di SPBU lebih cepat habis dan memicu antrian kendaraan. Selain mengusulkan penambahan kuota, pemerintah Kabupaten Sampang juga meminta Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem pemindahan QR kode dalam pembelian BBM bersubsidi. Menurut Abdi Beri, proses pemindahan lebih cepat diharapkan dapat memperlancar pelayanan di SPBU, mengurangi waktu tunggu masyarakat sekaligus mengurai keberatan antrian, terutama pada jam-jam sibuk. Pemerintah Kabupaten Sampang juga mengimbau masyarakat yang tergolong mampu untuk beralih menggunakan BBM non-subsidi agar distribusi Pertalite dan Biosolar semakin tepat sasaran. Sementara itu, koordinasi dengan BPH Migas, Pertamina Patraniaga, dan pengelola SPBU akan terus dilakukan guna memastikan ketersediaan pasokan, menjaga kelancaran distribusi, serta meminimalkan antrean BBM bersubsidi di Kabupaten Sampang. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Bangka merevitalisasi pasar tradisional untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Selengkapnya bersama dengan Bustomi Ahmad. Bustomi?
4: Baik, pemerintah Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan revitalisasi atau perbaikan infrastruktur beberapa pasar tradisional yang ada di wilayahnya sebagai upaya menggerakkan serta meningkatkan ekonomi masyarakat. Beberapa pasar tradisional yang akan dilakukan revitalisasi, yakni Pasar Kite Sungai Liat, Pasar Blinyu, serta menghidupkan kembali Pasar Impres Sungai Liat yang sempat vakum tanpa aktivitas menjadi Pasar Impres Rebon. Melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan, Disnaker Perindak Kabupaten Bangka Ismir Rahmat Dinianto mengatakan, revitalisasi pasar dilakukan beberapa penambahan lapak jualan serta beberapa fasilitas sehingga ketersediaan bahan pokok lebih maksimal didapatkan oleh masyarakat sekitar.
5: Ini lagi proses penyusunan kami untuk revitalisasi pasar Sungai Liat atau juga pasar Bintus. Yang harapan ke depan itu bisa untuk menambah jualan, juga juga akan memberikan kita sehingga nanti ketersediaan dari bahan pokok itu lebih maksimal, juga masyarakat itu bisa bekerja dengan baik.
4: Ismir menjelaskan pihaknya saat ini sedang mematangkan rencana di tahun ini dengan penyusunan DED atau Detail Engineering Design, terlebih dahulu dengan penganggaran proses revitalisasi pasar yang akan dilaksanakan pada tahun depan atau 2027 secara bertahap dengan plot sementara anggaran dari APBD di angka sebesar 7 miliar. Menurutnya konsep pasar yang dilakukan revitalisasi kedepannya akan bersuasana lebih terbuka dengan segmentasi zona pasar kering dan basah, serta pembagian wilayah untuk pemanfaatan kios atau lapak pedagang dan juga pembangunan gudang-gudang tempat penyimpanan. Ia berharap pasar ini tak hanya menjadi pusat transaksi ekonomi tradisional, tetapi juga mampu bertransformasi menjadi pasar modern yang higienis dan menjadi urat nadi perekonomian yang membanggakan bagi masyarakat. Dari Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bustomi Ahmad, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Imbas MBG libur, harga pangan di Pasar Comal, Pemalang, anjlok. Laporan disampaikan oleh Miftahudin Teddy. Teddy?
6: Baik, Vira dan pendengar, dapat kita sampaikan dari Pasar Comal, Kabupaten Pemalang. Pagi ini untuk sejumlah komoditas bahan pokok makanan ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Komoditas yang turun signifikan ini diantaranya seperti cabai, telur ayam, daging, ayam potong hingga sejumlah sayuran. Harga cabai setan misalnya pagi ini yang sebelumnya itu dari 80 hingga 100 ribu rupiah per kilogram, kini berada di kisaran 40 ribu rupiah per kilogramnya. Telur ayam pekan lalu hampir menyentuh angka 30 ribu rupiah per kilogram, turun menjadi 21 ribu rupiah per kilogramnya. Sementara daging ayam potong kini dijual per kilo mencapai 37 ribu rupiah, yang sebelumnya ini mencapai 40 ribu rupiah per kilogram. Hal tersebut menurut para pedagang sejak diliburkannya program MBG atau dapur MBG sepekan ini. Dan berikut ini adalah wawancara saya dengan salah satu pedagang ayam potong, Halimah.
0: Teddy, silakan lanjutkan saja laporannya, Teddy.
6: Menurut Halimah, kondisi tersebut sudah berjalan sepekan ini dan para pedagang berharap kondisi ini akan terus berjalan meskipun nanti program MBG ini akan diberlakukan setelah kembali anak-anak mulai berangkat sekolah. Dan di sisi lain, para pedagang ini juga mengaku menyambut baik turunnya harga bahan pangan karena dinilai meningkatkan daya beli masyarakat. Dari Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Miftahudin Teddy melaporkan RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: anggota Komisi 13 DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendorong penerbitan peraturan presiden tentang tata kelola terpadu koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Menurutnya, regulasi tersebut penting sebagai payung hukum untuk memastikan pengelolaan koperasi berjalan profesional dan akuntabel. Ia mengatakan perpres diperlukan sebagai regulasi sementara sebelum undang-undang perkoperasian yang baru disahkan, agar aturan tersebut akan menjadi landasan hukum tunggal bagi pelaksanaan program Koperasi Merah Putih. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Indonesia menyapa pagi.
3: Kami lanjutkan laporan dari reporter kami di berbagai daerah. Di tengah penurunan harga emas di Aceh, masyarakat banyak yang membeli untuk kebutuhan mahar pernikahan. Laporannya bersama dengan Cindy Novitasari. Cindy.
4: Ya, harga emas murni di Banda Aceh pada Senin 6 Juni 2026 tercatat sebesar 7.650.000 per mayam, belum termasuk ongkos pembuatan yang berada di kisaran 200.000 per mayam. Pemilik toko emas M. Dava mengatakan harga tersebut merupakan harga jual emas murni yang berlaku pada hari ini, sementara biaya pembuatan perhiasan dihitung secara terpisah. Harga tersebut mengalami penurunan dibandingkan beberapa waktu lalu ketika emas murni sempat menyentuh angka 10 juta per mayam. Turunnya harga emas membuat masyarakat kembali melirik logam mulia tersebut, terutama kalangan muda yang sedang mempersiapkan pernikahan.
5: Kalau untuk mahar, kalau saya lihat untuk saat ini meningkat ya, karena harga emas sudah turun. Tapi itu pun kalau sudah lebaran haji itu biasa memang musim orang pernikahan biasa siap lebaran Idul Fitri, siap lebaran haji itu tetap banyak pernikahan, apalagi harga emas lagi turun dan memang waktu yang sangat tepat untuk saat ini.
4: Ya, menurut M. Dava, penurunan harga juga berdampak pada meningkatnya minat masyarakat untuk membeli emas. Selain mengikuti tradisi yang masih kuat di Banda Aceh, pembelian emas juga dinilai sebagai bentuk investasi karena memiliki nilai yang cenderung stabil dalam jangka panjang. Dengan harga yang kini berada di kisaran 7 jutaan per mayam, pelaku usaha berharap tren pembelian terus meningkat, terutama menjelang musim pernikahan yang umumnya diiringi dengan tingginya permintaan emas sebagai mahar. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah kota Pontianak hari ini mulai mengganggu aktivitas pelaku usaha dan berpotensi menekan pendapatannya. Laporan disampaikan oleh William Van Heren. William?
6: Baik, terima kasih. Ya, berita Pro 3 di mana saya berada. Pemadaman listrik yang melanda sejumlah wilayah di kota Pontianak pada Kamis malam berdampak pada aktivitas pelaku usaha, termasuk kafe dan juga resto di kota Pontianak, merasakan imbasnya. Meski harus mengeluarkan biaya operasional lebih besar, salah satu kafe di kota Pontianak atau coffee shop justru mencatat peningkatan jumlah pengunjung dan omset. Salah satunya dari Kafe Tiga Senyawa di Kota Pontianak, Barista Kafe Tiga Senyawa, Raffi Setiawan mengatakan, selama listrik padam, pihaknya mengandalkan genset agar operasional tetap berjalan. Kondisi itu membuat karyawan harus bolak-balik membeli bensin di tengah ramainya pelanggan. Menurut Raffi, banyak warga datang ke kafe untuk mengisi daya telepon genggam, memanfaatkan jaringan internet, hingga berkumpul di tempat yang masih memiliki aliran listrik. Akibatnya, suasana kafe jauh lebih ramai dibanding hari biasanya. Selain lonjakan pengunjung terjadi bersamaan dengan upaya karyawan menjaga genset tetap beroperasi. Selama satu malam, genset menghabiskan sekitar 18 liter bensin. Bahkan jam operasional pun terpaksa diperpanjang hingga tengah malam demi melayani pelanggan. Raffi mengakui kondisi tersebut membawa dampak positif sekaligus tantangan omset omset memang meningkat, namun biaya operasional ikut membengkak karena kebutuhan bahan bakarnya. Jadi kepenetoran barista Cafe di Gasnya Pontianak Cafe.
7: Pas banget tuh kan masih lampu juga di sini. Kami sempat kewalahan juga sih karena mati lampu. Kan karena makin jenset kan kami kan. Makin jenset, bolak-balik di bensinnya sih. Itu aja sih. Terus sama bosnya mungkin karena mati lampu di berbagai tempat kan, jadi orang-orang pada keluar ya. Pada nyari tempat yang nyala listrik, mau sama mau ngecas HP, mau hangout sambil kayak wifi jaringan kan. Nah, jadi pada ramai kemarin bosnya di sini. Sempat kewalahan juga, posisinya harus mengatur jenset sama customer ramai.
6: Dari antisipasi bisa kembali kembali dari
3: sampai di William.
6: Ya.
3: Silakan lebih dekat lagi dengan sumber suara ya, karena suaranya kurang terdengar jelas.
6: Oke, baik. Sebagai langkah antisipasi, jika pemadaman kembali terjadi, pemilik kafe Tiga Senyawa ini menyiapkan sekitar 33 liter bensin agar operasional tidak lagi terganggu. Pihak kafe sendiri juga berharap informasi pemadaman dari PLN dapat disampaikan lebih awal sehingga pelaku usaha memiliki waktu untuk melakukan persiapan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menerima Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta. Kunjungan kenegaraan PM Wong merupakan pertemuan rutin tahunan antar dua pemimpin negara tersebut. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan pertemuan Presiden Prabowo dan PM Wong akan ditandai dengan kerjasama di berbagai bidang. Teddy menyebut akan ditandatangani 26 MOU atau nota kesepahaman, di mana nantinya PM Wong juga akan tiba di Jakarta pada hari Minggu atau telah tiba pada hari Minggu 5 Juli dan disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri RI Sugiono. PM Wong juga didampingi oleh sejumlah menteri. Kantor PM Singapura menyebut pertemuan tahunan Presiden Prabowo dan Wong akan semakin mempertegas hubungan Indonesia dan Singapura. Pertemuan kedua pemimpin negara merupakan komitmen dari kedua pemerintah untuk memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Singapura.
8: Di warung kopi, orang bisa berdebat soal sepak bola berjam-jam. Yang satu dukung tim A, yang lainnya mati-matian bela tim B. Suaranya keras, argumennya panjang. Tapi setelah itu, mereka tetap minum dari meja yang sama. Lucunya, kita sering lebih dewasa saat membahas sepak bola daripada saat membahas bangsa. Padahal, Indonesia bukan dibangun oleh orang-orang yang selalu sepakat. Indonesia dibangun oleh orang-orang yang tetap mau duduk bersama meski berbeda pandangan. Karena perdamaian bukan soal siapa yang menang dalam perdebatan. Perdamaian adalah saat perdebatan tidak berubah menjadi permusuhan.
9: Indonesia tidak butuh seragam dalam pikiran. Indonesia butuh kedewasaan dalam perbedaan.
8: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola.
10: variety show, penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Norwegia dan Inggris melenggang ke perempat final Piala Dunia 2026. Charles Leclerc podium 1 di Formula One Grand Prix Inggris 2026. Aldia Andreozzi ke perempat final ganda campuran Wimbledon. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 6 Juli 2026 bersama saya, Safira Walia.

0: Rekor, sebelum kita ikuti kabar terkait Piala Dunia, kita juga akan mengupdate tentang Presiden Prabowo Subianto yang menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta. Breaking News. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Sugandi Avandi. Sugandi.
1: Ya, Safira dan juga pendengar, saat ini saya berada di Istana Merdeka Jakarta, baru saja tiba sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta. Perdana Menteri Wong langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto yang tadi menggunakan jas berwarna abu-abu. Yang saat ini tengah didengarkan lagu kebangsaan baik Indonesia Raya maupun juga lagu dan kebangsaan dari negara Singapura. Dan tadi juga Perdana Menteri Wong disambut oleh pasukan jajar kehormatan. Nanti setelah lagu kebangsaan, keduanya akan menggelar pertemuan bilateral dan juga pertemuan dengan sejumlah para menteri. Nanti juga akan ditandatangani sebanyak 26 MOU atau juga kerjasama antara Indonesia dengan Singapura. Dan pendengar, ini merupakan pertemuan tahunan antar kedua pemimpin. Dan pertama kali pertemuan dilakukan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Wong pada tahun 2025 lalu. Dan ini menjadi sebuah penanda yang tegas bahwasanya kunjungan Perdana Menteri Wong menunjukkan bahwasanya Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Singapura. Dan juga pendengar, selain Perdana Menteri Wong, juga didampingi oleh sejumlah para menteri yang nantinya akan menandatangani kerjasama di berbagai bidang sesuai dengan kepentingan dan juga memberikan manfaat untuk rakyat masing-masing kedua negara. Pertemuan itu nanti diantaranya adalah kerjasama di bidang ekonomi, kemudian juga kerjasama di bidang teknologi, dan juga kerjasama bilateral lainnya. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI 3 News untuk Indonesia.

0: Pendengar, kami lanjutkan kembali informasi dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Norwegia berhasil menaklukkan Brasil 2-1 di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Nordian Syakrisna melaporkan selengkapnya. Shoulder up.
1: Dua gol Erling Haaland secara sensasional menyingkirkan Brasil dari Piala Dunia 2026 dalam kemenangan 2-1 Norwegia pada babak 16 besar di Stadion MetLife, New Jersey dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan langkah Norwegia ke perempat final untuk pertama kalinya dalam turnamen Piala Dunia. Seleção Brasil yang berupaya meraih bintang ke-6 mereka dihadapkan Viking Norwegia yang beringas. Tim asuhan Ståle Solbakken memulai pertandingan dengan gemilang lewat sebuah gol kombinasi Alexander Sørloth dan Patrick Berg. Sayangnya, gol cepat itu dianulir wasit karena offside. Brazil langsung mendapatkan kesempatan emas saat Christopher Ayer melanggar Matheus Cunha di kotak penalti. Tim asuhan Carlo Ancelotti itu langsung mendapat hadiah penalti. Sayangnya, Bruno Guimarães gagal memanfaatkan peluang emas tersebut. Kiper Orjan Nilan dengan mudah menepis bahaya dari Brazil. Babak kedua dimulai dengan lambat. Beberapa ancaman datang dari Brazil. Namun, dapat diantisipasi kiper Nilan. Momentum mulai berpihak pada tim Skandinavia tersebut pada menit ke-79 saat Haaland memecah kebuntuan dengan sundulan menakjubkan di tiang jauh. Si manusia robot itu kembali mencetak gol pada menit ke-90 lewat tendangan mendatar dari luar kotak penalti. Brazil baru berhasil mencetak gol lewat tendangan penalti keduanya yang kali ini diselesaikan oleh Neymar. Sayangnya, gol itu tercipta di penghujung pertandingan sehingga mengakhiri permainan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Norwegia. Selesai pertandingan, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken menyampaikan bahwa para pemainnya adalah kelompok komunal yang luar biasa. Saya setuju bahwa ini adalah kelompok yang luar biasa yang senang berkumpul bersama. Mereka berlatih dengan baik, saling membantu dan semua orang saling mendukung serta melindungi satu sama lain. Ini adalah budaya yang sangat kuat yang memungkinkan setiap orang untuk menjadi dirinya sendiri. Dalam arti tertentu, hal ini merupakan bagian penting dari keseluruhan proses, baik saat semuanya berjalan lancar maupun saat menghadapi kesulitan. Sementara kepala pelatih Brazil, Carlo Ancelotti, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang menyedihkan, meskipun ia menilai para pemainnya telah bermain dengan baik. Jelas sekali bahwa kita semua sangat sedih. Menurut saya, sejauh ini, tim ini memang belum menampilkan performa yang spektakuler di Piala Dunia, tapi tetap bagus. Saya rasa dalam pertandingan hari ini, kita sebenarnya pantas memenangkan pertandingan tersebut. Ketika momen seperti itu terjadi, kita harus memandang kekalahan ini sebagai awal dari petualangan baru, musim baru. Kita harus terus bekerja, terus berkembang dan mencari ide-ide baru. Saya tidak berpikir ini adalah akhir, melainkan awal dari siklus baru. Atas hasil ini, Norwegia melangkah ke babak perempat final. Mereka akan berhadapan dengan Inggris pada Sabtu mendatang. Sementara itu, evaluasi akan dimulai setelah pertandingan yang menyadarkan tim asuhan Ancelotti yang kini telah kalah dalam 7 pertandingan Piala Dunia pasca fase grup berturut-turut menghadapi lawan-lawan dari Eropa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Hasil lainnya, pendengar, Inggris melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Meksiko 3-2 di Estadio Azteca. Jude Bellingham mencetak 2 gol cepat di menit 36 dan 38 sebelum Julian Quiñones memperkecil ketertinggalan di akhir babak pertama. Di babak kedua, Harry Kane mencetak penalti di menit 60 untuk memperlebar keunggulan, sementara Raul Jimenez juga mencetak penalti untuk Meksiko. Inggris harus bermain dengan 10 pemain setelah Gerald Kuansah mendapatkan kartu merah langsung, namun berhasil ditahan hingga akhir. Inggris akan bertemu dengan Norwegia di perempat final, melanjutkan upaya mengakhiri penantian 60 tahun. Sementara Meksiko harus mengakhiri rekor 12 pertandingan tak terkalahkan dan penantian perempat final pertama sejak 1986.

0: Sementara itu, Cristiano Ronaldo mengumumkan bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan terakhirnya di ajang tersebut. Ia ingin menikmati turnamen ini semaksimal mungkin dan berharap pertandingan melawan Spanyol bukanlah laga terakhirnya di Piala Dunia. Ronaldo menegaskan komitmen penuh untuk membantu timnas baik saat bermain atau tidak, dan keputusan pensiun sepenuhnya berada di tangannya.
1: Kami saya akan menikmati sebanyak mungkin, menjadi Piala Dunia terakhir, yang akan menjadi Piala Dunia terakhir dan nikmati hari demi hari. Semoga dan berharap ini bukan untuk menjadi perlawanan terakhir saya esok.
0: Menjelang duel melawan Spanyol, Ronaldo menegaskan Portugal memiliki keyakinan juara dan performa tim terus meningkat. Ronaldo telah mengoleksi 3 gol dan berharap menambah gol melawan Spanyol. Portugal bertemu Spanyol di final UEFA Nations League 2025, menang adu penalti setelah Ronaldo mencetak gol penyeimbang di waktu normal.

Dari arena tenis, Novak Djokovic mencapai perempat final Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Roman Safiulin 7-6, 6-3, 3-6, 6-3. Sekaligus melampaui rekor Roger Federer dengan 106 kemenangan di Wimbledon. Djokovic akan menghadapi Felix Auger Aliassime di perempat final dengan potensi bertemu Jannik Sinner di semifinal. Kemenangan ini merupakan perempat final Wimbledon ke-17 bagi Djokovic dan ke-9 secara beruntun. Ia kini hanya berada di bawah Martina Navratilova atau 120 kemenangan dalam daftar kemenangan terbanyak di Wimbledon.

Kabar tenis mancanegara lainnya, Aldila Sutiaji dan Guido Andreozzi melaju ke perempat final ganda campuran Wimbledon setelah mengalahkan unggulan ke-8 Jackson Tracy, Anna Danilina 7-6, 5-7, 6-3. Pertandingan berlangsung ketat dengan Aldila selanjutnya. Aldila Andreozzi akan menghadapi Mark Pomans, Storm Hunter, di perempat final. Kemenangan ini menjadi asa bagi petenis Indonesia di Wimbledon 2026 setelah Janis Aldila kandas di babak kedua.

Dari arena sirkuit, Charles Leclerc memenangi Formula One Grand Prix Inggris 2026 setelah balapan berakhir di belakang safety car. George Russell dari Mercedes finish kedua, dan Lewis Hamilton dari Ferrari ketiga. Russell naik ke posisi kedua berkat strategi Mercedes tidak masuk pit saat safety car. Sementara Hamilton harus puas ketiga setelah mendapat penalti 5 detik karena pergerakan sebelum start. Lando Norris finish keempat, Isaac Hajar kelima, diikuti Liam Lawson dan Arvid Lindblad di posisi 6 dan 7. Gabriel Bortoleto ke-8, serta Franco Colapinto dan Pierre Gasly melengkapi 10 besar.

0: kabar dari arena voli. Timnas voli putri Indonesia kalah 0-3 dari Thailand di perempat final ASEAN Women's U18 Volleyball Championship dengan skor 18-25, 12-25, 19-25. Verisa Dri Oktaviani menjadi penyumbang angka terbanyak dengan 10 poin, namun belum cukup menghindarkan kekalahan. Indonesia harus berjuang di perebutan peringkat 5 hingga 8 menghadapi Kazakhstan setelah sebelumnya lolos ke perempat final sebagai runner-up grup dengan mengalahkan Filipina 3-0. Atlet voli putri Indonesia, Fiasmi, mengakui tim Thailand bermain lebih baik di laga kali ini.
1: Persiapkan juga dari awal, masalah hasil mohon maaf banget. Dan untuk Thailand Teams, tim yang sangat bagus, tim yang sangat kuat dari pertahanan serta serangannya, banyak variasinya juga. Dan makasih juga buat penonton yang dari Indonesia, maaf mengecewakan, makasih udah mendukung kita sampai sejauh ini, maaf belum bisa ngasih yang terbaik.
0: Thailand lolos ke semifinal berkat dukungan ribuan pendukung. Kekalahan ini akan menjadi pengalaman penting dengan evaluasi untuk latihan lebih keras agar mental lebih kuat menghadapi tim-tim kuat. Indonesia sebelumnya juga kalah 2-3 dari Filipina di Princess Cup 2026.

0: Informasi dari arena futsal, KLN Angels mengunci gelar WPFL 2025-2026 atas MPSP FC usai drama 3-3 di leg 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Bisa dipertahankan oleh MSW FC, tapi
2: tim futsal wanita KLN Angels resmi dinobatkan sebagai juara Women Pro Futsal League atau WPFL 2025-2026. Gelar perdana ini diraih setelah mereka bermain imbang 3 sama melawan juara bertahan, MSP FC, pada leg kedua Grand Final di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Hasil ini cukup untuk menyegel trofi setelah kemenangan 5-2 di leg pertama. Pelatih KLN Angels, Naim Hamid, merasa sangat bersyukur atas gelar pertama ini. Ia juga mengapresiasi perjuangan keras para pemainnya sepanjang musim.
3: Ya, yang pasti alhamdulillah, ya kita bersyukur pada Allah. Ini udah melewati proses panjang persiapan yang luar biasa anak-anak. Dari capek, cedera, sembuh. Ya, mereka ngikutin apa yang udah saya instruksikan. Alhamdulillah mereka dapat hasilnya hari ini. Ya, saya juga berterima kasih buat semua pemain saya, staf pelatih yang mau bekerja sama dengan saya. Alhamdulillah inilah hasil yang mereka dapat. Ya, kita udah enggak tahu lagi, saya udah enggak tahu lagi mau bicara apa. Intinya alhamdulillahirabbilalamin. KLN Angels juara.
2: Di sisi lain, pelatih MSV FC hanya bisa legowo menerima hasil ini dan mengakui keunggulan lawan.
4: Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk seluruh anggota tim atas kerja kerasnya hari ini. Di game kedua kita sudah banyak melakukan perubahan dan tadi kita sudah mulai bermain lebih baik juga di game ini. Cuman sayang, tadi kita kehilangan fokus dan terjadi gol dan kita juga sudah mencoba membuat peluang-peluang lagi di menit-menit akhir namun belum terselesaikan dengan baik. Ya inilah rezeki kita di musim ini, patut kita syukuri dan kedepannya kita belajar lagi dan evaluasi kembali.
2: KLN Angels tampil dominan sejak awal kompetisi. Di regular series, mereka mencatatkan rekor impresif, 15 kemenangan dan 1 hasil imbang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar menarik lainnya, pendengar, prestasi membanggakan kembali ditorekan atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan. Mereka berhasil meraih 6 medali emas, 1 medali perak pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026. Berikut laporan Robi Angga.
1: Sebanyak 7 atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan berhasil meraih prestasi membanggakan pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 yang digelar CNN Indonesia bersama PBIPC. Ajang ini diikuti sebanyak 2.000 lebih pesilat dari 12 provinsi se-Indonesia yang berlangsung di Padepokan Pencaksilat TMII Jakarta Timur pada 25 hingga 28 Juni 2026 lalu. Pada ajang ini, kontingen Dispora Kalimantan Selatan yang mengirim 7 atlet, 6 diantaranya mendapatkan medali emas dan 1 medali perak. Pelatih pencaksilat Kalimantan Selatan, Murhani, menyebut bahwa hasil ini merupakan capaian yang luar biasa karena bisa melampaui target dan pencapaian dari edisi sebelumnya.
2: Ya, terima kasih. Kita mengikuti kejuaraan tingkat nasional Piala Presiden itu adalah atlet Popda namanya, Sentral Olahraga Pelajar dari Banjarmasin dengan Banjarbaru. Alhamdulillah dari 7 atlet yang kita bawa semuanya dapat medali. Medali emas 6, medali perak 1. Oh, target kita kemarin tuh karena tahun kemarin kita mengikuti juga, ini yang kedua, 1 emas, 2 perak, 1 perunggu. Nah, tahun ini yang kita ikuti lagi berarti kan meningkat sesuai dengan harapan Dispora Pendidikan Kalimantan Selatan.
1: Para atlet yang bertanding di ajang ini merupakan atlet-atlet terbaik binaan Dispora Kalimantan Selatan. Salah seorang atlet, Muhammad Fajri, yang turun pada nomor seni tunggal, merasa senang dan bangga karena bisa meraih medali emas pada ajang bergengsi tersebut, sekaligus meraih predikat pesilat terbaik.
3: Ya, perasaannya pasti bangga karena bisa menyumbang banyak medali, 6 medali emas, 1 medali perak, iya 7 orang, 1 pesilat terbaik. Pastinya yakin aja sih, yakin. Karena sudah banyak pengalaman juga tuh dari sebelumnya bertanding. Jadi cuman yakin aja bisa menampilkan yang terbaik.
1: Sementara itu, Ketua IPSI Kalimantan Selatan Supri Muyono yang juga hadir di ajang Piala Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet yang berhasil meraih prestasi membanggakan bagi daerah. Menurutnya dari hasil ini juga akan menjadi komitmen pengurus untuk proses pembinaan selanjutnya.
4: Kemarin kami sempat juga singgah hadir di Padepokan Pencaksilat dalam rangka ikut menghadiri kejuaraan nasional CNN yang itu adalah Piala Presiden dan alhamdulillah wa syukurillah dari 7 atlet yang dikirim oleh pihak Dispora itu ada 6 mencapai emas dan 1 atlet itu adalah perak. Nah, di cabur pencaksilat sangat-sangat memberikan apresiasi yang luar biasa dan atlet ini tetap harus diinventori, dipantau, dibina untuk jenjang-jenjang nasional berikutnya.
1: Hasil ini menjadi bukti bahwa cabang olahraga pencaksilat Banua mampu bersaing di tingkat nasional sekaligus membuktikan bahwa cabur tersebut selalu banyak menorehkan prestasi bagi daerah. Dari Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya pendengar, tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Prancis dan Irlandia. Pada dua event tersebut, secara keseluruhan, tim NPC Indonesia meraih 11 medali emas, 4 medali perak, dan 7 medali perunggu. Laporan disampaikan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Kalau untuk di level 1, karena memang udah persaingannya sangat ketat, dari babak grup kita juga udah rame.
2: Semua. Tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Eropa. Dari total 11 medali emas yang diraih, 5 diantaranya merupakan sumbangan dari pemain utama NPC Indonesia, Leani Ratri. Pada dua event kelas atas di Perancis dan Irlandia itu, tim NPC Indonesia menurunkan belasan atlet yang merupakan proyeksi atlet APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028. Pada event pertama di Mulhouse Perancis tersebut, para atlet sukses mengamankan 5 medali emas, 3 perak, dan 3 medali perunggu. Sedangkan saat tampil di Republik Irlandia, kembali tim NPC Indonesia meningkatkan pencapaian dengan sukses meraih 6 medali emas, 1 perak, dan 4 medali perunggu. Sehingga secara keseluruhan, dalam 2 event tersebut, tim NPC Indonesia meraih 11 emas, 4 perak, dan 7 medali perunggu. Pencapaian yang diperlihatkan para atlet selama tampil di 2 event di Eropa tersebut mendapatkan apresiasi dari koordinator pelatih para bulu tangkis NPC Indonesia, Jarod Hernowo. Menurutnya, raihan prestasi tersebut dinilai sangat penting karena tiket untuk bisa bertanding di APG 2026 ditentukan dari peringkat dunia para atlet, sehingga pada dua event tersebut banyak peserta berasal dari Asia.
3: Memang di nomor-nomor tertentu peserta kebanyakan adalah 5 besar di Asia, dan itu adalah mereka yang akan ikut di ASEAN Para Games 2025 Aichi Nagoya, Jepang. Dan pada klasmen yang ada, atlet-atlet unggulan kita sudah menempati posisi-posisi yang insya Allah nanti lolos.
2: Sementara itu, Leani Ratri Oktila yang meraih 5 emas mengaku bersyukur karena bisa meraih prestasi dalam lawatannya di Eropa. Raihan 3 medali emas di Irlandia cukup spesial karena ajang tersebut berstatus turnamen level tertinggi di kalender resmi BWF. Leani Ratri menyebut adaptasi strategi menjadi salah satu kunci, terutama dalam turnamen di Irlandia, di mana bersama pasangannya Kalimatus berhasil menjalankan strategi berbeda untuk merebut kembali medali emas di nomor ganda campuran SL3 SU5 dari pasangan India. Leani Ratri berharap bisa menjaga konsistensi agar bisa terbang menuju Nagoya, Jepang dengan level kebugaran terbaiknya.
1: Ya, hasil pertandingan kemarin, 2 event langsung kemarin, puji Tuhan hasilnya seperti yang diinginkan. Untuk di level 1 bisa 13 emas itu sebenarnya nggak ada strategi khusus atau gimana ya Mas, mungkin karena kita mau merubah permainan yang terkhususnya untuk double woman, karena waktu itu kan kalahnya juga rame, sebenarnya kita juga udah head to headnya juga selalu kalah menang sama pemain India ini, cuma ya waktu pas di level 1 saya sama Alim lebih siap dan merubah pola permainan, jadi kita bisa memenangkan pertandingan yang di double womannya.
2: Sebelum bertanding di APG pada 18 hingga 24 Oktober di Nagoya, Jepang, sesuai jadwal para atlet para bulu tangkis NPC Indonesia masih akan mengikuti event di China pada bulan Agustus mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dari ring tinju, petinju putri Enggi Intania Halik membuka kemenangan timnas tinju Indonesia di ASEAN Boxing U19 dan U23 dengan mengalahkan Pemika Payung Kasem dari Thailand di kelas terbang ringan putri 45 hingga 48 kg. Agi menang melalui keputusan angka dengan skor 29-28, 30-27, 29-28, 30-27. Sementara satu juri mengunggulkan Pemika 28-29. Kemenangan ini menjadi awal positif bagi timnas tinju Indonesia sebagai tuan rumah dengan Anggi sebagai salah satu dari 19 wakil. Hasil ini menjadi modal berharga untuk menjamu lawan selanjutnya dan menambah kepercayaan diri kontingen merah putih.

Berdengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Halo, saya Kurniawan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hey, bersiaplah. Siapkan pasang telinga dengan...
3: Halo, aku botol plastik. Tadi seseorang membuangku ke sungai. Padahal sungai ini bersih dan indah. Aku tidak seharusnya berada di sini.
4: Aku sungai yang biasanya bersih. Tapi semakin banyak sampah masuk ke dalam airku, airku mulai terlihat kotor. Hewan-hewan pun menjadi tidak nyaman. Aku ikan kecil yang tinggal di sungai. Sampah membuatku sulit berenang. Kadang aku mengira plastik adalah makanan. Itu sangat berbahaya bagiku.
5: Sampah terus menumpuk di sungai. Aliran air menjadi terhambat. Saat hujan turun, air tidak bisa mengalir dengan baik.
6: Karena aliran sungai tersumbat, air mulai meluap. Genangan muncul di mana-mana. Inilah salah satu penyebab banjir.
3: Ayo jaga sungai tetap bersih. Buang sampah pada tempatnya, bukan ke sungai. Sungai bersih membuat ikan sehat, lingkungan nyaman, dan kita semua bahagia.
7: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
8: Indonesia menyapa siang.
9: Selamat siang pendengar Indonesia menyapa siang, hadir untuk Anda pendengar Pro3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro3 RRI. Dan pendengar, siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper ada Ade Kurnia yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore hari nanti. Ade, silakan.
10: Baik, Safira, terima kasih. Pendengar, hari ini tim Indonesia Menyapa Siang telah menyiapkan sejumlah topik menarik dan aktual untuk menemani waktu siang hingga sore hari Anda. Di antaranya, kita akan membahas bagaimana masa libur sekolah menjadi momentum untuk mendongkrak perekonomian daerah. Meningkatnya mobilitas masyarakat selama libur sekolah mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, transportasi, perhotelan, kuliner, hingga pelaku UMKM di berbagai daerah. Momentum ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi lokal, sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan masyarakat. Lalu sejauh mana libur sekolah mampu menjadi penggerak ekonomi di daerah? Strategi apa yang dilakukan pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk memaksimalkan peluang ini? Akan kami perbincangkan nanti bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Topik berikutnya yang akan kami hadirkan adalah upaya mitigasi dampak El Nino terhadap produksi pertanian nasional. Fenomena El Nino berpotensi mempengaruhi ketersediaan air, memperpanjang musim kemarau dan berdampak pada hasil panen di sejumlah wilayah. Pemerintah bersama berbagai pihak terus menyiapkan langkah antisipasi agar produktivitas pertanian tetap terjaga dan ketahanan pangan nasional tidak terganggu. Lalu bagaimana strategi mitigasi yang telah disiapkan? Seberapa besar dampak El Nino terhadap sektor pertanian tahun ini? Kami akan membahasnya bersama narasumber terkait. Kemudian pendengar, kami juga akan mengulas imbauan pemerintah kepada seluruh kepala daerah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran di tempat pemrosesan akhir atau TPA. Memasuki musim kemarau, risiko kebakaran di TPA meningkat dan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan, kualitas udara, serta kesehatan masyarakat. Karena itu, pemerintah meminta setiap daerah memperkuat langkah pencegahan dan kesiapsiagaan agar potensi kebakaran dapat diminimalkan. Langkah apa saja yang perlu dilakukan pemerintah daerah dalam mengantisipasi kebakaran TPA? Bagaimana koordinasi antar instansi dalam menghadapi potensi bencana tersebut? Informasinya akan kami hadirkan bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Pendengar, kami juga akan menghadirkan informasi mengenai komitmen Kementerian Kesehatan yang siap menindak tegas pelaku intimidasi terhadap Dr. Ica yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut perlindungan terhadap tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas profesinya. Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa segala bentuk intimidasi maupun tindakan yang menghambat pelayanan kesehatan tidak dapat ditoleransi dan akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Bagaimana perkembangan penanganan kasus ini? Langkah apa yang disiapkan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kesehatan? Akan kami bahas nanti bersama narasumber terkait. Pendengar, tetaplah bersama kami Pro 3 RRI untuk mengikuti topik-topik aktual yang akan kami hadirkan di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, atau melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan maupun informasi melalui WhatsApp kami di nomor 081-399-399-888. Demikian Safira.
11: Indonesia menyapa siang.
9: Dan pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti video potensi daerah. Kita mulai dari Gorontalo ya, dengan panorama alam yang masih asri, perpaduan pasir putih dan laut biru, Pulau Dionumo memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai destinasi wisata unggulan yang mampu menarik lebih banyak wisatawan. Laporan yang disampaikan oleh Rusdi Aneta.
12: Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, Kabupaten Gorontalo Utara memiliki sejumlah destinasi wisata yang menyimpan pesona alam luar biasa. Salah satunya adalah Pulau Dionumo yang kini terus dikembangkan sebagai destinasi wisata unggulan untuk menarik lebih banyak wisatawan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Keindahan alam yang masih terjaga menjadi modal utama pengembangan kawasan wisata tersebut. Berikut liputannya.
13: Keindahan alam Pulau Dionumo di Kecamatan Sumalata Timur terus dipromosikan sebagai salah satu wisata unggulan di Kabupaten Gorontalo Utara. Hamparan pasir putih, perbukitan hijau, serta panorama laut yang masih alami menjadi daya tarik utama yang diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat setempat. Pulau Dionumo memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai destinasi wisata unggulan karena menawarkan keindahan alam yang masih terjaga. Menurut Kepala Desa Demi 2, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara, Samsudin Ngou, pemerintah desa bersama masyarakat terus berupaya mengembangkan kawasan tersebut melalui berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat, termasuk penyelenggaraan Festival Dionumo. Festival Dionumo ini menjadi salah satu sarana promosi yang paling efektif untuk memperkenalkan potensi daerah kepada wisatawan. Selain menampilkan atraksi budaya dan perlombaan tradisional, festival tersebut juga memberi ruang bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM memasarkan produk khas Gorontalo Utara.
14: Bahkan ini BI akan memberikan suntikan dana apabila ini perkembangan Dionumo sudah luar biasa. Di festival ini Bank Indonesia kita undang, perhotelan itu kita undang untuk hadir di festival ini. Adalah ada yang bawa inspektor mungkin kerjasama dengan BUMDES atau dengan pemerintah. Dan terima kasih kepada pemerintah daerah dan berharap dengan hadirnya festival tahun ini insya Allah demi Tuhan lebih akan lebih jaya lagi ke depan, yang tentunya akan menambah pendapatan kepada seluruh masyarakat yang ada di desa.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara, Robin Daud, mengatakan pemerintah daerah menjadikan Pulau Dayunumo sebagai salah satu destinasi prioritas yang diharapkan mampu menjadikan ikon pariwisata daerah. Pengembangannya dilakukan melalui kolaborasi antar pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Menurut Robin, pemerintah daerah juga terus mendorong promosi wisata, pelestarian lingkungan, serta memberikan kemudahan bagi investor dan pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam mengembangkan kawasan wisata. Langkah tersebut diharapkan mampu menghadirkan fasilitas yang lebih baik tanpa mengurangi keaslian dan keindahan alam Pulau Dayunumo.
15: Khususnya menyangkut potensi yang ada di Dayunumo, itu memiliki karakteristik khusus, jadi dia punya keunikan dibanding dengan obyek-obyek wisata lainnya. Tetapi kalau Pulau Dayunumo, memang banyak pulau yang ada di Gorontalo Utara, kurang lebih tercatat 52 pulau. Dan khusus untuk pulau-pulau yang sudah dikelola menjadi obyek wisata bahari, salah satunya adalah Pulau Dayunumo di samping Saronde, Mohinggito, ada Bohu, ada Huha. Nah, kenapa obyek wisata Pulau Dayunumo jadi menarik dan unik, dan di sana ada memang tanpa hunian pulaunya. Jadi interaksi apa saja yang bisa kita lakukan di sana selama dia dalam konteks masih mengikuti norma-norma yang ada. Karena Malata itu Ternate Timur kenal dengan budaya adat istiadat yang cukup kental.
13: Dengan dukungan seluruh elemen masyarakat, Pulau Dayunumo diharapkan semakin dikenal sebagai destinasi wisata unggulan di Provinsi Gorontalo. Selain meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, pengembangan kawasan ini juga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM lokal, dan meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga sektor pariwisata menjadi salah satu penggerak ekonomi Gorontalo Utara.
12: Melalui pengembangan yang berkelanjutan serta dukungan pemerintah dan masyarakat, Pulau Dayunumo diharapkan semakin dikenal sebagai salah satu ikon pariwisata Provinsi Gorontalo. Potensi wisata ini diyakini mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekaligus memperkuat daya saing sektor pariwisata daerah. Dari Gorontalo, Rusdi Aneta, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Garam Wato Diri Lembata sudah dikenal puluhan tahun dan kini menjadi salah satu destinasi wisata yang menyajikan proses pembuatan garam secara tradisional oleh ibu-ibu desa Wato Diri Lembata sebagai penopang perekonomian keluarga. Laporannya bersama dengan Lady Badin.
16: Pemirsa, saat ini saya berada di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, dan saya akan mengajak Anda semua untuk bersama-sama melihat dari dekat bagaimana usaha perempuan-perempuan tangguh di desa Wato Diri Lembata dalam memproduksi garam tradisional. Mari ikuti perjalanan saya. Di sebuah sudut pesisir desa Wato Diri, Kabupaten Lembata, aroma asin laut berpadu dengan hangatnya bara kayu bakar. Dari kepulan asap itu lahirlah butiran-butiran garam putih hasil kerja tangan perempuan-perempuan tangguh penjaga warisan leluhur. Adalah Yasinta Abong, salah satu dari sedikit warga yang masih setia menekuni pembuatan garam tradisional. Pekerjaan ini bukan sekedar mencari nafkah, tetapi juga menjaga jati diri dan menghidupkan warisan yang telah turun-temurun.
17: Dari turun-temurun nenek moyang sudah, jadi kita sambung dari gadis. Sekarang sudah 54.
16: Prosesnya panjang dan penuh ketelatenan. Air laut disaring dengan pasir pantai yang mengandung kristal alami. Lalu direbus berjam-jam di atas kayu bakar hingga mengkristal menjadi garam putih yang siap dijemur di bawah terik matahari pesisir. Di balik kesederhanaan itu, tersimpan nilai ekonomi dan budaya yang besar. Yasinta berharap usaha garam tradisional Wato Diri bisa berkembang menjadi destinasi wisata edukatif yang membawa manfaat bagi masyarakat.
17: Harapan kami itu tolonglah datang dan lihat, saksikan kami yang mama yang sudah tua tapi masih berjuang, tolong di bantu kami biar lihat saja kondisi kami yang begini.
18: Garam bagi Yasinta bukan sekedar bumbu dapur. Setiap butirnya adalah simbol ketekunan, cinta terhadap tanah kelahiran, dan semangat perempuan pesisir Lembata untuk terus berdiri di tengah gelombang zaman. Dari pesisir Watodiri Kabupaten Lembata, tersimpan kisah tentang garam yang bukan hanya memberi rasa pada makanan, tetapi juga menumbuhkan rasa bangga akan kearifan lokal Nusantara.
16: Dari pesisir Desa Watodiri Kabupaten Lembata, garam bukan hanya sebagai penyedap di cita rasa masakan, tetapi juga menyimpan begitu banyak kearifan lokal Nusantara. Dan kita berharap usaha garam dari perempuan-perempuan tangguh di Desa Watodiri menjadi sebuah usaha yang diminati bukan hanya di Kabupaten Lembata, tetapi juga di seluruh Nusantara. Sampai jumpa.
19: Kilas Berita. Kilas Berita.
9: Maraknya kampanye LGBT di Indonesia mendapat sorotan dari Komisi 1 DPR RI. Anggota Komisi 1 Syahrul Aidi Ma'azad menilai penyebaran nilai dan ideologi yang bertentangan dengan jati diri bangsa dapat menjadi ancaman non-militer terhadap ketahanan nasional. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara, Syahrul menegaskan bahwa menjaga kedaulatan negara tidak hanya melalui penguatan alutsista, tetapi juga dengan memperkuat keluarga, pendidikan, akhlak generasi muda, serta semangat persatuan bangsa. Dari informasi ini pendengar selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.
19: Kilas Berita. Berita. Pro 3, jaringan berita nasional.
7: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
19: Indonesia menyapa siang.
9: Kami lanjutkan video potensi daerah hari ini. Panen durian membawa berkah bagi pedagang musiman di Kota Palangkaraya. Durian didatangkan dari daerah penghasil, yakni Kasongan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Laporannya disampaikan oleh Sabella Indahsari.
20: Durian dikenal sebagai raja buah di Asia Tenggara. Karena cita rasanya yang khas dan aromanya yang kuat, buah ini banyak dibudidayakan di berbagai daerah tropis, termasuk Indonesia, dan selalu menjadi primadona ketika musim panen tiba. Buah durian termasuk buah musiman, tetapi waktu panennya bisa berbeda-beda tergantung pada varietas dan lokasi. Penanaman durian juga ditemukan hampir sepanjang tahun di berbagai daerah di Indonesia. Potensi daerah Kota Palangkaraya kali ini akan mengangkat maraknya pedagang durian yang ramai menjajakan durian kasongan asal Kabupaten Katingan, Kota Palangkaraya. Saudara pendengar dan pemirsa RRI Net, saya berada di Jalan Ayani, Kota Palangkaraya. Kawasan ini merupakan salah satu kawasan penjual durian musiman yang ada di Kota Palangkaraya. Dan juga merupakan salah satu tempat wisata kuliner durian yang disukai oleh masyarakat selain di daerah lainnya di Kota Palangkaraya. Kita akan mengetahui potensi UMKM berjual durian musiman pada kali ini. Kita ikuti wawancara saya dengan salah satu pedagang durian yang ada di Kota Cantik Palangkaraya. Pak, boleh tahu namanya siapa, Pak?
21: Ahmad.
20: Siapa, Pak?
21: Ahmad.
20: Duriannya dari mana nih, Pak?
21: Dari Katingan.
20: Dari Katingan, Pak, ya? Dalam sehari ini berapa yang dijual, Pak? Berapa puluh durian nih, Pak?
21: Lumayan, ya?
20: Lumayan, Pak, lah. Ini harganya dari 10, 15 sampai berapa?
21: 35.
20: 35, Pak, lah. Biasanya konsumen datangnya tuh malam atau pagi atau nggak tentu, Pak?
21: Malam, ya.
20: Malam. Yang menyukainya ini biasanya kaula muda atau banyak orang tua ya, Pak?
21: Banyak yang muda, yang muda tua lah.
20: Oh gitu, Kak. Kalau di Kalteng ini musim durian itu bulan apa aja ya, Pak, ya?
21: Terbentu.
20: Terbentu, ya? Hmm. Oh, ini bulan Juli sudah mulai ada nih, Pak. Gimana, Pak? Musiman kan?
21: Ya, buah ini nggak menentu lah. Biasanya kan setahun sekali.
20: Omset jual durian musiman nih berapa, Pak? Kira-kira, Pak, kalau memang laku semua adalah sampai 1 juta nih, Pak?
21: Ada.
20: Ada, Pak, lah. Menjanjikan, Pak, ya? Potensinya lah. Ya. Kalau dengar-dengar ada durian apa itu yang viral itu? Kulit udang apa itu ya? Ada ya, Pak? Di sini jual.
21: Di sudah.
20: Berapa itu dijual di sini, Pak?
21: Sampai 150 satu.
20: 150 lah. Bapak ini asli Palangka atau Katingan?
21: Di Palangka.
20: Di Palangka lah. Kalau ada musim durian, jualan durian, Pak, lah. Ya. Kalau nggak ada musim durian, jualan apa, Bapak, nih, Pak?
21: Sembarang aja.
20: Sembarang aja. Ya, memang sudah pelaku penjual buah durian, ya, Pak, ya?
21: Iya.
20: Oh. Jadi memang kalau di Palangka ini, durian ini memang ada masanya, Pak, lah. Yang paling rame bulan apa tuh, Pak, biasanya kalau Bapak pasaran jualan tuh, Pak?
21: Bulan...
20: akhir tahun nggak, Pak?
21: Iya,
20: akhir tahun ya, Pak, ya? Kayak mau Oktober sampai Desember tuh, Pak, ya?
21: Iya.
20: Tapi rata-rata memang orang beli, Pak, lah, kalau musim ini ya, Pak, ya?
21: Iya.
20: Saudara pendengar dan pemirsa RRI Net, demikian wawancara saya dengan salah satu pedagang durian musiman yang ada di Kota Palangkaraya. Semoga potensi daerah dari Kota Cantik Palangkaraya ini bermanfaat, khususnya bagi UMKM untuk meningkatkan perekonomian daerah. Sampai jumpa.
9: Penanaman pohon kemiri dalam waktu 10 tahun di Desa Mareje Timur, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat telah menunjukkan hasil yang signifikan berupa pendapatan bagi petani serta perkembangan wisata pedesaan yang berkelanjutan. Selengkapnya bersama dengan Agus Santosa.
22: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Agus Santosa, reporter Radio Republik Indonesia Mataram. Saya mengajak Anda untuk menyimak footage wawancara sekaligus seperti apa kondisi desa wisata di Desa Mareje Timur, Kecamatan Lembar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.
23: Potensi wisata ternyata tidak hanya sebatas keindahan alam, tetapi juga menyangkut tentang edukasi fungsi pepohonan. Perubahan sudut pandang inilah yang menjadi upaya warga Desa Mareje Timur, Kecamatan Lembar, Lombok Barat. mengupayakan tanam sampai berbuah pohon kemiri. Pohon kemiri yang semula menjadi tujuan utama reboisasi telah memberikan manfaat ganda, yaitu kesejukan. Sehingga di Mareje Timur untuk saat ini berpotensi menjadi area bumi perkemahan bagi pelajar dan mahasiswa. Peserta camping ground dapat mendirikan tenda yang berdampingan dengan shelter milik desa. Selanjutnya, peserta dapat ikut memungut kemiri sebagai atraksi sekaligus edukasi tentang praktik agroforestry atau kebun campur.
22: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya sudah bersama dengan Pak Haji Zainuddin. Kita sebut saja sederhananya warga di Desa Mareje Timur, Lembar, Lombok Barat. Assalamualaikum Pak Haji Zainuddin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
22: Bisa dijelaskan sedikit seperti apa potensi wisata yang ada di wisata Telaga Pandan Wangi ini Pak Haji?
0: Ya, kalau berbicara tentang wisata atau ekowisata yang ada di Telaga Pandan Wangi ini, ya mungkin kita berawal dari tahun berapa kalau wisata ini? Sekitar 3 tahun berjalan, namun sampai saat ini masih istilahnya kurang maksimal. Mungkin kita ini terkait dengan pemberitaan atau mungkin mengupload segala sesuatu itu kita masih kekurangan, istilahnya masalah media. Jadi terkait dengan ekowisata yang di sini, berbagai macam jenis tanaman yang ada di lokasi HKM Malik Mudi ini, yang pertama mungkin jenisnya kemiri dan kayu putih dan segala macam buah-buahan itu sudah ada di sini, namun yang sudah bisa dinikmati hasilnya hanya kemiri.
23: Praktik agroforestry atau kebun campur menjadi strategi penghijauan Haji Zainuddin bersama anggota kelompok petani hutan Malik Mudi. Anggota kelompok sudah bisa merasakan keuntungan dari menanam kemiri. Praktik serupa pernah dilakukan terhadap pohon kayu putih, namun karena ketidakpastian di tingkat penjualan, membuat warga beralih ke pohon kemiri. Upaya yang dilakukan Pak Haji Zainuddin dan masyarakat Desa Mareje Timur adalah praktik baik tentang pelestarian hutan. 10 tahun memang bukan waktu yang singkat. Tetapi dengan segala tekad yang sudah dimiliki, hasilnya sudah dapat dirasakan saat ini. Agus Santosa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dudu ini rata dia nanam lengkuas gitu karena tertarik dengan harga. Begitu jadi lengkuasnya turun harga, habis dia kapok nanam sampai sekarang.
9: Pada demikian video potensi daerah yang kami hadirkan hari ini, Senin 6 Juli 2026. Kita akan jelang warta berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan pertemuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong pada hari ini akan melakukan penandatanganan sebanyak 26 kesepakatan antara kedua negara. Kerjasama ini mencakup berbagai sektor strategis, diantaranya kerjasama dalam bidang lingkungan hidup dan kolaborasi terkait perdagangan karbon. Nantinya, Indonesia dan Singapura akan rutin menggelar pertukaran tenaga teknis, meluncurkan penelitian bersama, dan membangun proyek-proyek percontohan ramah lingkungan dan berkelanjutan. Berita dalam negeri lainnya, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menilai bahwa integrasi kelompok sadar wisata POK Darwis dengan koperasi desa sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai penguatan koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai instrumen ekonomi rakyat yang tumbuh dari desa. Widianti menegaskan, POK Darwis selama ini menjadi ujung tombak dalam menggerakkan aktivitas kepariwisataan di desa. Potensi dan manfaat ekonomi dari aktivitas tersebut perlu dikelola lebih lanjut agar memberikan nilai tambah yang semakin besar bagi masyarakat. Oleh karena itu, koperasi diharapkan hadir sebagai wadah untuk memperkuat ekosistem usaha masyarakat, memperluas akses pembiayaan, meningkatkan kapasitas usaha, serta memastikan nilai tambah pariwisata dapat dirasakan oleh masyarakat setempat. Beralih ke berita mancanegara. Dokumen akhir konferensi tingkat tinggi KTT Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO di Ankara tidak akan mewajibkan negara-negara anggota memberikan bantuan keuangan kepada Ukraina. Perdana Menteri Slovakia Robert Fico mengingatkan bahwa sebelumnya ia telah menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, bahwa Slovakia tidak bersedia terlibat dalam skema pendanaan apapun yang bertujuan mendukung bantuan militer bagi Ukraina. Ia juga menegaskan Slovakia tidak akan menanggung biaya militer Ukraina. Namun Bratislava tetap bersedia memberikan bantuan kemanusiaan. Berita olahraga, TVRI Stasiun Kalimantan Selatan menghadirkan ruang interaksi masyarakat melalui kegiatan Nonton Bareng atau Nobar Piala Dunia 2026 sebagai wadah mempererat silaturahmi, membangun kebersamaan, dan menghadirkan hiburan yang dapat dinikmati berbagai kalangan dalam suasana sportivitas. WIC Nobar Piala Dunia 2026 TVRI Kalimantan Selatan, Wirianto menjelaskan, Nobar tidak hanya menjadi sarana menyaksikan pertandingan sepak bola bersama, tetapi juga membuka ruang interaksi sosial yang mempertemukan masyarakat dari berbagai latar belakang, sehingga tercipta kebersamaan dan euforia olahraga secara kolektif. TVRI Kalimantan Selatan akan terus menggelar nobar hingga partai final Piala Dunia 2026 dan mengundang masyarakat untuk memadati halaman kantor TVRI agar dapat menikmati atmosfer pertandingan bersama yang berbeda dibandingkan menyaksikan laga secara sendiri di rumah.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

tuan rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina.

0: Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: The Argentinian Bertoni powering through his Kempes. Oh, Young was saved it and it's got it. Kempes will take the credit.
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang 1-1 memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizki Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Aku gak suka belajar sambil duduk. Aku suka jalan-jalan. Tapi aku suka belajar.
4: Aku sih lebih asik menggambar.
5: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan tanpa perbedaan, termasuk anak dengan disabilitas.
6: Aku tutup kuping, bukan gak mau dengar sama bu guru, karena aku gak tahan dengar suara teman-teman yang ribut.
7: Aku kurang suka pelajaran matematika, aku lebih suka membaca sama main basket.
8: Bu guru, aku gak bisa melihat, tapi aku tetap ingin belajar.
5: Di sekolah inklusif, kami para guru paham bahwa anak-anak berkebutuhan khusus mempunyai potensi untuk dikembangkan. Hanya saja cara belajar mereka yang berbeda.
9: Perbedaan dalam proses belajar bukan halangan untuk mengembangkan potensi. Sekolah inklusif, sekolah untuk semua anak.
10: Indonesia menyapa siang.
11: Kantor Perdana Menteri Singapura menyebut pertemuan tahunan Presiden Prabowo dan Wong akan semakin mempertegas hubungan Indonesia dan Singapura. Pertemuan kedua pemimpin negara merupakan komitmen dari kedua pemerintah untuk memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Singapura. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK kini tengah memverifikasi laporan tersebut. Anggota Komisi 13 DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendorong penerbitan peraturan presiden tentang tata kelola terpadu koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Menurutnya regulasi tersebut penting sebagai payung hukum untuk memastikan pengelolaan koperasi berjalan profesional dan akuntabel. Dan tiga informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat siang pendengar, kami lanjutkan Indonesia Menyapa Siang dan kembali di hari Senin 6 Juli 2026. Kami hadirkan beragam informasi dari reporter kami yang kami kemas dalam Warta Nusantara Siang.
10: Warta Nusantara.
11: Komisi 2 DPRD Kota Bekasi akan mengawal proses pembangunan jalan lingkungan di Kota Bekasi. Untuk memastikan pekerjaan pembangunan jalan berkualitas dan dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Laporan disampaikan oleh Leni Kurniawati. Leni.
12: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, Komisi 2 DPRD Kota Bekasi akan melakukan pengawalan terhadap proses pembangunan jalan lingkungan di Kota Bekasi. Bahkan pengawalan untuk memastikan pekerjaan pembangunan jalan yang dimulai Juli 2026 ini berkualitas sehingga bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Dan menurut Sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Bekasi, Evi Mafrining Sianti menjelaskan, pengawalan pembangunan jalan lingkungan merupakan bagian fungsi pengawasan DPRD, sehingga DPRD Kota Bekasi khususnya Komisi 2 nantinya akan memastikan pengawasan berjalan dengan optimal. Dan Evi juga menjelaskan bahwa pemerintah Kota Bekasi juga menjanjikan pembangunan jalan lingkungan yang berkualitas dengan melakukan pengawasan melalui dinas terkait, yaitu Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air atau DBMSDA serta Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertahanan atau Disperkimtam. Dan menurut Evi, pembangunan infrastruktur terutama jalan lingkungan merupakan kebutuhan masyarakat Kota Bekasi yang selalu diusulkan masyarakat melalui reses anggota DPRD Kota Bekasi maupun Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang Pemerintah Kota Bekasi. Berikut adalah pernyataan dari Sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Bekasi, Evi Mafrining Sianti.
13: Terakhir dengan dinas mitra di Dinas Perkimtan dan Dinas BMSDA itu insya Allah kalau jalan lingkungan awal bulan ini Juli SPK sudah mulai turun, mudah-mudahan sudah mulai running dan tentu kita akan kawal di Komisi 2 terkait dengan pembangunan baik, terkait dengan kuantitas kualitas, kan sering sekali dapat masukan juga dari masyarakat terkait dengan kualitas dan dinas terkait juga sudah meyakinkan insya Allah pengawasan ini akan diperketat terkait dengan kualitas pengerjaan infrastruktur di lingkungan ya. Mudah-mudahan sekarang sudah lebih baik dibandingkan yang lalu.
12: Dan Evi juga menjelaskan bahwa tahun 2027 mendatang pembangunan infrastruktur masih menjadi prioritas pemerintah Kota Bekasi dan hal ini mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kota Bekasi. Hanya saja menurutnya pembangunan infrastruktur pada 2027 akan bergeser dari infrastruktur lingkungan ke infrastruktur yang lebih besar. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sangihe memastikan potensi perikanan laut di Sangihe sangat besar. Laporan disampaikan oleh Alexander Dalengkade. Alexander.
14: Ya baik Safira, pemirsa dan pendengar, Kabupaten Kepulauan Sangihe wilayah laut sangat luas potensi perikanan sangat besar. Khususnya sektor perikanan yang ada di Kepulauan Sangihe sangat berpotensi. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Sangihe Julius Dalma mengatakan, sumber daya ikan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe potensinya layak dikembangkan ke depan. Menurutnya, jika laut bersih, nelayan sejahtera, ekonomi maju, hal ini sangat berkaitan. Alasannya, karena laut itu bukan hanya sekedar hamparan laut, tapi laut menjadi lahan bagi nelayan.
15: Nah, seumpamanya nelayan lahan itu kotor atau tidak terjaga, maka tentu ekosistem yang ada di laut itu atau segala sesuatu yang berhubungan dengan lahan itu maka akan terganggu. Dengan kita menjaga lahan kita selaku nelayan, maka otomatis produktivitas atau hasil tangkapan itu pasti akan meningkat.
14: Lanjut dikatakannya, dengan menjaga laut tetap bersih, otomatis prioritas atau hasil tangkapan nelayan pasti akan meningkat. Meningkatnya hasil tangkapan akan berdampak pada pendapatan nelayan itu sendiri dan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dari Tahuna, Alexander Dalenggari, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
10: Kata tokoh dunia. Hal-hal besar dilakukan oleh serangkaian hal-hal kecil yang disatukan. Vincent van Gogh. Warta Nusantara.

Pendengar Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menyampaikan upaya pemadaman kebakaran di tempat pemrosesan akhir atau TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang, Banten kini hanya menyisakan sekitar 3,6% area yang masih berusaha dipadamkan. Jumhur mengatakan di hari ke-6 upaya pemadaman yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, dan TNI Polri berhasil menekan luas area yang terbakar secara drastis. Jumhur menjelaskan keberhasilan tersebut dicapai melalui berbagai metode pemadaman secara bersamaan. Mulai dari waterbombing, penyiraman dan injeksi air ke lapisan bawah timbunan sampah, hingga pemadaman darat yang dilakukan secara terus-menerus.

0: anggota. RRI Makassar menggandeng Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Sulawesi Selatan dalam program Dengar Bareng Debar Piala Dunia 2026. Laporan disampaikan oleh Kiswanti Ruslia.
1: Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Sulawesi Selatan hadir di kantor RRI Makassar untuk menyaksikan dan mendengarkan langsung Piala Dunia 2026 hari ini. Nampak seluruh anggota Pertuni cukup antusias dan bersemangat selama pertandingan antara Meksiko dan Inggris yang berlangsung pagi tadi. Kepala LPP RRI Makassar, Anom Andadari, mengatakan sudah menjadi tugas RRI sebagai media negara untuk memberikan informasi kepada semua khalayak masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, salah satunya melalui program Dengar Bareng atau Debar. Menurutnya, program ini juga menjadi ajang silaturahmi dan kolaborasi antara RRI dan Pertuni Sulawesi Selatan.
2: Dan ini sangat memberikan manfaat kepada mereka. Yang pertama yaitu mereka saling silaturahmi, ya. Kemudian juga bagaimana euforia bola itu mereka rasakan melalui indera pendengaran mereka, sehingga dapat tergambarkan bagaimana jalannya pertandingan bola. Kemudian juga kita juga menyaksikan bagaimana ekspresi mereka begitu antusias. Dan ini tentunya ke depan kita akan menggalang ataupun melakukan kegiatan-kegiatan yang berkolaborasi dengan disabilitas-disabilitas lain, terutama untuk memanfaatkan media RRI sebagai media informasi.
1: Sementara itu, Koordinator Biro Advokasi dan Riset Pertuni Sulawesi Selatan, Nabila, mengapresiasi RRI sebagai wadah informasi yang setara bagi semua orang termasuk disabilitas. Ia berharap ke depan, kolaborasi antara RRI dengan Pertuni bisa terus berlanjut.
3: Kolaborasi-kolaborasi yang tidak sekadar seremonial, tapi juga bagaimana caranya RRI di Makassar itu berusaha memperdayakan teman-teman tunanetra yang kalau dari segi kemampuan sebenarnya juga sangat sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja dari RRI.
1: Adapun kegiatan debar ini juga dirangkaikan dengan pemberian hadiah berupa radio kepada para anggota Pertuni Sulawesi Selatan. Dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kiswanti Ruslia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Koordinator Balai Penyuluh Pertanian BPP Kecamatan Dona menilai pelestarian pangan lokal dan penguatan peran petani milenial dapat mengembangkan sektor pertanian di Kecamatan Dona ND, Nusa Tenggara Timur. Laporan bersama dengan Rahma Suci. Rahma?
4: Ya, baik pendengar. Koordinator Balai Penyuluh Pertanian atau BPP Kecamatan Dona, Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur, Jamaluddin Said mendorong lahirnya generasi petani milenial yang mampu mempertahankan warisan leluhur dalam membangun sektor pertanian. Menurutnya, pengembangan pertanian modern harus tetap berjalan seiring dengan pelestarian benih dan pangan lokal sebagai bagian dari identitas masyarakat. Jamaluddin juga mengatakan pembangunan pertanian tidak akan memiliki arti apabila masyarakat mulai meninggalkan pangan lokal yang selama ini menjadi sumber kehidupan masyarakat. Ia juga menilai potensi sumber daya alam yang dimiliki masyarakat perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tanpa harus bergantung pada biaya produksi.
5: Pangan lokal merupakan bagian terpenting daripada lebih baik. Daripada kita mengeluarkan biaya perkos yang begitu besar, kita manfaatkan potensi sumber daya alam yang ada untuk memaksimalkan kebutuhan rumah tangga.
4: Ya, selain itu Jamaluddin juga mengajak seluruh komponen masyarakat untuk membangun sinergi antara hukum adat dan kebijakan pemerintah dalam mendukung pembangunan pertanian. Menurutnya, seluruh kebijakan yang dijalankan harus tetap berpedoman pada kebutuhan masyarakat setempat. Ia juga menekankan pentingnya menjaga semangat gotong royong sebagai bagian dari nilai budaya yang diwariskan leluhur. Nah, melalui kolaborasi masyarakat, pemerintah, dan juga adat, sektor pertanian di Kabupaten ND diharapkan mampu berkembang menjadi lebih tangguh, kuat, dan modern tanpa meninggalkan nilai-nilai lokal yang ada. RRI ND, dari Kota Pancasila, RRI ND, Rama Suci, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala UPTD Umanen Atambua NTT menilai sinergi lintas sektor dapat menyukseskan pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG di wilayah perbatasan. Bersama dengan Christian Limau dari Atambua. Christian Di.
6: Baik pendengar, Kepala UPTD Puskesmas Umanen Dr. Rini Tasa mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam menyukseskan program cek kesehatan gratis atau CKG sebagai upaya deteksi dini berbagai penyakit dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Dr. Rini Tasa menyampaikan program CKG merupakan langkah strategis dalam pelayanan kesehatan secara preventif. Melalui program ini masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat. Ia juga menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu pihaknya terus melakukan sosialisasi dan pendekatan langsung kepada masyarakat, termasuk melalui pelayanan jemput bola ke berbagai wilayah. Selain itu masyarakat juga diajak untuk memanfaatkan aplikasi Satu Sehat sebagai sarana pendukung dalam mengakses layanan kesehatan. Namun bagi masyarakat yang belum memiliki akses terhadap teknologi atau smartphone, Puskesmas Umanen tetap menyediakan layanan pendaftaran langsung maupun melalui kegiatan jemput bola.
7: Kita lakukan screening kesehatan sendiri melalui CKD, sehingga kita dapat mendeteksi penyakit-penyakit yang sebenarnya sudah ada pada diri kita.
6: Untuk melayani jenis pemeriksaan dilakukan dalam program CKG, Dr. Yeni Tasa menjelaskan dilakukan pemeriksaan mengenai tekanan darah, gula darah, kolesterol, hingga pemeriksaan kesehatan dasar lainnya. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal kondisi kesehatan masyarakat yang melakukan pendaftaran. Sementara mengenai cakupan, saat ini telah mencapai 21% dari total target 46% yang terus didorong di wilayah kerja Puskesmas Umanen. Dengan adanya program ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan semakin meningkat. Puskesmas Umanen juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan agar masyarakat dapat mendapatkan layanan kesehatan yang optimal. Melalui sinergi antara tenaga kesehatan masyarakat, program CKG diharapkan dapat berjalan maksimal dan memberikan dampak positif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya di wilayah kerja Puskesmas Umanen Atambua. Dari Atambua, Christian Dimau, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah desa di Kabupaten Sumbawa mulai mengajukan permohonan bantuan air bersih. Seiring dengan memasuki musim kemarau yang menyebabkan beberapa wilayah mulai dilanda kekeringan. Laporan bersama dengan Randi Pratama. Randi.
8: Baik, Safira. Pendengar. Awal musim kemarau di Kabupaten Sumbawa mulai berdampak pada ketersediaan air bersih di sejumlah desa. Badan Penanggulangan Bencana mencatat, hingga saat ini permohonan bantuan distribusi air bersih baru diterima dari Kecamatan Moyu Utara untuk Dusun Limung, serta Kecamatan Alas Barat. Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan BPBD Kabupaten Sumbawa, Rusdianto mengatakan pihak masih melakukan pemantauan di sejumlah wilayah yang selama ini menjadi langganan kekeringan. Pemerintah kecamatan yang mengalami kesulitan air bersih diminta segera mengajukan permohonan resmi disertai laporan kondisi lapangan sebagai dasar penyaluran bantuan. BPBD juga terus berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa untuk mempercepat penanganan jika pasokan air mulai berkurang. Menurut Rusdianto, wilayah pesisir utara, Kecamatan Late hingga Kecamatan Lantung termasuk daerah yang berpotensi mengalami kekeringan saat musim kemarau. Berikut cuplikan wawancara bersama Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan BPBD Kabupaten Sumbawa, Rusdianto.
9: Dari Moyo Utara, Kota Bentuk, Limung, saya informasikan segera bersurat ke BPBD maupun tembusan ke BPBD ke Pak Bupati terkait kondisi yang terjadi di lapangan. Kebetulan kita juga dari Limung, tapi di daerah-daerah Moyo sana. Ya, kita masih menunggu informasi dari teman-teman yang lainnya sampai kita kontak-kontak juga untuk kiranya bisa dicek langsung atau apa lah
8: ya. Mengantisipasi kondisi tersebut, lanjut Rusdianto, BPBD telah menyiapkan 3 unit truk tangki untuk mendistribusikan air bersih. Jika kebutuhan meningkat, distribusi akan diperkuat dengan dukungan armada dari Polres Sumbawa dan PMI. Selain itu, BPBD juga mengusulkan pembangunan sumur bor di desa-desa rawan kekeringan kepada BNPB serta mengimbau masyarakat untuk segera melapor apabila mulai mengalami kesulitan air bersih dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan selama musim kemarau. Dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Randi Pratama melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 6 atlet pelajar asal Nunukan lolos ke Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN tingkat nasional. Laporan ini disampaikan oleh Ferry Herdiansyah. Ferry.
10: Sebanyak 16 atlet mewakili Kabupaten Nunukan pada O2SN tingkat provinsi. 6 diantaranya berhasil menjadi juara dan berhak tampil di tingkat nasional. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Erlina menyebut keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh pihak. Peran guru pendamping dinilai sangat penting dalam membina atlet selama persiapan. Berikut kutipan wawancara dengan PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Erlina.
11: Dari 16 ya, dari jenjang SD maupun SMP, alhamdulillah dari SD ada 4 anak dengan 2 cabang olahraga bulu tangkis putra dan putri dan juga atletik putra dan putri. Untuk jenjang SMP 2 atlet cabang olahraga bulu tangkis, untuk putra dan putri yang akan masuk ke tingkat nasional. Yang pertama kan ucapkan
10: atlet yang lolos berasal dari cabang olahraga bulu tangkis dan atletik. Mereka akan mewakili Kalimantan Utara pada O2SN tingkat nasional. Persiapan menuju O2SN tingkat nasional akan terus dilakukan bersama sekolah dan guru pendamping. Pemerintah daerah juga berharap para atlet mampu tampil maksimal pada ajang tersebut. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Ferry Herdiansyah, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 18 kecamatan di Purbalingga ditetapkan sebagai kecamatan berdaya, meskipun beberapa program belum berjalan sepenuhnya. Informasinya disampaikan oleh Fitri Hasanah. Fitri.
12: Baik, pendengar, masyarakat di seluruh kecamatan di Kabupaten Purbalingga diproyeksikan akan mendapatkan akses layanan perlindungan dan pemberdayaan yang lebih luas, mulai dari mulai dari layanan perlindungan perempuan dan anak, perlindungan lansia dan disabilitas, pemberdayaan pemuda hingga pengembangan fasilitas olahraga. Menyusul saat ini seluruh kecamatan resmi berstatus kecamatan berdaya yang ditetapkan melalui surat keputusan SK Bupati Purbalingga tentang pembentukan tim kecamatan berdaya tingkat kecamatan berlaku sejak 13 Mei 2026. Berkas laporan SK tersebut telah dikirimkan kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan dikatakan penggerak swadaya masyarakat bidang kerjasama pemberdayaan masyarakat Dinsos Permasdes P3A Purbalingga Osinur Hasanah bahwa program kecamatan berdaya dijalankan melalui 4 pilar utama meliputi rumah perlindungan perempuan dan anak RPPA, perlindungan lansia dan disabilitas, Taruna Karya Mandiri atau Zilenial, serta Sport Center. Menurutnya RPPA telah memiliki legalitas di seluruh kecamatan, namun pelaksanaan programnya masih dilakukan secara bertahap, yakni baru berjalan di 6 kecamatan di Purbalingga, yakni Kecamatan Bukateja, Bobotsari, Kaligondang, Kejobong, Kertanegara, dan Pengadegan. Berikut penuturan Osinur Hasanah, yang merupakan penggerak swadaya masyarakat bidang kerjasama dan pemberdayaan masyarakat pada Dinsos Permasdes P3A Purbalingga.
13: Seluruh kecamatan di Kabupaten Purbalingga itu sudah menjadi kecamatan berdaya. Itu sudah ada SK-nya ini. Terus untuk kegiatannya yang sudah itu kan di kecamatan berdaya ada 4 pilar ya. Kalau untuk yang RPPA, Rumah Perlindungan Anak ini sudah dibentuk di seluruh kecamatan. Tapi untuk kegiatannya yang baru jalan baru 6 kecamatan. Bidang perlindungan lansia disabilitas itu nanti kegiatannya membentuk rumah singgah seluruh kecamatan ya. SK-nya belum. Kan di tahun ini, nanti ini jalan.
12: Masih menambahkan, sedangkan untuk pilar Sport Center di Dinsos Permasdes P3A Purbalingga telah berkoordinasi dengan Dinporapar sejak 15 Mei 2026 untuk mendata fasilitas olahraga di setiap kecamatan yang akan menjadi dasar pengembangan sarana olahraga melalui pelaporan kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Demikian Fitri Hasanah melaporkan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
15: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
14: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. kan jadi nggak enak.
15: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
14: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
15: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
16: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
17: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Warta Nusantara.
0: Kami lanjutkan Warta Nusantara siang. Pendengar, pemerintah Kabupaten Karanganyar mulai melirik ekosistem digital dan media sosial sebagai alat utama untuk mendongkrak kembali popularitas wisata Grojogan Sewu. Informasinya disampaikan oleh Arga Diraksa. Arga.
18: Ya baik, Safira dan juga penonton tadi dimanapun ada berada, dapat menginformasikan bahwa Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar kini tengah menyiapkan strategi promosi modern untuk menghidupkan kembali pesona objek wisata Grojogan Sewu Karanganyar. Langkah taktis yang menjadi prioritas utama pemerintah daerah saat ini adalah menjalin kerjasama sinergis dengan komunitas pembuat konten, vlogger, serta YouTuber. Pemerintah daerah berencana memfasilitasi para kreator konten tersebut untuk memproduksi video kreatif secara massal langsung dari kawasan wisata alam tersebut. Melalui pendekatan visual yang segar dan menarik, Pemkab optimis keindahan Grojogan Sewu dapat kembali viral dan menarik perhatian masyarakat luas. Kepala Dispatpora Karanganyar, Yopi Eko Jatibo, menjelaskan bahwa kerjasama ini nantinya akan dikemas dalam bentuk kompetisi pembuatan konten video. Skenario lomba tersebut sengaja dirancang untuk memacu kreativitas para vlogger dalam mengeksplorasi setiap sudut estetis destinasi legendaris Karanganyar ini. Dispatpora meyakini promosi berbasis media sosial jauh lebih efektif dan memiliki jangkauan yang luas dalam memengaruhi tren liburan generasi muda. Strategi digital ini juga diharapkan mampu menjadi solusi instan di tengah keterbatasan Pemkab yang belum bisa memodifikasi fasilitas fisik akibat aturan ketat hutan konservasi. Dan Yobi menambahkan, selain promosi digital, berbagai kegiatan olahraga dan karya seni juga masuk dalam rencana peningkatan promosi wisata Grojogan Sewu. Menurutnya, kegiatan yang bisa dikolaborasikan dalam upaya promosi wisata seperti event olahraga fun run maupun lomba melukis dan mewarnai tingkat PAUD hingga sekolah dasar. Berikut pernyataan dari Kepala Dispatpora Karanganyar, Yopi Eko Jatiwibowo.
19: Yang kita sarankan, mau kita kerjasamakan. Contohnya gini, kita mengadakan fun run Grojogan Sewu. Kita mengadakan lomba menari, lomba melukis anak-anak di lokasi itu. Kita kerjasama dengan para blog-blog apa jenisnya itu?
20: Blogger.
19: Blogger itu YouTuber, itu lomba gitu. Ya, bikin konten di situ. Kayak gitulah.
18: Ya, sementara itu Ketua DPRD Karanganyar Bagus Selo menegaskan peningkatan promosi yang masif melalui berbagai lini memang sudah saatnya digencarkan oleh pemerintah daerah. Bagus Selo mengingatkan promosi digital yang kreatif harus terus didorong demi mengimbangi perbaikan infrastruktur penunjang yang sudah disiapkan pemerintah daerah. Ketua DPRD menilai kehadiran konten-konten positif dari para vlogger akan menjadi mesin penggerak utama untuk mengembalikan minat berkunjung para pelancong. Sinergi apik antara pemerintah, pelaku wisata, dan para konten kreator ini diharapkan mampu menyelamatkan roda perekonomian para pelaku usaha mikro kecil dan menengah setempat. Dengan demikian, Grojogan Sewu tidak sekedar bertahan sebagai ikon daerah, tetapi juga kembali menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan di Karanganyar. Demikian dari Surakarta, Arga Diraksa, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tokoh masyarakat Aceh Utara menilai orang tua memegang peran utama dalam membentuk karakter anak melalui keteladanan, komunikasi penuh kasih sayang, dan pengasuhan tanpa kekerasan sejak dini. Laporannya bersama dengan Anita Diana. Anita.
21: Ya, terima kasih.
20: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, peran orang tua menjadi faktor paling penting dalam membentuk karakter anak sekaligus mencegah munculnya perilaku kekerasan sejak usia dini. Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tetapi juga dari apa yang mereka lihat dan rasakan setiap hari di lingkungan keluarga. Teku Maturidi, salah seorang tokoh masyarakat Aceh Utara, mengatakan bahwa rumah merupakan tempat pertama bagi anak untuk belajar mengenal kehidupan. Karena itu, sikap dan perilaku orang tua akan menjadi contoh yang sangat kuat bagi tumbuh kembang anak. Ia menekankan bahwa orang tua harus menghindari segala bentuk kekerasan, baik kepada anak maupun kepada pasangan. Sebab, ketika anak melihat pertengkaran atau sikap kasar di rumah, mereka berpotensi menganggap perilaku tersebut sebagai sesuatu yang wajar dan kemudian menerapkannya kepada saudara, teman maupun lingkungan sekitarnya.
21: Pangan pertama tempat anak belajar itu kan di rumah. Kita enggak bersikap keras kepada anak misalnya. Lembut sekali, tapi kita bersikap keras kepada pasangan kita. Itu jadi pelajaran bagi dia untuk dia terapkan kepada kawannya, temannya, adiknya. Itu juga tidak betul. Jadi apa? Interaksi kita di rumah itu betul harus kita rubah. Biarpun kita itu berasal dari lingkungan apapun, latar belakang apapun kita.
20: Menurut Teku Maturidi, setiap keluarga memiliki latar belakang yang berbeda. Namun ketika membangun rumah tangga, setiap orang perlu menghadirkan pola pengasuhan yang lebih baik demi menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh kasih sayang bagi anak. Ia mengibaratkan membangun keluarga seperti membuat sebuah kue yang membutuhkan resep terbaik. Dalam pandangannya, nilai-nilai agama menjadi pedoman utama dalam membentuk karakter keluarga yang harmonis. Melalui ceramah, kajian, maupun berbagai ilmu yang bermanfaat, orang tua dapat terus belajar memperbaiki diri. Dengan memberikan teladan yang baik dan membangun komunikasi yang penuh kasih sayang, Teku Maturidi berharap anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak mulia, menghargai sesama, serta mampu menyelesaikan setiap persoalan tanpa kekerasan. Dari Loktemawe, Provinsi Aceh, Anita Diana melaporkan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik DGPP KPK. Selengkapnya dilaporkan oleh Hairul Umam. Umam?
22: Ya, baik Safira dan pendengar, saat ini saya sedang berada di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di mana memang juru bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa KPK sendiri mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan amplop yang diberikan oleh Bupati Kuansing. Dan laporan tersebut kini memang sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK, di mana memang menurut Budi bahwa Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi tersebut pada Jumat 3 Juli 2026, di mana itu merupakan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di Kuantan Singgigi. Berikut pernyataan dari Jubir KPK Budi Prasetyo.
23: Bahwa pada Jumat pekan lalu, Pak Menhus Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
22: Dan menurut Budi, memang setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut, apakah laporan tersebut dapat diterima atau ditolak oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Dan Budi menjelaskan memang proses pemeriksaan laporan penolakan gratifikasi dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, di mana laporan gratifikasi seharusnya bisa disampaikan 30 hari dari gratifikasi itu diberikan kepada penyelenggara negara tersebut. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Medan berhasil meraih pengakuan rekor dunia dari Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI melalui pagelaran alat musik tradisional Karo Kulcapi yang dimainkan secara serentak oleh 100 peserta. Laporan disampaikan oleh Raihan Putri.
24: Pemerintah Kota Medan meraih pengakuan rekor dunia dari Museum Rekor Dunia Indonesia MURI untuk kategori pagelaran kulcapi oleh peserta terbanyak di dunia. Penghargaan tersebut diraih melalui penampilan kolosal alat musik tradisional Karo pada malam hiburan rakyat Pesona Colorful Medan dalam rangka hari ulang tahun HUT ke-436 Kota Medan di lapangan Merdeka Medan. Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Aas mengatakan, capaian rekor MURI tersebut diharapkan menjadi pemicu untuk mendorong pengembangan dan pelestarian kebudayaan di Kota Medan. Menurutnya, penampilan 100 pemain Kulcapi sekaligus menunjukkan besarnya potensi generasi muda dalam mencintai dan melestarikan budaya daerah. Diko menilai Kota Medan memiliki keberagaman budaya yang sangat besar dan perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Menurut Diko, pertunjukan budaya merupakan bentuk diplomasi lunak yang dapat memperkuat identitas budaya Indonesia sekaligus menarik minat masyarakat dari berbagai daerah maupun mancanegara untuk mengenal, mempelajari, dan berkunjung ke Kota Medan. Upaya tersebut diyakini akan memberikan dampak positif terhadap sektor ekonomi melalui peningkatan kunjungan wisata.
1: Sebenarnya kita memiliki kebudayaan yang sangat banyak, sangat luas, punya potensi anak-anaknya juga hebat-hebat. Ini mendorong agar nantinya kebudayaan-kebudayaan kita makin berkembang. Kami percaya Medan ini memiliki ragam budaya yang bisa dieksplor. Kita dorong karuk, satu alat musik dimainkan 100 orang, disaksikan begitu banyak, dapat rekor muri. Ini kan menjadi sebuah trigger bersama kita, agar nantinya kebudayaan-kebudayaan lain juga harus kita dorong.
24: Sementara, Senior Manager Museum Rekor Dunia Indonesia Triyono menjelaskan usulan yang semula diajukan hanya untuk pencatatan rekor Indonesia. Namun setelah melalui proses verifikasi, MURI menetapkannya sebagai rekor dunia. Menurutnya, capaian tersebut bukan sekadar soal jumlah peserta, tetapi juga menunjukkan komitmen Kota Medan dalam melestarikan budaya Nusantara.
2: Pemerintah Kota Medan telah memberikan contoh bagaimana cara merawat dan melestarikan budaya Nusantara. Awalnya kegiatan ini diajukan agar dapat dicatat sebagai rekor Indonesia. Museum Rekor Dunia Indonesia tidak bisa mencatat kegiatan ini sebagai rekor Indonesia karena MURI akan mencatat sebagai rekor dunia.
24: Sebelumnya rekor dunia tersebut diraih melalui penampilan 100 pemain Kulcapi yang dipersembahkan oleh Rumah Seni Sadalenan dengan produser Jaki Raju Sembiring. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Palemera Indonesia Provinsi Gorontalo terus berupaya menjaga ketersediaan stok darah untuk memenuhi kebutuhan yang mencapai ribuan kantong setiap bulan. Laporan disampaikan Raihan Datau.
3: Kebutuhan darah di Provinsi Gorontalo masih cukup tinggi dan harus dipenuhi setiap bulan. Permintaan darah berasal dari berbagai rumah sakit untuk memenuhi kebutuhan pasien dengan beragam kondisi medis. Rata-rata kebutuhan darah mencapai lebih dari 1.000 kantong setiap bulannya. Namun ketersediaan stok darah tidak selalu stabil sepanjang tahun. Pada momen tertentu seperti bulan suci Ramadan, jumlah pendonor biasanya mengalami penurunan. Kepala Bidang Donor Darah PMI Provinsi Gorontalo, Leisyawati Ali, menyampaikan kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi PMI dalam menjaga kecukupan stok darah.
4: Rata-rata permintaan darah itu fluktuatif. Bisa 1.000 kantong per bulan sampai dengan 1.200 kantong per bulan. Dan permintaannya itu setiap bulan hampir sama. Tetapi kembali lagi bahwa ada bulan-bulan tertentu kita memang bisa memenuhi stok darah. Ada bulan tertentu yang memang lagi benar-benar kosong, contohnya di bulan suci Ramadan. Sementara permintaan masih tetap sama. Jadi itu hal yang menjadi tantangan, tetapi bukan menjadi halangan dari kita Palemera Indonesia, Provinsi Gorontalo maupun Kabupaten Kota untuk bisa memenuhi stok tersebut.
3: Untuk menjaga ketersediaan darah, PMI Provinsi Gorontalo terus melakukan berbagai inovasi dan strategi jemput bola donor darah. Ketua PMI Provinsi Gorontalo, Isa Kliputo, menyampaikan kegiatan donor darah kini rutin digelar dalam berbagai agenda pemerintah, institusi, hingga organisasi kemasyarakatan. Setiap kegiatan diharapkan dapat menambah stok darah yang langsung didistribusikan sesuai kebutuhan rumah sakit. Upaya tersebut dilakukan agar pelayanan kepada pasien tetap berjalan tanpa kendala.
5: Jadi memang kita melakukan aksi jemput bola donor darah ini, di setiap gerakan yang kita lakukan ini, itu memang rumah sakit-rumah sakit itu sudah antri menunggu berapa hasil darah yang diterima. Katakan seperti Hari Bayangkara, itu mereka tahu bahwa di Polri itu ketika terjadi gerakan donor darah dan hari memperingati Bayangkara, itu ratusan kantong. Itu udah antri rumah sakitnya.
3: PMI juga memetakan kebutuhan darah setiap rumah sakit sebagai dasar penyaluran stok yang tersedia. Kebutuhan pasien cuci darah menjadi salah satu prioritas yang harus dipenuhi setiap bulan. Masyarakat pun diharapkan terus berpartisipasi sebagai pendonor sukarela untuk membantu menjaga ketersediaan darah di Provinsi Gorontalo. Dari Gorontalo, Raihan Datau, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Kilas Berita.
0: Kilas Berita.
6: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan sebagian besar wilayah Indonesia masih akan diguyur hujan pada awal pekan. Curah hujan yang diprediksi turun umumnya berintensitas ringan meski beberapa daerah berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
7: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
8: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
7: Warta Nusantara.
0: Kepala KPPG BGN Sulawesi Utara, Billy Kereh, mengatakan bahwa SPPG Nadi Tingkulu Wanea sudah 6 bulan lebih tidak beroperasi karena adanya masalah internal. Laporan disampaikan oleh Roy Pesak dari Manado. Roy?
9: Ya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Nadi Tingkulu Wanea sudah 6 bulan lebih tidak lagi beroperasi. Kepala KPPG BGN Sulawesi Utara, Billy Kereh, mengungkapkan tidak beroperasinya lagi SPPG tersebut karena ada permasalahan internal antara Magrita NK selaku mitra dengan pihak yayasan.
11: Jadi terkait dengan polemik yang tidak
9: mengungkapkan meskipun telah difasilitasi namun kedua belah pihak tidak menemui kesepakatan. Akibat tidak beroperasinya SPPG Nadi Tingkulu Wanea, ribuan siswa di 13 sekolah yang dilayani sudah tidak lagi menerima pendistribusian MBG. Dari Manado, Sulawesi Utara, saya Rui Pesak, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Batam terus mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan pelayanan publik guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah. Laporan disampaikan Faik Iqbar Muzaki.
25: Pemerataan pembangunan menjadi salah satu fokus utama pemerintah Kota Batam dalam beberapa tahun ke depan. Upaya tersebut dilakukan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat, termasuk di wilayah yang masih membutuhkan perhatian lebih dalam penyediaan layanan dasar dan infrastruktur. Selain pembangunan jalan dan fasilitas umum, pemerintah juga berupaya meningkatkan kualitas lingkungan permukiman serta memperkuat akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik. Langkah ini dinilai penting untuk mendukung pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Kota Batam. Wali Kota Batam, Amsaka Rahmat, mengatakan pemerintah akan terus memberikan perhatian terhadap wilayah yang masih memerlukan peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar.
26: Pemerintah Kota Batam akan terus mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, pelayanan publik, serta peningkatan kualitas lingkungan pemukiman, khususnya di wilayah-wilayah yang selama ini masih membutuhkan perhatian lebih.
25: Senada dengan itu, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura mengingatkan bahwa setiap program pembangunan harus dirancang secara terukur agar anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
26: Oleh karena itu, perencanaan yang fokus, terukur, realitas, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Kita harus memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata, membuka lapangan kerja, menurunkan kemiskinan, dan meningkatkan daya saing Batam.
25: Dengan perencanaan yang tepat sasaran, serta pemerataan pembangunan hingga ke seluruh wilayah, diharapkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Batam dapat terus meningkat secara berkelanjutan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Banmuzaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan pendengar, siang ini kami juga akan memperbarui informasi kabar bursa dan juga rupiah siang ini.
10: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan IHSG bergerak di zona merah pada jeda perdagangan hari ini. Hingga sesi pertama berakhir, IHSG berada di level 5.864. Indeks melemah sekitar 10,81 poin atau 0,18%. Laporannya bersama dengan Fathia Nur Zalfa. Fathia.
12: Ya baik, Safira dan pendengar, indeks IHSG atau indeks harga saham gabungan hari ini bergerak fluktuatif pada perdagangan Senin 6 Juli 2026. Sempat menguat pada awal perdagangan, indeks akhirnya berbalik melemah tipis saat memasuki jeda perdagangan. Pada sesi pertama, IHSG ditutup sementara di level 5.864,968 atau turun 10,81 poin setara 0,18%. Sepanjang perdagangan, IHSG sempat menyentuh level tertinggi 5.935 dan level terendah di 5.857. Aktivitas perdagangan mencatat volume transaksi mencapai 10,72 miliar saham dengan nilai transaksi sekitar 4,764 triliun rupiah. Sebanyak 285 saham menguat, 295 saham lemah, dan 198 saham stagnan. BRI Dana Reksa Sekuritas menilai pelaku pasar akan mencermati arus dana asing, pergerakan nilai tukar rupiah, serta sentimen global setelah libur Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Menurut BRI Dana Reksa, peluang technical rebound masih terbuka selama IHSG mampu bertahan di level support 5.730 dengan target menuju level psikologis 6.000. Sementara itu, Picanto Sekuritas juga memperkirakan IHSG berpotensi menguji level 6.000 pada pekan ini. Sentimen positif berasal dari ekspektasi The Fed menunda kenaikan suku bunga serta pelemahan harga minyak dunia yang membantu meredakan tekanan inflasi. Di sisi lain, CGS International Sekuritas Indonesia memperkirakan IHSG masih bergerak bervariasi dengan kecenderungan menguat. Namun aksi jual investor asing dinilai masih menjadi salah satu faktor yang membatasi ruang penguatan indeks pada perdagangan hari ini. Demikian perkembangan pasar keuangan. Informasi ini juga dapat dibaca melalui laman kami rri.co.id. Fathia Nur Zalfa melaporkan dari Jakarta, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, nantikan kembali informasi seputar kabar bursa dan juga rupiah pada sore nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
10: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI. Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Jelang warta berita pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: biasanya menghubungi RT RW-nya dan sebagainya.
1: Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura akan menyepakati 26 nota kesepahaman kerjasama bilateral. Kementerian Sosial memverifikasi ratusan anak jalanan untuk masuk ke dalam program Sekolah Rakyat. Rusia dan Tiongkok menggelar latihan gabungan militer bersama. Inilah warta berita selengkapnya Senin 6 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, akan menyepakati 26 nota kesepahaman kerjasama bilateral kedua negara. Sugandi Avandi melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi.
2: Ya, Safira dan juga pendengar, saat ini saya berada di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta masih berlangsung. Perdana Menteri Wong sendiri sudah tiba di istana tadi sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat yang langsung disambut hangat oleh Presiden Prabowo Subianto. Kunjungan hari ini merupakan pertemuan tahunan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong yang sebelumnya juga sudah dilakukan pada bulan Juni tahun 2025. Berdasarkan pantauan Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono, Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, kemudian Menteri Pertahanan Syafri Samsudin dan juga terpantau Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Perdana Menteri Wong juga membawa sejumlah Menteri ke Jakarta. Berdasarkan informasi, rencananya akan ditandatangani sekitar 26 MOU atau nota kesepahaman antara Indonesia dan Singapura di berbagai bidang, di antaranya di sektor ekonomi, kemudian juga energi dan pertahanan. Dan pendengar, Singapura secara konsisten merupakan investor asing terbesar di Indonesia dengan nilai penanaman modal asing mencapai 17,4 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2025. Aliran modal ini mayoritas difokuskan pada sektor transportasi, telekomunikasi, real estate, energi hijau, agribisnis, dan pengembangan kawasan ekonomi khusus di Batam, Bintan, dan Karimun atau BKK. Dan nanti Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong akan memberikan pernyataan bersama usai pertemuan. Tentu kita akan menantikan hasil dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong. Langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Polri Gatus Mudana untuk Indonesia.
1: Kementerian Sosial dan Pemprov DKI Jakarta memverifikasi ratusan anak jalanan di wilayah Jakarta untuk masuk ke dalam program Sekolah Rakyat. Alfred Suter menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Kementerian Sosial terus memperluas jangkauan penerima manfaat program Sekolah Rakyat di Jakarta, salah satunya dengan melakukan pendataan terhadap anak-anak yang selama ini berada di jalanan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, lebih dari 700 anak telah dijangkau Kemensos. Ia menyebut proses verifikasi dilakukan dengan mendatangi tempat tinggal hingga berkoordinasi bersama perangkat wilayah.
4: Ini mau dipatenkan data, sudah ada, kita menjangkau 700-an lebih. Nah sekarang lagi diverifikasi, divalidasi.
3: Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan dukungan terhadap perluasan Sekolah Rakyat di Jakarta. Ia mengatakan Pemprov DKI menyiapkan lokasi tambahan untuk meningkatkan kapasitas sekolah berasrama tersebut.
5: Yang menarik dalam diskusi saya dengan Pak Menteri Sosial tadi, karena memang saya melihat secara langsung bahwa achievement atau capaian yang luar biasa dari anak-anak dari keluarga yang tidak beruntung dan semangatnya sama dengan apa yang menjadi keinginan dasar pemerintah DKI Jakarta. Sehingga yang tadi harapan Bapak Presiden untuk bisa menambah sampai dengan 1.000 siswa, Pak Menteri, kami akan secara mendalami ini dan menyiapkan lokasi yang mungkin bisa digunakan untuk boarding sekolah rakyat.

0: 1.000 siswa.
1: Pramono menilai Sekolah Rakyat menjadi upaya membuka kesempatan pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu. Menurutnya, program tersebut dapat membantu anak-anak mendapatkan kesempatan memperbaiki masa depan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protigereri terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan seluruh anak mendapatkan akses pendidikan terkait masih ada calon peserta didik yang belum diterima pada sekolah tujuan di wilayah NTB. Khalil Bisri melaporkan selengkapnya.
3: Tapi kita pastikan bahwa semua anak harus bersekolah.
4: Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi NTB Syamsul Hadi menghimbau para orang tua yang anaknya belum diterima di sekolah tujuan agar segera memilih sekolah lain yang masih memiliki kuota. Menurutnya yang terpenting adalah memastikan seluruh anak usia sekolah tetap melanjutkan pendidikan pada tahun ajaran baru.
3: Tentu harapan kita para orang tua itu bisa memilih sekolah yang belum terisi. Tapi kita pastikan bahwa semua anak harus bersekolah.
4: Syamsul juga mengatakan selain sekolah negeri yang masih memiliki daya tampung, sekolah swasta juga menjadi alternatif. Ia menegaskan keputusan tetap berada di tangan orang tua, namun pemerintah akan memastikan tidak ada anak yang kehilangan hak memperoleh pendidikan.
3: Harapan kita juga demikian, bisa ke swasta atau bisa ke sekolah-sekolah yang belum. Sekolah, anak-anak harus sekolah.
4: Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kota Mataram Prof. Tajuddin meminta pemerintah daerah menyusun kebijakan yang lebih komprehensif agar seluruh anak tetap bersekolah sekaligus memastikan distribusi peserta didik lebih merata di setiap sekolah sesuai kuota yang tersedia.
5: Kelompoknya di beberapa sentral, nah sekarang itu nanti diambil kebijakan mungkin itu nanti. Kebijakan dalam artian nanti didistribusi ke yang kurang-kurang itu. Nah itu yang menjadi kendala di orang tuanya tidak mau atau anaknya tidak mau, nah itu menjadi kendala.
4: Dewan Pendidikan berharap evaluasi pelaksanaan SPMB tahun ini menjadi dasar penyempurnaan kebijakan penerimaan murid baru pada tahun ajaran berikutnya, sehingga akses pendidikan dapat dinikmati secara lebih merata tanpa menimbulkan penumpukan pendaftar di sekolah-sekolah tertentu. Dari Mataram, Khalil Bisri, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Otoritas Jasa Keuangan OJK mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi penipuan atau scam dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Zahrotin Aljana melaporkan langsung dari Jakarta. Zahro.
6: Ya, pendengar, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan OJK mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Menurutnya, sensus yang dilakukan setiap 10 tahun ini penting untuk memperoleh gambaran kondisi ekonomi nasional secara rinci. Friderika juga menegaskan OJK mempercayai kredibilitas BPS dalam menjaga kerahasiaan data masyarakat. Meski demikian, ia mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap pihak-pihak yang memanfaatkan pelaksanaan sensus untuk melakukan penipuan. Berikut pernyataan Friderika.
7: Namun demikian, tidak kita pungkiri, bisa jadi ada pihak-pihak yang mendompleng hal ini. Karena itu, lagi-lagi, Mbak, kuncinya adalah masyarakat waspada, gitu ya. Harus cross-check dulu, ini benar nggak dari petugas dari BPS dan lain-lain. Jadi, pastikan ID card-nya. Mungkin cek dulu ke RT/RW, karena biasanya mereka itu kalau datang, itu nggak mungkin datang langsung ya. Mereka biasanya menghubungi RT/RW-nya dan sebagainya. Karena kami...
6: Selain itu, pendengar, Friderika juga menjelaskan bahwa OJK telah menerbitkan peraturan OJK nomor 6 tahun 2026 mengenai influencer sektor jasa keuangan. Aturan tersebut disusun untuk memperkuat perlindungan konsumen dari konten atau rekomendasi keuangan yang berpotensi menyesatkan di media sosial. Menurutnya, regulasi yang disusun OJK ini bertujuan untuk melindungi masyarakat, namun kewaspadaan dan juga kehati-hatian masyarakat tetap menjadi utama agar tidak menjadi korban penipuan maupun informasi yang menyesatkan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tim SAR gabungan berhasil menemukan 3 korban kapal tenggelam di perairan antara Pasar Wajo dan Batu Atas, Kabupaten Buton, setelah terombang-ambing di lautan lepas selama belasan jam. Ferry Musyafir melaporkan selengkapnya.
8: Tim SAR gabungan berhasil menemukan 3 korban kapal tenggelam di perairan antara Pasar Wajo dan Batu Atas, Kabupaten Buton, dalam keadaan selamat. Kapten kapal RB210 Kantor Pencarian dan Pertolongan Kendari, Lukman, mengatakan ketiga korban ditemukan dalam kondisi terombang-ambing di atas alat apung yang mereka rakit sendiri sekitar 10 mil laut dari lokasi kejadian. Ketiga korban masing-masing Dahlan 59 tahun, Edi Cahya 42 tahun, dan Sadir 35 tahun. Korban kemudian dievakuasi menggunakan kapal RB210 menuju Pelabuhan Murhum Bau-Bau untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
0: Sebuah kapal yang tenggelam dengan POB 3 orang di perairan antara Batu Atas dengan Pasar Wajo saat ini. Alhamdulillah ketiga korban kami berhasil temukan dengan selamat dalam posisi terombang-ambing di atas rakit. Dan kemudian selanjutnya korban akan kami evakuasi ke Bau-Bau.
8: Salah seorang korban, Dahlan, menjelaskan kapal yang dinakodainya mengangkut muatan ikan tuna dari Flores menuju Bau-Bau. Dalam perjalanan, kapal diterjang cuaca buruk disertai angin kencang hingga akhirnya tenggelam setelah salah satu papan lambung kapal terlepas. Dahlan bersama dua awak kapal lainnya berupaya menyelamatkan diri dengan merakit alat apung sederhana dan bertahan di tengah laut selama 13 jam sambil menunggu bantuan dari tim penyelamat hingga akhirnya berhasil ditemukan dalam keadaan selamat.
9: Jadi Alkom yang dua itu tidak mampu lagi, ternyata papan satu lembar terbongkar. Kita buka. Nah, sehingga Alkom yang dua ini yang jalan tidak mampu lagi.
10: Tidak mampu.
9: Nah, bertahan-bertahan, pas jam 3 subuh, kapal sudah langsung tenggelam.
8: Operasi pencarian ini melibatkan personil kantor pencarian dan pertolongan Kendari, Posar Bau-Bau, dengan dukungan kapal penyelamat, peralatan medis, perangkat komunikasi, dan perlengkapan evakuasi. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kendari, Amiruddin AS, mengatakan seluruh korban berhasil dievakuasi di Pelabuhan Murhum Bau-Bau dan diserah terimakan kepada pihak keluarga. Ditambahkan, dengan ditemukannya seluruh korban dalam keadaan selamat, operasi SAR terhadap kecelakaan kapal di perairan antara Pasar Wajo dan Batu Atas resmi dinyatakan selesai dan ditutup. Dari Kendari, Ferry Musafir, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Batam mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayahnya. Faik Iqbar Muzaki menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Pemerataan pembangunan menjadi salah satu fokus utama pemerintah Kota Batam dalam beberapa tahun ke depan. Upaya tersebut dilakukan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat, termasuk di wilayah yang masih membutuhkan perhatian lebih dalam penyediaan layanan dasar dan infrastruktur. Selain pembangunan jalan dan fasilitas umum, pemerintah juga berupaya meningkatkan kualitas lingkungan permukiman serta memperkuat akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik. Langkah ini dinilai penting untuk mendukung pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Kota Batam. Wali Kota Batam, Amsaka Rahmat, mengatakan pemerintah akan terus memberikan perhatian terhadap wilayah yang masih memerlukan peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar.
12: Pemerintah Kota Batam akan terus mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, pelayanan publik, serta peningkatan kualitas lingkungan pemukiman, khususnya di wilayah-wilayah yang selama ini masih membutuhkan perhatian lebih.
11: Senada dengan itu, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura mengingatkan bahwa setiap program pembangunan harus dirancang secara terukur agar anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
12: Oleh karena itu, perencanaan yang fokus, terukur, realitas, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Kita harus memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata, membuka lapangan kerja, menurunkan kemiskinan, dan meningkatkan daya saing Batam.
11: Dengan perencanaan yang tepat sasaran, serta pemerataan pembangunan hingga ke seluruh wilayah, diharapkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Batam dapat terus meningkat secara berkelanjutan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Ban Musaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN telah menunjukkan perannya sebagai fondasi dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Alotani melaporkan selengkapnya.
13: Program JKN ini merupakan komitmen nyata negara dalam melindungi rakyatnya dan ini masuk di dalam cita-cita Presiden dan menjadi salah satu program prioritas Presiden.
14: Capaian tersebut dipaparkan Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujo Waskito dalam publik ekspos laporan pengelolaan program dan laporan keuangan BPJS Kesehatan tahun 2025 Kamis kemarin. Ia menyampaikan program JKN bukan sekadar memberikan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya SDM Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Direktur BPJS Kesehatan membeberkan bahwa hingga 31 Desember 2025, jumlah peserta program JKN telah mencapai 282,5 juta jiwa atau 98,62% dari total penduduk Indonesia. Besarnya cakupan kepesertaan tersebut diikuti dengan tingginya pemanfaatan layanan kesehatan. Sepanjang tahun 2025, program JKN mencatat lebih dari 725,3 juta pemanfaatan layanan kesehatan atau lebih dari 1,9 juta pemanfaatan layanan setiap hari.
13: Capaian kepesertaan program JKN akhir tahun 2025, UHC kita mencapai peserta 282,7 juta jiwa. Dan ini meningkat dari tahun 2024 yaitu 278,1 juta jiwa. Ini artinya 98,62% penduduk Indonesia telah terdaftar menjadi peserta JKN.
14: Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Stefanus Adrianto Pasat menegaskan, sebagai pengelola dana publik yang berasal dari peserta, pemerintah, dan pemberi kerja, BPJS Kesehatan memikul amanah besar untuk memastikan penyelenggaraan program JKN dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian, dan integritas. Menurutnya, public expose merupakan wujud keterbukaan informasi kepada masyarakat sekaligus bentuk pertanggungjawaban BPJS Kesehatan dalam mengelola program JKN secara profesional.
10: Dewas akan terus memantau penyelesaian seluruh tindak lanjut agar punya dampak nyata terhadap peningkatan efektivitas penyelenggaraan program JKN tercinta ini. Jadi kami apresiasi capaian BPJS Kesehatan sepanjang tahun 2025. Peningkatan pemanfaatan layanan JKN juga menunjukkan bahwa program ini menjadi semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, oleh peserta. Tercatat pemanfaatan program JKN menunjukkan tren yang meningkat signifikan dari tahun ke tahun kepercayaan daripada masyarakat terhadap program ini.
14: Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar mengatakan bahwa penyelenggaraan program JKN juga merupakan upaya negara dalam mengimplementasikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ia menilai BPJS Kesehatan telah menunjukkan berbagai kemajuan dalam penyelenggaraan program JKN, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan, perluasan akses, hingga penguatan tata kelola. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari luar negeri. Rusia dan Tiongkok menggelar latihan gabungan militer bersama melalui angkatan laut kedua negara yang diikuti patroli militer gabungan di perairan dan wilayah udara dekat kota pelabuhan Qingdao di Provinsi Shandong, Tiongkok. Rusia menggerakkan kapal penjelajah rudal berpemandu, fregat, kapal selam, dan kapal penyelamat, sementara Tiongkok mengerahkan kapal-kapal perusak rudal berpemandu, fregat rudal berpemandu, kapal pasukan komprehensif, kapal penyelamat, dan kapal selam. Beralih ke kabar dari dunia olahraga. Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBPI akan menggelar Turnamen Internasional Federasi Internasional Padel atau FIP pertama di Jakarta yang akan diikuti lebih dari 510 atlet. Niar Abdulitiloli melaporkan langsung dari Senayan, Jakarta. Niar.
15: Baik, terima kasih. Dan pendengar, Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBPI siap menggelar Turnamen Internasional FIP atau FIP Burns Jakarta dan FIP Pamisis Jakarta 2026. Kabar ini diumumkan dalam konferensi pers yang berlangsung pada pagi tadi di kawasan Senayan, Jakarta. Head of International Relations PBPI Maximiliano Bratawijaya mengungkapkan memang untuk turnamen kali ini pihaknya sengaja untuk menggelar lebih besar dibandingkan sejumlah turnamen yang pernah mereka gelar sebelumnya, di mana pada tahun ini akan dibagi menjadi dua, yaitu bronze untuk kategori atlet senior, sementara untuk pamisis itu adalah kategori atlet untuk para atlet muda atau junior dengan empat kelompok umur, diantaranya yaitu KU atau kelompok umur 12 atau under 12, kemudian juga under 14 atau 14 tahun, 16 tahun, dan juga 18 tahun. Max Sapanakapi menyebut bahwa memang untuk pelaksanaan tahun ini salah satu yang mungkin menjadi keuntungan ataupun yang menjadi hal yang mungkin dinanti oleh para atlet adalah tentang raihan poin yang nantinya dapat diperoleh oleh para atlet, di mana poin ini penting bagi mereka yang memang telah menanti untuk bisa masuk dalam turnamen-turnamen besar internasional yang digelar oleh Federasi Padel Indonesia, Federasi Padel Internasional atau FPI sendiri, ya, FIP sendiri. Dan tentunya dalam turnamen yang akan digelar di Jakarta ini, perhitungan poin itu akan berlaku selama proses turnamen berlangsung.
16: Dan yang pentingnya ini semua adalah atlet-atlet yang sudah didaftar di FIP. Artinya kalau mereka yang sudah main di turnamen ini, juga orang Indonesia yang di turnamen ini, mereka maju, mereka akan dapat poin FIP. Poin FIP ini penting banget untuk masa depan mereka. Kalau mereka main di turnamen lain, mereka ada kesempatan yang tinggi, udah langsung otomatis masuk karena poinnya tinggi. Ya, itu yang kita bernamanya seeded players.
15: Poinnya. Dan dijadwalkan pendengar turnamen ini akan digelar di Arena Grounds Mampang Jakarta Selatan yang akan dimulai pada 8 dan 9 Juli mendatang. Dan kurang lebih dari informasi yang disampaikan ada sekitar 510 atlet yang akan terbagi ke dalam dua turnamen ini yang digelar di Bronze dan juga Free Promises. Dan terlebih terdiri dari sekitar 200-an untuk atlet putra dan putri, dan atlet yang datang dari luar Indonesia diantaranya datang dari kurang lebih sekitar 30 negara yang akan terlibat. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Jakarta, Nirabdul Ditalali, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas, Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja, Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara, Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Siapkan pasang telinga,
1: dengarkan komentator idola. Akhir hidup Tan Malaka bukanlah kisah kemenangan, melainkan tragedi yang lama disembunyikan. Tahun 1949, di tengah revolusi kemerdekaan, Tan Malaka justru ditembak mati. Bukan oleh penjajah, tetapi oleh sesama anak bangsa. Ia wafat tanpa pengadilan, tanpa pembelaan, dan tanpa penghormatan. Kuburannya tidak jelas. Namanya perlahan dihapus dari sejarah resmi. Selama puluhan tahun, kisah kematiannya nyaris tak dibicarakan. Pemikirannya dicurigai. Jasanya bahkan diredam, seolah ia tak pernah ada. Padahal ia berjuang tanpa pamrih untuk kemerdekaan penuh. Tan Malaka tidak mati di medan perang. Ia gugur dalam sunyi. Dan baru lama kemudian, bangsa ini mengakui jasa-jasanya untuk bangsa dan negara.
2: Halo, aku botol plastik. Tadi seseorang membuangku ke sungai. Padahal sungai ini bersih dan indah. Aku tidak seharusnya berada di sini.
3: Aku sungai yang biasanya bersih. Tapi semakin banyak sampah masuk ke dalam airku, airku mulai terlihat kotor. Hewan-hewan pun menjadi tidak nyaman. Aku ikan kecil yang tinggal di sungai. Sampah membuatku sulit berenang. Kadang aku mengira plastik adalah makanan. Itu sangat berbahaya bagiku.
4: Sampah terus menumpuk di sungai. Aliran air menjadi terhambat. Saat hujan turun, air tidak bisa mengalir dengan baik.
5: Karena aliran sungai tersumbat, air mulai meluap. Genangan muncul di mana-mana. Inilah salah satu penyebab banjir.
2: Ayo jaga sungai tetap bersih. Buang sampah pada tempatnya, bukan ke sungai. Sungai bersih membuat ikan sehat, lingkungan nyaman, dan kita semua bahagia.
6: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
7: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pihaknya mengakselerasi pemulihan pelaku industri kecil yang terdampak bencana hidrometeorologi. Upaya tersebut dilakukan melalui program Restart Industri Kecil di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Otoritas Jasa Keuangan mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik. Meski demikian, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi penyalahgunaan identitas petugas sensus oleh oknum tidak bertanggung jawab. Harga emas antam di logam mulia tercatat tidak bergerak pada perdagangan awal pekan ini, Senin 6 Juli 2026. Harga tersebut tidak berubah dibandingkan perdagangan sebelumnya setelah sempat menguat pada Sabtu 4 Juli 2026 lalu. Dan pendengar, tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

Dengan fenomena El Nino kembali menjadi perhatian serius di 2026 ini seiring dengan proyeksi musim kemarau yang lebih panjang dan juga kering. BMKG bahkan memperingatkan bahwa puncak dampak El Nino diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September dengan potensi penurunan curah hujan yang signifikan di berbagai wilayah Indonesia. Kondisi ini tentu bukan sekedar isu cuaca, tapi juga ancaman nyata bagi sektor pangan, terutama bagi daerah-daerah sentra produksi pertanian yang sangat bergantung pada ketersediaan air. Dan langkah antisipatif bahkan mulai digencarkan oleh Kementerian Pertanian melalui percepatan program pompanisasi untuk menjaga produktivitas lahan di tengah keterbatasan air. Upaya ini menjadi penting karena ketahanan pangan nasional sangat bergantung pada kesiapan menghadapi perubahan iklim yang dirasa semakin ekstrim. Tapi sejauh mana efektivitas strategi ini di lapangan dan bagaimana dampak real El Nino terhadap petani serta rantai pasok pangan kita? Kita akan coba perbincangkan bersama dengan narasumber yang masih kami hubungi saat ini.

0: Kita akan coba perbincangkan mitigasi dampak El Nino terhadap produksi pertanian bersama dengan dosen Fakultas Pertanian Universitas Sudirman, Profesor Toto Agung Dwi Haryanto.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang Prof. Toto.
2: Selamat siang Mbak Fira.
0: Salam sehat Prof.
2: Terima kasih, salam sehat dari lereng Gunung Slamet di Baturaden, Purwokerto.
0: Luar biasa. Prof, kita bicara soal El Nino dan juga dampaknya ya terhadap pertanian, karena ini diprediksi akan semakin mengalami kekeringan dan juga ini berdampak terhadap air ya di daerah-daerah. Kalau Prof melihat karakteristik El Nino di 2026 ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, bagaimana dampaknya kemudian di sektor pertanian, Prof?
2: Iya, baik. Baik, makasih Mbak Fira. El Nino itu adalah fenomena alam yang secara periodik mungkin berapa tahun sekali itu akan muncul, yaitu gejala di mana musim kemarau itu memanjang atau musim hujannya itu tertunda. Nah, akibat dari musim kemarau memanjang itu dalam langsung ke fokus di dalam bidang pertanian itu adalah berkurangnya air satu, yang kedua berarti adalah kekeringan. Dan yang ketiga itu suhunya tinggi. Yang keempat itu kemungkinan munculnya hama dan penyakit. Mm. Nah, kira-kira itu fokusnya.
0: Oke. Jadi bagaimana sebenarnya dampak real dari El Nino ini terhadap produksi pangan kita, terutama di tingkat daerah, Prof?
2: Iya. Dampak yang akan bisa terjadi itu adalah nanti ada kegagalan panen. Risiko itu akan bisa muncul di berbagai daerah disebabkan karena ketersediaan air yang tidak memadai. Curah hujan jelas berkurang atau menjadi tidak ada. Kemudian suplai air dari irigasi juga akan berkurang. Yang kedua itu nanti akan suhu kemungkinan juga akan naik. Itu yang paling akan nampak terjadi.
0: Tapi komoditas apa sih Prof yang paling rentan terdampak dari adanya kekeringan ini?
2: Ya, nah, yang utama dari tiga hal dampak tadi itu dampak utamanya nanti adalah ini Mbak, saya lupa tadi nyampaikan, yaitu kemungkinan terganggunya swasembada beras yang sudah dicapai tahun 2025-2026 ini, itu kemungkinan akan terganggu. Yang paling utama akan terganggu adalah pertumbuhan dan produksi dari tanaman-tanaman yang sangat membutuhkan air. Nah, tanaman pangan yang membutuhkan air banyak itu adalah padi. Sawah kita yang luas panennya itu mencapai 11,4 juta hektar. Itu kalau kekeringan bisa berpengaruh panjang, mungkin bisa jadi hanya dari 2 kali setahun atau 1,5 kali setahun menjadi hanya 1 kali panen. Itu akan mengurangi signifikan terhadap produksi yang bisa dicapai dalam tahun berjalan.
0: Baik. Mengingat beras ini adalah kebutuhan pokok dari masyarakat Indonesia ya Prof. Meskipun betul, sudah dikatakan stoknya cukup 4,5 hingga 5 juta ton, bahkan diproyeksikan hingga 11 bulan ke depan, tapi juga perlu diantisipasi juga ya Prof. Toto ya.
2: Iya, iya, betul. Tetap harus diantisipasi.
0: Oke. Kemudian bagaimana distribusi dan juga aksesnya di daerah Prof untuk mengantisipasi adanya penurunan stok ya pasti ya yang terjadi juga.
2: Iya. Iya, iya, betul-betul. Nah, itu kalau menurut hemat saya, itu yang pertama, itu adalah terkait kepada gejala atau apa namanya indikasi munculnya El Nino sendiri, itu yang paling pertama, yaitu satu curah hujan, data curah hujan. Lalu yang kedua, data kemungkinan lahan akan kekeringan. Yang itu udah bisa diprediksi oleh pemerintah melalui BMKG misalnya ya. Nah, bagaimana berita ini bisa sampai kepada masyarakat di seluruh daerah? Itu yang nomor satu. Sehingga setiap daerah itu bisa memperkirakan daerah saya ini akan kekeringan sampai kapan. Daerah saya ini panen terakhir kapan? Nah, panen terakhir kapan, kemudian akan bisa tanam lagi kapan, akan kekeringan kapan dalam satu periode itu akan ada potensi kerugian berapa. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu kondisi data indikasi kekeringan atau kekurangan air itu akan menjadi dasar membuat kebijakan yaitu kemarin dulu kan sudah ada program pemerintah pompanisasi ya.
0: Betul. Nah, ini juga lagi sedang digencarkan ya oleh Kementerian Pertanian. Betul. Ya terkait pompanisasi.
2: Iya, bagaimana pompa yang sudah tersebar di wilayah-wilayah itu bisa beroperasi dengan baik. Kan pompa itu ada yang berenergi listrik, ada yang berenergi solar, ada lagi yang berenergi solar cell dari matahari. Itu mesti dipastikan, perlu dipastikan bahwa itu bisa beroperasi dengan baik.
0: Oke. Kemudian nah, seberapa efektif Prof pompanisasi ini terhadap kekeringan ya yang dialami oleh petani untuk membantu mereka agar tetap bisa mengairi sawah-sawahnya dan juga kebun mereka?
2: Ya, nah tentu saja kalau ini bisa diusahakan, ya paling tidak itu akan mengurangi dampak kekeringan. Ya, misalnya tadinya sudah tidak diharapkan panen, kemudian akan ada harapan panen, walaupun.
0: Halo, Prof.
2: Halo, ya.
0: Ya, silakan dilanjutkan.
2: Ya, di satu daerah mungkin bisa diprediksi bahwa pompanisasi bisa berjalan dengan baik sehingga bisa mengurangi risiko kekeringan, maka panen bisa diharapkan. Di daerah lain sama sekali tidak ada pompanisasi atau ada tapi belum terdukung oleh energi. Nah itu berarti akan terjadi kegagalan misalnya. Okay. Maka cadangan yang sudah dimiliki pemerintah itu sudah bisa disiapkan sejak awal untuk bisa didistribusikan ke daerah-daerah yang memang kemungkinan besar tidak bisa diselamatkan. Tapi kalau menurut hemat saya, ada lagi yang perlu disiapkan lebih bagus oleh pemerintah, yaitu mulai disebarkannya jenis-jenis tanaman yang toleran kekeringan.
0: Misalnya apa tuh, Prof?
2: Nah, misalnya kan ada padi gogo. Padi gogo adalah padi yang toleran kekeringan, biasanya ditanam di lahan kering, Mbak. Dan airnya cuma dari air hujan. Ini lebih toleran kering. Maka padi gogo ini bisa untuk solusi ditanam di sawah ketika airnya kurang mencukupi.
0: Oke. Berarti dari adanya kebijakan upaya pompanisasi ini masih ada tantangan-tantangan juga ya, Prof, yang dihadapi ya, untuk bagaimana efektivitasnya ya?
2: Iya, betul. Jadi pompanisasi itu kalau air bisa terpenuhi terdatangkan dengan pompa memenuhi kebutuhan air bagi tanaman itu akan tidak masalah. Tapi kalau tidak memenuhi, ada dampak kekeringan ya, maka disolusikan dengan jenis-jenis padi yang toleran kekeringan, yaitu padi gogo. Jenis-jenis varietas unggul padi gogo sekarang sudah tersedia banyak.
0: Tadi Prof juga sempat menyampaikan ya bahwa produksinya akan terganggu pastinya dengan kekurangan stok dan juga sebagainya. Nah, kalau produksinya terganggu, apakah ini berdampak juga terhadap harga pangannya, Prof? Seberapa besar kemudian potensi El Nino ini memicu inflasi pangan?
2: Oh iya, ya tentu saja dengan panen yang terganggu itu akan berdampak pada harga. Harga pangan tentu akan naik. Sekarang pun harga gabah kan sudah sudah 7 ya, 7 ribu atau bahkan beberapa tempat lebih. Nah itu perlu diantisipasi dengan cara misalnya apa itu namanya operasi pasar ya, dengan menggunakan beras-beras yang sudah kita miliki misalnya ya. Nah yang kedua itu harus dicarikan jalan keluar alternatif sumber pangan utama selain beras. Ya mungkin di tingkat petani bisa mulai dianukan, digalakkan lagi penanaman jenis-jenis lain seperti singkong, ubi-ubian, jagung, dan lain sebagainya yang lebih tahan kering dibanding tanaman padi.
0: Harus punya alternatif lainnya juga sehingga tidak bergantung pada satu komoditas ya, Prof Toto.
2: Ya, betul. Oke. Okay. Keanekaragaman pangan yang bisa dikembangkan oleh setiap wilayah yang biasanya setiap wilayah itu punya jenis tanaman spesifik yang ada di daerah itu tidak ada di tempat lain.
0: Oke. Okay. Baik. Terakhir, Prof, mungkin bagaimana rekomendasi Anda sehingga kita di tanah air ini, Indonesia ini benar-benar bisa menjaga ketahanan pangan di tengah El Nino di 2026 ini. Baik dari sisi pemerintah, petani, ataupun dari masyarakatnya, Prof.
2: Ya, baik. Dari segi pemerintah, itu adalah bagaimana informasi by name, by address, by waktu, by dates, itu akan munculnya kekeringan di satu daerah itu harus sampai kepada petani. Hal yang sekarang ada di bawah Kementerian Pertanian itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Jangan sampai berita ini tidak dipahami petani, itu yang pertama. Yang kedua, efektivitaskan program pompanisasi sehingga pada saat dibutuhkan betul-betul beroperasional itu pompa itu. Energinya ada, lalu operatornya ada dan biayanya ada. Yang kedua, yang ketiga gunakan varietas-varietas padi unggul yang toleran kekeringan yaitu padi gogo. Ya, kemudian yang keempat itu adalah siapkan operasi pasar dan tanaman pangan alternatif selain beras di setiap daerah.
0: Oke. Baik, itu tadi ya rekomendasi dari Prof. Toto. Dan kita harapkan memang semoga berbagai pihak bisa memitigasi ancaman El Nino ini terhadap ketahanan pangan kita, dan juga perlu kesiapan bersama tentu ya Prof, dari petani hingga pemangku kebijakan, sehingga dampaknya bisa ditekan semaksimal mungkin. Baik,
2: betul.
0: Kalau begitu terima kasih Prof. Toto atas waktunya di RRI Pro 3. Selamat siang Prof.
2: Baik, terima kasih Mbak Sehat
0: Kira. Selalu. Selamat. Demikian pendengar, dosen Fakultas Pertanian UNSUD, Profesor Toto Agung Dwi Haryanto.
1: Wawancara Pro 3. Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

0: ancaman Godzilla El Nino yang diperkirakan terjadi pada 2026 dinilai berpotensi memicu kekeringan berkepanjangan dan mengganggu produksi pangan nasional. Anggota Komisi 4 DPR RI, Slamet, meminta pemerintah menyusun APBN 2027 dengan mengutamakan program pertanian. Menurutnya, setiap anggaran negara harus mampu menghasilkan peningkatan produksi pangan secara maksimal di tengah ancaman perubahan iklim. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.

0: Kami akan lanjutkan ya Indonesia Menyapa Siang dan masih menyoroti tentang mitigasi dampak El Nino terhadap produksi pertanian. Kita akan coba juga mengetahui bagaimana dampaknya ataupun mitigasi dari kesiapan di daerah ya, di mana fenomena El Nino ini kembali menjadi tantangan serius bagi berbagai sektor, tidak hanya pertanian, tapi juga kelautan dan juga perikanan yang turut menopang ketahanan pangan nasional. Perubahan pola cuaca ekstrim mulai dari kemarau panjang, penurunan curah hujan hingga kenaikan suhu permukaan laut ini dinilai berpotensi menekan produksi baik di darat maupun di laut. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh petani dan juga nelayan, tapi juga akan berimbas pada distribusi serta stabilitas harga pangan di masyarakat. Kita akan coba perbincangkan bersama dengan PLT Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Maluku, Bapak Gunawan.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang Pak Gunawan.
2: Selamat siang Ibu, di sini selamat sore.
0: Oh sudah sore, sore waktu Maluku ya.
2: Waktu Maluku, siap.
0: Baik, salam sehat Bapak hari ini, kabar baik.
2: Kabar baik Ibu, sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Siap. Tapi kita juga perlu apa ya, persiapan juga nih Pak menghadapi mitigasi dampaknya, dampak dari El Nino ya terhadap produksi pertanian termasuk di wilayah Maluku. Kalau ya, di awal mungkin bisa digambarkan dulu dampak dari El Nino saat ini apakah sudah dirasakan di wilayah Maluku Pak?
2: Baik Ibu, berdasarkan informasi dari BMKG dari Stasiun Klimatologi bahwa di Maluku ini kondisinya diprediksi hanya moderat, artinya memang belum terasa itu dampaknya. Karena mohon maaf ini di Ambon aja masih ada sering hujan gitu.
0: Yeah.
2: Seperti itu.
0: Belum tapi, kering ya.
2: Betul. Tapi tetap kita antisipasi terhadap kemungkinan-kemungkinan misalnya kekeringan dan lain sebagainya itu Ibu.
0: Okay. Jadi tetap memitigasi dan juga menyiapkan berbagai langkah sehingga ini tentu tidak berdampak terhadap ketahanan pangan di wilayah Maluku ya Pak Gunawan. Baik, Pak Gunawan kita juga sudah tersambung ya bersama dengan PLT Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal, Pak Gunadi, selamat siang.
3: Selamat siang, Bu Rahmi.
0: Dengan Vira, Pak,
3: salam
0: di studio
3: kenal,
0: Radio Pro 3.
3: Saya,
0: salam Gunadi, kenal.
3: Jadi, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal.
0: Baik.
3: Kebetulan mewakili Bapak Kepala Dinas yang sampai ya. Saat ini belum masih dalam posisi penilaian perencanaan bangunan daerah. Baik. Yang langsung dinilai ya. Oleh Bappenas.
0: Baik.
3: Mudah-mudahan saja mohon doanya bisa ya. 5 besar atau 3 besar untuk Kendal.
0: Oke, baik. Ada dari Dinas Pertanian Maluku juga ya Pak berbincang bersama kami. Sebelum ke Pak Gunadi saya lanjutkan kembali ke Pak Gunawan. Kalau diantisipasi El Nino, sebenarnya komoditas apa sih Pak yang paling apa ya rentan untuk terdampak dari adanya El Nino ini?
2: Baik, tentu kalau terkait dengan komoditas yang rentan tentu adalah di padi begitu. Cuman kita pertama sudah mapping wilayah-wilayah yang memang komoditas utamanya adalah padi. Jadi di Maluku itu ada 4 kabupaten Ibu, sentra untuk padi. Pertama adalah Kabupaten Guru, kemudian Seram bagian barat, Maluku Tengah, dan Seram bagian timur. Nah, tetapi dari komoditas padi tersebut, itu kita sudah antisipasi itu. Kita sudah antisipasi, pertama adalah bagaimana kita mengoptimalkan pengelolaan air irigasi melalui program-program yang sudah dicanangkan oleh Kementerian Pertanian. Jadi misalnya rehabilitasi jaringan irigasi, kemudian ada
0: pemanisasi juga ya.
2: Betul, pemanisasi melalui IRPOM, irigasi perpompaan maupun perpipaan.
0: Baik.
2: Termasuk juga bangunan embung dan lain sebagainya. Itu kita optimalkan, termasuk kita sosialisasikan kepada petani misalnya terkait dengan apa? Jadwal tanam begitu. Yeah. Ketika misalnya bisa dimajukan, maka ya itu kita majukan. Termasuk dari sisi varietas yang memang toleran untuk kekeringan. Okay. Begitu Ibu.
0: Jadi harapannya tidak mengganggu stok ya di sana.
2: Betul.
0: Saya ke Kendal dengan Pak Gunadi. Kalau di Kendal sendiri sudah terasa tidak dampak El Nino-nya di sana untuk sektor pangannya?
3: Sejauh ini alhamdulillah belum ya Bu, karena yang diperkirakan oleh Badan Meteorologi
0: BMKG.
3: BMKG Klimatologi Semarang. Ini bulan Juni sudah masuk musim kering, tapi nyatanya di Kendal alhamdulillah masih ada hujan beberapa ya. Kali sehingga belum berdampak signifikan terhadap pengaruh El Nino terhadap produksi pertanian ya. Di Kabupaten Kendal.
0: Karena memang diprediksi puncaknya akan terjadi di Agustus sampai dengan September. Ya. Mungkin sekarang masih belum peralihan ya, Pak Gunadi. Nah, untuk memitigasi nanti puncaknya kan diprediksi hingga September cukup kering ya. Bagaimana kemudian daerah Kendal menyiapkan berbagai langkah sehingga masyarakat tidak kekurangan stok dan juga harganya tetap terjaga, Pak?
3: Jadi kami sudah berusaha untuk memitigasi di mana di lapangan kita sudah mengadakan koordinasi terhadap petugas kita yang ada di lapangan dan juga para petani untuk pola tanam agar diajukan. Dan alhamdulillah pada bulan Juni 2026 kemarin sudah tertanam 7.600 hektar dan di bulan Juli nanti yang sekarang ini diperkirakan kami akan menanam sekitar 2.000 hektar tanaman padi. Karena memang tanaman padi itu yang cukup rentan terhadap dampak El Nino gitu.
0: Tapi berapa banyak sih Pak untuk produksi stok beras di sana dan juga dampaknya ya kalau misalnya El Nino ini terjadi ada penurunan berapa persen kira-kira?
3: Oh ya, karena ini lebih spesifik, ini ada yang mendampingi saya, Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura, mohon izin, namanya Bu Indarwanti, jika diperkenankan, beliau akan bantu kami. Nuhun sewu, diizinkan, guys?
0: Iya.
3: Oke.
0: Mungkin secara umum saja ya, Pak, bagaimana gambarannya di sana?
3: Siap.
4: Kita sudah melakukan koordinasi dengan petugas-petugas yang ada di lapangan, termasuk penyuluh, termasuk petugas BOPT. Kemudian kita juga menginventarisir terkait dengan kebutuhan-kebutuhan terkait dengan pompa dan sebagainya dalam rangka untuk memitigasi langkah-langkah terkait dengan El Nino. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak BLT Sekretaris bahwa terkait dengan bulan Juni kemarin, alhamdulillah masih ada hujan yang cukup. Cuman untuk terkait dengan menghadapi yang puncaknya nanti di Agustus, beberapa hal sudah kita lakukan. Selain koordinasi, kita juga sudah mengajukan terkait dengan bantuan pompa dan sebagainya di Kementerian Pertanian, sudah diturunkan di dinas dalam rangka untuk mengantisipasi manakala nanti para petani mengalami kekurangan dan kendala terkait dengan pengairan. Khususnya di lokasi-lokasi pantura. Gitu.
0: Baik, kalau sektor sendiri selain padi, apalagi yang berdampak kemungkinan di adanya El Nino ini?
4: Selain padi, kalau jagung mungkin tidak begitu, Mbak. Terkait dengan bawang merah, mungkin yang hortikultura itu juga sudah kita juga sudah mitigasi, mempersiapkan terkait dengan pertanaman yang memang saat nanti ada di bulan-bulan ini di tanah, kita juga sudah mengajukan ke kementerian terkait dengan irigasi terkait dengan sumur dangkal dan sebagainya dengan panel surya sudah kita ajukan ke kementerian dalam rangka untuk produksi tetap tercapai walaupun dampak terkait dengan El Nino menjadi serangan di Kabupaten Kendal.
0: Baik, kita kembali ke Maluku ya Pak Gunawan. Kalau dari sisi ketahanan pangan, bagaimana kemudian Maluku menjaga keseimbangan antara produksi, kemudian distribusi dan juga ketersediaan pangan di masyarakat?
2: Baik, jadi terkait dengan ketersediaan pangan, kalau di Maluku itu sebenarnya kan produksi utamanya memang perkebunan kan Bu, misalnya ada pala, tengke, dan sebagainya. Cuman untuk pangan terkait dengan padi, kita itu ditarget di setiap tahun itu sekitar 24 ribu hektar begitu. Yeah. Nah, sampai bulan Juni ini kita 6 bulan di pertengahan ini kita sudah sekitar 12.000, jadi sudah 50%. Artinya mudah-mudahan nanti sampai Desember kita sudah tercapai di angka 24.000 sesuai dengan target yang dibebankan kepada Maluku itu. Dan saya yakin nanti terkait dengan ini ya El Nino karena kita sudah coba mitigasi, kita coba tingkatkan koordinasi, sinergi dengan berbagai instansi, baik itu dengan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, maupun instansi yang lain seperti BMKG, kemudian BWS, dan lain sebagainya. Saya yakin nanti akan ada solusi dari masing-masing gitu ketika kita koordinasikan, termasuk tadi sudah kita siapkan untuk apa program-program yang terkait dengan jaringan irigasi ya. Hmm. Kemudian terkait juga dengan ketersediaan benih. Kita bagaimana mengakses benih-benih yang memang toleran terhadap kekeringan. Seperti itu, Ibu.
0: Baik, mungkin singkat saja ya, karena keterbatasan waktu juga kita, Pak, siang ini. Apa mungkin rekomendasi dari wilayah Maluku kepada masyarakat ataupun petani sehingga lebih siap menghadapi dampak El Nino ke depannya, Pak?
2: Ya, yang pertama tentu harus kita optimalkan pengelolaan air irigasi melalui program-program yang sudah ada ya, mulai IRPOM, kemudian jaringan irigasi dan lain sebagainya, memang sudah kita siapkan. Yang kedua adalah bagaimana kita mengatur pola tanam. Ketika misalnya bisa dimajukan, maka bagaimana jadwal tanam itu dimajukan. Seperti kemarin terjadi di Kabupaten SBB, kita sudah bisa majukan itu apa jadwal tanamnya.
0: Pola tanamnya yang, ya dimajukan.
2: Yang pola tanam, betul. Yang ketiga, tentu bagaimana penggunaan varietas-varietas yang toleran terhadap kekeringan. Dan yang terakhir, kita tetap tingkatkan koordinasi dan sinergi lintas instansi. Terutama juga teman-teman penyuluh yang di lapangan, yang memang setiap harinya ada di lapangan untuk senantiasa menginformasikan terhadap kendala-kendala yang ada. Begitu,
0: baik.
2: Ibu.
0: Baik, bagaimana dengan Pak Gunadi di wilayah Kendal ya untuk mengantisipasi El Nino ini dari sisi masyarakat dan juga petani?
3: Ya, saya kira hampir sama dengan yang disampaikan Pak Gunawan tadi di Maluku. Memang kita sudah upayakan untuk para petani supaya pola tanamnya itu lebih maju gitu. Karena kita tahu bahwa dampak El Nino itu memang sangat berpengaruh nyata untuk tanaman yang membutuhkan air yang cukup melimpah seperti padi, hortikultura yang sayur mayur itu. Dan ini alhamdulillah sudah disambut positif oleh para petani di Kendal. Mereka sudah berusaha untuk memajukan masa tanamnya. Alhamdulillah terbukti di Juni ini ada sekitar 7.600 dan Juli sudah diperkirakan nanti 2.000 akan masuk.
0: Baik, kita harapkan
3: Terutama juga sudah kita upayakan juga, terutama terhadap para petugas pertanian yang ada di lapangan. Kebetulan PPL itu kan sekarang sudah bukan kewenangan pemerintah daerah, menjadi wewenang pusat. Tentunya kita semakin intensif koordinasi dengan mereka.
0: Baik, gitu. Baik. Kalau begitu terima kasih, kita harapkan semoga daerah juga bisa semakin siap ya menghadapi El Nino ini, dan juga masyarakat tidak kekurangan stok ataupun petaninya juga tidak terlalu dampak. Terima kasih.
3: Mudah-mudahan swasembada pangan nasional tetap lanjut.
2: Swasembada pangan berkelanjutan.
0: Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Gunawan dan juga Pak
3: Gunadi
0: atas waktunya di RRI Pro 3. Selamat siang dan selamat sore waktu Maluku.
3: Selamat siang.
0: Demikian pendengar perbincangan kami terkait dengan mitigasi dampak El Nino terhadap produksi pertanian.
1: Wawancara Pro 3.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyampaikan upaya pemadaman kebakaran di tempat pemrosesan akhir atau TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten, kini hanya menyisakan sekitar 3,6% area yang masih berusaha.

0: Beralih ke informasi lainnya, saksi korupsi LPEI Heriadi mengatakan laporan keuangan PT Tebo Indah sejak tahun 2016 hingga 2018 mengalami kerugian. Selengkapnya dilaporkan oleh Isnen Suhanda. Suhanda.
1: Ya, Safira dan mendengar 43 dimanapun Anda berada, saat ini masih berlangsung sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada beberapa perusahaan termasuk PT Tebo Indonesia yang merugikan PT Tebo Indah yang merugikan keuangan negara sebesar Rp992 miliar. Dalam kesaksiannya, saksi auditor Heriadi mengatakan bahwa sejak dilakukan audit keuangan terhadap PT Tebo Indah itu mengalami kerugian sejak 2016, 2017, 2018. Menurutnya, kerugian tersebut disebabkan karena pada saat itu PT Tebo Indah baru melakukan masa tanam sawit yang masa produksinya itu baru diperkirakan di tahun ke-6, 7, dan 8 sehingga secara otomatis terdapat kerugian. Dan berikut pernyataan saksi auditor Heriadi kepada Majelis Hakim.
2: Dari hasil saudara melakukan audit, terutama keuntungan bersihnya, saudara tahu, coba saudara jelaskan, 2016 bagaimana, 2017 bagaimana, 2018 bagaimana, untuk soal keuntungan bersih dari PT Tebo.
3: Tahun 2016, Tebo mengalami kerugian bersih 24,9 miliar. 2017 kerugian bersih 34,2 miliar. Kemudian tahun 2018 kerugian bersih 44,9 miliar.
1: Sementara itu saksi Krisnadi mengatakan bahwa masa tanam kelapa sawit itu memerlukan masa waktu yang cukup panjang yaitu sekitar 6 sampai 8 tahun baru menghasilkan buah. Dan pada masa itulah akan diperoleh keuntungan dari penjualan sawit tersebut. Sehingga menurut pengacara dari Dwi Wahyudi, salah seorang petinggi LPI yang memberikan kredit, menyatakan bahwa atas dasar itulah maka PT LPI berani memberikan kredit kepada PT Tebo Indonesia dan kawan-kawan. Dari Pengadilan Tipikor Jakarta, Muhammad Isen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita mancanegara, perusahaan riset asal Inggris Vocal Data mengungkapkan sebanyak 2/3 warga Amerika Serikat meragukan efektivitas nota kesepahaman yang ditandatangani Amerika Serikat dan Iran untuk mengakhiri konflik di antara kedua negara. Berdasarkan hasil survei, sebanyak 66% pemilih di Amerika Serikat menilai nota kesepahaman itu tidak akan membawa dampak berarti terhadap situasi di Timur Tengah atau bahkan berpotensi meningkatkan ketidakstabilan serta memperbesar kemungkinan terjadinya konflik lanjutan. Survei juga menunjukkan bahwa 44% responden menilai posisi Amerika Serikat justru melemah setelah berkonflik dengan Iran, sedangkan 31% responden berpendapat posisi negara itu menjadi lebih kuat. Berita olahraga, Yannick Sinner melangkah ke perempat final Wimbledon 2026 usai mengalahkan petenis kualifikasi asal Jepang, Shintaro Mochizuki, dengan skor 6-3, 7-6, 6-3. Petenis nomor satu dunia itu kini mencapai 8 besar untuk kelima edisi turnamen Grand Slam tersebut secara beruntun. Hasil ini menjadi kemenangan 3 set beruntun ketiga Sinner setelah laga pembuka yang berlangsung 5 set. Sebelumnya, ia harus bekerja keras menyingkirkan Mayomir Kecmanovic pada putaran pertama. Pada perempat final nanti, Sinner akan menghadapi petenis Jerman Jan-Lennard Struff yang menjadi debutan tertua di perempat final Grand Slam era terbuka setelah Hubert Hurkacz mundur

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia.

Tuan rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok.

0: bakso.
1: Nah, waktunya berbagi makanan nih. Aku bawa rendang.
2: Aku bawa gado-gado.
3: Aku ayam betutu Bali.
4: Bubur Manado, Jo.
2: Eits, jangan lupa berdoa dong.
3: Tapi aku berdoanya beda loh.
1: Aku juga. Siap, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing.
2: Amin. Nah, indahnya Indonesia, berbagai makanan dan agama.
1: Tetap rukun, wujud toleransi berbangsa.
5: Semangat toleransi, aksi nyata, bela negara. Salam bela negara.
6: Indonesia menyapa siang.
7: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan pentingnya menjaga ekosistem industri telekomunikasi. Ia menilai ekosistem industri telekomunikasi yang sehat akan beriringan untuk menjaga investasi jaringan 5G. Kementerian Ketenagakerjaan membidik peningkatan serapan tenaga kerja melalui program magang nasional di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Program tersebut diharapkan mampu mencetak lulusan baru yang siap memasuki dunia kerja. Direktorat Jenderal Imigrasi mendeportasi dan memasukkan 92 warga negara Tiongkok dalam daftar penangkalan seumur hidup. Mereka merupakan sindikat judi online dan pelaku penipuan investasi di Batam. Dan pendengar, tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

Selamat siang pendengar, selamat beraktivitas untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran kami di Indonesia Menyapa Siang. Semoga hari ini berjalan dengan lancar dimanapun Anda berada. Dan kalau beberapa hari terakhir mungkin Anda merasa jalanan terasa lebih ramai ya. Kemudian tempat wisata juga dipenuhi pengunjung atau terminal dan juga stasiun terlihat lebih sibuk dari biasanya. Bisa jadi ini karena momen libur sekolah yang masih berlangsung ya. Memang setiap memasuki pertengahan tahun, suasana liburan selalu menghadirkan dinamika tersendiri. Ada yang memanfaatkan waktu untuk pulang kampung, mengunjungi keluarga, berwisata bersama anak-anak, atau mungkin sekedar menikmati suasana kota lain sebelum kembali menjalani rutinitas. Dan kondisi ini tentunya berdampak pada peningkatan mobilitas masyarakat di berbagai moda transportasi. Tidak hanya bandara dan juga stasiun, terminal bus juga kembali menjadi pilihan banyak orang karena mampu menjangkau berbagai daerah dengan tarif yang relatif terjangkau serta jadwal perjalanan yang beragam. Kita akan coba bahas ya tentang bagaimana pantauan ataupun kondisi terkini di sejumlah terminal terkait dengan momen libur sekolah dan juga mobilitas warga.

0: Anda mungkin punya cerita ya tentang bagaimana peningkatan mobilitas di wilayah Anda selama masa periode libur sekolah kali ini. Anda bisa bercerita menyampaikan kepada kami 0213523172, 0213844545, 0213862375, dan 0213866712. Atau Anda juga bisa menyampaikannya melalui WhatsApp kami 081-399-399-888.
1: Catatan peristiwa.
2: Pada 6 Juli 1949, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan para menteri yang diasingkan di Bangka kembali ke Yogyakarta. Sebelumnya pada 4 Juli 1949, mereka mengadakan perpisahan dengan rakyat di Muntok yang dihadiri 300 orang. Pada hari berikutnya, para pemimpin bangsa itu mengadakan perpisahan dengan rakyat di Pangkal Pinang yang dihadiri lebih dari 3.000 orang. Peristiwa penting yang terlupakan dalam sejarah, di mana pada kesempatan itu rakyat Bangka menyumbangkan uang sebesar 14 miliar rupiah. Sebelumnya, TNI di Sumatera merencanakan pembebasan mereka dari tawanan Belanda di Parapat. Operasi itu dipercayakan kepada Peltu Walter Sirait, dibantu Yosef sebagai pembawa pesan. 6 Juli 1940, Bandara Kemayoran mulai beroperasi. Bandara ini merupakan bandara pertama di Indonesia yang dibuka untuk penerbangan internasional. Landasan bandara ini dibangun pada 1934 dengan pesawat pertama yang mendarat jenis DC-3 Dakota milik perusahaan penerbangan Hindia Belanda KNILM yang diterbangkan dari lapangan terbang Cililitan. Bandara yang dahulu dikenal dengan nama Kemayoran ini perlahan mulai berhenti beroperasi pada 1 Januari 1983 dan dipindahkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng, Jakarta. Kini Bandara Kemayoran dijadikan area Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair.
1: Indonesia menyapa siang.

0: Pendengar, kita akan pantau ya bagaimana aktivitas mobilitas masyarakat di saat libur sekolah kali ini dengan beberapa narasumber yang masih kita coba hubungi ya. Kita juga akan pantau di wilayah Yogyakarta bersama dengan Kepala Terminal Giwangan Yogyakarta, Bapak Sigit Saryanto.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang Pak Sigit.
2: Selamat siang Mbak.
0: Dengan Vira di studio Pro 3 RRI Pak.
2: Oh siap Mbak.
0: Salam
2: Vira.
0: Kenal. Siap, iya. Siap. Baik, kita bicara soal lonjakan mobilitas. Apakah ini mulai terasa juga di wilayah Yogyakarta Pak, terutama di Terminal Giwangan Yogyakarta? Mengingat ini juga masih libur anak-anak sekolah ya?
2: Ya betul sekali. Jadi sangat terasa sekali dan di luar perkiraan saya peningkatan untuk jumlah penumpang itu mencapai 50% dari hari normal Pak. Jadi semenjak seminggu yang lalu sampai sekarang pun ini bukan hari weekend itu juga masih banyak penumpang ya. Bahkan kemarin terjadi penumpukan penumpang seperti itu karena kepadatan dan memang bis-bis yang ada itu sudah penuh semuanya seperti itu. Tapi kita selalu berusaha bagaimanapun penumpangnya harus terlayani dan terangkut seperti itu.
0: Ya, sudah mulai terjadi sejak minggu lalu. Nah, ini lebih banyak mayoritas untuk kedatangan atau untuk pergi, Pak?
2: Ya, sama saja. Jadi sama kita ya? Kedatangan, ya kedatangan juga. Ini tercatat di hari tadi, hari tanggal 5 ini yang datang itu sekitar 8.532 orang. Kemudian yang berangkat itu 9.152 orang. Jadi antara yang datang sama yang berangkat itu sama saja. Karena bagaimanapun kita tahu bahwa Jogja sudah merupakan salah satu tujuan wisata juga. Kemudian juga tujuan mobilitas penduduk masyarakat dari baik itu dari Jakarta, dari timur, dari Surabaya, Bali dan sebagainya. Seperti itu.
0: Oke, sudah banyak sekali ya masyarakat yang kesana. Betul, karena betul. Memang kalau melihat dari media sosial juga cukup ramai sekali ya Jogja akhir-akhir ini ya, Pak Sigit. Nah, kalau betul. Untuk masyarakat yang datang ke Jogja, ini mayoritas dari wilayah mana nih, Pak Sigit?
2: Ya, yang jelas yang paling banyak itu Jabodetabek ya, daerah Jakarta, Tangerang, kemudian Bogor itu. Kemudian disusul dari arah timur yaitu dari Surabaya, Malang dan sekitarnya. Dan juga ada sebagian dari Denpasar, Bali. Kemudian juga dari Sumatera, ini juga luar biasa. Di luar perkiraan kami bahwa Sumatera ini terutama Palembang, kemudian Lampung itu kan banyak-banyak masyarakat asli dari Jawa, jadi dia melakukan mobilitasnya cukup tinggi juga seperti itu.
0: Tadi kan disampaikan aktivitasnya cukup padat ya terminal di sana, bagaimana bus-bus berdatangan. Nah, kemudian bagaimana untuk mengatur agar tidak terjadi penumpukan yang signifikan sehingga penumpang juga bisa nyaman ya Pak untuk di Terminal Giwangan?
2: Iya, jadi saya sudah saya sampaikan ke masing-masing PO bahwa PO-PO harus selalu mengedepankan pelayanan untuk bisa mengangkut semua penumpang yang memang dari PO-PO itu sudah menjual tiketnya. Karena tiket-tiket yang dijual ini rata-rata juga online, Mbak. Jadi kita harus menyesuaikan. Kalau memang sudah dijual dengan online, seperti apapun ya harus diantisipasi. Dan kebetulan dari PO-PO itu punya bis cadangan, kebanyakan juga tidak hanya bis akap tapi juga punya bis pariwisata. Nah ini kebanyakan juga bis-bis pariwisata dari masing-masing PO itu semua dikeluarkan. Jadi untuk penumpang ini saya kira sudah bisa diatasi dan terangkut seperti
0: sehingga
2: itu.
0: Sehingga bisa mengangkut semua masyarakat yang mau berlibur ke Yogyakarta ya
2: betul,
0: Pak Sigit.
2: Betul, betul.
0: Nah
2: betul.
0: Kalau untuk waktu-waktu tersibuknya, kadang kan ada lebih padat mungkin di jam-jam malam, pagi. Nah kalau di Giwangan seperti apa?
2: Ya, untuk keberangkatan itu yang paling padat itu mulai jam 1 siang. 1 siang itu dimulai yang tujuan ke arah baratnya ke Sumatera, yaitu Palembang, Lampung, sampai ke Rio. Kemudian ke arah timurnya itu ke arah Denpasar, Bali, sampai ke NTB. Kemudian nanti sekitar jam 4 sore sampai jam 7 malam itu rata-rata ke Jakarta dan sekitarnya seperti itu.
0: Oke, dengan pola-pola pengaturan yang disiapkan, ini tentu juga bisa mengantisipasi ya Pak Sigit bagaimana sehingga masyarakat bisa akses keluar masuknya dengan lancar ya. Oke, kalau bicara soal kondisi armada busnya nih Pak Sigit selama periode libur sekolah ini, apakah ada terkait dengan rem cek ataupun pemeriksaan terhadap supir-supirnya Pak Sigit?
2: Oh ya, jadi pasti, karena bagaimanapun keselamatan menjadi unsur utama yang harus kita perhatikan, dan ini menjadikan apa ya, istilah perintah atau instruksi dari Bapak Menteri bahwa keselamatan tidak boleh sedikit pun diabaikan. Nah, di sini semua bis-bis yang masuk ataupun yang berangkat dari Terminal Giwangan ini kami rancak secara digitalisasi, kemudian juga kita rancak secara fisik. Jadi digitalisasi itu kita melihat bahwa bis yang masuk bisa kita lihat secara umum mungkin dari segi administrasinya, tapi kalau memang itu nanti melanggar secara fisik baru kita cek secara konvensional seperti itu.
0: Jadi harapannya tidak ada angka-angka ataupun kasus-kasus kecelakaan ya, mudah-mudahan tidak seperti itu, sehingga semua keselamatan menjadi prioritas ya Pak Sigit. Oke, apa sih Pak mungkin yang ditambah dari Terminal Giwangan ini untuk menambah kenyamanan dari penumpangnya, karena mengingat ini juga banyak yang menunggu mungkin ya untuk kedatangan bus kemudian keberangkatan, ada tidak fasilitas publik yang ditambah di sana?
2: Siap. Jadi saya mulai dari prasarana. Kami prasarana yang ada di Giwangan ini kami mengubah layout secara total, yaitu layout yang berbasis pada pelayanan ke angkutan, dari pelayanan penumpang masyarakat ke angkutan. Jadi kita buat se-fleksibel mungkin. Jadi masyarakat yang datang dia membutuhkan tiket segera langsung mendapatkan tiket. Kemudian di situ juga ada ruang tunggu dan di sampingnya ruang tunggu ada pemberangkatan. Jadi dari sini kita membangun ruang tunggu yang mencukupi dengan kapasitas hampir 1.000 orang. Kemudian kami juga membuat lane pemberangkatan sebanyak 14 lane karena bis kita itu setiap harinya sekitar 700 bis yang berangkat dari Terminal Giwangan. Kemudian dari segi layanan kita sudah bisa memasukkan transportasi online. Jadi sekarang transportasi online itu tidak perlu keluar dari Terminal Giwangan. Orang datang ke Terminal Giwangan, di situ sudah ada transportasi online dan
0: boleh
2: kita
0: ya,
2: juga sudah
0: online, ya,
2: sudah mengedukasikan ya, semuanya. Betul.
0: Ya. Oke. Okay. Ini menjelang berakhirnya masa libur sekolah ya di pertengahan Juli kalau tidak salah nih Pak Sigit. Mungkin prediksi ataupun perkiraan arus baliknya kira-kira kapan nih Pak?
2: Oke, jadi kalau melihat bahwa rata-rata anak sekolah atau yang kuliah mungkin ya, ini masuknya tanggal 13, kita prediksikan nanti puncaknya di hari Jumat, Sabtu, ya, bahkan Minggu, gitu. Nah, ini kita antisipasi supaya pelayanan tetap terjaga dengan nyaman dan lancar, seperti itu. Ya.
0: Oke, okay. Mungkin pesannya ya kepada masyarakat yang akan datang ke Giwangan ataupun mengakses pulang pergi dari Yogyakarta melalui Giwangan ini seperti apa? Silakan.
2: Oh ya, mungkin saya menyampaikan kepada masyarakat. Jadi untuk armada darat ini, untuk terutama untuk bis ini tidak seperti kereta api maupun pesawat melalui single pelayanan ya. Karena di kami ini banyak PO-PO perusahaan untuk bis, makanya kami mengingatkan pada masyarakat jika membeli secara online belilah secara online pada penyedia aplikasi yang resmi, yaitu mungkin Traveloka dan Redbus dan sebagainya. Kemudian kalau memang itu mendadak langsung ke terminal, silahkan datang sendiri ke terminal dan langsung beli di tiket-tiket resmi yang sudah kami sediakan. Karena tiketing yang resmi yang ada di Terminal Giwangan semuanya adalah ditunjuk oleh perusahaan bis yang bersangkutan. Dan saya mohon kalau sudah sampai ke Terminal Giwangan jangan takut, jangan khawatir bahwa petugas-petugas kami akan menyambut dengan tulus dan ikhlas supaya pelayanan ini tercapai. Kemudian juga kami mengingatkan pada masyarakat bahwa apapun yang terjadi nanti kalau pemberangkatan dari Terminal Giwangan, kami ikut bertanggung jawab keselamatan, baik itu armada yang disediakan, kemudian pelayanan. Nanti kami bersama-sama dengan PO ini untuk selalu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, seperti itu.
0: Baik, kita harapkan semuanya lancar-lancar ya Pak Sigit hingga nanti masa arus baliknya. Terima kasih Pak Sigit atas waktunya dari Pro 3. Selamat siang.
2: Selamat sore, siap-siap.
0: Ya, demikian tadi pendengar Kepala Terminal Giwangan Yogyakarta, Bapak Sigit Saryanto sudah berbincang bersama kami. Kalau tadi dari wilayah Yogyakarta, sekarang saya ajak Anda untuk melihat bagaimana mobilitas ya di wilayah Bali. Saya sudah tersambung bersama dengan Kepala Terminal Tipe A Mengwi, Bapak TPI Dewa Gede Tantara Tesa Putra ya. Selamat sore Pak Gede.
3: Selamat sore Mbak.
0: Bagaimana kabarnya hari ini Pak?
3: Baik, baik.
0: Apakah sudah mulai sibuk nih untuk mengatur bagaimana mobilitas masyarakat ya di masa libur sekolah?
3: Iya betul, udah mulai lumayan ada peningkatan nih.
0: Oh, sejak kapan tuh Pak Gede untuk peningkatan di Mengwi ya?
3: Baik, sesuai dengan data dari Terminal Tiga Mengwi, memang peningkatan itu sudah terrekod dari tanggal 27 Juni kemarin ya, tahun 2026, di mana peningkatan itu mencapai 33% dari hari itu dibanding dengan hari-hari biasa.
0: Nah, kalau dari rute untuk kedatangan dan juga kepergian ya, ini lebih banyak mana Pak untuk wilayah Bali di Mengwi?
3: Untuk wilayah Bali tentu untuk kedatangan bus itu masih favorit dari Jawa Timur serta Jawa Tengah. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ada yang dari Jawa Barat ataupun juga Jakarta serta Lampung dan Palembang.
0: Oke. Bali ini kan dikenal sebagai salah satu destinasi wisata utama ya di Indonesia. Nah, selama libur sekolah ini apakah penumpang yang datang itu lebih banyak wisatawan ataupun masyarakat lokal atau justru penumpang dari antar pulau ke pulau nih Pak Gede?
3: Oke. Baik, untuk penjajahan jenis penumpang ya serta tujuan penumpang memang ada variasi, ada antar pulau, juga tidak menutup kemungkinan ada yang mahasiswa atau siswa yang sekolah di Jawa itu berliburan di Bali. Namun terlebih juga memang ada banyak sekarang yang menuju ke wisata, terutama juga untuk para backpacker ya, sudah banyak juga yang mengakali biaya transport di mana Terminal Tipe A Mengwi ini dijadikan sebagai transportasi multimoda. Jadi dari Jawa mereka naik kereta, kemudian melakukan penyeberangan di pelabuhan. Selanjutnya dari Terminal Gilimanuk naik AKDP menuju ke Terminal Mengwi. Kemudian lanjut naik Transmetro Dewata atau angkutan perkotaan dari Terminal Mengwi menuju Kota Denpasar.
0: Ini juga cukup ramai ya, karena untuk mengepres budget tadi ya disampaikan Pak Gede, bagaimana masyarakat memanfaatkan mobilitas bus dibanding dengan pesawat yang mungkin masih dinilai mahal ya, sehingga mereka juga banyak tertarik untuk menggunakan bus ya Pak Gede. Mungkin kalau dari sisi kesiapan ataupun tambahan petugas ada tidak untuk mengantisipasi adanya kepadatan di Terminal Mengwi ini Pak?
3: Baik. Dari kami memang posisi seperti ini udah biasa ya, apalagi kemarin kami di angkutan lebaran yang memang jauh lebih over capacity dengan petugas yang ada, dan juga skenario-skenario penanganan yang sudah kami lakukan, tentunya dengan petugas yang tersedia kami sudah bisa mengcover semua kegiatan pelayanan dan operasional yang ada di Terminal Tipe A Mengwi agar bisa memberikan pelayanan terbaik untuk penumpang ataupun juga pengunjung di Terminal Tipe A Mengwi.
0: Oke, kalau waktu tersibuknya kira-kira kapan? Apakah pagi, siang, atau bahkan malam hari untuk aktivitas lebih lebih padat ya di Terminal Mengwi?
3: Oke, baik. Jadi ini bervariasi ya antara kedatangan serta keberangkatan, tentu berbeda. Untuk jam favorit kedatangan memang lebih favorit di pagi ya, dari jam 5 sampai dengan jam 10. Kemudian untuk keberangkatan, jam favorit keberangkatan itu ada di siang, bisa dimulai dari jam 1 sampai dengan jam 5 nanti. Memang di Terminal Tipe A Mengwi sudah memiliki jadwal, dan kami juga mendapatkan OTP atau on time performance itu senilai 88,8%. Artinya ini sudah cukup baik, hanya toleransi keterlambatan sebanyak 15 menit.
0: Jadi semuanya sudah bisa teratasi ya di tengah peningkatan aktivitas di Mengwi ya, Terminal Mengwi, Pak Gede. Kita bicara soal keselamatan, ini kan tentu menjadi prioritas juga ya, bagaimana memastikan bus-bus, kemudian drivernya untuk aman mengemudi. Ini bagaimana, adakah pemeriksaan yang dilakukan oleh Terminal Mengwi Pak untuk pengemudi ataupun busnya sebelum diberangkatkan?
3: Baik, terkait dengan pemeriksaan ya, kita mengaca pada aturan. Tentu Terminal Mengwi ini memiliki unsur keselamatan yang dimana terwakili dari kegiatan ramcek. Jadi bus yang akan diberangkatkan dari Terminal Tipe A Mengwi ini wajib dilaksanakan ramcek. Jadi per bulan Juni kemarin kami sudah melakukan ramcek sebanyak 2.154 armada, di mana 11,1% itu layak beroperasional, kemudian 68% itu layak operasional dengan peringatan, sisanya dilarang operasional. Ini artinya kita serius untuk menangani permasalahan-permasalahan yang ada di armada atau perusahaan otobus, sehingga kami di Terminal Tipe A Mengwi bisa menjamin keselamatan penumpang sebelum kami berangkatkan dari Terminal Tipe A Mengwi.
0: Jadi harapannya juga memang tidak ada kecelakaan yang terjadi ya, kita harapkan seperti itu Pak Gede. Menjelang masa libur sekolah, masa berakhirnya libur sekolah ya, kemungkinan di pertengahan Juli. Ini kemudian bagaimana perkiraan dari Terminal Mengwi Pak untuk arus balik ya? Puncaknya kapan kira-kira?
3: Oke, untuk arus balik sebenarnya per tanggal 5 kemarin itu sudah mencapai tadi saya katakan kan 33% dari awal tanggal 7. Per tanggal 5 kemarin kembali naik itu mencapai 42%. Artinya ini terus akan ada peningkatan, kurang lebih per hari kita mencapai 4%, sehingga menjelang akhir dari libur, kemungkinan dari segi keberangkatan penumpang itu akan mengalami peningkatan. Jadi per kemarin itu sudah mencapai 2.889 penumpang Mbak yang diberangkatkan, dan untuk kedatangan itu mencapai 2.978 penumpang.
0: Baik, mungkin terakhir imbauannya ya untuk masyarakat yang akan memanfaatkan mobilitas melalui Terminal Mengwi, seperti apa Pak, di tengah libur sekolah ini ya?
3: Oke, baik, terkait dengan himbauan untuk masyarakat ataupun juga yang akan melaksanakan liburan, tentunya dari kami tetap yang pertama itu adalah jaga kesehatan, jangan dipaksakan untuk melakukan perjalanan. Kemudian yang kedua, terkait dengan pembelian tiket. Untuk pembelian tiket untuk masyarakat lebih disarankan melalui pembelian tiket online, dan apabila diperlukan untuk pembelian tiket offline, disarankan untuk masuk ke Terminal Tipe A Mengwi dan menuju ke loket resmi yang ada di dalam Terminal Tipe A Mengwi. Tetap hindari calo, karena calo itu ada di mana-mana ya, di luar terminal serta di ruas jalan pun juga ada calo, jadi tetap antisipasi, tetap berhati-hati. Kemudian untuk masyarakat, apabila masyarakat naik di Terminal Tipe A Mengwi ataupun terminal lainnya, lebih terjamin terkait dengan keselamatan, karena bus-bus yang diberangkatkan di terminal itu pasti dilakukan ramcek sebelum diberangkatkan. Jadi masyarakat yang naik dan turun di terminal akan lebih terjamin keselamatannya. Okay. Mungkin itu sudah dapat saya himbau ya untuk masyarakat.
0: Baik, kalau begitu terima kasih Pak Gede atas waktunya di Radio Pro 3. Selamat beraktivitas kembali ya, semoga lancar-lancar di Terminal Tipe A Mengwi. Selamat sore Pak Gede.
3: Selamat sore.
0: Kepala Terminal Tipe A Mengwi Provinsi Bali, Idewa Gede Tantara Tesa Putra.
1: Wawancara Pro 3. Memori Kolektif Bangsa.
4: Tito Ardi Suryo adalah orang pertama dalam sejarah Indonesia yang merintis penggunaan surat kabar atau pers sebagai alat advokasi rakyat dan pembentuk pendapat umum. Seorang yang dengan keberanian dan pikiran-pikirannya ikut menjadi salah satu penggerak kebangkitan nasional bangsa Indonesia, seperti yang disampaikan oleh peneliti sejarah Muhyiddin Dahlan dan pemimpin redaksi Historia Boni Triana.
5: Sehabis pulang dari Maluku, jalan-jalan di Maluku, dia kemudian berinisiatif membuat satu koran yang kemudian dia namakan Medan Priai. Medan Priai ini adalah organ salah satu pergerakan yang dia buat tahun 1906 bernama Sarekat Priai. Jadi ini kemudian ditiru oleh hampir semua pergerakan berikutnya, yakni membuat organisasi tapi memiliki corong, namanya koran.
6: Jadi dia wartawan yang memiliki kesadaran tentang melawan pemerintah kolonial itu sendiri, tidak hanya melalui bentuk tulisan, tapi dia juga aktif di dalam kegiatan politik lainnya dan berorganisasi.
7: Yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
8: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
9: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik suatu partai, tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.
10: Indonesia menyapa siang.

Karena kita juga akan pantau bagaimana hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta hari ini ya, di mana pertemuan antara Indonesia dan juga Singapura ini diharapkan untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Indonesia dan juga Singapura dijadwalkan menandatangani ada 26 nota kesepahaman atau MOU. Kita akan coba pantau bagaimana situasi terkininya bersama dengan rekan kami langsung dari Istana Merdeka Jakarta.

Sebelumnya dilaporkan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya yang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan tahunan dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong pada hari ini. Pertemuan berlangsung pada pukul 11 tadi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Agenda ini menjadi forum strategis untuk membahas penguatan hubungan bilateral kedua negara. Dan dalam pertemuan Indonesia dan juga Singapura, ini dijadwalkan menandatangani sebanyak 26 dokumen kerjasama atau Memorandum of Understanding, MOU, di berbagai bidang. Meski demikian, ini SESKAP belum bisa menyampaikan secara rinci bidang-bidang yang akan tercakup dalam 26 kesepakatan tersebut maupun waktu pelaksanaan penandatanganannya. Adapun rangkaian kerjasama yang tengah disiapkan kedua negara sebelumnya telah dibahas dalam The 60s Ministerial Meeting of the Six Working Groups Bilateral Economic Cooperation Indonesia-Singapore antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dan juga Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gan Kim Yong. Dalam pertemuan saat itu, kedua negara juga mengevaluasi implementasi kerjasama melalui 6 kelompok kerja atau working groups ya. Di antaranya adalah Batam, Bintan, Karimun, dan juga kawasan ekonomi khusus, investasi, transportasi, agribisnis, pariwisata, dan ketenaga kerjaan. Mengusung tema Partnership for Growth, Industry, Green Transition, and Agritech, pembahasan difokuskan pada penguatan kerjasama industri, ekonomi digital, transisi energi, ketahanan pangan, serta pengembangan sumber daya manusia.

0: baru enak.
1: Mulai yang semalam. Masuk tenang. Masuk. Luar biasa.
2: Tapi aku baru aja di interview di Pro 2.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Indonesia menyapa siang. Breaking news.
8: Dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong akan menyampaikan pernyataan bersama usai pertemuan bilateral tertutup di Istana Merdeka Jakarta. Selengkapnya bersama dengan Afriani Respati. Rian?
9: Ya, pendengar, saat ini tengah berlangsung pernyataan bersama Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta. Mari kita dengarkan bersama.
10: Bersama para delegasi dari Singapura dan dari Indonesia, saudara-saudara sekalian. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri Lawrence Wong atas kunjungan beliau bersama delegasi ke Indonesia untuk melaksanakan Leaders Retreat Indonesia-Singapura. Ini adalah retreat kedua bagi saya, dan pertemuan ini sekali lagi menunjukkan hubungan khas, hubungan istimewa antara Indonesia dan Singapura. Sebagai tetangga dekat, Indonesia dan Singapura sudah menjadi mitra, mitra dekat. Kita memiliki kepentingan bersama karena kita berada di kawasan yang sama, sehingga stabilitas dan kemakmuran menjadi kepentingan kita bersama. Dan kita faham dan mengerti bahwa kemakmuran tidak akan pernah datang tanpa perdamaian dan stabilitas. Dan perdamaian dan stabilitas adalah suatu upaya yang terus-menerus harus kita lakukan tanpa istirahat. Stabilitas dan perdamaian bukan sesuatu yang akan datang dengan sendirinya. Kita sepakat bahwa kepentingan kita harus sama-sama dijaga dan harus kita lakukan kerjasama terus-menerus untuk menguntungkan kedua belah pihak. Yang saya hormati saudara-saudara sekalian, kita tadi telah melakukan pertemuan intensif dan sangat produktif dari hati ke hati, terbuka, dan berorientasi ke depan. Kita sepakat bahwa kalau ada salah paham atau salah persepsi, kita akan selesaikan sebagai sahabat dengan terbuka. Sebagaimana tadi disaksikan, pertemuan kali ini menghasilkan 26 capaian nyata, capaian konkret di berbagai bidang. 18 kesepakatan kerjasama antara pemerintah dan 8 kesepakatan antara business to business. Capaian-capaian ini mencerminkan semakin luas dan mendalam kerjasama kita. Saudara-saudara sekalian, kerjasama ekonomi kita tetap menjadi pilar utama dalam hubungan kita. Di semua bidang kita melihat peningkatan kerjasama. Perdagangan, konektivitas, hampir di semua sektor. Indonesia telah menunjuk BPI dan Antara untuk implementasi kerjasama perdagangan listrik lintas batas, juga untuk kegiatan-kegiatan di bidang perdagangan dan selanjutnya. Di bidang energi, di bidang ekonomi digital, ekosistem digital, keamanan cyber, kita telah melakukan diskusi dan capaian-capaian yang cukup konkret. Kita bersepakat untuk terus kolaborasi juga di bidang pangan, rantai pasok, di bidang pertahanan keamanan. Kita juga akan implementasi perjanjian kerjasama pertahanan kita. Saudara-saudara, kemitraan yang kuat dibangun atas dasar kepercayaan, tidak hanya antara pemerintah, tapi juga di antara rakyat kedua negara. Karena itu, konektivitas, pariwisata, pendidikan, kerjasama antara pemuda menjadi sangat penting. Saudara-saudara, di luar agenda bilateral kita, kita telah bahas juga masalah global, masalah regional, hal-hal yang akan mempunyai dampak kepada kehidupan kita. Kita menegaskan bahwa ASEAN berpandangan setiap sengketa harus kita selesaikan secara damai melalui dialog dan diplomasi. Tidak hanya di kawasan kita, tapi di semua kawasan. Pembahasan kita hari ini tidak hanya menjadi respons terhadap tantangan saat ini, tapi juga mempersiapkan kemitraan kita untuk masa depan. Tahun depan kita akan memperingati 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Singapura, dan kita melihat hubungan ini harus langgeng di masa-masa yang akan datang. Sebagai penutup, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Perdana Menteri Lawrence Wong dan semua delegasi atas komitmennya untuk terus memelihara persahabatan, kerjasama, dan kolaborasi dengan Indonesia. Sekali lagi, saya tegaskan di sini bahwa leaders retreat hari ini menunjukkan kematangan, kepercayaan, dan nilai strategis hubungan Indonesia dan Singapura. Sebagai contoh, kita tegaskan kembali sikap Indonesia dan Singapura masalah Selat Malaka. Indonesia dan Singapura adalah negara yang langsung berbatasan di Selat Malaka. Kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy. Ini merupakan kepentingan yang vital antara negara-negara di sekitar Selat Malaka. Kita akan terus koordinasi dengan Malaysia dan Thailand untuk menjaga agar sesuai dengan UNCLOS 1982, Selat Malaka selalu akan terbuka untuk semua, aman dan dapat diakses oleh siapapun yang memerlukan akses. Saya kira itu ketegasan kita, dan saya yakinkan kepada kawan-kawan di Singapura, sikap Indonesia dan sikap saya pribadi dari sejak dulu, saya kira sudah saya buktikan selama berapa puluh tahun, secara pribadi, komitmen saya, keyakinan saya bahwa Singapura dan Indonesia harus menjadi mitra yang baik, harus kerjasama yang baik. Dengan kerjasama yang baik ini akan menguntungkan tidak hanya rakyat Indonesia dan rakyat Singapura, tapi akan menyumbang stabilitas, pertumbuhan, dan kemakmuran di seluruh Asia Tenggara. Saya kira itu dari saya. Sekali lagi, Perdana Menteri Lawrence Wong, terima kasih atas kunjungan saudara dan rombongan saudara, dan terima kasih atas persahabatan saudara. Terima kasih.
11: Ketika Jakarta, dan dalam pertemuan tadi, Indonesia dan Singapura mencatatkan sekitar 26 capaian kerjasama yang konkret yang terdiri dari 18 kesepakatan antara pemerintah kepada pemerintah dan juga 8 kerjasama bisnis ke bisnis. Dan Presiden Prabowo Subianto tadi menyebut bahwa pertemuan berlangsung intensif, produktif, dan juga berorientasi ke depan. Sementara kerjasama yang disepakati tadinya mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari perdagangan, ekonomi digital, keamanan siber, ketahanan pangan, pertahanan dan keamanan, hingga pariwisata dan juga pendidikan. Presiden Prabowo tadi menegaskan bahwa Indonesia dan Singapura memiliki kepentingan bersama untuk menjaga stabilitas dan juga kemakmuran kawasan. Karena itu, kedua negara tadi sepakat untuk terus memperkuat kerjasama dan juga mendukung penyelesaian berbagai sengketa melalui dialog serta diplomasi. Selain itu, pendengar, tadi kedua pemimpin juga turut membahas mengenai pentingnya menjaga keamanan dan juga keselamatan Selat Malaka sebagai jalur pelayaran strategis. Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk terus berkoordinasi untuk menjaga kawasan tersebut dari berbagai ancaman, termasuk pencemaran, kecelakaan pelayaran, maupun aksi perombakan. Pendengar, Presiden Prabowo tadi menekankan bahwa kemitraan kuat antara Indonesia dengan Singapura dibangun atas dasar saling percaya, dan tidak hanya pemerintah saja, melainkan juga di antara masyarakat kedua negara. Demikian laporan langsung dari Istana Merdeka Jakarta, berlangsungnya pernyataan bersama Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Demikian, Aprilander Sepati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian mendengar laporan dari reporter kami, Afriani Respati, yang menyampaikan terkait dengan perkembangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang baru saja menggelar pertemuan dengan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong. Ya. Ada 26 kesepakatan di antara kedua negara. Tadi disampaikan ada berbagai bidang, termasuk adalah teknologi, pendidikan, dan juga peningkatan konektivitas. Kita tahu bahwa hubungan Indonesia dan Singapura selama ini dikenal sebagai salah satu kemitraan ekonomi terkuat di Asia Tenggara. Singapura menjadi salah satu investor asing terbesar di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir dengan nilai investasi yang tersebar di sektor manufaktur, properti, transportasi, energi, hingga pusat data. Pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang. Saya Safira Amalia pamit. Kita akan jelang dinamika olahraga sore bersama rekan saya Hana Pratiwi.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Seperti yang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsa lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menyebabkan...
2: Dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

0: Kita awali dinamika olahraga sore ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Timnas Inggris memastikan tiket perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan tuan rumah Meksiko 3-2 di babak 16 besar. Jude Bellingham mencetak 2 gol pada babak pertama, sementara Harry Kane menambah 1 gol lewat titik penalti. Laga berlangsung dramatis ketika Inggris harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-53. Setelah Gerald Kuansah menerima kartu merah, meski mendapat tekanan sepanjang babak kedua, skuad asuhan Thomas Tuchel mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir. Pengamat sepak bola Estu Santoso menilai kemenangan menjadi bukti kuatnya mental Inggris di tengah derasnya kritik.
1: Ini kemenangan mahal, sebuah kemenangan yang dicapai dengan sangat bagus. Mentalitas Inggris membuktikan mereka mendapatkan kritik ketika menang lawan Panama, kemudian menang lawan Kongo, mereka dapat kritiknya tajam. Tapi membuktikan di pertandingan lawan Kongo mereka bermain sangat bagus, pertahanan mereka sangat bagus.
0: Kemenangan ini mengantarkan Inggris ke babak perempat final untuk menghadapi Norwegia. Norwegia sebelumnya memastikan langkah ke 8 besar setelah menyingkirkan Brasil dengan skor 2-1.

di laga sebelumnya. Norwegia memastikan langkah ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Brasil 2-1 pada babak 16 besar di Stadion New York, New Jersey pada Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Hasil bersejarah mengakhiri langkah Seleção sekaligus membawa Norwegia menembus 8 besar untuk pertama kalinya. Laga berlangsung sengit. Sejak awal pertandingan, Norwegia sempat mencetak gol cepat melalui Patrick Berg, namun dianulir wasit karena offside setelah tinjauan VAR. Brasil mendapat peluang emas untuk unggul pada menit ke-14 lewat Hadia penalti. Namun, tendangan Bruno Guimaraes berhasil digagalkan kiper Norwegia, Orjan Neiland, sehingga skor tetap imbang. Memasuki babak kedua, Norwegia tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang dan akhirnya memastikan kemenangan 2-1 atas Brasil. Hasil itu membawa Norwegia melangkah ke perempat final untuk menghadapi Inggris.

0: Kemenangan mengejutkan Norwegia atas Brasil disambut euforia ribuan supporter dengan selebrasi ikonik Viking Row di Stadion New York, New Jersey. Selengkapnya berikut laporan Luna Elia.
1: Kemenangan 2-1 Norwegia atas Brasil pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 disambut pesta besar para pendukungnya. Ribuan supporter merayakan keberhasilan bersejarah itu dengan selebrasi khas Viking Row di dalam hingga luar stadion New York, New Jersey. Selebrasi dipimpin langsung oleh Erling Haaland yang menabuh drum di tengah lapangan. Irama tabuhan itu mengiringi gerakan mendayung ala bangsa Viking yang diikuti para pemain dan supporter sambil meneriakan yel-yel Row sebagai simbol kebanggaan nasional. Di tengah kemeriahan tersebut, sejumlah pendukung Norwegia mengaku kemenangan atas Brasil menjadi momen yang tak terlupakan.
2: Haaland is a goal machine.
1: Haaland adalah mesin gol. Selalu saja ada pembicaraan soal dia. Dia tidak pernah melewatkan pertandingan Piala Dunia tanpa mencetak gol.
3: He's just there. He just do it every time, you know. It's
1: sungguh luar biasa menyaksikannya bermain. Dia benar-benar pemain hebat. Rasanya luar biasa. Saya sampai tidak tahu harus berkata apa. Brasil tersingkir dari Piala Dunia. Mereka sudah pulang. Ada 70 ribu pendukung Brasil dan mungkin hanya 10 ribu dari Norwegia. Tapi hari ini suara kami lebih lantang dan kami berhasil mengalahkan mereka. Sementara pendukung lainnya menyerukan akan menyaksikan lagi penampilan

0: Norwegia di babak perempat final menghadapi Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat.
1: I just knew it. I was totally relaxed.
0: Sungguh menakjubkan, hampir saja mencetak gol. Tunggu sebentar ya Tuhan. Saya sempat berhenti bernafas sejenak dan mulai menangis. Rasanya luar biasa sekali. Kita akan pergi ke Miami. Keberhasilan ini membawa Norwegia menembus perempat final Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Tim asuhan Ståle Solbakken kini akan menghadapi Inggris untuk memperebutkan tiket ke semifinal. Performa Erling Haaland juga terus menjadi kunci perjalanan Norwegia. Striker berusia 25 tahun itu telah mengoleksi 7 gol sepanjang turnamen dan menjadi pemuncak sementara daftar pencetak gol terbanyak bersama Kylian Mbappe dan Lionel Messi.
2: Kita ikuti jelang kick-off Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dua negara bertetangga, Portugal dan Spanyol, akan saling beradu dalam laga 16 besar Piala Dunia 2026 di AT&T Stadium, Amerika Serikat, dini hari nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Bueno, Portugal fue la selección que nos arrebató el año pasado la Nation.
2: Portugal dan Spanyol, dua negara tetangga, akan bertanding di Arlington, Amerika Serikat dalam laga babak 16 besar Piala Dunia 2026. Pertandingan ini akan menjadi pertemuan pertama mereka sejak final UEFA Nation League tahun lalu. Sebuah hambatan historis bagi Portugal ialah fakta bahwa mereka belum pernah memenangkan pertandingan sistem gugur Piala Dunia secara berturut-turut sejak 2006. Akan tetapi, mereka hanya kebobolan maksimal 1 gol dalam 9 pertandingan terakhir dalam rentetan tersebut yang memberikan mereka fondasi yang kokoh untuk dikembangkan menjelang apa yang mungkin menjadi pertandingan Piala Dunia terakhir Cristiano Ronaldo jika Portugal tersingkir di sini. Sementara Spanyol melaju mulus ke babak 16 besar dengan kemenangan telak 3-0 atas Austria. Pertahanan yang tak tertembus itu tidak hanya menjadi ciri khas turnamen mereka, tetapi juga di bawah asuhan Luis de la Fuente. Spanyol menjadi tim yang tetap tak terkalahkan di turnamen besar dalam 11 pertandingan. Akan tetapi, satu-satunya kekalahan yang mereka telan terjadi melalui adu penalti melawan Portugal tahun lalu ini jelas menjadi sebuah peringatan. Pada jumpa pers pra-turnamen, kepala pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengatakan timnya harus mewaspadai sayap tangguh milik Portugal. Jika Portugal memiliki sayap kiri yang hebat, sayap kanan yang hebat, saya rasa Portugal di atas segalanya memiliki tim yang hebat. Dan saya rasa kita harus mewaspadai terhadap mereka semua. Dalam hal ini, tentu saja kami akan berusaha mewaspada terhadap lawan saat kami tidak menguasai bola. Namun, yang kami inginkan adalah agar mereka lebih fokus pada kami, entah itu kepada Marcus, Pedro, atau Lamin, atau siapapun yang sedang bermain. Menurut saya, itu akan menjadi salah satu hal yang terbaik yang bisa kami lakukan, yaitu membuat lawan waspada terhadap kami. Namun, kami harus memiliki kepercayaan penuh dan mutlak terhadap semua pemain agar dapat bermain tanpa masalah apapun. Di sisi lain, Cristiano Ronaldo mengatakan bahwa Portugal terus berkembang lebih baik. Kami terus berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Kami sadar bahwa ini adalah kompetisi di mana mustahil untuk tampil bagus di setiap pertandingan. Hal ini tidak mudah bagi siapapun, cukup lihat saja tim-tim yang sudah tersingkir. Itu sudah cukup menjelaskan segalanya. Namun saya melihat tim yang tenang, tim yang solid. Kami berlatih dengan baik, kami mempersiapkan diri dengan baik. Besok kami akan menghadapi tim yang sangat tangguh, tapi saya yakin kami sudah siap. Laga antara Spanyol dengan Portugal ini akan berlangsung di AT&T Stadium Arlington, Amerika Serikat dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Belgia pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit. Tim asuhan Greg Berhalter bertekad memanfaatkan dukungan publik untuk mengamankan tiket ke perempat final. Amerika Serikat diperkirakan mengandalkan kecepatan serangan balik dan pressing tinggi untuk meredam permainan Belgia. Sementara Belgia akan mengandalkan pengalaman serta kedalaman skuad guna menguasai jalannya pertandingan. Kedua tim dilaporkan berada dalam kondisi siap tempur dan diprediksi menurunkan kekuatan terbaiknya. Pemenang laga ini akan melanjutkan langkah ke babak perempat final Piala Dunia 2026.
1: Demikian telah kita ikuti jelang kick-off Pesta Bola Dunia 2026.

0: Naomi Osaka melaju ke perempat final Wimbledon 2026 usai mengalahkan Arina Sabalenka 2 set langsung 6-2 dan 7-6. Kemenangan menjadi yang pertama bagi Osaka atas Sabalenka sejak 2018, sekaligus menghentikan dominasi petenis nomor 1 dunia itu. Di tengah pertandingan yang berlangsung ketat, Osaka mengaku memilih fokus pada kekuatannya sendiri.
1: It was a really difficult match, but
2: pertandingannya memang sangat berat, tapi saya berusaha fokus pada kelebihan saya dan hal-hal positif yang bisa saya pertahankan selama pertandingan.
0: Hasil tersebut membawa Osaka menembus perempat final Wimbledon untuk pertama kalinya. Pada babak berikutnya, petenis Jepang itu akan menghadapi Karolina Muchova. Sementara petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner juga memastikan tiket perempat final usai mengalahkan Shintaro Mochizuki dengan skor 6-3, 7-6 dan 6-3. Hasil tersebut membawa juara bertahan itu menembus perempat final Wimbledon untuk 5 edisi berturut-turut. Dari sektor ganda campuran, wakil Indonesia Aldila Suciadi bersama Juido Andreozzi turut melangkah ke perempat final. Mereka menyingkirkan unggulan ke-8 Jackson Tracy dan Anna Danilina melalui pertarungan 3 set dengan skor 7-6, 5-7 dan 6-3.

0: Pembalap Mexico Isaac Del Toro memenangi etap kedua Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada finish menanjak di Barcelona. Kemenangan itu membawa UAE Emirates XRG menguasai finish 1-2 bersama Tadej Pogacar. Del Toro memastikan kemenangan setelah menyalip Matias Kelmose pada tanjakan terakhir. Sementara Pogacar mengamankan posisi kedua. Hasil itu menjadi kali pertama UAE Emirates XRG menempatkan dua pembalapnya di dua posisi teratas dalam satu etap Tour de France. Di tengah perayaan kemenangan, Del Toro mengaku hasil itu merupakan buah kerja keras seluruh tim.
1: No, it means really everything. I said
2: before, ya, sungguh, semua yang saya katakan sebelumnya itu benar. Saya merasa sangat beruntung. Anda tidak akan percaya betapa kerasnya kami bekerja sebagai tim untuk bisa sampai di titik ini. Ada kepercayaan diri yang besar dari seluruh tim. Ini benar-benar hasil kerja keras semua orang, keluarga, dan teman-teman saya sejak saya tumbuh besar. Saya hampir tidak percaya bisa berhasil. Rasanya sungguh luar biasa. Saya juga sangat menghargai kesempatan berada di tim yang sama dengan Charlie, tim terbaik di dunia. Perasaan saya benar-benar meluap-luap, sulit digambarkan. Terutama demi negara saya dan semuanya yang terjadi sungguh luar biasa. Terima kasih banyak.
0: Etap kedua menempuh jarak 168,5 km dari Tarragona menuju Barcelona dengan lintasan yang menantang. Sejumlah serangan dari para pesaing sempat mewarnai balapan, namun Del Toro mampu tampil paling kuat pada pendakian menuju garis finish.
3: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pasti.
1: Akil Safiq dan Victor Detan siap hadapi tantangan baru di Persija. Mereka menargetkan juara musim depan dengan mental baja. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
2: Ketimbang pertandingan sebelumnya, tapi ya mentalitas
3: harus. Wajah baru Persija Jakarta, kiper Akil Safiq dan gelandang Victor Detan mengungkapkan motivasi dan tantangan besar yang mereka hadapi setelah bergabung dengan tim Macan Kemayoran. Keduanya siap membawa Persija meraih juara di musim baru Liga 1 2027-2028. Akil Safiq, kiper jebolan Akademi Persib yang terakhir membela Bayangkara FC, mengakui kepindahannya ke Persija adalah langkah berani. Ia tertarik setelah dihubungi pelatih kiper Yeo Jae-hoon yang mengafarkan visi jelas manajemen untuk meraih juara. Kontrak satu musim ini menjadi pilihan setelah diskusi panjang dengan keluarga. Akil siap bersaing secara sehat demi posisi utama di bawah Mistar.
4: Besar karena keluarga saya harus berbicara dan berdiskusi dengan keluarga saya di Bandung. Dan menurut saya ini tantangannya sangat besar.
3: Sementara itu, Victor Detan mengungkapkan tantangan terbesar setelah bergabung dengan Persija Jakarta adalah menjaga mentalitas. Ia menyadari pentingnya mengelola kepercayaan diri dan semangat pantang menyerah, terutama saat performa menurun. Ia juga siap menghadapi atmosfer luar biasa dari The Jackmania dan menjadikannya motivasi untuk membuktikan diri sebagai pemain pekerja keras yang layak berseragam Persija.
2: Pastinya mentalitas itu yang paling penting. Karena ya bisa aja dalam pertandingan kita menurun dalam ketimbang pertandingan sebelumnya, tapi ya mentalitas harus ada.
3: Selain Akil dan Victor, klub juga memperkuat skuad dengan hadirnya pemain baru direktur seperti Sain Patinama dan Mauro Zylstra. Liga 1 2027 direncanakan mulai awal September 2026 hingga Mei 2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi menarik lainnya, RRI Makassar menggandeng Persatuan Tunanetra Indonesia Sulawesi Selatan menggelar Dengar Bareng Piala Dunia 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia, RRI Makassar.
1: Puluhan anggota Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Sulawesi Selatan hadir di kantor RRI Makassar untuk menyaksikan dan mendengarkan langsung Piala Dunia 2026 hari ini. Nampak seluruh anggota Pertuni cukup antusias dan bersemangat selama pertandingan antara Meksiko dan Inggris yang berlangsung pagi tadi. Kepala LPP RRI Makassar, Anom Andadari, mengatakan sudah menjadi tugas RRI sebagai media negara untuk memberikan informasi kepada semua khalayak masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, salah satunya melalui program Dengar Bareng atau Debar. Menurutnya, program ini juga menjadi ajang silaturahmi dan kolaborasi antara RRI dan Pertuni Sulawesi Selatan.
2: Dan ini sangat memberikan manfaat kepada mereka. Yang pertama yaitu mereka saling silaturahmi, ya. Kemudian juga bagaimana euforia bola itu mereka rasakan melalui indera pendengaran mereka, sehingga dapat tergambarkan bagaimana jalannya pertandingan bola. Kemudian juga kita juga menyaksikan bagaimana ekspresi mereka begitu antusias. Dan ini tentunya ke depan kita akan menggalang ataupun melakukan kegiatan-kegiatan yang berkolaborasi dengan disabilitas-disabilitas lain, terutama untuk memanfaatkan media RRI sebagai media informasi.
1: Sementara itu, Koordinator Biro Advokasi dan Riset Pertuni Sulawesi Selatan, Nabila, mengapresiasi RRI sebagai wadah informasi yang setara bagi semua orang termasuk disabilitas. Ia berharap ke depan, kolaborasi antara RRI dengan Pertuni bisa terus berlanjut.
3: Kolaborasi-kolaborasi yang tidak sekadar seremonial, tapi juga bagaimana caranya RRI di Makassar itu berusaha memperdayakan teman-teman tunanetra yang kalau dari segi kemampuan sebenarnya juga sangat sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja dari RRI.
1: Adapun kegiatan debar ini juga dirangkaikan dengan pemberian hadiah berupa radio kepada para anggota Pertuni Sulawesi Selatan.

0: banyak membina atlet berprestasi. SMA Muhammadiyah 10 Surabaya mencanangkan diri sebagai sekolah para atlet. Berikut laporan Faris Yarbo, RRI Surabaya.
1: SMA Muhammadiyah 10 Surabaya mencanangkan diri sebagai sekolah para atlet. Hal itu ditegaskan karena ada banyak siswa yang menempuh pendidikan berhasil meraih prestasi di bidang olahraga. Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 10 Surabaya, Salim Bahrisi, mengatakan sekolahnya sudah banyak menyumbang atlet-atlet berprestasi di tingkat regional hingga nasional. Bahkan, tahun lalu setidaknya sebanyak 70 siswa tampil sebagai atlet membela daerah masing-masing pada gelaran Porprov Jawa Timur di Malang Raya.
2: Sebelumnya sekolah kami ini memang sekolah prestasi di mana anak-anak SMA Muhammadiyah 10 Surabaya itu betul-betul kita kembangkan potensinya di mana, bakatnya di mana, apakah itu olahraga atau seni, itu betul-betul kita fasilitasi. Dan ternyata lebih banyak anak-anak itu di bidang olahraga.
1: Sementara itu, Ketua KONI Jawa Timur, M. Nabil, menyampaikan apresiasi atas pencanangan yang dilakukan. Menurutnya, dukungan sekolah menjadi sangat penting untuk memastikan pendidikan atlet tidak terbengkalai, serta memperkuat karakter melalui pendidikan dan olahraga.
3: Sehingga lebih memudahkan kita untuk melakukan rekrutmen, mengarahkan anak-anak supaya mereka selain berkegiatan belajar, tapi juga diarahkan untuk menjadi orang yang punya secara fisik sehat, secara psikis sehat, sehingga tidak ada hal-hal lain kecuali belajar dan berolahraga.
1: Dari pencanangan tersebut, Nabil berharap gerakan serupa dapat ditiru pula oleh sekolah-sekolah lain di Jawa Timur, sehingga ke depan semakin banyak atlet berprestasi yang dapat mengharumkan nama Jawa Timur. Faris Yarbo melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan
3: demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
2: Hey, bersiapa? Mama, aku mau main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
3: Gimana nih, ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih, paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.
4: Indonesia menyapa sore.
5: Kapten Timnas Prancis Kylian Mbappe terus membuktikan diri sebagai mesin gol utama Le Bleu di Piala Dunia 2026. Bahkan pemain bernomor punggung 10 tersebut masih berupaya mengukir rekor baru di ajang sepak bola terbesar dunia. Kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 Jakarta 2026 resmi dimulai pada Minggu 5 Juli. Serangkaian pertandingan yang kompetitif tersaji saat para atlet pertama memastikan tempat mereka di babak berikutnya. Manajemen Rans Simba Bogor resmi melepas 4 anggota tim pelatih dengan keputusan tersebut. Rans kini tidak memiliki satupun pelatih yang bisa menjaga program latihan para pemain. Hal ini membuat penggemar semakin penasaran dengan langkah klub ke depan. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
4: Indonesia menyapa sore.
5: Selengkapnya bersama saya Hana Pratiwi yang akan menemani Anda hingga pukul 15 hingga 19 waktu Indonesia Barat nanti. Lalu juga untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan dan juga menyampaikan informasi peristiwa di daerah Anda seperti apa, dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Kami akan hadirkan topik pilihan terkait menakar duel ulang dua raksasa Iberia, Spanyol versus Portugal di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Babak 16 besar Piala Dunia 2026 langsung menyajikan laga mega yang dinilai banyak pihak sebagai final kepagian. Dua raksasa Eropa sekaligus rival abadi, Portugal dan Spanyol, harus berduel lebih awal di Dallas. Laga ini bukan sekedar berebut tiket perempat final, melainkan sebuah ulangan ideal dari final UEFA Nations League 2025 di Munich tahun lalu, di mana Portugal keluar sebagai juara lewat drama adu penalti yang mendebarkan. Hari ini kita akan bahas preview pertandingan Portugal versus Spanyol, sekaligus mengupas taktik, mentalitas, dan gengsi yang dipertaruhkan dalam derby Iberia kali ini. Bersama pengamat sepak bola Lukas Aditya. Selamat sore Bung Lukas, salam olahraga.
6: Selamat sore Ana, salam olahraga.
5: Bung Lukas, banyak yang menyayangkan Portugal dan Spanyol ini sudah harus bertemu di babak 16 besar dan menyebutnya final kepagian. Nah, secara kualitas tim di turnamen sejauh ini, apakah menurut Bung Lukas kedua tim ini memang layak disebut sebagai dua calon terkuat juara Piala Dunia 2026?
6: Iya betul Hana, karena Spanyol kan memang diperkuat oleh pemain-pemain bagus ya, seperti Lamine Yamal, Ferran Torres, Mikel Oyarzabal, juga di tengah ada Rodri dan di belakang ada Emerick Laporte. Sementara di Portugal ada pemain-pemain bagus seperti Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Vitinha, João Neves, bahkan di lini belakang ada Ruben Dias. Jadi ini menjadi duel yang seimbang antara kedua tim, sehingga ya pantaslah disebut sebagai duel kepagian.
5: Oke, duelnya kepagian. Oke, final kepagian. Nah, tapi dengan bagian turnamen seperti ini, Bung Lukas, sudah padat ya. Seberapa besar kerugian bagi turnamen ketika salah satu dari raksasa ini harus pulang lebih awal?
6: Ya, gimana pun juga karena ini sudah makin mendekati ke final ya. Duel yang tersaji pasti akan jadi laga yang sama besarnya sebenarnya. Seperti yang kemarin ada Prancis melawan Maroko, besok akan berhadapan di perempat final juga. Itu juga Prancis dan Maroko itu semifinalis di pertandingan Piala Dunia Qatar 2022 ya. Sekarang tersaji di babak perempat final, itu juga sayang juga sebenarnya karena memang dua laga itu menunjukkan bahwa Piala Dunia kali ini bagannya itu mempertemukan tim-tim favorit di babak-babak awal. Jadi ya nanti siapapun yang akan lolos ke final tentu pertandingannya jelas akan bagus dan akan menyajikan pertandingan yang sengit gitu.
5: Oke, baik, karena memang sudah finalnya kepagian begitu ya, makanya sudah sengit ini Bung Lukas. Nah Bung Lukas, kita mundur sedikit ini ke 2025, Portugal mengalahkan Spanyol lewat adu penalti di final Nation League ya, setelah drama 2-2 selama 120 menit. Menurut analisis Bung Lukas, apakah memori kekalahan itu nantinya akan jadi beban psikologis bagi Spanyol atau justru malah jadi bahan bakar motivasi nih, misi balas dendam yang melipat gandakan semangat mereka?
6: Yang jelas ini Spanyol akan mengusung misi balas dendam karena memang di waktu itu ya satu penendang Spanyol yang gagal itu cuma Alvaro Morata, sementara semua penendang dari Portugal itu berhasil. Ya keinginan untuk balas dendam itu pasti ada sih di semua pemain Spanyol saat ini, apalagi skuadnya hampir sama kan. Jadi ya ini bisa menjadi beban atau malah menjadi bensin untuk balas dendam. Tapi sebaiknya ya karena ini sudah laga berbeda dan ini pentasnya adalah Piala Dunia, sebaiknya Spanyol main lepas aja, jangan terpikir untuk balas dendam yang akan menjadi beban tambahan bagi tim asuhan Luis de la Fuente. Jadi ya main lepas aja, kalau misalnya berniat untuk mempunyai misi menjadi juara, ini adalah salah satu pertandingan yang harus dilewati melawan tim kuat. Dan jangan lupa ini adalah tim kuat pertama yang dihadapi oleh Spanyol di Piala Dunia kali ini. Sebelumnya kan mereka melawannya Cape Verde, Saudi Arabia, Uruguay, dan Austria yang di atas kertas di bawah mereka. Nah, dengan skuad yang dimiliki oleh Portugal ini, boleh dibilang ini adalah lawan sepadan pertama yang dihadapi oleh Spanyol gitu.
5: Oke. Nah Bung Lukas, kita juga sudah ada pendengar yang akan ikut interaktif bersama kami ya Bung Lukas ya. Kita ke Bone ini, ada Pak Upi di Bone. Selamat sore Pak Upi di Bone, salam olahraga.
7: Sore.
5: Silakan Pak Upi di Bone. Pak Upi, ini volume radionya mungkin dapat dikecilkan terlebih dahulu Pak Upi.
7: Oke Mbak.
5: Ya, silakan Pak Upi di Bone.
7: Olahraga Mbak.
5: Jaya Pak Upi.
7: Ya begini, artinya menolakkan kepada Spanyol mah ya, karena di sini kalau saya kekuatannya mungkin hampir sama Mbak antara Spanyol dengan artinya tim Eropa itu mungkin artinya merata kekuatannya Mbak, tapi lebih mengunggulkan Spanyol Mbak.
5: Oke, tetap mengunggul.
7: Minimal 2-1.
5: Baik, 2-1 mengunggulkan Spanyol. Terima kasih Pak Upi di Bone ini. Kita ke Pekanbaru Bung Lukas. Ada Pak Atong yang telah bergabung. Selamat sore Pak Atong, salam olahraga.
8: Salam olahraga Mbak Hana. Spanyol Portugal disiarkan jam berapa?
5: Nanti Spanyol Portugal akan disiarkan pukul 2 waktu Indonesia Barat ini, Patong.
8: Kalau Patong memilih Spanyol, Spanyol yang menang skornya enggak. Skornya susah sekarang nebaknya.
5: Berapa-berapa ini Patong optimisnya?
8: Kalau optimisnya 60-40 kalau Patong nunggu Argentina PS Mesir.
5: Oke. Baik Patong, itu. Tapi tetap mengunggulkan Spanyol begitu ya Patong ya?
8: Iya.
5: Okay. Makasih ini Patong ya telah bergabung.
8: Yo, selamat sore Kak.
5: Ya, sore Patong. Kita ke Kupang dulu Bung Lukas. Ada Pak Herman yang telah bergabung. Sore Pak Herman, salam olahraga.
9: Salam olahraga saya.
5: Silakan Pak Herman di Kupang.
9: Ya, ini pertandingan yang kalau partai yang apa ya? Partai.
5: Kepagian ya, tadi juga ya, disebut juga.
9: Tapi ini juga merupakan partai balas dendam dari Spanyol. Dan memang kalau kita lihat, kalau Spanyol yang kemarin 2025 dengan sekarang agak beda sedikit. Karena kemarin kalau kita lihat itu Portugal tuh dia punya bintangnya sebenarnya Ronaldo waktu itu ya, yang menyamakan kedudukan. Nah, dan Ronaldo kayaknya sudah sama lagi seperti tahun 2025 dan ini merupakan sebuah keuntungan buat Spanyol dan saya yakin Spanyol pasti akan lebih bagus lagi dan pasti Spanyol akan menang.
5: Oke.
9: 2-1.
5: Waduh, terima kasih di Pak Herman di Kupang. Okay. Salam olahraga. Baik, Bung Lukas, ini tampaknya semua pendengar tadi yang bergabung gitu interaktif mengunggulkan Spanyol ini lebih dulu. Seperti apa tanggapannya ini Bung Lukas? Tapi jangan dijawab terlebih dahulu Bung Lukas, karena kita ke Jakarta ini ada tetangga yang bergabung, Pak Roni. Selamat sore Pak Roni, salam olahraga.
10: Ya Mbak Hana Pratiwi, Pak Lukas.
11: Halo Pak.
10: Ini mungkin buat Ronaldo terakhir di Piala Dunia 2026. Dan pasti apakah akan menjadikan kenangan manis, apakah akan menjadi kenangan pahit kan seperti itu. Nah, maka sandungan pertama yang paling kuat itu Spanyol nih buat Portugal. Masalah mungkin kalau skornya mungkin 3-1 kali Mbak buat Spanyol Mbak.
5: Karena tetap Spanyol
10: final,
5: ya.
10: Final Piala Dunia nanti tanggal 19 Mbak. 19 itu kalau huruf ABC itu hurufnya nanti jatuhnya di S Mbak.
5: Waduh, sudah ada prediksinya malah ini Bung Lukas. Baik, Pak Roni, terima kasih Pak Roni. Ya. Sore. Nah, kita akan ke timur Indonesia lagi Bung Lukas. Ada Pak Daniel di Sorong yang telah bergabung. Sore Pak Daniel, salam olahraga.
12: Salam olahraga Jaya.
5: Silakan Pak Daniel.
12: Ya, ini begini. Jadi Portugal dan Spanyol ini tipenya sama, permainan hampir sama. Mirip Brasil juga loh. Latinnya Eropa ini dua sih, Prancis, Spanyol, Portugal. Jadi tapi ini kalau memang Ronaldo mau perpisahan terakhir ini perpisahan yang ini dan dia akan bikin gol banyak. Portugal menang. Bruno 1, Ronaldo 2. Ini mungkin 3-0.
5: Oke, baik. Jadi tetap Portugal ya, Pak Daniel ya.
12: Ya, siap.
5: Oke, baik. Agak berbeda ini dari yang lain. Terima kasih Pak Daniel di Sorong. Salam olahraga. Baik, Bung Lukas silakan ditanggapi dari kelima pendengar. Ini 4 lebih ke Spanyol, 1
11: dari
5: di Portugal. Dari, Pak Daniel dari, di Sorong.
11: Dari semua yang saya baca tadi sampai siang ini memang Spanyol itu memang menjadi unggulan untuk menang. Mbak Ana. Jadi ada prediksi Opta namanya superkomputer Opta itu memprediksi kemenangan Spanyol itu di atas 40%. Jadi memang Spanyol menjadi unggulan untuk pertandingan kali ini. Mengingat Spanyol juga masih belum kebobolan kan di Piala Dunia saat ini. Dalam 4 pertandingan mereka masih berhasil clean sheet. Artinya pertahanan mereka itu sangat kuat di Piala Dunia sekarang ini. Sementara itu Portugal sudah 2 kali kebobolan. Yang satu dibobol oleh Republik Demokratik Kongo dan yang satu kemarin dibobol oleh Kroasia via Ivan Perisic. Jadi nanti akan menjadi pertarungan yang sengit, siapa yang akan bisa membobol pertahanan lawan, yang bisa membongkar pertahanan lawan lebih cepat akan menjadi tim pemenang. Dan jangan lupa di pertandingan seperti ini adalah tim yang membuat kesalahan paling sedikit itu yang akan menjadi pemenang. Nah, di
6: Spanyol tadi pelatih Luis de la Fuente juga sudah bilang, jangan lupa Portugal itu masih punya Ronaldo. Ronaldo memang sudah berusia 41 tahun, tapi Ronaldo itu adalah pemain yang bisa mengubah jalannya pertandingan hanya dalam waktu 1 detik. Oleh karena itu ya, Spanyol meskipun unggulan juga tidak meremehkan Portugal, seperti itu.
5: Baik. Tadi yang disebut oleh Bung Lukas juga Spanyol kan ini harusnya mainnya lepas saja begitu, santai saja. Ya. Tapi apakah juga tidak ada rasa takut begitu, wah jangan sampai salah ini teknik permainannya, atau bagaimana ini Bung Lukas?
6: Iya, ya, jangan sampai salah strategi, karena memang ya Portugal barisan gelandangnya itu kelas satu semua. Ada Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, dan Bruno Fernandes seperti kita kenal kemarin baru saja membuat rekor assist di Premier League. Oleh karena itu, duel antara Bruno Fernandes dengan Rodri di Spanyol yang sebagai gelandang bertahan itu akan menjadi kunci pertandingan. Pertarungannya nanti akan ada di lini tengah, bagaimana siap tim yang bisa menguasai lini tengah lebih bagus akan bisa mempunyai peluang memenangi pertandingan lebih besar, gitu Ana.
5: Oke, baik. Bung Lukas, berarti di lini tengahnya ini harus betul-betul bagus, begitu baik ya, Bung Lukas ya. Tapi kalau dibandingkan dengan final ini di Munich tahun lalu, perubahan taktis apa nanti paling signifikan? Dilihat dari gaya bermainnya Spanyol di bawah Luis de la Fuente, lalu juga Portugal di bawah Roberto Martinez ini selama Piala Dunia.
6: Ya, ini kan dua pelatih yang sama ya dengan pertandingan di tahun lalu. Luis de la Fuente itu adalah pelatih yang suka kalau timnya menguasai bola. Sementara saat ini Portugal menjadi lebih pragmatis saja karena dengan sayap-sayap cepat yang mereka miliki, mereka berusaha untuk melakukan serangan balik cepat yang hasilnya ya untuk mencari gol. Dan dengan begitu nanti menarik untuk kita saksikan bagaimana adu strategi antara De La Fuente dengan Roberto Martinez, bagaimana mereka meracik timnya, bagaimana mereka mempunyai rencana permainan yang akan disusun sebelum pertandingan. Dengan begitu siapa tim yang bisa menjalankan instruksi pelatih dari ruang ganti ke lapangan ya akan keluar sebagai pemenang.
5: Oke, Bung Lukas, nanti juga kami akan masih bahas terkait hal ini ya, apabila nanti pertandingannya ini kembali berjalan alot, Bung Lukas. Tapi setelah jeda dari ruang gatekeeper ya, Bung Lukas ya.
6: Oke.

0: Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan melakukan intervensi untuk mendukung penyerang Amerika Serikat Volarin Balogun sehingga pemain bintang tersebut dapat berpartisipasi dalam laga Piala Dunia FIFA melawan Belgia. Balogun mendapat kartu merah dalam pertandingan babak 32 besar antara Amerika Serikat melawan Bosnia dan Herzegovina setelah menginjak kaki kanan Tarik Muharemovic yang otomatis memicu skorsing satu pertandingan. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa sore.

0: Kami masih membahas terkait menakar duel ulang dua raksasa Iberia, Spanyol versus Portugal di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Dan kami masih bersama pengamat sepak bola Lukas Aditya. Bung Lukas, kalau memang pertandingan ini nantinya kembali berjalan alot, lalu harus diselesaikan lewat babak perpanjangan waktu atau mungkin adu penalti seperti tahun lalu, tim mana ini yang menurut Anda memiliki kedalaman bangku cadangan bench dan juga mentalitas eksekutor yang lebih siap kali ini, Bung Lukas?
1: Diprediksi sih kalau siapa yang akan menjadi penendang penalti, karena memang di kedua tim itu mempunyai kualitas pemain yang sama bagusnya, baik di 11 pemain pertama dan di bangku cadangan. Nah, yang menjadi penentu nanti adalah mental ketika kita menyaksikan pertandingan sampai babak adu penalti, seperti yang pernah kita saksikan di timnas Belanda kemarin ya, anak di pertandingan terakhir Summerfield yang masih muda, tendangannya harus ditebak oleh Yasin Bunu dengan bahkan tidak sampai harus menjatuhkan diri. Jadi untuk nanti mungkin masih akan susah ditebak siapa yang akan menang, karena memang peluangnya 50-50. Tapi kalau boleh saya menjagokan Portugal untuk melaju ke babak berikutnya ketika harus sampai babak adu tendangan penalti.
0: Oke. Nah, Bung Lukas, tapi seperti apa juga tanggapan dari pendengar kita ya? Kita ke Bogor dulu, Bung Lukas. Ada Bu Dinda yang telah bergabung bersama kami. Salam olahraga, Bu Dinda.
2: Selamat sore, salam olahraga Mbak Ana.
0: Jaya.
2: Bung Lukas, selamat sore.
1: Selamat sore.
2: Salam olahraga Bung Lukas.
1: Salam olahraga.
2: Ini pilihannya agak-agak sulit nih Bung Lukas Mbak Ana. Tipenya sama. Permainannya juga mirip ya, walaupun pasti ada beda kan begitu ya Bung Lukas. Aku nih terkesan sama olah bolanya Ronaldo. Olah bolanya itu. Jadi bukan kaki yang cari bola, tapi bola yang cari-cari kakinya begitu.
0: Oke, baik. Jemput bolanya.
2: Jadi tetap kita harus memilih ya, karena walaupun agak-agak bingung memang, tapi tetap harus memilih. 2-1 untuk Portugal.
0: Oke, baik. Wah, sama ini seperti Bung Lukas. Terima kasih Bu Dinda di Bogor. Kita ke Flores dulu Bung Lukas. Ada Pak Mus yang telah bergabung. Selamat sore Pak Mus, salam olahraga.
3: Jaya.
0: Silakan Pak Mus di Flores.
3: Oke, kalau saya 3-1 untuk Spanyol ya. Ya, karena bagaimanapun itu pertahanan Portugal juga menjadi salah satu kelemahan juga ya, karena terbukti kemarin itu beberapa pemain Kroasia itu pun untungnya itu ada offset ya, kalau enggak mungkin ya bisa mereka imbang, mungkin bahkan bisa juga ya, bisa 3-3 tuh, karena masing-masing itu dari Kroasia pun ada offsetnya, terus di Portugal pun ada offsetnya. Jadi kalau saya 3-1 untuk Spanyol. Oke.
0: Sore Pak Mus di Flores. Jaya. Terima kasih nih untuk para pendengar tadi, Bu Dinda di Bogor, lalu juga ada Pak Mus di Flores. Ini juga sudah duel juga ini Bung Lukas 1-1. Tadi juga ada yang sependapat begitu ya dengan Bung Lukas begitu ya. Kalau memang Portugal begitu, seolah-olah bola yang nyamperin si Portugal Ronaldo ini. Iya, Ronaldo. Bagaimana tanggapannya Bung Lukas?
1: Ya, buat Ronaldo ini kan kemungkinan besar akan menjadi Piala Dunia terakhir ya, karena dia saat ini sudah berusia 41 tahun. Jadi bukan tidak mungkin semua pemain Portugal itu mempunyai motivasi yang tinggi untuk membawa Portugal menjadi juara dunia sekaligus sebagai perpisahan dengan Ronaldo. Jadi gak heran kalau pemain Portugal itu memberikan bolanya ke Ronaldo, sekaligus ya jangan lupa di perburuan sepatu emas Messi, Mbappe udah 7 gol dan sekarang Ronaldo baru mencetak 4 gol. Mungkin juga ada upaya dari pemain-pemain Portugal untuk bisa memberi peluang ke Ronaldo agar bisa juga meramaikan perburuan sepatu emas begitu, Ana.
0: Oke, baik. Diramaikan begitu ya perburuannya. Yeah. Lalu juga ini tetap mengunggulkan Spanyol hingga 3 untuk Spanyol. Bagaimana Bung Lukas tanggapannya?
1: Ya, memang Portugal di Piala Dunia kali ini memang belum meyakinkan ya, setelah imbang lawan Kongo, baru menang besar melawan Uzbekistan yang tim debutan, lalu melawan Kolombia imbang 0-0, dan melawan Kroasia pun harus memetik kemenangan dengan gol di menit-menit akhir. Ya, secara permainan Portugal memang belum meyakinkan, dan di sebaliknya Spanyol juga sudah meyakinkan dan menanjak. bahkan dalam 3 pertandingan terakhir selalu memetik kemenangan dan menangnya telak 2 kali saat melawan Arab Saudi 4-0 dan Austria 3-0. Dan yang menjadi harus digarisbawahi adalah Portugal belum kebobolan di turnamen ini. Nah, ini menjadi tantangan buat Portugal dan Ronaldo, apakah bisa membongkar pertahanan ketat yang digalang oleh para pemain-pemain Spanyol, seperti itu.
0: Oke, baik Bung Lukas, tapi tetap ya Bung Lukas ya pada pendirian ya, Portugal ini ya Bung Lukas ya.
1: Sebenarnya final impian untuk Piala Dunia ini adalah Argentina melawan Portugal, karena akan tersaji Messi versus Ronaldo di babak final. Nah, itu akan menjadi tontonan yang menarik, sangat menarik nantinya, Hana.
0: Oke, baik. Karena bagaimana itu, Bung? Silakan dilanjutkan, Bung.
1: Karena perdebatan soal GOAT itu kan soal Messi dan Ronaldo siapa yang lebih hebat itu, sekarang Messi sudah unggul dengan satu trofi Piala Dunia. Nah, nanti kalau misalnya Ronaldo bisa menyamakan kedudukan dengan memenangi Piala Dunia kali ini, akan tambah sengit lagi nanti perdebatannya soal siapa yang menjadi pemain terbaik sepanjang masa di sepak bola. Seperti itu.
0: Di satu sisi juga tadi ada perburuan sepatu emas begitu ya, Bung Lukas ya. Baik. Tapi juga pendengar-pendengar tadi begitu ya, Bung Lukas, ini juga tetap ada yang mendukung Portugal begitu. Satu pendapat juga dengan Bung Lukas ini. Terima kasih nih Bung Lukas atas analisisnya begitu untuk terkait juga Spanyol versus Portugal. Terima kasih Bung Lukas. Selamat sore, salam olahraga.
1: Hana, berapa skornya untuk nanti malam?
0: Skornya nanti malam. Saya 2-1 karena saya sedang sama Bung Lukas, jadi ya sudah, saya juga mengikuti Bung Lukas ini. Portugal juga Bung Lukas. Supaya tadi imbang ya Bung Lukas ya, dari semua yang tadi memilih Spanyol begitu kan. Tapi tetap
1: dan akan sangat menarik perhatian di seluruh dunia sih kalau memang sampai terwujud final Spanyol versus Argentina.
0: Oke, baik. Itu pasti di seluruh lini sosmed begitu ya. Dari yang mungkin tidak selalu mengikuti bola tapi mengikuti begitu ya Bung Lukas akhirnya ya. Menjadi ramaikan media sosial. Terima kasih nih Bung Lukas atas analisisnya. Selamat sore, salam olahraga.
1: Salam olahraga.
0: Pengamat sepak bola Lukas Aditya berbicara terkait menakar duel ulang dua raksasa Iberia, Spanyol versus Portugal di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Untuk Anda yang juga tadi telah bergabung interaktif bersama kami, terima kasih para pendengar yang telah menyampaikan juga prediksi skornya seperti apa, lalu juga analisisnya begitu, dan bergabung berbincang bersama narasumber yang telah kami hadirkan tadi dalam dialog olahraga. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI, karena selepas ini juga kami masih akan menghadirkan informasi peristiwa dan juga informasi terkini lainnya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, acara yang dihadiri ribuan umat Kristiani dari seluruh penjuru tanah air tidak hanya diisi dengan doa bersama, tetapi juga aksi nyata pelestarian lingkungan. Selengkapnya bersama reporter Afriani dari RRI Samarinda.
1: Perhelatan Akbar Hari Doa Nasional 2026 resmi ditutup di kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Acara yang dihadiri ribuan umat Kristiani dari seluruh penjuru tanah air ini tidak hanya dihiasi dengan doa bersama, tetapi juga aksi nyata pelestarian lingkungan. Kegiatan berskala nasional ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, diantaranya Ketua Umum Hari Doa Nasional Fani Josi Kusumo, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Muljono, Pimpinan 8 Aras Gereja Nasional, serta Wakapolda Kalimantan Timur Brigjen Pol Adrianto Josi Kusumo. Dalam sambutannya, Ketua Umum Hari Doa Nasional Fani Josi Kusumo

0: baik pemilihan IKN sebagai lokasi penutupan. Menurutnya, dukungan doa dari seluruh umat beragama merupakan kekuatan spiritual yang sangat penting bagi keberhasilan pembangunan ibu kota baru. Pada kesempatan yang sama, Basuki juga menegaskan komitmen pemerintah di tengah dinamika putusan Mahkamah Konstitusi terkait IKN.
1: Saya dari otorita IKN sangat beruntung dan terima kasih kepada UKRI, Forum Umat Kristen Indonesia, yang telah terutama juga pada Ketua Panitia Hari Tuhan Nasional yang telah mengambil lokasi penutupan di IKN. Karena ini merupakan representasi dari seluruh Indonesia. Dengan melihat mata kepala sendiri tentang pembangunan IKN, kami berharap bisa menceritakan kepada umatnya yang di lokasi masing-masing tentang yang benar tentang IKN. Bukan hoax, tapi dengan mata kepala sendiri, melihat sendiri bagaimana pembangunan IKN. Dan saya kira kemarin Pak Roy dari Komunikasi telah menjelaskan keberlanjutan tentang pembangunan IKN.
0: Basuki menambahkan pembangunan akan terus dikebut. Kawasan Nusantara ditargetkan akan resmi ditetapkan sebagai ibu kota negara melalui keputusan Presiden pada tahun 2028 setelah persyaratan infrastruktur seperti kawasan yudikatif dan legislatif rampung. Penanaman pohon di miniatur hutan hujan tropis menjadi simbol harapan bahwa doa dan pembangunan ibu kota akan terus bertumbuh demi masa depan bangsa Indonesia. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Afriani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berita dalam negeri lainnya, Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi memberi rekomendasi kepada pemerintah untuk memperkuat peran UMKM dalam program makan bergizi gratis sebagai bagian dari mewujudkan kedaulatan pangan. Selengkapnya bersama reporter Abdul Wahab.
3: Pada acara Temu Ilmiah Nasional TIN kedua tahun 2026 di Surabaya, Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi memberikan beberapa rekomendasi di antaranya tentang pentingnya mitigasi tata kelola gizi dan penguatan UMKM pada rantai pasok makanan bergizi gratis MBG. Ketua Umum Persagi, Dodi Iswardi menuturkan, sejumlah rekomendasi tersebut mencakup penguatan kedaulatan pangan, edukasi gizi, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG.
4: Jadi plenary yang kami angkat itu kan sebenarnya adalah beberapa hal yang menjadi concern kita ke depan itu seperti apa. Dengan UMKM ini kan ada MOU, karena UMKM ini kan mengelola sentra-sentra kecil. Nah, kita mulai masuk ke pangan. Pangan ini sebenarnya arah dari Bapak Presiden itu kedaulatan pangan. Berarti kita mandiri dengan pangan kita. Berarti kan nggak impor. Intervensi kita di TIN ini, kita bagaimana mencegah. Nah, itulah yang mau saya konsepkan ke nanti Bapak Presiden. Ya kan, kita kan tiap TIN, tiap tahun, kita mobilisasi ahli gizi. Karena kalau bicara tadi gizi, itu bicara tentang kualitas sumber daya manusia.
3: Sementara itu, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM, Riza Adhadamanik, mengatakan, keterlibatan Persagi pada program MBG menjadi hal yang positif untuk memperkuat perannya sebagai bagian dari penyaluran MBG agar makin baik.
5: Kami di Kementerian UMKM juga memberikan apresiasi kepada Persagi, ahli-ahli gizi kita yang punya dedikasi, punya keinginan, punya tekad terlibat dalam kerangka menjaga kualitas penyaluran atau makanan yang disajikan itu semakin sehat, semakin baik. Dan kami di Kementerian UMKM menyambut inisiatif daripada Persagi dengan membangun kerjasama dengan Persatuan Kerangka untuk mendorong lahirnya nutripreneur yang satu sisi mereka punya keahlian terkait dengan gizi, pada sisi yang lain kita harapkan mereka menjadi pengusaha-pengusaha yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan, yang bisa berkontribusi terhadap ekonomi daerah.
3: Temu Ilmiah Nasional Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 sendiri telah dilaksanakan selama 3 hari mulai hari Jumat sampai Minggu hari ini di Surabaya dengan mengangkat tema mengenai sinergi keamanan pangan, ketahanan gizi, dan kesehatan saluran cerna serta edukasi gizi pada program MBG menuju generasi emas Indonesia.
6: Dari Surabaya, Abdul Wahab, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berita mancanegara, pemerintah Kuwait mengumumkan peluncuran dana tanggap darurat dengan modal awal $100 juta Amerika Serikat sebagai bagian dari upaya negara tersebut untuk memperbaiki fasilitas yang rusak akibat perang dengan Iran. Menteri Luar Negeri Kuwait, Sheikh Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah menyebut, dana tanggap darurat Kuwait yang dilancarkan dana Kuwait untuk pengembangan ekonomi Arab, KAFID, bertujuan untuk menciptakan kerangka

Kerja Pembiayaan Darurat dan Memperkuat Respon Krisis Nasional. Menlu Kuwait mengatakan dana itu akan mendukung upaya-upaya Kuwait untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat apa yang dia sebut sebagai agresi Iran. Berita olahraga, pelatih tim nasional Inggris Thomas Tuchel akan mengevaluasi gaya permainan anak asuhnya meski melaju ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Mantan pelatih Chelsea tersebut menyebut sejumlah faktor detail strategi dan skema masih belum dapat diterapkannya secara sempurna di atas lapangan, terutama mengenai skema penguasaan bola dan pencarian ruang antar lini yang masih kerap error sehingga dapat dimanfaatkan oleh Mexico. Hal ini akan menjadi pekerjaan rumah bagi Tuchel agar performa Harry Kane dan kawan-kawan kembali diangkat. Mengingat performa Inggris sejauh ini di Piala Dunia 2026 juga menjadi salah satu tim yang belum terkalahkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tuan rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Negara di Piala Dunia 2026, ini yang harus kamu tahu.

0: Piala Dunia 2026 bakal jadi yang terbesar dalam sejarah sepak bola. Bukan cuma soal gengsi, tapi soal angka. FIFA resmi menambahkan peserta dari 32 jadi 48 negara. Ini artinya peluang negara buat masuk makin terbuka lebar.
1: He held up by Guardiola. Messi away from Guardiola. And Argentina all but in the final. For Messi, for Argentina. Absolutely superb.
0: Gak cuma itu, ini pertama kalinya tuan rumah Piala Dunia ada di tiga negara sekaligus. Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Formatnya juga berubah. Sekarang ada babak 32 besar. Jadi total ada 104 pertandingan dalam 39 hari. Maraton bola sesungguhnya. Nah, dengan 48 negara ini, menurut sobat makin seru nggak? Komen di bawah ya.
2: Lama banget. Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
3: Apaan? Tas yang aku beli, ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
2: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri, gengsi. Padahal produk dalam negeri gak kalah tau.
3: Hah? Dimana?
2: Yuk, ku anterin.
4: Indonesia menyapa sore.
5: Anggota Komisi 12 DPR RI Ateng Sutisna menyoroti kebakaran di TPA Jatiwaringin. Menurutnya peristiwa tersebut harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola persampahan nasional. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA mengajak anak dan generasi muda menghadapi krisis iklim, salah satunya melalui aksi nyata, menjaga lingkungan secara berkelanjutan bersama masyarakat. Penyelenggaraan Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO resmi dialihkan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kepada Kementerian Kebudayaan. Pengalihan menjadi tindak lanjut amanat Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2026 tentang Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
4: Indonesia menyapa sore.
5: Kami akan hadirkan topik pilihan terkait euforia dengar bareng Piala Dunia di RRI Makassar bersama Disabilitas Netra. RRI Makassar menghadirkan program Dengar Bareng Debar Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan secara khusus bertema Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Sulawesi Selatan. Kegiatan disiarkan melalui program Ruang Disabilitas Prosatu RRI Makassar. Jadi memungkinkan penyandang disabilitas netra merasakan euforia pertandingan melalui deskripsi audio yang detail dan imajinatif dari penyiar RRI. Lalu juga Anda dapat menyaksikan laporan pandangan mata langsung dari reporter kami di Pro3 RRI, lalu juga Pro1 di daerah seluruh Indonesia untuk mengikuti program Dengar Bareng ini. Nanti Anda dapat merasakan juga keseruannya begitu, dan juga dapat melihatnya di highlight-highlight di media sosial kami. Lalu juga untuk Anda pendengar yang mungkin saat ini juga menggelar nobar, bagaimana nuansanya di daerah Anda? Anda dapat bercerita kepada kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888.
4: Kata Tokoh Dunia. Semua mimpi kita dapat menjadi kenyataan jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya. Walt Disney. Ini sore.

0: Dan kami akan perbincangkan terkait euforia dengar bareng Piala Dunia di RRI Makassar bersama Disabilitas Netra. Kami akan perbincangkan bersama Koordinator Biro Advokasi dan Riset Pertuni Sulsel, Nabila Meiswita. Mbak Lala, selamat sore.
1: Selamat sore, Kak.
0: Mbak Lala, bagaimana ini kesan Pertuni terhadap kegiatan dengar bareng Piala Dunia yang diselenggarakan oleh RRI Makassar ini, Mbak Lala?
1: Wah, tadi pagi tuh teman-teman sangat semarak ya, dengar barengnya di Makassar, Kak. Mereka sangat antusias dan ternyata setelah sekian lama kita baru dengar bareng lagi, itu antusias dari teman-teman tidak berkurang. Dari yang katanya dulu sempat diadakan juga ya di RRI 10 tahun yang lalu.
0: Iya. Oke, baik. Berarti itu juga semuanya dari Pertuni ke RRI Makassar begitu, Mbak Lala ya? Tadi suasana nobarnya penuh ya?
1: Iya, Kak, penuh. Bahkan teman-teman yang dari kabupaten lain, dari pulau itu datang semua ke kantor RRI Makassar.
0: Oke, hanya untuk dengar bareng Piala Dunia RRI begitu ya?
1: Iya, Kak.
0: Oke. Nah, Mbak Lala, seberapa penting kegiatan seperti ini bagi teman-teman penyandang disabilitas netra?
1: Menurutku sangat penting ya, Kak, karena informasi menurut penelitian kan itu 80% dari visual ya. Sementara kita hanya fokus pada suara. Jadi ketika misalnya ada akses-akses informasi melalui suara yang selama ini diberikan sama RRI, itu terbukti sangat berguna bagi teman-teman. Sampai sekarang ternyata teman-teman masih menonton, mendengarkan radio untuk mendapatkan informasi-informasi penting.
0: Nah, Mbak Lala, apa yang membuat pengalaman mendengarkan pertandingan sepak bola ini menjadi begitu menarik bagi penyandang disabilitas netra?
1: Karena sebenarnya juga teman-teman netra kan suka bermain bola ya, Kak, dengan caranya tersendiri gitu. Nah, jadi pada saat kita menonton bola dan ada komentatornya, itu kita seperti ikut merasakan euforia di lapangan, karena kan komentator juga sangat ekspresif ya.
0: Ya, baik. Jadi mendengarkannya saja sudah semangat begitu ya, apalagi ada suara
1: sangat
0: komentatornya
1: semangat,
0: begitu ya, Mbak Lala ya?
1: Iya, Kak.
0: Oke. Nah, Mbak Lala, apakah kegiatan ini menghadirkan pengalaman yang berbeda dibandingkan mungkin mendengarkan pertandingan secara individu di rumah ini, Mbak Lala?
1: Ya, tentu saja ya, Kak. Ini pengalamannya sangat berbeda karena kayak 30 orang teman disabilitas netra dikumpulkan dalam tempat yang sama, itu ramai banget. Kemudian juga teman-teman bisa sambil berinteraksi satu sama lain, menjagokan timnya masing-masing, dan akhirnya dari sana kita juga bisa melihat bahwa oh, ternyata teman-teman netra semuanya juga suka menonton bola selama ini dari rumah masing-masing.
0: Baik, istilahnya juga kalau ada perbincangan terkait bola, teman-teman netra ini juga tidak kalah begitu ya pengetahuannya, Mbak Lala ya?
1: Sangat tidak kalah.
0: Nah, Mbak Lala, di saat tadi mungkin sebelum dengar bareng begitu, melihat tim-tim yang sebelum pertandingannya begitu, ada yang dijagokan tidak dari tim Mbak Lala ini?
1: Oh iya, Kak, tadi itu di tempat banyak teman-teman yang mengidolakan atau menjagokan Inggris, tapi juga tidak kurang yang menjagokan Meksiko. Jadi tadi kita sempat takut terjadi gesekan setelah Meksiko kalah.
0: Tapi Mbak Lala sendiri mendukung yang mana itu? Tadi antara Meksiko dan Inggris?
1: Berhubung kurang yang mendukung Meksiko, jadi saya dukung Meksiko saja, Kak.
0: Oke, baik. Berarti untuk berusaha netral tetap ya, Mbak Lala ya?
1: Iya, Kak.
0: Oke. Nah, Mbak Lala, apa makna kebersamaan dalam kegiatan dengar bareng bagi komunitas disabilitas netra?
1: Makna kebersamaannya sangat besar ya, karena kita saat ini di Makassar juga masih agak jarang mendengarkan bersama-sama siaran, entah itu film atau radio. Selama ini kan transportasi terbatas bagi kami, jadi sekalinya ada fasilitas ajakan kerjasama dari RRI dan BSI seperti tadi pagi, itu teman-teman jadi punya ruang untuk bersama-sama menikmati hiburan.
0: Oke, baik. Istilahnya ada kerjasama langsung let's go begitu ya, apalagi juga dengan teman-teman netra lainnya begitu ya, Mbak Lala ya.
1: Iya.
0: Oke, nah Mbak Lala, apakah berarti kegiatan seperti ini menjadi sarana untuk meningkatkan kepercayaan diri lalu juga partisipasi sosial penyandang disabilitas ini, Mbak Lala?
1: Iya sih, Kak, ini menjadi sarana juga untuk teman-teman netra, karena kita akhirnya keluar dari rumah, bersosialisasi dengan orang-orang di sepanjang perjalanan ke kantor RRI, dan sampai di RRI juga kita punya kesempatan untuk kemudian tahu, oh ini kantor RRI, aktivitas di sini bagaimana saja. sampai tadi teman-teman itu ada yang main piano di kantor RRI, nyanyi dan mengobservasi langsung fasilitas-fasilitas yang ada di kantor RRI.
0: Oke, begitu ya Mbak Lala ya. Kalau kata istilah medsosnya mungkin semacam a day in my life begitu ya di RRI Makassar tadi ya Mbak Lala ya?
1: Iya Kak.
0: Oke. Nah Mbak Lala, tadi juga sempat mungkin berkonten bersama begitu teman-teman netra lainnya tidak di sana Mbak Lala? Atau bagaimana?
1: Iya Kak, jadi kita tadi sempat shoot beberapa video tapi belum sempat kita posting di official account Pertani Sulsel.
0: Oke, baik. Mbak Lala, ini nanti ditunggu ya videonya Mbak Lala. Kalau sudah diedit begitu, jangan lupa di tag RRI juga ini Mbak Lala.
1: Iya, siap.
0: Oke, nah Mbak Lala ini juga kami mau ajak pendengar juga untuk ikut bergabung interaktif juga bersama Mbak Lala ya, boleh ya?
1: Boleh Kak.
0: Oke baik, kita untuk Anda pendengar yang akan ikut interaktif bersama kami mungkin bertanya langsung bagaimana pengalamannya tadi dengar bareng, nonton, dengar bareng Piala Dunia RRI di RRI Makassar seperti apa. Anda dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712 atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Nah ini mungkin tetangga Mbak Lala, kita ke Makassar, ada Pak Junaedi yang telah bergabung. Sore Pak Junaedi.
2: Selamat sore Bu. Mbak siapa ini ya Mbak?
0: Dengan Hana Pak ya, Junaedi, narasumbernya ya. Ada Mbak Lala begitu, ini rekan dari Pertuni.
2: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Lala.
1: Waalaikumsalam Pak.
2: Iya, iya selamat ketemu tadi pagi di RRI Makassar.
0: Oh ya. Baik, ini juga dengar bareng ya bersama ya Pak Junaedi ya.
2: Ini sangat antusias RRI di Makassar tadi pagi itu sangat bagus sekali dan alhamdulillah saya patut bersyukur karena dikasih ruang oleh RRI Makassar ini. Bung Han, Mbak Hana.
0: Oke, dan baik ya.
2: Terima kasih kepada Pro 3 dan Pro 1 ini mengucap banyak-banyak terima kasih kepada menserkan Piala Dunia. Tapi saya sekali karena dukungan saya pulang semua nih.
0: Oh, begitu ya Pak Junaedi ya. Baik. Tadi Mexico atau Inggris tadi Pak Junaedi itu menjagokannya?
2: Iya. Tadi pagi saya dukungan ke Meksiko, tapi ya apa boleh buat lah.
0: Sudah ya, pulang begitu
1: salah,
0: ya?
1: Tidak, tetap pulang itu kalau Meksiko.
2: Tetap pulang. Tadi subuh itu, jam 5 pagi itu berhasil. Aduh, sayang kena Mbak Ana.
0: Baik. Pak Junaedi, berarti tadi perjalanannya dekat ya, begitu ke RRI Makassar?
2: Iya dekat karena saya ada kan saya di tempat di Nuri Baru Makassar jadi saya dekat pantai RRI.
0: Oke baik Pak Junaedi. Terima kasih nih Pak Junaedi ya telah bergabung juga tadi sudah dengar bareng di RRI Makassar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bone ini ada Pak Upi yang telah bergabung. Sore Pak Upi, salam olahraga.
3: Olahraga.
0: Ya silakan Pak Upi di Bone.
3: Selamat. Sore Mbak Lala.
0: Halo Mbak Lala. Mbak Lala masih tergabung ya bersama kami ya?
1: Masih tergabung.
0: Oke.
3: Ya. Sore Mbak Lala.
1: Sore Kak.
3: Ya. Saya juga artinya Alia tuh penyandang disabilitas sangat terbantu dengan di apa disediakannya layanan di RRI itu mendengarkan pihak dunia. Walaupun artinya di RRI Bone belum dilaksanakan, kedepannya mudah-mudahan bisa dilaksanakan ya.
0: Baik, semoga.
3: Harapan saya. Ya. Begini Mbak, artinya saya sering menyampaikan dari cerita saya sedikit. Ya, sedikit. Setelahnya kan kami sebagai komunitas tunanetra punya misalnya bergabung-gabung setelahnya di kompresi. Kompresi Mbak. Biasanya kalau ada bola begini kita sering-sering informasi tentang jadwal pertandingan dan ada juga teman-teman yang selama ini tidak punya radio kita sering dengar yang punya radio maksudnya kita punya dengar dari radio teman maksudnya teman yang punya fasilitas radio Iya dekat kan kaset HP-nya di anu teleponnya di kaset anu.
1: Oh, jadi kayak telepon grup ya Kak.
0: Oke. Okay, ya, baik.
3: Ya semacam itu jadi dari kami ada bisa baik kami mengartikan bahwa dunia bahasa Indonesia ini anu persatuan. Bentuk persatuan kami yang ya.
0: Terima kasih Pak Ufi di Bone ini atas partisipasinya Pak Ufi. Sore Pak Ufi.
3: Sore.
0: Kita ke Makassar lagi ini Mbak Lala, ada Pak Arjuna yang telah bergabung. Sore Pak Arjuna.
4: Halo Pak Arjuna.
2: Selamat sore.
0: Sore Pak Arjuna, silakan Pak. Bagaimana Pak Arjuna?
2: Halo.
0: Ya halo, silakan Pak Arjuna.
2: Ya, satu kebanggaan tersendiri bagi di stabilitas netra karena tadi juga saya sempat berkumpul di situ dari Mbak ya.
0: Oh baik, ini berarti tadi juga mengikuti dengar bareng di RRI ya. Makassar begitu ya Pak Arjuna.
1: Dapat
0: ya?
1: Dapat hadiah juga Pak Arjuna.
2: Ketemu sama
0: oh. Lala. Oh ketemu juga ya, baik. Seru ini ya. Tampaknya tadi ya, dengar bareng ya.
2: Seru ya, Alhamdulillah ya.
0: Oke. Okay.
2: Dengan adanya momen seperti ini, kami dengan teman-teman bisa kumpul-kumpul. Begitu pula kepada penyiar-penyiar RRI bisa ketemu langsung di studio ya.
0: Okay. Kan
2: biasanya kita cuma lewat udara saling menyapa antara fans lain. Ya Alhamdulillah dengan adanya momen Piala Dunia ini kita langsung ketemu langsung di suatu ruangan ya.
0: Semacam jadi, ajang silaturahmi juga begitu ya untuk teman-teman netra di sana ya Pak Arjuna ya. Baik.
2: Nah memang momennya agak sangat mendukungnya karena kebetulan di pagi hari ya, tadinya kan pertandingan agak terlambat dimulai jam 9 jadi teman-teman yang agak jauh bisa juga datang ya karena itu kan agak terlambat dimulai ya. Sangat seru ya.
0: Oke baik. Pak Arjuna terima kasih ini apresiasinya lalu juga sudah ikut interaktif bersama kami di Pratiga RRI. Selamat sore Pak Arjuna.
2: Ya sore, sehat selalu ya.
0: Sehat selalu juga untuk Pak Arjuna di Makassar. Baik. Nah Mbak Lala tadi kan juga sudah ada pendengar begitu yang ternyata juga sudah bertemu Mbak Lala begitu tadi pagi ya di RRI Makassar.
1: Iya,
0: tapi
1: Pak,
0: saya belum tahu ini Mbak Lala kalau perjalanannya tadi seperti apa dari rumah Mbak Lala begitu ke kantor RRI Makassar untuk mengikuti dengar bareng.
1: Iya Kak, karena saya juga dari Pertuni ditunjuk sebagai PIC kegiatan ini. Jadi saya datangnya tuh lebih cepat. Dari rumah itu saya berangkat jam 6.
0: Oke.
1: Okay. 6 pagi.
0: Iya, ya.
1: Iya, terus melintasi kemacetan Makassar. Sampai di sana ternyata baru ada satu orang yang datang. Terus saya mengorientasi ruangan dulu, hafal titik ruangannya di sini, pintunya di sini. Habis itu saya duduk dan teman-teman berdatangan semua, begitu Kak.
0: Oke, baik. Berarti berapa lama itu waktu tempuhnya tadi Mbak Lala?
1: Nah, cukup jauh ya Kak, kan rumah saya itu jaraknya sekitar 21 kilo.
0: Oh, 21 kilo. Satu jam ada Kak tadi durasi berangkat?
1: Enggak.
0: Oh, tidak sampai ya?
1: Ya, kebetulan Grab-nya pembalap.
0: Baik. Tidak kalah semangatnya juga dengan Mbak Lala yang mau mengikuti dengar bareng ya.
1: Iya, Kak.
0: Oke. Nah, Mbak Lala bagaimana ini penilaian Pertuni terhadap komitmen RRI dalam menghadirkan siaran lalu juga kegiatan yang ramah bagi penyandang disabilitas?
1: Kalau anggapan kami itu utamanya bagi kegiatan yang dengar bareng tadi, kami sangat mengapresiasi ya Kak, karena menjadi wadah sebenarnya untuk teman-teman disabilitas netra di Makassar untuk mendapatkan informasi yang jelas. Selama ini juga tadi kita dari Pertuni kan tanya-tanya nih ke teman-teman, ternyata sangat banyak teman-teman yang sampai dengan sekarang untuk tahu ramalan cuaca, aktivitas kebencanaan itu dari radio justru, bukan dari sumber informasi lain. Kata mereka kalau dari radio itu pasti terpercaya, bukan hoax. Jadi atas masih berjalannya RRI sampai sekarang dan komitmennya menghadirkan informasi yang inklusif untuk teman-teman netra, kami dari Pertuni sangat-sangat mengapresiasi.
0: Baik, Mbak Lala, ini terima kasih ya, tadi juga telah menjadi PIC Dengar Bareng di RRI Makassar. Kegiatannya juga seru sekali, ternyata dari kabupaten-kabupaten Sulawesi Selatan tadi kumpul begitu di RRI Makassar ya, Mbak Lala ya. Baik, Mbak Lala, terima kasih nih Mbak Lala. Jangan lupa ini juga nanti ada Dengar Bareng lagi ya Mbak Lala ya, Piala Dunia di Pro 3 RRI. Pastikan terus mendengarkan juga ya Mbak Lala dan juga iya, teman-teman Pertuni di sana. Terima kasih Mbak Lala. Selamat sore.
1: Ya, terima kasih Kak Hana. Sore.
0: Koordinator Biro Advokasi dan Riset Pertuni Sulsel, Nabila Meiswita, berbicara terkait euforia Dengar Bareng Piala Dunia RRI Makassar bersama disabilitas netra.
5: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
6: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
7: Hey, bersiapa? Indonesia menyapa sore.
0: Dan kami akan hadirkan informasi terkait kabar bursa dan rupiah.
8: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan IHSG ditutup menguat ke level 5.916,07 pada perdagangan hari ini. Selengkapnya bersama reporter Eliana Zahra. Eliana, seperti apa update-nya?
9: Ya pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG pada perdagangan Senin 6 Juli 2026 ditutup menguat. IHSG tercatat naik sebesar 40,29 poin atau 0,69% ke level 5.916,07. Sepanjang perdagangan hari ini, IHSG bergerak fluktuatif setelah dibuka pada level 5.917. Indeks sempat menyentuh level tertinggi di 5.935,68 dan level terendah di 5.857,35 sebelum akhirnya ditutup pada akhir sesi perdagangan sore ini. Aktivitas perdagangan menunjukkan sebanyak 386 saham menguat, 242 saham melemah, dan 155 saham lainnya stagnan. Volume perdagangan tercatat mencapai 19,74 miliar saham dengan nilai transaksi sekitar 9,41 triliun rupiah. Pendengar, BRI Dana Reksa Sekuritas menyebut pelaku pasar pada pekan ini mencermati arus dana asing, pergerakan nilai tukar rupiah, serta sentimen global. Investor juga menunggu rilis sejumlah data ekonomi domestik yang diperkirakan mempengaruhi arah pergerakan pasar. Secara teknikal, peluang technical rebound nilai masih terbuka selama IHSG bertahan di atas level support 5.730 dengan target penguatan menuju level resistance psikologis 6.000. Sementara itu, Pintrako Sekuritas menilai sentimen positif datang dari ekspektasi bahwa Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed berpotensi menunda kenaikan suku bunga. Selain itu, pelemahan harga minyak mentah dunia dinilai mampu meredakan kekhawatiran terhadap laju inflasi sehingga IHSG diperkirakan berpeluang menguji level psikologis 6.000 pada pekan ini. Di sisi lain, CGS International Sekuritas Indonesia menilai penguatan nilai tukar rupiah dan kenaikan harga sejumlah komoditas menjadi sentimen positif bagi pasar. Sekian perkembangan pasar keuangan. Informasi ini juga dapat dibaca melalui rri.co.id. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
0: Dan kami akan juga hadirkan informasi dari reporter kami terkait Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong menegaskan komitmen memperkuat kerjasama sekaligus menjaga stabilitas kawasan dan keamanan Selat Malaka usai pelaksanaan Leaders Retreat Indonesia-Singapura di Istana Merdeka, Jakarta. Selengkapnya bersama reporter Afriani Respati. Afriani.
10: Iya, Hana. Presiden Prabowo Subianto menegaskan hubungan Indonesia dan Singapura saat ini berada pada fase yang semakin matang dan penuh dengan kepercayaan. Dalam leader retreat yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta siang hari tadi, kedua negara membahas berbagai isu strategis mulai dari ekonomi, perdagangan, energi, keamanan siber, ketahanan pangan hingga situasi kawasan. Dan dalam pernyataannya, Presiden Prabowo Subianto menyebut pertemuan tersebut berlangsung intensif, terbuka dan juga berorientasi ke depan. Salah satu yang ditekankan oleh Presiden Prabowo ialah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga stabilitas kawasan sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bersama. Menurut Presiden Prabowo, perdamaian dan stabilitas tidak datang dengan sendirinya, melainkan harus terus dijaga melalui kerjasama dan juga saling pengertian antar negara. Berikut pernyataan Presiden Prabowo Subianto.
11: Sebagai tetangga dekat, Indonesia dan Singapura sudah menjadi mitra. Mitra dekat, kita memiliki kepentingan bersama karena kita berada di kawasan yang sama. Sehingga stabilitas dan kemakmuran menjadi kepentingan kita bersama. Dan kita paham dan mengerti bahwa kemakmuran tidak akan pernah datang tanpa perdamaian dan stabilitas.
10: Ya, pendengar, selain menghasilkan 26 capaian kerjasama yang terdiri dari 18 kesepakatan antar pemerintah dan 8 kerjasama bisnis lainnya, kedua negara juga memberikan perhatian khusus terhadap keamanan di Selat Malaka. Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia dan Singapura memiliki kepentingan bersama untuk menjaga Selat Malaka sebagai salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia. Menurut Presiden, keamanan kawasan tersebut harus dijaga dari berbagai ancaman, mulai dari perompakan, kecelakaan pelayaran, hingga pencemaran lingkungan. Indonesia dan Singapura sendiri juga akan terus berkoordinasi dengan Malaysia dan Thailand untuk memastikan ke Selat Malaka tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh seluruh pengguna jalur pelayaran internasional sesuai dengan ketentuan hukum laut internasional atau UNCLOS 1982. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menilai bahwa kerjasama antara Indonesia dan Singapura tidak hanya bermanfaat bagi kedua negara saja, tetapi juga berkontribusi terhadap stabilitas dan kemakmuran kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan. Demikian laporan langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi berikutnya, Kementerian Lingkungan Hidup bakal merehabilitasi tata kelola kawasan TPA Jatiwaringin di Kabupaten Tangerang jika kebakaran telah seluruhnya tertanggulangi. Selengkapnya bersama reporter Saada Tudarain. Ain.
12: Baik, terima kasih Hana. Di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan bakal merehabilitasi tata kelola kawasan tempat pemrosesan akhir atau TPA Jatiwaringin. Langkah tersebut akan dilakukan setelah proses pemadaman kebakaran selesai dan seluruh api maupun kepulan asap sudah tidak terlihat lagi. Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Rasio Rido, mengatakan upaya rehabilitasi dilakukan sesuai pengaturan sampah dengan lebih baik lagi, tidak dengan menggunakan pendekatan open dumping atau pembuangan terbuka. Selain itu, Rasio juga menuturkan penutupan TPA open dumping penting dilakukan untuk mencegah munculnya cairan lindi atau cairan yang mengandung racun. Dan jika dibiarkan terbuka, air hujan yang turun akan bercampur dengan tumpukan sampah dan menyebar menjadi cairan lindi, dan maka air rembesannya pun beracun dan akan mencemari lingkungan.
13: Tapi kan menyampaikan kita perlu melakukan upaya untuk melakukannya. Open dumping gitu loh. Kalau kamu seperti apa open dumping, pertama kita kan mulai resiko kan. Resiko terjadinya kebakaran kan. Karena kan apa kita lakukan pertama adalah kita lakukan tempat TPA open dumping.
0: Ain, silakan dilanjutkan laporannya.
12: Baik, diketahui kebakaran TPA Jatiwaringin memasuki hari ke-7, namun belum tuntas dan proses pemadamannya baru mencapai 40% dari luas lahan yang terbakar sekitar 18 hektar. Selain itu, 232 warga sekitar terpaksa diungsikan karena terdampak asap dan bau yang dapat menyebabkan penyakit ISPA serta muntah-muntah. Penambahan helikopter untuk helikopter jenis waterbombing dari 2 heli menjadi 4 heli, serta personel Manggal Agni dari 30 menjadi 38 personel dilakukan guna mempercepat proses pemadaman. Demikian dari Tangerang, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Polres Metro Bekasi Kota mengimbau warga Kota Bekasi menghubungi pihak kepolisian melalui layanan call center 110 jika takut mengalami aksi begal di jalan raya. Selengkapnya bersama reporter Leni Kurniawati. Leni.
14: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, Polres Metro Bekasi Kota menghimbau warga Kota Bekasi untuk menghubungi pihak kepolisian jika takut mengalami aksi begal di jalan raya melalui layanan call center 110. Dan menurut Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro, pihak kepolisian siap memberikan bantuan sehingga warga tidak perlu was-was saat berkendara di daerah rawan begal atau aksi kejahatan jalanan lainnya. Dan melalui call center 110, warga juga bisa mengadu bila melihat aksi kejahatan di lingkungan masing-masing atau bila melihat aktivitas yang mencurigakan. Berikut pernyataan dari Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro.
15: Dari kita sendiri, masyarakat, bagaimana kita untuk bisa meningkatkan kegiatan pengamanan di lingkungan kita. Kita juga harus juga waspada. Dan kita juga ada call center 110, silakan apabila ada yang mencurigakan, ada kira-kira mungkin dari masyarakat ragu bisa mau melintas wilayah perlu bantuan atau apa, kita dari kepolisian selalu kaitan itu kan juga tentunya juga sarana prasarana juga memang seperti ada ruas-ruas jalan yang lampunya kurang terang dan lain sebagainya, itu yang membuat spot-spot yang memang memungkinkan untuk mereka selalu berjalan.
14: Dan pihaknya juga menjelaskan bahwa sejumlah daerah dengan fasilitas penerangan kurang memadai. Dan hal itu merupakan daerah rawan kejahatan jalanan, terutama pada saat malam hari. Dan Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Kusumo Bintoro, Wahyu Bintoro juga menjelaskan pihaknya menghimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar lebih berhati-hati saat berkendara melalui wilayah semacam yang kiranya mengancam di jalanan aksi begal, dan pihaknya juga mengimbau kepada warga Kota Bekasi untuk segera menghubungi pihak kepolisian dan meminta pengawalan untuk menghindari aksi kejahatan jalanan. Bahkan pihaknya juga menegaskan Polres Metro Bekasi Kota berkomitmen penuh untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga Kota Bekasi serta terus melakukan upaya pencegahan maupun pemberantasan tindak kejahatan jalanan di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Kilas Berita.
17: Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM
16: menetapkan tarif listrik PT PLN Persero untuk triwulan 3 tahun 2026 periode Juli sampai dengan September tetap dan tidak mengalami kenaikan. Kebijakan tersebut diambil sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika ekonomi global. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
17: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional Indonesia menyapa sore.
0: Kami kembali akan menghadirkan informasi dari reporter kami. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang mengimbau remaja berusia 17 tahun memanfaatkan masa liburan sekolah untuk melakukan perekaman KTP elektronik. Selengkapnya bersama reporter Nofri Haryadi. Nofri, ya, silakan dengan informasinya.
18: Baik, rekan Hana dan pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang menghimbau remaja berusia 17 tahun untuk memanfaatkan masa libur melakukan perekaman KTP elektronik. Masa libur dinilai dapat tepat karena remaja memiliki waktu lebih longgar untuk datang ke kantor Dukcapil. Kepala Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kota Padang Panjang, Rima Nita Erizon menyampaikan, perekaman lebih awal sangat penting untuk kelengkapan identitas resmi. Dirinya juga menyarankan remaja datang dengan penampilan rapi dan sopan agar hasil foto KTP dapat digunakan dalam jangka waktu lama. Persyaratan yang perlu dibawa saat perekaman meliputi fotokopi kartu keluarga. Layanan dapat diakses langsung di kantor Dukcapil Kota Padang Panjang atau mall pelayanan publik Kota Padang Panjang. Dan berikut kutipan wawancara kami bersama Kepala Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang, Rima Nita Erizon.
19: Iya, memang target kami yang sangat kami fokuskan itu pada adik-adik kita yang baru saja berusia 17 tahun. Jadi pada kesempatan ini kan mereka ini sangat kita targetkan untuk adik-adik kita ini.
18: Iya, menurutnya, Rima Nita Erizon menjelaskan KTP elektronik memiliki banyak manfaat. Dokumen tersebut dibutuhkan untuk membuka rekening bank, pendaftaran BPJS kesehatan, mengurus SIM, mendaftar sekolah atau kuliah, melamar pekerjaan, hingga aktivasi identitas kependudukan digital. Menurutnya perekaman lebih awal akan membuat identitas kependudukan mereka sudah lengkap ketika melangkah ke masa depan. Dari Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, Nofri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi berikutnya, pelaksanaan kegiatan Car Free Day yang akan digelar pada tanggal 19 Juli mendatang oleh pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mendapat sambutan positif oleh masyarakat, terutama pelaku UMKM. Bersama reporter Armen Ramli.
20: Motor atau Car Free Day yang dipusatkan di kawasan Nagarika Tapiang Batang Anai mendapat sambutan yang positif dari masyarakat. Car Free Day dipusatkan di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih Ketaping akan dihadiri oleh masyarakat yang berolahraga seperti senam bersama, berlari dan bersepeda, serta pelaku UMKM. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Padang Pariaman Anton Wiratanjung kemarin mengatakan kegiatan Car Free Day ini baru perdana dilaksanakan di Padang Pariaman. Dijelaskan Anton Wiratanjung, Car Free Day ini baru dilakukan uji coba di kawasan tersebut. Menurutnya, jika belum maksimal, maka kegiatan serupa akan dialihkan di kawasan flyover Bandara Internasional Minangkabau.
21: Kita juga akan umumkan kepada pelaku UMKM, para pelaku kegiatan-kegiatan senam, grup-grup senam, grup-grup olahraga-olahraga lainnya, supaya melaksanakan kegiatan di tanggal 19 itu di areal tersebut. Sehingga kegiatan-kegiatan UMKM juga ini berjalan dengan baik, sehingga nampak juga aktivitas transaksi perekonomian juga meningkat di sana. Itu harapan Bupati.
20: Sementara itu, Ketua Forum UMKM Padang Pariaman Doli Prihatin Rifala mengatakan para pelaku UMKM menyambut baik dengan digelarnya Car Free Day ini. Car Free Day ini juga dapat menambah pendapatan pelaku UMKM, sehingga UMKM di Padang Pariaman ini semakin maju dan berkembang. Doli Prihatin Rifala menjelaskan, pemerintah Padang Pariaman memfasilitasi sekitar 20 pelaku UMKM untuk mempromosikan hasil usahanya. Namun demikian terdapat juga ratusan pelaku UMKM lokal yang juga ikut berpartisipasi.
22: Kalau warung-warung
3: istilahnya UMKM setempat yang ada warung-warungnya tetap buka. Cuman kita yang difasilitas ini UMKM yang mempunyai produk, yang mempunyai legalitas, termasuk UMKM non-legalitas. Harapan kita dalam adanya kegiatan itu semoga UMKM kita ini bisa bangkit lagi dan bisa istilahnya mempromosikan produk unggulan mereka.
20: Doli Prihatin Rifala menambahkan, untuk saat ini sekitar 40 ribu lebih pelaku UMKM yang telah terdaftar di Padang Pariaman. Pada umumnya bergerak di sektor makanan dan minuman, pakaian, geria, dan kerajinan. Dari Padang, Sumatera Barat, Armin Ramli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kami juga mengundang Anda pendengar untuk hadir di Warga Bicara. Bagaimana cuaca di daerah Anda atau juga informasi peristiwa di daerah Anda? Anda juga dapat menanggapi topik yang telah kami hadirkan di Indonesia Menyapa siang hingga sore tadi dengan cara menghubungi di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712 atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Dan kami kembali menghadirkan informasi dari reporter terkait Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan sekolah rakyat merupakan perhatian dari negara bagi masyarakat yang belum beruntung. Selengkapnya bersama reporter Harun Susanto.
1: Program ini dikhususkan bukan buat keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang belum terbawa dalam proses pembangunan, keluarga yang belum tersentuh sepenuhnya oleh proses pembangunan, keluarga-keluarga yang bisa jadi penderitaannya tidak terlihat oleh kita semua.
2: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa sekolah rakyat atau SR merupakan perhatian dari negara bagi masyarakat yang belum beruntung. Hal ini disampaikannya saat berkunjung ke sekolah rakyat di Lendah Klombrogo pada hari Senin. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan sekolah rakyat atau SR menyasar anak-anak yang tidak sekolah, putus sekolah atau bahkan belum pernah mengenyam pendidikan. Dalam perekrutan siswa, dilakukan penjagaan langsung oleh pendamping sosial pada keluarga yang masuk desil 1 dan juga desil 2. Program yang dibiayai oleh APBN ini dirancang sebagai upaya pengentasan kemiskinan.
1: Sekolah rakyat dihadirkan oleh Presiden Prabowo untuk memberikan perhatian secara khusus kepada anak-anak kita yang tidak sekolah, anak-anak kita yang putus sekolah, anak-anak kita yang bahkan mungkin belum sekolah.
2: Wakil Bupati Klombrogo Ambar Purwoko mengatakan sekolah rakyat memegang peran penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Kehadiran sekolah rakyat akan mendukung program di daerah mengingat Klombrogo menjadi kabupaten termiskin di DIY.
3: Kami sampaikan Bapak Menteri, Kabupaten Klombrogo adalah kabupaten termiskin di daerah istimewa Yogyakarta. Maka dengan kehadiran sekolah rakyat ini mudah-mudahan bisa memotong mata rantai kemiskinan.
2: Ambar berharap sekolah rakyat bisa menciptakan generasi calon pemimpin bangsa yang hebat. Dari Klombrogo, Harun Susanto, Pro3 RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.

0: Kak, boleh tanya, ketika kakak gak bisa melihat seperti ini, apa yang jadi tantangan kakak dalam mencari kerja?
1: Jujur, tantangannya ada banyak. Tapi kami gak pikirkan itu. Yang kami harapkan sebenarnya kesempatan, bukan dikasihani.
0: Terus, apa yang paling dibutuhkan?
1: Kesempatan yang sama. Kalau kemampuan kami sesuai, beri kami ruang untuk membuktikan diri. Difabel juga bisa belajar, bekerja, berkarya, dan bertanggung jawab, kan?
0: Berarti yang dinilai seharusnya kemampuan, bukan kondisi fisiknya ya, Kak?
1: Betul banget, karena setiap orang punya potensi. Yang berbeda hanya cara kami menjalani aktivitas.
2: Kesetaraan bukan berarti semua harus sama, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Bersama kita wujudkan dunia kerja yang inklusif, menghargai kemampuan tanpa membeda-bedakan.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwarar Sirait memastikan pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS pada 2026 di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat berjalan transparan melalui penerapan skema pemilihan terbuka toko PTT. Menteri Ara mengatakan skema tersebut memberi kesempatan kepada masyarakat membandingkan harga material, sekaligus bernegosiasi dengan toko sehingga efisiensi anggaran dapat dikembalikan kepada penerima manfaat. Ia mengatakan pemerintah juga menambahkan bantuan berupa cat pada pelaksanaan BSPS di Sumedang, sehingga terdapat efisiensi anggaran sekitar 6 juta rupiah yang dapat dimanfaatkan penerima bantuan untuk membeli tambahan material bangunan maupun kebutuhan isi rumah. Berita dalam negeri lainnya, Kementerian Pekerjaan Umum mengalokasikan dana Rp26,30 triliun untuk pembangunan sekolah rakyat tahap 3 sebanyak 100 unit pada tahun depan. PLT Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU Kuswara mengatakan, alokasi rencananya untuk pembangunan 100 unit sekolah rakyat tahap 3 dan sebagian uang muka sekolah rakyat tahap 4 yang akan dilaksanakan untuk tahap 4-nya, multi-years contract 2027 sampai dengan 2028 sebanyak juga 100 unit. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan, proses pembangunan sekolah rakyat tahap kedua secara nasional sudah mencapai hampir 81%. Dodi memastikan gedung sekolah sudah dapat difungsikan pada bulan Juli 2026. Berita mancanegara, kantor berita Kongo menyebut kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo hingga saat ini telah menembus angka 500 kasus. Sebelumnya pada 29 Juni, pemerintah Republik Demokratik Kongo telah melarang kerumunan massa di ibu kota negara, Kinshasa, serta di sejumlah provinsi yakni Tosopo, Haut-Uele, dan Ba-Uele guna mencegah penyebaran virus Ebola. Menteri Dalam Negeri Kongo, Chekeman Sabandi, menyebut pembatasan tersebut diberlakukan karena meningkatnya risiko kesehatan yang terkait dengan penyebaran virus Ebola di beberapa wilayah negara tersebut. Kita ke berita olahraga.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kak, boleh tanya? Ketika kakak gak bisa melihat seperti ini, apa yang jadi tantangan kakak dalam mencari kerja?
2: Jujur, tantangannya ada banyak. Tapi kami gak pikirkan itu. Yang kami harapkan sebenarnya kesempatan, bukan dikasihani.
1: Terus, apa yang paling dibutuhkan?
2: Kesempatan yang sama. Kalau kemampuan kami sesuai, beri kami ruang untuk membuktikan diri. Difabel juga bisa belajar, bekerja, berkarya, dan bertanggung jawab, kan?
1: Berarti yang dinilai seharusnya kemampuan, bukan kondisi fisiknya ya, Kak?
2: Betul banget. Karena setiap orang punya potensi. Yang berbeda hanya cara kami menjalani aktivitas.
0: Kesetaraan bukan berarti semua harus sama, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Bersama kita wujudkan dunia kerja yang inklusif, menghargai kemampuan tanpa membeda-bedakan.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live

0: Reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kami hadirkan informasi terkait panitia seleksi calon anggota Dewan Pengawas LPPR RI tahun 2026 hingga 2031, menerima masukan informasi dan atau rekam jejak masyarakat terhadap 60 peserta yang telah lulus seleksi tes penulisan makalah. Masukan disampaikan melalui email panselrri@komdigi.go.id dengan subjek masukan rekam jejak nama peserta paling lambat 9 Juli. Setiap masukan akan dijaga kerahasiaannya. Informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui situs seleksi.komdigi.go.id.
2: Indonesia menyapa sore

0: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Kemkom Digi Nezar Patria menegaskan pentingnya penguatan talenta digital Indonesia. Terlebih hal ini diungkapkan di tengah persaingan teknologi global yang semakin ketat. Kementerian Kebudayaan Kemenbud mulai menyiapkan sejumlah langkah strategis setelah resmi menerima pengelolaan Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO KNIU. Menteri Kebudayaan Menbud Fadli Zon mengatakan, pihaknya akan memperkuat koordinasi dan meningkatkan peran Indonesia di berbagai forum UNESCO. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora RI Erick Thohir secara resmi membuka Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Peresmian berlangsung di Basket Hall Gelora Bung Karno, Senayan, Minggu 5 Juli. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.
0: Kami akan hadirkan Warta Nusantara Sore berisikan laporan reporter dari berbagai daerah.
1: Warta Nusantara.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan tengah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Kabupaten Kuantan Singingi, Kuansing, Riau. Penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. Selengkapnya bersama reporter Hairul Umam. Umam.
1: Ya, baik pendengar, saat ini saya sedang berada di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana memang juru bicara KPK Budi Pasti membenarkan bahwa tim penyidik KPK tengah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi yang berlangsung di Kabupaten Kuantan Singingi atau Kuansing. Dan Budi mengatakan memang penggeledahan masih berkaitan dari penyidikan perkara dugaan korupsi yang kemarin penyidik melakukan operasi tangkap tangan. Dan Budi mengatakan memang penyidik masih berada di lapangan untuk melakukan penggeledahan, namun Budi belum mengungkap lokasi detailnya di mana penggeledahan itu berlangsung. Berikut pernyataan dari jubir KPK Budi Prastio.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara terkait dengan suap jabatan di lingkungan Pemkab Kuantan Singingi atau Kuansing Riau, hari ini penyidik melakukan kegiatan penggeledahan di sejumlah lokasi dan saat ini penggeledahan masih berlangsung.
1: Dan sebelumnya memang Bupati Kuantan Singingi periode 2025-2030 Soehardiman Hambi telah ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan suap jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing. Dan KPK sendiri telah menetapkan Soehardiman sebagai tersangka bersama dengan Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain serta Direktur Utama PT Mineral Ideal Kusultan Ardiles. Dan ketiga tersangka tersebut memang telah ditahan selama 20 hari pertama di rumah tahanan KPK. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Hairul Umam, Protigara, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mempersiapkan program beasiswa LPDP bagi keluarga kurang mampu sebagai upaya memperluas akses pendidikan yang ditargetkan mulai direalisasikan pada 2027. Bersama reporter Noviana Gebi. Noviana.
3: Ya. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan meluncurkan program beasiswa daerah dengan skema Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP mulai tahun 2027. Program tersebut ditujukan bagi 50 hingga 75 pelajar berprestasi dari keluarga kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan ke luar negeri sebagai bagian dari penguatan investasi di bidang pendidikan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan sektor pendidikan dan kesehatan menjadi dua prioritas utama. Karena itu, alokasi anggaran untuk kedua bidang tersebut dipastikan tidak akan dikurangi, bahkan akan diperkuat untuk memperluas akses layanan bagi masyarakat. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
4: Dan oleh karena ini, bagi keluarga yang tidak mampu, keluarga yang tidak beruntung, yang mungkin dulu tidak pernah bermimpi di sekolah di luar negeri, kami akan punya LPDP. Dan sekarang sudah mendapatkan persetujuan pembelajarnya, kami bekerjasama dengan LPDP Pusat, Jakarta akan mengolah kurang lebih 50 sampai dengan 75 anak yang tidak mampu yang diizinkan untuk sekolah di luar. Tentunya ini muncul karena sesuatu yang inherent dalam diri saya, memandang tentang persoalan lapangan di Jakarta.
3: Lebih lanjut, Pramono menjelaskan, selain menyiapkan program beasiswa baru, Pemprov DKI juga melanjutkan berbagai program bantuan pendidikan yang telah berjalan. Di antaranya, melalui Kartu Jakarta Pintar KJP, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul KJMU, serta program penebusan ijazah bagi siswa yang belum dapat mengambil ijazah karena tunggakan biaya pendidikan. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
5: Catatan Peristiwa.
6: Pada 6 Juli 1949, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan para menteri yang diasingkan di Bangka kembali ke Yogyakarta. Sebelumnya pada 4 Juli 1949, mereka mengadakan perpisahan dengan rakyat di Muntok yang dihadiri 300 orang. Pada hari berikutnya, para pemimpin bangsa itu mengadakan perpisahan dengan rakyat di Pangkal Pinang yang dihadiri lebih dari 3.000 orang. Peristiwa penting yang terlupakan dalam sejarah, di mana pada kesempatan itu rakyat Bangka menyumbangkan uang sebesar 14 miliar rupiah. Sebelumnya, TNI di Sumatera merencanakan pembebasan mereka dari tawanan Belanda di Parapat. Operasi itu dipercayakan kepada Peltu Walter Sirait dibantu Yosef sebagai pembawa pesan. 6 Juli 1940, Bandara Kemayoran mulai beroperasi. Bandara ini merupakan bandara pertama di Indonesia yang dibuka untuk penerbangan internasional. Landasan bandara ini dibangun pada 1934 dengan pesawat pertama yang mendarat jenis DC-3 Dakota milik perusahaan penerbangan Hindia Belanda KNILM yang diterbangkan dari lapangan terbang Cililitan. Bandara yang dahulu dikenal dengan nama Kemayoran ini perlahan mulai berhenti beroperasi pada 1 Januari 1983 dan dipindahkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng, Jakarta. Kini Bandara Kemayoran dijadikan area Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair.
7: Warta Nusantara.
0: Memasuki tahun ajaran baru 2026, ribuan anak di Gunung Kidul, Yogyakarta tercatat masih tidak bersekolah. Bersama reporter Ulfa Nurul Aziza. Ulfa.
8: Baik pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul terus mengintensifkan langkah penanganan terhadap anak tidak sekolah atau ATS yang hingga kini masih mencapai ribuan orang. Berdasarkan hasil pemutakhiran data, tercatat sebanyak 3.476 anak usia sekolah belum mengenyam atau melanjutkan pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Kidul, Nunuk Setiawati, mengatakan jumlah tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari 5.000 anak. Meski demikian, persoalan ATS masih menjadi perhatian serius karena menyangkut pemenuhan hak dasar anak untuk memperoleh pendidikan. Menurut Nunuk, kategori anak tidak sekolah mencakup anak berusia 6 hingga 18 tahun yang belum pernah mengenyam pendidikan, berhenti sebelum menyelesaikan jenjang sekolah, maupun tidak melanjutkan ke tingkat pendidikan berikutnya. Menurutnya ada sejumlah faktor karena memang salah satunya karena memang anak itu keluar dari sekolah dan tidak melanjutkan pernikahan dini, dampak pergaulan dan lingkungan hingga permasalahan ekonomi. Ia menjelaskan pemerintah daerah bersama pemerintah pusat telah menyusun berbagai strategi agar anak-anak yang berada di luar sistem pendidikan dapat kembali bersekolah, baik melalui jalur pendidikan formal maupun pendidikan non-formal sesuai kondisi masing-masing. Salah satu langkah yang dilakukan ialah memperkuat koordinasi lintas sektor hingga tingkat kecamatan dan kelurahan. Upaya tersebut melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah untuk memastikan data ATS benar-benar akurat sebelum dilakukan intervensi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil misalnya berperan melakukan sinkronisasi data kependudukan termasuk menyelesaikan persoalan nomor induk kependudukan atau NIK yang terindikasi ganda. Selain pembenahan data, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul juga menggandeng dinas sosial untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu memperoleh akses bantuan sosial hingga kendala ekonomi tidak lagi menjadi alasan untuk menghentikan pendidikan. Demikian yang bisa saya laporkan dari Gunung Kidul, Ufa Nurul Aziza, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pertanian menyalurkan bantuan alat dan mesin pertanian termasuk bibit pangan dan hortikultura ke Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjaga swasembada pangan di tengah musim kemarau. Bersama reporter Iin Nurfahraini. Iin.
9: Iya, Kementerian Pertanian menyerahkan bantuan sektor pertanian senilai 323,9 miliar berupa alat dan mesin pertanian termasuk bibit pangan dan hortikultura ke Provinsi Sulawesi Selatan untuk menjaga swasembada pangan memasuki musim kemarau. Bantuan yang diberikan diantaranya untuk bidang hortikultura cabai 115 hektar dengan nilai 1,2 miliar, kawasan bibit durian 200 hektar dengan nilai 1,7 miliar, tanaman pangan benih ada 142,920 hektar dengan nilai 52,5 miliar, benih jagung seluas 126.415 hektar senilai 104 miliar. Adapun untuk alat mesin dan pertanian ada combine harvester 50 unit senilai 21,5 miliar. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menjelaskan bantuan yang diberikan oleh kementerian dalam rangka mempertahankan kondisi swasembada pangan. Disebutkan Gubernur, pada paket bantuan tersebut terdapat bibit yang dibagi untuk 124.000 hektar, termasuk juga untuk jagung hortikultura yang memang memiliki kualitas baik untuk kelas ekspor. Kegiatan ini menurut Andi Sudirman semua saling bersinergi untuk mencapai swasembada pangan, makanya pihaknya melakukan jemput bola termasuk dalam menghadapi musim kemarau.
10: Dan ini ada 124.000 benih hektar ya yang bisa dibagi, ada juga jagung 126.000, luar biasa. dan ada banyak sekali bantuan bibit yang memang kelas-kelas untuk ekspor. Memang pencanangannya adalah Sulawesi Selatan bagaimana menjadi jangkar untuk kedaulatan pangan. Dan kita harap dengan Sulawesi Selatan tentu wilayah timur, kemudian wilayah juga Kalimantan bisa ikut sama-sama kita untuk mensinergikan suasembada.
9: Sementara itu Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Muhammad Taufik Ratule menjelaskan Kementerian Pertanian memiliki beberapa program, salah satunya suasembada pangan. Terkait dengan bantuan ini merupakan salah satu langkah bentuk mitigasi dalam menghadapi kondisi kemarau. Khusus Sulsel, Muhammad Taufik menjelaskan semua dalam kondisi aman, termasuk juga untuk hortikultura dalam hal ini cabai. Sebenarnya surplus namun ada gangguan pada distribusi sehingga kadang harganya naik. Dari Makassar, I. Nur Fareni, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kesadaran masyarakat hingga penguatan edukasi literasi media dinilai penting sebagai upaya menciptakan ruang digital yang aman dan bebas dari peredaran informasi hoax. Selengkapnya bersama reporter Muhammad Sidik.
11: Saat ini kondisi fakta objektif kerap kali dapat dikaburkan oleh emosi dan keyakinan pribadi pengguna media sosial sehingga membentuk opini publik terhadap suatu isu. Akademisi Universitas Tadulako sekaligus pemerhati media Dr. Ahmad Herman menegaskan, tanggung jawab menyaring informasi kini tidak lagi hanya berada di tangan media massa atau pemerintah. Masyarakat diminta menjadi penyaring utama atau gatekeeper bagi diri sendiri dalam menerima dan menyebarluaskan informasi di media sosial. Ia menyoroti fenomena digital saat ini, di mana banyak pengguna media sosial mengabaikan kebenaran data hanya demi mengejar jumlah like, subscribe maupun popularitas konten. Menurutnya, kebiasaan menyebarkan informasi tanpa konfirmasi merupakan pemicu utama meluasnya informasi hoax. Ia juga secara rutin memberikan edukasi mengenai literasi digital ini kepada para mahasiswa di lingkungan kampus. Mahasiswa ditekankan untuk selalu mengedepankan kebenaran data, bukan mencari sensasi dalam mengunggah informasi ke publik.
12: Persoalan penyaringan atau saya sebut biasa adalah penapis informasi atau gatekeeper itu sebetulnya tidak mesti berada pada wilayah media atau pemerintah. Nah, pada diri sendiri pun sebetulnya harus bisa menyaring. Bukan kemudian kita menjadi arena itu penyampai informasi yang sifatnya tidak benar. Nah, sehingga peran-peran kita sebetulnya, saya terutama di akademisi, selalu menyampaikan kepada mahasiswa dalam setiap kesempatan bahwa untuk bisa memberikan informasi itu harus benar. Jangan kemudian mencari sensasinya. Jangan kemudian mencari yang penting banyak yang like.
11: Sementara itu, Kepala SMA Negeri Al-Azhar Mandiri Palu Arafat Arsyad menyebut, pihaknya terus memperkuat literasi media bagi para siswa sebagai bagian dalam pendidikan etika di ruang digital. Selain edukasi mengenai bijak bermedia sosial, pihaknya juga membatasi hampir seluruh aktivitas pembelajaran yang menggunakan gawai di lingkungan sekolah. Pembatasan penggunaan gawai di sekolah dilakukan untuk mengurangi aktivitas digital yang tidak berkaitan langsung dengan proses pembelajaran.
13: Kalau di sekolah sendiri, jujur kita sudah meng-cut hampir 98% kegiatan pembelajaran yang menggunakan handphone. Jadi tentu akan sangat berkurang kegiatan-kegiatan yang tidak dibutuhkan dalam pembelajaran. Kenapa kami katakan bahwa orang tua juga terlibat aktif? Karena memang setelah dari sekolah kan mereka pulang ke rumah. Nah, sedangkan dalam waktu 24 jam mereka waktunya cuma 8-9 jam di sekolah. Sisanya mereka di mana? Di rumah. Di rumah. Iya, kalau akses kepada gadget dan media yang digunakan anak ini dibatasi orang tua. Kalau tidak berarti kan sebebas-bebasnya.
11: Melalui praktik edukasi literasi digital hingga pembatasan penggunaan gawai, diharapkan mampu menciptakan etika bermedia sosial yang bijak serta terhindar dari penyebaran informasi hoax. Prinsip berpikir sebelum membagikan juga dinilai penting, agar masyarakat dapat menggunakan media sosial secara lebih bertanggung jawab guna menciptakan ruang digital yang bersih dari berita bohong. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Muhammad Sidik melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Cuaca ekstrim melanda perairan Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Dinas Perhubungan mengimbau masyarakat agar berhati-hati saat melakukan perjalanan antar pulau. Selengkapnya bersama reporter Marzuki Mangero. Marzuki.
14: Ya, baik, pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim yang terjadi di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaut. Masyarakat diminta untuk selalu memperhatikan perkembangan informasi cuaca sebelum melakukan aktivitas, terutama berkaitan dengan perjalanan laut. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Talaut, Leda Dahlan, mengatakan para pengguna transportasi laut, baik speedboat maupun perahu motor, agar mengutamakan keselamatan dengan memastikan kondisi cuaca aman sebelum memutuskan berlayar. Langkah tersebut dinilai penting untuk memaksimalkan risiko kecelakaan akibat cuaca buruk.
15: Sampaikan kepada para pemilik speedboat dan pengguna angkutan antar pulau di Kabupaten Kepulauan Talaut untuk selalu berhati-hati dalam melaksanakan transportasi antar pulau di Kabupaten Kepulauan Talaut.
14: Pemerintah daerah juga melalui Dinas Perhubungan sudah menempatkan sejumlah petugas di lokasi, terutama Pelabuhan Melengwane, Pelabuhan Lirung, dan Pelabuhan Mengaran yang terdampak langsung cuaca ekstrim angin barat saat ini. Petugas yang berjaga di lokasi memastikan kondisi speedboat dan perlengkapan keselamatan tersedia, serta menghentikan aktivitas berlayar bila kondisi cuaca tidak memungkinkan untuk berlayar. Dari Melongane, Kepulauan Telaut, Pro 3 RRI, Marsuki Mengero, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Posyandu Integrasi Layanan Primer kini memperluas cakupan layanan kesehatan bagi seluruh kelompok usia. Bersama reporter Rena Safira. Rena.
16: Baik pendengar, Posyandu Integrasi Layanan Primer atau ILP kini menghadirkan layanan kesehatan yang menjangkau seluruh kelompok usia. Transformasi tersebut menjadi langkah pemerintah mendekatkan pelayanan kesehatan hingga tingkat lingkungan. Dosen Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Bakti Husada Indonesia, Nelda Rosita Hasibuan mengatakan Posyandu ILP tidak lagi hanya melayani ibu dan balita. Menurutnya sasaran pelayanan ini mencakup bayi baru lahir hingga lanjut usia.
17: Posyandu Integrasi Layanan Primer merupakan posyandu yang bertransformasi yang dulu konvensional, yang sasarannya hanya ibu hamil dan juga ibu menyusui serta balita. Saat ini bertransformasi menjadi sasarannya itu lebih lengkap, lebih komprehensif. Layanan kesehatannya itu tidak hanya dari ibu hamil dan balita saja, tapi juga bayi 0 hari sampai dengan lansia.
16: Ia menambahkan setiap kelompok usia memperoleh pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan melalui sistem yang terintegrasi. Pelayanan tersebut melibatkan kader posyandu bersama tenaga kesehatan dari puskesmas setiap pelaksanaan kegiatan. Menurutnya, perubahan tersebut memperkuat upaya promotif dan preventif dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Posyandu juga menjadi sarana pendekatan pelayanan kesehatan hingga menjangkau seluruh warga. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nanti kami kembali akan hadirkan Warta Nusantara setelah jeda berikut.
18: Tuan Rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Warta Nusantara.
2: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon mengembangkan ekowisata mangrove berbasis konservasi sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan. Bersama reporter Vivi Islamiyati. Vivi.
3: Baik, pendengar, pemerintah Kabupaten Cirebon mengembangkan potensi wisata bahari melalui konsep ekowisata berbasis konservasi. Upaya ini dilakukan untuk menjaga kelestarian kawasan pesisir, sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, Teguh Budiman, mengatakan konsep tersebut telah diterapkan di sejumlah kawasan mangrove, diantaranya Mundu, Kapetakan, dan Losari.
4: Saat ini pengembangan wisata bahari kita di Cirebon ini diarahkan penuh pada konsep ekowisata berbasis konservasi, Mbak. Ini karena konsepnya telah berjalan di beberapa titik, diantaranya tadi yang disebutkan Mundu, Kapetakan, dan Losari. Yang termasuk juga kebangadaan. Nah, upaya ini agar terutama lingkungan, Mbak, dengan tidak merusak kawasan pelestarian, melainkan memanfaatkannya secara bijak sebagai ruang edukasi, kemudian juga berharap masyarakat lokal bisa dilibatkan seperti pengelola langsung, sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan ekonomi dari kunjungan wisatawan, atau kemudian hasilnya diputar kali untuk biaya perawatan dan pelestarian di kawasan tersebut.
3: Teguh menambahkan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon juga melibatkan generasi muda melalui program edukasi dan kolaborasi bersama pelajar, mahasiswa, serta komunitas kepemudaan untuk menjaga ekosistem pesisir. Pemerintah berharap pengembangan ekowisata berbasis konservasi tidak hanya menjaga kelestarian kawasan pesisir, tetapi juga meningkatkan ekonomi masyarakat dan menjadi sarana edukasi lingkungan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kantor Imigrasi Kota Medan bersama Polda Sumatera Utara mengungkap jaringan love scamming internasional yang beroperasi di wilayah Sumatera Utara. Bersama reporter Andreas Purba. Andreas.
5: Baik, pendengar, kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Medan bersama Polda Sumatera Utara membongkar dugaan jaringan penipuan daring lintas negara bermodus asmara atau love scamming yang beroperasi di Kota Medan. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara, Parlindungan, dalam konferensi pers yang digelar di Medan siang tadi mengungkapkan, petugas mengamankan 7 warga negara asing yang terdiri atas 6 warga negara Republik Rakyat Tiongkok dan satu warga negara Vietnam pada operasi gabungan yang dilakukan pada tanggal 23 hingga 24 Juni 2026. Selain itu, pendengar, 31 warga negara Indonesia yang diduga ikut terlibat juga turut diamankan. Perlindungan mengatakan pengungkapan ini menjadi bukti pengawasan keimigrasian serta sinergi dengan kepolisian berjalan dengan efektif dalam menindak kejahatan lintas negara.
6: Tim gabungan mendapati kegiatan penipuan daring sedang berlangsung di sebuah rumah toko atau ruko di kawasan CBD Polonia Medan. Dari lokasi ini diamankan 29 WNI sebagai pekerja, 2 WNI sebagai penanggung jawab, dan 1 warga negara Republik Rakyat Tiongkok atau RRT. Sindikat ini diduga memanipulasi identitas di berbagai platform media sosial seperti TikTok, Instagram, dan Twitter untuk mendekati dan mengelabui korban yang berada di luar negeri hingga mengalami kerugian finansial.
5: Sementara itu, pendengar, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Medan, Urai Apian, menjelaskan Para pelaku diduga menggunakan identitas palsu di media sosial untuk mendekati korban yang mayoritas merupakan warga negara Jepang. Selain mengamankan puluhan barang bukti elektronik, pihak imigrasi juga telah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok dan Vietnam untuk mendeportasi 7 warga negara asing tersebut setelah proses hukum selesai, serta mengusulkan penangkalan selama 10 tahun sesuai ketentuan yang berlaku. Dari RRI Medan, Andreas Purba melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau, Provinsi Kalimantan Selatan menggelar apel kesiapsiagaan dan simulasi penanganan kebakaran hutan dan lahan bersama reporter Diki Munadi. Diki.
7: Baik, benar Pro TV dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saat ini pemerintah Provinsi Kalsel sedang bersiap untuk menghadapi musim kemarau yang diperkirakan sudah memasuki fasenya. Dan pada hari ini tadi, pemerintah provinsi bersama unsur terkait menggelar apel kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dan juga menggelar simulasi langsung penanganan karhutla di kawasan kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru. Apel ini menandai menjadi langkah awal memperkuat kesiapsiagaan seluruh unsur terkait menghadapi musim kemarau yang diperkirakan langsung lebih panjang tahun ini. Dalam kesempatan itu, Gubernur Kalsel Muhyiddin mengatakan seluruh personil dan sarana-prasarana penanggulangan karhutla harus dipersiapkan sejak dini agar mampu merespon setiap potensi kebakaran secara cepat dan tepat. Gubernur juga menginstruksikan agar setiap kejadian kebakaran ditangani secepat mungkin sejak munculnya titik api sehingga tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas. Sementara itu, di Kalimantan Selatan secara umum saat ini meski masih aman terhadap karhutla, namun Kalsel segera menetapkan status siaga darurat karhutla mengingat kondisi kemarau di Kalsel yang terus mengering. Berikut petikan wawancara bersama Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin.
2: Diki, silakan dilanjutkan laporannya.
7: Ya baik, penyelenggara Pro 3 RRI berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sipawangi juga panjang 2020 ini terpantau ada 1.770 titik api yang tersebar di sebagian wilayah Kalimantan Selatan dan Kalsel. Kemarau terus berlangsung dan kekeringan juga terus mengalami kekeringan di Kalimantan Selatan. Demikian dari Banjarmasin di Kemenadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: BMKG Sintang mengimbau masyarakat mewaspadai meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla pada awal Juli. Bersama reporter Dian Beni Yuda. Dian Beni.
8: Ya, memang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Sintang ini mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau dalam sepekan ke depan. Ini potensi diperkirakan ini meningkat terutama di awal-awal bulan Juli 2026 ini. Perkiraan BMKG Sintang, ini Muhammad Fauzul Akbar ini mengatakan, potensi karhutla di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau ini berada pada kategori aman hingga sangat mudah terbakar. Dan kondisi ini dipengaruhi oleh cuaca yang cenderung lebih kering, sehingga meningkatkan risiko terjadinya kebakaran apabila ada aktivitas pembakaran di lahan terbuka. Berikut wawancara kami dengan perkirawan BMKG Sintang, Muhammad Fauzul Akbar.
9: Potensi kemungkinan akan terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Kabupaten Sintang dan Sekadau dalam satu pekan ke depan berada pada kategori aman hingga sangat mudah untuk terbakar.
8: Dan memang BMKG juga menghimbau agar masyarakat ini tetap menjaga lingkungan agar tidak melakukan pembakaran sampah maupun pembukaan lahan dengan cara dibakar. Dan mengingat sekarang juga mulai memasuki musim masyarakat dalam membakar ladang, sehingga perlu adanya dikontrol dengan baik bagaimana sistem pembukaan lahan dengan cara dibakar ini. Dan menurut BMKG, upaya pencegahan sejak dini ini sangat penting untuk menghindari terjadinya karhutla yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat serta berdampak terhadap kualitas udara dan kesehatan. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Dian Ben Yuda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang bergerak cepat mematangkan kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman bencana di wilayahnya. Upaya tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Gladi Posko. Bersama reporter William Nathan. William.
10: Baik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Malang bergerak cepat mematangkan kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman bencana di wilayah Kabupaten Malang. Upaya tersebut diwujudkan untuk memastikan seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan atau stakeholder siap menghadapi situasi darurat. Kepala Pelaksana atau Kalaksa BPBD Kabupaten Malang, Purwoto, menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas dan pengetahuan kolektif mengenai manajemen kebencanaan. Menurutnya, pemahaman yang matang akan sangat berdampak pada pengurangan risiko bencana di lapangan. Masyarakat, kata Purwoto, dan stakeholder harus ditingkatkan pengetahuannya, pemahaman, dan kapasitas tentang bencana, mulai dari cara menghadapi, menanggulangi, mengurangi risiko, hingga bagaimana melakukan manajemen penanganan bencana. Dan berikut ini adalah kutipan wawancara dengan Purwoto.
11: Dari order pangan dan juga pengadaan provinsi dan yang ini terjadi. Jadi kalau itu semua masyarakat stakeholder lalu disisakan pengetahuan, pengalaman dan kapasitas ya tentang cara mengadap bencana, tentang cara menanggulangi bencana, tentang cara mengurangi risiko bencana dan bagaimana kita melakukan ini dengan benar.
10: Purwoto melanjutkan, pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk menyediakan sarana, prasarana, serta peralatan yang cukup dan sesuai dengan potensi ancaman bencana yang mungkin terjadi di Kabupaten Malang. Langkah ini disinergikan dengan penyusunan dokumen kontingensi serta serangkaian latihan simulasi lanjutan. Melalui simulasi terintegrasi tersebut, diharapkan seluruh unsur terkait dapat memahami secara mendalam mengenai peran, tugas, dan fungsi masing-masing saat terjadi bencana. Langkah taktis ini diambil agar koordinasi dan penanganan di lapangan dapat berjalan lebih efektif dan terarah. Di sisi lain, BPBD Kabupaten Malang juga memastikan bahwa kondisi kesiapan peralatan serta logistik kebencanaan saat ini dalam kondisi yang sangat memadai. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, BPBD memiliki akses penuh untuk mengerahkan seluruh sumber daya yang ada dalam situasi darurat demi mempercepat penanganan bencana. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
2: Tim Manggala Agni dan personil gabungan memfokuskan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Desa Sumber Hidup, Pedemaran Timur, Oki, Sumatera Selatan. Bersama reporter Nova Ariana. Nova.
12: Ya, Tim Manggala Agni bersama personil gabungan memfokuskan penuntasan pemadaman kebakaran hutan dan lahan karula di Desa Sumber Hidup, Kecamatan Pedemaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ili, Oki, Sumatera Selatan, yang memasuki hari keempat pada minggu kemarin. Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera Selatan, Chris Ferdian Kristianto, mengatakan kebakaran di lahan gambut seluas sekitar 6 hektar itu belum sepenuhnya dapat dipadamkan sehingga seluruh personil Manggala Agni masih disiagakan di lokasi. Personil Manggala Agni ini masih full team, terdiri dari 3 regu agar pemadaman cepat tuntas pada hari ini. Upaya pemadaman dilakukan secara terpadu melalui jalur darat dengan melibatkan tim gabungan serta didukung pemadaman dari udara menggunakan helikopter pengebom air. Langkah ini untuk mempercepat pendinginan pada titik-titik api yang masih aktif sekaligus mencegah kebakaran meluas. Hingga Sabtu kemarin, kondisi asap di lokasi mulai menipis dibandingkan pada saat awal kebakaran 3 hari lalu. Tim di lapangan kini memusatkan upaya pada pemadaman sisa titik api dan pembasahan menyeluruh di lahan gambut agar api tidak kembali muncul.
13: Ini usaha persiapan kita sudah ready saja ya. Tapi untuk kondisi di lapangan sendiri, secara umum di Sumatera kan sedang naik nih posisinya sekarang. Kami sudah pemadaman di Aceh, kemudian di Riau, kemarin sempat di Jambi dan Muba, kemarin sempat juga. Tapi memang kondisi sebagian besar di wilayah selatan Katulistiwa kan masih banyak hujan. Tapi yang di daerah Katulistiwa yang banyak sudah mulai kering. Kalau secara umum kesiapan kita sudah siap dan
12: Sementara itu, Kepala Bidang Penanganan Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Selatan Sudirman mengatakan dua helikopter pengebom air telah dikerahkan sejak hari pertama dan kedua hingga hari kemarin untuk mendukung operasi pemadaman. Dari total sekitar 6 hektar lahan gambut yang terbakar, sekitar 4 hektar telah berhasil dipadamkan. Meski demikian, kondisi di lokasi masih berasap sehingga memang proses pendinginan dan pemantauan terus dilakukan berbagai pihak. Dari RRI Palembang, Nova Arena melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Perhubungan dan Satlantas Polresta Bandar Lampung memastikan akan menertibkan parkir liar yang masih marak di sejumlah ruas jalan protokol. Bersama reporter Dwi Pranyoto. Dwi Pranyoto.
14: Ya baik, pendengar, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, Sokrat Pringgodanu mengatakan penertiban parkir liar dilakukan secara bertahap agar aktivitas masyarakat tetap berjalan lancar tanpa mengganggu pengguna jalan maupun pejalan kaki. Ia menegaskan penertiban tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana. Pihaknya bersama Satlantas Polresta Bandar Lampung akan menata parkir liar di jalan protokol agar tidak mengganggu arus kendaraan maupun pejalan kaki. Menurutnya, Dinas Perhubungan tidak akan melakukan tindakan secara tergesa-gesa. Pendekatan persuasif tetap dikedepankan sembari melakukan penataan terhadap titik-titik parkir yang selama ini menggunakan badan jalan. Ia menegaskan pada dasarnya pengelolaan parkir di sejumlah tempat usaha seperti hotel, kafe maupun pusat kegiatan lainnya menjadi tanggung jawab masing-masing pengelola melalui mekanisme pajak parkir. Namun ketika kendaraan yang diparkir meluas hingga memanfaatkan badan jalan, maka kondisi tersebut menjadi kewenangan Dishub bersama kepolisian untuk ditertibkan.
15: Itu akan kita tertibkan dengan maksud agar tidak mengganggu pengguna kendaraan atau pejalan kaki. Jadi kita pelan-pelan kita bisa sikapi, mudah-mudahan kami bersama Polresta kembali bisa menentukan terkait masalah parkir parkir yang ada di badan jalan. Dan pada sesungguhnya memang pengelolaan parkir di beberapa tempat usaha seperti hotel, tapi itu memang dikelola oleh masing-masing yang pihak pengusaha dengan judulnya pajak parkir. Tapi ketika mereka merambat ke badan jalan yang
14: Sokrat Pringgodanu menambahkan pihaknya memastikan penataan akan diprioritaskan pada lokasi yang selama ini dinilai paling mengganggu kelancaran arus lalu lintas di Kota Bandar Lampung. Pihaknya berharap langkah tersebut dapat menciptakan ketertiban, meningkatkan keselamatan pengguna jalan, serta membuat arus lalu lintas di Kota Bandar Lampung menjadi lebih nyaman. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menjaga sholat, maka baginya cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat." Hadis riwayat Ahmad Ibnu Majah.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Berita dalam negeri, Kementerian Lingkungan Hidup akan segera melakukan rehabilitasi tata kelola kawasan tempat pembuangan akhir Jatiwaringin Mau, Kabupaten Tangerang, Banten. Tahapan rehabilitasi tata kelola TPA Jatiwaringin ini segera dilakukan setelah penanganan dan pengendalian kebakaran berhasil diselesaikan. Langkah rehabilitasi dinilai penting untuk mempercepat penanganan di mana melalui penutupan TPA yang masih menggunakan sistem open dumping. Sebagai upaya menekan resiko kebakaran hebat dan pencemaran lingkungan yang kerap melanda area pembuangan sampah. Selain memicu kebakaran, sistem pembuangan terbuka juga berisiko tinggi menghasilkan cairan lindi saat memasuki musim hujan. Jika TPA dibiarkan terbuka, air hujan akan membawa zat pencemar tersebut dan menyebarkannya ke lingkungan sekitar. Informasi dalam negeri lainnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah memastikan upaya penanganan ataupun penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dilakukan secara cepat serta responsif, terutama di kawasan Baamang Hulu yang dekat dengan bandara. Berdasarkan data BPBD dalam beberapa tahun terakhir, kawasan tersebut termasuk daerah yang memiliki tingkat risiko tinggi apabila terjadi kebakaran lahan. Kepala Pelaksana BPBD Kota Waringin Timur, Multazam, mengatakan, secara keseluruhan, luas karhutla di Kota Waringin Timur diperkirakan telah mencapai sekitar 11 hektar. Luasannya tersebar di Kecamatan Mentaya Hilir Utara sekitar 3 hektar dan Kecamatan Seranau sekitar 4 hektar, serta 4 hektar di Kecamatan Baamang. Berita mancanegara, kebakaran hutan yang melanda Departemen Pyrenees Oriental di selatan Prancis telah menghanguskan sedikitnya 4.600 hektar lahan dan sekitar 10.000 warga mengungsi. Prancis tengah menghadapi musim kebakaran hutan yang berat, lebih dari 11.000 hektar lahan telah terbakar, meningkat 2 kali lipat dibandingkan sekitar 5.500 hektar pada periode yang sama tahun lalu. Pemerintah Prancis menetapkan 7 departemen dalam status siaga merah karena menghadapi resiko kebakaran hutan yang sangat tinggi. Sebanyak 41 departemen lainnya berada dalam status siaga oranye akibat tingginya potensi kebakaran. Berita olahraga, klub promosi BRI Super League Adiaksa FC resmi memperpanjang masa bakti Kapten Ardi Ramdhani untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Ardi berhasil membawa Adiaksa promosi ke kasta tertinggi BRI Super League dengan mengalahkan Persipura Jayapura di pertandingan playoff. Ardi Ramdhani tampil sebanyak 27 pertandingan di kompetisi Pegadaian Championship 2026-2027, menyumbangkan 1 gol.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan 3 negara tuan rumah. Solonne Strootman dari Football kategori Direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada 3 negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada 3 negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern, dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat, dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026, yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Di lokasi kejadian, tawuran terjadi antara dua kubu massa pelajar. Aksi saling lempar batu mengakibatkan timbulnya...
6: Kak, gini kok banyak yang bilang Indonesia itu damai.
7: Mbok jangan melihat dari satu sisi saja, Tole. Onde-onde, kalau kamu makan wijennya tok, apa ya enak? Seperti Indonesia, banyak perbedaan, tetapi disatukan. Kan jadinya enak.
6: Bagaimana, Mas, caranya Indonesia itu bisa enak kayak onde-onde itu?
7: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu. Cinta kasih itu penting untuk menghadapi perbedaan.
6: Ini Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia menyapa sore.

0: Kita ke informasi terkait Wamen Komdigi yang menargetkan kecepatan internet nasional 100 Mbps 2 tahun mendatang. Kemkomdigi menargetkan kecepatan internet di Indonesia mencapai 100 Mbps. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Komdigi, Wamen Komdigi Nezar Patria. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pihaknya memfasilitasi dialog isi pemutusan hubungan kerja karyawan TikTok. Langkah dilakukan setelah DPR menerima berbagai masukan dan isu yang ramai diperbincangkan di media sosial. Gempa bumi magnitudo 3,5 mengguncang Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin 6 Juli. Guncangan terjadi pada pukul 14.32 menit waktu Indonesia Barat. Nanti juga kami akan menghadirkan program Early Warning System setelah jeda berikut.
1: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam Jaga Lingkungan, Jaga Indonesia. Hanya di Pro3.
2: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Indonesia menyapa sore.
0: Dan kami hadirkan program Early Warning System dengan topik masa depan olahraga di era perubahan iklim. Menghadirkan narasumber secara virtual, praktisi hukum olahraga Universitas Sains Indonesia, Yusuf Suparman. Lalu juga ada Greenpeace Southeast Asia, Fajri Fadilah. Dan juga Presiden La Grande Indonesia, Unggul Indra. Dipandu host, Gea Debora.
4: Hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rni.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Tantangan perubahan iklim dan bencana alam di depan mata. Siapkah kita menghadapinya? EWS, Early Warning System. Siaga dini, selamatkan negeri.
7: Baik, selamat malam mendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali program EWS Early Warning System hadir di Ruangan Anda bersama saya Gia Debora. Pendengar, malam hari ini kami akan mengetengahkan topik terkait masa depan olahraga di era perubahan iklim. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa YouTube, perubahan iklim kini menjadi tantangan global yang dampaknya semakin nyata dirasakan di berbagai sektor termasuk dunia olahraga. Gelombang panas yang semakin ekstrim, kualitas udara yang memburuk, curah hujan tinggi hingga cuaca yang sulit diprediksi telah mempengaruhi penyelenggaraan berbagai kompetisi olahraga di berbagai negara. Bahkan sejumlah pertandingan harus ditunda, dipindahkan atau menerapkan protokol kesehatan dan keselamatan yang lebih ketat untuk melindungi atlet, official, serta para penonton. Dan di sisi lain, olahraga memiliki kekuatan besar sebagai sarana edukasi dan kampanye untuk mendorong gaya hidup yang lebih berkelanjutan, di mana penyelenggaraan event yang ramah lingkungan, kemudian pengelolaan stadion yang rendah emisi, serta keterlibatan atlet dan komunitas supporter dapat menjadi bagian penting dalam upaya menghadapi krisis iklim. Lalu bagaimana masa depan olahraga di tengah ancaman perubahan iklim dan seberapa siap Indonesia menghadapi tantangan tersebut? Dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, penyelenggara, komunitas olahraga hingga masyarakat agar olahraga tetap aman, nyaman, dan juga berkelanjutan? Malam hari ini saya sudah bersama tiga narasumber pendengar. Akan langsung saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Baik, yang pertama saya sudah bersama dengan Dr. Yusuf Suparman SHLLM. Dia adalah praktisi hukum olahraga Universitas Sains Indonesia. Selamat malam, Bung Yusuf.
8: Selamat malam, Gia.
7: Ya. Selamat malam. Salam olahraga, Bung.
8: Selamat olahraga, Jaya.
7: Jaya, baik. Berikutnya saya juga sudah bersama Bung Fajri Fadila dari Greenpeace Southeast Asia. Selamat malam, Bung Fajri.
9: Selamat malam, Mbak Gia.
7: Ya, salam olahraga, Bung.
9: Salam olahraga. Dan
7: berikutnya saya juga sudah bersama Bung Unggul Indra, Presiden La Grande Indonesia. Selamat malam, Bung Unggul.
10: Selamat malam, Kak Gia.
7: Iya, baik. Salam olahraga. Terima kasih. Untuk ketiga narasumber kami yang sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Baik, langsung saja kami akan membahas topik yang tadi sudah saya sampaikan di awal ya. Untuk yang pertama, saya akan berbincang dengan Bung Yusuf dulu. Nah, Bung Yusuf, sebagai praktisi hukum olahraga, apa yang Bung lihat dari perubahan iklim yang saat ini mulai mempengaruhi penyelenggaraan berbagai event olahraga? Dari perspektif hukum olahraga, bagaimana Bung Yusuf melihat ini? Beberapa waktu yang lalu juga sempat terjadi ya di pertandingan Piala Dunia 2026. Silakan.
8: Baik, Mbak Kia dan tentunya para pendengar Pro 3 FM di seluruh Indonesia. Terima kasih, ini kesempatan yang luar biasa. Diskusi di sore hari ini tentu ini sangat strategik dan fundamental, membicarakan mengenai early warning ya, bagaimana aspek dampak perubahan global terhadap penyelenggaraan event olahraga, tentu dari perspektif sport law atau penyelenggaraan olahraga atau olahraga. Kalau kita melihat dari tatanan global, ini kita mengenal yang namanya sekarang itu ada disebut dengan planetary crisis ya, global crisis. Jadi ada tiga krisis yang sangat berdampak di bumi ini, terutama adalah yang pertama climate change ya, perubahan iklim, polusi, dan yang ketiga hilangnya keanekaragaman hayati. Nah, tiga permasalahan besar ini menjadi concern dari PBB. Salah satunya tentu adalah kita bicara konteks sore ini adalah perubahan iklim yang terus juga menjadi satu pembicaraan dalam rapat besar di PBB, terutama concern berkaitan dengan dampak olahraga. Akhir-akhir ini tentu pemerintah juga sudah mengeluarkan concern kebijakan, tentunya dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang penyelenggaraan keolahragaan, di mana saat ini olahraga berbasis green ya, green policy atau kebijakan olahraga memperhatikan kelangsungan kelestarian lingkungan, ini menjadi salah satu barometer yang terus digaungkan. Ini bisa dilihat di dalam seperti salah satunya penyiapan venue, prasarana dan sarana. Jadi bahagia ketika kita menjalankan sebuah event, sarana dan prasarana itu ada konstruksi yang dinamakan jadi green ya. Jadi prasarana, ruang dan tempat berolahraga termasuk peralatannya yang di dalamnya harus memperhatikan juga penataan kawasan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ternyata kalau kita melihat kebijakan negara di dalam Undang-Undang 459 tahun 2024 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional sampai 2045 Indonesia Emas, ternyata salah satunya dari 5 target negara itu, selain mengurangi kemiskinan, ketimpangan, kepengaruhan pemimpin di internasional, salah satunya juga adalah mengurangi gas emisi rumah kaca. Jadi bagaimana seluruh aktivitas yang dilakukan sampai dengan 2040 mengurangi gas emisi rumah kaca ini sampai di titik nol di 2060. Harapannya 2030 ini sektor olahraga memerankan peranan sangat penting, dari mulai penyiapan venue-nya, kebijakan dari mulai juga tata kelolanya, termasuk juga kalau lihat di Piala Dunia ini menarik bagi ya. Jadi di Piala Dunia Meksiko, yang kedua Amerika Serikat dan Kanada, bagaimana FIFA itu ketika menghadapi bagai suhu ekstrim ya di tiga negara ini yang memang puncaknya itu juga ada di bulan Juni dan Juli ini. Bahkan ini sampai menyangkut ke 32 sampai bisa jadi ekstrim di 40 derajat. Tapi kalau kita lihat FIFA dengan LOG, Local Organized Organisasinya, ini sangat antisipasi sekali. Teori approach adaptasi. Jadi pendekatan mengadaptasi dengan cara mengubah kalender yang biasa memang Amerika dengan kita perbedaannya 12 jam sehingga dipindahkan pertandingan ke pagi atau juga malam, dan ada beberapa kalender yang menyesuaikan. Yang kedua juga ada yang namanya digital ya, digital teknologi. Bagaimana peran teknologi ini menanggapi agar iklim, adaptasi terhadap iklim tetap bisa disiasati. Nah ini sudah kita lakukan. Kemarin juga di Qatar yang begitu panas Piala Dunia 2022, Qatar membuat semacam pendingin di seluruh area venue stadion yang tetap dengan ramah lingkungan. Yang terakhir, kalau Mbak Gia lihat, semua transformasi di Piala Dunia Hyundai ini menggunakan ramah lingkungan. Jadi semua yang digunakan untuk supporting Piala Dunia misalnya menggunakan sumber daya elektrik ya, tidak lagi misalnya berbahan bakar yang ini bisa mempengaruhi polusi panas ya. Nah ini juga satu kebijakan negara hadir di dalam sport policy, kebijakan olahraga, tentu dalam konstruksi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022. Ini menarik. Kalau kita lihat sedikit di dalam pasal 61 Undang-Undang 11 tahun 2022, salah satu hak olahragawan dan salah satu kewajiban olahragawan itu selain melakukan pembinaan untuk kalender event kompetisi, juga adalah salah satunya tentu melakukan menjaga melestarikan lingkungan. Nah ini menarik sekali nih, beban olahragawan yang tetap harus peduli melakukan lingkungan selain ada SDGs, Sustainable Development Goals, pembangunan berkelanjutan. Jadi isu green green policy, green economic, green sport, ini sebetulnya isu yang sudah cukup lama di dalam sektor olahraga. Jadi kita perlu melakukan sebuah kekuatan untuk menghadapi sehingga krisis ini menjadi sebuah adaptasi untuk merespon supaya kita lebih agil, lebih lincah di dalam menghadapi dan meningkatkan prestasi. Jadi seperti itu, Pak, biar kelihatan.
7: Oke, baik. Satu pertanyaan lagi, Bung Yusuf, sebelum saya beralih ke narasumber yang lain. Nah, Bung Yusuf, apakah saat ini untuk regulasi olahraga di Indonesia, menurut Bung Yusuf pribadi, ini sudah mengatur aspek keselamatan atlet, official, dan juga penonton ketika terjadi cuaca ekstrim?
8: Ini menarik sekali ya. Jadi karena memang di dalam konstruksi Undang-Undang 11 tahun 2022 tentang keolahragaan, yang selanjutnya juga sudah ditetapkan PP 46, tahun 2024 tentang penyelenggaraan olahragaan sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang 11, pemerintah tentunya sudah sangat tanggap, bahkan ini disebutnya ini ramah terhadap lingkungan, karena setiap pembangunan venue memperhatikan aspek-aspek lingkungan, termasuk untuk ramah lingkungan dalam konteks untuk penyandang disabilitas juga. Dari mulai kelengkapan penataan kawasan, memperhatikan ruang ventilasi hijau, dan ini tentu mengacu kepada standar internasional federasi dari masing-masing kecabangan. Jadi ada dua di dalam sport law itu, di dalam hukum olahraga, ada standar teknis yang memang dikeluarkan dari induk organisasi cabang olahraga sesuai dengan federasi internasional, tentu seperti FIFA ya, yang namanya green football, terus juga apa namanya tanggap terhadap apa namanya disebutnya kampanye terhadap bagaimana menanggapi perubahan, adaptasi terhadap perubahan iklim, ini sudah lama FIFA menggaungkan itu. Kenapa? Tetapi yang menjadi problem ketika hukum positif mengadop, ini justru menjadi menarik bagaimana pemerintah mensupport. Nah, pemerintah mensupport melalui kebijakan regulasi bahwa setiap penyelenggaraan olahraga justru harus beradaptasi dengan kondisi lingkungan. Contoh, pelindungan terhadap keselamatan tadi ya, supporter, spectator, ada istilah penonton, ada juga istilah supporter di dalam Undang-Undang 11. Nah, di situ ada hak mendapatkan perlindungan dari sisi hukum, mendapatkan perlindungan dari kenyamanan penyelenggaraan, termasuk dari polusi. Makanya sekarang ketika membangun sebuah venue, diharapkan accessibility, kondisi zona lingkungannya, kondisi dokumen lingkungan AMDAL dan lainnya, semua harus terbebas, harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 23/2009 tentang dokumen lingkungan. Dan dokumen lingkungan ini tentu menjadi barometer ketika olahraga merupakan dan mengusung tematik green sport ya. Jadi olahraga harus berwawasan lingkungan. Jadi kalau kita kenal hari ini green investasi, green economic maupun istilah-istilah lainnya, justru olahraga sudah merupakan lebih dulu kampanye itu. Dan saya yakin kebijakan pemerintah ini sangat aware sekali olahraga memperhatikan kondisi lingkungan sehingga tanggap. Nah, bagaimana keamanan dan keselamatannya? Ini kita juga melibatkan biasanya dalam event internasional, Mbak ya, kita melibatkan ada BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, ada Badan SAR, ada dari Dinas Lingkungan, Kementerian Kehutanan, semua entitas ini berkolaborasi supaya ketika ada post major istilahnya ya, ada keadaan darurat, ada suasana ekstrim, maka mitigasi resikonya bisa dilakukan. Jadi ada dua hal, satu melakukan mitigasi, yang kedua melakukan adaptasi. Ketika mitigasi seperti apa tadi? Penyesuaian kalender event. Ketika kemarin Palembang, SEA Games cuaca kondisi panas, maka kalender event di dalam technical handbooknya disesuaikan tuh. Bagaimana atlet tetap terlindungi, tetap bisa menampilkan perform terbaiknya. Nah, ini juga menjadi sebuah strategi. Yang kedua, adaptasi. Nah, adaptasi ini juga memperhatikan beberapa sektor. Ketika polusi udara tinggi yang membuat platformnya nafas sehingga nanti mungkin cepat lelah, tingkat semua kebugarannya, maka semua treatment-treatment ini kita diskusikan dengan Kementerian Kesehatan, tenaga medisnya semua, dan itu merupakan standar keamanan keselamatan dalam penyelenggaraan event. Itu sudah mengadop dari beberapa regulasi internasional federasi, sekaligus di dalam hukum positif kita, di dalam Undang-Undang 11 maupun PP46 sudah diadop dengan baik, Mbak.
7: Yeah. Oke, okay, baik. Saya beralih ke Bung Fajri dari Greenpeace Southeast Asia. Baik, Bung Fajri, saat ini seberapa besar sebenarnya untuk perubahan iklim telah mempengaruhi dunia olahraga baik secara global maupun khususnya di Indonesia sendiri?
9: Ya, terima kasih banyak, Mbak Gia. Pertama-tama, pertanyaan soal dampak perubahan iklim untuk kegiatan olahraga di level global maupun di level Indonesia, dampaknya sangat signifikan. Bahkan sebenarnya di level yang lebih umum di kehidupan manusia gitu, secara umumnya krisis iklim ini telah mempengaruhi kehidupan masyarakat dengan signifikan, karena standar-standar kehidupan yang paling mendasar gitu, hak atas tempat tinggal yang layak, hak atas makanan yang layak juga, itu sangat terpengaruh atas dampak perubahan iklim yang terjadi di di level global dan maupun di level Indonesia gitu ya. Dan untuk kegiatan olahraga sendiri gitu ya, jadi untuk kehidupan pada umumnya saja dampaknya sangat signifikan, apalagi kegiatan olahraga yang merupakan kegiatan berat tentu tidak lepas dari pengaruh dari krisis iklim ini gitu. Salah satu contoh yang paling jelas tentu adalah bentuk dampak perubahan iklim dalam bentuk gelombang panas ya, atau heat wave, yang kini terjadi di banyak titik di bumi ini. Kita dalam satu dekade kebelakang sudah menemui tahun-tahun terpanas gitu ya di dalam sejarah bumi kita ada gitu. Dan seperti Pak Yusuf tadi sampaikan juga, dalam kegiatan-kegiatan olahraga di dalam momen sekarang suhu lingkungan bisa mencapai 40 derajat Celcius gitu ya. Tentu bukan suhu yang aman gitu bagi kegiatan olahraga yang berat. Dan kita bisa melihat presidennya, misalnya beberapa hari lalu saya melihat kegiatan olahraga berat seperti high rocks di Prancis sampai mengakibatkan timbulnya korban nyawa gitu ya. Begitu juga kegiatan maraton di Jakarta karena cuaca yang panas juga tidak terlepas dari banyaknya peserta yang cedera dan juga bahkan sampai meninggal gitu. Nah, menurut saya dari sisi lain gitu tadi disebutkan juga di pengantar bahwa perubahan iklim juga sangat erat kaitannya dengan krisis lain, salah satunya krisis pencemaran lingkungan dalam konteks musim kemarau di Indonesia gitu ya, yang terjadi di tahun ini. Kita akan menghadapi seperti yang disampaikan oleh BMKG, Super El Nino atau El Nino Godzilla ya, jadi musim kemarau yang tidak umum seperti biasanya. Suhu panas di Indonesia kini di beberapa titik di Indonesia akan lebih panas daripada biasanya gitu. Dan kita sudah melihat presiden-presiden yang terjadi gitu ya di banyak titik. Salah satunya suhu panas ini menimbulkan resiko lebih mudahnya terjadi kebakaran, seperti kebakaran yang terjadi di tempat pembuangan akhir sampah di Jatiwaringin, di Tangerang. Saya dengar pun terjadi di titik lain di Jawa termasuk di Jember. Dan tentu ini akan berpengaruh pada kualitas udara di sekitar kegiatan gitu ya, yang kegiatan sehari-hari akan tidak aman bagi orang gitu ya, termasuk kegiatan olahraga di luar ruangan gitu. Jadi krisis iklim ini sangat erat kaitannya dengan masa depan, bukan masa depan tapi masa kini dan juga masa depan olahraga yang ada di muka bumi dan juga di Indonesia, Mbak. Gitu.
7: Baik, kalau saat ini melihat organisasi olahraga, klub dan juga penyelenggara kompetisi, Bung Fajri, bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam mengurangi emisi karbon?
9: Ya, yang pertama menurut saya ini perlu saya kedepankan juga dalam perbincangan ini adalah pentingnya bagi aktor-aktor di dunia olahraga gitu ya, terutama pihak penyelenggara, regulator gitu ya, seperti FIFA kalau kita bicara soal Piala Dunia gitu ya, untuk tidak memberikan ruang bagi korporasi bahan bakar fosil ya untuk melakukan sport washing gitu di dalam event-event olahraga ini. Karena cukup jelas gitu, di event-event seperti Piala Dunia kita melihat bahwa korporasi yang memang bergerak di bidang bahan bakar fosil, batu bara, minyak, dan gas, mereka menjadi sponsor utama gitu, termasuk plastik yang memang terbentuk dari bahan bakar fosil, mereka menjadi sponsor utama dan secara tidak langsung melakukan sport washing ya, memberikan citra apa peluang bagi korporasi ini untuk memoles citranya sebagai perusahaan yang hijau atau ramah lingkungan gitu ya. Sedangkan di sisi lain kita jelas-jelas tahu ilmu pengetahuan sudah menjawab dengan jelas bahwa bumi kita sudah hampir mencapai suhu 1,5 derajat Celcius. Itu adalah titik di mana kejadian-kejadian bencana seperti yang kita bicarakan, gelombang panas, banjir, akan semakin umum terjadi gitu. Dan salah satu jawaban untuk memitigasi bencana tersebut terjadi, mencegah bencana tersebut terjadi adalah untuk menghentikan secara transisional ya, secara berhati-hati, secara adil pembakaran bahan bakar fosil gitu. Jadi kalau kita ingin menyelenggarakan event olahraga yang memang benar-benar genuine, benar-benar nyata, ingin menyampaikan pesan yang penting terhadap isu lingkungan hidup termasuk krisis iklim, kita seharusnya tidak memberikan ruang bagi korporasi tersebut memberikan citra-citra yang keliru ya kepada publik gitu. Dan kita juga masih bisa melihat di dalam event yang sama ya, di dalam Piala Dunia, sangat menarik penyelenggaraan dilaksanakan di dalam tiga negara. 2030 pun akan dilakukan dengan cara yang sama. Tapi di 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, kita melihat sendiri seperti Presiden FIFA ya, Gianni Infantino, selama kurang lebih hampir sebulan sudah melakukan perjalanan dengan pesawat jet pribadi yang sangat panjang, setara dengan emisi karbon 78 orang setara setahun gitu ya, hanya dalam waktu yang tidak sampai sebulan gitu. Tentu ini adalah sinyal buruk gitu ya yang disampaikan oleh Presiden FIFA yang ingin menunjukkan bahwa sepak bola itu bisa netral karbon pada 2040, tapi di tahun 2026 ini dia tidak bisa mencegah jejak karbon dia sendiri seminimal mungkin gitu ya. Jadi bisa dimulai dari pemimpin-pemimpin di sektor olahraganya sendiri, Mbak, menurut saya yang paling penting gitu. Dan saya yakin sektor-sektor lainnya gitu ya, fans, pendukung, pengelola asosiasi olahraga sepak bola maupun pendiri apa manajemen klub akan mengikuti juga gitu.
7: Oke, baik, Bung Fajri, nanti kita akan lanjutkan lagi. Saya beralih ke Bung Unggul Indra, Presiden La Grande Indonesia. Baik, Bung Unggul, sebagai komunitas supporter, apakah Anda sudah mulai merasakan ya di lapangan ada dampak cuaca ekstrim saat mendukung pertandingan di stadion? Mungkin bisa diceritakan pengalamannya, Bung Unggul.
10: Terima kasih, Kak Gia. Di beberapa kesempatan ya, La Grande Indonesia yang selalu support timnas sepak bola Indonesianya, mulai, saya pribadi juga mulai merasakan ya untuk cuaca ekstrimnya. Misalnya di pertandingan turnamen kualifikasi kemarin atau tentang turnamen kelompok umur, baik di Stadion Manahan Solo atau di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, itu suhunya, suhu udaranya sih udah mulai menyengat ya, lebih menyengat dari tahun-tahun kemarin. Ini juga ngebuat secara stamina fisik juga teman-teman supporter di tribun ini cepat terkuras sih, dan juga rawan dehidrasi ya sebelum laga dimulai. Terus juga pengalaman kemarin pertandingan timnas Indonesia di AFF U19 di Stadion Sumatera Utara itu beberapa kali mengalami transisi ini ya, instan ya. Kalau siang hari itu di Medan cuacanya panas banget, terus berganti di malam hari itu menjelang kick off bisa hujan bahkan badai angin sih beberapa match terakhir itu. Jadi perubahan cuaca yang ekstrim di Indonesia ini bagi kami teman-teman supporter menguji fisik juga ya, karena aksi kami juga banyakkan gerak dan juga banyak bernyanyi kan di tribun, seperti itu, Pak.
7: Apakah pernah melihat langsung ada pertandingan sepak bola yang mungkin ditunda berapa menit karena cuaca buruk?
10: Untungnya sampai saat ini belum ada sih di Indonesia ya, pengalaman.
7: Masih belum ya, kecuali beberapa waktu lalu di Piala Dunia ya.
10: Iya, di beberapa match kan kemarin ada ditunda kan. Ada petir atau hujan badai gitu kan.
7: Oke, berarti saat ini di Indonesia hanya ada cuaca ekstrim begitu, Bung Unggul. Nah, kemudian Bung Unggul, kalau menurut Bung Unggul pribadi, apakah saat ini penyelenggara pertandingan di Indonesia sudah cukup memperhatikan kenyamanan dan keselamatan supporter di tengah perubahan iklim? Apakah sudah ada fasilitas-fasilitas yang mulai dirasakan?
10: Kalau menurut kami masih belum cukup ya. Terus dan juga perlu banyak evaluasi karena perubahan iklim ini, betul kata Pak Didi tadi dan juga Mas Fadli, kalau perubahan iklim ini menuntut standar mitigasi yang lebih tinggi sih, karena kami teman-teman supporter di lapangan melihat responnya masih konvensional. Misalnya kayak aturannya masih ketat, ketika masuk ke stadion itu dilarang membawa botol minum atau tumbler, seringkali nggak diimbangi sama penyediaan fasilitas seperti water station atau keran air siap minum yang memadai di beberapa titik di stadion gitu, Kak. Jadi ujung-ujungnya supporter terpaksa beli air mineral plastik dengan harga tinggi dan juga antriannya lumayan panjang sih.
7: Oke, baik. Tapi Bung Unggul, jika memang ada water station atau keran air minum yang siap untuk dikonsumsi begitu ya, apakah dari para supporter ini siap untuk mendukung hal tersebut?
10: Pastinya, jika dilibatkan oleh penyelenggara dan juga dari federasi ya, kami siap ini kontribusi untuk tentang water station ya, atau tentang bisa kita tiru juga kampanye teman-teman supporter Jepang kan, ketika setelah selesai pertandingan mereka juga mulai tanggung jawab dengan sampahnya masing-masing gitu.
7: Iya, sesimpel itu ya, Bung Unggul ya. Bagaimana ada water station untuk para supporter dan juga untuk supporter tidak meninggalkan sampah di stadion setelah pertandingan. Jadi sampahmu adalah tanggung jawabmu, begitu Bung Unggul ya?
10: Betul, betul.
7: Oke, baik. Baik, Bung Yusuf, Bung Fajri, dan juga Bung Unggul, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita malam hari ini masih di program EWS, namun kita akan jeda terlebih dahulu. Untuk Anda jangan beranjak kemana-mana, pendengar Pro 3, kami akan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami.
11: Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Jangan lengah, perubahan iklim membawa tantangan baru. Tetap di EWS untuk informasi dan solusi terbaik.
7: Baik, pendengar Pro 3 RRI dan juga pemirsa YouTube Pro 3 RRI, Anda masih menyimak program EWS Early Warning System dan kami masih membahas topik terkait masa depan olahraga di era perubahan iklim. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami sedang berbincang dengan tiga narasumber, ada Bung Yusuf, praktisi hukum olahraga Universitas Sains Indonesia, kemudian Bung Fajri dari Greenpeace Southeast Asia, dan Bung Unggul Indra, Presiden La Grande Indonesia. Saya kembali berbincang dengan Bung Yusuf. Nah, Bung Yusuf, sebenarnya saat ini seberapa penting, Bung, penerapan konsep green sport atau olahraga berkelanjutan dalam penyelenggaraan event olahraga di Indonesia?
8: Baik, ya, sebagaimana diulas juga oleh tentunya Bung Fajri ya, dan juga tadi Mas Indra. Jadi olahraga dalam konsep tentunya memperhatikan juga perubahan iklim, tanggap terhadap juga konsep bagaimana siaga menghadapi sehingga harus adaptasi tadi, ini sangat strategis sekali sehingga adopsi di dalam beberapa regulasi maupun ketentuan nasional federasi, internasional federasi, dan juga di dalam hukum positif, ini merupakan bagian dari betapa pentingnya ketika bagaimana terjadinya krisis perubahan iklim yang harus adaptasi dengan penyelenggaraan event. Maka saya sepakat sekali, selain bentuk edukasi kepada para penyelenggara event, pengurus federasi, tetapi juga ini menjadi satu policy maker atau satu pembuat kebijakan khususnya di federasi masing-masing kecabangan untuk misalnya menyusun di dalam PO, peraturan organisasi, bahwa setiap penyelenggaraan pertandingan itu juga harus memperhatikan dan harus mensupport bagaimana antisipatif terhadap terjadinya perubahan dampak perubahan iklim yang memang begitu cepat dan juga kadang-kadang tidak menentu. Nah, kalau kita melihat BMKG seperti tadi dikatakan oleh Mas Fajri, kita bisa merefer ketentuan peraturan BMKG nomor 9 tahun 2022 bahwa cuaca ekstrim itu kan jadi sebuah kondisi alam yang memang dalam keadaan tidak normal di luar antisipatif yang bisa berubah secara tiba-tiba. Jadi ada insiden. Nah, di sini insiden yang memang tanggap secara darurat ini tentu memunculkan langkah-langkah mitigasi yang perlu cepat dalam bentuk tindakan early warning. Nah, seperti hari ini ada edukasi bagaimana atlet, bagaimana olahragawan sebagai duta, tentu sebagai public figure mampu tadi menjadi contoh ketika penyelenggaraan olahraga, campaign sel kampanyenya betul-betul memperhatikan kondisi lingkungan, kondisi cuaca ekstrim ataupun kondisi-kondisi yang bisa mempengaruhi perform termasuk aspek keselamatannya. Saya sepakat sekali kalau kita lihat di Piala Dunia edisi 2026 ya, kemarin juga Kanada, Meksiko, dan juga Amerika Serikat, bahkan sebelumnya kita lihat juga kemarin di Qatar dan sebelumnya dari mulai Rusia 2018, istilah waterbik ya, hingga waterbik ini kan di sesi pertandingan tidak diambil berhenti ini untuk menjaga perform bagaimana kualitas Piala Dunia sajiannya tetap menarik dan perform atlet bisa mengeluarkan kemampuan secara maksimal tanpa harus istilahnya kita tentu beradaptasi dengan lingkungan yang sangat ekstrim tetapi kondisi tetap prima. Dan ini juga bagian dari strategi. Yang kedua, kalau kita lihat dari laporan tim ya, kemarin ada di kolom laporan beberapa tim 48 negara sudah mengadopsi sarana jersey-nya yang betul-betul selain ramah lingkungan dan juga dia betul-betul memperhatikan kondisi misalnya tadi untuk menyerap keringat, drywall, dan sebagainya, teknologi-teknologi yang di dalam konstruksi Undang-Undang 11 disebut dengan sport science ya. Jadi ada teknologi keolahragaan. Jadi betul-betul kalau kita melihat ada sisi efek positifnya. Nah kenapa? Adanya cuaca perubahan yang tidak menentu secara ekstrim di dalam penyelenggaraan olahraga ini diimbangi dengan kebijakan dan teknologi juga di dalam keolahragaan, sport technology atau disebut sport science. Maka ada beberapa klub, tim yang beradaptasi supaya perform dari pemainnya tetap juga dari penggunaan tadi ya, semua perangkat, sarana dan prasarana yang ramah lingkungan dan juga yang tidak menimbulkan tadi efek-efek yang berkoleksi menambah bagaimana kondisi iklim tidak menentu. Nah ini saya rasa kebijakan yang perlu dibangun dan ini teman-teman di induk organisasi cabang olahraga sudah aware terhadap hal itu. Kita bisa lihat di beberapa PO peraturan organisasinya sudah cukup mengadopsi bagaimana konsep spot green yang harus memperhatikan tanggap terhadap perubahan iklim yang memang kondisinya tidak menentu. Mencengang sekali Mbak Gea, kita hampir 61% dampak disebut bencana alam yang memang timbul dari perubahan iklim yang dikeluarkan oleh BMKG, sehingga ada satu kedeputian atau satu kedirektoratan yang memang menyiapkan semacam tanggap darurat bencana. Dan ini salah satunya adalah tadi pre-planetary krisis, selain tadi perubahan iklim, ada polusi dan hilangnya keanekaragaman hayati. Tiga-tiganya ini menjadi hantu yang dapat mempengaruhi bagaimana krisis di muka bumi dan semua berlomba-lomba untuk mengadaptasi sekaligus mencari solusi yang memang tanpa mempengaruhi tentunya sektor-sektor termasuk olahraga. Jadi adaptif dan tentunya kebijakan strategik ini yang ke depan di dalam konsep menanggapi iklim, perubahan iklim yang akhir-akhir ini cukup termasuk apa ya radikal ya, perubahannya signifikan sekali. Seperti itu Mbak Gia.
7: Oke, saya ke Bung Fajri. Nah Bung, kalau dari Greenpeace sendiri, apa langkah yang paling mendesak agar sektor olahraga menjadi lebih tangguh untuk menghadapi tantangan krisis iklim ini?
9: Ya, pertama yang paling mendesak menurut saya adalah pendekatan penyelenggara olahraga untuk menggunakan pendekatan hak dari para aktor-aktor di olahraga ya. Tadi pertama mungkin saya ingin menyoroti hak para penikmat olahraga, hak para pendukung gitu ya. Bagaimana mereka bisa menikmati kegiatan olahraga dengan kualitas yang sebaik-baik mungkin gitu ya. Tadi menurut saya itu contoh yang paling baik dari Mas Unggul gitu ya, bahwa elemen penting dari olahraga, pendukung bisa hadir menonton langsung kegiatan olahraga dengan fasilitas yang nyaman gitu ya, termasuk misalnya tadi sumber air minum yang tersedia, sehingga memang pendukung itu bisa turut serta mencegah timbulan sampah plastik yang memang karena memang ada fasilitas yang disediakan oleh para penyelenggara gitu ya di dalamnya. Dan yang kedua menurut saya juga penting bagi para aktor di dunia olahraga ini untuk benar-benar menyediakan atau merencanakan dan melaksanakan aksi-aksi mitigasi perubahan iklim di level yang serius gitu ya, tidak hanya di level yang mungkin di permukaan saja. Ya misalnya menurut saya hal yang paling unik dan menjadi impian bagi saya pribadi gitu adalah misalnya dalam konteks contoh penyelenggaraan Piala Dunia adalah bagaimana penyelenggaraan Piala Dunia bisa dilaksanakan di negara yang memang sudah menyediakan akses transportasi publik yang nyaman gitu ya, sehingga memang perkiraan timbulan emisi gas rumah kaca yang terjadi di event Piala Dunia 4 tahunan ini bisa ditekan seminimal mungkin gitu ya. Dan banyak opsi-opsi yang bisa dilakukan dengan cara tersebut gitu. Dan yang terakhir menurut saya penting juga untuk menunjukkan kepada para pihak-pihak yang punya pengaruh besar ya. Pengaruh besar itu menurut saya atlet dengan pengaruh pengikutnya dan juga para petinggi-petinggi di tata kelola olahraga seperti FIFA gitu ya, dan juga asosiasi sepak bola misalnya, benar-benar ya memberikan contoh yang lebih kuat dalam menunjukkan bahwa pengurangan krisis iklim ini bisa dilakukan dengan lebih lebih ambisius gitu ya. Dan termasuk juga dari sisi supporter, karena menurut saya seperti contoh di Indonesia kita bisa melihat pendukung Persija Jakarta gitu ya, The Jack, saya bisa melihat contoh-contoh pesan-pesan dukungan dari mereka terhadap warga di Jakarta Utara yang terdampak dari krisis lingkungan akibat reklamasi, misalnya rencana reklamasi gitu ya. Teman-teman pendukung di klub lainnya menunjukkan solidaritas bagi warga Sumatera yang terkena bencana iklim gitu ya, banjir bandang. Menurut saya itu adalah kekuatan aktor olahraga dari sisi supporter yang paling kuat gitu ya. Dan menurut saya itu harus dipertahankan dan ditingkatkan, termasuk digabungkan dengan seluruh elemen supporter, tidak hanya berbasis pada klub-klub saja gitu ya. Dan menurut saya salah satunya dari Laga Rande dengan aktif dukungan terhadap Indonesia bisa menjadi salah satu pintu masuknya. Terima kasih Bang Ge.
7: Oke, baik, berikutnya untuk Bung Unggul sendiri. Nah, saat ini apakah isu perubahan ini, perubahan iklim ini, Bung Unggul sudah menjadi perhatian di kalangan supporter sepak bola Indonesia? Kalau iya, apakah sudah mulai ada aksi-aksi nyata yang dilakukan supporter untuk hal tersebut?
10: Jujur Kak Dea ya, untuk saat ini ya, kalau ditanya secara umum, isu perubahan iklim tuh belum jadi prioritas kami di kalangan teman-teman supporter. Kenapa? Karena fokusnya masih pada isu-isu keadilan atau prestasi, karena sepak bola kita juga masih melewati masa-masa transformasi yang berat ya, pasca tragedi Kanjuruhan beberapa tahun lalu. Terus juga fokus utama teman-teman supporter saat ini masih tertuju pada isu sepak bola dari tindakan aparat atau keadilan hukum, terus juga pembenahan kompetisi, serta euforia prestasi timnas jelang masuk Piala Dunia kemarin. Terus juga dari kami juga kurangnya literasi kali ya tentang ekologi. Banyak yang menganggap kalau cuaca panas atau hujan di stadion tuh cuma resiko atau faktor iklim alamiah atau nasib lah, bukan bagian dari dampak krisis iklim yang sistematik gitu. Jadi ini sebenarnya jadi tugas besar sih bagi kami teman-teman supporter untuk bisa ikut terlibat menjembatani gitu isu ekologi ini, supaya bisa lebih teman-teman yang di grassroots ini bisa lebih paham gitu.
7: Tapi dengan adanya perbincangan atau dialog malam hari ini sudah mulai agak terbuka ya sudut pandang. Oh ya, ternyata bahkan untuk pelaksanaan Piala Dunia saja ada beberapa yang harus ditunda karena petir atau cuaca yang tidak bersahabat begitu. Berarti ini kedepannya sudah mulai bisa dimasukkan sedikit-sedikit ini di La Grande Indonesia, pesan tentang perubahan iklim nih, Bung Unggul.
10: Betul, betul Kak Gia. Jadi insight baru buat kami teman-teman supporter kan, untuk lebih peduli lagi tentang penggunaan. Jadi kami juga evaluasi untuk penggunaan bahan-bahan koreografi yang sekali pakai, kita juga mulai kurangi penggunaan plastik. Kita juga sudah mulai memperbanyak bahan-bahan koreografi yang berupa kertas yang bisa dipakai kembali, dan juga kita perbanyak sih bahan-bahan bendera gitu. Jadi kita mulai kurangin sih untuk penggunaan plastik, dan juga kita apresiasi juga sih untuk penyelenggara yang bekerja sama dengan Pemprov ya, yang bisa memfasilitasi para penonton untuk menggunakan transportasi publik gitu. Jadi di match terakhir kan banyak tuh ajakan untuk gratis naik MRT atau naik KRL menuju GBK. Ini juga menurut kami bisa sih teman-teman supporter diikut libatin untuk menekan emisi karbon di Jakarta khususnya.
7: Oke, baik. Luar biasa sekali untuk ketiga narasumber kami malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk Bung Yusuf, Bung Fajri, dan juga Bung Unggul atas waktunya sudah diluangkan bersama kami di program EWS malam hari ini. Dan pendengar serta pemirsa YouTube Pro 3 RRI, tuntas sudah waktu kami menemani Anda untuk program EWS malam hari ini dengan topik masa depan olahraga di era perubahan iklim. Untuk Anda yang baru saja menyimak, jangan khawatir, Anda bisa menyaksikan tayangan ulang untuk siaran malam hari ini di kanal YouTube Pro 3 RRI. Saya Gia Debora beserta 3 narasumber pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Namun jangan beranjak kemana-mana karena setelah lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat akan segera kami hadirkan untuk Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat malam.
10: Terima kasih,
6: Kak Gia. Mendengarkan program EWS, hadapi tantangan perubahan iklim dengan meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan, dan kepedulian terhadap lingkungan.

0: di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis.
2: Presiden Prabowo menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran bebas. KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 6 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak serta aman dari perompak. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lauren Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan pernyataan bersama. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Malaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak, dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
0: Batasan di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di suatu

0: Singapura dan
1: Indonesia
0: memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk turut berperan serta bersama dengan negara-negara pantai lainnya dalam memastikan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak.
2: Indonesia dan Singapura menandatangani 26 MOU atau nota kesepahaman di berbagai bidang seperti ekonomi, listrik, ketahanan pangan, ekonomi digital, cyber, dan perdagangan. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tersumudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
4: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK, maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.
5: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
6: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Seperti itu ya. Oh iya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, ya itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik.
5: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain, serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kuansing, dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengungkap kasus narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas narkotika Pangkal Pinang. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
7: Narkoba yang melibatkan narapidana atau warga binaan di lapas narkotik kelas 2 Pangkal Pinang. Rekan-rekan perlu tahu bahwa pengungkapan
8: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan dari Lembaga Permasyarakatan atau Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang. Direktur Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung Kombespol Ronald Predi Sipayung mengatakan penerapan seorang narapidana sebagai tersangka baru ini merupakan bukti komitmen bersama dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Kasus ini bermulai pada 7 Mei 2026 saat Direktorat Narkoba Polda Babel melakukan pengungkapan narkotika gelombang pertama. Polisi menangkap seorang pria berinisial FB 34 yang diketahui merupakan seorang karyawan kontrak.

0: Dari tangan FB, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1,6 kg sabu, kemudian 9 pil butir ekstasi dan 2 unit handphone. Tersangka FB saat ini telah ditahan di rumah tahanan Polda Bangka Belitung. Selain itu, petugas berhasil mengamankan 2 unit handphone milik narapidana berinisial KE, di mana KE merupakan masih menjalani status penahanan karena kasus narkoba. Tangkapan Dit Polairut Polda Babel pada tahun 2023 silam yang sedang menjalani vonis hukuman 6 tahun penjara sejak tahun 2024.
1: Jadi kami berterima kasih pada Pak Kalapas yang telah didukung untuk bisa mengungkap jaringan yang melibatkan tersangka yang sudah kami tahan dengan warga binaan yang ada di lapas narkotika. Kronologis awal sampai nanti kasus ini bisa terungkap dan menetapkan narapidana sebagai tersangka dalam pengembangan kasus yang awalnya ditangani oleh Direktur Narkoba.
0: Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang, Nopriyadi, menegaskan pihaknya berkomitmen penuh dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepolisian untuk melakukan pengembangan kasus tersebut.
2: Memang kami sudah berkoordinasi dengan Pak Direktur untuk proses kelanjutannya, kami monggo silakan untuk diproses. Nah, sikap kami dari lapas memang tidak ada tempat untuk warga binaan melakukan penyalahgunaan narkoba. Nah, terkait dengan handphone tadi, kami sudah melakukan langkah-langkah bukan saja terhadap tersangka ini dan seluruh warga binaan sudah kami lakukan razia secara rutin. Namun demikian, memang keterbatasan kami untuk semuanya clear bersih tentu belum bisa.
0: Ia menambahkan, razia rutin di dalam blok hunian terus dilakukan secara bertahap demi memastikan lingkungan lapas bersih dari barang-barang terlarang termasuk penyelundupan perangkat handphone. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwandi, RRI.
3: Kementerian Hukum Kanwil Kalimantan Tengah memastikan sejumlah daerah siap membentuk peraturan daerah terkait perlindungan karya atau kekayaan intelektual milik daerah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Kita sudah komunikasikan dari seluruh sekda sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon.
5: Peraturan daerah atau perda, kekayaan intelektual dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap karya budaya, inovasi hingga produk unggulan lokal. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Hukum Kemenkum Kalimantan Tengah Hajrian Nur menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pemerintah kabupaten agar perda perlindungan karya ini bisa dibentuk kemudian dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi hak masyarakat dari penyalahgunaan pihak lain sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi melalui pengelolaan kekayaan intelektual yang sah dan berkelanjutan.
4: Kita sudah komunikasikan dari seluruh sekda sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang mungkin segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah, ini kita terus dorong.
5: Sementara itu, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Bias Layar mendorong semua kabupaten dan kota mempercepat pembentukan peraturan daerah perlindungan kekayaan intelektual karena sangat penting. Perda kekayaan intelektual akan menjadi pondasi penting bagi daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi masyarakat.
6: Akan juga diawasi oleh Pak Kakanwil kita. Nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera supaya ada payung hukumnya untuk daerah-daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan hak cipta mereka.
5: Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi serta mengawal proses pembentukan perda kekayaan intelektual di Kabupaten se-Kalimantan Tengah demi mendukung perlindungan hukum dan pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Presiden Direktur Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK di TikTok maupun Tokopedia Group, melainkan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang...
3: Presiden Direktur PT Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok maupun Tokopedia Group. Menurut Stefani, perusahaan saat ini melakukan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility di lingkungan TikTok Group. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
7: Memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia.
3: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengapresiasi klarifikasi yang disampaikan manajemen TikTok Group mengenai penataan tenaga kerja tersebut. Menurut Yasir Li, skema internal mobility memberikan kesempatan kepada pekerja untuk tetap bekerja di lini usaha lain dalam TikTok Group.
8: Bagaimana penataan yang sering disebut dengan internal mobility dalam TikTok Group itu juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa tetap bekerja di lini perusahaan atau lini usaha dari TikTok Group. Karena kita tahu TikTok Group tentu memiliki beberapa lini usaha dan ini juga memberikan kesempatan kepada pekerja.
3: Dalam pertemuan tersebut, TikTok Group menyampaikan saat ini sedang membuka lebih dari 100 posisi pekerjaan di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menilai pembukaan lowongan tersebut menunjukkan usaha TikTok Group untuk terus berkembang sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Yang sekarang sedang dilakukan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Festival Musik Tahunan Prambanan Jazz kembali digelar yang menarik antusias puluhan ribu penonton dengan menampilkan sejumlah artis papan atas dengan lagu-lagu populernya. Dian Parwanto menyampaikan informasi selengkapnya.
9: Tahun ini kita mencoba merayakan namanya merayakan bersama kegembiraan. Makanya temanya Celebrate the Joy.
10: Prambanan Jazz Festival 2026 resmi berakhir semalam. Sederet musisi papan atas baik tingkat nasional hingga internasional tampil dalam gelaran bertajuk Celebrate the Joy. Selama 3 hari sejak Jumat lalu, Prambanan Jazz Festival mampu menarik puluhan ribu penonton yang terhanyut dalam setiap alunan musik yang dibawakan. Momen menarik juga hadir saat penampilan Tulus di hari terakhir pelaksanaan dengan sederet lagu yang mengiringi keseharian anak muda saat ini. Di samping lagu-lagunya yang populer, di Prambanan Jazz Festival, Tulus juga secara khusus mendengarkan lagu terbarunya berjudul Teh Hijau yang juga mengundang antusias para penggemarnya.
11: Saya Tulus, adalah seorang penyanyi dan penulis lagu. Saya sangat tidak sabar untuk nyanyi malam hari ini karena saya bawa lagu baru teman-teman malam hari ini. Teman-teman kalau hafal lirik lagunya, seperti biasa saya akan ingatkan berkali-kali untuk ikut bernyanyi bersama saya. Jadi nanti sepanjang pertunjukan jangan bosan-bosan ya, saya akan ajak lagi-lagi dan lagi, oke?
10: Founder Prambanan Jazz Festival, Anas Alimi menyampaikan, bagi musisi non-jazz, Prambanan Jazz Festival tahun ini menghadirkan program unik bertajuk Playing Jazz. Melalui program ini, musisi populer dari berbagai genre ditantang untuk mengaransemen lagu-lagu mereka ke dalam bentuk musik jazz.
9: Selain untuk musisinya, kita juga mendengar kritikan dan dari musisi-musisi yang lain maupun dari teman-teman yang lain bahwa festival jazz kok musik kurang jazz, maka tahun ini kami menggandeng kurator festivalnya yaitu Mas Sadu Rasidi. Jadi, beliau ini putranya Mas Idang Rasidi almarhum ya, dan alhamdulillah kita bikin line up-nya ini. Kalau kita hitung mungkin komposisinya bisa 60% sudah berbau jazz.
10: Selain menjadi pesta musik, Prambanan Jazz Festival diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang masif bagi wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Anas mengaku telah menerima banyak laporan mengenai lonjakan keterisian hotel, restoran, hingga jasa rental kendaraan yang habis disewa.

0: Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat laut. Dalam 48 jam ke depan diprediksi meningkat dengan intensitas masih dalam kategori 1. Sistem ini menginduksi daerah low level jet pada daerah Samudra Pasifik Timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur, Laut Sulu, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Selain itu, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Bengkulu, membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, hujan sedang di Medan, hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi asap atau berkabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: informasi dari luar negeri. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat dengan telah menembus angka 500 kasus virus Ebola. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, juga telah menetapkan wabah Ebola di Kongo dan Uganda menjadi status darurat yang berpotensi mengancam negara lain di mana risiko penyebaran lebih lanjut di kawasan tersebut tergolong tinggi. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, turnamen pramusim Piala Presiden kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Niar Abdul Itiloli melaporkan langsung dari Jakarta. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Turnamen pramusim Piala Presiden tahun ini kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 sendiri akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan juga 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya pada konferensi pers yang diumumkan pada siang tadi di kawasan Senayan, Jakarta, menjelaskan bahwa usai konferensi pers Erick menjelaskan bahwa memang ada beberapa alasan kenapa tahun ini ada perubahan dalam jumlah tim tamu serta tim peserta. Jika di tahun sebelumnya atau di tahun 2025 ada jumlah tim peserta yang mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden ini sekitar 6 tim, maka pada tahun dengan 2 tim tamu, maka pada tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 8 tim dengan total diantaranya 5 tim dari Liga Indonesia serta 3 tim tamu diantaranya. Nah, dari tim Indonesia sendiri akan hadir Persib Bandung sebagai juara Liga Indonesia musim 2025-2026. Kemudian juga ada Persija Jakarta, Arema FC, Persebaya Surabaya, dan juga PSMS Medan. Sementara dari 3 tim tamu lainnya diantaranya yaitu ada Port FC dari Liga Thailand, kemudian ada DPMM FC dari Brunei Darussalam, serta Tanipan Stampines Rovers dari Singapura. Dan Erick menjelaskan bahwa memang salah satu yang ingin ia hadirkan selain daripada persaingan dengan tim-tim Asia Tenggara yang tentunya tahun ini akan jauh lebih menarik karena Indonesia juga akan turut serta dalam Piala AFF yang akan bergulir pada akhir Juli hingga Agustus mendatang. Selain itu juga Erick Thohir menyebut bahwa ia ingin kembali menghadirkan romantisme ataupun kenangan atau memori dari para pecinta sepak bola terhadap persaingan-persaingan yang klasik di Liga Indonesia seperti pertemuan antara Persija dan Persib, kemudian juga Arema dan Persebaya.
2: Ya, memang ini kan Piala Presiden yang terdepan. Dan kita juga ingin memastikan klub-klub yang hadir, terutama yang dari Indonesia, klub-klub yang selama ini sudah membangun sejarah sepak bola Indonesia. Baik untuk zaman perserikatan ataupun zaman Liga seperti hari ini. Nah, karena itu kita mengundang Persib, Persija, PSMS, ya, Persebaya, dan tentu Arema yang memang langganan Piala Presiden. Nah, artinya saya juga menantang para klub-klub yang punya legenda ini. Apalagi kita tetap mengundang juga kan juara bertahan POT.
1: Dan pendengar, pada turnamen kali ini salah satu yang kembali hadir yaitu Port FC yang merupakan juara dari musim sebelumnya yaitu di edisi 2025 di mana beberapa pemain timnas ada di dalamnya, salah satunya adalah Asnawi Mangkualam yang kemarin di edisi 2025 ikut bersama Port FC mengangkat trofi juara Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan untuk perhelatan tahun ini, tahun lalu dari 6 peserta tersebut diantaranya menjadi juara adalah Port FC dari Thailand, kemudian runner-up-nya atau juara duanya adalah Oxford United dari Inggris, serta juara 3 atau posisi 3 itu diraih oleh Dewa United dari Liga Indonesia. Dan direncanakan 2 daerah akan menjadi tuan rumah pelaksana pada edisi 2026 ini diantaranya adalah Surabaya dengan Stadion Gelora Bung Tomo, sementara kota berikutnya yaitu Bandung dengan Stadion Sijalak Harupat. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Jakarta. Nirapul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

tuan rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi setan merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dalam sejarah panjang Piala Dunia FIFA, sejumlah nama besar telah mengukir rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman, Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002, saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.

Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Saya Lukmantara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

Pendengar, Indonesia dan Singapura menandatangani 26 nota kesepahaman atau MOU yang mencakup kerjasama antar pemerintah dan bisnis, di mana penandatangan itu dilakukan saat Perdana Menteri Lawrence Wong beserta jajaran menemui Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada Senin ini. Presiden Prabowo mengatakan pertemuan itu berlangsung dengan intensif, sangat produktif, dari hati ke hati, terbuka dan berorientasi ke depan.

0: Indonesia menyapa malam. Dan pendengar, kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Direktur Geopolitik Grid Institute, Pak Teguh Santosa.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Teguh, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman.
0: Kabar sehat ya, Pak Teguh?
2: Insya Allah sehat.
0: Ya. Pak Teguh, seberapa strategis, Pak, pertemuan ini bagi hubungan Indonesia-Singapura di tengah dinamika geopolitik Asia Tenggara?
2: Kalau kita perhatikan ya, wacana yang sudah lama berkembang sejak beberapa dekade lalu, juga tentu saja yang terakhir-terakhir ini yang mengiringi konflik di Timur Tengah gitu ya. Pertemuan tadi ini saya kira sangat strategis, sangat signifikan ya, untuk menjawab berbagai hal yang kita sering tanyakan. Yang pertama begini, Mas Lukman, Indonesia ini kan sudah sangat lama dipersepsi sebagai periferinya Singapura. Jadi kalau kita menggunakan pendekatan dependensi ya, dalam teori pembangunan itu, ada yang disebut dengan hubungan center-periferi, di mana periferi ini adalah negara pinggiran ya, negara pinggiran yang dia memasok nilai tambah yang begitu besar kepada negara center atau negara pusat. Nah, selama ini hubungan antara Indonesia dan Singapura ini suka tidak suka itu dipersepsi seperti itu, bahwa Singapura mengambil begitu banyak manfaat dari kita langsung tidak langsung di berbagai sektor, sementara kita ini menjadi semacam tadi ya, daerah pinggiran yang itu mensuplai kemajuan Singapura. Nah, ini kesan pertama yang saya hendak garis bawahi. Yang kedua kemudian sempat terjadi kekhawatiran kalau misalnya situasi yang terjadi di Selat Hormuz itu juga merambat ke Selat Malaka misalnya. Apalagi kemudian ada pihak-pihak yang menyampaikan tentang terobosan-terobosan untuk mendapatkan pembiayaan gitu ya dari Selat Malaka misalnya. Belum lagi misalnya kalau isu yang juga agak klasik ya tentang pengaturan flight identification region antara Indonesia dan Singapura misalnya, yang isu cukup lama, dan kemudian tahun 2022 kemarin ada perjanjian baru di mana Indonesia mendapatkan hak untuk mengontrol wilayah udara tapi sampai pada ketinggian tertentu gitu. Nah, saya kira ini hal-hal yang seringkali dibicarakan orang manakala melihat hubungan kedua negara begitu. Nah, pertemuan tadi saya kira dengan 26 kesepakatan berbagai bidang yang itu ditandatangani di hadapan Presiden dan Perdana Menteri Lawrence Wong, saya kira memberikan sinyal kepada publik Indonesia yang pertama bahwa pemerintahan kita memang sangat serius ya untuk melakukan sedikit banyak perubahan pendekatan dalam pembangunan. Kalau misalnya kemarin-kemarin negara kita ini terlalu mengarah kepada market oriented ekonomi, sekarang kita lihat Presiden Prabowo berusaha untuk sedikit mengimbangi itu dengan state oriented ekonomi ya. Misalnya tahun lalu sudah ada kebijakan pemerintah untuk dunia usaha yang melakukan ekspor itu harus menahan devisa hasil ekspornya itu selama 1 tahun dulu di dalam negeri. Nah, kemudian baru-baru ini ditingkatkan lagi. Harus ada informasi yang menyeluruh, yang terukur, yang jelas bagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia manakala mereka hendak mengekspor komoditasnya begitu. Sehingga negara bisa tahu berapa banyak sebetulnya hasil alam kita ini yang diestorasi kemudian yang dijual dan berapa banyak keuntungannya, serta berapa banyak negara bisa mendapatkan katakanlah devisa dari hasil bumi kita ya, hasil mineral kita dan seterusnya. Nah, selama ini ketika itu tidak terjadi, maka Singapura seringkali menjadi pihak yang paling dituduh kan, bahwa memanfaatkan ketiadaan peraturan di Indonesia terkait hal itu, sehingga kemudian tadi hubungan center periferi itu jadi sah untuk dianggap benar gitu.
0: Ya, halo Pak Teguh.
2: Iya, Mas Lukman.
0: Ya, kalau kita lihat juga kan kemarin sebelumnya India juga ya, datang ke Indonesia dan juga ada kesepakatan kalau ya, kalau kita lihat poin-poinnya sebenarnya hampir sama begitu ya, terkait dengan pertahanan, geoenergi, dan tentunya ekonomi. Dan bagaimana kesepakatan antara Indonesia dan India, dan Indonesia dan juga Singapura ini juga saling tidak bertabrakan atau ini bisa elaborasi gitu ya, Pak Teguh?
2: Ya, saya pikir begini, negara-negara sahabat kita kan juga melihat ada perubahan ya, orientasi ya, sedikit banyak yang dijalankan oleh pemerintahan Prabowo sekarang ini. Nah, mereka kan mesti memberikan respon terhadap perubahan-perubahan itu. Mereka mesti melakukan pembicaraan-pembicaraan langsung gitu ya. Tadi kan juga kita lihat Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong mengatakan dirinya senang bisa berbicara hati ke hati dengan Presiden Prabowo. Kenapa dia bisa mengatakan itu? Karena ya tadi dia menangkap ada perubahan kebijakan yang sangat signifikan di pihak Indonesia.
0: Okay.
2: Yang selama ini misalnya kita tidak begitu memberikan kontrol terhadap arus keluar kita punya komoditas, sekarang kita kontrol. Nah, sedikit banyak ini kan pasti akan mempengaruhi Singapura begitu ya. Kita kemarin sempat ribut oleh isu Shell Indonesia.
0: Oh iya.
2: Itu kan juga mesti dibicarakan gitu.
0: Yeah.
2: Nah, India juga saya kira kehadiran Modi juga dalam rangka itu hendak memastikan sebetulnya Indonesia ini hendak kemana. Nah, kita sudah mengatakan, saya masih ingat ya, tema pertama yang disampaikan oleh Presiden Prabowo di awal dia menjadi presiden ketika itu adalah good neighbor. Ya, Indonesia ini ingin menjadi tetangga yang baik bagi lingkungan kawasan lah, termasuk global. Nah, tetangga yang baik ini kan berarti tetangga yang solutif, tetangga yang tidak mengganggu tetangga lainnya gitu ya. Kemudian kalau ada masalah dia membantu menyelesaikan masalah. Nah, tetapi untuk bisa menjadi negara yang solutif, yang membantu tadi, kemudian negara yang juga apa namanya tidak bikin masalah, kan kita harus memperkuat kaki-kaki kita, kaki ekonomi kita, kaki-kaki politik kita. Nah, itu yang sedang dikerjakan Presiden Prabowo hari ini dengan dengan tadi ya pendekatan state orientednya itu gitu. Nah, ini yang kemudian sedang direspon nih oleh negara-negara sahabat kita. Singapura melihat itu ingin mengetahui lebih lanjut karena dia yang akan terdampak. Tentu saja India juga melihat itu karena India dan Indonesia ini kan jangan lupa kita adalah salah satu negara demokrasi terbesar di dunia ya. India nomor satu, kemudian Amerika Serikat, dan kita nomor tiga, sehingga persepsi begitu gitu. Jadi saya kira pembicaraan ini juga penting, apalagi kita dengan India misalnya berbatasan di Andaman, dan Andaman itu salah satu hotspot energi kita misalnya ya. Jadi kan pasti mau tidak mau India juga mesti memberikan perhatian serius terhadap kebijakan-kebijakan dan pendekatan-pendekatan baru pemerintah kita, khususnya di sektor ekonomi, dan lebih khusus lagi di sektor energi dan ekonomi baru, energi baru terbarukan.
0: Sebenarnya ini bisa dikatakan feedback dari kunjungan Presiden Prabowo ke beberapa negara ya, yang kemarin juga sempat dikritik itu ya.
2: Iya, jadi kunjungan-kunjungan Presiden Prabowo dan juga sekarang kehadiran pemimpin dari negara-negara itu termasuk Belarusia sebelumnya itu kan memperlihatkan bahwa pemerintahan ini sedang melakukan sesuatu yang signifikan dan negara-negara luar itu bisa melihat signifikannya itu seperti apa gitu, makanya mereka ingin datang langsung. Nah, kan juga kita sempat nih, saya pikir hari ini juga kan ramai isu yang mengatakan bahwa tidak ada perhatian terhadap pemakaman
0: Khamenei
2: misalnya. Ya, itu tidak dilakukan ya karena sedang begini, berapa banyak menteri yang terlibat dalam pertemuan dengan tiga kepala pemerintahan dari tiga negara sahabat kita ini kan gitu. Jadi maksud saya publik ini ya, terutama netizen kita ini ya, seringkali gitu mengaitkan hal-hal yang kelihatannya tidak memiliki dasar yang tepat gitu ya. Jadi one side aja gitu melihat persoalan ini, tidak melihatnya itu secara utuh komprehensif gitu. Jadi ya, dan ada tradisi FOMO juga kan, tradisi fear of missing out. Jadi kalau satu orang udah ngomong A,
0: ikut ya semuanya.
2: Kita ngomong A aja gitu. Jadi kalau saya sih melihat tadi ya, jadi ini sangat signifikan. Pertama bagi hubungan bilateral kita dengan ketiga negara, kalau kita memasukkan Belarusia ya kemarin. Tetapi juga yang kedua, upaya untuk mengedukasi publik kita sendiri bahwa ini, saat ini adalah saat di mana setiap negara itu harus mempertimbangkan kepentingan nasionalnya lebih dahulu.
0: Iya.
2: Karena kita tidak bisa menyandarkan kenyamanan kita, keamanan kita kepada negara-negara lain. Ini yang sering saya sebut sebagai inclusive security gitu. Nah, ini yang sedang dikerjakan oleh pemerintah.
0: Yeah.
2: Kita tidak sedang berusaha untuk menjaga jarak dengan sahabat-sahabat kita, tidak, tetapi kita hendak mengatakan kepada sahabat-sahabat kita bahwa kita ini adalah sahabat yang layak untuk dipercaya. Nah, maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah memperkuat diri kita gitu. Dan ini yang sedang dikerjakan oleh Presiden Prabowo dengan kunjungan-kunjungannya selama ini, juga sekarang dengan kehadiran pemimpin dari negara-negara sahabat ini gitu. Yang kita mesti lihat dari perspektif yang lebih luas.
0: Yeah.
2: Supaya kita tidak sibuk hanya ngurusin hal-hal yang sifatnya kosmetik dan ya semantik aja saya kira gitu.
0: Mm-hmm. Nah, kalau kita bicara di tengah ketidakpastian ekonomi global ini ya, Pak Teguh, sektor apa kerjasama apa yang paling berpotensi menjadi prioritas kedua negara ini?
2: Indonesia dan Singapura.
0: Iya.
2: Iya, pertama tentu saja kalau kita perhatikan ya dari daftar yang sudah ditantangani itu ya, misalnya Menteri Menko Perekonomian kita tadi menandatangani kerjasama bilateral ya. Dan dibentuk tadi 6 kelompok kerja lah ya, working groups ya, untuk membahas ini lebih detail lagi ya. Ada 6 itu kan signifikan ya. Kemudian juga Menko yang sama juga dengan counterpartnya dari Singapura juga tapi menandatangani statement bersama tentang supply chain ya, supply chain di antara kedua negara. Ini kan bagus ya. Kita sih memang belum melihat ya, belum melihat naskahnya seperti apa. Tetapi membayangkan bahwa ini dibicarakan saja menurut saya sudah bagus gitu ya.
0: Sudah luar biasa
2: juga
0: ya.
2: Juga tadi misalnya ada MOU antara Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Perdagangan Singapura terkait dengan perdagangan kredit karbon misalnya ya. Jadi kolaborasi dalam perdagangan kredit karbon. Ini dibicarakan kan sudah bagus ya. Kita berharap isinya juga memang bermanfaat lah bagi kedua negara. Kita nggak bisa juga mengatakan kita harus menang 1-0 kan begitu. Tapi yang kita inginkan adalah situasi win-win solution kan begitu.
0: Baik. Ya, terlanjut. Pak Teguh, jadi izin jangan diputus boleh Pak Teguh? Kita jeda sejenak boleh ya Pak Teguh ya?
2: Boleh.
0: Ya. Pendengar, kita akan ikuti kilas berita, nanti kami akan lanjutkan perbincangan ini masih bersama dengan Direktur Geopolitik Grid Institute Pak Teguh Santosa.
1: Kilas berita. Kilas berita.
3: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menggelar pembicaraan melalui sambungan telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Keduanya membahas berbagai perkembangan regional dan internasional, termasuk situasi di Selat Hormuz dan pelaksanaan kesepakatan kerangka kerja di Libanon. Melansir dari Anadolu, Sabtu 4 Juli 2026, mereka juga membahas perkembangan hubungan antara Iran dan Amerika Serikat. Dalam pembicaraan tersebut, kedua pihak meninjau perkembangan terbaru di Timur Tengah dan situasi internasional. Seperti diketahui, Selat Hormuz menjadi salah satu fokus pembahasan mengingat pentingnya jalur pelayaran tersebut bagi stabilitas kawasan dan perdagangan energi dunia. Guterres dan Araghchi juga membahas pelaksanaan kesepakatan yang bertujuan mengakhiri operasi militer Israel di Libanon. Informasi lain bisa Anda baca di rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Pak Teguh, terima kasih sudah bersedia menunggu, Pak Teguh. Ya, Pak, kalau kita bicara tantangannya, Pak, tantangan terbesarnya seperti apa, Pak? Kalau bicara implementasi hasil pertemuan Indonesia-Singapura, ini kan juga mengingat banyaknya kesepakatan yang ditandatangani.
2: Iya, ya nanti kan nanti ini kan akan dimonitoring terus, dan akan dievaluasi terus setiap pelaksanaannya ya. Jadi saya pikir, ini kok menurut saya ya, tantangan terbesarnya itu justru di pihak kita. Ya, kita, maksud saya begini, Presiden Prabowo perlu meyakinkan bahwa dia punya Menko, dia punya Menteri, ya sampai ke level terbawah, itu memang bergerak seirama dengan pikiran-pikiran besarnya yang sudah dituangkan dalam kesepakatan-kesepakatan itu. Gitu. Nah, saya kira itu tantangan besarnya. Kita tentu mengingat dalam bahasa Inggris itu kan ada istilah ya. The devil is in the details gitu ya. Jadi detailnya ini yang seringkali sulit ya, luput gitu. Maka nanti itu kita tahu bahwa negara-negara seperti India, seperti Singapura ini kan mereka tertib ya, tertib. Dan kadang-kadang kita bisa katakanlah sedikit tertinggal tuh karena mereka lebih tertib saja gitu. Kalau kita ini kan tidak. Nah, ini tantangan di kita sekarang. Tantangannya di kita. Kita kan tidak bisa meminta negara lain yang menjalin kerjasama dengan kita itu untuk memberikan manfaat terbesar kepada kita, kan tidak?
0: Iya.
2: Karena manfaat itu harus kita perjuangkan. Kita perjuangkan di meja-meja perundingan seperti yang tadi kita saksikan. Tetapi juga diperjuangkan ketika kita melaksanakan detailnya, mengeksekusi detailnya gitu. Jadi lagi-lagi saya kira tantangan terbesarnya adalah di kita, di tim kita, di kesebelasan nasional kita, timnas kita ini. Bisa nggak gitu?
0: Iya. Termasuk juga kita, regulasi ya, Pak Teguh ya, regulasi. Iya,
2: betul, betul. Dan ya tadi, jadi semua pelaksana sampai ke level bawah itu harus sama-sama baca. Kemudian bukan cuma baca, dia juga memahami dan tadi lah istilahnya itu seirama dengan apa yang dijadikan sebagai program Presiden Prabowo ini. Kalau misalnya hanya selesai di MOU kan, ya repot. Nah, nanti pihak sana yang jadinya beruntung gitu. Kenapa? Karena mereka disiplin saja gitu. Nah, kita yang kurang disiplin.
0: Nah, ini di tengah meningkatnya rivalitas Amerika Serikat dan juga Tiongkok gitu ya. Apakah kedekatan Indonesia dan Singapura juga mencerminkan strategi geopolitik baru atau lebih didorong ke kepentingan ekonomi?
2: Nah, kalau saya gini Mas ya. Kalau saya sih orang yang merasa kesimpulan-kesimpulan umum itu jangan terlalu cepat untuk diambil dulu. Jadi baik Singapura, baik Amerika Serikat maupun China, mungkin juga Tiongkok, mereka juga menyadari bahwa setiap negara ya harus seperti mereka. Ya kan, mereka juga tidak mau menjalin kemitraan dengan negara lemah, dengan negara yang rusak, karena akan jadi beban. Akan jadi beban. Misalnya ya, contohnya lah. Mengapa misalnya Singapura untuk waktu yang cukup lama menolak kehadiran Timor Leste di ASEAN misalnya? Ya karena kekhawatiran Singapura, Timor Leste akan menjadi beban kawasan, kan gitu. Jadi di dunia hari ini kita kan tidak sedang bicara era dekolonisasi ya, setelah perang dunia kedua berakhir. Tapi di dunia hari ini, maka negara yang bisa membuktikan bahwa dirinya mampu itu menjadi teman yang baik bagi negara yang lain gitu. Kita juga nggak mau kan dapat beban dari negara-negara yang cengeng kan gitu kan.
0: Iya.
2: Nah jadi ya kalau misalnya Amerika Serikat ingin mendapatkan partner yang baik, ya dia harus tadi berteman dengan pemerintahan yang memang memiliki visi yang jelas dan bisa membumikan visi itu. Tiongkok juga begitu. Iya kan? Karena kepastian hukum misalnya. Kepastian hukum, stabilitas sistem politik itu kan salah satu hal yang membuat suatu negara mau menjalin hubungan yang serius dengan negara yang lain.
0: Iya.
2: Tapi kalau misalnya tidak ada kepastian itu, ya tidak ada ketegasan dari kepemimpinan, ya mereka juga males bikin MOU dengan negara itu.
0: Iya gitu, kan? betul.
2: Jadi maksud saya sih tidak terlalu khawatir orang bicara tentang cuci di destrep lah apa segala macam. Ya memang itulah kehidupan. Ya pasti akan ada pihak-pihak yang lebih powerful dibandingkan yang lainnya. Yeah. Tapi bukan berarti yang lainnya ini tidak punya power gitu ya, ya kan? Dan dia juga punya hak untuk bikin power gitu.
0: Baik.
2: Jadi kok saya tidak mau lah untuk kita dikit-dikit.
0: Yeah.
2: Nanti begini ada begitu. Enggak, udah kita ini udah bagus.
0: Yeah.
2: Coba sekarang bisa nggak kita aplikasikan?
0: Yeah.
2: Nah kalau kita nggak bisa aplikasikan, ya kita akan terus berada pada posisi peri-peri dan kita nggak bisa salahkan orang dong.
0: Iya. Yeah. Baik. Pak Teguh Santosa, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam Pak Teguh.
2: Malam, terima kasih Mas.
0: Pendengar, Direktur Geopolitik Grid Institute Teguh Santosa, kami berbincang bagaimana pertemuan Presiden Prabowo dengan Perdana Menteri Singapura.
1: Wawancara Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM yang memperkuat laboratorium untuk menghadapi tantangan pengawasan obat dan makanan. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Aditya Prabowo. Adit.
1: Baik, para pendengar RRI maupun ada berada secara di Jakarta Pusat, di mana Badan Pengawas Obat dan Makanan terus memperkuat laboratorium untuk menghadapi tantangan pengawasan obat dan makanan. Kepala BPOM Taruna Iqlar menegaskan penguatan laboratorium menjadi langkah penting dalam menghadapi perkembangan teknologi dan tantangan pengawasan obat serta makanan di saat ini. Menurut Taruna, BPOM tengah mengembangkan jaringan laboratorium yang inovatif, berkelanjutan, dan saling terhubung hingga ke 5 benua. Berikut terangnya.
2: Kami dari Badan Pengawas Obat dan Makanan melaksanakan sebuah kegiatan yang sangat penting. Kegiatan yang berhubungan dengan apa yang kita sebut dengan dari laboratorium yang bersifat innovation, sustainable, and interconnected. Interconnected-nya dengan 5 benua.
1: Ia juga menjelaskan bahwa langkah tersebut dilakukan agar laboratorium BPOM mampu mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pengujian yang berkembang sangat pesat. Ia juga menjelaskan teknologi laboratorium kini telah mengalami kelompatan besar, mulai dari perkembangan alat spektrometer hingga pemanfaatan klarografi berperforma tinggi dan teknologi berskala nano yang menghasilkan pengujian yang lebih akurat. Dari Jakarta Pusat, Aditya Prabowo, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Wamenkomdigi Nezar Patria, mengatakan banyak anak di bawah usia 16 tahun memanipulasi verifikasi usia dalam pendaftaran akun media sosial atau medsos. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Joshua Sihombing. Joshua.
3: Digital Wamenkomdigi ini mengungkap sejumlah tantangan dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut dengan PP Tunas. Seperti salah satunya yakni tantangan terbesar tersebut terkait dengan banyaknya anak yang memasukkan usia saat melakukan pendaftaran akun media sosial atau medsos. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkomdigi Nezar Patria menyebut bahwa berdasarkan hasil survei yang dilakukan, ini menunjukkan adanya data dari 3 dari 5 anak yang diketahui memalsukan data usia saat membuat akun medsos tersebut. Disampaikan oleh Wamenkomdigi bahwa pemalsuan usia tersebut ini menghindari adanya pembatasan akses medsos terhadap anak di bawah usia 16 tahun. Hal tersebut sebagaimana dengan ketentuan dalam PP Tunas yang mewajibkan seluruh platform medsos untuk menerapkan batasan akses akun anak di bawah usia 16 tahun. Berikut pernyataan dari Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkomdigi Nezar Patria.
0: Joshua?
3: Ya.
0: Ya, silakan.
3: Disampaikan oleh Wamenkomdigi bahwa terkait dengan hasil

0: fitur-fitur pembatasan usia anak dalam aktivasi ataupun pendaftaran akun media sosial anak di bawah usia 16 tahun. Selain itu pula ini, Wamenkomdigi Nezar Patria juga menekankan dalam verifikasi usia tersebut juga diharapkan para platform ini juga untuk mematuhi akan pentingnya perlindungan data pribadi. Dari Jakarta, Joshua Siombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional Rafael Grossi mengatakan lembaganya dapat menyebut pihak yang bertanggung jawab atas serangan terhadap pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia apabila memiliki bukti yang tidak terbantahkan. Grossi menegaskan bahwa tujuan utama IAEA adalah mencegah terjadinya kecelakaan nuklir. Kehati-hatian dan kewaspadaan yang tinggi sangat diperlukan dalam melakukan penilaian. IAEA adalah organisasi global otonom di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang dibentuk pada tahun 1957. Lembaga ini berfungsi sebagai pusat kerjasama dunia untuk mempromosikan penggunaan teknologi dan energi nuklir secara damai, aman, serta mencegah penyebaran senjata militer. Kita beralih ke informasi olahraga. Arema FC mendatangkan pemain bertahan Alvandra Dewangga dari Persib Bandung dengan durasi kontrak 2 musim guna menambah kedalaman komposisi skuad menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Sebelumnya, tim yang dilatih oleh Marcos Santoso sudah terlebih dahulu merekrut penjaga gawang Syahrul Trisna Fadilah dan Erlangga Setio. Dewangga menyusul kompatriotnya di Persib Bandung, Robi Darwis, yang juga memilih Arema FC sebagai pelabuhan karir terbaru.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas, Portugal akan berhadapan dengan Laburia Roja, Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara, Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: kamu saat menghadapi penobatan Ratu Elizabeth II di London pada tahun 1953, Haji Agus Salim justru mencuri perhatian lewat cara yang tak biasa, sebatang rokok kretek. Dalam sebuah jamuan di Buckingham Palace, Agus Salim melihat Pangeran Philip lebih banyak berinteraksi dengan kalangan bangsawan Inggris. Untuk mencairkan suasana, Agus Salim mendekat sambil menghisap kretek dan bertanya, "Apakah paduka mengenal bau rokok ini?" Ketika sang pangeran menjawab tidak, Agus Salim berkata, "Inilah yang menyebabkan bangsa paduka beramai-ramai mendatangi negara saya." Jawaban cerdas ini membuat Pangeran Philip tertawa dan segera berbaur dengan para tamu dari berbagai negara. Keesokan harinya, sang pangeran bahkan memperkenalkan Agus Salim kepada Ratu Elizabeth II. Sebuah diplomasi sederhana, namun berkesan melalui aroma khas kretek Indonesia.
1: Catatan peristiwa.
2: Pada 6 Juli 1949, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan para menteri yang diasingkan di Bangka kembali ke Yogyakarta. Sebelumnya pada 4 Juli 1949, mereka mengadakan perpisahan dengan rakyat di Muntok yang dihadiri 300 orang. Pada hari berikutnya, para pemimpin bangsa itu mengadakan perpisahan dengan rakyat di Pangkal Pinang yang dihadiri lebih dari 3.000 orang. Peristiwa penting yang terlupakan dalam sejarah, di mana pada kesempatan itu rakyat Bangka menyumbangkan uang sebesar 14 miliar rupiah. Sebelumnya, TNI di Sumatera merencanakan pembebasan mereka dari tawanan Belanda di Parapat. Operasi itu dipercayakan kepada Peltu Walter Sirait dibantu Yosef sebagai pembawa pesan. 6 Juli 1940, Bandara Kemayoran mulai beroperasi. Bandara ini merupakan bandara pertama di Indonesia yang dibuka untuk penerbangan internasional. Landasan bandara ini dibangun pada 1934 dengan pesawat pertama yang mendarat jenis DC-3 Dakota milik perusahaan penerbangan Hindia Belanda KNILM yang diterbangkan dari lapangan terbang Cililitan. Bandara yang dahulu dikenal dengan nama Kemayoran ini perlahan mulai berhenti beroperasi pada 1 Januari 1983 dan dipindahkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng, Jakarta. Kini Bandara Kemayoran dijadikan area Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair.
1: Indonesia Menyapa Malam.
3: Anda masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan pendengar, di kesempatan malam hari ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda Dialog Kebangsaan, di mana kami akan membahas terkait dengan kooperasi Bung Hatta, spirit kooperasi sebagai perjuangan. Nanti kami akan berbincang bersama dengan Dr. Anda Halida Nuria Hatta MA, putri dari proklamator kemerdekaan dan wakil presiden Indonesia pertama Muhammad Hatta. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung nanti ya bersama kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Pendengar, kita ketahui setiap tanggal 12 Juli, ini sejak tahun 1951, kita memperingati Hari Koperasi, di mana konteks Koperasi Bung Hatta pada pasal 33 merupakan asas kekeluargaan. Dan kami sudah tersambung bersama dengan putri dari Proklamator Kemerdekaan dan Wakil Presiden Indonesia pertama, Muhammad Hatta, ada Dr. Anda, Halidah Nuria Hatta. Bu Halidah, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, iya. Kabar sehat ya, Bu Halidah.
1: Terima kasih.
0: Iya. Nampaknya ada sedikit gangguan ya di audio ya. Mungkin bisa diperbaiki ini ya. Oke. Ya. Ya, Bu Halidah, kalau kita bicara terkait dengan Bu Halidah, mungkin terkait dengan sudah bisa mendengar suara kami dengan baik, Bu Halidah? Agak kecil. Sekarang sudah cukup? Halo? Ya.
1: Agak kecil ya.
0: Nah.
1: Ya, tapi terdengar sih.
0: Terdengar ya. Baik. Ini kalau di apa? Di studio kami terima suara Bu Halidah ini cukup baik ini, Bu. Suaranya.
1: Oh iya.
0: Iya. Bu, kalau kita bicara koperasi gitu ya, dan mengapa Bung Hatta ini memilih koperasi sebagai bentuk usaha yang paling sesuai dengan karakter bangsa Indonesia?
1: Pada waktu Bung Hatta masih muda di dalam Perhimpunan Indonesia, bersama teman-temannya itu memang mereka sudah bertekad bahwa studi mereka, usaha mereka untuk menjadi sarjana itu mereka berpikir ini adalah perjuangan bagaimana untuk supaya Indonesia bisa merdeka dan menjadi bangsa yang menentukan nasibnya sendiri. Nah, di situ tinggal di Eropa itu mereka mengatakan terlepas dari keadaan yang miskin dan susah karena sebagai anak negeri jajahan ya, jadi yang terlihat adalah perekonomian yang tidak seimbang ketika itu di Hindia Belanda, di mana bangsa Indonesia menjadi buruh yang gajinya kecil dan nilai tambah tidak dirasakan. Nah, di sisi lain Bung Hatta dan teman-temannya itu melihat bahwa ada contoh di Eropa Utara, di negara-negara Skandinavia itu mereka sendiri juga sebetulnya mengalami tingkatan ekonomi yang berbeda di dalam satu negara. Lalu diupayakan oleh mereka satu jalan keluar dengan berkooperasi. Jadi katakanlah akar rumput itu mereka mempunyai upaya bersama untuk bisa membuat suatu bargaining begitu. Yeah. Jadi kalau bekerja sendiri maka tidak begitu kuat, tetapi kalau secara bersama-sama mempunyai kemauan bersama maka bisa dicari satu strategi untuk bisa memperbaiki hidup. Dan dalam hal ini untuk Indonesia, Bung Hatta itu terus Perhimpunan Indonesia kemudian mengirim Bung Hatta sebagai anggota Perhimpunan Indonesia untuk mempelajari ekonomi di negara-negara Skandinavia, Denmark, Swedia, dan lain-lain, Norwegia, dan itu menjadi suatu pelajaran yang diperbandingkan dengan secara sosiologis bagaimana masyarakat kita. Masyarakat kita itu pada dasarnya mempunyai suatu sifat bekerja sama, sifat toleransi, dan sifat berkumpul-kumpul, sikap guyub, ya. Jadi maka pada waktu itu diyakini bahwa kita sudah mempunyai dasar berdemokrasi. Jadi kalau kita lihat pada desa-desa, masyarakat desa itu selalu ada suatu perkumpulan yang guyub sikapnya. Jadi dalam hal untuk memutuskan sesuatu maka berembuk bersama. Jadi di situ ada mufakat, musyawarah. Kemudian ada hasil yang bisa diterima bersama. Dan ini harus berlaku dalam bagaimana menyikapi keadaan ekonomi dari masyarakat supaya menjadi lebih baik. Jadi ada satu sifat dasar di dalam masyarakat kita sebetulnya.
0: Yeah.
1: Tidak sendiri-sendiri, tapi bersama-sama.
0: Ya, itu makna asas kekeluargaan dalam pasal 33 Undang-Undang 45 menurut pandangan Bung Hatta ya, Bu Halida ya?
1: Iya, iya. Jadi Bung Hatta mengatakan bahwa asas kekeluargaan itu ialah koperasi. Ini adalah istilah yang diambil dari Taman Siswa untuk menunjukkan bagaimana guru dan murid-murid yang waktu itu tinggal pada suatu wilayah, itu mereka hidup sebagaimana satu keluarga. Kalau di dalam satu keluarga itu, maka tidak membantah ya dalam hal ini, tetapi menolong dan juga ada suatu rasa persaudaraan, rasa tenggang-menenggang rasa. Jadi ketika ada yang susah, maka yang lain merasa kita harus bersama-sama keluar dari kesulitan ini, karena kesulitan di dalam masyarakat mereka adalah juga kesulitan bersama. Jadi bukan individualitas yang saya pikirin begitu, bukan ya, tapi sifat yang insaf akan harga diri dalam hal ini. Setiap individu diharapkan percaya bahwa ia bisa mengangkat harga dirinya dan juga masyarakat bisa mengangkat harga diri masyarakat.
0: Nah, ini kan yang menariknya dalam materi
1: itu yang menjadi dasar untuk pasal 33.
0: Iya. Yang menariknya kan Bu Halida ya, di mana materi tersebut kan koperasi bukan hanya persoalan ekonomi saja tadi ya yang ditekankan, tapi juga terkait dengan gotong royong gitu ya. Bagaimana Bung Hatta ini bisa memandang hubungan keduanya gini?
1: Iya, tentu saja. Dalam arti gotong royong itu sebetulnya merupakan innate behavior atau satu ada yang sudah di dalam masyarakat kita. Jadi kerjasama, ada suatu solidaritas, bantu-membantu, tolong-menolong, tetapi disertai dengan semangat juga menolong diri sendiri. Tetapi bukan berarti individualisme yang dianut oleh ekonomi liberal, bukan demikian. Kalau itu kan yang kuat, yang boleh menang. Kalau lemah ya salah sendiri. Tidak demikian dengan masyarakat kita juga, yang sudah dilihat bahwa selalu ada suatu berusaha untuk keserasian satu sama lain dalam warga, dan ini harus bisa diangkat ketika udah di tingkat negara. Ini harus ada satu kebijakan nasional yang bisa mengayomi sifat dasar masyarakat Indonesia, manusia Indonesia yang tolong-menolong, solidaritas, dan juga sama-sama maju.
0: Iya. Itu yang membedakan sistem
1: saudaraan.
0: Itu yang membedakan sistem ekonomi koperasi dengan sistem kapitalisme ya, Bu Halida ya.
1: Iya. Jadi kepentingan bersama utama, dan juga di dalam koperasi itu manusia Indonesia yang penting. Jadi manusia Indonesia secara bersama-sama. Jadi bukan sistem ekonomi liberal, bukan demikian.
0: Ya,
1: berbeda sekali. Jadi bukan kepentingan pribadi, tetapi secara bangsa harus maju bersama. Karena juga dilihat dari contoh bahwa masyarakat yang katakanlah waktu itu, contoh waktu itu di tahun 1920-an, dilihat bahwa dalam hasil dari revolusi industri menghasilkan pola ekonomi yang kuat industrinya, lalu bagaimana buruhnya, lalu buruh itu ada masyarakat yang akar rumput, bagaimana mereka bisa memperbaiki hidupnya, ada nilai tambah. Nah, itu akhirnya dengan koperasi. Dan ketika dalam perkembangannya sekarang kita lihat juga di Eropa bahwa kebijakan-kebijakan yang mengayomi kepada kepentingan rakyat ya, maka koperasi itu tumbuh di sana. Dan Indonesia harusnya juga pernah jaya dan tumbuh.
0: Iya. Bu Halida,
1: dalam aksinya.
0: Ya, tentunya ini kan bagaimana koperasi juga disebutkan sebagai manifestasi pasal 33 Undang-Undang 45 ya, Bu Halida ya.
1: Undang-Undang Dasar 45.
0: Iya. Nah, kalau menurut Bung Hatta, bagaimana pembagian peran antara negara, koperasi, dan sektor swasta ini dalam membangun perekonomian nasional, Bu Halida?
1: Kalau negara itu memegang sesuatu negara itu memegang yang besar ya, yang besar. Misalnya yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu diatur oleh negara. Jadi negara dalam hal ini mengawasi, mengatur dan bersikap adil. Karena ekonomi itu diutamakan orientasinya adalah untuk kemakmuran rakyat sesuai dengan kita punya janji yang ada di dalam dan cita-cita yang ada di dalam preambul Undang-Undang Dasar 45 yaitu ayat kelima dari Pancasila. Kan kita melihat juga bahwa kita telah bertekad ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah itu wujudnya maka perekonomian harus disusun dengan negara memegang pada industri-industri yang besar, misalnya sumber-sumber ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai dan diawasi oleh negara dalam arti supaya bisa pembagiannya yang secara adil. Dalam hal ini tentu rakyat berpartisipasi di sektor swasta membantu. Jadi ada suatu harmonisasi antara dari yang diusahakan oleh masyarakat sendiri, kemudian swasta juga mempunyai perannya. Bagaimana itu bisa dilakukan dan juga negara yang mengawasi.
2: Baik. Bu Halida,
1: bukan seperti di Amerika ya. Kalau di Amerika siapa yang menemukan tambang minyak lalu itu menjadi milik dia, gitu. Bukan seperti itu.
2: Iya. Baik. Bu Halida, kita undang mendengar boleh ya, Bu Halida ya, untuk bisa bergabung bersama kita. Kita undang mendengar boleh untuk bisa bergabung sama kita perbincangan ini. Pendengar silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau Anda juga bisa mengirimkan pesan WhatsApp di 0813993999888. Ada Pak Arianto di Kutai Barat, Kalimantan ya. Pak Arianto, malam.
3: Malam Om Lukman, selamat malam yang terhormat Ibu Halida. Ya, semoga sehat ya Ibu ya. Cuma di sini Om Lukman suaranya Ibu Halida nggak terdengar di telepon saya. Tapi saya mau nyampaikan gini Ibu Halida dan Om Lukman ya. Lirik lagunya Iwan Fals. Orangnya jujur, polos dan sederhana. Bernisan bangga, berkapan doa dari kami yang merindukan orang sepertimu. Itu lirik lagu Iwan Fals, Mas Anu Om Lukman, Ibu Halida ya, yang judulnya Bung Hatta. Baik. Ketika Bung Hatta berpulang ya, ke Rahmatullah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya sama Ibu Halida ya. Koperasi-koperasi di Indonesia itu ada juga sih yang sehat, ada juga yang enggak. Kira-kira koperasi itu, ini kan namanya agak mirip-mirip dengan korporasi ya Om Lukman ya, Bu Halida ya. Kalau korporasi kan orientasinya keuntungan itu. Apakah koperasi-koperasi yang ada di Indonesia itu ya bisa seperti korporasi atau perusahaan-perusahaan besar itu dia? Pokoknya besar lah Om Lukman, Bu Halida ya. Apalagi sekarang ini ada koperasi merah putih. Nah itu tuh bagaimana pengelolaannya nanti? Mudah aja baiklah. Nggak seperti zaman dulu Om Lukman, Bu Halida ya. Ada yang namanya kok KUD itu Om Lukman. Ketua untung duluan. Nah itu kan nggak enak.
2: Baik. Ya,
3: terima kasih.
2: Terima kasih. Bu Halida
3: ya. Selalu Om Lukman. Selamat malam.
2: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Pak Arianto di Kutai Barat. Kita menuju ke Makassar. Ada Pak Wibi. Malam Pak Wibi.
4: Malam Bang.
2: Malam Pak. Silakan.
4: Ya begini Ibu Narasumber. Koperasi kan ada, yang saya tahu di Makassar ada koperasi serba usaha dan koperasi simpan pinjam. Nah ini yang saya komentari simpan pinjam itu kadang-kadang di Makassar ini memberi bunga cukup tinggi Bang. Contoh ya, kalau kita ambil 300, kita bayar 15.000 setiap hari selama 30 kali pembayaran. Kan 4,5 jadinya. Jadi bunganya itu 150 satu bulan. Ini kan apa, ini koperasi yang sehat atau koperasi yang bagaimana? Bunga terlalu tinggi. Di Makassar banyak kejadian seperti itu. Koperasi-koperasi yang memberikan pinjam tapi dengan bunga itu yang saya sebutkan tadi.
2: Baik, terima kasih Pak Wibi di Makassar. Kita ke Bogor, Bu Dinda.
5: Malam Bu Lukman.
2: Malam Ibu, silakan.
5: Malam Ibu Halida.
1: Selamat malam.
5: Ya Alhamdulillah terdengar suara Ibu Halida. Semoga selalu Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat.
2: Amin.
1: Amin. Sedikit, terima kasih Ibu juga.
5: Sedikit menyampaikan bagaimana kalau ada pertanyaan sosok idola Ibu Dinda siapa? Bung Hatta. Jawabannya. Karena apa jadi sosok yang menjadi panutan dari bijaknya, kesederhanaan.
2: Ya, kesederhanaannya.
5: Oh, aduh, itu tuh kalau mau bilang begitu susahnya bukan main. Ya. Jadi nah itu panutan saya Bung Hatta.
2: Iya.
5: Bung Rida. Saya mengalami juga sih dulu waktu kayaknya masih kecil ya, cuma disuruh pergi ke koperasi, ambil ini, ambil itu sambil bawa kartu begitu ya. Ingat itu Bu, zaman ya. Itu. Nah, jadi menurut Ibu, sekarang kan ada koperasi Merah Putih ya, tadi disampaikan juga sama pendengar sebelumnya.
2: Iya.
5: Menurut Ibu, apakah koperasi yang saat ini ada itu mekanismenya masih sama dengan korporasi zaman Bung Hatta?
2: Oke.
5: Pertanyaannya cuma itu, Bu Halida,
2: yeah.
5: Bung Lukman, terima kasih banyak, selamat malam.
2: Baik, terima kasih, selamat malam Bu Dinda di Bogor. Bu Halida mungkin bisa ditanggapi, ada Pak Arianto di Kutai Barat, Pak Wibi di Makassar, dan juga Bu Dinda di Bogor.
1: Iya. Saya mulai dari yang awal tadi ada disebut mengenai koperasi kredit ya, mungkin tadi ada ya menceritakan pengalamannya. Jadi sebetulnya ide koperasi itu Bung Hatta dalam pelaksanaannya melihat pertama-tama pembangunan koperasi dilihat dengan keadaan waktu itu ya, koperasi kredit dimulai. Jadi simpan pinjam. Tapi dalam hal ini anggota koperasi harus mempunyai komitmen sama kejujuran. Jadi kalau melalui simpan pinjam itu ada mekanismenya juga di dalam institusi koperasi itu. Anggota kenapa pinjam adalah untuk mendapatkan modal usaha. Nah, modal usaha secara bergiliran sehingga dapat mengembangkan usahanya tanpa bergantung kepada rentenir. Rentenir itu lintah darat.
2: Yeah.
1: Nah, sebetulnya intinya koperasi itu melepaskan diri dari praktek lintah darat yang bisa berapa ratus persen lah itu. Orang pinjam berapa, nanti pengembaliannya sekian ratus persen. Sehingga akhirnya hanya ketergantungan selama hidup. Dan kalau memangnya tidak bisa, ya akhirnya bisa tanahnya hilang atau ini yang terjadi sekarang yang saya suka lihat ya, dari berita-berita di masyarakat. Jadi masalah lintah darat itu, nah dari dulu itu sudah dilihat. Tetapi memang dalam hal ini ada kesepakatan bersama, maka itu azas kekeluargaan dimaksudkan begitu. Jadi kalau ada yang satu susah atau apa, semuanya mempunyai suatu apa yang sekarang disebut ekosistem ya.
2: Iya.
1: Dalam hal ini masyarakat saling sadar bahwa koperasi ini menjadi suatu alat untuk membantu perbaikan ekonomi bersama, tetapi dipantau secara bersama, dibahas secara bersama, dicari jalan keluarnya secara bersama. Jadi itu akhirnya sifatnya organik ya. Jadi ada kesadaran dari masyarakat untuk percaya pada dirinya sendiri, saya bisa, saya mampu untuk merubah keadaan dari susah menjadi lebih baik ekonominya, dan juga unsur interaksi di antara masyarakat itu penting. Jadi bukan top down, tetapi saling mencari solusi yang baik. Nah itu simpan pinjam ya. Jadi secara bergiliran nanti kalau sudah kuat, tentu dia bisa mengembangkan usahanya tanpa tergantung dan juga tanpa terikat oleh rentenir. Nah, koperasi kredit berkembang, baru ada koperasi produksi di bidang pertanian, perikanan, peternakan, kerajinan, dan industri. Industri kan bisa industri batik, industri rumah tangga. Nah, jadi ada suatu apa ya? Ada suatu kepentingan bersama.
2: Iya.
1: Nah, sekarang kalau dalam Bung Hatta sendiri juga memberikan banyak tulisan, banyak anjuran. Ini sebetulnya koperasi itu sebuah pendidikan, suatu wadah pendidikan learning by doing. Jadinya berkoperasi, berpraktek, manajemen ekonomi gitu, ada pertanggungan jawabnya, ada hitung-hitungannya. Tetapi memang bukan korporasi.
2: Ya.
1: Kalau korporasi kan jadi orang yang penting ya, gitu, keuntungan yang penting. Kalau ini yang dipentingkan adalah manusia Indonesia itu, atau manusia di dalam koperasi itu adalah sesuatu yang dihormati. Tetapi untuk bisa bahwa manusia itu penting, maka manusianya juga harus bisa respect ya, hormat terhadap dirinya sendiri dan hormat kepada orang lain. Dengan demikian tidak tipu menipu tentu saja. Dan juga ada diskusi bersama, ada tanya jawab, lalu ada menghasilkan putusan bersama. Dan keuntungannya itu nanti dibagi bersama, yeah, tergantung kepada perannya masing-masing. Ada perhitungannya secara bersama, tetapi dalam hal ini tetap manusia yang penting, dan nanti ada sisa hasil usaha bersama, ada yang diolah kembali menjadi modal yang lebih besar, yeah, dan juga keuntungan juga ada di secara bersama, dinikmati, sehingga terangkatlah secara bersama-sama.
2: Nah, artinya tadi ya, kalau disinggung Pak Wibi, ada koperasi simpan pinjam yang mengenakan bunga tinggi, artinya nilai-nilai dan semangat koperasi dari koperasi Bung Hatta ini sudah luntur sama sekali gitu ya, Bu?
1: Iya, karena itu dia memakai baju bernama koperasi, tetapi prakteknya tidak berkoperasi.
2: Iya. Tidak ada bedanya
1: memakai label koperasi, tapi prinsip dasarnya tidak berkoperasi. Sebab koperasi itu menghindarkan dari konflik ya sebetulnya. Secara bersama-sama maju bersama. Sebetulnya dari lahirnya tuh waktu Rochdale itu di Inggris tahun 17 berapa, itu kan juga intinya adalah kita saling menolong.
2: Bu Halida, ini kalau kita bicara tadi ya, pendidikan moralnya, mengapa pendidikan moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan solidaritas menjadi bagian penting dalam koperasi ini?
1: Ya, penting. Penting karena yang diurus adalah modal dan uang. Jadi ini di satu pihak ada manusia, di pihak lain ada uang. Nah, bagaimana itu manusia bisa mendidik dirinya sendiri untuk jujur, punya karakter, punya tanggung jawab, dan juga tanggung jawab kepada dirinya, masyarakat, dan kepada Tuhan. Itu sebetulnya sesederhana itu.
2: Sesederhana itu, tapi implementasinya yang ada saat ini tadi ya, banyak labelnya saja ya, tapi semangat, nilai, dan semangatnya sudah tidak sama sekali mencerminkan koperasi Bung Hatta ya, Bu Halida ya.
1: Iya. Yang penting manusia membangun karakternya ya. Gitu. Jadi karena dia berinteraksi dengan yang lain, jadi di mana dia harus membawa tanggung jawab dirinya itu ketika berhadapan dengan orang lain, dengan suatu entitas, dalam hal ini adalah koperasi. Jadi apalagi dasarnya adalah kita kekeluargaan. Kekeluargaan itu artinya satu orang menghargai orang lain. Jadi bukan misalnya homo homini lupus gitu, bukan orang mencelakakan orang lain begitu, bukan.
2: Iya. Bu Halida, izin untuk jeda sejenak boleh ya, nanti kita lanjutkan perbincangan ini, dan pendengar tentunya Anda masih bisa bergabung bersama kami ya di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
6: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
7: Memori kolektif bangsa. Sosok Tan Malaka di mata seorang cendikiawan atau intelektual publik, Rocky Gerung.
8: Tan Malaka sering diingat oleh anak muda sebagai tokoh perjuangan yang memulai karirnya sebagai pelarian politik. Tuh, pergi ke Eropa untuk belajar tentang sosialisme dan balik sebagai orang yang dicurigai karena mungkin dianggap jadi mata-mata Jepang, segala macam. Tetapi Tan Malaka meninggalkan buku yang kita akan ingat terus-menerus karena dicetak ulang sampai setelah reformasi, yaitu Muddy Lock. Itu buku yang dilarang dulu di zaman Orde Baru karena dianggap menyebarkan PKI itu atau komunisme terutama. Padahal itu buku yang mengajarkan cara berpikir logika, cara memulai percakapan dengan menduelkan argumen yang kita sebut sebagai dialektika, cara untuk melihat fungsi dari materi itu dalam upaya untuk membebaskan manusia dari metafisika yang membuat kita tidak mampu untuk berpikir rasional. Jadi Tan Malaka adalah juga tokoh dari Sumatera Barat.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan peran Danantara untuk pembangunan Indonesia.
9: Danantara ini sesuatu yang luar biasa yang kita tidak sadari bahwa kita begitu kaya. Setelah kita konsolidasi, kita kaget bahwa aset kita, aset under management kita adalah 982 miliar US dollar. Tapi kita konservatif, kita mengatakan ya sekitar 900 lah, ya kan? Dan kita katakan ini aset under management. Ya. Ada yang mengatakan ini dan itu, ada TBK saham, tapi kita manage itu. That's what we are saying. Tahu-tahu kita baru sadar ada aset lagi. Saudara-saudara, Senayan itu, kompleks GBK Senayan, itu nilainya, saya diberitahu oleh para pengusaha, nilainya adalah 25 miliar dolar 10 tahun yang lalu. Jadi sekarang mungkin nilainya naik. Pak Rusan, mungkin apa? 30 miliar?

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam dialog Perintis Kemerdekaan di mana temanya Koperasi Bung Hatta, spirit koperasi sebagai perjuangan. Dan kali ini saya berbincang bersama dengan Doktoranda Halida Nuria Hatta MA yang merupakan putri proklamator kemerdekaan dan wakil presiden Indonesia pertama Muhammad Hatta. Dan tentunya kalau bicara koperasi, siapa yang tidak kenal ya, di mana setiap tanggal 12 Juli 2026 Hari Koperasi Nasional ini di tahun 2026 ini akan jatuh pada 12 Juli 2026 akan jatuh ke 79 ya. Dan Bapak Koperasi Indonesia, Pak Muhammad Hatta atau Bung Hatta ini, gelar ini disematkan karena jasa dan dedikasinya dalam menginisiasi serta mengembangkan sistem koperasi di tanah air. Dan kalau kita bicara terkait dengan koperasi sebagai metode ekonomi nasional, di mana koperasi adalah manifestasi dari Undang-Undang Dasar Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan. Dan Bu Halida, terima kasih masih bersama kami.
2: Ya. Masih.
1: Ya. Bu Halida, kalau kita bicara koperasi tadi ya sebagai metode ekonomi nasional gitu. Dalam materi dijelaskan bahwa koperasi ini kan berasal dari kata cooperation. Apa makna kerjasama yang dimaksud oleh Bung Hatta?
2: Kerjasama itu adalah harmonisasi dari negara, swasta, dan masyarakat secara keseluruhan. Jadi satu harmonisasi, bukan yang untuk dibenturkan. Jadi kalau disebutkan bahwa negara menguasai bidang-bidang yang hajat hidup, menyangkut hajat hidup orang banyak, itu dimaksudkan juga bagaimana kebijakan yang dikeluarkan oleh negara, oleh pemerintah, itu bisa berlaku adil yang nanti ujungnya adalah memberikan keadilan kepada rakyat. Jadi dalam hal ini sesuai dengan tujuan dan cita-cita, yaitu sejahtera, adil, dan makmur. Jadi bagaimana keluarnya kebijakan itu? Nah misalnya usaha swasta juga bisa merupakan suatu hubungan yang baik antara di dalam dunia perusahaan itu, di mana misalnya anggota atau buruh, ya anggota di perusahaan itu bisa menjadi anggota koperasi. Jadi ada suatu partisipasi juga. Itu ada mekanismenya. Dan juga yang kecil-kecil itu dibangun dengan mempermudah ya. Jadi seperti tadi kita sudah sebut ada suatu bentuk ekonomi, praktik ekonomi di mana rakyat hanya menjadi korban dari praktik rentenir. Ini yang harus dialihkan, harus dicari satu jalan keluar dan juga diberdayakan masyarakat secara bersama-sama, secara yang kecil-kecil itu mereka saling mengenal di dalam wilayahnya, mereka ada satu rasa trust ya, satu percaya bahwa secara bersama-sama mereka bisa memperbaiki kehidupan ekonomi mereka.
1: Yeah.
2: Nah tentunya itu kalau dari suasana ekosistem yang dibangun oleh pemerintah melalui kebijakan yang berorientasi kepada kemakmuran rakyat itu bisa terjadi. Tetapi prosesnya memang panjang. Bung Hatta sendiri mengatakan itu ada suatu proses pendidikan karena untuk bisa manajemen ekonomi dan juga tentunya membangun moral, karakter orang per orang supaya ketika ya bekerja beraktivitas didasari pada landasan jujur, setia, komitmen, bisa bertanggung jawab.
1: Iya.
2: Dan juga melihat kepada suatu visi dan misi.
1: Iya.
2: Yaitu visi kemakmuran, kesejahteraan disertai keadilan.
1: Baik. Bu Halida tadi sempat disinggung ya mengenai beberapa jenis koperasi. Nah, apa sih Bu perbedaan koperasi sosial dengan koperasi ekonomi?
2: Koperasi sosial dan koperasi ekonomi bisa dijelaskan kembali?
1: Ya, perbedaan dari koperasi sosial dengan koperasi ekonomi, apa perbedaannya nih?
2: Koperasi sosial sudah ada dari dulu, ya. Yaitu sebetulnya pada dasarnya merupakan karakter masyarakat Indonesia. Ya, masyarakat Indonesia punya semacam innate behavior, yaitu gotong royong ya. Tapi itu memang satu sifat yang harus diolah kembali atau direvitalisasi kembali, karena kalau kita lihat perjalanan ekonomi secara dekade demi dekade sampai dengan sekarang itu yang ada adalah ya bukannya pesimis tapi ya, kenyataan di lapangan ya, seringkali kejam ya kehidupan ekonomi di mana pasar menentukan harga, seharusnya bukan mekanisme pasar harus menentukan harga.
1: Iya.
2: Tetapi suara rakyat itu harus didengar dan juga kebijakan itu harus mengikuti pada kepentingan bagaimana mengelola kehidupan rakyat.
1: Iya. Ya,
2: kalau ayah saya suka cerita, mengata cerita dulu di negeri Belanda kalau naik 2 sen, ya ketika itu 2 sen ya,
1: iya,
2: zaman Bung Hatta. Bung Hatta lahir tahun 1902 ya, jadi waktu ia menjadi mahasiswa itu tahun 1922 sudah duduk sebagai mahasiswa itu yang sudah berpikir, menulis, berdiskusi dan melihat kenyataan di lapangan. Itu naik 2 sen aja harga itu parlemennya udah ribut. Gitu. Jadi begitu pentingnya rakyat dan masyarakat. Jadi koperasi sosial itu ya itu kalau di Indonesia karakternya orang ini
1: ya. Halo, Bu Halida.
2: Indonesia.
1: Ya, agak terputus-putus.
2: Gotong royong kita bukannya sifatnya ekonomi, adalah bagaimana sih gotongkan secara semaksimal mungkin kadaran kita sebagai masyarakat bangsa, ayo bersama-sama kita sejahtera bersama. Bukan yang kuat lalu membunuh yang lemah, ekonominya yang lemah, bukan.
1: Ya. Tapi seberapa relevan, Bu Halida, konsep koperasi Bung Hatta menghadapi tantangan ekonomi modern saat ini?
2: Justru ketika orang mati langka harusnya kembali ke situ. Karena yang kecil-kecil ini yang akan bisa memperbaiki. Contoh saja ya, untuk Indonesia itu alangkah baiknya kalau tidak dibuat seragam. Dalam arti geografi Indonesia sudah beda-beda satu sama lain.
1: Iya.
2: Ada yang pegunungan, ada yang dikelilingi lautan yang besar. Ada satu waktu kapal tidak bisa datang untuk membawa beras, membawa gula ke pulau-pulau yang kecil, gitu. Nah, jadi dengan berkooperasi hal-hal itu bisa teratasi. Jadi seperti Bung Hatta juga mengatakan kalau dari bentuk koperasi yang kecil-kecil masing-masing dilaksanakan dengan aktivitas yang teratur dan dengan ada kerjasama solidaritas saling tepos liro ya.
1: Yeah.
2: Jadi kamu susah, kita juga susah, yuk kita sama-sama bangun, yuk bersama kita datangkan barang secara bersama ya, kita hitung-hitungannya jelas gitu dengan koperasi ini, maka koperasi-koperasi kecil itu akan sampai bisa survive mengatasi kesulitan yang kalau sendiri-sendiri ya. Bung Hatta mengatakan ibarat kalau sapu lidi itu jadi kuat kalau satu batang lidi nggak kuat, karena itu di tempat yang kecil-kecil yang ekonominya udah terlalu berat ya, bersama-sama deh kita musyawarah mufakat, yuk kita kembangkan satu usaha dari kita ya. Yeah. Tentu harus ada namanya simpanan atau sumbangan sukarela, sumbangan wajib ya, bukan sumbangan tapi simpanan wajib, simpanan sukarela begitu ya. Jadi ada kontribusinya untuk modal pertama bersama.
1: Ya, Bu Alida, kalau kalau tadi kita juga sempat menyinggung bagaimana banyak koperasi kehilangan jati dirinya sebagai gerakan ekonomi rakyat. Dan kalau kita lihat materi, ini kan ada dari 10 persoalan yang disebutkan dalam materi. Mana yang menurut Bu Halida ini paling mendesak untuk segera dibenahi ini, Bu? Ya.
2: Kebijakan sih. Harus tahu dulu koperasi itu apa. Harus tahu dulu cita-cita bangsa kita, cita-cita yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 45, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu apa esensinya, filosofinya, ke situ dulu, jadi supaya bisa lihat visinya, lalu misinya. Ya kalau misinya ya ada di sini kan misalnya ada lemahnya pendidikan perkooperasian, manajemen yang kurang profesional, rendahnya partisipasi anggota, penyalahgunaan wewenang dan lemahnya tata kelola, orientasi keuntungan, permodalan yang terbatas, persaingan dengan usaha modern, ketergantungan pada bantuan pemerintah, regulasi dan pengawasan yang belum optimal, perubahan budaya ekonomi masyarakat. Ya, ini semuanya memang harus secara sadar ini harus diperbaiki begitu. Jadi misalnya lemahnya pendidikan perkooperasian, ya lalu harus ada jelas, harus belajar koperasi itu apa. Manajemen yang kurang profesional, ilmu manajemen di Indonesia sebetulnya baru tahun 50-an ya prakteknya ya. Sebelumnya memang ada manajemen di Indonesia, tapi di bumi Nusantara, di tanah Hindia Belanda, dan manajer-manajernya kan pemerintah kolonial maupun swasta kolonial. Nah, jadi pendidikan manajemen ini memang harus lebih kita kenal secara bersama dan kita pelajari secara bersama gitu. Jadi karena itu nanti menyangkut tanggung jawab, menyangkut ya harus secara cermat gitu. Harus ada suatu satu etik ya, etik gitu. Tata cara yang dipatuhi, taat azas. Nah, kalau orientasi keuntungan semata ya boleh sih orang mau orientasi keuntungan semata, tapi bentuk usaha ekonominya ya bukan dengan berkooperasi. Ya, dia pedagang, misalnya saya punya toko, saya mau untung, dia punya beberapa strategi supaya dia untung, ya itu pinter-pinternya orang itu. Tapi kalau berkooperasi, beda.
1: Tadi juga disinggung ya bagaimana pendekatan pengembangan kooperasi saat ini masih terlalu top down gitu ya. Apa yang dimaksud dengan kritik tersebut, Bu Halida?
2: Karena prinsip berkooperasi itu seperti kita sekolah ya. Jadi kalau anak dari taman kanak-kanak SD, SMP, SMA, dia dengan sendirinya menumbuhkan intelektualitas, kecerdasan, kemampuan untuk berdiri, berpikir, menggunakan logikanya, itu semua dengan proses, proses yang sistematik, yang juga dari dirinya sendiri mempunyai kesadaran. Bung Hatta mengatakan kooperasi, membangun kooperasi yang sukses demikian pula. Harus ada suatu proses pendidikan, dan juga itu menyangkut pendidikan moral, dalam arti dia sadar akan tanggung jawabnya sebagai anggota masyarakat. Sadarnya itu dalam bentuk apa? Dia bertanggung jawab, dia jujur, dia loyal. Ketika dia mengikuti ini sebagai saya anggota koperasi, maka dia loyal, dia setia, tidak meninggalkan tugasnya dalam hal ini. Juga seorang anggota koperasi tentu juga diminta pendapatnya, dan juga dia mempunyai hak bahwa pendapatnya itu dicatat dan dipertimbangkan untuk diputuskan secara bersama.
1: Baik, Bu Halida, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3, di mana materinya juga cukup jelas ya, untuk bisa kita kembali ke semangat, nilai, dan juga kooperasi yang digagas oleh Bung Hatta gitu ya, agar yang tadi yang pendengar katakan ini yang sudah bergeser, dan itu juga sebenarnya bukan kooperasi gitu ya, hanya labelnya saja kooperasi, mudah-mudahan juga bisa ditertibkan gitu ya, agar tidak mencoreng nama dari kooperasi itu sendiri. Terima kasih Bu Halida, sehat dan sukses selalu, selamat malam.
2: Selamat malam, terima kasih.
1: Pendengar, Ibu Halida ya, putri dari Proklamator, dan juga tentunya dari Bapak Koperasi, kami berbincang bagaimana dalam dialog perintis kemerdekaan. Terima kasih untuk Anda yang memang sudah bergabung memberikan komentar dan juga tanggapannya dengan perbincangan bersama dengan Dr. Anda Halidah Nuria Hatta MA, putri dari Proklamator Kemerdekaan dan Wakil Presiden Indonesia pertama Muhammad Hatta.

0: Warta berita malam hari ini kita awali dari Deputi Bidang Akuntan Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Iwan Taufik Purwanto yang menegaskan urgensi pengawasan terintegrasi terhadap beragam skema kredit program pemerintah. Selain kredit usaha rakyat, pemerintah saat ini mengembangkan berbagai skema pembiayaan lain seperti kredit alat dan mesin pertanian, kredit industri padat karya, serta kredit program perumahan. Iwan mengatakan keberagaman program tersebut perlu diimbangi dengan penguatan mekanisme pengawasan melalui forum koordinasi pengawasan yang tidak hanya berfokus pada KUR, tetapi juga mencakup seluruh kredit program pemerintah. Kita beralih ke informasi lainnya, pemerintah Provinsi Papua Tengah mendorong peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan dengan mengembangkan pemanfaatan hasil hutan, bukan kayu, serta memperkuat pemberdayaan masyarakat adat di sekitar kawasan hutan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah, Yan Richard Pugu, di Nabire mengatakan, masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan perlu memperoleh manfaat ekonomi dari kelestarian hutan sehingga kesejahteraan mereka dapat meningkat tanpa merusak lingkungan. Ia menyampaikan pengelolaan hutan yang berkelanjutan menjadi salah satu langkah penting dalam mendukung pembangunan rendah karbon sekaligus menjaga kelestarian lingkungan di Papua Tengah di tengah meningkatnya perhatian dunia terhadap isu perubahan iklim. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pemerintah Turki memandang positif perundingan yang sedang berlangsung antara Iran dan Amerika Serikat, tetapi meyakini bahwa Israel mungkin berupaya mengganggu proses tersebut. Iran dan Amerika Serikat telah menandatangani secara jarak jauh naskah memorandum untuk mengakhiri konflik militer. Dokumen tersebut juga menetapkan batas waktu bagi Amerika Serikat untuk mencabut blokade mereka terhadap pelabuhan Iran, bagi Iran untuk memulihkan lalu lintas di Selat Hormuz. Iran juga berkomitmen untuk tidak membuat senjata nuklir dengan isu program nuklir Iran akan diselesaikan melalui perjanjian terpisah. Kita beralih ke informasi olahraga. Penjaga gawang Persebaya, Hernando Ari, menyebut Piala Presiden 2026 akan menjadi ajang menambah menit bermain sebelum musim kompetisi baru dimulai. Dari Jakarta, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya secara langsung. Niar.
1: Baik, dan pendengar, penjaga gawang Persebaya Surabaya, goalkeeper Persebaya Surabaya Hernando Ari menyambut positif penyelenggaraan Piala Presiden 2026. Menurutnya, kehadiran turnamen pramusim ini akan menjadi tambahan kompetisi yang penting bagi pemain, khususnya pesepak bola muda. Hernando menilai suatu kompetisi dalam semusim tentu belum cukup untuk memberikan kesempatan bermain bagi seluruh pemain, terutama bagi para pemain muda. Dengan bertambahnya ajang seperti Piala Presiden, pemain muda memiliki peluang untuk menunjukkan kemampuan sekaligus menarik perhatian pelatih Timnas Indonesia. Ia juga menilai Indonesia memiliki banyak pemain muda potensial yang membutuhkan jam terbang lebih banyak. Karena itu, Hernando berharap semakin banyak kompetisi akan digelar agar pemain dapat berkembang dan memiliki kesempatan untuk memperkuat Timnas Indonesia.
2: Apa yang dikatakan mereka benar ya, jadi kita butuh kompetisi lain di jadwal lain, karena kalau kompetisi cuma satu itu menurut kita kurang, karena apalagi tahun ini kemungkinan regulasi yang beredar kan U23 udah dihapuskan, jadi bagus buat anak muda juga. Saya juga udah ya anak muda ya, jadi harusnya kejar untuk bisa mendapatkan menit bermain di tim. Walaupun kita dapat menit bermain di tim, pasti pelatih timnas kan nggak menutup mata bisa melirik kita. Dan juga kita punya potensial di pemain-pemain muda yang bagus-bagus seperti Goris Rinasi juga. Mereka ini sayang kalau cuma menunggu hanya satu pertandingan saja di Liga 1 saja, itu sangat-sangat minim buat mereka. Jadi kita mensupport adanya.

Jumlah peserta turnamen bertambah dari yang sebelumnya hanya 6 tim, kini menjadi 8 tim. 8 tim ini terdiri dari 5 tim Indonesia, diantaranya Persib Bandung, Persija Jakarta, Persebaya Surabaya, Arema Malang, dan PSMS Medan. Sementara 3 tim lainnya adalah beberapa klub di kawasan Asia Tenggara, yaitu Port FC dari Thailand, DPMM FC dari Brunei Darussalam, dan Tampines Rovers dari Singapura. Dan pada perhelatan tahun 2025 sebelumnya, yaitu Port FC keluar sebagai juara dan Oxford United dari Inggris sebagai runner-up, serta Dewa United menempati peringkat ketiga. Dari Jakarta, Nyarap Yulitololi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas, Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja, Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara, Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tiga raksasa sepak bola dunia, yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina, yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
2: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
1: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
3: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
1: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar

Tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: Bro, lu gak sendirian.
1: Enggak, Beb. Lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita. Cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol. Gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tahu gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lu cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan? Daripada lu sendirian.
0: Ya elah. Ayo, jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat, harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke, oke. Lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo. Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka, karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

Pendengar, Badan Anggaran atau Banggar DPR menolak usul kepala daerah dan wakil kepala daerah mendapat kenaikan gaji lewat pendapatan asli daerah atau PAD hingga 20%. Banggar ingin agar wacana tersebut sementara di-stop sambil menunggu kondisi fiskal negara membaik. Dia terutama ingin agar hal-hal yang menyangkut perbaikan fasilitas aparatur negara dihentikan. Usulan agar kepala daerah dan wakil kepala daerah mendapat bagian 20% dari PAD sebelumnya disampaikan Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda. Sebelumnya wacana menaikkan gaji pemimpin daerah itu disampaikan Rifki menyusul rentetan kasus operasi tangkap tangan atau OTT terhadap sejumlah kepala daerah belakangan. Ia mengusulkan agar kepala daerah dan wakil kepala daerah bisa mendapat 20% dari PAD, namun jumlah itu bisa bervariasi sesuai tingkat PAD daerah karena saat ini sekitar 90% daerah masih bergantung pada APBD. Nanti kami akan membahasnya dengan beberapa narasumber dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993999888. Ya, sebelumnya Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda mengusulkan adanya evaluasi terhadap hak keuangan kepala daerah. Menurutnya biaya politik yang tinggi saat pemilihan kepala daerah atau pilkada tidak sebanding dengan gaji yang diterima saat terpilih. Tidak masuk akal gaji kepala daerah itu hanya sekitar 5-6 juta rupiah sementara kos politiknya tinggi. Dan karena itu memang harus memberikan hak keuangan yang rasional, yang proporsional. Usulan tersebut disampaikan saat menanggapi Bupati Kuantan Singingi atau Kuansing, Suardiman Ambi, yang terjerat operasi tangkap tangan atau OTT oleh KPK.

0: Ya, Anda bisa menyampaikan komentar ataupun juga pertanyaan ya terhadap narasumber kami nantinya dengan menghubungi 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993999888.
1: Indonesia menyapa malam.

0: Dan mendengar kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Presiden Institut Otonomi Daerah, Profesor Dr. Joermansyah Johan.
1: Wawancara Pro 3.
0: Prof. Johan, selamat malam.
2: Malam, malam Pak Lukman, apa kabar?
0: Kabar sehat, Pak Johan. Sehat ya, Prof?
2: Ya, baik-baik ya.
0: Ini
2: ya.
0: Nampaknya kalau disetujui akan jauh lebih sehat ini kepala daerah. Nah, namun ditolak terlebih dahulu. Bagaimana, Prof, melihat usulan kepala daerah ini naik gaji lewat PAD dan besarannya bisa sampai 20% ini?
2: Waduh, ya begini. Kalau kita lihat sekarang dulu ya, existing nih, kepala daerah itu dapat penghasilan, gaji, dan tunjangan. Lalu kemudian dia dapat fasilitas-fasilitas untuk kelancaran tugasnya sebagai kepala daerah. Nah, kalau penghasilan, gaji, dan tunjangan itu memang kecil. Gajinya dan tunjangan bupati, wali kota kan sekitar 5 jutaan rupiah. Kalau gubernur 9 jutaan rupiah. Nah, tapi dia dapat fasilitas, ada rumah jabatan, ada mobil dinas, ya, ada fasilitas kesehatan, dan juga ada biaya-biaya untuk namanya biaya penunjang operasional lah, biaya operasional lah gitu.
0: Bisa berapa tuh, Prof? Nah, kalau dalam sebulan itu?
2: Ya, kalau biaya penunjang operasional itu memang udah pakai formula PAD. Ya, nah jadi kalau daerah yang PAD-nya besar, maka persentasenya kecil aja, 0,4% dari PAD. Tapi kalau daerah yang PAD-nya kecil, maka persentasenya dibesarin dikit, kalau nggak salah sekitar 1%. Nah, itu aja ya dari PAD. Nah, itu tapi itu biaya operasional itu kan
0: bukan gaji
2: untuk,
0: ya?
2: Bukan. Jadi untuk belanja apa? Belanja yang terkait dengan operasional sehari-hari, tugasnya berkoordinasi, tugasnya melakukan kegiatan-kegiatan mencegah kerawanan sosial masyarakat, ya. Termasuk sampai ke soal-soal keamanan dan sebagainya. Nah, itu uang yang artinya harus dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang sudah diperuntukkan dalam PP 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah. Jadi itu artinya uang itu uang yang harus dipakai ya untuk ketentuan sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah. Nah, sekarang kalau gaji yang dibawa pulang nih, nah, yang dibawa pulang ya itu tadi 5 jutaan bupati wali kota, 9 jutaan gubernur, itulah yang dibawa pulang kasih ke istri. Nah, cuman memang uang itu kan kalau kita hitung-hitung Jakarta, UMR aja Jakarta di atas 5 juta kan?
0: Iya, iya.
2: Nah, jadi itu memang boleh dikatakan gaji dan tunjangan kepala daerah itu sangat rendah dibanding dengan, sangat kecil dibanding dengan tugas dan tanggung jawab yang dipikulnya dia mengelola anggaran triliunan rupiah. Tanggung jawab kepala daerah itu urusan pemerintahan dari urusan orang hamil, tidak bayi-bayi di dalam kandungan ibu sampai urusan orang meninggal. Ya. Nah, itu kan urusannya banyak banget. Nah, plus juga dia bertanggung jawab untuk pelayanan publik ya di daerahnya, percepatan pembangunan. Nah, itu enggak seimbang lah dengan tanggung jawabnya, gajinya itu udah 20-an tahun enggak di perbaiki, ya kan? Nah, itu mungkin lalu ada pikiran bagaimana menambah penghasilan kepala daerah. Kalau di pegawai negeri kan ada tambahan namanya TPP, ya kan? Nah, tunjangan perbaikan penghasilan kan TPP itu ada. Tapi kalau untuk kepala daerah kan nggak boleh dia dapat TPP itu. Itu hanya untuk PNS. Nah, maka dicoba dicari jalan, ketemulah for model itu tadi, boleh nggak dia dapat sebagian dari PAD, yaitu kalau dia memang berhasil mencapai target, ya, pajak retribusi, peningkatan yang signifikan, gitu ya kan? Nah, dan kemudian aman, rakyat nggak ribut ya kan? Kalau pajak PBB dinaikin tadi ribut, ya itu nggak mungkin juga kan. Nah, jadi pikirannya seperti itu. Nah, hanya jumlahnya itu kan, kalau saya nggak salah itu diusulkan oleh
0: Komisi 2.
2: Teman-teman di Komisi 2 DPR RI, 20% dari PAD. Waduh, itu gede banget nih, kita coba exercise ya.
0: Jakarta
2: itu sekitar 70 juta PAD-nya, ya kan, dari 80-an juta lebih APBD. Iya. Nah, karena yang PAD-nya gede kan,
0: iya.
2: Kalau 70 juta, itu kan berarti dia 20% sama dengan 14, bukan 70 juta, 70 triliun.
0: Iya.
2: Jadi kalau dia... apa namanya 20% berarti dia dapatnya sekitar 14 triliun satu tahun. Waduh, wow. Itu kan melampaui kewajaran. Gak mungkin lah gaji sebesar itu, gaji presiden Amerika aja gak segitu, ya kan?
0: Iya.
2: Nah, jadi itu contoh bahwa mungkin exercise-nya ini belum dibuat ya, baru mungkin dihitung kasar ya.
0: Iya.
2: Jadi kalau saya itu kalau mau ditambah penghasilan bisa dikaitkan dengan PAD, tapi harus terukur dan jelas, dan juga tidak bisa sampai 20% itu. Kalau saya paling tinggi 1% lah,
0: okay,
2: dari PAD. Itu pun ada ukuran yang tegas bahwa betul-betul ada kenaikan PAD yang wajar, yang kemudian tidak menimbulkan persoalan, dan kemudian dia mencapai target itu sangat signifikan. Nah, dengan demikian bisa dia diberi bonus lah, semacam sebetulnya itu bonus lah. Kalau dalam sistem pemerintahan namanya ada insentif dan disinsentif. Nah, sekarang kan disinsentif kan banyak kepala daerah yang kena OTT, kena tungkep, ya kan?
0: Yeah.
2: Nah, tapi insentifnya bagaimana? Nah, insentifnya itu bonus. Ya, kalau dia bisa naikin pendapatan hasil daerah, dia diberi insentif. Kan biasa sebetulnya di dunia korporasi juga itu bonus-bonus akhir tahun,
0: yeah,
2: bisa berapa kali gaji dari karyawan. Di dunia pemerintah juga ada, kayak Singapura itu kalau akhir tahun itu pegawai negerinya juga terima bonus sekian kali gaji.
0: Yeah.
2: Tapi memang karena ada peningkatan dari income negara, ya kan? Kalau kita ukurannya peningkatan PAD yang signifikan, kasih dia bonus sehingga dia bertambah semangat, dan di samping mengurus PAD dan juga dia, Mas Lukman, dia juga bisa terhindar dari katakanlah mau tergoda untuk jual beli jabatan, katakan gitu ya. Nah, dengan karena uangnya udah lumayan, tapi kalau adalah dia, ya kan, untuk jual beli jabatan, lalu juga jual beli perizinan, sampai juga ikut minta fee di pengadaan barang dan jasa. Nah, jasa itulah yang mungkin diupayakan, walaupun itu belum tentu menjamin ya. Gaji gede belum tentu menjamin dia tidak korup, itu kita harus bawahi.
0: Tapi kan kalau kita lihat ini ya, Prof, ini kan dikatakan biaya politik yang tinggi jadi salah satu alasan gitu ya. Biaya politik yang tinggi saat pemilihan kepala daerah ini tidak sebanding dengan gaji yang diterima saat terpilih gitu ya. Tapi kan sebelum mencalonkan, ini kan artinya sudah tahu konsekuensi yang akan diterima nantinya berapa gitu ya kan.
2: Nah, ini yang banyak mereka nggak paham. Jadi, ya saya pernah ada kasus itu yang kena OTT kepala daerah, bupati di mana itu kena OTT. Kemudian sebelumnya itu dia membuat pernyataan ketika itu, nggak tahu saya jadi bupati itu cuma 5 juta katanya. Kalau tahu saya nggak mau jadi bupati. Jadi informasi-informasi ya, terutama bagi yang berasal dari kalangan non birokrat ya, itu nggak paham, mereka disangka gaji bupati itu gede, gitu loh, ya kan. Nah, awam pun menyangka fasilitas kalau macam itu besar dan dapat apa namanya duit dari kanan kiri, katakan gitu ya kan. Tapi itu setelah dia masuk baru dia kaget. Nah, jadi informasi ini kurang sampai lah, kalau menurut saya kurang sampai. Ya, jadi oleh karena itu maka memang dia running jabatan. Ya, mungkin juga faktornya bukan hanya soal gaji, soal prestise. Ya kan, ada orang yang kaya tapi belum punya kekuasaan dalam pemerintahan. Kan pengen dia mau maju, yang penting
0: nyari pamor ya.
2: Pegang jabatan, cari pamor. Nah, tapi juga tetap uang kan perlu untuk biaya pendidikan sekolah anak-anaknya gimana. Kan secara wajar.
0: Itu Pak Lukman. Iya, Prof, kita sapa pendengar yang sudah tersambung ya, Prof ya.
2: Boleh.
0: Ya, ada Pak John di Bengkulu. Pak John, malam Pak John.
1: Pak John, ya. Oke, malam Pak Lukman.
0: Ya. Silakan,
1: malam
0: Pak.
1: Malam juga, Prof. Ya, kalau saya sih, Bang Lukman, Prof, ya, agak kurang sependapat sih dengan wacana itu.
0: Iya.
1: Karena jangan dihitung dari gajinya, dari penghasilannya. Kalau gajinya ya memang tidak seberapa, gaji presiden pun tidak seberapa. Tapi penghasilannya ini yang besar ini. Ngurus izin ini, izin itu, orang mau berpindah posisi, pindah dari pegawai biasa mau jadi kepala, pindah posisi tempat yang strategis, itu kan pakai duit semua penghasilannya. Itu yang besar. Kalau gajinya ya nggak usah dihitung, gajinya itu memang kecil, memang tidak layak.
0: Itu baik. Terima kasih Pak John di Bengkulu. Ditahan dulu, Prof, kita ke WhatsApp yang sudah masuk ke ruang redaksi. Ada rekan saya, Ninding, yang akan menyampaikan. Ninding, silakan.
3: Baik, Lukman dan Prof. Johermansyah, ada beberapa komentar yang masuk dari pendengar Pro 3 RRI dari sejumlah daerah yang ikut berkomentar terkait dengan topik kita malam ini, yaitu usul kepala daerah naik gaji lewat KD. Yang pertama itu datangnya dari Pak Rudi di Banten, atau di tempatnya di Serang. Menurut saya, sah-sah saja kepala daerah mengusulkan kenaikan gaji, apalagi kalau memang kinerjanya itu terbukti bagus dan PAD-nya meningkat. Tapi harus transparan, jangan sampai rakyat merasa terbebani. Yang penting pelayanan publik juga ikut naik kualitasnya. Lalu ada Ibu Siti di Kejaksaan Cirebon, maksudnya daerah Kejaksan ya, daerah Kejaksan Cirebon. Bu Siti menyampaikan bahwa saya agak kurang setuju ya kalau fokusnya ke kenaikan gaji dulu. Masih banyak kebutuhan masyarakat yang harus diprioritaskan. PAD itu kan dari rakyat juga, jadi sebaiknya dipakai dululah untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Lalu ada lagi Pak Andi di Tembalang, Semarang. Kalau kenaikan gaji berbasis PAD, menurut saya itu bisa jadi motivasi kepala daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Tapi harus ada indikator jelas. Jangan gaji naik, korupsi juga naik. Misal target PAD harus dicapai dulu. Kalau soal kenaikan bisa dibicarakan. Lalu ada Ibu Lina di Purwokerto. Yang penting bukan soal gaji naik atau tidak, tapi kinerja terasa langsung oleh masyarakat. Jalan bagus, layanan cepat, harga stabil. Dan terakhir ada dari Pak Rahmat di Tarakan. Di daerah seperti kami, PAD belum terlalu besar. Jadi kalau ada wacana kenaikan gaji kepala daerah, rasanya kurang relevan. Lebih baik fokus dulu meningkatkan ekonomi daerah supaya PAD-nya benar-benar kuat. Kembali ke Anda, Lukman.
0: Baik, terima kasih. Ninding, kita ke Pontianak. Ada Pak Yayat. Malam, Pak Yayat.
4: Selamat malam Bu Lukman dan Pak narasumber.
2: Ya, Pak Yayat.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Salam.
4: Kalau saya, Pak, kalau kenaikan gaji kepala daerah saya setuju, Pak. Cuma apa saya cukup? Saya rasa enggak cukup, Pak. Tidak akan cukup, Pak. Karena biaya politik mereka kan luar biasa, Pak. Akhirnya mereka akan melakukan hal-hal yang di luar hukum gitu, Pak. Biasanya seperti itu karena biaya mereka besar, Pak. Jual beli suara kan seperti itu, Pak. Itu kenyataan kan. Yang saya bingungkan, Pak, tanggung jawab di akhirat mereka tuh bingung saya, Pak.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Silakan, Prof. Tadi Pak John di Bengkulu ya. Sebenarnya sepertinya sudah jadi rahasia umum ketika kepala daerah ini dalam tanda kutip bermain dengan jual beli jabatan dan lain-lain ini.
2: Ya, jadi kan juga tadi diakui bahwa gajinya kecil.
0: Iya.
2: Ya, kemudian lalu mereka dapat uang penghasilan. Penghasilan itu kan semuanya yang ilegal itu, ya kan, dari jual beli jabatan, dari jual beli perizinan, dari fee pengadaan barang dan jasa. Dari penghasilan itu, penghasilan yang melanggar hukum. Makanya ketika ada yang lapor KPK memonitor, maka kena OTT. Nah kan kita kan nggak mau begitu. Ya harusnya memang perbaikan penghasilan, tapi gaji dan tunjangannya saya kira memang gak usah disentuh dulu lah. Gaji dan tunjangan biar aja seperti itu, karena kontroversinya tinggi. Nah oleh karena itu yang kita fokus sekarang dia mendapat bagian dari PAD. Jadi itu dipisahkan. Nah setiap tahun kan dievaluasi nih, PAD naik gak, capek gak target, diukur dengan ukuran yang jelas. Ya kan, berapa persen kenaikan target misalnya sekian lalu tercapai dua kali lipat. Nah itu ya dapat bonus lah, kalau kita pakai bahasa sederhananya dapat ya sekian persen dari hasil peningkatan PAD itu, kena ikhtiarnya, usahanya yang juga tidak melanggar aturan, yang juga bisa diterima oleh rakyat ya. Tidak menaikkan sewenang-wenang, lonjar-lonjar sampai ratusan persen misalnya PBB-nya kan kayak gitu. Nah jadi fokusnya di situ aja. Nah kalau itu, nah maka tadi kita juga dengar ya dari para pendengar Airport 3 di seluruh Indonesia ini bahwa nggak apa-apa diberi kenaikan, tapi kan harus jelas indikator dan terukur kinerjanya kan begitu. Ya jadi ini juga karena biaya pilkada mahal. Begitu pilkada mahal, nah lalu kemudian dia tahu penghasilannya yang sah, yang sah nih, rupanya kecil. Nah makanya kalau dikasih bonus, itu akan membuat katakanlah dia mendapatkan penerimaan yang wajar, yang sah, dan juga aman, katakanlah begitu, dari persoalan hukum. Jadi dalam hal ini maka regulasinya yang harus kita betulin. Jadi apa itu regulasinya? PP 109 tahun 2000 ya udah 26 tahun itu, tentang kedudukan keuangan kepala daerah. Nah di situ bukan perkara gaji ya, gaji nggak usah dulu lah disentuh-sentuh, biar aja 5 juta sama 9 juta untuk gubernur itu. Tapi soal berapa persen dari PAD yang memang terjadi peningkatan signifikan sesuai dengan kinerja terukur, nah maka akhir tahun ya mendapatkan bonus, kita katakanlah seperti itu. Nah maka dengan begitu dia aman. Nah dan dia kemudian juga akan kita lihat nih, mudah-mudahan gak ada lagi kepala daerah yang nakal itu dengan tambahan penghasilan dari insentif lewat PAD pada akhir tahun. Kira-kira begitu Mas Lukman.
0: Baik Prof. Joharmansyah Johan, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu Prof. Selamat malam.
2: Amin, amin. Sama-sama malam.
0: Pendengar Presiden Institut Otonomi Daerah Profesor Joharmansyah Johan.
5: Indonesia menyapa malam.
0: Pendengar, sebelum kami lanjutkan perbincangan ini, kami hadirkan informasi di mana panitia seleksi calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI tahun 2026-2031 menerima masukan informasi dan atau rekam jejak masyarakat terhadap 60 peserta yang telah lulus seleksi tes penulisan makalah. Masukan disampaikan melalui email panselrri@komdigi.go.id dengan subjek masukan rekam jejak dalam kurung nama peserta, paling lambat 9 Juli 2026. Setiap masukan akan dijaga kerahasiaannya dan informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui situs seleksi.komdigi.go.id. Kami masih membahas terkait dengan usulan gaji kepala daerah yang diusulkan oleh Komisi 2 DPR RI ya, yang ditolak oleh Badan Anggaran atau Banggar DPR yang menolak usulan kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat mendapat kenaikan gaji lewat pendapatan asli daerah atau PAD hingga 20%. Dan kali ini kita akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015-2019, Pak Saud Situmorang.
5: Wawancara Pro
0: 3. Pak Saud, selamat malam.
6: Selamat malam dengan siapa ya, Mas?
0: Dengan Lukman, Pak Saud.
6: Oh, Mas Lukman, oke. Okay.
0: Ya, Pak Saud, ini kata banyak kepala daerah kena OTT gitu ya. Dan ini juga jadi trigger untuk adanya usulan terkait kenaikan gaji yang diterima dari PAD. Dari sisi Pak Saud melihatnya seperti apa ini? KPK kan ini ya, ranahnya OTT ini.
6: Iya, kalau saya bilang sih persoalannya bukan di soal gajinya ya. Kita kan udah pengalaman juga
0: bahwa
6: pegawai negeri juga kan gajinya naik-naik juga kan. Bahkan kementerian tuh kan ada yang tinggi banget gajinya, tapi sebenarnya paling banyak tuh dia berpotensi masuk penjara tuh, entah itu di bidang cukai, entah itu di bidang pajak kan gitu kan. Gajinya gede banget mereka itu. Jadi sebenarnya definisinya itu sebenarnya bukan di situ gitu.
0: Nggak menjamin
6: lebih ya. Kepada memang lebih kepada bahwa sebenarnya kalau dia kepala daerah kita juga harus evaluasi. Ya, kalau kita lihat tuh katakanlah wali kota Tokyo atau bupati Tokyo gitu ya kan, ya memang oke lah 1,9 miliar dia per tahun.
0: Iya.
6: Kalau DKI itu paling kan cuma 72 juta per tahun gitu ya.
0: Iya.
6: Atau kalau kita lihat New York umpamanya itu miliaran dan seterusnya. Jadi kan gini loh. Jadi jangan dilihat dari umpamanya hanya dari sisi bagaimana pendapatannya.
0: Iya.
6: Oke, karena wali kotanya besar, itu bisnisnya gede, yang saya bilang tadi wali kota New York itu dapat 4,2 miliar rupiah per tahun gitu ya, sementara di DKI cuma 72 juta per tahun, 72 juta itu kan berapa gitu. Jadi gaji tinggi itu kan belum menunjukkan, yang perlu ditunjukkan kan bagaimana PAD itu menjadi sebuah yang betul-betul bisa menjadi ukuran gitu.
0: Yeah.
6: Ukuran dalam pengertian tuh bukan gaji dari penyelenggara negaranya. Karena kalau isunya korupsi itu garuk di kiri, garuk gatal di kaki, digaruknya di kepala itu. Iya kan? Bukan ini penyebabnya ini perilaku korup. Jadi bukan soal penghasilan. Karena kita udah punya pengalaman.
0: Tapi kan berpotensi juga, Pak Saud, ketika gaji kecil yang dikelola keuangan ini besar, itu kan potensinya juga terbuka besar ini.
6: Mas, kalau dia bersyukur, itu yang enggak digaji, yang enggak dikasih oleh negara kepada para pejabat itu cuman celana dalam aja tuh. Ya, semuanya itu jadi negara tuh. Mobil apa semua, entertaining, jamu tamu, jalan ke Jakarta, umpamanya kalau bisnis semua tuh negara yang bayar. Jadi artinya itu aja dia harus sudah boleh bersyukur kamu itu memakai uang negara di atas rata-rata penduduk Indonesia.
0: Iya.
6: Nah sekarang kalau dia menuntut jumlahnya dari sekian persen dari PAD dengan alasan dengan alasan bahwa dia gajinya kecil, nah nggak begitu. Kalau negara ini punya hitungan-hitungan yang baik, Kementerian Keuangan atau Badan Anggaran punya hitungan yang baik, ya memang akan mereka harus bertanggung jawab terhadap PAD daerah itu yang tinggi. Kenapa saya cuma dapat gajinya sekian?
0: Iya.
6: Tapi kan semuanya juga sudah ada apa, mereka sudah dapat uang juga kan. Kalau yang namanya PAD itu sekian tuh mereka sudah dapat persentase segala macam. Tapi kan mereka pingin tuh dimasukkan ke dalam struktur gaji yang menurut saya kalau kita lihat oke lah tiap biaya hidup kota itu pasti berbeda ya, di Jakarta, di kabupaten. Masa yang di daerah itu beli ayam cuma bisa 10.000 berbeda dengan beli ayam di Jakarta 350.000. Nah, baru kemudian kita bicara tanggung jawabnya.
0: Iya.
6: Tanggung jawab skala kota kan beda.
0: Iya.
6: Masa disamain semua 20% PAD? Nah, ini kan gitu kan, beda dong kota kecil, kota gede. Dan itu, jadi memang pengkajiannya belum tuntas gitu, berapa sebenarnya gaji yang harus diberikan kepada bupati, wali kota, atau kepada daerah ini. Dan itu mungkin kita juga nggak harus beranggapan setiap kepala daerah itu punya niat jahat, nggak. Sampai kita bisa buktikan mereka memang punya niat jahat, tapi kita perlu menghargai bahwa oke, ini ada perlu adanya reformulasi gaji yang mempertimbangkan keadilan antar daerah, kinerja berbasis hasil, bukan sekedar persentase PAD. Nah itu baru bagus tuh.
0: Iya. Ya, jadi artinya setuju ya sebenarnya Pak Saud ya, ada kenaikan ini ya. Cuman
6: tapi yang diukur tuh bukan persentase PAD-nya gitu.
0: Oke.
6: Ya, itu aja yang disebutnya KPI itu loh, Mas.
0: Iya, iya, iya.
6: Key Performance Indicator. Lu kemarin dengar program lu katanya bangun jembatan. Lu kalau belum dibangun-bangun, ya kan enggak ada uangnya, Pak Saud. Ya, lu cari inisiatif lu mempertimbangkan. Jadi yang di berbasis hasil apa berbasis kinerja itu yang jadi penting.
0: Iya.
6: Kalau mau daerah itu ngonjol, idenya banyak, terus kemudian masyarakat yang mendukung, itu kan dukungan masyarakat kinerja loh, Mas.
0: Iya, iya.
6: Pokoknya, ya, gue nggak punya APBD, tapi gue berhasil menggunakan dana yang disebutnya, apa namanya itu, social responsibility-nya.
0: CSR, ya.
6: Sehingga pabrik rokok di tempat gue nyumbang, itu KPI. Dia bisa dikasih, jadi bukan ukuran PAD gitu loh, Mas.
0: Ya, baik. Kita sama pendengar boleh ya, Pak Saud ya, ingin bergabung bersama boleh, kita. Boleh. Ada Bu Haryanti di Toli-Toli. Malam Bu Haryanti.
7: Ya. Halo, selamat malam Mas Lukman.
0: Malam.
7: Assalamualaikum.
0: Pak. Pak Saud situ
7: ya, malam. Iya, ya, Pak Saud. Selamat malam Pak.
6: Iya malam
7: itu
6: Mbak.
7: Itu usulan udah diterima atau gimana?
0: Ditolak ya.
7: Ya. Ah, alhamdulillah dia ditolak. Saya juga tidak setuju ya. Kami tidak setuju. Karena pengamatan kami di daerah ya, di kabupaten ini ya, ada pendapat yang mengatakan bahwa kalau gaji dari pemimpin daerah itu naik, bakalan meminimalisir adanya potensi korupsi. Ah, itu salah, itu keliru. Ya. Malah kalau diberikan kenaikan gaji untuk kepala daerah, mereka malah berbondong-bondong untuk menjadi kepala daerah, nggak peduli tuh biaya politiknya mahal, seperti itu pengamatan kami di daerah Bung Lukman. Yeah. Jadi seperti itu, jadi kami juga tidak setuju ya apa ya kalau gaji dari kepala daerah itu naik, itu aja sih.
0: Baik. Terima kasih. Ya, nampaknya itu banyak yang jadi rahasia umum ya, ketika memang gaji kecil ini sebenarnya bukan jadi indikator untuk mereka melakukan korupsi juga, Pak Saud.
6: Iya, jadi kembali lagi kan sebenarnya tujuannya itu kita kan sebenarnya membawa orang, mengajak orang join dengan pemerintah dengan kapabilitas dia, dengan integritasnya, bahkan integritas yang terdepan. Tapi kan ini menjadi rusak ketika money politics kan. Kita tahu biaya politik itu mahal. Kampanye itu mahal, sehingga kemudian mereka menuntut kebalikannya. Jadi sebenarnya yang harus diperbaiki itu bukan di situ, bukan di sisi PAD 20%. Pertama kinerjanya itu pasti. Kedua memang kita harus perbaiki sistem politik ini. Dua OTT terakhir itu semua tim sukses itu Mas terkait itu. Iya, jadi itu artinya biaya politik yang mahal itu harus kita beresin dulu. Bagaimana kita ke depan ini di rakyat Indonesia disadarkan, udahlah kalau kamu dikasih uang tuh jangan dipilih justru, itu pasti nanti bikin rakyatmu menderita tuh. Kamu sesaat dapat 300.000, kamu bisa beliin, tapi sebenarnya penderitaan rakyatnya jadi lebih banyak karena dia harus mengembalikan uang itu. Itu uang itu kan dari bohir, dari sponsor, dari ini. Jadi itu saya bilang kemarin di beberapa teman-teman di radio juga dan beberapa TV juga saya bilang, ini DPR harus segera memastikan siapa yang memberi dan menerima itu harus dihukum. Jadi nggak ada lagi istilah-istilah. Kalau nanti kemudian korupsinya rendah, itu PAD naik dengan tinggi dan kemudian kita punya logika yang kuat, logika, argumentasi dan nalar yang kuat untuk mengatakan wajar kita naikin pendapatan kepala daerah, tapi bukan dengan persentase PAD. Ini kok kayak jadi kayak transaksional banget nih, nggak baik itu Mas.
0: Iya
6: kan, transaksional. Jadi itu kayak seperti kita dapat komisi jual mobil tuh, nggak. Maksudnya kok jadi kayak rente begitu gitu, nggak bisa kayak gitu. Itu nggak baik ya. Kalau umpamanya kita katakan nanti tiap daerah pasti berbeda, sehingga sistem penentu utama PAD itu, terus sistem fiskal, status otonomi daerah itu kan banyak yang harus dibenari itu, reformasi gaji itu. Jadi tidak hanya keadilan antar daerah itu kita harus akui lah bahwa jadi bupati di kota besar dengan di ujung-ujung di pulau-pulau Nias sana itu kan berbeda tuh. Padahal sebenarnya secara common sense Nias itu ada pulau-pulau batu, pulau-pulau kecil yang harus dikunjungi, masyarakatnya lebih jauh. Kalau saya bilang sih justru yang pulau-pulau terpencil itu yang perlu digedein ya apanya PAD-nya, tapi bukan kemudian tanpa harus persentasenya kemudian jadi naik, terus kemudian naik begitu aja tanpa ada basis kinerja yang saya sebut tadi itu.
0: Pak Saud, sebenarnya kan permasalahannya klasik ya kalau menyinggung masalah biaya politik yang tinggi. Ketika seorang calon kepala daerah ingin maju gitu, mencalonkan diri, ini kan mereka kan sudah tahu konsekuensinya berapa yang akan didapat tiap bulan ini.
6: Ya, itu yang saya bilang, akhirnya kan kita bertanya, itu benar nih, udah benar ini mas, itu udah benar. Jadi kita tahu benar apa yang mereka dapat sebenarnya.
0: Iya.
6: Kalau memang kamu harus mengeluarkan untuk banner segede apa lah itu, segede gajah gitu yang harus pasang di pinggir jalan, sehingga kemudian kita harus memastikan bahwa kampanye di radio, di TV dan seterusnya itu sudah merupakan lebih dari cukup, dan banner yang hanya segede koran, umpamanya gitu kan. Jadi harus ada detail-detail yang harus dibuat sehingga dia nggak kemudian meminta dari apa namanya
0: bohir
6: teman atau sponsor dan seterusnya, sehingga balikannya menjadi lebih baik. Sementara kita tahu negara juga semakin sulit gitu ya kan, belum lagi masalah otonomi di daerah dan kemudian otonomi di apa namanya bagaimana proses otonomi itu berjalan dengan tertatih-tatih. Jadi kalau dikatakan tadi diskusi kita hari ini mengenai PAD 20% itu, dan Banggar sudah jelas mengatakan stop, karena sampai nanti fiskal kita membaik. Ya, jadi kan ini kaitannya ada kaitan dengan pemerintah pusat kan. Fiskal kita kecorat marut itu kan karena kita ribut soal MBG, soal operasi merah putih dan seterusnya. Jadi lebih baik sebenarnya presidennya atau siapapun kita mulai melihat yang lebih di helikopter view yang lebih tinggi lagi. Iya jelas lah, kalau memang pun anggaplah pemilu 2024 kemarin ini kita banyak carut marutnya, sehingga kita tidak bisa memberikan kesejahteraan kepada kepala daerah. Dia menerima apa adanya. Kalau seperti Mas Lukman bilang tadi, ya ngapain lu jadi kepala daerah kalau gajinya kecil? Aja lu jadi pengusaha, lu nanam sawit sana.
0: Nanam
6: sawit lu tungguin 3 tahun berbuah, lu duduk-duduk enak kan?
0: Iya, gitu, artinya kan ada sektor-sektor yang mungkin diharapkan ya dalam tanda kutip kan ilegal yang semua orang jadi rahasia umum gitu. Dan ini kan sebenarnya jadi bom waktu untuk kepala daerah, tinggal menunggu KPK nyomot aja kan ya.
6: Iya, kita ambil aja 2 OTT terakhir ini mas.
0: Iya.
6: Ambil aja, itu kan udah jelas ya. Itu udah jelas itu definisinya tetap sederhana. Korupsi itu karena power, korupsi itu karena kekuasaan yang disimpangkan. Kenapa itu disimpangkan? Karena dia mempunyai beban yang besar terhadap pelaksanaan pemilu. Kemudian baru kita masuk ke soal-soal yang lebih umum, yaitu integritasnya, check and balance-nya. Terus KPK juga pintu pencegahannya sudah masuk tapi nggak pernah dianggap, sehingga nggak mampu untuk mengurangi korupsi, menekan biaya politik yang tinggi, sehingga resikonya itu menjadi lebih tinggi, APBD-nya seperti itu. Dan ini gambaran yang menunjukkan kalau kita memang kita harus redefinisi ulang sebenarnya pemilu kita ini, pilkada kita ini harus kita definisi ulang, sehingga kita ke depan itu kalaupun bicara gaji itu kita bukan bicara persentase 20% APBN, kayaknya akalnya udah kehabisan akal, tuh bingung dia. Kan seharusnya itu kinerja mas. Kalau di KPK itu kinerja. Kamu kalau nggak bisa 300 kasus per tahun, lu nggak dapat bonus lu akhir tahun. Itu jelas tuh. KPI-nya jelas gitu. Jadi kamu kalau pada tahun ini kamu tidak bisa menjabarkan janji-janji pemilu kamu itu, kamu bullshit tuh kan gitu. Jadi kamu harus bisa buktikan itu baru kemudian. Dan karena dengan janji-janji itu kan ekonomi pasti muter tuh. Ya, ekonomi pasti muter, pasti PAD muter. Dengan PAD muter itu ya baru kamu bisa bicara tadi itu persentase itu. Tapi bagaimana orang PAD-nya belum naik aja kamu udah bisa PAD?
0: Iya.
6: Ya, kondisi sekarang sulit ini, coba jelaskan bagaimana bisa kita memastikan bahwa PAD itu naik gitu loh mas.
0: Iya, nggak adil juga kalau dipukul rata setiap kepala daerah mendapatkan aturan itu ya, Pak Saud ya.
6: Iya, karena beda. Jadi kalau tadinya di Pulau Batu Basan, Pulau Batu Nias sana itu dari mana PAD-nya? Petaninya aja cuma nanam kelapa. Iya kan?
0: Iya.
6: Kecuali ada pabrik minyak goreng tuh ngekspor ke Singapura gitu kan.
0: Iya kan? Pak Saud, kalau lain, gitu. Bicara ini kan penindakan, bagaimana dengan pencegahannya selama ini? Efektivitasnya?
6: Ya sebenarnya udah banyak ya mas, pintu-pintunya itu kan ada nanti kalau ada waktu dia di MCP ya, MCP Monitoring Center Prevention itu kan semua pintunya udah masuk di situ, mulai dari perizinan, APBD, terus apa namanya itu jenjang karir pegawai di situ, terus kemudian pendapatan asli daerah termasuk perpajakannya, semua kan ada banyak, ada 9 area tuh termasuk soal perizinan lah. Ya, itu kan sebenarnya sudah dilakukan karena kita harus berasumsi bahwa semua ini kan yang menjadi kepala daerah ini pastilah orang baik lah. Minimal kalau di partai politik dia tuh di atas rata-rata.
0: Karena pilihan ya.
6: Ekonominya dan ya, enggak mungkin juga lah bupati itu orang-orang yang dicalonkan itu orang-orang yang iya kan?
0: Artinya
6: dia di atas rata-rata gitu. Di atas rata-rata baik itu performanya dan seterusnya. Tapi kenapa akhirnya kecebur? Kan kita tadi udah definisinya tegas. Itu biaya politik yang tinggi. Nah, artinya ketika kemudian ada orang yang baik itu kan KPK bertanggung jawab untuk menjaga itu. Jadi orang yang merasa terjaga dia akan lapor KPK. Tolong saya dijagain, ini orang ini jatuh terus ngoda-ngodain saya. Nah, tapi masalahnya lagi-lagi agak sulit karena KPK kan enggak 24 jam di kantor gubernur, di kantor bupati kan. Ya kan, ya habis pencegahan ini modelnya lakukan ini SOP, ini kalau mekanisme pelaporan ini orang yang Bapak hubungi kalau Bapak ada masalah, orang KPK masuk di situ di deputi pencegahan, sampai namanya, nomor HP-nya itu ada semua, mereka kepala daerah itu tahu tuh semua tuh. Nomor-nomor yang harus dikontak di KPK itu. Tapi begitu umpamanya dia pulang KPK-nya dia main mata juga kan. Ya, kan itu. Coba deh tanya kepala daerah mas, tanya kepala pernah nggak seluruh dari Aceh itu sampai Papua, tanyain. Pasti mereka udah tahu siapa kontak personnya di KPK kalau terjadi sesuatu. Karena orang deputi pencegahan itu meninggalkan alamat, meninggalkan address untuk menjaga orang baik itu tetap baik. Tapi akhirnya dia kecebur, ya udah lu nggak mau dijaga jadi baik, gua penjarain aja lu kan akhirnya gitu kan.
0: Oke.
6: Coba deh tanyain orang yang OTT itu tebak tanya, Pak, udah pernah orang KPK? Oh, udah, saya kenal orang ini, nomornya ada sama saya.
0: Merasa aman.
6: Jadi, begitu dia pulang. Iya, jadi ya, jadi Mas Lukman tadi bilang itu sebenarnya pencegahan itu sampai personal itu ngomongnya itu, Mas.
0: Oke.
6: Jadi orang KPK deputi pencegahan ya, personal itu. Ya, kalau udah deputi penindakan ya itu clandestine kan?
0: Iya.
6: Ya itu artinya tertutup, dia nggak tahu walaupun kadang belakangannya ada isu kebocoran segala macam itu.
0: Baik. Ya,
6: jadi orang-orang baik itu udah dijaga sebenarnya mas, bukti tetap baik.
0: Ya kan? Baik. Iya, Pak Saud Situmorang, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Ya,
6: bermanfaat, menginspirasi untuk berhenti korupsi. Semoga kita menjadi lebih baik lah untuk sistem politik kita.
0: Amin. Gitu, mas. Ya, selamat malam.
6: Ya malam.
0: Pendengar Saud Situmorang. Komisioner atau KPK ya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015-2019 kami berbincang terkait dengan usulan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mendapatkan gaji lewat pendapatan asli daerah atau PAD hingga 20%, di mana Badan Anggaran DPR atau Banggar ini sudah menolak usulan tersebut ya. Disampaikan Ketua Banggar DPR, Said Abdullah ingin agar wacana tersebut sementara di stop sambil menunggu kondisi fiskal negara membaik.
8: Wawancara Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari pemerintah yang resmi menetapkan hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa setiap tanggal 13 Juli. Selengkapnya dilaporkan langsung oleh Hana Syarif. Hana.
1: Pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya melaporkan langsung dari Taman Mini Indonesia Indah, di mana pada hari ini pemerintah resmi menetapkan hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui keputusan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia nomor 135 tahun 2026. Dan Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut bahwa penetapan ini menjadi bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan penghayat kepercayaan sekaligus memperkuat nilai-nilai spiritual, toleransi, dan persatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini akan diperingati setiap tanggal 13 Juli. Nah, mari kita simak penjelasan dari Menteri Kebudayaan Fadlizon berikut ini.
2: Bahwa yang dipilih adalah pada tanggal 13 Juli untuk merujuk kepada satu peristiwa 13 Juli tahun 1945. Kita tahu bahwa di masa-masa itu ada rapat-rapat besar yang pertama itu tanggal 29 hingga tanggal 1 Juni tahun 1945 yang melahirkan kemudian Pancasila.
1: Dan pendengar, untuk diketahui tanggal tersebut dipilih berdasarkan peristiwa bersejarah ketika frasa dan kepercayaannya diusulkan oleh Mr. Wongsonegoro dalam sidang BPUPKI dan PPKI pada tanggal 13 Juli 1945. Sehingga momen itu dinilai sebagai tonggak penting dalam sejarah pengakuan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia. Dan peringatan hari tersebut diharapkan menjadi momentum untuk merefleksikan nilai-nilai spiritual yang diwariskan para leluhur sekaligus memperkuat penghormatan terhadap keberagaman, persaudaraan, dan harmoni sosial sesuai dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Dan dalam keputusan Menteri Kebudayaan itu juga ditegaskan bahwa penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki kedudukan dan hak yang sama sebagai warga negara sebagaimana dijamin oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dari Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi lainnya, Komisi 4 DPR RI membentuk tim khusus untuk menginvestigasi dampak lingkungan dan sosial akibat pembuangan tailing PT Freeport Indonesia di Timika, Papua Tengah sebagai dasar penyusunan rekomendasi penanganan kepada pemerintah. Anggota Komisi 4 DPR RI Robert J. Cardinal mengatakan sedimentasi akibat pembuangan tailing menyebabkan pendangkalan sungai dan pesisir, kerusakan kawasan mangrove, hilangnya habitat satwa, serta mengganggu aktivitas perikanan, transportasi, dan perekonomian masyarakat. Robert juga mendorong pemerintah mengkaji pemanfaatan material tailing agar memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat setempat dengan tetap berada di bawah pengawasan pemerintah. Kita beralih ke informasi mancanegara. China dan Rusia secara resmi memulai latihan angkatan laut tahunan bersama bertajuk Maritime Interaction 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat kemampuan menghadapi tantangan keamanan sekaligus menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan latihan tersebut merupakan bagian dari rencana kerjasama tahunan antara angkatan bersenjata kedua negara. Upacara pembukaan latihan bersama itu digelar di Pangkalan Angkatan Laut China di Pelabuhan Qingdao dan dihadiri para komandan kapal Angkatan Laut Rusia, Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat China, serta para perwira dari Markas Komando Gabungan. Latihan dipimpin oleh Laksamana Muda Sergei Shinko dari Rusia dan Laksamana Muda Qiu Wencheng dari China. Dalam sambutannya, Shinko menegaskan bahwa latihan tahunan tersebut bersifat pertahanan dan tidak ditujukan terhadap negara manapun. Kita beralih ke informasi olahraga. Red Bull KTM Factory Racing resmi mengumumkan Alex Marquez sebagai pembalap pabrikan mereka mulai MotoGP 2027.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja Spanyol di Stadion Dallas Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: 48 negara di Piala Dunia 2026, ini yang harus kamu tahu.

0: Piala Dunia 2026 bakal jadi yang terbesar dalam sejarah sepak bola. Bukan cuma soal gengsi, tapi soal angka. FIFA resmi menambahkan peserta dari 32 jadi 48 negara. Ini artinya peluang negara buat masuk makin terbuka lebar.
1: He held up by Guardiola. Messi away from Guardiola. And Argentina all but in the final. For Messi, for Argentina, absolutely superb.
0: Gak cuma itu, ini pertama kalinya tuan rumah Piala Dunia ada di tiga negara sekaligus. Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Semua satu gol, satu doa. Formatnya juga berubah. Sekarang ada babak 32 besar. Jadi total ada 104 pertandingan dalam 39 hari. Maraton bola sesungguhnya. Nah, dengan 48 negara ini, menurut sobat makin seru nggak? Komen di bawah ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Lipat ah, biar gak ketahuan istri.
2: sini uangnya.
3: Oh, no.
2: Uang itu 5 J loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di

0: staples dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh yang di kopiahmu tuh. Sini, sini, sini.
1: Iya.
0: It, ketinggalan mas. Itu yang di sarung juga ada tuh, sini.
1: Duh, ketahuan.
0: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.
2: Catatan Peristiwa.
3: Pada 6 Juli 1949, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan para menteri yang diasingkan di Bangka kembali ke Yogyakarta. Sebelumnya pada 4 Juli 1949, mereka mengadakan perpisahan dengan rakyat di Muntok yang dihadiri 300 orang. Pada hari berikutnya, para pemimpin bangsa itu mengadakan perpisahan dengan rakyat di Pangkal Pinang yang dihadiri lebih dari 3.000 orang. Peristiwa penting yang terlupakan dalam sejarah, di mana pada kesempatan itu rakyat Bangka menyumbangkan uang sebesar 14 miliar rupiah. Sebelumnya, TNI di Sumatera merencanakan pembebasan mereka dari tawanan Belanda di Parapat. Operasi itu dipercayakan kepada Peltu Walter Sirait dibantu Yosef sebagai pembawa pesan. 6 Juli 1940, Bandara Kemayoran mulai beroperasi. Bandara ini merupakan bandara pertama di Indonesia yang dibuka untuk penerbangan internasional. Landasan bandara ini dibangun pada 1934 dengan pesawat pertama yang mendarat jenis DC-3 Dakota milik perusahaan penerbangan Hindia Belanda KNILM yang diterbangkan dari lapangan terbang Cililitan. Bandara yang dahulu dikenal dengan nama Kemayoran ini perlahan mulai berhenti beroperasi pada 1 Januari 1983 dan dipindahkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng, Jakarta. Kini Bandara Kemayoran dijadikan area Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair.
2: Indonesia Menyapa Malam.
4: Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami hadirkan perbincangan yang mungkin Anda tunggu-tunggu, bagaimana analisa pertandingan Portugal versus Spanyol yang akan saling berhadapan pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 pada Selasa dini hari. Laga Portugal versus Spanyol akan dihelat di Stadion Dallas, Amerika Serikat, di mana duel ini menjadi salah satu yang paling disorot di babak 16 besar karena mempertemukan dua kekuatan terbaik Eropa. Portugal versus Spanyol juga akan menyuguhkan pertarungan dua generasi, yaitu Cristiano Ronaldo di kubu Portugal dan Lamine Yamal di skuad La Furia Roja. Portugal memastikan tempat di babak 16 besar setelah melewati laga dramatis melawan Kroasia dengan skor ketat 2-1. Sementara itu Spanyol sukses melumat Austria 3-0, di mana kemenangan ini menjadi bukti Spanyol masih pantas menyandang predikat juara Piala Dunia 2026.

Ya, berdasarkan performa terkini, kedua tim memang kualitas skuad serta analisis taktik menjelang laga. Pertandingan Portugal versus Spanyol diprediksi menjadi salah satu duel paling seimbang di babak 16 besar. Namun Spanyol sedikit lebih diunggulkan, di mana beberapa model prediksi termasuk Opta yang memberikan peluang kemenangan Spanyol di waktu normal sekitar 49%. Portugal 26% dan sekitar 25% kemungkinan pertandingan berlanjut ke babak tambahan waktu. Dan bagaimana dengan pilihan Anda, Portugal atau Spanyol? Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Dan kami akan membahas yang lebih mendalam bersama dengan pemerhati sepak bola, ada Bung Opan Lamara. Bung Opan, selamat malam, salam olahraga.
1: Selamat malam, salam olahraga Bung Lukman.
0: Bung Opan, ini pertandingan yang mungkin banyak ditunggu banyak orang ya, di mana ini akan diprediksi akan berjalan sengit, Portugal versus Spanyol. Bagaimana prediksi Anda?
1: Iya, betul. Yang pertama, ada satu hal yang mungkin agak terlupakan oleh publik sepak bola, bahwa yang membuat pertandingan nanti ini semakin seru, mm-hmm, karena kedua tim ini dilatih oleh dua pelatih yang berasal dari Spanyol, Luis de la Fuente dan juga Roberto Martinez. Roberto Martinez, pelatih Portugal saat ini, itu adalah pelatih yang berasal dari Spanyol, dan karir bermainnya itu bersama Real Zaragoza, sehingga kedua pelatih ini sudah sangat saling memahami karakter dan permainan tim masing-masing, bahkan sudah sangat saling memahami skill dan juga kemampuan individu dari pemain masing-masing. Nah, selain itu, yang membuat ini semakin seru karena kedua tim ini sudah kerap bertemu satu dengan yang lain ya. Bahkan kalau kita mencatat di pertemuan, beberapa pertemuan terakhir itu ada 4 pertemuan terakhir mereka, itu untuk sementara mereka berbagi kemenangan dan juga draw. Satu kali kemenangan milik Spanyol, satu milik Portugal, dan dua itu hasilnya draw. Tapi yang agak lebih sedikit memihak dari 4 hasil ini adalah ke Portugal. Karena kalau Bung Lukman ingat, tahun lalu di bulan Juni itu ada final Liga Bangsa Eropa, ya bukan Piala Eropa ya, Liga Bangsa-Bangsa Eropa, di mana pada saat itu di grand final lagi-lagi Portugal ketemu dengan Spanyol dan Portugal keluar sebagai juara melalui adu penalti. Begitu, jadi itu faktor kedua yang membuat pertandingan ini semakin seru. Nah, yang ketiga yang membuat lagi ini semakin seru adalah seringnya bertemu antara kedua tim ini membuat seluruh pemain dari kedua tim ini itu sudah sangat saling mengenal. Karakter bermain masing-masing, bahkan beberapa di antaranya memang bersahabat, ya, karena beberapa pemain pernah bermain di pemain Portugal itu pernah bermain di Liga Spanyol juga cukup lama, termasuk Cristiano Ronaldo misalnya. Begitu. Dan beberapa pemain Portugal bahkan sampai hari ini tuh masih bermain di liga-liga teratas di Spanyol. Begitu, seperti Joao Cancelo main di Barcelona ataupun juga Vega dan Costa main di Liga Spanyol.
0: Nah, kalau kita lihat ini ya, banyak yang menjangkaukan Spanyol gitu karena dilihat dari kombinasi Rodri, Pedri dan juga Lamine Yamal, ini yang membuat transisi menyerang ini sangat cepat dan juga membahayakan. Bagaimana Anda?
1: Iya, kalau kita melihat performa terakhir kemarin, walaupun kedua-duanya berhasil mengatasi lawan masing-masing, tapi harus kita akui bahwa memang performa kedua negara ini khususnya berbicara tentang penampilan mereka di pentas Piala Dunia 2026 ini, maka harus kita akui bahwa Spanyol tentu lebih diunggulkan karena performa mereka yang cenderung lebih stabil, kemudian juga lebih tajam, kemudian keseimbangan lini mereka jauh lebih seimbang dari Portugal. Bahkan kalau kita melihat penampilan terakhir dari Spanyol saat mereka unggul di babak 32 besar kemarin, kita tidak melihat ada kelemahan di situ. Kita tidak melihat ada celah di situ. Sebaliknya di kubu Portugal, walaupun juga mereka berhasil mengatasi Kroasia, tapi kita melihat bahwa masih ada celah yang bisa dimanfaatin Kroasia, khususnya di lini belakang mereka yang memang tidak sedisiplin lini belakang dari Spanyol. Kalau misalnya Spanyol kita lihat ada kestabilan, ada kemerataan, keseimbangan lini per lini, maka sebaliknya di kubu Portugal sepertinya mereka yang kuat itu lebih cenderung ke pemain sayap. Kemudian di lini tengah mereka ada Vitinha di situ, kemudian ada Mendes, Inacio di situ, cenderung lebih kuat di lini tengah dan sayap. Sementara di lini depan masih kita lihat mereka sangat mengandalkan kepada mega bintang mereka, Ronaldo. Nah, sementara Spanyol itu jauh lebih kreatif, lebih seimbang, kemudian kecepatan mereka juga dari transisi bertahan kemudian menyerang, itu sangat cepat, mengandalkan pemain-pemain muda mereka, seperti misalnya Rodri, Pedri, kemudian Olmo, Baena, kemudian di depan ada Lamine Yamal yang siap menyambut.
0: Iya, tapi begitu, jangan lupa Bung Opan, di Piala Dunia 2026 ini banyak kejutan, di mana banyak yang menjagokan di atas kertas gitu ya, namun juga kalah. Kita simak saja seperti Brazil, Norwegia. Banyak yang menjagokan Brazil, ternyata Brazil, kalah dari betul. Norwegia.
1: Betul, termasuk saya, Bung Luman, itu.
0: Oh gitu ya.
1: Sejak saya mengenal sepak bola. Baik. Ini idola saya sepanjang masa. Bahkan yeah, saya pernah nonton final di Piala Dunia Brazil 2014 semata karena saya yakin bahwa pasti Brasil sebagai tuan rumah akan tampil di final, tapi waktu itu akhirnya kecewa karena Jerman lah lawan Argentina di final. Saya sampai terbang ke sana, ke Rio de Janeiro.
0: Yeah. Wah, luar biasa.
1: Demi untuk Brasil.
0: Iya, kita sapa pendengar dulu ya, Bung Opan. Okay, Bung Opan, kita ke Makassar, ada Pak Wibi. Selamat malam, Pak Wibi.
2: Selamat malam, Bang.
0: Ya, silakan.
2: Saya menjagokan Spanyol.
0: Spanyol.
2: Ya, karena Spanyol punya itu banteng-banteng itu yang akan menjeruduk pemain Spanyol, Portugal. Matador itu, matador. Ya, kan Spanyol terkenal dengan matadornya itu. Dan tentu Spanyol lebih, penduduknya juga lebih banyak dan juga akan lebih kuat daripada Portugal dalam bidang sepak bola. Kecuali kalau adu final dia, saya tidak tahu siapa yang akan menang. Makasih.
0: Ya, terima kasih. Pak Roni di Jakarta, malam Pak Roni.
3: Selamat malam Pak Lukman sama Pak Opan.
0: Ya, malam Pak, silakan.
1: Selamat malam Pak Roni.
3: Begini, tadi kan disampaikan kan pelatihnya ini kan sama-sama dari Spanyol ya.
0: Ya.
3: Roberto ya, Martinez ini sama aja melawan dirinya sendiri karena ya, itu kan artinya. Apalagi Ronaldo ini. Penampilan terakhir kalinya seperti itu. Apakah akan berbuah manis? Apakah akan berbuah pahit? Nah, jawabannya malam ini gitu. Sedangkan si Spanyolnya sendiri, kalau kan finalnya kan tanggal 19 ya Pak Lukman ya. Nah, 19 itu kalau ABC itu jatuhnya di huruf S.
0: Walah.
3: Spanyol juaranya. Wah, itu patut kita tunggu. Dan dari saya malam ini Spanyol 3-1 lah.
0: Baik. Terima kasih. Ya, silakan Bung Opan. Makankah sejauh itu Mas 3-1 iya, selisih 2 rasanya sulit ya karena kan berjalan ketat ya.
1: Iya. Dalam keadaan fase sistem gugur seperti ini, kemudian kedua tim ini adalah dua raksasa sepak bola Eropa yang sudah kerap bertemu, maka bisa dipastikan bahwa laga nanti akan berlangsung ketat dan juga berlangsung terbuka ya. Nggak ada strategi menyerang di sini karena kedua tim ini memang selama ini mengandalkan serangan. Ya, artinya bagi tim raksasa sekelas Spanyol dan Portugal, cara terbaik untuk bisa memenangkan pertandingan adalah menyerang. Nggak ada pilihan yang lain. Begitu. Karena mereka sudah sangat yakin dan optimis dengan kekuatan masing-masing. Dan juga sudah sangat saling mengenal. Nah, saya ingin ke penelpon dari Jakarta tadi bahwa betul. Kalau kita membaca ulasan media-media di luar negeri, khususnya media-media di Amerika hari ini, maka banyak yang memberi judul, headline mereka itu adalah, judulnya adalah, pesta terakhir Ronaldo, kemudian tanda tanya, ya, karena bisa jadi kalau misalnya malam ini Portugal kalah, maka ini menjadi pesta terakhir Ronaldo di pentas sepak bola dunia. Ronaldo sudah mengatakan bahwa perhelatan Piala Dunia 2026 ini adalah di Piala Dunia, apapun hasilnya.
0: Terakhir untuk begitu, dia ya, nah, gitu ya.
1: Betul. Sementara publik Portugal juga mengatakan bahwa pesta Ronaldo akan terus berlanjut di Piala Dunia ini. Artinya publik Portugal tetap optimis, tetap memberi semangat kepada timnya, terkhusus kepada Ronaldo, bahwa mereka bisa mengatasi Spanyol malam ini.
0: Ya, di tengah perhelatan terakhir untuk Ronaldo, diyakini akan all out gitu ya, Ronaldo ya.
1: Betul. Ya, meskipun di usianya sudah 41 tahun, sudah tidak mudah, semakin berat bagi Ronaldo karena akselerasinya tidak secepat dulu lagi, kemudian ketajamannya juga, dan instingnya ya, instingnya. Bahkan belakangan dalam beberapa pertandingan kita melihat Ronaldo mulai mudah terjatuh, gitu.
0: Ya, kita masih undang pendengar boleh ya, Bung Opan ya?
1: Boleh, silakan,
0: ya, Bung Opan, silakan. Pendengar silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Kita ke Denpasar, ada Pak Ibrahim. Selamat malam Pak Ibrahim.
4: Selamat malam, salam olahraga.
0: Jaya, ya.
1: Selamat malam Pak Ibrahim, salam olahraga, jaya.
4: Dengan pertemuan Portugal dan Spanyol dengan antara bapak dan anak ini yang begitu terus sekali lagi. Karena jarang sekali nih untuk Spanyol dengan pemain-pemain muda yang bertalenta dan juga Portugal kan memang sangat berpengalaman nih, pasti terus sekali nih. Ini saya mungkin 2-1 tapi Klaten untuk Spanyol.
0: Wow.
4: Tapi saya respect untuk Ronaldo walaupun dia di salah satu media kan sudah mengatakan katanya legonya kalau memang dia itu tidak bisa lanjut debat selanjutnya. Respect untuk Ronaldo.
0: Ya.
4: Terima kasih.
0: Baik. Dalam olahraga jaya. Ya, silakan Bung Opan.
1: Iya, sekali lagi ini akan berlangsung ketat bahwa banyak sebagian besar yang memprediksi di dunia bahwa laga ini lebih cenderung berlangsung draw di 2x45 menit. Ya. Tapi kalau misalnya sejak kick off pertandingan dimulai kemudian inisiatif serangan langsung dilakukan oleh kedua tim, maka sepertinya itu agak menjadi bumerang bagi Portugal,
0: ya.
1: Mengingat bagaimana dua pertandingan terakhir dari Spanyol itu cenderung semakin menemukan ritme permainannya. Sebagaimana Spanyol yang memang kita kenal sebagai salah satu penyandang gelar juara dunia. Artinya mereka bermain dengan performa yang semakin membaik grafiknya dari satu pertandingan-pertandingan yang lain, sebaliknya Portugal cenderung agak kurang stabil ya. Nah, begitu juga kalau kita berkaca pada 5 laga terakhir dari kedua tim ini, Spanyol memang lebih baik. Karena mereka 5 kali pertandingan meraih 4 kali kemenangan, kemudian 1 kali draw dan belum pernah kalah. Portugal juga belum pernah kalah, tapi dari 5 kali penampilan mereka sebelumnya, hanya meraih 3 kali kemenangan dan 2 diantaranya adalah draw. Ini yang menunjukkan bahwa ya ini akan berlangsung ketat dan mudah-mudahan tidak ada yang bermainnya berhati-hati sambil menunggu untuk mengandalkan serangan balik ya. Ya kita berharap Spanyol dan Portugal menunjukkan kelasnya sekaligus bisa menghibur pecandu sepak bola dunia untuk menyaksikan serangan silih berganti. Sebelumnya kita melihat penampilan yang sangat luar biasa antara KB Verde melawan Argentina, KB Verde memberikan perlawanan pemain terbuka, itu sangat menghibur kita, ya. Kemudian tadi malam juga kita menyaksikan bagaimana Argentina dipermalukan dengan Norway, ya. Brasil dipermalukan dengan Norway, sehingga sekali lagi ya ada satu yang menarik dari Piala Dunia 2026 ini bahwa tim-tim yang lolos sejauh ini atau tim-tim yang memenangkan pertandingan tim-tim yang memang menerapkan strategi bermain positif. Artinya mereka berinisiatif menyerang sejak awal kemudian terus menekan, tidak bermain mengandalkan pertahanan atau tidak ada lagi istilah parkir bus. Ini yang membuat kita senang.
0: Baik. Tim-tim debutan justru malah ini ya, memberi kejutan yang luar biasa ya.
1: Iya, karena itu mereka pun bermain positif, artinya melawan tim-tim sebesar Argentina, sebesar Jerman, sebesar tim-tim langganan Piala Dunia, mereka tidak ciut sebelum pertandingan, sehingga mereka juga bermain tanpa beban, bermain terbuka. Kita tidak melihat lagi seperti edisi Piala Dunia yang lalu selalu ada jika misalnya tim underdog melawan tim kuat, kita bisa pastikan pada saat itu bahwa tim underdog mengandalkan parkir bus dan hanya berusaha untuk melakukan serangan balik sebagai perlawanan.
0: Baik, iya. Bung Opan, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Salam olahraga.
1: Salam sehat selalu, salam olahraga jaya.

Portugal akan bertemu dengan Spanyol pada pukul 2 dini hari nanti, dan di paginya pada pukul 7 ada Amerika Serikat versus Belgia, dan di pukul 23 waktu Indonesia Barat ada Argentina versus Mesir. Dan bagaimana sengitnya perjalanan atau pertandingan Portugal versus Spanyol, dan tentunya nanti Anda bisa ikuti secara lengkap ya, dengar bareng atau debar, di mana laporan pandangan mata nanti kami akan hadirkan dengan tentunya dengan komentator dan juga pemerhati sepak bola.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja Spanyol di Stadion Dallas Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
3: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
4: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
2: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu, pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda konferensi pers leaders retreat dengan Presiden Prabowo bersama dengan Perdana Menteri Lawrence Wong.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Salve Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Rahayu Rahayu. Yang saya hormati, Yang Mulia Perdana Menteri Lawrence Wong, Perdana Menteri Republik Singapura, bersama para delegasi dari Singapura dan dari Indonesia. Saudara-saudara sekalian, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri Lawrence Wong atas kunjungan beliau bersama delegasi ke Indonesia untuk melaksanakan Leaders Retreat Indonesia Singapura. Ini adalah retreat kedua bagi saya, dan pertemuan ini sekali lagi menunjukkan hubungan khas, hubungan istimewa antara Indonesia dan Singapura. Sebagai tetangga dekat, Indonesia dan Singapura sudah menjadi mitra. Mitra dekat. Kita memiliki kepentingan bersama karena kita berada di kawasan yang sama, sehingga stabilitas dan kemakmuran menjadi kepentingan kita bersama. Dan kita faham dan mengerti bahwa kemakmuran tidak akan pernah datang tanpa perdamaian dan stabilitas. Dan perdamaian dan stabilitas adalah suatu upaya yang terus-menerus harus kita lakukan tanpa istirahat. Stabilitas dan perdamaian bukan sesuatu yang akan datang dengan sendirinya. Kita sepakat bahwa kepentingan kita harus sama-sama dijaga dan harus kita lakukan kerjasama terus-menerus untuk menguntungkan kedua belah pihak. Yang saya hormati, saudara-saudara sekalian, kita tadi telah melakukan pertemuan intensif dan sangat produktif dari hati ke hati, terbuka, dan berorientasi ke depan. Kita sepakat bahwa kalau ada salah paham atau salah persepsi, kita akan selesaikan sebagai sahabat dengan terbuka. Sebagaimana tadi disaksikan, pertemuan kali ini menghasilkan 26 capaian nyata, capaian konkret di berbagai bidang. 18 kesepakatan kerjasama antar pemerintah dan 8 kesepakatan antara business to business. Capaian-capaian ini mencerminkan semakin luas dan mendalam kerjasama kita. Saudara-saudara sekalian, kerjasama ekonomi kita tetap menjadi pilar utama dalam hubungan kita. Di semua bidang kita melihat peningkatan kerjasama. Perdagangan, konektivitas, hampir di semua sektor. Indonesia telah menunjuk BPI dan Antara untuk implementasi kerjasama perdagangan listrik lintas batas. Juga untuk kegiatan-kegiatan di bidang perdagangan dan selanjutnya. Di bidang energi, di bidang ekonomi digital, ekosistem digital, keamanan cyber, kita telah melakukan diskusi dan capaian-capaian yang cukup konkret. Kita bersepakat untuk terus kolaborasi juga di bidang pangan, rantai pasok, di bidang pertahanan keamanan, kita juga akan implementasi perjanjian kerjasama pertahanan kita. Saudara-saudara, kemitraan yang kuat dibangun atas dasar kepercayaan, tidak hanya antara pemerintah, tapi juga di antara rakyat kedua negara. Karena itu, konektivitas, pariwisata, pendidikan, kerjasama antara pemuda menjadi sangat penting. Saudara-saudara, di luar agenda bilateral kita telah bahas juga masalah global, masalah regional, hal-hal yang akan mempunyai dampak kepada kehidupan kita. Kita menegaskan bahwa ASEAN berpandangan setiap sengketa harus kita selesaikan secara damai melalui dialog dan diplomasi. Tidak hanya di kawasan kita, tapi di semua kawasan. Pembahasan kita hari ini tidak hanya menjadi respons terhadap tantangan saat ini, tapi juga mempersiapkan kemitraan kita untuk masa depan. Tahun depan kita akan memperingati 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Singapura, dan kita melihat hubungan ini harus langgeng di masa-masa yang akan datang. Sebagai penutup, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Perdana Menteri Lawrence Wong dan semua delegasi atas komitmennya untuk terus memelihara persahabatan, kerjasama, dan kolaborasi dengan Indonesia. Sekali lagi, saya tegaskan di sini bahwa Leaders Retreat hari ini menunjukkan kematangan, kepercayaan, dan nilai strategis hubungan Indonesia dan Singapura. Sebagai contoh, kita tegaskan kembali sikap Indonesia dan Singapura masalah Selat Malaka. Indonesia dan Singapura adalah negara yang langsung berbatasan di Selat Malaka. Kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy. Ini merupakan kepentingan yang vital antara negara-negara di sekitar Selat Malaka. Kita akan terus koordinasi dengan Malaysia dan Thailand untuk menjaga agar sesuai dengan UNCLOS 1982, Selat Malaka selalu akan terbuka untuk semua aman dan dapat diakses oleh siapapun yang memerlukan akses. Saya kira itu ketegasan kita, dan saya yakinkan kepada kawan-kawan di Singapura, sikap Indonesia dan sikap saya pribadi dari sejak dulu, saya kira sudah saya buktikan selama berapa puluh tahun secara pribadi, komitmen saya, keyakinan saya bahwa Singapura dan Indonesia harus menjadi mitra yang baik, harus kerjasama yang baik. Dengan kerjasama yang baik ini akan menguntungkan tidak hanya rakyat Indonesia dan rakyat Singapura, tapi akan menyumbang stabilitas, pertumbuhan, dan kemakmuran di seluruh Asia Tenggara. Saya kira itu dari saya. Sekali lagi, Perdana Menteri Lawrence Wong, terima kasih atas kunjungan saudara dan rombongan saudara, dan terima kasih atas persahabatan saudara. Terima kasih.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
4: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek, nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan, nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi, apa namanya, peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
2: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
3: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
4: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
5: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari pemerintah yang mempertahankan tarif listrik bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi pada triwulan ketiga 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi global. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menjelaskan bahwa keputusan tersebut tetap diambil oleh pemerintah meskipun berdasarkan mekanisme penyesuaian dan perkembangan sejumlah indikator ekonomi, tarif listrik sebenarnya berpotensi mengalami kenaikan. Menurutnya, penetapan tarif listrik bagi pelanggan non-subsidi ini mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024, di mana regulasi tersebut mengevaluasi tarif setiap 3 bulan berdasarkan perkembangan nilai tukar rupiah, harga minyak mentah Indonesia, inflasi, serta harga batu bara acuan. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP, Marwar Sirait mengungkapkan dukungan Presiden RI Prabowo Subianto terhadap masyarakat berpenghasilan rendah. Presiden meningkatkan kuota rumah subsidi dari 228.000 menjadi 350.000 pada tahun ini. Giro wajib minimum Bank Indonesia dari 5% menjadi 4% hingga bunga rendah untuk usaha mikro kecil menengah. Dukungan terhadap pelaku usaha diberikan pula dengan menggratiskan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah. Pihaknya turut berkontribusi dalam mendukung renovasi 45.000 rumah rakyat miskin pada tahun lalu dan ditingkatkan menjadi 400.000 pada tahun ini. Kita beralih ke informasi mancanegara. Dewan Perdamaian atau Board of Peace menyatakan siap menindaklanjuti pelepasan kewenangan pemerintahan di jalur Gaza oleh organisasi perlawanan Palestina Hamas. Adapun sebelumnya, pemerintahan Gaza di bawah Hamas menyatakan melepaskan kewenangannya terhadap wilayah tersebut dan bersiap menyerahkan kekuasaan kepada Komite Nasional untuk Administrasi Gaza. Dewan Perdamaian mengharapkan agar pembahasan peta jalan untuk Gaza yang mencakup implementasi demi memastikan dapat dijalankan fungsi pemerintahannya akan berhasil. Kita beralih ke informasi olahraga. Klub BRI Super League Persija Jakarta memperkuat sektor kiri pertahanan mereka dengan mendaratkan bek sayap Pratama Arhan untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Pratama Arhan mendapatkan kontrak dengan durasi 3 tahun bersama Persija Jakarta atau hingga akhir musim 2028-2029. Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca menjelaskan, kedatangan Pratama Arhan sebagai bagian dari upaya klub membangun skuad yang lebih kompetitif.

Demikian Warta Berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aku nggak suka belajar sambil duduk. Aku suka jalan-jalan, tapi aku suka belajar.
2: Aku sih lebih asik menggambar.
3: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan tanpa perbedaan, termasuk anak.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya, Lukman Tara. Kami terus hadirkan ke ruang dengar Anda informasi penting yang mungkin Anda lewatkan, dan di kesempatan malam hari ini tentunya juga ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda. Ada Agnes Monica dengan Jarak.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kata Tokoh Dunia. Ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu lain terbuka. Tetapi seringkali kita terlalu lama melihat pintu yang tertutup, sehingga kita tidak melihat pintu yang telah dibukakan untuk kita. Helen Keller.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, BPBD Jember menyiagakan armada air bersih sebagai langkah antisipasi menghadapi puncak musim kemarau. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Anggi Widya dari RRI Jember.
1: Pendengar, musim kemarau yang diperkirakan masih berlangsung hingga Agustus bahkan September mulai berdampak di Kabupaten Jember. Seperti di Desa Sumber Pinang, Kecamatan Pakusari, warga mulai kesulitan mendapatkan air bersih karena debit air di sumur terus menyusut. Merespon kondisi itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Jember meningkatkan kesiapsiagaan dengan membentuk posko siaga bencana kekeringan dan memetakan wilayah yang berpotensi mengalami krisis air bersih. Kepala BPBD Jember, Edi Budi Susilo, mengatakan pihaknya juga menyiagakan armada distribusi air bersih agar bantuan dapat segera disalurkan ketika masyarakat mulai kesulitan memperoleh air.
2: Kemudian kami juga sudah memetakan mana-mana kecamatan, desa, dusun sampai RW dan RT yang kemungkinan besar akan terdampak kekeringan atau kekurangan air bersih ini. Kemudian kami juga sudah menyiapkan ada 4 tangki distribusi air, 1 BPBD, 2 PMI, 3 PDAM, dan 4 dari Dinas Perkim ya. Ada 4 tangki dengan kapasitas 20.000 liter air yang siap. Termasuk kami juga sudah mengidentifikasi ada 6 sumber air yang layak, yang bisa digunakan untuk pengambilan air, dan kemudian nanti akan kita distribusikan kepada wilayah-wilayah terdampak tersebut.
1: Sementara itu, Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Jember juga menetapkan status siaga darurat kekeringan sejak awal Juli dan terus berkoordinasi dengan pihak BPBD dalam penyaluran bantuan air bersih. Sebagai langkah awal, PMI sudah menyalurkan 5.000 liter air bersih kepada warga Desa Sumber Pinang yang menjadi wilayah pertama mengajukan bantuan akibat kekeringan. Sekretaris PMI Kabupaten Jember, Gufron Evian, mengatakan distribusi air bersih akan terus dilakukan selama musim kemarau sesuai hasil asesmen di lapangan.
2: Selama ini kita berkoordinasi di lapangan bersama BPBD Kabupaten Jember. Insya Allah besok distribusi lanjutan untuk desa yang sama 5.000 liter. Ya, untuk satu terkendali PMI Kabupaten Jember sudah disiagakan dan ada dua, yang satunya truk ankle yang kita isi dengan tandon berkapasitas 2.200 liter, itu nanti isi dua bisa didistribusikan jika ada wilayah-wilayah yang membutuhkan.
1: BPBD dan PMI Jember mencatat 8 kecamatan di Jember masuk dalam wilayah rawan kekeringan. Hingga saat ini Desa Sumber Pinang masih menjadi satu-satunya wilayah yang mengajukan bantuan air bersih atau terdampak kekeringan. Dari Kabupaten Jember, Jawa Timur, Anggi Widya melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, kebakaran hutan dan lahan kembali landa Aceh Barat dan BPBD masih berupaya memadamkan api. Laporannya bersama dengan Tama Maulizar.
1: Baik, terima kasih. Dari Melabuh Aceh Barat dapat kami laporkan kejadian kebakaran lahan kembali terjadi di Aceh Barat, tepatnya di Desa Lapang, Ujung Braso, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Seluas setengah hektar lahan sempat terbakar, terjadi kebakaran tentunya di lahan produktif atau lahan perkebunan sawit warga. Dan Kepala BPBD Kabupaten Aceh Barat mengatakan pihaknya melakukan pemadaman sekurang lebih 3 jam ya, berlangsung hingga api berhasil dipadamkan. Beliau juga mengatakan bahwa tim yang terlibat dalam pemadaman ini adalah dari posko induk BPBD Aceh Barat dan juga tentunya melibatkan tim yang bertugas di hari yang sama. Nah, Kepala BPBD Kabupaten Aceh Barat Kolonel Nihdiansyah mengatakan bahwa lahan yang terbakar adalah lahan gambut tentunya, dan juga dia menghimbau kepada masyarakat atau berharapkan kepada masyarakat yang memiliki lahan gambut, yang memiliki lahan sawit maksud kami, atau lahan begitu ya, untuk tidak melakukan pembersihan lahan menggunakan api atau dengan cara dibakar, karena memang menurutnya kebakaran lahan yang terjadi ini adalah murni karena dilakukan diduga kuat karena dalam proses pembersihan lahan, bukan pembukaan lahan secara dibakar seperti itu. Dan ia berharap kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembersihan lahan dengan cara membakar. Berikut kutipan wawancara kami dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Aceh Barat, Kolonel Nihdiansyah.
2: Saya berharap memang masyarakat betul-betul mematuhi untuk membakar sampah ataupun membakar serasa-serasa yang dikumpulkan juga di kondisi hari ini, dan memang kita harapkan untuk tidak dilakukan bagi proses pembakaran.
1: Nah, selain itu pendengar, BMKG Stasiun Cutnyadin Nagan Raya juga mengatakan bahwa cuaca, walaupun memang cuaca cerah berawan terjadi di wilayah Melabuh dan sekitarnya untuk beberapa hari ini, namun suhu udara cukup tinggi, yakni di kisaran 29 hingga 32 derajat Celcius kurang lebih seperti itu, dan berpotensi mengakibatkan terjadinya mudahnya kebakaran lahan seperti itu ya, mudahnya terbakar karena cuaca cukup panas, sehingga dia juga menyarankan untuk masyarakat untuk tidak melakukan pembukaan lahan atau pembersihan lahan dengan cara dibakar.
3: Untuk potensinya ada, karena seperti yang kita tahu untuk cuaca sendiri juga cerah berawan, dan untuk suhunya sendiri itu untuk wilayah Aceh Barat itu bisa berkisar antara 31 hingga 32, bahkan bisa sampai 33. Mungkin itu juga bisa menjadi salah satu faktor pendukung mudahnya terbakarnya apabila ada tersulut api seperti itu di daerah yang mudah terbakar.
1: Nah, dari Melabuh Aceh Barat, Tata Maulizar, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat laut. Dalam 48 jam ke depan diprediksi meningkat dengan intensitas masih dalam kategori 1. Sistem ini menginduksi daerah low level jet pada daerah Samudra Pasifik Timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur, Laut Sulu, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Selain itu, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Bengkulu, membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, hujan sedang di Medan, hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi asap atau berkabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan makhluk hidup, tidak terkecuali manusia. Namun, tahukah Anda bahwa dari hasil studi penelitian, Survei Geologi Amerika Serikat menyatakan sekitar 72% bagian dari bumi tertutup air, namun 97%-nya adalah air asin yang tidak bisa diminum. Meski air di bumi terlihat cukup melimpah, pada dasarnya air tawar yang bisa dimanfaatkan jumlahnya tidak sampai 1%. Kecilnya jumlah air di permukaan bumi yang dapat dikonsumsi langsung ini mengharuskan kita untuk menjaga dengan benar. Selain karena populasi manusia yang semakin besar, jika tidak dikelola dengan baik, air yang sedikit ini juga akan terus berkurang. Oleh sebab itu, marilah kita selalu berhemat dalam menggunakan air demi anak cucu kita ke depan.

0: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro3, jaringan berita nasional.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: RRI Jazz Channel, available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, jazz up your life.

0: Kanal Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.
0: Kanal Kenangan RRI.

0: 22,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis d'or.
2: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak, serta aman dari perompak.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan pernyataan bersama. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Malaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak, dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
2: Batasan di Selat Malaka kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
3: And will now expand by another 1,000.
1: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Malaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Malaka harus bersama-sama untuk dijaga.
4: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk turut berperan serta bersama dengan negara-negara pantai lainnya dalam memastikan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak.
1: Indonesia dan Singapura menandatangani 26 MOU atau nota kesepahaman di berbagai bidang seperti ekonomi, listrik, ketahanan pangan, ekonomi digital, cyber, dan perdagangan. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lain, pendengar, KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK, maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.
2: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
3: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Seperti itu ya, Pak. Oh iya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa Bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, yaitu itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik.
2: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain, serta satu

Berikut warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro3 di manapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro3 RRI menemani Anda di kesempatan hari ini, hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja yang bertugas, ada Bung Wisnu, ada Bung Sabil, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi di antara kami rangkum dalam warta berita untuk Anda. Dan juga ada dialog-dialog pilihan. Ada dialog yang sudah kami udarakan secara live sebelumnya, akan kami hadirkan kembali, kami pilihkan untuk Anda. Siapa tahu ada yang terlewatkan ya dialog tersebut oleh Anda. Kembali kami hadirkan pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Ya, sengaja backsoundnya Piala Dunia karena beberapa jam lagi, beberapa pukul 2 waktu Indonesia Barat tepatnya. Kurang lebih 2 jam lagi lah. Nanti akan ada kick off babak 16 besar. Dua negara raksasa yang memang banyak pendukungnya, yang banyak menjagokan akan memenangi, mengangkat trofi Piala Dunia 2026 kali ini. Spanyol ketemu Portugal. Portugal dan Spanyol akan bentrok di babak 16 besar dan diprediksi akan berlangsung sengit. Kalau dari 10 pertandingan head to head di antara keduanya, Portugal dan Spanyol pernah bertemu dalam 10 pertandingan terakhir itu hasilnya sama kuatnya. Portugal menang 3 kali, Spanyol menang 3 kali, sisanya seri. Tapi yang menarik bahwa pertandingan terakhir mereka bertemu itu tahun 2025 akhir dalam Piala UEFA National League, Portugal menang. Meskipun harus adu penalti. Sebegitu sengitnya, sebegitu ketatnya kejar-kejaran skor sampai akhirnya memaksa babak tambahan waktu sampai akhirnya adu penalti. Seberimbang itu kekuatan kedua belah negara. Tapi ya, namanya adu penalti pasti ada yang menang, ada yang kalah, dan di pertandingan terakhir mereka bertemu tahun 2025, Portugal keluar sebagai juaranya, menjuarai UEFA. Tapi meski demikian, pendengar, catatan menariknya juga banyak ya. Nanti kami coba ulas bersama narasumber kami untuk kami ajak berbincang. Juga Anda, kami akan membuka line telepon dan juga WhatsApp Pro3 RRI untuk Anda bisa berkomentar nanti selepas warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat. Nanti sebelum kick off kita coba untuk menganalisis bagaimana prediksi jalannya pertandingan. Siapa kira-kira yang akan pulang kampung? Siapa yang kira-kira akan lanjut terus ke babak-babak selanjutnya? Karena itu tadi, sekilas kekuatan kedua belah tim imbang, hampir sama kuatnya. Dan skuadnya juga yang 2025 dalam Piala UEFA tidak jauh berbeda dengan skuad yang turun ke Piala Dunia kali ini di kedua belah negara. Tidak ada yang jauh berbeda, tidak ada yang nama-nama pemain, mungkin ada 1-2 yang berbeda. Tapi kita lihat bagaimana kekuatan kedua belah tim nanti dan juga analisis dari narasumber kami dan juga analisis dari Anda, prediksi dari Anda. Nanti kami buka line telepon dan juga line WhatsApp Pro3 RRI.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026. Dalam Pro3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola.

0: 03 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas, Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja, Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara, Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

Soo Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Deretan Peristiwa.
1: Pada 7 Juli 1683, Sultan Sibori, yang merupakan Raja Kesultanan Ternate, menandatangani perjanjian yang mengakibatkan Ternate ada di cengkeraman Belanda. Sultan Sibori terpaksa menandatangani perjanjian yang mengakibatkan Ternate masuk sebagai kerajaan vasal Belanda. Dengan ini, kedaulatan dan keperkasaan kerajaan Ternate tidak leluasa lagi dan masuk dalam cengkeraman Belanda. Setiap tahunnya pada tanggal 7 Juli memperingati Hari Pustakawan Nasional. Hari ini merupakan peringatan tahunan yang digunakan sebagai ajang untuk mengapresiasi peran penting seorang pustakawan dalam pengelolaan perpustakaan. Pustakawan adalah seseorang yang mempunyai kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan kepustakawanan.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kami masih membahas terkait dengan usulan gaji kepala daerah yang diusulkan oleh Komisi 2 DPR RI ya, yang ditolak oleh Badan Anggaran atau Banggar DPR yang menolak usulan kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat mendapat kenaikan gaji lewat pendapatan asli daerah atau PAD hingga 20%. Dan kali ini kita akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015-2019, Pak Saud Situmorang.
0: Wawancara Pro 3.
2: Pak Saud, selamat malam.
3: Selamat malam dengan siapa ya, Mas?
2: Dengan Lukman, Pak Saud.
3: Oh, Mas Lukman, ya, oke.
2: Ya, Pak Saud, ini kata banyak kepala daerah kena OTT gitu ya, dan ini juga jadi trigger untuk adanya usulan terkait kenaikan gaji yang diterima dari PAD. Dari sisi Pak Saud melihatnya seperti apa ini? KPK kan ini ya, ranahnya OTT ini.
3: Iya, kalau saya bilang sih persoalannya bukan di soal gajinya ya. Kita kan udah pengalaman juga bahwa pegawai negeri juga kan gajinya naik-naik juga kan. Bahkan kementerian tuh kan ada yang tinggi banget gajinya. Tapi sebenarnya paling banyak tuh dia berpotensi masuk penjara tuh, entah itu di bidang cukai, entah itu di bidang pajak kan gitu kan. Gajinya kan gede banget mereka itu. Jadi sebenarnya definisinya itu sebenarnya bukan di situ gitu.
2: Nggak menjamin
3: lebih
2: ya.
3: Kepada memang, lebih kepada bahwa sebenarnya kalau dia kepala daerah, kita juga harus evaluasi. Ya, kalau kita lihat tuh katakanlah wali kota Tokyo atau bupati Tokyo gitu ya kan, ya memang oke lah 1,9 miliar dia per tahun. Kalau DKI itu paling kan cuma 72 juta per tahun gitu ya. Atau kalau kita lihat New York umpamanya itu miliaran dan sebagainya. Jadi kan gini loh, jadi jangan dilihat dari umpamanya hanya dari sisi bagaimana pendapatannya. Oke, karena wali kotanya besar, bisnisnya gede, yang saya bilang tadi wali kota New York itu dapat 4,2 miliar rupiah per tahun gitu ya, sementara di DKI cuma 72 juta per tahun. 72 juta itu kan berapa gitu. Jadi gaji tinggi itu kan belum menunjukkan, yang perlu ditunjukkan kan bagaimana PAD itu menjadi sebuah yang betul-betul bisa menjadi ukuran gitu. Ukuran dalam pengertian tuh bukan gaji dari penyelenggara negaranya. Karena kalau isunya korupsi itu garuk di kiri, gatal di kaki, digaruknya di kepala itu. Iya kan, bukan ini penyebabnya ini perilaku korup. Jadi bukan iya. soal penghasilan. Karena kita udah punya pengalaman.
2: Tapi kan berpotensi juga. Pak Saud, ketika gaji kecil yang namun yang dikelola keuangan ini besar, itu kan potensinya juga terbuka besar ini.
3: Mas, kalau dia bersyukur, itu yang nggak digaji, yang nggak dikasih oleh negara kepada para pejabat itu cuma celana dalam aja tuh. Ya, semuanya itu jadi negara tuh. Mobil apa semua entertaining, jamu tamu, jalan ke Jakarta, umpamanya kalau bisnis semua tuh negara yang bayar. Jadi artinya itu aja dia harus sudah boleh bersyukur kamu itu memakai uang negara di atas rata-rata penduduk Indonesia. Nah sekarang kalau dia menuntut jumlahnya dari sekian persen dari PAD dengan alasan dengan alasan bahwa dia gajinya kecil, nah nggak begitu. Kalau negara ini punya hitungan-hitungan yang baik, Kementerian Keuangan atau Badan Anggaran punya hitungan yang baik, ya memang akan mereka harus bertanggung jawab terhadap PAD daerah itu yang tinggi. Kenapa saya cuma dapat gajinya sekian? Tapi kan semuanya juga sudah ada apa, mereka sudah dapat uang juga kan. Kalau yang namanya PAD itu sekian tuh mereka sudah dapat persentase segala macam. Tapi kan mereka pingin tuh dimasukkan ke dalam struktur gaji yang menurut saya kalau kita lihat oke lah tiap biaya hidup kota itu pasti berbeda ya di Jakarta, di kabupaten. Masa yang di daerah itu beli ayam cuma bisa 10.000 berbeda dengan beli ayam di Jakarta 350.000. Nah, baru kemudian kita bicara tanggung jawabnya. Tanggung jawab skala kota kan beda. Masa disamain semua 20% PAD? Ini kan gitu kan, beda dong kota kecil, kota gede. Jadi memang pengkajiannya belum tuntas gitu, berapa sebenarnya gaji yang harus diberikan kepada bupati, wali kota, atau kepada daerah ini. Dan itu mungkin kita juga nggak harus beranggapan setiap kepala daerah itu punya niat jahat, nggak. Sampai kita bisa buktikan mereka memang punya niat jahat, tapi kita perlu menghargai bahwa oke, ini ada apa namanya, perlu adanya reformulasi gaji yang mempertimbangkan keadilan antar daerah, kinerja berbasis hasil, bukan sekedar persentase PAD. Nah itu baru bagus tuh.
2: Ya, jadi artinya setuju ya sebenarnya Pak Saud ya, ada kenaikan ini ya. Cuman
3: tapi yang diukur tuh bukan persentase PAD-nya gitu.
2: Ya,
3: itu aja yang disebutnya KPI itu loh, Mas. Key Performance Indicator. Lu kemarin dengar program lu katanya bangun jembatan. Lu kalau belum dibangun-bangun, ya kan nggak ada uang ya Pak Saud. Lu cari inisiatif lu mempertimbangkan. Jadi yang di berbasis hasil apa, berbasis kinerja itu yang jadi penting. Kalau mau daerah itu nonjol, idenya banyak, terus kemudian masyarakatnya mendukung, itu kan dukungan masyarakat kinerja loh, Mas. Makanya ya gue nggak punya APBD, tapi gue berhasil menggunakan dana yang disebutnya apa namanya itu social responsibility-nya,
2: CSR ya.
3: Sehingga pabrik rokok di tempat gua nyumbang itu KPI. Dia bisa dikasih. Jadi bukan ukuran PAD gitu loh,
2: Mas. Iya, baik. Nah, makanya banyak yang jadi rahasia umum ya, ketika memang gaji kecil ini sebenarnya bukan jadi indikator untuk mereka melakukan korupsi juga, Pak Saud.
3: Iya, jadi kembali lagi kan sebenarnya tujuannya itu kita kan sebenarnya membawa orang, mengajak orang join dengan pemerintah dengan kapabilitas dia, dengan integritasnya, bahkan integritas yang terdepan. Tapi kan ini menjadi rusak ketika money politics kan. Kita tahu biaya politik itu mahal. Kampanye itu mahal. Sehingga kemudian mereka menuntut kebalikannya. Jadi sebenarnya yang harus diperbaiki itu bukan di situ, bukan di sisi PAD 20%. Pertama kinerjanya itu pasti. Kedua memang kita harus perbaiki sistem politik ini. Dua OTT terakhir itu semua tim sukses itu, Mas, terkait itu. Ya, jadi itu artinya biaya politik yang mahal itu harus kita beresin dulu. Bagaimana kita ke depan ini di rakyat Indonesia disadarkan, udahlah kalau kamu dikasih uang tuh jangan dipilih, justru itu pasti nanti bikin rakyatmu menderita tuh. Kamu sesaat dapat 300.000, kamu bisa beliin, tapi sebenarnya penderitaan rakyatnya jadi lebih banyak karena dia harus mengembalikan uang itu. Itu uang itu kan dari bohir, dari sponsor, dari ini. Jadi itu saya bilang kemarin di beberapa teman-teman di radio juga dan beberapa TV juga saya bilang, ini DPR harus segera memastikan siapa yang memberi dan menerima itu harus dihukum. Jadi nggak ada lagi istilah-istilah. Kalau nanti kemudian kemudian korupsinya rendah, itu PAD naik dengan tinggi, dan kemudian kita punya logika yang kuat, logika, argumentasi dan nalar yang kuat untuk mengatakan wajar kita naikin pendapatan kepala daerah, tapi bukan dengan persentase PAD. Ini kok kayak jadi kayak transaksional banget, nggak baik gitu, Mas.
2: Iya
3: kan? Transaksional, jadi itu kayak seperti kita dapat komisi jual mobil tuh, enggak? Maksudnya kok jadi kayak rente begitu gitu, enggak bisa kayak gitu, itu enggak baik ya. Kalau umpamanya kita katakan nanti tiap daerah pasti berbeda, sehingga sistem penentu utama PAD itu, terus sistem fiskal, status otonomi daerah, itu kan banyak yang harus dibenahi tuh, reformasi gaji itu. Jadi tidak hanya keadilan antar daerah, itu kita harus akui lah bahwa jadi bupati di kota besar dengan di ujung-ujung di pulau-pulau Nias sana itu kan berbeda tuh. Padahal sebenarnya secara common sense, Nias itu ada pulau-pulau batu, pulau-pulau kecil yang harus dikunjungi, masyarakatnya lebih jauh. Kalau saya bilang sih justru yang pulau-pulau terpencil itu yang perlu digedein ya apanya PAD-nya, tapi bukan kemudian tanpa harus persentasenya kemudian jadi naik. Terus kemudian naik begitu aja tanpa ada basis kinerja yang saya sebut tadi itu.
2: Pak Saud, sebenarnya kan permasalahannya klasik ya kalau menyinggung masalah biaya politik yang tinggi. Ketika seorang calon kepala daerah ingin maju gitu, mencalonkan diri, ini kan mereka kan sudah tahu konsekuensinya berapa yang akan didapat tiap bulan ini.
3: Ya, itu yang saya bilang akhirnya kan kita bertanya. Itu benar nih, udah benar ini Mas, itu udah benar. Jadi kita tahu benar apa yang mereka dapat sebenarnya.
2: Iya.
3: Kalau memang kamu harus mengeluarkan untuk banner segede apa lah itu, segede gajah gitu yang harus pasang di pinggir jalan, sehingga kemudian kita harus memastikan bahwa kampanye di radio, di TV dan seterusnya itu sudah merupakan lebih dari cukup, dan banner yang hanya segede koran umpamanya gitu kan. Jadi harus ada detail-detail yang harus dibuat sehingga dia nggak kemudian meminta dari apa namanya
2: bohir, teman
3: atau sponsor dan seterusnya, sehingga balikannya menjadi lebih baik. Sementara kita tahu negara juga semakin sulit gitu ya kan, belum lagi masalah otonomi di daerah dan kemudian otonomi di apa namanya bagaimana proses otonomi itu berjalan dengan tertati-tati. Jadi kalau dikatakan tadi diskusi kita hari ini mengenai PAD 20% itu, dan Banggar sudah jelas mengatakan stop karena sampai nanti fiskal kita membaik. Ya, jadi kan ini kaitannya ada kaitan dengan pemerintah pusat kan. Fiskal kita kecorat marut itu kan karena kita ribut soal MBG, soal operasi merah putih dan seterusnya. Jadi lebih baik sebenarnya presidennya atau siapapun kita mulai melihat yang lebih di helikopter view yang lebih tinggi lagi. Iya jelas lah, kalau memang pun anggaplah pemilu 2024 kemarin ini kita banyak carut marutnya, sehingga kita tidak bisa memberikan kesejahteraan kepada kepala daerah, dia menerima apa adanya. Kalau seperti Mas Lukman bilang tadi, ya ngapain lu jadi kepala daerah kalau gajinya kecil? Aja lu jadi pengusaha, lu nanam sawit sana, sawit lu tungguin 3 tahun berbuah, lu duduk-duduk enak kan?
2: Iya, gitu, artinya kan ada sektor-sektor yang mungkin diharapkan ya, dalam tanda kutip kan ilegal, yang semua orang jadi rahasia umum gitu. Dan ini kan sebenarnya jadi bom waktu untuk kepala daerah, tinggal menunggu KPK nyomot aja kan ya.
3: Iya, kita ambil aja 2 OTT terakhir ini Mas.
2: Iya.
3: Ambil aja, itu kan udah jelas ya. Itu udah jelas, itu definisinya tetap sederhana. Korupsi itu karena power, korupsi itu karena kekuasaan yang disimpangkan. Kenapa itu disimpangkan? Karena dia mempunyai beban yang besar terhadap pelaksanaan pemilu. Kemudian baru kita masuk ke soal-soal yang lebih umum, yaitu integritasnya, check and balance-nya. Terus KPK juga pintu pencegahannya sudah masuk, tapi nggak pernah dianggap, sehingga nggak mampu untuk mengurangi korupsi, menekan biaya politik yang tinggi, sehingga resikonya itu menjadi lebih tinggi, APBD-nya seperti itu. Dan ini gambaran yang menunjukkan Kalau kita memang mau, memang kita harus redefinisi ulang sebenarnya pemilu kita ini, pilkada kita ini harus kita redefinisi ulang, sehingga kita ke depan itu, kalaupun bicara gaji itu, kita bukan bicara persentase 20% APBN, kayaknya akalnya udah kehabisan akal, tuh bingung dia. Kan seharusnya itu kinerja, Mas. Kalau di KPK itu kinerja, kamu kalau nggak bisa 300 kasus per tahun, lu nggak dapat bonus lu akhir tahun. Itu jelas tuh, KPI-nya jelas gitu. Jadi kamu kalau pada tahun ini kamu tidak bisa menjabarkan janji-janji pemilu kamu itu, kamu busit tuh kan gitu. Jadi kamu harus bisa buktikan itu baru kalian, dan karena dengan janji-janji itu kan ekonomi pasti muter tuh. Ya ekonomi pasti muter, pasti PAD muter. Dengan PAD muter itu ya baru kamu bisa bicara tadi itu persentase itu. Tapi bagaimana orang PAD-nya belum naik aja kamu udah bisa PAD?
2: Iya.
3: Di kondisi sekarang sulit ini, coba jelaskan bagaimana bisa kita memastikan bahwa PAD itu naik gitu loh, Mas.
2: Iya, nggak adil juga kalau dipukul rata setiap kepala daerah mendapatkan aturan itu ya, Pak Saud ya.
3: Iya, karena beda. Jadi kalau tadinya di Pulau Batu Basan, Pulau Batu Niasannya itu dari mana PAD-nya? Petaninya aja cuma nanam kelapa.
2: Iya
3: kan? Kecuali ada pabrik minyak goreng tuh ngekspor ke Singapura gitu kan?
2: Iya kan? Pak Saud, kalau bicara ini kan penindakan, bagaimana dengan pencegahannya selama ini, efektivitasnya?
3: Ya sebenarnya udah banyak ya, Mas, pintu-pintunya itu kan ada, nanti kalau ada waktu lihat di MCP ya. MCP Monitoring Center for Prevention itu kan semua pintunya udah masuk di situ, mulai dari perizinan, APBD, terus jenjang karir pegawai di situ, terus kemudian pendapatan asli daerah termasuk perpajakannya, semua kan ada banyak, ada 9 area tuh termasuk soal perizinan lah. Ya itu kan sebenarnya sudah dilakukan, karena kita harus berasumsi bahwa semua ini kan yang menjadi kepala daerah ini pastilah orang baik lah. Minimal kalau di partai politik dia tuh di atas rata-rata.
2: Karena pilihan
3: ya. Ekonominya, ya. Gak mungkin juga lah bupati itu orang-orang yang dicalonkan itu orang-orang yang, iya kan?
2: Artinya
3: dia di atas rata-rata gitu. Di atas rata-rata, baik itu performanya dan seterusnya. Tapi kenapa akhirnya kecebur? Kan kita tadi udah definisinya tegas. Itu biaya politik yang tinggi. Nah, artinya ketika kemudian ada orang yang baik, itu kan KPK bertanggung jawab untuk menjaga itu. Jadi orang yang merasa terjaga, dia akan lapor KPK. Tolong saya dijagain. Ini orang ini jatuh terus ngoda-ngodain saya. Nah, tapi masalahnya lagi-lagi agak sulit. Karena KPK kan nggak 24 jam di kantor gubernur, di kantor bupati kan. Ya kan, ya habis pencegahan ini modelnya lakukan ini SOP, ini kalau mekanisme pelaporan ini orang yang Bapak hubungi kalau Bapak ada masalah, orang KPK masuk di situ di deputi pencegahan, sampai namanya, nomor HP-nya itu ada semua, mereka kepala daerah itu tahu tuh semua tuh. Nomor-nomor yang harus dikontak di KPK itu. Tapi begitu umpamanya dia pulang KPK-nya, dia main mata juga kan. Ya, kan itu. Coba deh tanya kepala daerah, Mas, tanya kepala daerah. Pernah enggak seluruh dari Aceh itu sampai Papua tanyain. Pasti mereka udah tahu siapa kontak personnya di KPK kalau terjadi sesuatu. Karena orang deputi pencegahan itu meninggalkan alamat, meninggalkan address untuk menjaga orang baik itu tetap baik. Tapi akhirnya dia kecebur, ya udah lu enggak mau dijaga jadi baik, gua penjarain aja lu kan, akhirnya gitu kan.
2: Oke.
3: Coba deh tanyain orang yang OTT itu, tebak tanya. Pak, udah pernah orang KPK? Oh, udah, saya kenal orang ini, nomornya ada banyak sama saya.
2: Merasa aman.
3: Begitu dia pulang. Iya, jadi ya, jadi Mas Lukman tadi bilang itu sebenarnya pencegahan itu sampai personal itu ngomongnya itu, Mas.
2: Oke.
3: Jadi orang KPK deputi pencegahan ya, personal itu. Ya, kalau udah deputi penindakan ya itu clandestine kan?
2: Iya.
3: Ya itu artinya tertutup, dia nggak tahu, walaupun kadang belakangannya ada isu kebocoran segala macam itu.
2: Baik. Ya,
3: jadi orang-orang baik itu udah dijaga sebenarnya, Mas, bukti tetap baik.
2: Ya kan? Baik. Iya. Pak Saud Situmorang, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu.
3: Semoga bermanfaat, menginspirasi untuk berhenti korupsi. Semoga kita menjadi lebih baik lah untuk sistem politik kita.
2: Amin. Gitu,
3: Mas.
2: Ya, selamat malam.
3: Ya, malam.
2: Pendengar Saud Situmorang, Komisioner atau KPK ya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015-2019, kami berbincang terkait dengan usulan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mendapatkan gaji lewat pendapatan asli daerah atau PAD hingga 20%, di mana Badan Anggaran DPR atau Banggar ini sudah menolak usulan tersebutnya. Disampaikan Ketua Banggar DPR, Said Abdullah ingin agar wacana tersebut sementara di-stop sambil menunggu kondisi fiskal negara membaik.
4: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
5: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi, ya. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.
2: Pendengar, Badan Anggaran atau Banggar DPR menolak usul kepala daerah dan wakil kepala daerah mendapat kenaikan gaji lewat pendapatan asli daerah atau PAD hingga 20%. Banggar ingin agar wacana tersebut sementara di-stop sambil menunggu kondisi fiskal negara membaik. Dia terutama ingin agar hal-hal yang menyangkut perbaikan fasilitas aparatur negara dihentikan. Usulan agar kepala daerah dan wakil kepala daerah mendapat bagian 20% dari PAD sebelumnya disampaikan Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda. Sebelumnya wacana menaikkan gaji pemimpin daerah itu disampaikan Rifki menyusul rentetan kasus operasi tangkap tangan atau OTT terhadap sejumlah kepala daerah belakangan. Ia mengusulkan agar kepala daerah dan wakil kepala daerah bisa mendapat 20% dari PAD, namun jumlah itu bisa bervariasi sesuai tingkat PAD daerah, karena saat ini sekitar 90% daerah masih bergantung pada APBD. Dan pendengar, kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Presiden Institut Otonomi Daerah, Profesor Dr. Joermansyah Johan.
6: Wawancara Pro 3.
2: Prof. Johan, selamat malam.
7: Malam, malam Pak Lukman, apa kabar?
2: Kabar sehat, Pak Jan. Sehat ya, Prof?
7: Iya, iya. Ya, baik-baik ya.
2: Ini
7: ya,
2: nampaknya kalau disetujui akan jauh lebih sehat ini kepala daerah. Nah, namun ditolak terlebih dahulu. Bagaimana, Prof, melihat usulan kepala daerah ini naik gaji lewat PAD dan besarannya bisa sampai 20% ini?
7: Waduh, ya begini. Kalau kita lihat sekarang dulu ya, existing nih, kepala daerah itu dapat penghasilan gaji dan tunjangan. Lalu kemudian dia dapat fasilitas-fasilitas untuk kelancaran tugasnya sebagai kepala daerah. Nah, kalau penghasilan, gaji dan tunjangan itu memang kecil. Ya. Nah, gajinya dan tunjangan bupati wali kota kan sekitar 5 jutaan rupiah. Kalau gubernur 9 jutaan rupiah. Nah, tapi dia dapat fasilitas, ada rumah, jabatan, ada mobil dinas, ya. Ada fasilitas kesehatan, dan juga ada biaya-biaya untuk namanya biaya penunjang operasional lah, biaya operasional lah gitu.
2: Bisa berapa tuh, Prof? Nah, kalau dalam sebulan itu?
7: Ya, kalau biaya penunjang operasional itu memang udah pakai formula PAD. Ya. Nah, jadi kalau daerah yang PAD-nya besar, maka persentasenya kecil aja, 0,4% dari PAD. Ya. Tapi kalau daerah yang PAD-nya kecil, maka persentasenya dibesarin dikit, kalau nggak salah sekitar 1%. Nah, itu aja. Ya. Dari PAD. Nah, itu tapi itu biaya operasional itu kan
2: bukan gaji
7: untuk,
2: ya.
7: Bukan. Jadi untuk belanja apa? Belanja yang terkait dengan operasional sehari-hari, tugasnya berkoordinasi, tugasnya melakukan kegiatan-kegiatan mencegah kerawanan sosial masyarakat ya. Termasuk sampai ke soal-soal keamanan dan sebagainya. Nah, itu uang yang artinya harus dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang sudah diperuntukkan dalam PP 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah. Jadi itu artinya uang itu uang yang harus dipakai ya untuk ketentuan sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah. Nah, sekarang kalau gaji yang dibawa pulang nih. Nah, yang dibawa pulang ya itu tadi 5 jutaan Bupati Wali Kota, 9 jutaan Gubernur. Itulah yang dibawa pulang kasih istri. Nah, cuman memang uang itu kan kalau kita hitung-hitung Jakarta, UMR aja Jakarta di atas 5 juta kan?
2: Iya, iya.
7: Nah, jadi itu memang boleh dikatakan gaji dan tunjangan kepala daerah itu sangat rendah dibanding dengan, sangat kecil dibanding dengan tugas dan tanggung jawab yang dipikulnya dia mengelola anggaran triliunan rupiah. Tanggung jawab kepala daerah itu urusan pemerintahan dari urusan orang hamil, tidak bayi-bayi di dalam kandungan ibu sampai urusan orang meninggal. Nah, itu kan urusannya banyak banget. Nah, plus juga dia bertanggung jawab untuk pelayanan publik ya di daerahnya, percepatan pembangunan. Nah, itu nggak seimbang lah dengan tanggung jawabnya, gajinya itu udah 20-an tahun nggak diperbaiki, ya kan? Nah, itu mungkin lalu ada pikiran bagaimana menambah penghasilan kepala daerah. Kalau di pegawai negeri kan ada tambahan namanya TPP, ya kan? Nah, tunjangan perbaikan penghasilan kan TPP itu ada. Tapi kalau untuk kepala daerah kan nggak boleh dia dapat TPP itu. Itu hanya untuk PNS. Nah, maka dicoba dicari jalan, ketemulah for model itu tadi. Boleh nggak dia dapat sebagian dari PAD? Yaitu kalau dia memang berhasil mencapai target, ya, pajak retribusi, peningkatan yang signifikan, gitu ya kan. Nah, dan kemudian aman. Rakyat nggak ribut ya kan? Kalau pajak PBB dinaikin nggak ribut ya itu nggak mungkin juga kan? Nah, jadi pikirannya seperti itu. Nah, hanya jumlahnya itu kan kalau saya nggak salah itu diusulkan oleh
2: Komisi
7: teman-teman 2. Di Komisi 2 DPR RI 20% dari PAD. Waduh, itu gede banget nih, kita coba exercise ya.
2: Jakarta
7: itu sekitar 70 juta PAD-nya, ya kan, dari 80-an juta lebih APBD. Nah, karena yang PAD-nya gede kan, kalau 70 juta, itu kan berarti dia 20% sama dengan 14, bukan 70 juta, 70 triliun. Jadi kalau dia, apa namanya 20% berarti dia dapatnya sekitar 14 triliun satu tahun. Waduh, itu kan melampaui kewajaran. Gak mungkin lah gaji sebesar itu, gaji presiden Amerika aja gak segitu ya kan. Jadi itu contoh bahwa mungkin exercise-nya ini belum dibuat ya, baru mungkin dihitung kasar ya. Jadi kalau saya itu kalau mau ditambah penghasilan bisa dikaitkan dengan PAD, tapi harus terukur dan jelas, dan juga tidak bisa sampai 20% itu. Kalau saya paling tinggi 1% lah dari PAD, itu pun ada ukuran yang tegas bahwa betul-betul ada kenaikan PAD yang wajar, yang kemudian tidak menimbulkan persoalan, dan kemudian dia mencapai target itu sangat signifikan. Nah, dengan demikian bisa dia diberi bonus lah, semacam sebetulnya itu bonus lah. Kalau dalam sistem pemerintahan namanya ada insentif dan disinsentif. Nah, sekarang kan disinsentif kan banyak kepala daerah yang kena OTT, kena tungkep, ya kan? Nah, tapi insentifnya bagaimana? Nah, insentifnya itu bonus ya, kalau dia bisa naikin penghasil pendapatan hasil daerah, dia diberi insentif Kan biasa sebetulnya di dunia korporasi juga itu bonus-bonus akhir tahun, yeah, bisa berapa kali gaji dari karyawan. Di dunia pemerintah juga ada, kayak Singapura itu kalau akhir tahun itu pegawai negerinya juga terima bonus sekian kali gaji,
2: yeah.
7: Tapi memang karena ada peningkatan dari income negara, ya kan? Kalau kita ukurannya peningkatan PAD yang signifikan, kasih dia bonus sehingga dia bertambah semangat, dan di samping mengurus PAD dan juga dia, Mas Lukman, dia juga bisa terhindar dari katakanlah mau tergoda untuk jual beli jabatan, katakan gitu ya. Nah, dengan karena uangnya udah lumayan, tapi kalau adalah dia, ya kan, untuk jual beli jabatan, lalu juga jual beli perizinan, sampai juga ikut minta fee di pengadaan barang dan jasa. Nah, jasa itulah yang mungkin diupayakan, walaupun itu belum tentu menjamin ya. Gaji gede belum tentu menjamin dia tidak korup, itu kita harus bawahi.
2: Tapi kan kalau kita lihat ini ya, Prof, ini kan dikatakan biaya politik yang tinggi jadi salah satu alasan gitu ya. Biaya politik yang tinggi saat pemilihan kepala daerah ini tidak sebanding dengan gaji yang diterima saat terpilih gitu ya. Tapi kan sebelum mencalonkan, ini kan artinya sudah tahu konsekuensi yang akan diterima nantinya berapa gitu kan.
7: Ini yang banyak mereka nggak paham. Jadi ya, saya pernah ada kasus itu yang kena OTT kepala daerah, bupati di mana itu kena OTT. Kemudian sebelumnya itu dia membuat pernyataan ketika itu, nggak tahu saya jadi bupati itu cuma 5 juta katanya. Kalau tahu saya nggak mau jadi bupati. Jadi informasi-informasi ya, terutama bagi yang berasal dari kalangan non birokrat ya, itu nggak paham, mereka disangka gaji bupati itu gede. Gitu loh, ya kan? Nah, awam pun menyangka fasilitas kalau macam itu besar dan dapat duit dari kanan kiri, katakan gitu ya kan? Tapi itu setelah dia masuk baru dia kaget. Nah, jadi informasi ini kurang sampai lah, kalau menurut saya kurang sampai. Ya, jadi oleh karena itu maka memang dia running jabatan, ya mungkin juga faktornya bukan hanya soal gaji, soal prestise, ya kan, ada orang yang kaya tapi belum punya kekuasaan dalam pemerintahan, kan pengen dia mau maju, yang penting
2: nyari pamor ya,
7: pegang jabatan, cari pamor,
2: gitu
7: ya. Tapi juga tetap uang kan perlu untuk biaya pendidikan sekolah anak-anaknya gimana. Secara wajar.
2: Tahan dulu, Prof. Kita ke WhatsApp yang sudah masuk ke ruang redaksi. Ada rekan saya, Ninding, yang akan menyampaikan. Ninding, silakan.
8: Baik, Lukman dan Prof. Johermansah, ada beberapa komentar yang masuk dari pendengar Pro 3 RRI dari sejumlah daerah yang ikut berkomentar terkait dengan topik kita malam ini, yaitu usul kepala daerah naik gaji lewat PAD. Yang pertama itu datangnya dari Pak Rudi di Banten, atau di tempatnya di Serang. Menurut saya, sah-sah saja kepala daerah mengusulkan kenaikan gaji, apalagi kalau memang kinerjanya itu terbukti bagus dan PAD-nya meningkat. Tapi harus transparan, jangan sampai rakyat merasa terbebani. Yang penting pelayanan publik juga ikut naik kualitasnya. Lalu ada Ibu Siti di Kejaksaan Cirebon, maksudnya daerah Kejaksan ya, daerah Kejaksan Cirebon. Bu Siti menyampaikan bahwa saya agak kurang setuju ya, kalau fokusnya ke kenaikan gaji dulu. Masih banyak kebutuhan masyarakat yang harus diprioritaskan. PAD itu kan dari rakyat juga, jadi sebaiknya dipakai dululah untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Lalu ada lagi Pak Andi di Tembalang, Semarang. Kalau kenaikan gaji berbasis PAD, menurut saya itu bisa jadi motivasi kepala daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Tapi harus ada indikator jelas. Jangan gaji naik, korupsi juga naik. Misal target PAD harus dicapai dulu. Kalau soal kenaikan bisa dibicarakan. Lalu ada Ibu Lina di Purwokerto. Yang penting bukan soal gaji naik atau tidak, tapi kinerja terasa langsung oleh masyarakat. Jalan bagus, layanan cepat, harga stabil. Dan terakhir ada dari Pak Rahmat di Tarakan. Di daerah seperti kami, PAD belum terlalu besar. Jadi kalau ada wacana kenaikan gaji kepala daerah, rasanya kurang relevan. Lebih baik fokus dulu meningkatkan ekonomi daerah supaya PAD-nya benar-benar kuat. Kembali ke Anda, Lukman.
2: Baik, terima kasih, Nending. Silakan, Prof. Tadi Pak John di Bengkulu ya. Sebenarnya sepertinya sudah jadi rahasia umum ketika kepala daerah ini dalam tanda kutip bermain dengan jual beli jabatan dan lain-lain ini.
7: Ya, jadi kan juga tadi diakui bahwa gajinya kecil.
2: Ya.
7: Ya, kemudian lalu mereka dapat uang penghasilan. Hmm. Penghasilan itu kan semuanya yang ilegal itu, ya kan, dari jual beli jabatan, dari jual beli perizinan, dari fee pengadaan barang dan jasa. Jadi penghasilan itu penghasilan yang melanggar hukum. Makanya ketika ada yang lapor KPK memonitor, maka kena OTT. Nah, kan kita kan nggak mau begitu. Ya, harusnya memang perbaikan penghasilan. Tapi gaji dan tunjangannya, saya kira memang nggak usah disentuh dulu lah. Gaji dan tunjangan biar aja seperti itu, karena kontroversinya tinggi. Nah, oleh karena itu, yang kita fokus sekarang dia mendapat bagian dari PAD. Jadi itu dipisahkan. Nah, setiap tahun kan dievaluasi ini, PAD naik nggak, capai nggak target, diukur dengan ukuran yang jelas, ya kan, berapa persen kenaikan, target misalnya sekian, lalu tercapai dua kali lipat. Nah, itu ya dapat bonus lah kalau kita pakai bahasa sederhananya, dapat ya sekian persen dari hasil peningkatan PAD itu, kena ikhtiarnya, usahanya yang juga tidak melanggar aturan, yang juga bisa diterima oleh rakyat, ya, tidak menaikkan sewenang-wenang, melonjak-lonjak sampai ratusan persen misalnya PBB-nya, kan kayak gitu. Nah, jadi fokusnya di situ aja. Nah, kalau itu, nah, maka tadi kita juga dengar ya dari para pendengar R43 di seluruh Indonesia ini bahwa nggak apa-apa diberi kenaikan, tapi kan harus jelas indikator dan terukur bahwa kinerjanya, kan begitu. Ya, jadi ini juga karena biaya pilkada mahal. Begitu pilkada mahal, nah, lalu kemudian dia tahu penghasilannya yang sah, yang sah nih, rupanya kecil. Nah, makanya kalau dikasih bonus, itu akan membuat, katakanlah dia mendapatkan penerimaan yang wajar, yang sah, dan juga aman, katakanlah begitu, dari persoalan hukum. Jadi dalam hal ini maka regulasinya yang harus kita betulin. Jadi apa itu regulasinya? PP 109 tahun 2000, ya udah 26 tahun itu, tentang kedudukan keuangan kepala daerah. Nah, di situ bukan perkara gaji ya. Gaji nggak usah dulu lah disentuh-sentuh. Biar aja 5 juta sama 9 juta untuk gubernur itu. Tapi soal berapa persen dari PAD yang memang terjadi peningkatan signifikan sesuai dengan kinerja terukur. Nah, maka akhir tahun ya mendapatkan bonus, kita katakanlah seperti itu. Nah, maka dengan begitu dia aman. Nah, dan dia kemudian juga akan kita lihat nih, mudah-mudahan gak ada lagi kepala daerah yang nakal itu dengan tambahan penghasilan dari insentif lewat PAD pada akhir tahun. Kira-kira begitu, Mas Lukman.
2: Baik, Prof. Joharmansa Johan, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Prof. Selamat malam.
7: Amin, amin. Sama-sama, malam.
2: Pendengar, Presiden Institut Otonomi Daerah Profesor Joharmansa Johan.
9: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kementerian Sosial dan Pemerintah Provinsi Jakarta memverifikasi ratusan anak jalanan di wilayah Jakarta untuk masuk ke dalam program sekolah rakyat.
1: Kementerian Sosial terus memperluas jangkauan penerima manfaat program sekolah rakyat di Jakarta, salah satunya dengan melakukan pendataan terhadap anak-anak yang selama ini berada di jalanan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau Gusipul mengatakan, lebih dari 700 anak telah dijangkau Kemensos. Ia menyebut proses verifikasi dilakukan dengan mendatangi tempat tinggal hingga berkoordinasi bersama perangkat wilayah.
2: Ini mau dipatenkan data, sudah ada, kita menjangkau 700-an lebih. Nah, sekarang lagi diverifikasi, divalidasi.
1: Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan dukungan terhadap perluasan sekolah rakyat di Jakarta. Ia mengatakan Pemprov DKI menyiapkan lokasi tambahan untuk meningkatkan kapasitas sekolah berasrama tersebut.
3: Yang menarik dalam diskusi saya dengan Pak Menteri Sosial tadi, karena memang saya melihat secara langsung bahwa achievement atau capaian yang luar biasa dari anak-anak dari keluarga yang tidak beruntung dan semangatnya sama dengan apa yang menjadi keinginan dasar pemerintah DKI Jakarta, sehingga yang tadi harapan Bapak Presiden untuk bisa menambah sampai dengan 1.000 siswa, Pak Menteri, kami akan secara mendalami ini dan menyiapkan lokasi yang mungkin bisa digunakan untuk boarding sekolah rakyat untuk 1.000 siswa.
1: Pramono menilai sekolah rakyat menjadi upaya membuka kesempatan pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu. Menurutnya, program tersebut dapat membantu anak-anak mendapatkan kesempatan memperbaiki masa depan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protigereri terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan seluruh anak mendapatkan akses pendidikan terkait masih adanya calon peserta didik yang belum diterima pada sekolah tujuan di wilayah Nusa Tenggara Barat.
1: Tapi kita pastikan bahwa semua anak harus bersekolah.
2: Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB Syamsul Hadi menghimbau para orang tua yang anaknya belum diterima di sekolah tujuan agar segera memilih sekolah lain yang masih memiliki kuota. Menurutnya yang terpenting adalah memastikan seluruh anak usia sekolah tetap melanjutkan pendidikan pada tahun ajaran baru.
1: Tentu harapan kita para orang tua itu bisa memilih sekolah yang belum terisi. Tapi kita pastikan bahwa semua anak harus bersekolah.
2: Syamsul juga mengatakan selain sekolah negeri yang masih memiliki daya tampung, sekolah swasta juga menjadi alternatif. Ia menegaskan keputusan tetap berada di tangan orang tua, namun pemerintah akan memastikan tidak ada anak yang kehilangan hak memperoleh pendidikan.
1: Harapan kita juga demikian, bisa ke swasta atau bisa ke sekolah-sekolah yang belum sekolah, anak-anak harus sekolah.
2: Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kota Mataram Prof. Tajuddin meminta pemerintah daerah menyusun kebijakan yang lebih komprehensif agar seluruh anak tetap bersekolah sekaligus memastikan distribusi peserta didik lebih merata di setiap sekolah sesuai kuota yang tersedia.
3: Rumpuknya di beberapa sentral. Nah, sekarang itu nanti diambil kebijakan mungkin itu nanti. Kebijakan dalam artian nanti didistribusi ke yang kurang-kurang itu. Nah, itu yang menjadi memang menjadi kendala di orang tua, orang tuanya tidak mau atau anaknya tidak mau. Nah, itu menjadi kendala.
2: Dewan Pendidikan berharap evaluasi pelaksanaan SPMB tahun ini menjadi dasar penyempurnaan kebijakan penerimaan murid baru pada tahun ajaran berikutnya, sehingga akses pendidikan dapat dinikmati secara lebih merata tanpa menimbulkan penumpukan pendaftar di sekolah-sekolah tertentu. Dari Mataram, Khalil Bisri, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami hadirkan perbincangan yang mungkin Anda tunggu-tunggu, bagaimana analisa pertandingan Portugal versus Spanyol yang akan saling berhadapan pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 pada Selasa dini hari. Laga Portugal versus Spanyol akan dihelat di Stadion Dallas, Amerika Serikat, di mana duel ini menjadi salah satu yang paling disorot di babak 16 besar karena mempertemukan dua kekuatan terbaik Eropa. Portugal versus Spanyol juga akan menyuguhkan pertarungan dua generasi, yaitu Cristiano Ronaldo di kubu Portugal dan Lamine Yamal di skuad La Furia Roja. Portugal memastikan tempat di babak 16 besar setelah melewati laga dramatis melawan Kroasia dengan skor ketat 2-1. Sementara itu Spanyol sukses melumat Austria 3-0, di mana kemenangan ini menjadi bukti Spanyol masih pantas menyandang predikat juara Piala Dunia 2026. Berdasarkan performa terkini, kedua tim memang kualitas skuad serta analisis taktik menjelang laga, pertandingan Portugal versus Spanyol diprediksi menjadi salah satu duel paling seimbang di babak 16 besar. Namun Spanyol sedikit lebih diunggulkan, di mana beberapa model prediksi termasuk Opta yang memberikan peluang kemenangan Spanyol di waktu normal sekitar 49%. Portugal 26% dan sekitar 25% kemungkinan pertandingan berlanjut ke babak tambahan waktu. Dan kami akan membahas yang lebih mendalam bersama dengan pemerhati sepak bola, ada Bung Opan Lamara. Bung Opan, selamat malam, salam olahraga.
2: Selamat malam, salam olahraga Bung Lukman.
1: Bung Opan, ini pertandingan yang mungkin banyak ditunggu banyak orang ya, di mana ini akan diprediksi akan berjalan sengit, Portugal versus Spanyol. Bagaimana prediksi Anda?
2: Iya, betul. Yang pertama ada satu

0: Hal yang mungkin agak terlupakan oleh publik sepak bola bahwa yang membuat pertandingan nanti ini semakin seru karena kedua tim ini dilatih oleh dua pelatih yang berasal dari Spanyol, Luis de la Fuente dan juga Roberto Martinez. Roberto Martinez, pelatih Portugal saat ini, itu adalah pelatih yang berasal dari Spanyol dan karir bermainnya itu bersama Real Zaragoza, sehingga kedua pelatih ini sudah sangat saling memahami karakter dan permainan tim masing-masing, bahkan sudah sangat saling memahami skill dan juga kemampuan individu dari pemain masing-masing. Nah, selain itu, yang membuat ini semakin seru karena kedua tim ini sudah kerap bertemu satu dengan yang lain ya. Bahkan kalau kita mencatat di pertemuan, beberapa pertemuan terakhir itu ada 4 pertemuan terakhir mereka. Itu untuk sementara mereka berbagi kemenangan dan juga draw. 1 kali kemenangan milik Spanyol, 1 milik Portugal, dan 2 itu hasilnya draw. Tapi yang agak lebih sedikit memihak dari 4 hasil ini adalah ke Portugal. Karena kalau Bung Lukman ingat, tahun lalu di bulan Juni itu ada final Liga Bangsa Eropa. Ya bukan Piala Eropa ya, Liga Bangsa-Bangsa Eropa, di mana pada saat itu di grand final lagi-lagi Portugal ketemu dengan Spanyol dan Portugal keluar sebagai juara melalui adu penalti. Begitu, jadi itu faktor kedua yang membuat pertandingan ini semakin seru. Nah, yang ketiga yang membuat lagi ini semakin seru adalah seringnya bertemu antara kedua tim ini membuat seluruh pemain dari kedua tim ini itu sudah sangat saling mengenal, ya. Karakter bermain masing-masing, bahkan beberapa di antaranya memang bersahabat, ya, karena beberapa pemain pernah bermain di pemain Portugal itu pernah bermain di Liga Spanyol juga cukup lama, termasuk Cristiano Ronaldo misalnya. Begitu. Dan beberapa pemain Portugal bahkan sampai hari ini tuh masih bermain di liga-liga teratas di Spanyol. Begitu, seperti Jadi Cancelo main di Barcelona ataupun juga Vega dan Costa main di Liga Spanyol.
1: Nah, kalau kita lihat ini ya, banyak yang menjagokan Spanyol gitu karena dilihat dari kombinasi Rodri, Pedri dan juga Lamine Yamal ini yang membuat transisi menyerang ini sangat cepat dan juga membahayakan. Bagaimana analisa Anda?
0: Iya, kalau kita melihat performa terakhir kemarin, walaupun kedua-duanya berhasil mengatasi lawan masing-masing, tapi harus kita akui bahwa memang performa kedua negara ini khususnya berbicara tentang penampilan mereka di pentas Piala Dunia 2026 ini, maka harus kita akui bahwa Spanyol tentu lebih diunggulkan karena performa mereka yang cenderung lebih stabil, kemudian juga lebih tajam, kemudian keseimbangan lini mereka jauh lebih seimbang dari Portugal. Bahkan kalau kita melihat penampilan terakhir dari Spanyol saat saat mereka unggul di babak 32 besar kemarin, kita tidak melihat ada kelemahan di situ. Kita tidak melihat ada celah di situ. Sebaliknya di kubu Portugal, walaupun juga mereka berhasil mengatasi Kroasia, tapi kita melihat bahwa masih ada celah yang bisa dimanfaatin Kroasia, khususnya di lini belakang mereka yang memang tidak sedisiplin lini belakang dari Spanyol. Kalau misalnya Spanyol kita lihat ada kestabilan, ada kemerataan, keseimbangan lini per lini, maka sebaliknya di kubu Portugal sepertinya mereka yang kuat itu lebih cenderung ke pemain sayap. Kemudian di lini tengah mereka ada Vitinha di situ, kemudian ada Mendes, Inacio di situ, cenderung lebih kuat di lini tengah dan sayap. Sementara di lini depan masih kita lihat mereka sangat mengandalkan kepada mega bintang mereka, Ronaldo. Nah, sementara Spanyol itu jauh lebih kreatif, lebih seimbang, kemudian kecepatan mereka juga dari transisi bertahan kemudian menyerang, itu sangat cepat, mengandalkan pemain-pemain muda mereka, seperti misalnya Rodri, Pedri, kemudian Olmo, Baena, kemudian di depan ada Lamine Yamal yang siap menyambut.
1: Tapi begitu, jangan lupa, Bung Opan, di Piala Dunia 2026 ini banyak kejutan, di mana banyak yang menjagokan di atas kertas gitu ya, namun juga kalah. Kita simak saja seperti Brazil, Norwegia. Banyak yang menjagokan Brazil, ternyata Brazil, kalah dari Norwegia.
0: Betul, termasuk saya, Bung Luman itu.
1: Oh gitu ya?
0: Sejak saya mengenal sepak bola. Baik. Ini idola saya sepanjang masa. Bahkan yeah, saya pernah nonton final di Piala Dunia Brazil 2014, semata karena saya yakin bahwa pasti Brasil sebagai tuan rumah akan tampil di final, tapi waktu itu akhirnya kecewa karena Jerman lah lawan Argentina di final. Saya sampai terbang ke sana, ke Rio de Janeiro.
1: Iya. Wah, luar biasa.
0: Jadi untuk Brasil.
1: Iya.
0: Dalam keadaan fase sistem gugur seperti ini, kemudian kedua tim ini adalah dua raksasa sepak bola Eropa yang sudah kerap bertemu, maka bisa dipastikan bahwa laga nanti akan berlangsung ketat,
1: yeah,
0: dan juga berlangsung terbuka, ya. Nggak ada strategi menyerang di sini karena kedua tim ini memang selama ini mengandalkan serangan. Ya, artinya bagi tim raksasa sekelas Spanyol dan Portugal, cara terbaik untuk bisa memenangkan pertandingan adalah menyerang.
1: Yeah.
0: Nggak ada pilihan yang lain, begitu. Karena mereka sudah sangat yakin dan optimis dengan kekuatan masing-masing dan juga sudah sangat saling mengenal. Nah, saya ingin ke penelpon dari Jakarta tadi bahwa betul, kalau kita membaca ulasan media-media di luar negeri, khususnya media-media di Amerika hari ini, maka banyak yang memberi judul, headline mereka itu adalah, judulnya adalah Pesta Terakhir Ronaldo, kemudian tanda tanya. Ya, karena bisa jadi kalau misalnya malam ini Portugal kalah, maka ini menjadi pesta terakhir Ronaldo di pentas sepak bola dunia.
1: Oh, yeah.
0: Karena Ronaldo sudah mengatakan bahwa perhelatan Piala Dunia 2026 ini adalah di Piala Dunia.
1: Yeah,
0: apapun hasilnya.
1: Terakhir dia, untuk begitu, dia ya, nah, gitu ya.
0: Betul, betul. Sementara publik Portugal juga mengatakan bahwa pesta Ronaldo akan terus berlanjut di Piala Dunia ini. Artinya publik Portugal tetap optimis, tetap memberi semangat kepada timnya, terkhusus kepada Ronaldo, bahwa mereka bisa mengatasi Spanyol malam ini.
1: Iya, di tengah perhelatan terakhir untuk Ronaldo, diyakini akan all out gitu ya, Ronaldo ya.
0: Betul, betul. Ya, meskipun di usianya sudah 41 tahun, sudah tidak mudah, semakin berat bagi Ronaldo karena akselerasinya tidak secepat dulu lagi, kemudian ketajamannya juga, dan instingnya ya, instingnya. Bahkan belakangan dalam beberapa pertandingan kita melihat Ronaldo mulai mudah terjatuh, gitu.
1: Yeah.
0: Sekali lagi, ini akan berlangsung ketat. Bahwa banyak, sebagian besar yang memprediksi di dunia bahwa laga ini lebih cenderung berlangsung draw di 2x45 menit. Ya. Tapi kalau misalnya sejak kick off pertandingan dimulai, kemudian inisiatif serangan langsung dilakukan oleh kedua tim, maka sepertinya itu agak menjadi bumerang bagi Portugal, ya. Mengingat bagaimana dua pertandingan terakhir dari Spanyol itu cenderung semakin menemukan ritme permainannya. Sebagaimana Spanyol yang memang kita kenal sebagai salah satu penyandang gelar juara dunia. Artinya mereka bermain dengan performa yang semakin membaik grafiknya dari satu pertandingan-pertandingan yang lain, sebaliknya Portugal cenderung agak kurang stabil ya. Nah, begitu juga kalau kita berkaca pada 5 laga terakhir dari kedua tim ini, Spanyol memang lebih baik. Karena mereka 5 kali pertandingan meraih 4 kali kemenangan, kemudian 1 kali draw dan belum pernah kalah. Portugal juga belum pernah kalah, tapi dari 5 kali penampilan mereka sebelumnya, hanya meraih 3 kali kemenangan dan 2 diantaranya adalah draw. Ini menunjukkan bahwa ini akan berlangsung ketat dan mudah-mudahan tidak ada yang bermainnya berhati-hati sambil menunggu untuk mengandalkan serangan balik ya. Ya kita berharap Spanyol dan Portugal menunjukkan kelasnya sekaligus bisa menghibur pecandu sepak bola dunia untuk menyaksikan serangan silih berganti. Sebelumnya kita melihat penampilan yang sangat luar biasa antara Cabo Verde melawan Argentina, Cabo Verde memberikan perlawanan pemain terbuka, itu sangat menghibur kita, ya. Kemudian tadi malam juga kita menyaksikan bagaimana Argentina dipermalukan dengan Norway, ya. Brasil dipermalukan dengan Norway, sehingga sekali lagi ya ada satu yang menarik dari Piala Dunia 2026 ini, bahwa tim-tim yang lolos sejauh ini atau tim-tim yang memenangkan pertandingan tim-tim yang memang menerapkan strategi bermain positif.
1: Iya.
0: Artinya mereka berinisiatif menyerang sejak awal, kemudian terus menekan, tidak bermain mengandalkan pertahanan atau tidak ada lagi istilah parkir bus. Ini yang membuat kita senang.
1: Baik. Ya. Ya, tim-tim debutan justru malah ini ya, memberi kejutan yang luar biasa ya.
0: Iya, karena itu mereka mereka pun bermain positif, artinya melawan tim-tim sebesar Argentina, sebesar Jerman, sebesar tim-tim langganan Piala Dunia, mereka tidak ciut sebelum pertandingan, sehingga mereka juga bermain tanpa beban, bermain terbuka.
1: Ya.
0: Kita tidak melihat lagi seperti edisi Piala Dunia yang lalu, selalu ada jika misalnya tim underdog melawan tim kuat, kita bisa pastikan pada saat itu bahwa tim underdog mengandalkan parkir bus dan hanya berusaha untuk melakukan serangan balik sebagai perlawanan.
1: Baik, iya. Bung Opan, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu.
0: Sama-sama.
1: Salam olahraga.
0: Salam sehat selalu, salam olahraga jaya.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya. Dua raksasa Eropa sekaligus rival abadi, Portugal dan Spanyol, harus berduel lebih awal di Dallas. Laga ini bukan sekedar berebut tiket perempat final, melainkan sebuah ulangan ideal dari final UEFA Nations League 2025 di Munich tahun lalu, di mana Portugal keluar sebagai juara lewat drama adu penalti yang mendebarkan. Hari ini kita akan bahas preview pertandingan Portugal versus Spanyol, sekaligus mengupas taktik, mentalitas, dan gengsi yang dipertaruhkan dalam derby Iberia kali ini. Bersama pengamat sepak bola Lukas Aditya. Bung Lukas, salam olahraga.
3: Salam olahraga.
2: Bung Lukas, banyak yang menyayangkan Portugal dan Spanyol ini sudah harus bertemu di babak 16 besar dan menyebutnya final kepagian. Nah, secara kualitas tim di turnamen sejauh ini, apakah menurut Bung Lukas kedua tim ini memang layak disebut sebagai dua calon terkuat juara Piala Dunia 2026?
3: Iya betul Hana, karena Spanyol kan memang diperkuat oleh pemain-pemain bagus ya, seperti Lamine Yamal, Ferran Torres, Mikel Oyarzabal, juga di tengah ada Rodri dan di belakang ada Enrique Laporte. Sementara di Portugal ada pemain-pemain bagus seperti Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Vitinha, João Neves, bahkan di lini belakang ada Ruben Dias. Jadi ini menjadi duel yang seimbang antara kedua tim, sehingga ya pantaslah disebut sebagai duel kepagian.
2: Oke, duelnya kepagian. Oke, final kepagian. Nah, tapi dengan bagian turnamen seperti ini, Bung Lukas, sudah padat ya. Seberapa besar kerugian bagi turnamen ketika salah satu dari raksasa ini harus pulang lebih awal?
3: Ya, gimana pun juga karena ini sudah makin mendekati ke final ya. Duel yang tersaji pasti akan jadi laga yang sama besarnya sebenarnya. Seperti yang kemarin ada Prancis melawan Maroko, besok akan berhadapan di perempat final juga. Itu juga Prancis dan Maroko itu semifinalis di pertandingan Piala Dunia Qatar 2022 ya. Sekarang tersaji di babak perempat final, itu juga sayang juga sebenarnya, karena memang dua laga itu menunjukkan bahwa Piala Dunia kali ini bagannya itu mempertemukan tim-tim favorit di babak-babak awal. Jadi ya, nanti siapapun yang akan lolos ke final, tentu pertandingannya jelas akan bagus dan akan menyajikan pertandingan yang sengit gitu.
2: Oke, baik, karena memang sudah finalnya kepagian begitu ya, makanya sudah sengit ini Bung Lukas. Nah Bung Lukas, kita mundur sedikit ini ke 2025, Portugal mengalahkan Spanyol lewat adu penalti di final Nation League ya, setelah drama 2-2 selama 120 menit. Menurut analisis Bung Lukas, apakah memori kekalahan itu nantinya akan jadi beban psikologis bagi Spanyol, atau justru malah jadi bahan bakar motivasi ini, misi balas dendam yang melipat gandakan semangat mereka?
3: Yang jelas ini Spanyol akan mengusung misi balas dendam, karena memang di waktu itu ya, satu penendang Spanyol yang gagal itu cuma Alvaro Morata, sementara semua penendang dari Portugal itu berhasil. Ya, keinginan untuk balas dendam itu pasti ada sih di semua pemain Spanyol saat ini, apalagi skuadnya hampir sama kan. Jadi ya, ini bisa menjadi beban atau malah menjadi bensin untuk balas dendam. Tapi sebaiknya ya, karena ini sudah laga berbeda dan ini pentasnya adalah Piala Dunia, sebaiknya Spanyol main lepas aja, jangan terpikir untuk membalas dendam yang akan menjadi beban tambahan bagi tim asuhan Luis de la Fuente. Jadi ya main lepas aja, kalau misalnya berniat untuk mempunyai misi menjadi juara, ini adalah salah satu pertandingan yang harus dilewati melawan tim kuat. Dan jangan lupa ini adalah tim kuat pertama yang dihadapi oleh Spanyol di Piala Dunia kali ini. Sebelumnya kan mereka melawannya Cape Verde, Saudi Arabia, Uruguay, dan Austria yang di atas kertas di bawah mereka. Nah, dengan squad yang dimiliki oleh Portugal ini, boleh dibilang ini adalah lawan sepadan pertama yang dihadapi oleh Spanyol gitu.
2: Oke. Baik, Bung Luka, silakan ditanggapi ya. Dari kelima pendengar ini 4 lebih ke Spanyol, 1
3: dari
2: di Portugal. Dari, Pak Daniel di Sorong.
3: Dari semua yang saya baca tadi sampai siang ini, memang Spanyol itu memang menjadi unggulan untuk menang, Mbak Ana. Jadi ada prediksi Opta, namanya superkomputer Opta itu memprediksi kemenangan Spanyol itu di atas 40%. Jadi memang Spanyol menjadi unggulan untuk pertandingan kali ini. Mengingat Spanyol juga masih belum kebobolan kan di Piala Dunia saat ini, dalam 4 pertandingan mereka masih berhasil clean sheet. Artinya pertahanan mereka itu sangat kuat di Piala Dunia sekarang ini. Sementara itu Portugal sudah 2 kali kebobolan, yang satu dibobol oleh Republik Demokratik Kongo dan yang satu kemarin dibobol oleh Kroasia via Ivan Perisic. Jadi nanti akan menjadi pertarungannya sengit, siapa yang akan bisa membobol pertahanan lawan, yang bisa membongkar pertahanan lawan lebih cepat akan menjadi tim pemenang. Dan jangan lupa di pertandingan seperti ini adalah tim yang membuat kesalahan paling sedikit itu yang akan menjadi pemenang. Nah, di Spanyol tadi pelatih Luis de la Fuente juga sudah bilang, jangan lupa Portugal itu masih punya Ronaldo. Ronaldo memang sudah berusia 41 tahun, tapi Ronaldo itu adalah pemain yang bisa mengubah jalannya pertandingan hanya dalam waktu 1 detik. Oleh karena itu ya, Spanyol meskipun unggulan juga tidak meremehkan Portugal, seperti itu.
2: Baik. Tadi yang disebut oleh Bung Lukas juga Spanyol kan ini harusnya mainnya lepas saja begitu, santai saja. Ya. Tapi apakah juga tidak ada rasa takut begitu, wah jangan sampai salah ini teknik permainannya, atau bagaimana ini Bung Lukas?
3: Iya, jangan sampai salah strategi, karena memang ya Portugal barisan gelandangnya itu kelas 1 semua. Ada Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, dan Bruno Fernandes seperti kita kenal kemarin baru saja membuat rekor assist di Premier League. Oleh karena itu, duel antara Bruno Fernandes dengan Rodri di Spanyol yang sebagai gelandang bertahan itu akan menjadi kunci pertandingan. Pertarungannya nanti akan ada di lini tengah, bagaimana siap tim yang bisa menguasai lini tengah lebih bagus akan bisa mempunyai peluang memenangi pertandingan lebih besar, gitu Ana.
2: Oke, baik. Bung Lukas, berarti di lini tengahnya ini harus betul-betul bagus, begitu baik ya, Bung Lukas ya. Tapi kalau dibandingkan dengan final ini di Munich tahun lalu, perubahan taktis apa nanti paling signifikan? Dilihat dari gaya bermainnya Spanyol di bawah Luis de la Fuente, lalu juga Portugal di bawah Roberto Martinez ini selama Piala Dunia. Ya,
3: ini kan dua pelatih yang sama ya dengan pertandingan di tahun lalu. Luis de la Fuente itu adalah pelatih yang suka kalau timnya menguasai bola. Sementara saat ini Portugal menjadi lebih pragmatis saja karena dengan sayap-sayap cepat yang mereka miliki, mereka berusaha untuk melakukan serangan balik cepat yang hasilnya ya untuk mencari gol. Dan dengan begitu nanti menarik untuk kita saksikan bagaimana adu strategi antara De La Fuente dengan Roberto Martinez, bagaimana mereka meracik timnya, bagaimana mereka mempunyai rencana permainan yang akan disusun sebelum pertandingan. Dengan begitu siapa tim yang bisa menjalankan instruksi pelatih dari ruang ganti ke lapangan, ya akan keluar sebagai pemenang.
2: Oke, Bung Lukas, nanti juga kami akan masih bahas terkait hal ini ya, apabila nanti pertandingannya ini kembali berjalan alot, Bung Lukas. Bung Lukas, kalau memang pertandingan ini nantinya kembali berjalan alot, lalu harus diselesaikan lewat babak perpanjangan waktu, atau mungkin adu penalti seperti tahun lalu, tim mana ini yang menurut Anda memiliki kedalaman bangku cadangan bench, dan juga mentalitas eksekutor yang lebih siap kali ini, Bung Lukas?
3: Dari prediksi sih kalau siapa yang akan menjadi penendang penalti, karena memang di kedua tim itu mempunyai kualitas pemain yang sama bagusnya, baik di 11 pemain pertama dan di bangku cadangan. Nah, yang menjadi penentu nanti adalah mental ketika kita menyaksikan pertandingan sampai babak adu penalti. Seperti yang pernah kita saksikan di Timnas Belanda kemarin ya, Ana. di pertandingan terakhir Summerfield yang masih muda, tendangannya harus ditebak oleh Yasin Bunu dengan bahkan tidak sampai harus menjatuhkan diri. Jadi untuk nanti mungkin masih akan susah ditebak siapa yang akan menang karena memang peluangnya 50-50. Tapi kalau boleh saya menjagokan, saya menjagokan Portugal untuk melaju ke babak berikutnya ketika harus sampai babak adu tendangan penalti.
2: Oke, ini juga sudah duel juga ini Bung Lukas, satu-satu. Tadi juga ada yang sependapat begitu ya dengan Bung Lukas begitu ya. Kalau memang Portugal begitu, seolah-olah bola yang nyamperin si Portugal Ronaldo ini. Iya, ya, Ronaldo. Bagaimana tanggapannya Bung Lukas?
3: Ya, buat Ronaldo ini kan kemungkinan besar akan menjadi Piala Dunia terakhir ya, karena dia saat ini sudah berusia 41 tahun. Jadi bukan tidak mungkin semua pemain Portugal itu mempunyai motivasi yang tinggi untuk membawa Portugal menjadi juara dunia sekaligus sebagai perpisahan dengan Ronaldo. Jadi nggak heran kalau pemain-pemain Portugal itu memberikan bolanya ke Ronaldo sekaligus, ya jangan lupa di perburuan sepatu emas, Messi, Mbappe udah 7 gol dan sekarang Ronaldo baru mencetak 4 gol. Mungkin juga ada upaya dari pemain-pemain Portugal untuk bisa memberi peluang ke Ronaldo agar bisa juga meramaikan perburuan sepatu emas begitu, Ana.
2: Oke, baik. Diramaikan begitu ya perburuannya. Yeah. Lalu juga ini tetap mengunggulkan Spanyol hingga 3 untuk Spanyol. Bagaimana Bung Lukas tanggapannya?
3: Ya, memang Portugal di Piala Dunia kali ini memang belum meyakinkan ya, setelah imbang lawan Kongo, baru menang besar melawan Uzbekistan yang tim debutan, lalu melawan Kolombia imbang 0-0, dan melawan Kroasia pun harus memetik kemenangan dengan gol di menit-menit akhir. Ya, secara permainan Portugal memang belum meyakinkan. Dan di sebaliknya Spanyol juga sudah meyakinkan dan menanjak. Bahkan dalam 3 pertandingan terakhir selalu memetik kemenangan dan menangnya telak 2 kali saat melawan Arab Saudi 4-0 dan Austria 3-0. Dan yang menjadi harus digarisbawahi adalah Portugal belum kebobolan di turnamen ini. Nah, ini menjadi tantangan buat Portugal dan Ronaldo, apakah bisa membongkar pertahanan ketat yang digalang oleh para pemain-pemain Spanyol seperti itu.
2: Oke, baik Bung Lukas, tapi tetap ya Bung Lukas ya pada pendirian ya Portugal ini ya Bung Lukas ya.
3: Sebenarnya final impian untuk Piala Dunia ini adalah Argentina melawan Portugal karena akan tersaji Messi versus Ronaldo di babak final. Nah, itu akan menjadi tontonan yang menarik, sangat menarik nantinya, Hana.
2: Oke, baik. Karena bagaimana itu, Bung? Silakan dilanjutkan, Bung.
3: Karena perdebatan soal GOAT itu kan soal Messi dan Ronaldo siapa yang lebih hebat itu, sekarang Messi sudah unggul dengan 1 trofi Piala Dunia. Nah, nanti kalau misalnya Ronaldo bisa menyamakan kedudukan dengan memenangi Piala Dunia kali ini, akan tambah sengit lagi nanti perdebatannya soal siapa yang menjadi pemain terbaik sepanjang masa di sepak bola. Seperti itu.
2: Di satu sisi juga tadi ada perburuan sepatu emas begitu ya, Bung Lukas ya. Baik. Tapi juga pendengar-pendengar tadi begitu ya, Bung Lukas ini juga tetap ada yang mendukung Portugal begitu. Satu pendapat juga dengan Bung Lukas ini. Terima kasih nih Bung Lukas atas analisisnya begitu untuk terkait juga Spanyol versus Portugal. Terima kasih Bung.
4: Saya Mutia Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat dini hari. Salam olahraga. Fajar Nugroho bersama Bung Nova Arianto di studio Pro 3 RRI. Bung Nova, selamat dini hari, salam olahraga, Bung.
1: Selamat dini hari, salam olahraga. Semangat ya pagi ini.
0: Banget ini, ini deg-degan ini. Aduh, gimana ya? Meskipun jagoan saya Inggris sudah aman lolos, tapi ini juga sebagai penentu kedepannya nih ya. Tapi gini, tadi saya sebelum siaran ini saya sempat membaca-baca ya, 10 pertandingan head-to-head mereka itu ternyata hasilnya imbang sih sebenarnya. 3 kali menang Portugal, 3 kali menang Spanyol, 4 kali seri. Tapi di penghujung 2025 Piala UEFA memaksa adu penalti. Ya, ya adu penalti itu kan ada faktor luck juga ya, dibenarkan oleh Portugal. Intinya kalau garis besarnya, apakah memang kedua tim ini sebegitu sama kuatnya, Bung Nova?
1: Iya, ini ya, partai besar, big match.
0: Big kalo match.
1: Gran partido bahasa Spanyolnya, bahasa Portugalnya grande jogo.
0: Grande gitu, jogo.
1: Katanya gitu.
0: Wah, ini harusnya sih sudah di semifinal ya partai seperti ini ya, tapi iya, sayang banget.
1: Iya, benar, banyak yang bilang ini final kepagian. Ya. disayangkan juga ini kan dua negara yang sama-sama di daerah Iberia ya.
0: Iberia.
1: Derby Iberia yang kepagian. Padahal ya dua-duanya layak untuk jadi finalis, dua-duanya tim besar.
0: Iya.
1: Yeah. Timnya sendiri punya nama besar, pemain-pemainnya juga punya nama besar.
0: Punya nama besar. Nah, ini kita tahu bahwa perjalanan mereka sampai ke titik ini tidak mulus-mulus juga. Iya. Kecuali Spanyol. Dia catatannya nih, kita main statistik, catatannya 0 kebobolan sejak babak kualifikasi penyisihan. Babak penyisihan 0 gol. Sebegitu kuatnya lini belakang dari Spanyol, berbeda dengan Portugal sempat kebobolan. Dan juga untuk lolos ke babak ini pun Portugal tertatih-tatih. Itu sampai akhirnya menang dramatis lah bisa dibilang karena di waktu-waktu injury time ya kalau nggak salah
1: ada insiden VAR.
0: ada insiden banyak banget ya insidennya dan mendebarkan juga, tapi yang menjadi catatan yang dilawan oleh Portugal itu musuhnya luar biasa, sementara untuk Spanyol sepertinya masih belum menemukan musuh yang sepadan kecuali Uruguay mungkin ketika itu jago kan ketika babak fase grup. Setelah itu ya mungkin relatif lebih landai lah musuhnya.
1: Iya, iya. Ini kedua negara ini mengawali Piala Dunia 2026 dengan start yang sama-sama kurang meyakinkan. Kaget kita pas pertama kok Portugal seri 1-1 sama Kongo, sementara Spanyol juga 0-0 sama Verde kan. Wah, ini ada apa? Tapi terus kemudian Spanyol sepertinya bisa memperbaiki, bisa berbenah lebih baik.
0: Yeah.
1: Mereka bisa menang 4-0 lawan Uzbekistan, 4-0 lawan Arab Saudi, terus 1-0 lawan Uruguay, 3-0 lawan Austria. Sementara Portugal setelah 1-1 lawan Kongo, 5-0 lawan Uzbekistan, terus 0-0 lawan Kolombia dan 2-1 lawan Kroasia.
0: Yeah.
1: Ini ya di samping harus disayangkan ya, yang jadi lumbung gol mereka adalah negara Asia ya.
0: Yeah. Apa ini tandanya kita benua Asia ini masih belum setara dengan klub-klub dari Amerika Latin, dari Eropa gitu ya, Bung?
1: Iya, mungkin ya. Bung, ini Portugal dan Spanyol. Kita bicara Portugal.
0: Oke.
1: Salah dua. Kekuatan sepak bola Eropa dan dunia. Tapi terlepas dari soal Asia yang jadi korban, memang Spanyol dan Portugal sama-sama mencetak 8 gol. Spanyol tidak kebobolan, Portugal kebobolan 2 kali. Ini kalau saya lihat Portugal memang kebobolannya dikit ya, 2, alias kalau di kita bagi ada 4 pertandingan 0,5 gol per pertandingan gitu.
0: Oke.
1: Okay. Tapi dari pertandingan melawan Kongo saya melihat oh ini ada yang salah nih si Portugal nih. Terus kemudian kalau lawan Uzbekistan lah udah ya udahlah ya.
0: Iya, ya udahlah ya.
1: Selain Kolombia skornya memang 0-0, tetapi dalam pertandingan itu kok mulai ada ruang kosong yang terkuak nih di daerah dari Portugal. Kemudian ruang kosong atau luka itu semakin besar ketika mereka menghadapi Kroasia. Sangat apa ya, ringkih, sangat rentan, rapuh gitu ya, seperti enggak tim yang difavorit.
0: Itu dia. Tapi apa kata pendengar? Saya juga undang pendengar pada malam hari ini, sudah banyak yang antri, Pak Tanjung di Pekanbaru. Salam olahraga, Pak Tanjung.
2: Iya, salam olahraga.
0: Jaya, silakan Pak Tanjung. Gimana ya, nih?
2: Bung Nopa sama Bung Fajar Nugroho.
0: Iya, silakan Pak Tanjung.
2: Oke, saya pergi, saya 2-1 untuk Spanyol.
0: Iya. Oke.
2: Panas Spanyol, oke.
0: Oke, makasih Pak Tanjung. Waalaikumsalam. Ya. Ada Kayu di Maluku Tengah. Waduh, begadang nih Kayu. Kayu, pagi.
3: Selamat pagi.
0: Pagi. Waduh, ini bela-belain begadang. Bela-belain begadang gara-gara ini suka nonton Ronaldo nih, jangan-jangan nih.
3: Ya, ini saya emang fansnya Portugal.
0: Fansnya Portugal?
3: Iya.
0: Oh, jagoin Portugal nih malam ini?
3: Iya. Saya memang sudah lama jagoin Portugal.
0: Oh, jagoin Portugal. Ya. Jadi malam ini pun jagoin Portugal dong pastinya.
3: Iya, tetap Portugal dong.
0: Berapa nah, kira-kira skornya?
3: Saya baru bangun kan, bolanya jam 4 ya untuk wilayah timur Indonesia.
0: Oh iya, wilayah timur Indonesia. Benar, beda 2 jam ya. Iya. Berapa nih kira-kira skornya, Kayu?
3: Saya skornya 2-1 ya.
0: 2-1 aja, jangan muluk-muluk, yang penting menang ya.
3: Yang penting menang, pokoknya tetap unggul lah Portugal ya.
0: Oke, baik, makasih Pak Tanjung, Spanyol. Kak Ayu, Portugal. Pak Leman di Lampung, pagi, salam olahraga.
4: Halo, selamat pagi Bung.
0: Iya, silakan.
4: Ya, kalau saya sih menjagokan Portugal ini 2-0.
0: 2-0, ya, oke, iya. Baik. Pak Ismail di Bone, pagi.
5: Selamat pagi Bung
0: Fajar, ya, dengan Fajar dan juga Bung Nova di studio Pro 3.
5: Ya, untuk Spanyol semoga bisa memenangkan pertandingan atas Portugal saat lagi dengan skor 3-1.
0: Baik. Wah. Beragam ya. Ya, ini wajar. Saya juga sudah memprediksi pasti ada yang dukung Portugal, ada yang dukung Spanyol, karena dari head to head saja keduanya sebenarnya sih ya sama-sama kuat lah. Meskipun tentu saja untuk di Piala UEFA kemarin itu skuad yang diturunkan dengan yang skuad Piala Dunia tidak terlalu jauh berbeda ya, dua tim ini.
1: Iya, apalagi masih jaraknya 1 tahun gitu, masih kita bisa jadikan
0: patokan ya. Patokan ya. Bahwa itu sebenarnya pas piala, final itu seri memaksa sampai adu penalti. Artinya bahwa dari komposisi timnya, kedalaman skuad dan juga materi pemainnya hampir sama lah dengan ketika Piala UEFA kemarin itu. Artinya akan ada misi balas dendam, nggak terima nih kalah adu penalti gitu ya dari Spanyol ya. Padahal ya itu tadi lah, namanya juga adu penalti ya. Ada Dewi Fortuna, faktor luck dan lain sebagainya. Tapi catatan menariknya gini. Tadi saya sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya browsing-browsing dan juga mencoba untuk mencari tahu bagaimana permainan Portugal melawan Kroasia dan juga Spanyol ketika melawan Austria. Spanyol relatif lebih mudah dalam tanda kutip ya, dengan skor 3-0. Tapi yang menjadi catatan bahwa ada pemain yang saya tuju di Spanyol ini yang menarik perhatian saya. Cucu Rela, kalau bahasa Spanyolnya Cucu Rea ya.
1: Cucurea.
0: Gondrong, keriting gondrong, ingat saya langsung kebayang Puyol.
1: Oh, kirain Ahmad Albar.
0: Jauh. Puyol. Tapi setelah saya browsing-browsing lagi, ternyata memang begitu tipikal Cucurea. Di Chelsea pun demikian. Kalau saya istilahkan itu king of drama. Dia itu enggak segan-segan body charge, tackling, tapi kadang juga guling-guling. Nah, guling-gulingnya ini mungkin tidak memberikan kartu wasitnya kepada pemain lawan, tapi seenggaknya bikin kesel pemain lawan. Kalau di NBA itu ada istilah, ada Dennis Rodman. Dia cuma dipasang itu cuma buat technical foul musuhnya.
1: Sama rebound.
0: Cuma buat mancing-mancing aja emosi lawan. Ini adalah Cucurella. 3 gol kemarin di Austria. 2 diantaranya assist dari Cucurella.
1: Sisi kiri.
0: Bahkan gol keduanya pun itu akibat dari sledingan dari Cucurella yang bolanya sempat hilang, lalu disleding sama dia, langsung dapat. Kalau nggak itu, mungkin nggak akan terjadi gol kedua ketika itu. Itu gimana nih, Bung Nova nih? Ya. Seorang ke Korea ini menjadi hal yang krusial juga deh, ya. Key player kayak gitu.
1: Iya, baru gabung ke Madrid ya.
0: Baru gabung ke Madrid. Terus ngomongnya di Chelsea aja.
1: Tapi memang di Chelsea gimana ya? Agak-agak kurang ke Korea di Chelsea karena ini soal pemain di lapangan juga tergantung kepandaian pelatih ya. Ini memang beda antara pemanfaatan Kukurea oleh Luis de la Fuente dan pemanfaatan Kukurea di Chelsea ya. Kalau di Spanyol, Luis de la Fuente benar-benar bisa memaksimalkan sosok Kukurea sebagai fullback yang
0: tidak segan-segan maju ke depan,
1: rajin bolak-balik, bantu penyerangan,
0: yeah.
1: Terus juga nggak segan-segan itu tadi duel, terus dia juga punya sebenarnya bisa dibilang taktik intelijen, punya yang bagus, dia bisa mencari ruang. Ketika misalnya dia tidak sedang menguasai bola nih, dia tahu kemana dia bisa menarik lawan atau kemana kira-kira dia berlari sehingga nanti temannya bisa melihat. Gitu. Jadi hal-hal itu yang agak kurang terlihat ketika dia di Chelsea, tapi terlihat jelas ketika dia bersama
0: di Madrid,
1: di Spanyol dulu.
0: Oh, di Spanyol dulu. Oke. Oh,
1: masih mendepan.
0: Saya baru, ini nih trivia. Ternyata sudah dibeli oleh Madrid.
1: Iya, sama kayak Denzel Dumfries, itu juga baru dibeli
0: Madrid. Oh, update. Terima kasih infonya. Waduh, ini luar biasa. Madrid akan lebih gacor lagi nih besok nih. Tapi saya coba terima dulu Pak Caswa di Brebes. Pagi Pak Caswa.
6: Pagi, salam olahraga.
0: Jaya Pak Caswa.
6: Bung Topan.
0: Iya, Bung Nova.
6: Bung Nova, iya.
0: Iya, silakan Pak Caswa.
6: Olahraga semua.
0: Jaya.
6: Iya. Saya sih bolanya satu, rebutan banyak orang.
0: Iya.
6: Harus ada yang beruntung ya.
0: Harus ada yang beruntung.
6: Iya.
0: Harus ada yang lanjut, harus ada yang pulang.
6: Iya. Semua permainan kan ada ya, siap-siap kalah, siap menang kan, kayak
0: gitu.
6: Iya, saya mendukungnya Portugal. 1 untuk Spanyol, 2 untuk Portugal.
0: Siap.
6: Kalau nantinya babak pertama dan kedua 0-0 nanti penalti.
0: Oke, baik. Pak Acure. Apa gimana nyebutnya nih? Pak Acure, halo. Pagi.
7: Halo
0: pagi, saya nyebutnya gimana? Pak Akure, Pak Acure?
7: Acure.
0: Oh, Pak Acure. Pagi ya. Dari Sulawesi Barat. Wah, ini udah jam berapa di sana tuh?
7: Ini sudah hampir jam 3 ini.
0: Aduh, ya silakan nih. Siapa didukung siapa nih Pak Acure?
7: Ya kalau saya dari dulu memang tetap saya Spanyol. Iya. Nanti ini saya rasa ini Spanyol 2-1 ya.
0: Spanyol 2-1 nih kira-kira nih.
7: Iya, selama masih ada Alex. Nah itu saya andalkan tuh Alex itu di Spanyol itu.
0: Oke, baik. Baik, terima kasih.
7: 2-1.
0: Oke, baik, terima kasih. Oke, baik, makasih. Ya. ya. Lalu tadi kan saya sebut bahwa kalau di Spanyol saya menyoroti soal Kukurea, betapa mobilingnya dia, sering membantu serangan meskipun posisinya di belakang ya, dia bertahan lalu kemudian sering banget bantu serangan, bahkan 3 gol kemarin lawan Austria sendiri berkat dia, 2 assist, 1 merebut bola dan akhirnya berbuah gol, sebegitu pentingnya. Tapi kalau di Portugal ada Pedri dan Pedro. Saya enggak nyorotin
1: Pedro.
0: Pedri dan Pedro kalau di Spanyol.
1: Pedri Spanyol.
0: Iya. Yeah.
1: Pedro Portugal.
0: Portugal. Nah, kalau di Pedro, Juan Felix dan juga Neto. Saya tidak melihat Bruno Fernandes, justru dia yang jadi top assist di Premier League. Masih terlihat kurang, bahkan Bruno Fernandes justru lebih banyak shoot on goal ketimbang asis, termasuk Ronaldo, meskipun ketika lawan Kroasia dijaga ketat banget, jadi gak bisa gerak sama sekali. Tapi yang jelas umpan yang kemarin itu sempat diragukan nih, ini gara-gara Ronaldo nih, timnya jadi gak solid nih, gak ada yang mau ngumpan dia, tapi gak terlihat ketika lawan Kroasia kemarin. Umpan sering mengalir, cuma sayangnya ditempel ketat oleh 2 atau 3 pemain Ronaldo sehingga tidak bisa bergerak bebas. Ini tanggapannya gimana nih, Bung?
1: Iya, jadi Portugal ini kalau menurut saya masih belum 100% tim yang menampilkan permainan terbaiknya. Mereka masih harus ya paling tidak memperbaiki lagi untuk hari ini bisa menang lawan Spanyol, karena secara menyerang ini Bruno Fernandes dan Vitinha ini agak terlalu ke belakang, dan kemudian ketika mereka memegang bola, bola itu tidak langsung
0: diumpan ke depan.
1: Umpan ke depan. Mereka menguasai bola tapi lebih sering untuk mempertahankan penguasaan bola.
0: Berarti yang saya lihat itu benar. Jadi penguasaan bola Portugal itu tinggi memang. Di atas 50%, di atas 60% bahkan ketika menghadapi beberapa tim dari babak penyisihan sampai dengan babak terakhir lawan Kroasia. Tapi perputaran bola, penguasaan bolanya itu untuk umpan ke depan itu bisa dihitung dengan jari. Sementara bola mengalir ke tengah, ke belakang, ke tengah, ke belakang itu banyak banget, Bung.
1: Iya, jadi oper-operannya istilahnya cuma untuk menguasai bola agar tetap ada di kaki pemain Portugal, bukan untuk mencari ruang di daerah pertahanan lawan gitu.
0: Itu karena tidak menemukan celah karena pertahanan yang solid dari tim lawan, atau ada hal lain ini dari penglihatan Bung Nova?
1: Iya, ada banyak ini ya. Mungkin mereka belum in banget.
0: Belum in ya?
1: Atau enggak juga belum mendapatkan insight dari pelatih Roberto Martinez begitu. Ada juga mungkin salah komunikasi ketika misalnya sudah ada ruang terbuka waktu lawan terakhir itu lawan Kolombia. Mereka sebenarnya kayaknya, saya sebagai penonton,
0: kok nggak diumpan nih? Kok nggak diumpan gitu ya?
1: Gregetan ya. Ini ada ruang kosong loh. Dia nggak ke situ.
0: Iya.
1: Yang jadi masalah di Portugal itu selain juga adalah ketika mereka bertahan, ini para pemainnya kurang menjaga pemain lawan dengan dekat, dengan ketat ya. Jadi pemain lawan bisa punya ruang untuk menguasai bola, bisa punya ruang untuk kemudian

0: mungkin 2-3 kali.
1: Yeah.
0: Bedanya tadi penyelesaian akhirnya tidak sempurna, tetapi Miguel Merino dengan kaki yang masih segar, napas yang masih segar ya, masih baru beberapa menit tampil tadi setelah menggantikan rekannya di pertengahan atau hampir akhir babak kedua, dia menjadi pembeda dalam pertandingan ini.
1: Oke, baik, ada pendengar dulu, saya coba terima Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi Bung Fajar.
1: Silakan, Pak Andi. Salam Olahraga Jaya, silakan.
2: Ya, sesuai dengan prediksi saya tempo hari, Aroma Dendam final
1: UEFA.
2: Akhirnya
1: terbalaskan ya. Oke, baik Pak Andi, makasih. Pak Salman di Polewali Mandar. Pak Salman pagi, Pak.
3: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Jaya, Pak Salman. Silakan.
3: Sejarah sepak bola dunia. Ketika kita bicara Portugal dengan Spanyol, mungkin Spanyol lebih di atas, karena jelas Spanyol pernah juara dunia, sementara Portugal tidak pernah lolos ke final. Itu sejarah. Artinya ketika dia lulukan Ronaldo ini, harus kita melihat pada sejarah. Tapi Ronaldo tidak bisa berbuat apa, dia tidak berdaya, mati kutu di lapangan, sentuhan bola saja tidak pernah ada. Terima kasih.
1: Oke, baik, terima kasih. Pak Salman di Polewali Mandar, Pak Budi di Lampung Timur. Pak Budi, pagi.
4: Pagi Mas Fajar.
1: Iya, silakan Pak Budi.
4: Sesuai sama prediksi saya tadi, Spanyol ya Mas. Karena saya megang Spanyol tadi itu.
1: Oh gitu. Oke.
4: Okay. Apa namanya, kalaupun adu penalti juga tetap Spanyol. Tapi menurut saya ini nanti semifinalnya ini apa namanya, Monaco, siapa, Norwegia, Prancis sama satu lagi siapa Mas?
1: Spanyol.
4: Nah, Prancis.
1: Prancis sama?
4: Prancis semifinalnya Mas ya, semifinal Prancis. Mana itu?
1: Monaco, Maroko.
4: Maroko, Norwegia sama satu lagi
1: Spanyol.
4: Bukan, satu lagi Argentina.
1: Oh, Argentina. Oke, okay, baik.
4: Yang final Maroko sama Norwegia Mas, yang final.
1: Wah, ini baru lagi nih. Ini menjadi angin segar ya. Jadi waduh, warna baru, enggak di hegemoni Eropa ataupun itu aja negaranya masuk final. Oke. Okay. Mas Ismail di mana ya? Halo.
5: Halo, selamat pagi.
1: Pagi, salam olahraga, Pak Ismail, silakan.
5: Ya, ya. Akhirnya Spanyol berhasil mengungguli Portugal, kendati pun di babak-babak yang sangat menegangkan ya, walaupun hanya 1-0, tapi selamat untuk Spanyol, dan otomatis Portugal hari ini pulang dong ya?
1: Pulang, ya, beres-beres.
5: Ya, dan Ronaldo mudah-mudahan dapat kesempatan lagi di Piala Dunia 2030. Salam olahraga.
1: Jaya, wah. Padahal kemarin sempat ditanya wartawan, bagaimana untuk Piala Dunia berikutnya? Apakah udah nggak main lagi? Jangan nanyain itu, kata dia. Tanya yang lain aja. Jadi belum belum pasti nih, apa gantung sepatu atau masih main lagi?
0: Tapi udah konfirmasi, terakhir, ya ini Piala Dunia terakhir buat terakhir.
1: Waduh, sedih banget. Aduh, ya. Oke, baik. Jadi siapa nih yang menurut Bung Nova nih yang man of the match malam ini atau pagi ini?
0: Man of the match
1: kiper kali ya atau siapa?
0: Kalau misalnya bertahan sampai extra time, sampai lanjut ke penalti, mungkin kiper bisa jadi
1: man of the match. Match.
0: Tapi ini mungkin dari Spanyol saya lihat yang ya ada aktif passing segala macam, buka ruang, mungkin
1: yeah.
0: Dani Olmo kali ya.
1: Dani Olmo terlihat beberapa kali passingnya luar biasa, dan juga sudah sebenarnya serangan dari Spanyol itu sudah kalau penonton yang lihat ya, kalau kita yang lihat itu variasinya begitu banyak ya, tapi yang jelas yang paling berbahaya adalah umpan terobosan yang beberapa kali lolos begitu aja.
0: Iya,
1: nggak bisa diantisipasi juga oleh pemain belakang dari Portugal ini, Bu.
0: Umpan terobosan salah satu ciri khas dari pelatih Luis de la Fuente.
1: Ini
0: ya, jadi nggak sekedar oper-operan dalam jumlah jarak yang dekat, tak.
1: Iya.
0: Tiki taka. Ditambah dengan umpan terobosan, ditambah dengan umpan segitiga,
1: iya.
0: Umpan 1-2
1: itu iya.
0: Ciri khas Luis de la Fuente.
1: Dari bagannya. Spanyol nanti akan bertemu dengan pemenang antara Amerika Serikat melawan Belgia.
0: Ya, yang nanti pagi nih.
1: Beberapa jam lagi akan bertanding antara Amerika Serikat tuan rumah dengan

0: Belgia akan, siapapun yang menang akan bertemu dengan Spanyol. Apakah Spanyol lawan Amerika Serikat atau Spanyol lawan Belgia? Tapi kalau kansnya nih, setelah ini lolos, gimana nih Spanyol, antara Spanyol lawan Amerika atau Spanyol lawan Belgia, gimana kansnya untuk maju ke babak selanjutnya, Bung?
1: Siapapun lawan yang akan dihadapi Spanyol di babak perempat final, saya pikir Spanyol tetap di atas Belgia atau Amerika Serikat.
0: Oh, oke.
1: Spanyol secara individu, secara tim, saya rasa masih lebih bagus dibanding Belgia dan Amerika Serikat tahun ini.

0: rilisan dari beberapa asosiasi sepak bola dunia juga Twitter, di Instagram mengutuk keras ke apa namanya kejanggalan ini yang tidak bisa diterima oleh akal sehat katanya begitu. Baik, ada Pak Herdi di Cilacap. Pak Herdi, pagi.
1: Salam olahraga Bang Fajar.
0: Salam olahraga Jaya, silakan Pak Herdi.
1: Selamat ya buat Spanyol, mungkin nanti akan ketemu Amerika atau Belgia ya.
0: Iya.
1: Ya mudah-mudahan ketemunya sama Belgia ya.
0: Kenapa? Biar seru.
1: Biar seru aja.
0: Biar seru aja.
1: Menambah menjadi lukamu lukaku.
0: Ya, oke. Okay.
1: Selamat ya buat Spanyol ya, Bang Fajar ya.
0: Oke, okay, baik, terima kasih Pak Faiz di Buton Tengah. Pak Faiz, pagi.
2: Bung Fajar, Bung Novi.
0: Iya, pagi.
2: Salam olahraga.
0: Jaya. Wah, ini senyum-senyum nih, kayaknya jagoin Spanyol nih.
2: Kalau Spanyol menang, itu bukan sesuatu yang mengagetkan buat saya, Bung Fajar.
0: Wah.
2: Karena dukungan saya itu cuma Argentina.
0: Oke.
2: Tapi kalau saya melihat pertandingan kedua ke-11 tadi memang cukup seru dan seru.
0: Iya.
2: Ya mau tidak mau memang pasti ada yang satu kalah, ada yang satu menang. Selamat buat Spanyol.
0: Oke. Okay.
2: Buat Bung Fajar, Bung Novi, salam olahraga.
0: Jaya. Ya, Pak Mus di Flores, pagi.
3: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Jaya Pak Mus, silakan Pak Mus.
3: Oke, selamat ya buat tim Spanyol ya.
0: Iya.
3: Dan ya, dan yang kedua ingin saya pertanyakan di sini, apa benar ya pemain Amerika itu yang kemarin terkena ketemelnya itu bisa dimainkan ya?
0: Nah, itu tadi barusan kita bahas.
3: Ya, ya, kalau memang bisa dimainkan, ya sangat disayangkan ya.
0: Sangat disayangkan.
3: Dunia bisa seperti itu ya. Apakah mereka mengandalkan tuan rumah atau seperti apa? Sebenarnya, ya sangat-sangat disayangkan ya. Bagaimana dengan negara-negara kecil ibaratnya seperti Indonesia seperti apa sementara juga bisa seperti ini. Bagaimana caranya kita bisa mengatasi sepak bola kita yang bagus ke depan tuh?
0: Oke, baik, terima kasih. Ya Pak Mus, terakhir Pak Dian di Palembang, pagi Pak Dian.
4: Iya, selamat olahraga Mas.
0: Ya silakan Pak Dian.
4: Ini saya sih menanggapi yang tadi tuh ya, yang kontroversial FIFA tadi tuh.
0: Iya.
4: Kayak itu maklum saja, itu kan tuan rumah Mas, jadi sogokan lebih besar gitu.
0: Jadi apa? Oh, sogokan? Waduh.
4: Iya, tapi kan kita kata Amerika kan selalu menghalakan biasa.
0: Oke, baik, makasih Pak Dian.
4: Iya, makasih.
0: Yuk. Ya, apakah sogokan atau tidak tentu harus ada pembuktian. Tapi yang jelas ya ini tentu saja tidak bisa terima, apalagi ada beberapa pemain yang kartu merah juga tapi tidak bisa bermain juga apa mengikuti aturan FIFA yang sudah berpuluh-puluh tahun lamanya.
5: Menambah presiden buruk di Piala Dunia kali ini ya.
0: Iya, kalau ada dugaan dari Pak Dian tadi ada sogokan atau tidak, itu yang akhirnya jadi snowball yang ada di benak masyarakat. Jangan-jangan gitu ya.
5: Iya, memang hubungan Infantino dan Donald Trump memang sangat dekat
0: sekali. Apalagi digoreng dengan fotonya salaman tuh. Iya. Waduh. Oke, terlepas dari itulah. Tapi yang jelas Spanyol ini tadi ada yang bilang sepertinya tidak kaget kalau Spanyol menang. Walaupun dalam sejarah pertemuan ya bisa dikatakan kekuatannya imbang ya. Kekuatannya imbang dan itu pun terjadi pas babak kedua hampir ya habislah waktunya injury time ya. Jadi gimana nih? Kedepan kan Spanyol untuk melaju ke babak-babak selanjutnya sampai final kah?
5: Ada kemungkinan ya, nanti mungkin akan seru kalau misalnya Spanyol lolos ke semifinal, kemudian di pertandingan lain, di pertandingan perempat final lainnya ketika Perancis bisa menang atas Maroko, berarti Perancis dan Spanyol akan ketemu di semifinal, itu juga seru, itu juga menarik pastinya.
0: Itu apa ya, pernah kejadian juga sepertinya di Piala Dunia.
5: Iya, bisa. Pernah kejadian juga sebelumnya Perancis Spanyol, tentunya kedua negara punya sama seperti Perancis lawan Portugal kali ini punya nama besar baik dari segi tim dan dari segi pemain. Pastinya
0: ramai banget.
5: Kan drama-drama.
0: Drama-dramanya ditunggu. Oke. Oke, baik analisis. Terima kasih banyak nih Bung Nova sudah menemani saya pada pagi hari ini dan kita berjumpa lagi mungkin di batch-batch selanjutnya. Selamat pagi, salam olahraga Bung.
5: Ya, salam olahraga Jaya.
0: Jaya. Ya, mendengar. Usai sudah.

0: Babak 16 besar antara Portugal melawan Spanyol yang berakhir Portugal harus pulang. Spanyol lanjut ke babak selanjutnya dengan skor akhir 0-1 untuk Spanyol. Nanti pagi akan ada pertandingan antara tuan rumah Amerika Serikat bertemu dengan Belgia. Laporan pandangan matanya juga nanti akan kami hadirkan kepada Anda. Ini sebagai penentu siapa lawan Spanyol selanjutnya.
1: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Portugal versus Spanyol. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kembali program EWS Early Warning System hadir di Ruang Dengar Anda bersama saya Gia Debora. Pendengar, kami akan mengetengahkan topik terkait masa depan olahraga di era perubahan iklim. Pendengar Pro3 dan juga pemirsa YouTube, perubahan iklim kini menjadi tantangan global yang dampaknya semakin nyata dirasakan di berbagai sektor termasuk dunia olahraga. Gelombang panas yang semakin ekstrim, kualitas udara yang memburuk, curah hujan tinggi hingga cuaca yang sulit di prediksi telah mempengaruhi penyelenggaraan berbagai kompetisi olahraga di berbagai negara. Bahkan sejumlah pertandingan harus ditunda, dipindahkan atau menerapkan protokol kesehatan dan keselamatan yang lebih ketat untuk melindungi atlet, official, serta para penonton. Dan di sisi lain, olahraga memiliki kekuatan besar sebagai sarana edukasi dan kampanye untuk mendorong gaya hidup yang lebih berkelanjutan, di mana penyelenggaraan event yang ramah lingkungan, kemudian pengelolaan stadion yang rendah emisi, serta keterlibatan atlet dan komunitas supporter dapat menjadi bagian penting dalam upaya menghadapi krisis iklim. Lalu bagaimana masa depan olahraga di tengah ancaman perubahan iklim dan seberapa siap Indonesia menghadapi tantangan tersebut? Dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, penyelenggara, komunitas olahraga hingga masyarakat agar olahraga tetap aman, nyaman dan juga berkelanjutan? Malam hari ini saya sudah bersama 3 narasumber pendengar. Akan langsung saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Baik, yang pertama saya sudah bersama dengan Dr. Yusuf Suparman SHLLM. Beliau adalah praktisi hukum olahraga Universitas Sains Indonesia. Berikutnya saya juga sudah bersama Bung Fajri Fadila dari Greenpeace Southeast Asia. Berikutnya saya juga sudah bersama Bung Unggul Indra, Presiden La Grande Indonesia. Iya, baik, salam olahraga. Terima kasih untuk ketiga narasumber kami yang sudah bergabung bersama kami. Baik, langsung saja kami akan membahas topik yang tadi sudah saya sampaikan di awal ya. Untuk yang pertama saya akan berbincang dengan Bung Yusuf dulu. Nah, Bung Yusuf sebagai praktisi hukum olahraga, apa yang Bung lihat dari perubahan iklim yang saat ini mulai mempengaruhi penyelenggaraan berbagai event olahraga? Dari perspektif hukum olahraga, bagaimana Bung Yusuf melihat ini? Beberapa waktu yang lalu juga sempat terjadi ya di pertandingan Piala Dunia 2026. Silakan.
2: Baik, Mbak Kia dan tentunya para pendengar Pro3 FM di seluruh Indonesia. Terima kasih, ini kesempatan yang luar biasa diskusi di sore hari ini. Tentu ini sangat strategik dan fundamental membicarakan mengenai early warning ya, bagaimana aspek dampak perubahan global terhadap penyelenggaraan event olahraga, tentu dari perspektif sport law atau penyelenggaraan olahraga atau olahraga. Kalau kita melihat dari tatanan global, ini kita mengenal yang namanya sekarang itu ada disebut dengan planetary crisis ya, global crisis. Jadi ada 3 krisis yang sangat berdampak di bumi ini, terutama adalah yang pertama climate change ya, perubahan iklim, polusi, dan yang ketiga hilangnya keanekaragaman hayati. Nah, 3 permasalahan besar ini menjadi concern dari PBB. Salah satunya tentu adalah kita bicara konteks sore ini adalah perubahan iklim yang terus juga menjadi satu pembicaraan dalam rapat besar di PBB, terutama concern berkaitan dengan dampak olahraga. Akhir-akhir ini tentu pemerintah juga sudah mengeluarkan concern kebijakan, tentunya dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang penyelenggaraan olahragaan, di mana saat ini olahraga berbasis green ya, green policy atau kebijakan olahraga memperhatikan kelangsungan kelestarian lingkungan, ini menjadi salah satu barometer yang terus digaungkan. Ini bisa dilihat di dalam seperti salah satunya penyiapan venue, prasarana dan sarana. Jadi bahagia ketika kita menyelenggarakan sebuah event, sarana dan prasarana itu ada konstruksi yang dinamakan jadi green ya. Jadi prasarana, ruang dan tempat berolahraga termasuk peralatannya yang di dalamnya harus memperhatikan juga penataan kawasan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ternyata kalau kita melihat kebijakan negara di dalam Undang-Undang 59 tahun 2024 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional sampai 2045 Indonesia Emas, ternyata salah satunya dari 5 target negara itu selain mengurangi kemiskinan, ketimpangan, kepengaruhan pemimpin di internasional, salah satunya juga adalah mengurangi gas emisi rumah kaca. Jadi bagaimana seluruh aktivitas yang dilakukan sampai dengan 2040 mengurangi gas emisi rumah kaca ini sampai di titik nol di 2060. Harapannya 2030 ini sektor olahraga memerankan peranan sangat penting. Dari mulai penyiapan venue-nya, kebijakan dari mulai juga tata kelolanya, termasuk juga kalau lihat di Piala Dunia ini menarik, Mbak Gia. Jadi di Piala Dunia Meksiko, yang kedua Amerika Serikat dan Kanada, bagaimana FIFA itu ketika menghadapi bagai suhu ekstrim ya di tiga negara ini yang memang puncaknya itu juga ada di bulan Juni dan Juli ini. Bahkan ini sampai menyangkut ke 32 sampai bisa jadi ekstrim di 40 derajat. Tapi kalau kita lihat FIFA dengan apa namanya LOG, Local Organized Organisasinya, ini sangat antisipasi sekali. Teori approach adaptasi. Jadi pendekatan mengadaptasi dengan cara mengubah kalender yang biasa memang Amerika dengan kita perbedaannya 12 jam sehingga dipindahkan pertandingan ke pagi atau juga malam dan ada beberapa kalender yang menyesuaikan. Yang kedua juga ada yang namanya digital ya, digital teknologi. Bagaimana peran teknologi ini menanggapi agar iklim, adaptasi terhadap iklim tetap bisa disiasati. Nah ini sudah kita lakukan. Kemarin juga di Qatar yang begitu panas Piala Dunia 2022, Qatar membuat semacam pendingin di seluruh area venue stadion yang tetap dengan ramah lingkungan. Yang terakhir, kalau Mbak Gia lihat, semua transformasi di Piala Dunia Hyundai ini menggunakan ramah lingkungan. Jadi semua yang digunakan untuk supporting Piala Dunia misalnya menggunakan sumber daya elektrik ya, tidak lagi misalnya berbahan bakar yang ini bisa mempengaruhi polusi panas ya. Nah ini juga satu kebijakan negara hadir di dalam sport policy, kebijakan olahraga, tentu dalam konstruksi Undang-Undang nomor 11 tahun 2022. Ini menarik, kalau kita lihat sedikit di dalam pasal 61 Undang-Undang 11 tahun 2022, salah satu hak olahragawan dan salah satu kewajiban olahragawan itu selain melakukan pembinaan untuk kalender event kompetisi juga adalah salah satunya tentu melakukan menjaga melestarikan lingkungan. Nah ini menarik sekali nih, beban olahragawan yang tetap harus peduli melakukan lingkungan selain ada SDGs, Sustainable Development Goal, pembangunan berkelanjutan. Jadi isu green policy, green economy, green sport, ini sebetulnya isu yang sudah cukup lama di dalam sektor olahraga. Jadi kita perlu melakukan sebuah kekuatan untuk menghadapi sehingga krisis ini menjadi sebuah adaptasi untuk merespon supaya kita lebih agil, lebih lincah di dalam menghadapi dan meningkatkan prestasi. Jadi seperti itu, Pak, biar kelihatan.
1: Oke, baik. Satu pertanyaan lagi, Bung Yusuf, sebelum saya beralih ke narasumber yang lain. Nah, Bung Yusuf, apakah saat ini untuk regulasi olahraga di Indonesia, menurut Bung Yusuf pribadi, ini sudah mengatur aspek keselamatan atlet, official, dan juga penonton ketika terjadi cuaca ekstrim?
2: Ini menarik sekali ya. Jadi karena memang di dalam konstruksi Undang-Undang 11 tahun 2022 tentang keolahragaan, yang selanjutnya juga sudah ditetapkan PP 46, tahun 2024 tentang penyelenggaraan olahragaan sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang 11, pemerintah tentunya sudah sangat tanggap, bahkan ini disebutnya ini ramah terhadap lingkungan, karena setiap pembangunan venue memperhatikan aspek-aspek lingkungan termasuk untuk ramah lingkungan dalam konteks untuk penyandang disabilitas juga, dari mulai kelengkapan penataan kawasan, memperhatikan ruang ventilasi hijau, dan ini tentu mengacu kepada standar internasional federasi dari masing-masing kecabangan. Jadi ada dua di dalam sport law itu, di dalam hukum olahraga, ada standar teknis yang memang dikeluarkan dari induk organisasi cabang olahraga sesuai dengan federasi internasional, tentu seperti FIFA ya, yang namanya green football, terus juga tanggap terhadap disebutnya kampanye terhadap bagaimana menanggapi perubahan, adaptasi terhadap perubahan iklim, ini sudah lama FIFA menggaungkan itu. Kenapa? Tetapi yang menjadi problem, ketika hukum positif mengadop, ini justru menjadi menarik bagaimana pemerintah mensupport. Nah, pemerintah mensupport melalui kebijakan regulasi bahwa setiap penyelenggaraan olahraga justru harus beradaptasi dengan kondisi lingkungan. Contoh, perlindungan terhadap keselamatan tadi ya, supporter, spectator, ada istilah penonton, ada juga istilah supporter di dalam Undang-Undang 11. Nah, di situ ada hak mendapatkan perlindungan dari sisi hukum, mendapatkan perlindungan dari kenyamanan penyelenggaraan, termasuk dari polusi. Makanya sekarang ketika membangun sebuah venue, diharapkan accessibility, kondisi zona lingkungannya, kondisi dokumen lingkungan, AMDAL, dan lainnya, semua harus terbebas, harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 23/2009 tentang dokumen lingkungan. Dan dokumen lingkungan ini tentu menjadi barometer ketika olahraga merupakan dan mengusung tematik green sport ya. Jadi olahraga harus berwawasan lingkungan. Jadi kalau kita kenal hari ini green investasi, green economic maupun istilah-istilah lainnya, justru olahraga sudah merupakan lebih dulu kampanye itu. Dan saya yakin kebijakan pemerintah ini sangat aware sekali, olahraga memperhatikan kondisi lingkungan sehingga tanggap. Nah, bagaimana keamanan dan keselamatannya? Ini kita juga melibatkan, biasanya dalam event internasional, Mbak Gea, kita melibatkan ada BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, ada Badan SAR, ada dari Dinas Lingkungan, Kementerian Kehutanan, semua entitas ini berkolaborasi supaya ketika ada force majeure istilahnya ya, ada keadaan darurat, ada suasana ekstrim, maka mitigasi resikonya bisa dilakukan. Jadi ada dua hal, satu melakukan mitigasi, yang kedua melakukan adaptasi. Ketika mitigasi seperti apa tadi, penyesuaian kalender event. Ketika kemarin Palembang, SEA Games cuaca kondisi panas, maka kalender event di dalam technical handbooknya disesuaikan tuh. Bagaimana atlet tetap terlindungi, tetap bisa menampilkan perform terbaiknya. Nah, ini juga menjadi sebuah strategi. Yang kedua, adaptasi. Nah, adaptasi ini juga memperhatikan beberapa sektor. Ketika polusi udara tinggi yang membuat performnya nafas sehingga nanti mungkin cepat lelah, tingkat semua kebugarannya, maka semua treatment-treatment ini kita diskusikan dengan Kementerian Kesehatan, tenaga medisnya semua, dan itu merupakan standar keamanan keselamatan dalam penyelenggaraan event. Itu sudah mengadopsi dari beberapa regulasi internasional federasi, sekaligus di dalam hukum positif kita, di dalam Undang-Undang 11 maupun PP46 sudah diadopsi dengan baik, Mbak.
1: Oke, baik.
0: Tuan Rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah Tuan Rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle? Atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya beralih ke Bung Fajri dari Greenpeace Southeast Asia. Baik, Bung Fajri, saat ini seberapa besar sebenarnya untuk perubahan iklim telah mempengaruhi dunia olahraga baik secara global maupun khususnya di Indonesia sendiri?
3: Ya, terima kasih banyak, Mbak Gia. Pertama-tama, pertanyaan soal dampak perubahan iklim untuk kegiatan olahraga di level global maupun di level Indonesia, dampaknya sangat signifikan. Bahkan sebenarnya di level yang lebih umum di kehidupan manusia gitu, secara umumnya krisis iklim ini telah mempengaruhi kehidupan masyarakat dengan signifikan, karena standar-standar kehidupan yang paling mendasar gitu, hak atas tempat tinggal yang layak, hak atas makanan yang layak juga, itu sangat terpengaruh atas dampak perubahan iklim yang terjadi di level global dan maupun di level Indonesia gitu ya. Dan untuk kegiatan olahraga sendiri gitu ya, jadi untuk kehidupan pada umumnya saja dampaknya sangat signifikan, apalagi kegiatan olahraga yang merupakan kegiatan berat tentu tidak lepas dari pengaruh dari krisis iklim ini gitu. Salah satu contoh yang paling jelas tentu adalah bentuk dampak perubahan iklim dalam bentuk gelombang panas ya, atau heat wave, yang kini terjadi di banyak titik bumi ini. Kita dalam satu dekade kebelakang sudah menemui tahun-tahun terpanas gitu ya di dalam sejarah bumi kita ada gitu. Dan seperti Pak Yusuf tadi sampaikan juga, dalam kegiatan-kegiatan olahraga di dalam momen sekarang, suhu lingkungan bisa mencapai 40 derajat Celcius gitu ya. Tentu bukan suhu yang aman gitu bagi kegiatan olahraga yang berat. Dan kita bisa melihat presidennya, misalnya beberapa hari lalu saya melihat kegiatan olahraga berat seperti high rocks di Prancis sampai mengakibatkan timbulnya korban nyawa gitu ya. Begitu juga kegiatan maraton di Jakarta, karena cuaca yang panas juga tidak terlepas dari banyaknya peserta yang cedera dan juga bahkan sampai meninggal gitu. Nah, menurut saya dari sisi lain gitu tadi disebutkan juga di pengantar bahwa perubahan iklim juga sangat erat kaitannya dengan krisis lain, salah satunya krisis pencemaran lingkungan. Dalam konteks musim kemarau di Indonesia gitu ya, yang terjadi di tahun ini, kita akan menghadapi seperti yang disampaikan oleh BMKG, Super El Nino atau El Nino Godzilla ya, jadi musim kemarau yang tidak umum seperti biasanya. Suhu panas di Indonesia kini di beberapa titik di Indonesia akan lebih panas daripada biasanya gitu. Dan kita sudah melihat presiden-presiden yang terjadi gitu ya di banyak titik. Salah satunya suhu panas ini menimbulkan resiko lebih mudahnya terjadi kebakaran, seperti kebakaran yang terjadi di tempat pembuangan akhir sampah, di Jatiwaringin, di Tangerang. Saya dengar pun terjadi di titik lain di Jawa termasuk di Jember. Dan tentu ini akan berpengaruh pada kualitas udara di sekitar kegiatan gitu ya, yang kegiatan sehari-hari akan tidak aman bagi orang gitu ya, termasuk kegiatan olahraga di luar ruangan gitu. Jadi krisis iklim ini sangat erat kaitannya dengan masa depan, bukan masa depan tapi masa kini dan juga masa depan olahraga yang ada di muka bumi dan juga di Indonesia, Mbak. Gitu.
1: Baik, kalau saat ini melihat organisasi olahraga, klub dan juga penyelenggara kompetisi, Bung Fajri, bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam mengurangi emisi karbon?
3: Ya, yang pertama menurut saya ini perlu saya kedepankan juga dalam perbincangan ini adalah pentingnya bagi aktor-aktor di dunia olahraga gitu ya, terutama pihak penyelenggara, regulator gitu ya, seperti FIFA kalau kita bicara soal Piala Dunia gitu ya, untuk tidak memberikan ruang bagi korporasi bahan bakar fosil ya untuk melakukan sport washing gitu di dalam event-event olahraga ini, karena cukup jelas gitu di event-event seperti Piala Dunia kita melihat bahwa korporasi yang memang bergerak di bidang bahan bakar fosil, batu bara, minyak dan gas, mereka menjadi sponsor utama gitu, termasuk plastik yang memang terbentuk dari bahan bakar fosil, mereka menjadi sponsor utama dan secara tidak langsung melakukan sport washing ya, memberikan citra apa peluang bagi korporasi ini untuk memoles citranya sebagai perusahaan yang hijau atau ramah lingkungan gitu ya. Sedangkan di sisi lain kita jelas-jelas tahu ilmu pengetahuan sudah menjawab dengan jelas bahwa bumi kita sudah hampir mencapai suhu 1,5 derajat Celcius. Itu adalah titik di mana kejadian-kejadian bencana seperti yang kita bicarakan, gelombang panas, banjir, akan semakin umum terjadi gitu. Dan salah satu jawaban untuk memitigasi bencana tersebut terjadi, mencegah bencana tersebut terjadi adalah untuk menghentikan secara transisional ya, secara berhati-hati, secara adil pembakaran bahan bakar fosil gitu. Jadi kalau kita ingin menyelenggarakan event olahraga yang memang benar-benar genuine, benar-benar nyata, ingin menyampaikan pesan yang penting terhadap isu lingkungan hidup termasuk krisis iklim, kita seharusnya tidak memberikan ruang bagi korporasi tersebut memberikan citra-citra yang keliru ya kepada publik gitu. Dan kita juga masih bisa melihat di dalam event yang sama ya, di dalam Piala Dunia, sangat menarik penyelenggaraan dilaksanakan di dalam tiga negara. 2030 pun akan dilakukan dengan cara yang sama, tapi di 2026 di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko kita melihat sendiri seperti Presiden FIFA ya, Gianni Infantino, selama kurang lebih hampir sebulan sudah melakukan perjalanan dengan pesawat jet pribadi yang sangat panjang, setara dengan emisi karbon 78 orang setara setahun gitu ya, hanya dalam waktu yang tidak sampai sebulan gitu. Tentu ini adalah sinyal buruk gitu ya yang disampaikan oleh Presiden FIFA yang ingin menunjukkan bahwa sepak bola itu bisa netral karbon pada 2040, tapi di tahun 2026 ini dia tidak bisa mencegah jejak karbon dia sendiri seminimal mungkin gitu ya. Jadi bisa dimulai dari pemimpin-pemimpin di sektor olahraganya sendiri, Mbak, menurut saya yang paling penting gitu. Dan saya yakin sektor-sektor lainnya gitu ya, fans, pendukung, pengelola asosiasi olahraga sepak bola maupun pendiri apa manajemen klub akan mengikuti juga gitu.
1: Oke, baik, Bung Fajri, nanti kita akan lanjutkan lagi. Saya beralih ke Bung Unggul Indra, Presiden La Grande Indonesia. Baik, Bung Unggul, sebagai komunitas supporter, apakah Anda sudah mulai merasakan ya di lapangan ada dampak cuaca ekstrim saat mendukung pertandingan di stadion? Mungkin bisa diceritakan pengalamannya, Bung Unggul.
4: Terima kasih, Kak Gia. Di beberapa kesempatan ya, La Grande Indonesia yang selalu support timnas sepak bola Indonesianya, mulai, saya pribadi juga mulai merasakan ya untuk cuaca ekstrimnya. Misalnya di pertandingan turnamen kualifikasi kemarin atau tentang turnamen kelompok umur, baik di Stadion Manahan Solo atau di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, itu suhunya, suhu udaranya sih udah mulai menyengat ya, lebih menyengat dari tahun-tahun kemarin. Ini juga ngebuat secara stamina fisik juga teman-teman supporter di tribun ini cepat terkuras sih, dan juga rawan dehidrasi ya sebelum laga dimulai. Terus juga pengalaman kemarin pertandingan timnas Indonesia di AFF U19 di Stadion Sumatera Utara, itu beberapa kali mengalami transisi ini ya, instan ya. Kalau siang hari itu di Medan cuacanya panas banget, terus berganti di malam hari itu menjelang kick off bisa hujan, bahkan badai angin sih beberapa match terakhir itu. Jadi perubahan cuaca yang ekstrim di Indonesia ini bagi kami teman-teman supporter menguji fisik juga ya, karena aksi kami juga banyakkan gerak dan juga banyak bernyanyi kan di tribun, seperti itu, Pak.
1: Apakah pernah melihat langsung ada pertandingan sepak bola yang mungkin ditunda berapa menit karena cuaca buruk?
4: Untungnya sampai saat ini belum ada sih di Indonesia ya, pengalaman.
1: Masih belum ya, kecuali beberapa waktu lalu di Piala Dunia ya.
4: Iya, di beberapa match kan kemarin ada ditunda kan, ada petir atau hujan badai gitu kan.
1: Oke, berarti saat ini di Indonesia hanya ada cuaca ekstrim begitu, Bung Unggul. Nah, kemudian Bung Unggul, kalau menurut Bung Unggul pribadi, apakah saat ini penyelenggara pertandingan di Indonesia sudah cukup memperhatikan kenyamanan dan keselamatan supporter di tengah perubahan iklim? Apakah sudah ada fasilitas-fasilitas yang mulai dirasakan?
4: Kalau menurut kami masih belum cukup ya. Terus, dan juga perlu banyak evaluasi karena perubahan iklim ini, betul kata Pak Didi tadi dan juga Mas Fadli, kalau perubahan iklim ini menuntut standar mitigasi yang lebih tinggi sih, karena kami teman-teman supporter di lapangan melihat responnya masih konvensional. Misalnya kayak aturannya masih ketat ketika masuk ke stadion itu dilarang membawa botol minum atau tumbler, seringkali nggak diimbangi sama penyediaan fasilitas seperti water station atau keran air siap minum yang memadai di beberapa titik di stadion gitu, Kak. Jadi ujung-ujungnya supporter terpaksa beli air mineral plastik dengan harga tinggi dan juga antriannya lumayan panjang sih.
1: Oke, baik. Tapi Bung Unggul, jika memang ada water station atau keran air minum yang siap untuk dikonsumsi begitu ya, apakah dari para supporter ini siap untuk mendukung hal tersebut?
4: Pastinya, jika dilibatkan oleh penyelenggara dan juga dari federasi ya, kami siap ini kontribusi untuk tentang water stationnya atau tentang, bisa kita tiru juga kampanye teman-teman supporter Jepangan ketika setelah selesai pertandingan mereka juga mulai tanggung jawab dengan sampahnya masing-masing gitu.
1: Ya, sesimpel itu ya, Bung Unggul ya. Bagaimana ada water station untuk para supporter dan juga untuk supporter tidak meninggalkan sampah di stadion setelah pertandingan. Jadi sampahmu adalah tanggung jawabmu, begitu Bung Unggul ya?
4: Betul, betul.
1: Oke, baik. Baik, Bung Yusuf, Bung Fajri, dan juga Bung Unggul, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita ini masih di program EWS.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

Barang siapa sholat isya berjamaah, seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan siapa sholat subuh berjamaah, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat laut. Dalam 48 jam ke depan diprediksi meningkat dengan intensitas masih dalam kategori 1. Sistem ini menginduksi daerah low level jet pada daerah Samudra Pasifik Timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur, Laut Sulu, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Selain itu, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Bengkulu, membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, hujan sedang di Medan, hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi asap atau berkabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Aku gak suka belajar sambil duduk. Aku suka jalan-jalan, tapi aku suka belajar.
1: Aku sih lebih asik menggambar.
2: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan tanpa perbedaan, termasuk anak dengan disabilitas.
3: Aku tutup kuping, bukan gak mau dengar sama bu guru, karena aku gak tahan dengar suara teman-teman yang ribut.
4: Aku kurang suka pelajaran matematika, aku lebih suka membaca sama main basket.
5: Bu guru, aku gak bisa melihat, tapi aku tetap ingin belajar.
2: Di sekolah inklusif, kami para guru paham bahwa anak-anak berkebutuhan khusus mempunyai potensi untuk dikembangkan. Hanya saja cara belajar mereka yang berbeda.
6: Perbedaan dalam proses belajar bukan halangan untuk mengembangkan potensi. Sekolah inklusif, sekolah untuk semua anak.

Selamat pagi pendengar dari Beda Mereka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan. Pengadilan Tipikor Jakarta kembali menggelar persidangan kasus dugaan korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Sementara sebanyak 92 warga negara Tiongkok dideportasi dalam penangkalan seumur hidup. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 7 Juli 2026, saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura memiliki komitmen dalam menjaga keamanan Selat Malaka sebagai jalur pelayaran internasional yang vital. Dan komitmen tersebut disampaikan dalam Leaders Retreat Indonesia-Singapura bersama Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta. Sementara dari luar negeri, Direktorat Jenderal Imigrasi mendeportasi dan memasukkan 92 warga negara Tiongkok dalam daftar penangkalan seumur hidup. Mereka adalah sindikat judi online dan pelaku penipuan investasi di Batam. Beralih ke informasi olahraga, Perkumpulan Besar Padel Indonesia FBPI menggelar FIP Bronze Jakarta dan FIP Promises Jakarta 2026. Turnamen ini diikuti 510 peserta dari 30 negara yang menjadi ajang FIP terbesar di Indonesia. Dan selanjutnya kita akan ke informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami pagi ini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Selengkapnya kita simak laporan dari Hairul Umam.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.
2: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
3: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Seperti itu ya, oh ya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik.
2: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain, serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kuansing, dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar persidangan kasus dugaan korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang merugikan keuangan negara sebesar 992 miliar rupiah. Muhammad Isnen Suanda menyampaikan informasinya.
4: Laporan keuangan konsolidasian juga mengungkapkan catatan mengenai kelangsungan usaha di mana grup masih dalam keadaan rugi sejak grup beroperasi. Jadi sama sejak awal itu memang ini grup Tebo ini merugi. Jadi menurut hasil audit saudara, rugi.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI dengan terdakwa pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho dan Leo Raymond serta sejumlah pejabat LPEI. Dalam persidangan menghadirkan saksi Heriadi dan Krisnadi dari kantor akuntan publik yang melakukan audit pada PT Tebo Indah. Dalam kesaksiannya, saksi Heriadi mengatakan sejak tahun 2016 hingga 2018 laporan keuangan PT Tebo Indah selalu merugi.
4: Dari hasil saudara melakukan audit, keuntungan bersihnya, saudara tahu? Coba saudara jelaskan.
6: Tahun 2016, Tebo mengalami kerugian bersih 24,9 miliar. 2017, kerugian bersih 34,2 miliar. Kemudian tahun 2018, kerugian bersih 44,9 miliar.
5: Sementara itu, advokat pendamping mantan pejabat LPEI, Dwi Wahyudi, mengatakan berdasarkan keterangan saksi Krisnadi, PT Tebo Indah sejak tahun 2019 mulai mendapatkan pemasukan atau keuntungan dari hasil kebun kelapa sawit sebesar lebih dari 290 miliar rupiah. Pendapatan ini yang menjadikan salah satu indikator bagi LPEI memberikan kredit ke PT Tebo Indah.
7: Tanaman menghasilkan neto sebesar 262 miliar.
8: Ya,
7: betul ya?
8: Ya.
7: Dasar data ini dari mana, Pak?
8: Dari perusahaan, Pak.
7: Apakah ini juga termasuk pendapatan dari PT Tebo? Artinya tanaman menghasilkan ini,
8: gitu, Pak.
7: Jadi ada aset yang sudah berjalan dan ada di PT Tebo ya, Pak ya. Tanaman yang menghasilkan.
8: Ada.
7: Nilainya juga cukup besar, 293 ya, Pak.
8: Betul, betul.
7: Baik.
5: Sebelumnya jaksa KPK mengungkap penggunaan jaminan fiktif serta anggunan ganda untuk mendapatkan pembiayaan dari LPEI dilakukan oleh PT Tebo Indah. Kasus ini juga menyeret pejabat LPEI yang didakwa lalai karena tidak melakukan pengawasan dan pengecekan secara benar terhadap dokumen perusahaan PT Tebo Indah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kum, Kemenkum Kalimantan Tengah Hajriah Nur menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pemerintah kabupaten agar perda perlindungan karya ini bisa dibentuk kemudian dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi hak masyarakat dari penyalahgunaan pihak lain sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi melalui pengelolaan kekayaan intelektual yang sah dan berkelanjutan.
1: Kita sudah komunikasikan dari seluruh sekda sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang mungkin segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah ini kita terus dorong.
0: Sementara itu, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Bias Layar mendorong semua kabupaten dan kota mempercepat pembentukan peraturan daerah perlindungan kekayaan intelektual karena sangat penting. Perda kekayaan intelektual akan menjadi pondasi penting bagi daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi masyarakat.
2: Akan juga diawasi oleh Pak Kakanwil kita. Nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera supaya ada payung hukumnya untuk daerah-daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan hak cipta mereka.
0: Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi serta mengawal proses pembentukan perda kekayaan intelektual di Kabupaten se-Kalimantan Tengah demi mendukung perlindungan hukum dan pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Dari Palangkaraya ke Bangka Belitung, di mana Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengungkap kasus narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan atau di Lapas Narkotika Pangkal Pinang. Debi Nirwandi punya informasinya.
4: Narkoba yang melibatkan narapidana atau warga binaan di Lapas Narkotik kelas 2 Pangkal Pinang. Rekan-rekan perlu tahu bahwa pengungkapan
5: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan dari Lembaga Permasyarakatan atau Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang. Direktur Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung Kombespol Ronald Predi Sipayung mengatakan penerapan seorang narapidana sebagai tersangka baru ini merupakan bukti komitmen bersama dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Kasus ini bermulai pada 7 Mei 2026 saat Dirres Narkoba Polda Babel melakukan pengungkapan narkotika gelombang pertama. Polisi menangkap seorang pria berinisial FB 34 yang diketahui merupakan seorang karyawan kontrak. Dari tangan FB, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1,6 kg sabu, kemudian 9 pil butir ekstasi dan 2 unit handphone. Tersangka FB saat ini telah ditahan di rumah tahanan Polda Bangka Belitung. Selain itu, petugas berhasil mengamankan 2 unit handphone milik narapidana berinisial KE, di mana KE merupakan masih menjalani status penahanan karena kasus narkoba. Tangkapan Ditpolairut Polda Babel pada tahun 2023 silam yang sedang menjalani vonis hukuman 6 tahun penjara sejak tahun 2024.
4: Jadi kami berterima kasih pada Pak Kalapas yang telah didukung untuk bisa mengungkap jaringan yang melibatkan tersangka yang sudah kami tahan dengan warga binaan yang ada di Lapas Narkotika. Kronologis awal sampai nanti kasus ini bisa terungkap dan menetapkan narapidana sebagai tersangka dalam pengembangan kasus yang awalnya ditangani oleh Direktur Narkotika.
5: Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang Nopriyadi menegaskan pihaknya berkomitmen penuh dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepolisian untuk melakukan pengembangan kasus tersebut.
6: Memang kami sudah berkoordinasi dengan Pak Direktur untuk proses kelanjutannya, kami monggo silakan untuk diproses. Nah, sikap kami dari Lapas memang tidak ada tempat untuk warga binaan melakukan penyalahgunaan narkoba. Nah, terkait dengan handphone tadi, kami sudah melakukan langkah-langkah bukan saja terhadap tersangka ini dan seluruh warga binaan sudah kami lakukan razia secara rutin. Namun demikian, memang keterbatasan kami untuk semuanya clear bersih tentu belum bisa.
5: Ia menambahkan, razia rutin di dalam blok hunian terus dilakukan secara bertahap demi memastikan lingkungan lapas bersih dari barang-barang terlarang termasuk penyelundupan perangkat handphone. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kantor Imigrasi Medan bersama Polda Sumatera Utara berhasil mengungkap dengan jaringan penipuan daring lintas negara yang ternyata bermodus love scamming. Dengan mengamankan 38 orang yang diduga terlibat dalam sindikat tersebut. Kita simak laporan dari Andreas Purba berikut ini.
1: Tim gabungan mendapati kegiatan penipuan daring.
2: Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Medan bersama Polda Sumatera Utara membongkar dugaan jaringan penipuan daring lintas negara bermodus asmara atau love scamming yang beroperasi di Kota Medan. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara, Parlindungan, dalam konferensi pers yang digelar di Medan Senin 6 Juli 2026 mengungkapkan petugas mengamankan 7 warga negara asing yang terdiri atas 6 warga negara Republik Rakyat Tiongkok dan 1 warga negara Vietnam pada operasi gabungan tanggal 23 hingga 24 Juni lalu. Selain itu, 31 warga negara Indonesia yang diduga ikut terlibat juga turut diamankan.
1: Tim gabungan mendapati kegiatan penipuan daring sedang berlangsung di sebuah rumah toko atau ruko di kawasan CBD Polonia Medan. Dari lokasi ini diamankan 29 WNI sebagai pekerja, 2 WNI sebagai penanggung jawab, dan 1 warga negara Republik Rakyat Tiongkok atau RRT.
2: Sementara Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Medan, Urai Afian, menjelaskan para pelaku diduga menggunakan identitas palsu di media sosial untuk mendekati korban yang mayoritas merupakan warga negara Jepang. Selain mengamankan puluhan barang bukti elektronik, pihak imigrasi juga telah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok dan Vietnam untuk mendeportasi 7 warga negara asing tersebut setelah proses hukum selesai, serta mengusulkan penangkalan selama 10 tahun sesuai ketentuan yang berlaku.
3: Mereka berperan sebagai perempuan untuk mendekati calon korban. Melalui platform Instagram, para pelaku mencari calon korban dengan sasaran utama adalah pria berkewarganegaraan Jepang. Setelah membangun kedekatan, para pelaku diduga melancarkan aksi penipuan yang mengakibatkan kerugian finansial bagi para korban. Setelah itu, para pelaku memutuskan komunikasi dengan para korban untuk menghilangkan jejak.
2: Kasubdit 3 Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara, AKBP Poltak Simbolon, mengatakan pengungkapan kasus tersebut merupakan wujud komitmen bersama dalam memberantas kejahatan siber di Sumatera Utara. Ia menegaskan kepolisian akan terus memperkuat sinergi dengan imigrasi melalui langkah preemptif, preventif, dan represif, agar wilayah Sumut tidak dimanfaatkan sebagai tempat beroperasinya pelaku kejahatan siber. Andreas Purba melaporkan.
3: Menghilangkan jejak.
0: Sementara Dinas Pendidikan di Kota Surakarta menindak tegas calon peserta didik baru yang terindikasi menggunakan modus titip kartu keluarga atau KK dalam menembus jalur domisili. Selengkapnya disampaikan oleh Dania Rahma.
4: Titip KK rak corek no, nek family lain rak kanggo neng gini.
5: Praktik manipulasi domisili melalui modus titip KK kembali menjadi sorotan dalam pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru di Kota Solo. Dinas Pendidikan Kota Surakarta secara tegas akan menggeser pendaftar yang berstatus family lain di KK warga sekitar sekolah yang didaftar menjadi prioritas cadangan terbawah layaknya peserta dari luar kota. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dwi Ariatno, memaparkan langkah pendisiplinan ini diambil untuk mencegah masuknya peserta didik tanpa ikatan keluarga yang jelas dengan kepala keluarga setempat.
4: Misal SMP 1, terus dia kakaknya samping SMP 1. Kalau kemudian itu tertulis family lain, tak anggap luar kota. Itu modus penipuan. Bagi saya itu tidak orang wong tua nih, family lain. Nah itu tak perlakukan sebagai anak dari luar kota. Jadi itu prioritas kedua.
5: Lebih lanjut, Dwi menambahkan, pengecualian hanya akan diberikan bagi anak yatim piatu atau anak asuh yang memiliki dokumen keterangan pengasuhan yang sah. Tanpa adanya bukti legalitas hubungan dengan kepala keluarga penanggung jawab domisili, maka pendaftar tersebut tetap dikategorikan melanggar zonasi.
4: Nah, kecenderungan famili lain yang selama ini ada di KK di lingkungan sekolah, yang dipakai untuk sekolah, itu kalau mereka tidak bisa menjelaskan posisinya, saya anggap dia luar kota. Nah, nanti kalau dia datang menjelaskan, kita minta ada surat keterangan keterkaitan antara anak itu dengan kepala keluarga.
5: Sistem zonasi secara otomatis akan menyaring setiap dokumen kependudukan dan menurunkan prioritas bagi pendaftar yang terbukti memanipulasi data keluarga di sekitar area sekolah. Oleh karena itu, para wali murid diminta untuk mematuhi sistem pendaftaran secara jujur dan tidak merugikan calon peserta didik lain di Kota Solo. Dania Rahma, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari Pustakawan Nasional tahun 2026 ternyata menjadi momentum untuk meningkatkan peran para pustakawan agar terlihat bersinergi dan berdampak untuk meningkatkan literasi di kalangan masyarakat. Farida Husnia menyampaikan informasinya.
6: Hari Pustakawan Nasional tahun 2026 menjadi momentum meningkatkan peran pustakawan agar terlibat, bersinergi, dan berdampak untuk meningkatkan literasi di kalangan masyarakat. Kemarin Pustakawan Universitas PGRI Adi Buana UAB Surabaya, Guru Fitriawan Gunadarma mengatakan, literasi pengunjung perpustakaan dominan memanfaatkan pelayanan daring dibandingkan berkunjung langsung ke perpustakaan. Karena pengunjung perpustakaan kampus swasta ini merupakan civitas akademika, lanjut guru, masa-masa pembuatan proposal penelitian juga skripsi mempengaruhi peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan.
7: Setiap tahun sih kita ini mengadakan sosialisasi pemanfaatan koleksi perpustakaan. Kita mempunyai koleksi apa saja dan bisa diakses dari mana gitu. Kebanyakan ya membaca ini skripsi itu mahasiswa sama akses ini jurnal lewat aplikasi. Kalau ada dosen yang membutuhkan kita memberikan informasi dan kalau itu kita bisa mengarahkan apa yang dicarinya gitu.
6: Sementara itu, pengunjung perpustakaan UAB Surabaya sekaligus mahasiswi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UAB Surabaya, Flaviana Pratiwi Jewarut mengatakan pelayanan dari pustakawannya tergolong baik.
8: Membantu juga kita mahasiswa untuk mencari sumber-sumber dengan banyaknya tugas-tugas yang diberikan juga dari dosen kan. Dengan adanya perpustakaan ini kan bisa membantu lebih efektif untuk mendapatkan sumber yang relevan.
9: Pelayanannya bagus.
6: Dalam meningkatkan literasi, Perpustakaan UAB Surabaya memiliki duta baca. Mereka berupaya mengajak civitas akademika untuk memanfaatkan dan berkunjung ke perpustakaan guna menunjang ilmu pengetahuan. Farida Usnia melaporkan.

Informasi tadi menutup warta berita pagi hari ini dan kami pastikan Anda terus bersama di Indonesia Menyapa Pagi yang sudah menyiapkan berbagai informasi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprograma3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

Tuan rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Hey, bersiapa? Halo, dengan siapa ya?
2: Halo Pak, ini saya teman anak Bapak. Anak Bapak mengalami kecelakaan. Parah sekali. Tolong transfer uang 1 juta Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
3: Hah, yang benar Pak.
4: Bapak punya anak lagi selain aku.
5: Penipuan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetap fokus dan jangan mudah percaya terhadap orang asing. Waspada penipuan online.
6: We wanted to pay homage to the three hosts.
7: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan 3 negara tuan rumah. Sorene Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada 3 negara tuan rumah.
6: We wanted to pay homage to the three host nations.
8: Kami ingin memberi penghormatan kepada 3 negara tuan rumah dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini dan karena tentu saja warna tidak cukup. Jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
7: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
9: Probably prefer the Trionda.
8: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
7: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Indonesia menyapa pagi.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rizky Rustarto bersama Anda di hari ini tanggal 7 bulan 7 tahun 2026. Dan di tanggal 7 Juli ini tentunya kami juga akan menghadirkan beberapa informasi termasuk juga update terkini dari beberapa peristiwa yang terjadi di minggu-minggu terakhir termasuk juga masih dengan euforia Piala Dunia. Dan tentunya Anda yang tadi sempat mengikuti langsung bagaimana Spanyol melawan kesebelasan yang tentunya juga menjadi jagoan Anda. Dan pagi hari ini kami juga masih akan terus menghadirkan informasi di Indonesia Menyapa Pagi dan juga ada beberapa informasi akan kami hadirkan lewat Warta Nusantara Pagi. Indonesia Menyapa Pagi dalam Warta Nusantara kami hadirkan sesaat lagi.
1: Warta Nusantara.

0: Tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua berharap hasil visum yang mengungkap dan memastikan pilot AMA yang ditemukan di lapangan terbang Balinggama Kabupaten Yaukimo meninggal dunia akibat tembakan di bagian kepala. Kita bergabung bersama rekan saya Arul Firmansyah.
1: Aparat kepolisian melakukan visum untuk mengungkap penyebab kematian pilot AMA Nicholas F. Goslin, warga negara Amerika Serikat yang tewas di lapangan terbang Balinggama, Kabupaten Yaukimo baru-baru ini. Proses visum yang dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua ini dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan dan penegakan hukum setelah jenazah korban berhasil dievakuasi oleh TNI. Kepala Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua, Kombes Pol Dr. Romi Sebastian mengatakan, dari hasil pemeriksaan menunjukkan korban mengalami luka tembak tempel pada bagian pipi kiri yang menembus hingga keluar di sekitar telinga kanan. Luka tembak tersebut mengakibatkan patah tulang rahang serta merusak dasar tengkorak. Kerusakan tersebut selanjutnya menyebabkan korban meninggal dunia dengan cepat di lokasi kejadian. Selain luka tembak, tim medis juga menemukan luka akibat benturan benda tumpul di bagian kepala sebelah kanan, sehingga dipastikan korban sempat dipukul sebelum ditembak.
2: Luka terbuka yang ditemukan pada pipi kiri dapat sesuai dengan luka tembak masuk tempel dengan posisi moncong senjata tegak lurus dengan permukaan kulit. Jadi dari sisi kiri tempel kemudian keluar di sisi kanan sehingga mengakibatkan tulang pipi sebelah kanan ini patah. Masuknya peluru ini merusak tengkorak atau dasar tengkorak di dalam. Ini yang menyebabkan korban ini langsung meninggal dengan cepat.
1: Sementara itu, Kasatgas Gakum Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Gede Era Adinata menambahkan, dari hasil penyelidikan sementara, kuat dugaan aksi kekerasan dan penembakan dilakukan oleh kelompok KKB Bakosip yang dipimpin oleh M. Balingga yang berada di bawah komando Kodab 16 Yaukimo. Polisi memperkirakan sedikitnya 6 orang terlibat langsung dalam aksi penyerangan tersebut. Sementara dari dokumentasi yang beredar, teridentifikasi sekitar 15 orang, meskipun tidak seluruhnya membawa senjata api.
3: Nah, setelah kita melakukan penyelidikan tersebut, sementara dapat kita simpulkan bahwa kejadian ini dilakukan oleh kelompok KKB Bakusip. Kelompok ini adalah kelompok baru yang pimpinan M. Balingga. Dalam pengakuan dalam pantauan media sosial, dia menyatakan sebagai anak buah daripada Elgus Kobak yang bersangkutan setelah melakukan aksi di TKP, dia melakukan pernyataan. Begitu juga dengan Elgus Kobak juga menyampaikan rilis bertanggung jawab terkait dengan kejadian yang berlaku. Namun kemudian fakta yang ada ditemukan foto pelaku di atas pesawat yang sudah terbakar dan kita pastikan bahwa yang bersangkutan adalah M. Balingga, ketua daripada KKB Bakosip yang baru.
1: Disinggung terkait dengan adanya informasi yang menuding pesawat AMA mengangkut aparat keamanan yang dijadikan sebagai dasar untuk menembak pilot, Kombes Pol Gede Era Adinata menegaskan informasi tersebut merupakan propaganda dari pelaku penembakan, sehingga dipastikan seluruh proses penyelidikan akan terus dilakukan, termasuk melakukan olah tempat kejadian perkara guna mengungkap seluruh pelaku dan juga untuk melengkapi berkas proses penegakan hukum. Arul Firmansyah melaporkan.
4: Warta Nusantara.
0: Kita ke Merauke, kemampuan mengelola usaha masih menjadi tantangan terbesar yang dihadapi para pelaku usaha mikro dan menengah di Papua Selatan. Selengkapnya disampaikan oleh Frankie Wohel.
5: Para pelaku usaha kecil dan menengah di daerah ini masih dihadapkan dengan tantangan kemampuan mengelola usaha mereka sehingga mampu berkembang seperti yang diharapkan. Kondisi ini menjadi perhatian Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Selatan. Kepala Seksi Usaha Mikro Kecil Martinus Rumblus mengatakan persoalan tersebut dialami baik oleh pelaku usaha orang asli Papua maupun non-OAP yang mana banyak pelaku usaha belum mampu menjalankan bisnis mereka secara konsisten. Menurutnya masalah yang paling sering ditemui adalah kemampuan manajemen usaha yang terkadang usahanya telah berjalan lalu berhenti setelah modal usahanya habis. Ia menilai peningkatan kapasitas manajemen usaha harus menjadi bagian penting dalam setiap latihan UMKM karena itu materi pengelolaan usaha selalu diberikan sebelum peserta menerima pelatihan teknis produksi.
6: Bagaimana caranya untuk kita menekan harga kita terlalu tinggi, kemudian harga mereka yang datang rendah. Sementara kualitas barang ini fungsi barang ini sama. Nah, jadi kami Dinas Koperindak Provinsi Papua Selatan, kami ada berusaha bagaimana mengajak para UMKM kita ini untuk meningkatkan kemampuannya proses pembuatan barang ini. Jadi kami akan coba seperti bawa ke mereka ke luar, terus mereka latih seperti tadi pembuatan, misalnya contoh pembuatan nokenan.
5: Martinus Rumlus menyampaikan, selain kemampuan produksi, pelaku usaha juga dibekali pengetahuan mengenai pencatatan keuangan, strategi pemasaran, dan pengembangan usaha. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan keberlangsungan usaha masyarakat. Ia menegaskan, pemerintah akan terus memperkuat pembinaan agar pelaku UMKM mampu mengelola usaha secara profesional dan berdaya saing. Frankie Wohel melaporkan.
4: Warta Nusantara.
0: Masyarakat mengeluhkan stok bawang merah ukuran kecil di Bovendigul yang kosong karena hanya tersedia ukuran jumbo. Kita akan simak laporan lengkapnya disampaikan Agustina Yuniarsi.
7: Pendengar, masyarakat di Kabupaten Bovendigul menyampaikan keluhan terkait ketersediaan bawang merah di pasar-pasar setempat. Saat ini stok bawang merah berukuran kecil yang biasa digunakan untuk kebutuhan rumah tangga hampir tidak ditemukan. Sedangkan yang tersedia di pasaran hanya bawang merah berukuran jumbo. Keterangan ini disampaikan seorang ibu rumah tangga, Nur, yang hendak mencari stok bawang merah ukuran kecil ditemui di pasar Mumanjakoa Tanah Merah. Ia menyampaikan kesulitan yang dialaminya. Biasanya ia membeli bawang berukuran kecil untuk masak sehari-hari. Lebih pas dan harganya juga lebih terjangkau. Namun beberapa hari ini ukuran bawang kecil dicari kemana-mana tidak ada. Yang ada cuma ukuran besar. Jika dibeli ukuran jumbo harganya lebih mahal dan kadang juga terasa kurang cocok untuk jenis masakan tertentu.
8: Aduh, bagaimana ya kalau bawang yang besar itu macam saya kurang setuju sekali. Kalau kita beli 1 kilo cuma dapat isi sedikit, baru kalau kita masak itu macam jadi boros, tidak hemat seperti bawang-bawang kecil. Udah begitu nanti kalau rasanya bagaimana? Saya tidak pernah pakai bawang itu, jadi takutnya nanti malah seperti bawang bombay ke apa tuh. Jadi saya lebih suka pakai bawang kecil. Saya sih berharap secepatnya untuk stok bawang merah yang ukuran kecil itu secepatnya bisa kembali lagi di pasaran, supaya kita ini untuk masak, untuk apa, kita bisa terjamin begitu.
7: Senada dengan keluhan warga, Ibu Sutini, seorang pedagang bahan kebutuhan pokok di Pasar Mumanjakoa, menjelaskan kondisi pasokan barang yang diterimanya. Memang benar kiriman dari luar daerah saat ini hampir semuanya bawang ukuran besar. Sudah beberapa kali dipesan ke pemasok, mereka menyampaikan panen bawang ukuran kecil sedang berkurang dan pengiriman juga terbatas. Sebagai pedagang, dirinya ingin menyediakan kedua jenis ukuran. Namun jika barangnya tidak ada, ia terpaksa harus menjual bawang yang ukuran jumbo.
9: Bawang India, mungkin nggak tahu bagaimana kok sampai masuk ke sini. Mungkin keterlambatan kapal datang ke atau mana, yang datang itu dulu. Kebanyakan orang beli itu cari yang kecil, yang besar itu katanya kalau untuk masak nggak rasa gitu, bagaimana kurang sedap kan. Yang dicari tetap bawang merah yang kecil. Kalau bawang merah yang besar kebanyakan orang tidak mau membeli, makanya kita ambil stok sedikit saja.
7: Ia menambahkan bahwa meskipun tersedia bawang ukuran jumbo, permintaan terhadap barang tersebut tidak setinggi ukuran kecil. Hal ini membuat pemutaran barang menjadi lebih lambat dibandingkan kondisi normal. Hingga saat ini, masyarakat berharap agar pasokan bawang merah ukuran kecil dapat segera kembali tersedia di pasar Bovendigul sehingga kebutuhan rumah tangga dapat terpenuhi dengan baik dan harga tetap stabil. Agustina Yuniarsi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta Nusantara.

0: Kita menuju Nabire, Bupati Nabire menegaskan ASN yang meningkatkan kedisiplinan bekerja di tengah euforia Piala Dunia yang sedang berlangsung. Informasinya disampaikan oleh rekan saya Robert Vanindi.
1: Memasuki bulan yang baru, Bupati Kabupaten Nabire, Mesak Magai, mengajak seluruh aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemkab Nabire untuk menjadikan momentum ini sebagai sarana evaluasi terhadap kinerja, disiplin, dan tanggung jawab yang telah ditunjukkan selama ini. Sebagai aparatur pemerintah, ASN memegang amanah yang besar untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Untuk itu, disiplin harus menjadi budaya kerja yang melekat dalam diri setiap ASN. Penegasan itu dikemukakan Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari saat membacakan sambutan Bupati Nabire pada apel gabungan awal bulan di lingkungan Pemkab Nabire dipusatkan di halaman kantor Bupati Jalan Merdeka Nabire, Senin 6 Juli 2026. Pada kesempatan itu, Burhanuddin Pawenari di tengah euforia Piala Dunia minta seluruh ASN untuk meningkatkan kedisiplinan kerja, menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah masing-masing. Di samping itu, dalam rangka menyambut HUT RI bulan Agustus mendatang, seluruh pimpinan OPD dan ASN di lingkungan Pemkab Nabire juga diminta untuk mempersiapkan diri dalam menyambut dan menyukseskan HUT tersebut.
2: Saat ini nampak di mana-mana kita semua mengibarkan bendera tim kebanggaan kita sebagai salah satu wujud fans terhadap tim yang bertanding di World Cup. Jangan sampai di bulan Juli ini bendera bangsa lain kita kibarkan dengan gagahnya, tapi memasuki bulan Agustus bendera merah putih seakan-akan bahwa kita enggan untuk mengibarkan. Untuk itu, saya himbau kepada seluruh pimpinan OPD dan seluruh ASN, mari kita menjadi contoh dan teladan dalam hal berbangsa dan bernegara. Saya harapkan mulai sekarang seluruh pimpinan OPD, ASN sudah merancang di masing-masing OPD-nya. Bekerjalah mulai dari sekarang sehingga per 1 Agustus sampai 31 Agustus semua sudah serentak berkibar merah putih dan umbul-umbul di masing-masing OPD kalian.
1: Apel gabungan di lingkungan Pemkab Nabire dirangkai dengan penyerahan SK kenaikan pangkat dan SK pensiun periode 1 Juli 2026. Adapun SK yang diserahkan masing-masing SK kenaikan pangkat sebanyak 59, terdiri dari golongan 2 sebanyak 1 orang, golongan 3 55 orang, dan golongan 4 sebanyak 3 orang. Sementara untuk SK pensiun sebanyak 22 orang. Burhanuddin Pawenari mengakhiri sambutan Bupati mengajak seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire untuk memulai bulan Juli dengan semangat baru, komitmen baru, dan tekad yang semakin kuat dalam mewujudkan birokrasi yang disiplin, profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dari Nabire Popotenga, Robert Vanindi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warta Nusantara.

0: Lomba Kompetensi Siswa atau LKS tingkat Provinsi Papua Barat ternyata menjadi ajang seleksi wakil nasional. Putra Arianto punya informasinya.
1: Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat menggelar Lomba Kompetensi Siswa atau LKS tingkat Provinsi yang dipusatkan di SMK Negeri 2 Manokwari. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari ini menjadi ajang bagi siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK untuk menunjukkan kemampuan terbaik di bidang kejuruan, sekaligus memperebutkan tiket menuju tingkat nasional. Kepala SMK Negeri 2 Manokwari Regina Wutoy mengatakan bahwa LKS tingkat provinsi tahun ini diikuti oleh peserta dari 7 kabupaten di Papua Barat. Adapun cabang yang diperlombakan meliputi teknologi otomotif mobil, pengelasan, dan teknik ketenaga listrikan. Menurut Regina, para pemenang nantinya akan mewakili Provinsi Papua Barat pada Lomba Kompetensi Siswa Tingkat Nasional. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi wadah mengukur kemampuan dan keterampilan siswa, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas pendidikan vokasi di daerah.
2: Dinas Pendidikan Provinsi melakukan rangkaian seleksi Lomba Keterampilan Siswa seleksi tingkat kabupaten. Jadi 7 kabupaten, tempat lomba di SMK 2 ini menyelenggarakan seleksi untuk bidang otomotif, teknik pengelasan, dan tenaga listrikan. Sementara diikuti oleh peserta dari kabupaten kota yang ada. Dan pemenang akan mewakili Provinsi Papua Barat ke ajang LKS tingkat nasional.
1: Selain itu, Regina juga berharap kepercayaan yang diberikan kepada SMK Negeri 2 Manokwari menjadi tuan rumah, menjadi perhatian pemerintah untuk terus meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan vokasi. Menurutnya, dukungan fasilitas yang memadai akan berdampak pada peningkatan mutu pembelajaran di seluruh SMK di Papua Barat.
2: Semoga ke depan ada peningkatan dari sisi sarana prasarana supaya bisa meningkatkan mutu pembelajaran di semua SMK yang ada di Provinsi Papua Barat. Ini juga merupakan salah satu program penting bagi sekolah, semua SMK untuk bisa berkompetisi, meraih kompetensi dari semua anak-anak dan guru.
1: Untuk diketahui, peningkatan fasilitas pendidikan diharapkan mampu mencetak lulusan SMK yang kompeten, berdaya saing, dan siap memasuki dunia kerja sesuai kebutuhan industri. LKS tingkat Provinsi Papua Barat diharapkan menjadi momentum untuk melahirkan siswa-siswi berprestasi yang mampu mengharumkan nama Papua Barat pada ajang kompetensi tingkat nasional, sekaligus memperkuat kualitas pendidikan vokasi di daerah. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Arianto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warta Nusantara.
0: Gubernur Papua Barat Daya meminta peserta program ADEM atau afirmasi pendidikan menengah agar dapat meningkatkan SDM anak-anak Papua. Dari Sorong, informasinya disampaikan Randy Mahardika.
4: Gubernur Papua Barat Daya Lisa Kambu memberikan motivasi terhadap 90 anak-anak asli orang Papua yang akan mengikuti program afirmasi pendidikan menengah dan akan menempuh pendidikan sekolah menengah atas di luar daerah. Gubernur Papua Barat Daya Lisa Kambu mengatakan bahwa program ADEM merupakan momentum yang baik bagi generasi muda Papua untuk memperluas wawasan, membangun karakter, serta meningkatkan daya saing di masa depan. Ia mengingatkan para siswa agar memanfaatkan kesempatan belajar tersebut dengan baik-baik karena biaya pendidikan diberikan pemerintah merupakan bentuk investasi negara dalam menyiapkan sumber daya manusia Papua yang unggul. Gubernur juga berpesan kepada para peserta agar mampu beradaptasi dengan lingkungan baru dan menghormati budaya serta kebiasaan masyarakat di daerah tempat mereka menempuh pendidikan. Elisa Kambu menjelaskan bahwa pemerintah Provinsi Papua Barat memiliki kewajiban dalam proses perekrutan peserta, pembekalan, persiapan, hingga pemberangkatan siswa program ADEM. Sementara pembiayaan pendidikan selama berada di daerah, tujuan ditanggung oleh pemerintah pusat melalui anggaran pendapatan dan belanja negara. Menurutnya, selama menempuh pendidikan di luar daerah, para siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga kesempatan berinteraksi dengan masyarakat yang beragam, membangun karakter, serta memperluas pengalaman hidup.
5: Pengetahuan dan lain sebagainya, itu juga pasti akan mereka juga bisa. Karena mereka akan belajar di sana, bersama-sama dengan teman-teman di sana. Memang di sini juga bisa, tapi pasti mereka di sana juga dengan karena mungkin akses juga lebih dekat dengan berbagai pusat informasi, kemudahan yang lain juga, jaringan internet dan lain sebagainya, kemungkinan di sana kan lebih terbuka, ada ruang itu terbuka. Dan berdasarkan pengalaman beberapa waktu yang lalu, anak-anak kita yang dari sana biasanya untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi apa itu peluangnya terbesar, peluangnya besar sekali. Mereka bisa lolos ke untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Dan ini kita dukung penuh.
4: 90 siswa-siswi yang akan mengikuti program aprimasi pendidikan menengah dan akan menempuh pendidikan sekolah menengah atas di luar daerah terdiri dari Kota Sorong 16 siswa, Kabupaten Sorong 16 siswa, Raja Ampat 15 siswa, Sorong Selatan 15 siswa, Tambro 14 siswa, dan Maibrat 14 siswa dan akan menjalani pendidikan di Provinsi Bali, Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Banten. Dari Sorong, Papua Barat, daerah di Mardika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Warta Nusantara.
0: Asosiasi Dinas Kesehatan mengevaluasi penanggulangan penanganan AIDS, TB, tuberkulosis, dan malaria yang terjadi di Raja Ampat. Padli Lamdan menyampaikan informasi lengkapnya. Padli.
6: Asosiasi Dinas Kesehatan seluruh Indonesia (Adinkes) melakukan supervisi dan evaluasi terkait capaian program pencegahan dan penanggulangan AIDS, tuberkulosis, dan malaria di Kabupaten Raja Ampat. Evaluasi ini berlangsung di Aula Wayak Kantor Bupati Raja Ampat dengan melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Diskom Info, Dinas Permukiman, serta Bapeda. Koordinator Program Resilient and Sustainable System for Health (RSSH) Adinkes Papua Barat Daya Abdul Kadir mengatakan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan telah menetapkan petunjuk teknis integrasi PTI AIDS, tuberkulosis, malaria bagi pemerintah daerah sehingga upaya penanggulangan lebih sesuai dengan konteks kebutuhan di lapangan. Supervisi Adinkes ke kabupaten dan kota untuk melihat sejauh mana daerah telah mengikuti regulasi yang sudah diatur dalam penanggulangan kasus ATM. Menurut Abdul Kadir, peninjauan ke Kabupaten Raja Ampat juga merupakan bagian dari pembinaan sekaligus penguatan kapasitas terutama bagi perencanaan sumber daya di daerah dalam pembangunan kesehatan khususnya pencegahan dan penanggulangan AIDS, TB, dan malaria. Abdul Kadir menjelaskan hal yang akan ditinjau antara lain terkait alokasi anggaran penanganan kasus ATM pada APBD sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri, Permendagri, serta petunjuk teknis integrasi. Tim juga akan melakukan evaluasi kegiatan RSSH tahun 2025 di Raja Ampat dengan melihat rekomendasi laporan realisasi anggaran ATM tahun 2023, 2024, dan 2025 untuk memotret pergerakan anggaran tahun berikutnya.
7: Menetapkan petunjuk teknis integrasi PTI AIDS tuberkulosis malaria ATM bagi pemerintah daerah sehingga upaya penanggulangan lebih sesuai dengan konteks kebutuhan.

0: memperkuat pelaksanaannya, maka target, sangat penting adanya kegiatan supervisi untuk memfokuskan dokumen perencanaan sesuai PTI ATM dan monitor sumber daya dan pelaksanaan PP ATM Kabupaten Raja.
1: Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat, Yusuf Salim, mewakili Bupati, mengatakan penanggulangan AIDS, tuberkulosis, dan malaria bukan sekadar program kesehatan biasa, melainkan bagian penting dari upaya membangun sumber daya manusia Raja Ampat yang sehat dan produktif. Dukungan dari The Global Fund melalui program RSSH selama ini telah memberikan kontribusi nyata bagi penguatan sistem kesehatan di Raja Ampat, mulai dari peningkatan akses layanan, penguatan kapasitas tenaga kesehatan, hingga penguatan perencanaan dan penganggaran daerah yang berpihak pada penanggulangan ATM. Sekda menyambut baik pelaksanaan supervisi sebagai bentuk sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Raja Ampat dalam memastikan bahwa petunjuk teknis integrasi ATM benar-benar terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, baik dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja maupun DPA tahun 2026.
0: Tuberkulosis dan malaria bukan sekedar program kesehatan biasa, melainkan bagian penting dari upaya kita membangun sumber daya manusia Raja Ampat yang sehat dan produktif. Dukungan dari Global Fund melalui program RSSH selama ini telah memberikan kontribusi nyata bagi penguatan sistem kesehatan di daerah kita, mulai dari peningkatan akses layanan, penguatan kapasitas tenaga kesehatan, hingga penguatan perencanaan dan penganggaran daerah yang berpihak pada penanggulangan ATM.
1: Sekretaris Daerah mengajak seluruh organisasi perangkat daerah, termasuk PKK hingga mitra non-pemerintah seperti PMI dan Basnas, untuk bersama-sama mengambil peran aktif dalam penanggulangan AIDS, tuberkulosis, dan malaria. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warta Nusantara.
3: Kemenkumham Maluku memperkuat akses keadilan sampai dengan Kecamatan Waesama Maluku Tengah dalam memberikan layanan bagi masyarakat hingga keseluruhan kalangan tanpa terkecuali. Saya Resa Ngaji menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kemenkum Provinsi Maluku menghadirkan akses keadilan hingga ke seluruh kecamatan di Kabupaten Seram bagian barat, salah satunya Kecamatan Waesala. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Provinsi Maluku, Saiful Sahri, menjelaskan perluasan akses ini diwujudkan melalui layanan pos bantuan hukum atau pos bankum, penyuluhan hukum, serta kemudahan pengurusan administrasi hukum dan kekayaan intelektual bagi masyarakat.
5: Mengajukan merek ke kita itu merta-merta langsung selesai. Itu dikaji, dilihat, jangan sampai ada yang serupa atau kiripan. Sekarang yang komplain begitu-begitu. Warna sama tetapi yang tadinya di dalam itu orang pakai topi tinggi, diganti pakai kumisan, tapi desain sama. Tidak lihat secara teliti bisa memberikan, artinya orang berlari ke lain padahal itu bukan sasarannya. Tuh. Ya, kakek intelektual, kan itu di sebuah provinsi hanya diberi kewenangan untuk meneruskan, ya, melihat dan meneruskan nanti prosesnya langsung lewat by system.
4: Seluruh bentuk layanan prioritas yang diberikan Kemenkum Provinsi Maluku adalah bantuan hukum gratis. Layanan ini meliputi konsultasi, pendampingan, hingga penyelesaian perkara di pengadilan tanpa dipungut biaya bagi masyarakat yang kurang mampu. Dari Kota Ambon, Provinsi Maluku, Sahira Sangaji, Pro 3, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita kami isi berbagai informasi, diantaranya pemerintah daerah mengintensifkan program cek kesehatan gratis dalam menjangkau masyarakat. Sistem penerimaan murid baru tahun 2026 dipastikan berlangsung secara transparan. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia mewakili Presiden Republik Indonesia menghadiri prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 7 Juli 2026, saya Risti Rusarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti dulu sekilas berita utama.

0: Sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti sekilas berita yang disampaikan melalui Presiden Prabowo Subianto menunjuk Badan Pengelola Investasi Danantara sebagai pelaksana sejumlah kerjasama strategis Indonesia-Singapura. Penugasan ini mencakup perdagangan listrik lintas batas hingga pengembangan sektor ekonomi digital. Kita ke luar negeri, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono bersama Ketua MPR Ahmad Muzani mewakili Presiden Republik Indonesia menghadiri prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Indonesia sebelumnya telah menerima pemberitahuan sekaligus undangan untuk menghadiri rangkaian acara penghormatan bagi Ayatollah Khamenei. Beralih ke informasi olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir secara resmi membuka ASEAN Boxing U19 dan U23 Championship 2026 yang berlangsung di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Ajang ini menjadi bukti Indonesia semakin dipercaya dalam menggelar ajang olahraga internasional. Kini kita ke informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Informasi pertama dari Pontianak, pemerintah kota setempat melalui Dinas Kesehatan terus mengintensifkan program cek kesehatan gratis dan menjangkau masyarakat lebih luas lagi. Mulai dari bayi hingga lanjut usia, selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Rokib.
1: Layanan cek kesehatan gratis di Kota Pontianak saat ini tidak lagi hanya menunggu warga datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan, tetapi petugas kesehatan turun langsung ke masyarakat. Dalam pemeriksaan kesehatan gratis ini, menyasar masyarakat umum mulai dari bayi, dewasa, hingga lansia. Satu di antara warga yang mengikuti cek kesehatan gratis ialah Suestri. Lansia asal Kota Pontianak ini mengaku terbantu dengan hadirnya layanan cek kesehatan gratis untuk bisa mengontrol kondisi kesehatan, terutama kesehatan fisik.
2: Cek kesehatan, kolesterol, darah tinggi, asam urat, diabetes, ya membantu kita lah ada untuk periksa cek kesehatan.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Septiko, menjelaskan jenis pemeriksaan yang dilakukan cukup komprehensif dan disesuaikan dengan kelompok umur. Sebagai contoh, untuk kelompok dewasa, tersedia setidaknya 21 jenis pemeriksaan kesehatan.
3: Kelompok usia berbeda ya, bayi itu berbeda pemeriksaannya, kemudian anak sekolah itu berbeda jenis pemeriksaannya, kemudian untuk dewasa itu juga berbeda, laki perempuan berbeda, dan untuk lansia berbeda. Itu jenisnya banyak. Kalau untuk dewasa itu sekitar yang ideal ya, itu 21 pemeriksaan.
1: Saat ini pemerintah Kota Pontianak mengejar target capaian nasional sebesar 45% hingga akhir tahun, setelah mencatat angka di kisaran 15%. Untuk mencapai target tersebut, Dinas Kesehatan menerapkan strategi jemput bola yang kreatif, seperti melakukan pemeriksaan di sekolah-sekolah, membuka gerai di area Car Free Day, hingga membuka posko kesehatan di pusat perbelanjaan atau minimarket.
3: Ya, jadi kami harapkan kepada masyarakat di Kota Pontianak, apabila belum melakukan cek kesehatan gratis ya 1 tahun sekali, untuk segera melakukannya, bisa mengunjungi di puskesmas atau mengunjungi di event-event yang ada gerai untuk cek kesehatan gratis. Silahkan datang, hanya perlu mungkin KTP yang nanti bisa dilayani.
1: Melalui jemput bola ini diharapkan masyarakat lebih mudah mendapatkan akses layanan kesehatan secara gratis. Program ini pun akan terus digencarkan di lapangan. Terlebih program cek kesehatan gratis ini juga merupakan program prioritas nasional yang masuk dalam astacita Presiden di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Palangkaraya memastikan sistem penerimaan murid baru dilakukan secara transparan dan berbasis data, sehingga kecil kemungkinan terjadinya praktek jual-beli kursi. Edi Suroso dari Palangkaraya menyampaikan selengkapnya.
4: penambahan kuota yang harusnya misalkan satu rumbel itu 36 bisa 37 atau 38.
5: Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya Jayani mengingatkan seluruh sekolah agar tidak melakukan praktek jual beli kursi dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Menurutnya, penerapan SPMB melalui 4 jalur penerimaan telah mempersempit bahkan menutup peluang terjadinya praktek tersebut karena seluruh proses berlangsung melalui sistem yang telah ditetapkan dan transparan.
6: Sebetulnya dengan dibuatnya sistem penerimaan murid baru ini ya, istilahnya dengan 4 jalur, sebetulnya itu menekan dan hampir-hampir tidak punya peluang jual beli kursi. Nah, karena apa? Semuanya masuk ke dalam sistem penerimaan. Artinya dia kalau mau bersekolah di sini, dia akan melengkapi berkas itu yang ada di sini. Dia tidak bisa jalur luar. Kata apa yang kita bisa dijual di situ? Ya? Kita memanipulasi data, nggak bisa.
5: Jayani menjelaskan setiap calon murid wajib mengikuti prosedur yang berlaku dengan melengkapi seluruh persyaratan administrasi melalui sistem. Dengan mekanisme tersebut, tidak ada ruang bagi pihak tertentu untuk melakukan manipulasi data ataupun memberikan perlakuan khusus kepada calon peserta didik di luar ketentuan yang berlaku. Sementara itu, anggota DPRD Kalimantan Tengah Sugiarto mendukung penuh transparansi pelaksanaan SPMB. Ia mengatakan sebanyak 82 sekolah negeri termasuk sekolah favorit telah menggunakan sistem penerimaan secara daring sehingga proses seleksi tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun. Menurutnya, mekanisme seleksi berdasarkan prestasi maupun jalur lainnya telah diatur dalam sistem sehingga berjalan secara objektif.
4: Cukup banyak ya, artinya banyak yang nggak terima dan lain sebagainya. Nah, informasinya minta ke pusat untuk penambahan istilahnya, penambahan kuota yang harusnya misalkan satu rumbel itu 36 bisa 37 atau 38 supaya khususnya yang misalkan melalui prestasi itu bisa tertampung umpamanya. Nah, ini silahkan aja sepanjang ini melalui mekanisme kan gitu kan. Artinya jangan mencari tambahan kuota tetapi untuk hal-hal yang tidak kita inginkan.
5: Meskipun demikian, Sugiarto mengakui tingginya minat masyarakat untuk masuk ke sekolah favorit menyebabkan masih banyak calon peserta didik yang belum tertampung. Karena itu terdapat usulan kepada pemerintah pusat agar memberikan penambahan kuota atau rombongan belajar. Misalnya dengan menambah kapasitas satu rombongan belajar dari 36 menjadi 37 atau 38 siswa. Terutama untuk mengakomodasi peserta didik yang masuk melalui jalur prestasi. Edi Suroso melaporkan.

0: Seluruh anak usia sekolah tetap melanjutkan pendidikan pada tahun ajaran baru.
1: Tentu harapan kita para orang tua itu bisa memilih sekolah yang belum terisi. Tapi kita pastikan bahwa semua anak harus bersekolah.
0: Samsul juga mengatakan selain sekolah negeri yang masih memiliki daya tampung, sekolah swasta juga menjadi alternatif. Ia menegaskan keputusan tetap berada di tangan orang tua, namun pemerintah akan memastikan tidak ada anak yang kehilangan hak memperoleh pendidikan.
1: Harapan kita juga demikian, bisa ke swasta atau bisa ke sekolah-sekolah yang belum. Sekolah, anak-anak harus sekolah.
0: Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kota Mataram Prof. Tajuddin meminta pemerintah daerah menyusun kebijakan yang lebih komprehensif agar seluruh anak tetap bersekolah sekaligus memastikan distribusi peserta didik lebih merata di setiap sekolah sesuai kuota yang tersedia.
2: Rumpuknya di beberapa sentral. Nah, sekarang itu nanti diambil kebijakan mungkin itu nanti. Kebijakan dalam artian nanti didistribusi ke yang kurang-kurang itu. Nah, itu yang menjadi memang menjadi kendala di orang tuanya tidak mau atau anaknya tidak mau. Nah, itu menjadi kendala.
0: Dewan Pendidikan berharap evaluasi pelaksanaan SPMB tahun ini menjadi dasar penyempurnaan kebijakan penerimaan murid baru pada tahun ajaran berikutnya, sehingga akses pendidikan dapat dinikmati secara lebih merata tanpa menimbulkan penumpukan pendaftar di sekolah-sekolah tertentu. Dari Mataram, Khalil Bisri, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menjelang tahun ajaran baru, penjualan seragam sekolah di Kediri, Jawa Timur mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Ana Kusuma akan menyampaikan informasinya.
4: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, penjualan seragam sekolah di Kota Kediri mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sejumlah toko seragam dipadati masyarakat yang memanfaatkan masa libur sekolah untuk melengkapi kebutuhan pendidikan anak. Selain seragam wajib, berbagai perlengkapan pendukung seperti dasi, topi, ikat pinggang, kaos kaki hingga sepatu juga menjadi kebutuhan yang banyak dicari. Salah satu orang tua siswa, Rena Julika, kepada RRI mengatakan bahwa memilih berbelanja lebih awal agar masih memperoleh pilihan ukuran seragam yang jauh lebih lengkap. Ia mempersiapkan 3 setel seragam untuk anaknya yang akan kembali masuk sekolah pada 13 Juli 2026 mendatang. Menurutnya, berbelanja lebih awal dapat menghindari risiko kehabisan stok maupun ukuran yang dibutuhkan.
5: Pastikan, biasanya emang di sini belinya. Kan udah dipakainya udah 2 tahun lebih, ya beli lagi. Ini kan sudah naik kelas 3 gitu.
4: Sementara itu, pemilik salah satu toko seragam di Kota Kediri, Muasi, turut menyampaikan bahwa peningkatan permintaan mulai terlihat sejak akhir Juni 2026 dan hingga kini masih terus berlangsung. Ia memperkirakan jumlah pembeli meningkat hingga 2 kali lipat dibandingkan hari biasa. Kenaikan permintaan terjadi pada hampir seluruh jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, dengan mayoritas pembeli mencari seragam nasional beserta atribut pelengkapnya.
6: Alhamdulillah Kak, tokonya luar biasa ini ramenya. Mulai buka jam 7 sampai jam 10 malam los kita. Pengunjung luar biasa. Pokoknya satu konsumen belinya 3 setel plus perlengkapan semuanya. Dari tingkat SD, SMP, SMA. Hampir 100% yang beli di sini hampir juga 100%.
4: Meningkatnya aktivitas belanja seragam sekolah ini menjadi salah satu indikator tingginya persiapan masyarakat untuk menyambut tahun ajaran baru. Seiring semakin dekatnya hari pertama sekolah, jumlah pengunjung pun masih diperkirakan akan terus bertambah dalam beberapa hari ke depan. Arung Kusuma melaporkan.

0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Masyarakat Kota Kediri, Jawa Timur menyambut positif penurunan harga daging ayam ras selama masa libur sekolah. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
1: Sejak dimulainya masa libur sekolah, sejumlah komoditas bahan pangan di Kota Kediri terpantau mengalami penurunan harga. Salah satunya harga daging ayam ras yang rata-rata turun menjadi Rp26.000 per kilogram dibandingkan harga sebelumnya, yakni Rp30.000 per kilogram. Menanggapi hal itu, seorang pelaku usaha catering makanan di Kediri, Yosi, mengaku ia sangat senang dengan penurunan harga daging ayam tersebut, sebab pihaknya bisa menghemat uang belanja dan dapat dialokasikan untuk keperluan membeli, bumbu, dan juga bahan pangan lainnya.
2: Pokoknya kita atur gimana rasa itu tidak berubah, sayuran juga gitu, kita harus pintar-pintar memilih sayuran yang saat ini sedang harganya agak murah, itu yang kita hajar, yang kita kerjakan. Pokoknya jangan sampai customer itu

0: kecewa dengan yang kita kerjakan.
1: Sementara itu, terpisah seorang pedagang daging ayam ras di Pasar Pahing, Kota Kediri, Nur Rohim menyebutkan pula bahwa penurunan harga daging ayam ini terjadi sejak 2 pekan lalu, tepatnya ketika berhenti beroperasinya untuk sementara sejumlah dapur SPPG, seri dimulainya masa libur sekolah. Dengan begitu, maka sekarang ini pasokan daging ayam di Kota Kediri sangat melimpah.
2: Ya, sebelum liburan itu soal 30, 29-30.
3: Faktor turunnya ini kenapa?
2: Yang jelas faktor turun biasanya kan diserap MPG, biasanya ayam, telur, apa-apa itu diserap MPG. Terus untuk pas liburan ini, semua mungkin sudah siap-siap stok banyak, akhirnya
1: lebih lanjut berdasarkan pantauan di sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok Siska Perbapo di Provinsi Jawa Timur yang dikelola oleh Disperindak Jawa Timur, terlihat pula harga daging ayam ras yang mengalami penurunan harga 1,33% menjadi Rp30.551 per kilogram dibandingkan harga sebelumnya, yakni menyentuh Rp30.963 per kilogram. Ayu Citra melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar apel kesiapsiagaan bencana untuk antisipasi lonjakan ancaman kebakaran hutan dan lahan yang merupakan respon terhadap meningkatnya ancaman karhutla. Diki Munadi menyampaikan informasi lengkapnya.
5: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar apel kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla 2026 sekaligus simulasi penanganan karhutla di kawasan kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Senin 6 Juli. Apel tersebut menjadi langkah awal memperkuat kesiapsiagaan seluruh unsur terkait menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung lebih panjang tahun ini. Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin mengatakan, seluruh personil dan sarana-prasarana penanggulangan karhutla harus dipersiapkan sejak dini agar mampu merespons setiap potensi kebakaran secara cepat dan tepat. Muhyiddin juga menginstruksikan agar setiap kejadian kebakaran ditangani secepat mungkin sejak munculnya titik api sehingga tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas. Selain kesiapan personil, Gubernur mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Selatan berperan aktif dalam mencegah terjadinya karhutla. Ia menghimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar serta ikut mengawasi kondisi lingkungan sekitarnya.
6: Hutan dan lahan bersama Prokominda dan stasi partikel yang lainnya dan seluruh bersama pasukan Bupati Wali Kota Kalimantan Selatan. Nah hari ini kita tadi telah menyaksikan yang dilakukan oleh tim untuk pemadam yang akan kita terjunkan di lapangan, baik itu di Kabupaten Kota Kalimantan Selatan. Nah jadi mudah-mudahan nanti kalau ada titik api langsung kesiapsiagaan ini dilaksanakan.
5: Sementara Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra mengatakan, meskipun kondisi Kalimantan Selatan secara umum saat ini masih aman terhadap karhutla, namun penetapan status siaga darurat karhutla akan segera ditetapkan untuk kesiapsiagaan lebih awal menyusul kondisi kemarau di Kalsel yang mulai mengering.
7: Memang saat ini sebenarnya masih relatif cukup aman ya. Masih relatif cukup aman, artinya untuk tinggi air permukaan, tinggi muka air masih relatif masih ada. Memang untuk daerah areal PIP, areal prioritas ring 1, untuk areal yang agak rawan adalah daerah selatan ya, daerah Batibati, Liangandang, itu memang ada terjadi penurunan tinggi muka air yang cukup signifikan. Sedangkan untuk daerah utara, daerah Sungai Tabuk dan landasan gunung dan sekitarnya masih relatif cukup aman ya. Namun apel kesiapsiagaan hari ini dalam artian kita menyiapkan personil dan peralatan, jangan sampai pada saat terjadi kejadian karhutla kita tidak siap.
5: Berdasarkan data penanggulangan bencana daerah BPBD Kalimantan Selatan, sepanjang 2026 hingga saat ini terpantau 1.777 titik api yang tersebar di sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan. Demikian dari Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Kalimantan Selatan, kita akan menghadirkan informasi terkait dengan perakiraan cuaca untuk hari ini, terutama di beberapa wilayah. Dan perakiraan cuaca ini akan disampaikan langsung oleh prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika berikut ini.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat laut. Dalam 48 jam ke depan diprediksi meningkat dengan intensitas masih dalam kategori 1. Sistem ini menginduksi daerah low level jet pada daerah Samudra Pasifik Timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur, Laut Sulu, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Selain itu, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Bengkulu, membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, hujan sedang di Medan, hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi asap atau berkabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

Demikian informasi tadi di perakiran cuaca mengakhiri warta berita. Namun kami pastikan kami masih punya berbagai informasi lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan. Dan kami juga akan menghadirkan bagaimana pertandingan langsung antara Belgia melawan Amerika Serikat. Dan tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Anda juga bisa mengikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rusarto, selamat pagi dan sampai jumpa.

tuan rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Makan siang cuma kopi lagi nih.
2: Lagi diet, biar cepet turun berat badan.
1: Diet itu bukan berarti nggak makan loh, tubuh tetap butuh energi buat kerja.
2: Jadi gimana yang benar?
1: Pilih makan dengan gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, minum air putih yang cukup, kurangi makanan tinggi gula dan lemak, lalu sempatkan bergerak walau cuma jalan kaki beberapa menit.
2: Wah, ternyata diet sehat itu soal kebiasaan, bukan menyiksa diri.
3: Tubuh yang sehat membuat semangat kerja meningkat. Mulailah pola makan bergizi, aktif bergerak, dan jalani diet dengan cara yang sehat. Pegawai sehat, produktivitas pun meningkat.

0: baru enak.
1: Lu yang semalam
2: masuk
1: tengah,
2: luar biasa.
3: Aku baru aja di interview.
4: Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Mendengar dimanapun Anda berada, kami akan menghadirkan berbagai informasi di hari ini Indonesia Menyapa Pagi. Ada 5 topik utama, yang pertama adalah penataan organisasi di mana Tokopedia membantah melepas 90% karyawannya. 7 Juli atau hari ini merupakan Hari Pustakawan Nasional. Bagaimana eksistensi para pustakawan di era digital saat ini? Kemudian yang ketiga adalah bagaimana juga kira-kira hasil pertandingan Amerika Serikat melawan Belgia yang akan kita sama-sama ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kemudian yang keempat masih seputar euforia Piala Dunia. Dan kali ini yang kelima kami punya informasi harga pangan di sejumlah daerah. Silakan untuk Anda ingin memilih topik-topik pilihan yang tadi saya sebutkan, dan jangan lupa juga untuk menyampaikan mengapa Anda memilih topik tersebut. Boleh juga disertai dengan informasi cuaca, informasi lalu lintas, informasi di sekitar Anda, dan juga Anda boleh berbagi info-info lainnya di line telepon yang ada 021-384-4545, 386-6712, 386-2375, dan di 021-352-3172. Pagi hari ini kami juga sudah menerima beberapa telepon yang masuk. Saya langsung saja tidak buang-buang waktu. Ada Bu Indra di Cirebon. Selamat pagi Bu Indra.
1: Selamat pagi Mbak Risti Rustarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Pagi yang cerah dengan munculnya Mbak Risti Rustarto yang lama ditunggu-tunggu. Kemana?
0: Iya. Emang pernah tenggelam? Kayaknya muncul terus nih kayak matahari.
1: Sibuk ini, euforia sepak bola.
0: Betul, karena harus iya. UMKM, meskipun sepak bolanya di Amerika, benua Amerika, tapi iya. UMKM yang harus merasakan nih selama Piala Dunia.
1: Betul ya. Iya,
0: Bu Indra nonton di rumah apa nonton di tempat tetangga apa nonton di warung nih?
1: Nonton di rumah.
0: Oh, di rumah.
1: Berdua dengan mantan pacar.
0: Oh, itu udah jauh lebih dari romantis.
1: Iya, dan tadi dini hari tadi sempat sedih juga.
0: Gitu ya.
1: Pemain tua tersingkirkan.
0: Gitu
1: yang
0: ya.
1: Paling tua iya tadinya berharap bisa menunjukkan.
0: Ini penggemar CR7 ya.
1: Iya.
0: Bu Indra mau beri topik yang mana, silakan.
1: Tadi nomor 2 itu apa ya Mbak?
0: Hari Pustakawan Nasional.
1: Nah itu.
0: Kenapa?
1: Sekarang banyak perpustakaan tapi sepi pengunjung.
0: Ya.
1: Iya sudah diusahakan ada dengan permainan catur, dengan ibu-ibu belajar merajut, dengan anak-anak lomba tell story itu. Tapi ya masih ini aja, masih kurang kelihatan gaungnya begitu. Jadi padahal kalau dicoba cucu Bu Indra sendiri ada buku digeletakkan gitu yang belum dibaca. Masih mau baca juga. Nah itu bagaimana caranya supaya anak-anak ini masih gemar membaca.
0: Okay.
1: Iya, terima kasih Mbak Risti.
0: Makasih Bu, selamat pagi.
1: Bahagia sekali.
0: Amin. Dari Cirebon kita ke Lok Sumawe, Pak Jidar, pagi.
2: Oke, Mbak Risti, assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Gimana cerahkah pagi ini di Lok Sumawe?
2: Aceh ini barusan habis subuh karena ini paling ujung di Indonesia. Tadi di timur udah bisa timur ya. Oh iya ya, oke lah. Yang cuaca memang beberapa hari ini waduh panasnya ya. Seperti kita dengar di info-info cuaca. Mudah-mudahan ya tidak terjadi apa-apa lah dengan apa kita dapat ini santai-santai sajalah di ruang-ruang yang tertutup begitulah.
0: Oh gitu, ya.
2: Oke lah, sesuai dengan tema hari ini luar biasa, semuanya bagus. Apalagi hari ini tanggal 7 Juli ya, hari apa Pustaka Nasional ya. Kita ikuti topik sajalah. Dan euforia sekarang kan lagi euforia apa ini Piala Dunia. Di seluruh dunia lagi euforianya mengikuti saran-saran. Tapi saya pribadi lebih enak apa ini dengar lewat RRI Mbak Rizky. Kenapa?
0: Karena.
2: Karena ini adalah komentatornya ini berpengaruh sekali dengan kita dengar di TV ya. Kalau di TV di RRI jingkrak-jingkrak kita ya.
0: Baik kalau gitu. Iya.
2: Iya ya, mudah-mudahan ini sampai final nanti RRI terus berapa ini.
0: Tapi bersinar. Unggulannya siapa nih? Yang dipilih siapa?
2: Unggulan saya nanti yang juara itu unggulan.
0: Oh begitu ya. Jadi enggak ya, ya. Jadi tebak-tebak buah manggis judulnya nih. Oke, Pak Sidar, sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung. Baik. Dari Lok Sumawe juga memilih Hari Pustakawan Nasional, Bu Indra juga ya, Pak Wibi di Makassar. Pagi.
3: Selamat pagi, Mbak.
0: Iya, gimana Pak Wibi?
3: Makassar cerah, Mbak.
0: Makassar cerah ya pagi ini ya?
3: Ya.
0: Okay. Iya. Kira-kira siapa yang menang nih, Belgia sama Amerika?
3: Belgia, Mbak.
0: Oh. Ada tapi ini menang. Poin skor ya. Yang mau ditebak juga?
3: Ya enggak perlu skor, yang penting menang lah.
0: Oh, oke. Okay. Padahal
3: saya
0: tadi
3: saya menjagokan dari Afrika, Mbak. Afrika tinggal dua ya, Mesir sama Maroko.
0: Betul.
3: Ya itu saya jagokan Afrika karena Asia sudah tidak ada lagi wakilnya.
0: Begitu ya.
3: Jadi saya, ya.
0: Jadi menjagokan.
3: Pustakawan. Pustakawan identik dengan buku, Mbak ya.
0: Iya.
3: Ya, anak-anak sekarang saya lihat sudah tidak ada hobi membaca, Mbak. HP terus dimainin siang malam. Beda dengan saya dulu-dulu, saya belum ada apa ya. Menyewa buku komik, buku bergambar di situ, bergambar itu. Sekarang okay. Tidak ada. Bahkan kelas 3 pun SD saya tes, tidak tahu membaca, Mbak. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih, Pak Wibi di Makassar ya, memberikan kritik yang cukup tajam juga ya, mengenai Hari Pustakawan. Pak Sarwi di Surabaya, penelpon terakhir. Pak Sarwi, pagi.
4: Pagi, Mbak.
0: Iya, Pak, pagi.
4: Iya, saya ini dari Surabaya. Di topik yang nomor 3 ya, Mbak.
0: Nomor 3 tentang Piala Dunia Amerika Serikat lawan Belgia.
4: Iya.
0: Mana yang dijagokan nih?
4: Aku Belgia dong.
0: Belgia, kenapa?
4: Saya lebih suka memang ke Belgia kalau.
0: Lebih suka permainan. Jalan-jalan ke Belgia. Oh, saya kira lebih suka jalan-jalan ke Belgia.
4: Permainannya juga serangannya itu juga apa ya? Cepat. Kemudian kalau pelanggaran-pelanggaran biasa sih wajar sih, cuman untuk pelanggaran-pelanggaran yang keras itu agak minim gitu loh menurut saya seperti okay. Itu.
0: Baik,
4: jadi saya juga dengan permainannya gitu. Kalau tadi apa kalau yang tadi pagi kan sudah jago saya sudah menang, berarti nanti balik ke Belgia harus menang lagi. Lah.
0: Waduh, kayaknya menang banyak nih Pak Sarwi ya. Oke, okay. Terus ada cemilan apa sambil siaran langsung?
4: Ini ada pisang rebus.
0: Pisang rebus pagi-pagi.
4: Kukus itu Mbak, pisang dikukus itu.
0: Oke.
4: Bersama minum kopi.
0: Itu saja pilihannya?
4: Ya, nanti 2-0 itu.
0: 2-0. Baik, sehat selalu. Terima kasih Pak Sarwi.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sarwi di Surabaya yang menjagokan Belgia sama dengan Pak Wibi. Dan bagaimana kira-kira jalannya pertandingan yang akan kita ikuti sebentar lagi. Saya juga ingin membacakan beberapa informasi terkait dengan pertandingan babak 16 besar Piala Dunia antara Amerika Serikat melawan Belgia. Dan ini akan berlangsung tidak lama lagi karena memang saat ini persiapan yang ada di Seattle Stadium atau Lumen Field biasanya ya. Di Washington, Amerika Serikat, ini juga menjadi satu hal yang sangat besar. Karena memang sebenarnya Lumen Field sendiri adalah stadion utama yang menjadi kebanggaan warga Washington DC. Di Lumen Field yang sebenarnya cukup besar karena berada di Seattle, yaitu di Seattle Stadium. Dan kapasitas penontonnya mencapai kurang lebih 68.740 dan pagi hari ini atau malam waktu Amerika ini diperkirakan 65.000 penonton sudah hadir di sana. Mereka merupakan pendukung dari dua kesebelasan dan juga stadion ini merupakan stadion yang digunakan oleh klub NFL Seattle Seahawks dan juga klub sepak bola MLS Seattle Sounders. Dan juga pagi hari ini tentunya kita akan menyimak ya rekan saya Bung Henry di studio yang nanti juga akan menyampaikan ulasan-ulasannya termasuk juga keunggulan dari masing-masing tim. Dan pendengar juga pemirsa, Anda juga mungkin ingin memberikan komentar, ingin memberikan tanggapan-tanggapan Anda terkait dengan pertandingan antara Amerika melawan Belgia, boleh Anda sampaikan melalui pesan WhatsApp kami di 021-384-4545 dan juga di 081-399-399-888.
5: Ya, kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Amerika Serikat versus Belgia.
0: Sambil menunggu bagaimana jalannya pertandingan di Lumen Stadium, kali ini sudah ada komentator bola kita, ada yang tadi dicari-cari juga, ada Bung Henry, selamat pagi.
6: Pagi Mbak Resti.
0: Apa kabar?
6: Baik-baik.
0: Salam olahraga.
6: Ya.
0: Ini 16 besar, situasi makin tidak terprediksi kadang-kadang ya.
6: Betul.
0: Iya, dan pagi hari ini nampaknya kita akan bersama-sama mengikuti ini yang cukup dijagokan juga ya, termasuk para penggemar tim Belgia ataupun juga Amerika Serikat. Dari Anda, catatan sejauh ini seperti apa?
6: Ya, Amerika Serikat ini menjadi satu-satunya tuan rumah ya yang saat ini masih bermain di Piala Dunia ya. Sebelumnya Kanada dan Meksiko sudah tersingkir dan mungkin
0: dan sebagai tuan rumah juga ya.
6: Betul. Dan mungkin yang menjadi sorotan utama jelang laga ini adalah bagaimana kontroversi kartu merah Valorin Balogun ya.
0: Ya.
6: Striker Amerika Serikat yang memang dia mendapatkan kartu merah ya di laga melawan Bosnia, tapi karena bukan isu sih ya, ini memang
0: kontroversi ya. Kontroversi benar atau tidaknya memang kita kayaknya butuh konfirmasi langsung dari yang bersangkutan ya.
6: Karena memang ada intervensi lah dari seorang Donald Trump, Presiden US, meskipun Donald Trump dalam komentarnya dia hanya meminta FIFA untuk meninjau ulang foul yang dilakukan oleh Valorin Balogun, dan akhirnya memang FIFA melalui pasal 27 di komite disiplin FIFA itu memang ternyata diperbolehkan setelah ada evaluasi setelah pas pertandingan, dan setelah evaluasi itu memang ternyata dianggap itu tidak layak mendapatkan kartu merah, akhirnya memang kartu merah ini ditangguhkan gitu ya bahasanya. Okay. Selama 1 tahun, sehingga Valorin Balogun ajaibnya di laga ini, meskipun di laga sebelumnya mendapat kartu merah, di laga ini bisa bermain.
0: Bisa bermain lagi. Ini termasuk skandal terbesar nggak sih sepanjang sejarah Piala Dunia, kalau saya boleh langsung saja bertanya itu, Bung Andre?
6: Mungkin ya, karena memang ini pertama kali sejak Piala Dunia 1962 ya, mungkin ralat kalau salah ya. Untuk pertama kalinya kartu merah yang diberikan oleh wasit tidak membuat seorang pemain tidak bermain di laga berikutnya.
0: Ya.
6: Dan mungkin di tahun 1962 itu ada sosok Garincha ya yang saat itu mendapatkan kartu merah, tapi waktu itu memang regulasinya belum seketat sekarang. Saat itu dia mendapatkan dukungan yang luar biasa dari publik sehingga pada laga berikutnya dia masih bisa bermain. Tapi kita kan sudah ada di era yang sangat modern.
0: Oke, okay. Ada VAR sekarang ya.
6: Betul, VAR kan mungkin juga publik tidak hanya bisa menyaksikannya melalui televisi, melalui radio, tapi juga bisa menyaksikan baca media sosial. Okay.
0: Tapi ini berarti kalau seperti itu keputusan otonomnya ada di komite independen FIFA berarti ya?
6: Betul. Memang keputusannya sudah terbit dan memang ini memunculkan pro dan kontra ya, banyak sekali yang kritik, dan bahkan asosiasi sepak bola Eropa yang sebenarnya afiliasinya dengan FIFA pun ikut mengkritik ya keputusan FIFA ini
0: ya. Ya dari UEFA ya. Oke. Kita langsung menuju ke pertandingan ya sebentar lagi, tapi yang ingin juga menjadi catatan-catatan seperti apa sih keunggulan dari kedua tim tersebut, terutama juga Belgia, karena ini salah satu tim yang sebenarnya tidak terlalu mungkin dijagokan sejak awal, tapi ternyata bisa melesat sampai dengan saat ini.
6: Ya, Belgia memang tidak memulai Piala Dunia dengan baik ya. Mereka bermain imbang melawan Mesir, lalu juga bermain imbang 0-0 melawan tim Asia Iran. Tapi di laga terakhir fase grup mereka bisa menang atas Selandia Baru dengan skor 5-1 yang membuat mereka menjadi pemuncak grup. Dan saat di babak 32 besar kemarin pun saat menghadapi Senegal, mereka sempat tertinggal 0-2 ya. Di, sampai menit ke 85 sebelum akhirnya mereka bisa comeback di skor 90 menit mereka yang menang imbang dari Senegal 2 sama. Dan di perpanjangan waktu akhirnya seorang Yuli Tielemans membuat Belgia melaju ke babak perempat final. Dan mungkin benar ya, memang performa Belgia tidak terlalu menjanjikan, tapi Rudi Garcia juga membuat strategi yang cukup unik, cukup mengagetkan di saat melawan Amerika Serikat ini. Bagaimana dia membangku cadangkan nama-nama yang seharusnya bisa menjadi pemain pilar Belgia ya. Ada Kevin De Bruyne di sana yang menjadi cadangan, lalu juga seorang Jeremy Doku yang performanya bersama Manchester City di Premier League musim kemarin itu sangat luar biasa ya. Dan sebagai gantinya untuk posisi dari Kevin De Bruyne, seorang Rudi Garcia menarik Yuri Tielemans bermain lebih ke depan ya. Yang sebenarnya Yuri Tielemans ini memang di laga sebelumnya mencetak 2 gol, tapi memang posisinya lebih ke belakang ya, gelandang bertahan. Dan tentunya ini akan menjadi sangat menarik bagaimana perubahan dua strategi ini, apakah bagian dari strategi atau memang kondisi dari Jeremy Doku dan Kevin De Bruyne yang tidak fit membuat Rudi Garcia harus melakukan perubahan ya, mengatur ulang dari strateginya.
0: Oke, sementara kalau dari sisi keunggulan tuan rumah ya, ini juga banyak yang bilang kalau bermain di Seattle Stadium ini motivasi dari para supporter ini termasuk juga menjadi apa ya, menjadi kekuatan tersendiri ya. Cuaca di sana juga berbeda begitu ya.
6: Betul. Ya memang, apalagi Seattle Stadium dipastikan ini bakal full house ya.
0: 65.000 kabarnya ya, full ya.
6: Dan ini pertandingan memang siapapun yang bersatu sebagai tuan rumah tentunya akan sangat diunggulkan. Dan terbukti dengan bagaimana anak asuh Mauricio Pochettino bermain sejauh ini di Piala Dunia yang begitu luar biasa ya. Dan kemarin di babak 32 besar mereka pun mengalahkan Bosnia dengan skor 2-0. Dan sejauh ini Amerika Serikat baru kalah sekali di fase grup ya, kalah dari Turki, dan itu pun posisinya sebenarnya Amerika Serikat sudah memastikan lolos ke fase knockout ya. Tentunya Amerika Serikat akan coba memanfaatkan keuntungan mereka bermain sebagai tuan rumah, dan apalagi beberapa nama pemain Amerika Serikat sedang on fire ya. Tadi selain Balogun, ada Christian Pulisic, ada Sergio Dest, dan juga di gelandang kita sama-sama tahunya ada dua poros di ruh permainan Amerika Serikat. Di lini tengah ada Max Thiemann dan juga Weston McKennie. Dan dua pemain ini juga bermain di Eropa. Thiemann bermain di Leverkusen, sementara McKennie bermain di Juventus. Sehingga sebenarnya mereka ini bertemu dengan pemain-pemain Belgia sudah sangat terbiasa ya, karena bertemu di
0: cukup akrab sebenarnya di lapangan, bisa dibilang demikian ya. Baik, Bung Henry, ada dua pendengar yang bergabung, saya akan terima terlebih dahulu. Pak Tanjung di Pekanbaru dan juga Pak Daniel di Sorong. Pak Tanjung, pagi.
7: Selamat pagi Bung Resti Hartato dan Bung apa itu Bung
0: Henry,
7: ya.
0: Iya.
7: Untuk kalian berdua.
0: Jaya.
7: Oke, jaya.
0: Kalau saya dipanggil Bung juga bingung nanti jadinya ya.
7: Mbak.
0: Gimana?
7: Itu,
0: siap. Pak Tanjung mendukung siapa ini pagi ini?
7: Saya sulit ini ya. Ini kedua negara kedua tim ini sama kuat ya. Sama kuatnya masa imbang di kelas menengah ya, yang tadi malam itu di kelas atas.
0: Oke.
7: Okay. Sama Portugal itu. Kalau ini kelas menengah sama kuat, saya prediksi main ini imbang 1-1.
0: Imbang 1-1. Untuk, baik, kita tampung untuk, ya.
7: Ya, mudah-mudahan adu penalti lah.
0: Terima kasih. Wah, ini
7: oke, untuk Mbak Restati dan Bung Hendu, salam olahraga. Salam.
6: Ya.
0: Dari Pekanbaru kita ke Sorong, Pak Daniel, pagi.
8: Salam olahraga, selamat pagi.
0: Jaya. Menonton di mana nih? Di rumah atau di tetangga atau di
8: ini cuma dengar lewat RRI ini.
0: Oh baik, kalau gitu siap. Pak Daniel mau mendukung yang mana?
8: Ya ini tetap USA, United States of America. Dan ini Bung Henry, maaf saya tanya Bung Henry kah?
0: Boleh, silakan. Apa mau ditanya ke Bung Henry?
8: Nah Bung Henry, kelarin walaupun ini umur berapa ya?
0: Oke, itu saja pertanyaannya.
8: Iya.
0: Oke, nanti dijawab sama Bung Henry ya. Terima kasih Pak Daniel.
8: Begini, maksudnya ini supaya saya mau nyambung dengan ini, begini, pemain kalau dia masih muda berarti itu FIFA kasih dia remisi supaya dia bisa berkembang menurut saya.
0: Ya. Oh itu maksudnya. Oke.
8: Bisa remisi apa pemain bola yang mau berkembang. Okay. Orang Eropa tidak ada yang sistem ini. Jadi mereka mau dia berkembang itu. Dan sebenarnya menurut saya Fulerin Balubun.
0: Ya.
8: Oke, selamat pagi, terima kasih.
0: Iya, ada tebak skor? Oh, Pak Daniel tidak sempat tebak skor. Kalau gitu Pak Upi di Bone. Pak Upi, pagi.
9: Pagi, selamat pagi.
0: Jaya.
9: Begini Mbak, saya punya kali
0: bagaimana?
9: Ini pindah dukungan. Dulunya kan saya dukung Amerika sebagai tuan rumah. Tapi sekarang saya pindah ke Belgia Mbak, gara-gara kontroversi yang terjadi.
0: Oh, nih, begitu ya.
9: Kalau perlu Mbak, memang kesal di dunia olahraga kalau begini Mbak, masa artinya apa eksekutif mau
0: ikut mengintervensi.
9: Iya,
0: Kalau kata pepatah ini panas setahun dihapus hujan sehari ya.
9: Kalau perlu Mbak, artinya kalau perlu anu juga jadi ajukan juga Donald Trump jadi harus jadi wasit kalau perlu begitu mau intervensi.
0: Oke, Pak Upi tebak skor enggak?
9: Kalau saya sendiri Belgia maksimalnya 5-0.
0: Waduh, oke, baik nih. Terima kasih Pak Upi, sehat terus ya. Ditunggu. Iya, oke. Ditunggu pertandingannya. Iya, ini ada yang berpindah haluan karena sentimen nih merasa ke Folarin Balogun. Dan Folarin ini usianya 25 tahun ya, kalau tidak salah ya.
6: Betul. Iya. Dan memang andaikan Amerika Serikat bermain tanpa Balogun di laga ini, memang dipastikan Pochettino kehilangan mungkin 20-30% kekuatan timnya ya. Karena memang Balogun saat ini berstatus sebagai top scorer di Amerika Serikat di Piala Dunia dengan catatan 3 golnya dan performanya bersama tim di AS Monaco, di Ligue 1 juga benar-benar sangat luar biasa. Dan bahkan sebenarnya juga dengan performa Balogun yang bersinar di Piala Dunia ini, namanya juga sudah mulai dikaitkan dengan bakal gabung ya di trik oleh tim papan atas Eropa. Jadi ini tentunya dengan dianulirnya kartu merah dari Balogun, Pochettino memiliki opsi yang sangat bagus di lini depan karena mesin gol utama mereka tampil terlepas dari segala kontroversinya. Ini bakal sangat menarik nanti seandainya ya di laga ini mungkin Amerika Serikat menang 1-0 kemudian yang golin Balogun, wah itu nanti kita tunggu publik itu seramai apa itu.
0: Ada komentar apa bersama netizen di media sosial ya, itu juga menjadi menarik sejak kemarin. Dan kalau boleh juga saya ceritakan, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini Seattle Stadium ini penuh dengan, kalau bisa dibilang ini dukungan penuh terhadap Amerika karena menjadi tuan rumah ya. Tapi bukan berarti bahwa pendukung Belgia juga tidak nampak, cukup ramai juga. Namun dipastikan 65.000 penonton saat ini memenuhi area tersebut. Dan apa yang mungkin mau ditambahkan juga oleh Bung Henry terkait dengan kondisi di lapangan saat ini?
6: Ya, khusus untuk Belgia, tim ini adalah bisa dibilang tim sisa-sisa golden generation dari Belgia ya. Tempat ada generasi di mana yang dipimpin oleh Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois. Dan di laga ini udah Eden Hazard sudah tidak ada, tapi masih ada nama-nama Lukaku, ada Courtois. Dan itu kemungkinan akan menjadi last dance mereka ya. Mungkin untuk fans dari Courtois, Lukaku, Kevin De Bruyne tentu harus menikmati laga ini, meskipun sayangnya Kevin De Bruyne tidak bermain sebagai starter dan Romelu Lukaku pun tidak ada di starter. Kalau kita melihat perjalanan Belgia di Piala Dunia, memang Lukaku lebih sering bermain sebagai pemain pengganti. Dan saat dia diberikan kesempatan, Lukaku selalu membayarnya dengan cukup baik. Sejauh ini sudah mencetak 2 gol dan golnya pun di laga melawan Senegal sangat krusial sekali, sehingga membuat Belgia bisa comeback ya saat itu, meskipun sempat tertinggal dengan skor 0-2.
0: Baik, dan memang 2026 ini seperti farewell ini ya, pensiun begitu ya untuk beberapa para bintang lapangan bola. Dan kalau dari sisi formasi, apakah ini masih sama Belgia Amerika Serikat masih ya, dengan pola yang sama?
6: Ya, Amerika Serikat tidak mengubah line up di saat mereka menang lawan Bosnia ya dengan formasi 4-3-3 yang sebenarnya di lapangan itu bisa berubah menjadi 4-1-2-3 atau juga 4-3-3 ya. Dan tentunya seorang Tillman dan McKennie di tengah masih menjadi andalan. Lalu ada Pulisic, pemain AC Milan juga yang tentunya akan menyokong ya pergerakan dari Balogun.